0: lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakiyah, pusat grosir terbesar di Mekkah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
1: Pasar Kakiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
2: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
1: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
3: Udah coklat, buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
4: Harganya gimana, Bu?
3: Lumayan, nego sih, nawar-nawar.
5: Bisa ditawarin, ya?
3: Iya.
1: Pasar Kakiyah buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumariah, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekkah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumariah yang mengenakan nispa haji khas Bugis Makassar langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros Kaidir Syam yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumariah mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
6: Pakai perasaan. Oh, pakai semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
7: Lancar
6: ibadah? Lancar semua?
7: Iya.
6: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
1: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Kita ke informasi lain. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia menyatakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax sudah dihitung dengan bijak oleh Pertamina. Bahlil menyebut harga Pertamax naik karena menyesuaikan harga pasar. Bahlil menjelaskan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi, tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Ia juga menambahkan Pertamax adalah BBM non-subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
9: Non-subsidi itu menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
8: Kenaikan harga Pertamax membuat pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, Jakarta, antrian motor pembeli Pertalite tampak mengular. Pemandangan serupa terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan, di mana warga terpantau rela mengantre panjang di jalur Pertalite.
1: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
10: Hari ini, biasanya Pertamax.
11: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
10: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga

0: efeknya masih lama.
1: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
2: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
1: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
3: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
1: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
4: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
5: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
6: Beralih, Pak ya?
5: Makanya tempat saya beralih.
1: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur selang-seling menggunakan Pertamax dan Pertalite atau terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin tetap prima. Agar tetap sasaran, pembelian BBM subsidi harus dilakukan pengawasan.
8: Kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32% mengejutkan banyak pengendara. Dampaknya, sejumlah pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur berselang-seling menggunakan Pertamax dan Pertalite. Ada juga yang terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin tetap prima. Meski telah merogoh kocek lebih dalam, tangki bensin motornya belum terisi penuh.
9: Pertalite itu banyak kendalanya, Mbak. Bikin mesin berbet gitu, terus ngempos itu kebanyakan masalah di Pertalite itu. Jadi meskipun naik ya pakai Pertamax, cuman dari kemarin tuh ngisinya beda. Waktu kemarin indikator kurang 4 gitu, kita isi 48.000 gak sampai 50 gitu, udah penuh. Sekarang 70 belum penuh.
10: Ya mungkin karena kenaikan harga yang lumayan, Mbak ya, lebih seling-selingan gitu, Pak. Pertamax kadang ke Pertalite gitu. Enggak tiap, kalau pertama ya lumayan, Mbak, jebol. Ya mudah-mudahan dari pemerintah juga ada kebijakan mengenai apa regulasi naik turunnya harga minyak, karena kita juga yang kerasa banget di masyarakat yang di bawah, Mbak. Apalagi kita kan ke karyawan pabrik, tiap hari kita menggunakan transportasi sepeda motor.
8: Kenaikan harga Pertamax juga membuat sejumlah pengendara beralih menggunakan BBM subsidi. Agar tepat sasaran, Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi mengatakan melalui pesan suara, pengawasan dilakukan dengan pengecekan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi.
11: Terkait pengawasan kendaraan yang kemudian beralih dari pengguna non-subsidi ke BBM bersubsidi. Salah satunya adalah pengecekan penggunaan QR Code subsidi yang selama ini juga sudah berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi. Jadi memang

0: Memang dipastikan bahwa setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi harus memiliki barcode yang melekat ke kendaraan.
1: Sementara terkait penambahan kuota BBM subsidi menjadi kewenangan pemerintah.
2: Saya juga telah melakukan konfirmasi terkait kuota BBM. Ahad mengatakan bahwa kuota BBM menjadi kewenangan pemerintah. Tapi dipastikan bahwa stok produk BBM subsidi dan non-subsidi tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti. Meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap sektor real termasuk properti perlu dicermati bersama.
4: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
5: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm. Alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung. Berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5. Pikir properti sudah punya bantalan ya.
4: Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia atau REI, Toto Lusida. Mengingat pengalaman suku bunga acuan pernah mencapai angka belasan pada masa pandemi, Toto optimistis kenaikan BI rate sejauh ini masih bisa ditoleransi.
6: Yang pengaruh itu adalah kenaikan bahan-bahan, kenaikan BBM, itu yang pengaruhnya lebih besar dibanding dengan interest. Interest dinaikkan itu supaya ada kestabilan dari nilai tukar. Dengan kestabilan nilai tukar, itu akan tidak menaikkan harga-harga barang dengan sekejap. Itu justru lebih berbahaya dalam dunia usaha properti. Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai hari ini berubah-ubah karena sesuai dengan nilai tukar yang ada. Itu yang kita harapkan dengan naiknya BI rate ini bisa membalikitas dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan.
4: Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung meriah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Gelaran Piala Dunia 2026 resmi dibuka Kamis waktu setempat di Stadion Azteca, Meksiko. Tahun ini upacara pembukaan digelar terpisah di tiga negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.
1: Meksiko jadi negara pertama yang menggelar opening ceremony Piala Dunia 2026. Upacara digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca. Pembukaan di Meksiko mengusung tema budaya lokal, terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Setelah upacara selesai, laga pembuka antara Meksiko versus Afrika Selatan dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis internasional tampil dalam acara tersebut seperti Shakira, J Balvin, Burna Boy, dan sejumlah artis lainnya. Meksiko! Meksiko! Menyambut pertandingan pertama, para penggemar di Meksiko mengenakan kostum mariachi, lengkap dengan sombrero dan trompet. Para penggemar pun membentuk lautan warna hijau tua saat Shakira dan Burna Boy membawakan lagu kebangsaan Piala Dunia 2026 dan kembang api menerangi stadion. Diperkirakan lebih dari 80.000 penggemar memadati Azteca yang telah direnovasi untuk pertandingan pertama. Penggemar Meksiko jauh lebih banyak daripada penggemar Afrika Selatan di sekitar Azteca, tetapi beberapa pendukung Bafana-Bafana tetap menunjukkan kehadiran mereka.
0: Pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan. Meksiko akhirnya berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Meksiko langsung tampil menekan sejak menit awal, memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Pertandingan baru berjalan 8 menit, stadion langsung bergemuruh setelah penyerang Meksiko Julia Quinones sukses menjebol gawang Afrika Selatan yang dikawal Ronwen Williams. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perjuangan Afrika Selatan semakin berat setelah gelandang mereka Yaya Sithole diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-49. Pada menit ke-66, striker Meksiko Raul Jimenez sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Menjelang akhir laga, Afrika Selatan kembali kehilangan pemain setelah Temba Zwane juga menerima kartu merah. Meksiko pun sukses dengan 2-0 dan mengamankan 3 poin penting di laga perdana mereka dan memimpin kendali di Grup A. Sementara dari tanah air, sebuah rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dicat dengan warna mirip jersey timnas Argentina sebagai bentuk kecintaan pemiliknya terhadap tim yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 tersebut.
2: Anda tidak sedang berada di Argentina, tapi di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Ya, jelang kick-off Piala Dunia 2026, rumah panggung bernuansa timnas Argentina ini mencuri perhatian. Rumah berukuran 6x9 meter milik pria bernama Muhammad Yusuf ini sengaja dicat dominan warna biru muda dan putih, identik dengan warna jersey timnas Argentina. Tak hanya itu, sang pemilik rumah juga memasang sejumlah ornamen bernuansa Piala Dunia dan Argentina, seperti bendera, bola, hingga replika Piala Dunia 2022 lalu yang dimenangkan oleh tim Tango Argentina. Bahkan, pada bagian dalam rumah juga terlihat sejumlah hiasan dan perabot rumah tangga yang bernuansa Argentina. Hal ini sengaja dilakukan Muhammad Yusuf sebagai wujud kecintaan dan dukungan terhadap timnas negara Argentina.
3: Kenapa Pak pilih Argentina?
4: Karena rumahnya semua baik-baik.
3: Bagus-bagus, siapa saja yang Bapak tahu?
4: Cuma saya Messi, Maradona.
3: Oh, Bapak pendukung beratnya.
4: Iya.
3: Kalau untuk Piala Dunia tahun ini, Pak, yakin Argentina lolos atau bagaimana?
4: Ya, mudah-mudahan juara lagi.
3: Juara lagi ya. Kalau juara lagi, Pak, ada lagi nasarnya? Pokoknya ada, Pak, ya.
4: Iya, insya Allah.
2: Menurut Muhammad Yusuf, setiap tahun khususnya jelang hari Lebaran, dirinya rela merogoh kocek jutaan untuk memperbaharui kembali cat rumahnya agar tampak seperti baru. Abdi Febriyadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Iran dan Amerika Serikat kembali berperang. Kedua negara saling serang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
6: Kita sendiri juga salah satu korbannya. Bentuk kritik juga ke pemerintah.
5: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
7: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
8: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
5: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
9: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
5: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Saling serang antara Iran dan Amerika Serikat terus terjadi. Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Sementara Iran membalasnya dengan mengirimkan rudal ke sejumlah pangkalan militer di Kuwait dan Bahrain.
11: Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini targetnya adalah kota Karaj, Provinsi Alborz. Sejumlah saksi menyatakan melihat serangan udara yang menyebabkan ledakan di kota itu pada Kamis pagi. Menurut kantor berita Tasnim News yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, selain Karaj, serangan Amerika Serikat juga menargetkan kota Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Sebelumnya Amerika Serikat mengakui kembali menyerang Iran. Mereka merilis sejumlah video yang memperlihatkan rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Amerika Serikat dalam serangan yang mereka sebut sebagai pembelaan diri terhadap Iran. Sementara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan balasan terhadap 18 target militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan Iran ini tentu saja berdampak pada situasi keamanan di dua negara itu. Data pelacakan penerbangan menunjukkan sejumlah pesawat dialihkan dari Bandara Internasional Kuwait pada Kamis pagi. Menurut otoritas penerbangan Kuwait, hal itu karena serangan rudal dan drone Iran membuat mereka harus menutup wilayah udaranya demi alasan keamanan.
0: Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin memanas. Pada Kamis, Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
12: Komando Militer Iran Hatam Al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.

0: Inilah detik-detik menegangkan saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis siang. Kepanikan pecah hingga membuat sejumlah santri lainnya berusaha memberikan pertolongan. Satu orang berhasil ditarik rekannya, sementara dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan setempat akhirnya membantu melakukan proses pencarian dan menemukan satu santriwati dalam kondisi lemas. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Satu korban M masih belum ditemukan dan proses pencarian korban masih dilakukan oleh tim gabungan.
1: Ombak besar tersebut menyeret tiga santri tersebut. Satu santri berhasil diselamatkan oleh temannya. Kemudian dua santri tersebut sempat terseret oleh ombak. Dan kemudian satu santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian satu lagi saat ini masih dalam pencarian.
0: Sebelumnya 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing class didampingi oleh 10 ustadz dan ustazah. Namun naas sesampainya di lokasi sebagian santri berenang padahal kondisi angin kencang disertai ombak besar. Akibatnya 3 orang terseret dan 1 di antaranya hilang. Setelah pencarian selama 5 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gio Norahito, bocah 11 tahun yang hilang tenggelam di aliran Sungai Kapuas, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kamis pagi. Jasadnya ditemukan tak bernyawa sejauh hampir 4 km dari titik awal dilaporkan tenggelam. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada hari Minggu pagi. Saat kejadian, korban mandi dan berenang bersama 4 orang temannya. Diduga terbawa arus deras, korban akhirnya tenggelam dan hilang. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas setempat untuk pemeriksaan. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning. Sudah hari Jumat, seperti biasa Good Morning kembali menemani aktivitas pagi hari Anda. Bersama saya Alfian Raharjo.
3: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kali ini ada berita tentang video sejumlah emak-emak yang protes saat mobil damkar datang membawa air ke rumah pribadi salah satu pejabat di Medan, di mana pada saat itu air PDAM justru mati dan akhirnya video ini menjadi viral.
1: Sementara video seorang debt collector yang menjadi amukan emak-emak karena diduga salah sasaran juga menjadi viral di media sosial.
2: Viral sejumlah emak-emak protes lantaran mobil dinas pemadam kebakaran datang membawa air ke rumah pribadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Medan Beni Sinomba Siregar di Bedan Johor Medan. Dinarasikan, mobil damkar itu membawa air bersih ke kediaman pribadi sang pejabat di tengah matinya air PDAM di sejumlah wilayah. Damkar Mat Kota Medan Wandro Malau membenarkan ada armada milik damkar datang membawa air ke rumah pribadi Beni Sinomba Siregar. Menurutnya, armada yang ada di dalam video merupakan armada yang dibawa pihak PDAM yang bergerak sesuai aduan warga. Namun, pihaknya tetap memberi pelayanan yang sama untuk semua warga. Wandro menambahkan hingga Rabu malam ada 7 unit armada damkar yang diturunkan untuk membantu warga terdampak kehabisan air bersih di 6 kecamatan. Aksi arogan oknum debt collector kembali viral di media sosial. Kali ini seorang emak-emak jadi korban salah sasaran setelah mobil barunya diikuti sejumlah penagih utang hingga ke halaman rumah. Dari video yang viral, terlihat emak-emak itu beradu argumen dengan debt collector.
3: Dokumen yang di bank biru udah semua. Semuanya. Udah semuanya foto sah.
4: Foto. Mana bosnya?
2: Melihat korban tidak takut dan tidak mampu menunjukkan dokumen, nyali para debt collector langsung ciut dan memilih meninggalkan lokasi.
5: Ya kabur, ya kabur.
6: Lu mau ngapain? Lu mau nabrak?
5: Gak jelas nih platnya nih. Salah sasaran.
1: Seorang nenek berusia 74 tahun menjadi korban perampasan bersenjata di Klaten, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka dan kerugian sekitar 17 juta rupiah.
0: Sementara itu juga ada seorang lansia yang dilaporkan pingsan di atas atap rumahnya usai mencoba kabur karena ingin pulang ke kampung halaman. Proses evakuasinya pun berlangsung dramatis akibat kondisi korban yang sudah lemas.
7: Sri Sulastri, warga Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, menjadi korban kejahatan bersenjata pada Kamis pagi. Saat kejadian berlangsung, wanita berusia 74 tahun itu tengah sibuk membersihkan rumput di halaman rumahnya. Tak berapa lama, datang seorang pria tak dikenal membawa sepeda motor bertanya mengenai lokasi koperasi Desa Merah Putih. Saat korban menunjukkan arah, pelaku melihat gelang emas di tangan korban dan langsung merampasnya. Ketika korban berteriak minta tolong, pelaku segera menarik celurit untuk mengancam. Karena ketakutan, korban menyerahkan dua gelang tersebut, masing-masing seberat 7 gram dan 4 gram. Akibat tarikan paksa,

0: pergelangan tangan kiri korban terluka dan memar.
1: Itu langsung kayak begini, nggak ada. Kan pakai gelang itu langsung disaut, langsung disebrat.
2: Diancam nggak, Mbah, tadi?
1: Diancam. Kalau nggak diancam, ya nggak anu.
0: Mendapat laporan, petugas Polsek Juwiring Klaten segera mendatangi tempat kejadian. Petugas melakukan pemeriksaan langsung, mendengarkan keterangan saksi, serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan korban, pelaku berjumlah satu orang, laki-laki bertubuh tinggi dan gemuk. Saat beraksi, pelaku mengenakan helm serta jaket berwarna biru.
3: Perampasan dan pengancaman terhadap salah satu warga Jaten dan diancam menggunakan senjata tajam jenis lurit sehingga mengalami korban mengalami gelang, dua gelang seberat total 11 gram dirampas.
2: Total kerugian?
3: Untuk total kerugian kurang lebih 17 juta.
4: Bahu sama celana, celana, tarik celananya.
0: Warga Jalan Simorojo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan keberadaan seorang lansia bernama Marjuki di atas atap rumah. Menurut keterangan keluarga korban, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun tersebut tiba-tiba teringat kampung halamannya dan nekat kabur lewat jalur atap. Diduga akibat tidak tidur selama 2 hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban tiba-tiba mengalami lemas hingga pingsan di atas genteng. Mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga dan warga sekitar segera melapor ke layanan Comment Center. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya bersama BPBD, Posko Terpadu Barat, dan TGC Barat langsung menuju lokasi dan melakukan koordinasi penyelamatan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam dengan menggunakan metode vertical rescue dibantu tangga, tali pengaman, dan tanduk ranjang khusus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban dapat dievakuasi dengan aman tanpa menimbulkan cedera tambahan.
5: Laporan masuk ke Command Center, bantuan evakuasi orang tersangkut di atap ya, Kota Semorjo 7, tim kami dari tim rescue segera muncul ke lokasi dan bantu evakuasi. Korban sudah lansia dan pikun, dia infonya mau pulang ke desa tapi lewat atap. Dan sampai ketika sampai di atap itu badannya tiba-tiba lemas dan nggak bisa turun.
0: Usai dievakuasi dari atap rumah, korban yang berada dalam kondisi sadar namun lemas langsung dibawa oleh tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Warga Jorong Tanjung Haro, Sikabu-Kabu, Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota dikejutkan oleh peristiwa langka. Seekor sapi yang melahirkan 3 ekor anak sapi sekaligus.
7: Sementara itu warga Surabaya juga dikejutkan dengan kemunculan 2 ekor buaya muara berukuran 3 meter di Sungai Jagir. Satwa buas ini bahkan disebut sempat menghampiri pemancing dan nyaris memangsa korban.
0: Fenomena langka menghebohkan warga Jorong Tanjung Haro, Sikabu-Kabu, Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Di mana pada Rabu pagi, seekor sapi milik peternak bernama Gas Rizal berhasil melahirkan 3 ekor anak sapi sekaligus dalam kondisi hidup. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan langsung fenomena langka dalam dunia peternakan. Kelahiran triplet atau 3 anak sapi dalam 1 proses kelahiran tergolong sangat langka. Sejumlah laporan peternakan internasional menyebut peluang terjadinya fenomena ini hanya sekitar 1 banding 100.000 hingga 1 banding 105.000 kelahiran sapi. Ditambah lagi pada kasus ini, 3 anak sapi berjenis kelamin jantan lahir dalam kondisi hidup dan sehat. Warga berharap 3 anak sapi dapat tumbuh sehat dan menjadi berkah bagi sang pemilik. Video amatir merekam kemunculan 2 ekor buaya muara di dekat pintu air Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan predator ini membuat warga resah karena muncul di lokasi yang kerap digunakan untuk memancing. Menurut warga, buaya sudah 2 kali muncul dalam kurun waktu hampir 1 bulan. Warga menduga buaya muncul untuk mencari mangsa. Salah satu buaya disebut sempat mendekati pemancing yang berada di tepi sungai. Beruntung aksi ini disadari pemancing lain dan memberikan peringatan.
8: Kira-kira berapa meter?
9: Ya, kurang lebih 3 meteran lah.
8: 3 meter. Itu berarti yang
10: munculannya ini 2 ekor buaya yang berbeda.
9: Ya, berbeda, tapi berlainan waktu. Menurut kawan-kawan, tadi malam itu muncul lagi. Tapi sebentar. Pada anak mancing itu lari.
11: Kalau kita melihat ciri-cirinya sebetulnya buaya muara yang memang ada di sepanjang sungai Jagir sampai ke muara di sekitaran Wonorejo.
0: Tim Damkar Kabupaten Magelang melakukan evakuasi sarang tawon Vespa berukuran jumbo yang berada di atap rumah milik Ahmad Maksum, warga Kembangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis malam. Lantaran sulitnya menjangkau sarang tawon yang berada di ketinggian 4 meter, petugas melakukan penanganan dengan ekstra hati-hati. Bermodal kapas untuk menutup lubang sarang tawon serta alat semprot BBM, petugas berhasil mengevakuasi sarang tawon dalam waktu 20 menit. Dilaporkan tidak ada korban yang disebabkan oleh sengatan tawon. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menunaikan nazar berhaji, jemaah haji lansia memilih berjalan kaki pulang ke rumahnya sejauh 40 km dari asrama haji.
7: Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
2: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom, Senin sampai Jumat jam 05.30.

0: 5 sore serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Ratusan emak-emak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak kita murah.
5: Sementara itu, pedagang di Kota Tangerang mengeluh sulitnya mendapatkan minyak kita di pasaran. Minimnya stok membuat harga minyak kita lebih mahal dari semestinya.
6: Antrean warga memadati pasar murah yang digelar di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis. Sejak pagi, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini mengantre demi mendapatkan minyak kita yang dalam dua pekan terakhir mulai langka di pasaran. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, mereka tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi itu. Di pasaran, harga minyak kita tembus Rp21.500 per liter dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
7: Jadi kalau di sini lebih murah?
8: Iya, murah. Tapi antri kita gini Pak, dua kita dapat.
7: Berapa lama mi antri lu?
8: Murah.
7: Sudah 1 jam.
8: Masa orang pasar mau beli jual murah kalau mahal nak beli kan?
7: Iya, berapa di pasar, Bu?
8: Paling sedikit 20.
7: Kalau di sini berapa, Ibu?
9: 15.
7: Tadi lama antrinya, Bu?
9: Lama.
7: Sejak kapan Bu tadi antri, Bu?
8: Sejak jam berapa? Mobil langsung masuk di situ.
6: Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar harga dan stok minyak di pasaran kembali stabil. Para pedagang bahan pokok di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terus terjadi. Hampir semua komoditas mengalami kenaikan harga. Yang paling menjadi sorotan adalah harga minyak goreng. Harga minyak kita bahkan tembus Rp21.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
10: Sekarang barang naik semua, nggak ada yang nggak naik. Nah, goreng juga
11: baru sini, Pak.
10: Susah dapat. Ada sih ada, susah, barang mahal itu.
6: Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan memastikan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak terus membebani masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Memanfaatkan potensi lokal menjadi peluang usaha yang menjanjikan tengah dilakukan oleh sejumlah pelaku ekonomi kreatif di daerah. Ini di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan kas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu.
1: Ya, sementara itu di Kabupaten Bungo, Jambi, seorang ibu rumah tangga meraup omset hingga puluhan juta rupiah dari industri rumahan membuat olahan sale pisang.
12: Lahan kas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani Bumdes Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses perawatan yang mudah serta memiliki prospek pasar yang tinggi.

0: sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
1: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya itu ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
0: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan BUMDes bisa mencapai Rp15 juta dalam sekali panen. Untuk saat ini pemasaran labu madu menjangkau wilayah Klaten, Boyolali hingga Wonogiri. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan industri rumahan untuk mengolah pisang menjadi cuan hingga ratusan juta rupiah. Setiap harinya, kesibukan terlihat di rumah Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan dibantu sejumlah pekerja, ia memanfaatkan buah pisang jenis terawa untuk diolah menjadi jajanan sale pisang. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas kulit pisang pilihan, lalu diiris tipis dan disusun rapi di atas terik matahari. Setelah kering, irisan pisang kemudian digoreng dengan adonan tepung hingga berwarna kuning kecoklatan. Olahan sale pisang ini dikemas dalam berbagai ukuran plastik dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Dalam sebulan, usaha rumahan ini mampu meraup omset sedikitnya Rp70 juta rupiah.
2: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga. Untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
0: Tingginya permintaan pasar membuat pelaku usaha kini berharap adanya dukungan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat agar sektor industri rumahan seperti ini dapat lebih berkembang guna membantu perekonomian warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kakek Mustafa, jemaah haji asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, memilih cara tak biasa sepulang dari Tanah Suci.
4: Iya, dan di usianya yang ke-67 tahun, ia menunaikan nazar dengan berjalan kaki sejauh 40 km dari Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju rumahnya di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
5: Lelah usai perjalanan panjang dari Tanah Suci menuju Tanah Air tak menyurutkan tekad kakek Mustafa Ismail melaksanakan nazarnya pada Kamis siang. Setelah proses serah terima jemaah dan melepas rindu dengan keluarga di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, jemaah haji kloter 23 embarkasi Solo ini langsung melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Dukuh Kerajaan, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Inilah nazar kakek Mustafa. Pria 67 tahun itu pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 40 km dari asrama haji dengan berjalan kaki. Mengenakan caping bertuliskan lafal Allah dan ayat Al-Quran, serta bekal seadanya, Mustafa melangkah meninggalkan asrama haji. Terik matahari tak menyurutkan niatnya yang dipegang teguh sejak manasik haji. Bagi Mustafa, berjalan kaki menjadi bentuk rasa syukur atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan Allah, sehingga ia dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.
6: Kenapa ya, jalan, Mbak?
7: Punya keniatan lah.
6: Oh, punya keniatan. Nadar ya, Mbak? Ya? Iya. Sehat ya, Mbak? Ya,
7: ya alhamdulillah.
8: Nadarnya bagaimana, Mbak? Nadarnya bagaimana?
7: Nadarnya yang menyukuri kenikmatan yang kuasa, saya masih diberi kesehatan untuk ibadah dengan berjalan kaki sampai rumah.
5: Sepanjang perjalanan, kakek yang sehari-hari menjadi petani ini tak henti berzikir dan selawat. Ditemani adik perempuannya, sesekalipun Mustafa menghentikan langkahnya yang mulai melambat. Sementara itu, putranya Ahmad Muntaha bersama anggota keluarga lain turut mengawal untuk memastikan kondisi sang ayah tetap aman dan sehat hingga tiba di rumah.
9: Kita sebagai anak ya, yang penting kemauannya orang tua diturutin, yang penting orang tua senang, mau jalan kaki ya kita kawal.

0: beliau.
1: Langkah demi langkah yang ditempuh Mustofa menjadi gambaran tentang keteguhan niat dan rasa syukur bahwa ibadah tak hanya diwujudkan melalui doa dan ucapan, namun juga melalui ikhtiar dan keteguhan menjalankan janji yang telah diucapkan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Siapa nih kalau makan harus ada kriuk-kriuknya? Udah cobain belum? Kerupuk rambak sapi dan kerbau khas Tulung Agung.
3: Wah, ternyata memang proses pembuatannya ini cukup rumit ya dan butuh waktu yang cukup panjang loh. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
1: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat, sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa

0: terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Kalau kita bepergian keluar kota rasanya hampa ya, kalau pulang tuh gak bawa oleh-oleh.
5: Betul.
4: Nah kalau kita misalnya lagi berkunjung ke Tulung Agung Jawa Timur, mungkin salah satu oleh-oleh yang khas yang bisa kita bawa pulang adalah kerupuk rambak sapi dan kerbau.
5: Nah ini rasanya kers-kers ya, kalau yang hobi makan harus ada kers-kersnya. Betul. Ini cocok.
4: Dicocok
5: ya.
4: Sama sambal kecap,
5: wah, enak banget ya. Pembuatan kerupuk yang berasal dari kulit sapi dan kerbau ini cukup rumit dan membutuhkan waktu panjang. Seperti apa prosesnya, kita akan ikuti perjalanan Robi Sofwan Amin berikut ini.

0: renyah banget ini.
1: Momen Idul Adha beberapa waktu lalu membawa berkah bagi produsen rambak di sentra pembuatan kerupuk rambak sapi dan kerbau di Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Di Kelurahan Sembung ada 40 tempat usaha pembuatan kerupuk rambak. Kulit sapi dan kerbau diolah menjadi kerupuk rambak renyah dengan cita rasa gurih. Untuk membuat kerupuk rambak dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, paling cepat 10 hari. Mulai dari mengolah kulit sapi atau kerbau hingga tersaji menjadi kerupuk rambak. Karena penasaran bagaimana rambak dibuat, saya pun mendatangi tempat produksi kerupuk rambak Intan Jaya, milik Waluyo dan Mas Fufa. Kedatangan saya berdepatan dengan dikirimkannya kulit sapi dari Kabupaten Blitar. Pasokan sapi yang melimpah saat momen Idul Adha membuat produsen rambak harus memutar otak agar kulit sapi dapat diolah dalam jangka waktu yang lama. Mereka punya dua cara untuk mengawetkan. Pertama, diberi garam agar tidak terjadi pembusukan kulit. Kedua, direbus dan dibersihkan bulunya sebelum dijemur hingga kering. Gunakan sarung tangan saat proses pengawetan kulit dengan cara diberi garam. Tujuannya agar tidak terjadi iritasi pada kulit tangan. Proses ini harus dilakukan oleh 2-3 orang karena selembar kulit sapi memiliki bobot yang cukup berat. Selain itu, butuh tenaga ekstra untuk menarik kulit sapi dan melumuri bagian dalam kulit menggunakan garam. Untuk kulit sapi atau kerbau yang sudah lama disimpan, prosesnya lebih rumit. Kulit sapi harus direndam selama 1 malam menggunakan kapur untuk mempermudah menghilangkan bulunya. Sementara kulit kerbau sebelum direndam, dibersihkan bulunya dengan cara dibakar. Setelah bulunya dibakar dan dibersihkan, kulit kerbau direndam selama semalaman. Kulit kerbau kemudian dikerok atau dibersihkan bagian luar dan dipotong-potong untuk proses berikutnya. Baik kulit sapi baru atau telah lama disimpan, ini melalui proses yang sama. Kulit direbus kembali sampai benar-benar empuk. Proses perebusan membutuhkan api yang besar. Selain pakai kayu bakar, api untuk merebus juga menggunakan LPG. Kulit sapi atau kerbau yang masih baru direbus selama 6 jam. Sedangkan untuk kulit sapi yang sudah lama disimpan butuh waktu lebih panjang. Durasi perebusan juga bergantung pada ketebalan kulit. Semakin tebal kulit, waktu perebusan juga semakin lama. Setelah dipastikan matang dan empuk, kulit sapi dan kerbau kemudian ditiriskan dan diangin-anginkan atau didinginkan seperti ini. Proses mendinginkan kulit juga butuh waktu yang tidak sedikit. Setelah dingin, kondisi kulit sapi atau kerbau mulai mengeras, tidak lembek dan tidak lengket. Berikutnya, iris tipis kulit sapi dan kerbau. Proses ini masih menggunakan cara manual, yaitu diiris satu persatu.
0: Saya sudah memperhatikan cukup lama cara teknik motongnya. Ini saya bisa berhasil motong ukurannya lebih kecil-kecil. Ini kalau bandingkan sama yang udah terbiasa beda hasilnya. Ini kalau yang udah biasa hasilnya lebih besar, kalau saya lebih kecil-kecil. Tapi nanti ini dipotong jadi beberapa bagian lagi, jadi nggak masalah.
1: Rampung diiris, hasil potongan kulit sapi dan kerbau yang tipis diangin-anginkan terlebih dahulu selama sekitar 1 malam sebelum dijemur. Ini tujuannya agar didapat kerupuk ramba

0: berkualitas. Keesokan harinya, potongan kulit sapi baru bisa kita jemur. Setelah dijemur, kerupuk mentah digunting satu persatu menjadi potongan kecil agar ukurannya pas saat digoreng. Berikutnya adalah tahap pembumbuan. Campuran garam, bawang putih, dan sedikit gula pasir ditambahkan untuk menghasilkan cita rasa yang asin dan gurih. Menggoreng kerupuk rambak sapi dan kerbau butuh teknik khusus. Ini dua kali penggorengan. Tahap pertama, proses di oven. Kerupuk yang sudah dibumbu atau dijemur kering dimasak dalam minyak goreng menggunakan alat khusus. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8 jam.
1: Udah tambah kering ya.
0: Setelah melalui proses yang panjang, kerupuk rambak siap memasuki tahap penggorengan akhir. Namun sebelumnya, sisa minyak dari proses penggorengan pertama harus dikurangi terlebih dahulu menggunakan mesin spinner. Proses menggoreng kerupuk rambak berlangsung cepat, hanya perlu 1 atau 2 menit. Setiap hari, produksi rambak bisa menggoreng 125 kg rambak sapi dan kerbau. Bahkan pada hari libur bisa mencapai 200 kg. Rambak selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik besar sebelum nantinya dikemas dalam plastik berukuran lebih kecil.
1: Kita udah sampai ke bagian akhir masak dari proses awal tadi.
2: Iya.
1: Emang prosesnya panjang banget ya?
2: Panjang sekali. Pokoknya kalau musim, misalkan ini kan musim kemarau.
1: Iya.
2: Jadi prosesnya bisa sampai digoreng itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari.
1: Nah. 10 hari iya, baru bisa iya. Jadi seperti iya, ini nih, sampai ini. Sampai
2: kalau
1: jadi kerupuk.
2: Kalau musim hujan, bisa 1 bulan baru dia nyampe sini. Gitu.
0: Rambak kulit kerbau menjadi kerupuk yang paling diminati. Rambak kulit kerbau dibanderol Rp38.000 per 100 gram dan Rp73.000 hingga Rp75.000 per 250 gram. Sementara rambak sapi dijual Rp39.000 per 100 gramnya.
1: Ini ada apa aja sih mbak kerupuk ini?
2: Kalau kerupuk itu ada rambak kerbau.
1: Ini rambak apa?
2: Iya, rambak kerbau. Ini potongannya dadu atau kotak-kotak.
1: Oh, terus?
2: Terus ada juga kulit sapi segar.
1: Kulit sapi segar.
2: Terus ada lagi sapi.
1: Oh, ini yang coba yang kerbau itu, terus ini rambak yang
2: sapi segar.
1: Sapi segar. Ini yang apa?
2: Kerbau.
1: Oh, yang kerbau.
2: Iya.
1: Bedanya apa ya? Kayak hampir sama ya?
2: Hampir sama. Ini sama. Ini kulitnya hampir sama. Tapi kalau ini kulit sapi.
1: Oh, cuma rasanya mungkin ya beda ya.
2: Tuh, terus ada lagi ini kelongkopan.
1: Oh, kelongkopan itu apa?
2: Kulit luarnya kulit kerbau.
1: Oh. Kulit luarnya kulit kerbau ini. Kalau lagi musim libur ini mau ke kasir antrinya panjang banget ya gitu. Pokoknya kalau ke Tulungagung ini salah satu yang khas dari Tulungagung adalah kerupuk rambak kerbau atau sapi. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Tulungagung, Jawa Timur, Bandung.
3: Pengendara motor yang berboncengan dengan pelajar di Bontang, Kalimantan Timur, nyaris tertimpa pohon yang tengah dipotong petugas.
4: Insiden selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning.

0: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya. Bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi.

0: teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik pengendara motor yang nyaris tertimpa pohon di jalan raya terekam kamera hingga viral di media sosial. Di Bontang, Kalimantan Timur, akibatnya pemotor yang kehilangan keseimbangan terjatuh ke jalan.
1: Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, CCTV merekam detik-detik truk yang diduga mengalami pecah ban hingga oleng dan terguling.
2: Viral di media sosial rekaman detik-detik dramatis saat seorang pemotor yang berboncengan dengan seorang pelajar nyaris tertimpa pohon tumbang. Dalam video yang beredar, peristiwa ini dinarasikan terjadi saat petugas tengah melakukan penebangan pohon di tepi jalan HM Ardans, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Meski proses penebangan masih berlangsung, pemotor tersebut diduga tetap melintasi area yang sedang disterilkan hingga akhirnya pohon yang baru dipotong tumbang dan menimpa kendaraan yang melintas. Akibat kejadian itu, pengendara kehilangan kendali dan keseimbangan hingga terguling ke badan jalan. Detik-detik satu unit truk tronton terguling terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat truk melaju dengan kecepatan sedang namun tiba-tiba oleng ke kanan hingga terguling keluar jalan raya. Dinarasikan bahwa truk bermuatan air mineral kemasan mengalami pecah ban hingga terguling di jalan Brawijaya, Banyuwangi.

0: Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami gangguan. Sementara identitas sopir maupun penumpang truk belum diketahui secara pasti.
1: Model sekaligus selebritas Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel.
2: Dan hingga kini penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa ratusan saksi, termasuk korban dan sejumlah influencer yang terlibat dalam kerjasama promosi perjalanan umroh.
0: Aktris Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel pada Kamis pagi. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Paula mengaku bersikap kooperatif dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik, termasuk kontrak kerjasama, foto, dan berkas lain yang dinilai dapat membantu pengungkapan perkara. Paula menyatakan tidak mengalami kerugian dalam kasus ini. Ia juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh.
3: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana. Dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
0: Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat hingga kini telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 di antaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara ini. Selain mengumpulkan keterangan dari para korban, penyidik juga memeriksa sejumlah influencer yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas promosi PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya menyebut sejumlah influencer menerima fasilitas umroh gratis sebagai bagian dari kerjasama promosi di media sosial. Salah satu influencer sekaligus presenter Anwar Sanjaya Pigano alias Anwar BAB secara sukarela mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada penyidik. Uang tersebut kemudian disita dan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai barang bukti.
4: Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir, yaitu Saudari KN dan Saudara FBI tidak hadir, kemudian tidak memberikan konfirmasi. Dari penyidik akan menerbitkan panggilan kedua kepada dua orang saksi tersebut. Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir sesuai jadwal, namun menjadwalkan ulang di kemudian hari. Update-nya hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, juga dipanggil influencer atas nama PT yang saat ini sedang menjalani.
0: Tersangka Direktur PT Hazanah Tama Internasional Ahmad Syafarhan Rahman dalam perkara ini masih ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan orang memadati jalanan kota Mexico City untuk menyambut laga pembuka Piala Dunia 2026.
2: Seperti apa euforianya, kami akan sajikan usai jeda.

0: kalian semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
2: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.

0: Hujan deras di Guatemala memicu persoalan baru. Gunungan sampah menutupi pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap.
1: Sementara itu, kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada Kamis. Insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah di sebuah pabrik.
2: Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari memicu krisis lingkungan di Guatemala. Gunungan sampah menutupi garis pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Limbah plastik, kayu, serta sampah rumah tangga tampak membentang dan menyelimuti pesisir. Akibatnya, aktivitas nelayan setempat lumpuh total. Sementara polusi yang terus menumpuk meningkatkan resiko kerusakan ekosistem serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Otoritas menyebut luapan sungai akibat curah hujan tinggi menyeret sampah dari kawasan permukiman.

0: permukiman hingga ke muara dan pantai. Petugas bersama warga kini terus melakukan pembersihan. Namun besarnya volume sampah membuat proses evakuasi dan pemulihan kawasan diperkirakan memakan waktu lebih lama. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan Pasir Kudang, Johor, Malaysia pada Kamis. Fenomena yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah kimia di sebuah pabrik industrial. Insiden terjadi pada Kamis siang saat tangki industri berkapasitas 200 liter yang berisi limbah asam anorganik bekas mengalami kebocoran. Petugas pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Otoritas tempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sisa limbah kini telah dipindahkan melalui sistem khusus, sementara penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan.
1: Ribuan orang memadati jalanan kota Mexico City untuk menyambut laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan.
2: Dan berita ini akhirnya menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Euforia Piala Dunia 2026 resmi menggema di Meksiko. Ribuan orang memadati jalanan kota Meksiko untuk menyambut laga pembuka ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Suasana pesta terlihat di berbagai sudut kota saat para fans bernyanyi, menari, dan mengibarkan bendera negara masing-masing dalam semangat persahabatan dan sportivitas. Para musisi jalanan turut memadati pusat kota dengan alunan musik tradisional Meksiko. Antara ribuan fans bernyanyi dan menari menyambut laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Perayaan ini menjadi penanda dimulainya pesta sepak bola 4 tahunan yang akan mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai belahan dunia dalam perebutan gelar juara. FIFA resmi meluncurkan 3 maskot yang akan menjadi ikon utama Piala Dunia 2026. 3 maskot berbentuk hewan khas ini dihadirkan untuk mewakili 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. FIFA secara resmi memperkenalkan Maple sang rusa, Zayu sang jaguar, dan Clutch sang elang sebagai maskot resmi Piala Dunia 2026. 3 karakter ini dikembangkan secara khusus untuk mencerminkan budaya, warisan sejarah, serta semangat hidup dari masing-masing negara tuan rumah.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Ruli Kurniawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selanjutnya.
1: Video sejumlah emak-emak yang protes saat mobil damkar datang membawa air ke rumah pribadi salah satu pejabat di Medan saat air PDAM mati menjadi viral.
0: Sementara video lainnya, debt collector menjadi amukan emak-emak karena salah sasaran.
2: Viral, sejumlah emak-emak protes lantaran mobil dinas pemadam kebakaran datang membawa air ke rumah pribadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Medan, Beni Sinomba Siregar di Bedan Johor, Medan. Dinarasikan, mobil damkar itu membawa air bersih ke kediaman pribadi sang pejabat di tengah matinya air PDAM di sejumlah wilayah. Damkar Mat Kota Medan, Wan Romelau, membenarkan ada armada milik damkar datang membawa air ke rumah pribadi Beni Sinomba Siregar. Menurutnya, armada yang ada di dalam video merupakan armada yang dibawa pihak PDAM yang bergerak sesuai aduan warga. Namun, pihaknya tetap memberi pelayanan yang sama untuk semua warga. Wanro menambahkan hingga Rabu malam ada 7 unit armada damkar yang diturunkan untuk membantu warga terdampak kehabisan air bersih di 6 kecamatan. Aksi arogan oknum debt collector kembali viral di media sosial. Kali ini seorang emak-emak jadi korban salah sasaran setelah mobil barunya diikuti sejumlah penagih utang hingga ke halaman rumah. Dari video yang viral, terlihat emak-emak itu beradu argumen dengan debt collector.
3: Dokumen yang di bank biru udah semua. Semuanya. Udah semuanya foto sah. Semuanya foto sah.
4: Ngapain semua?
5: Foto.
3: Mana bosnya?
2: Melihat korban tidak takut dan tidak mampu menunjukkan dokumen, nyali para debt collector langsung ciut dan memilih meninggalkan lokasi.
6: Ya, kabur! Ya, kabur!
3: Lu mau ngapain? Lu mau nabrak?
6: Nggak jelas nih platnya nih. Salah sasaran.
0: Viral, biawak bersembunyi di mesin mobil di salah satu rumah kawasan Cibubur, Bogor. Bukannya kabur, pemilik justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong.
1: Sementara itu di Taman Nasional Tesonilo Riau, seekor anak gajah Sumatera betina lahir dari induk mamaria yang berusia 55 tahun.
7: Ada biawak masuk.
8: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
9: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
10: Gigit nggak gigit, nah?
9: Bisa jadi, nggak tahu deh. Oke, kita coba ya.
8: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan lepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Hahaha, ada-ada aja ya.
11: Tiba-tiba dia melahirkan, apa enggak? Saya pokoknya enggak bisa lah hilangkan, pokoknya terharu banget sih.
12: Alhamdulillah.
11: Ditunda anaknya.
8: Kabar bahagia datang dari Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Seekor anak gajah Sumatera, Elephas Maximus Sumatranus, berjenis kelamin betina, lahir dari induk bernama Ria yang telah berusia 55 tahun. Dalam keterangan resminya, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, mengatakan, bayi gajah itu ditemukan oleh pawang gajah atau mahut pada Rabu pagi 10 Juni di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari kantor Resort Konservasi Gajah Sumatera, Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis oleh tim dokter, bayi gajah betina itu dinyatakan dalam kondisi sehat aktif tanpa cacat fisik dan sudah dapat menyusu secara normal dari induknya. Anak gajah itu merupakan anak kelima dari gajah Ria yang lahir di Taman Nasional Tesonilo. Kondisi induk Ria dan bayinya saat ini masih dalam pemantauan intensif oleh tim mahut dan dokter hewan. Selamat datang bayi kecil.
1: Informasi berikutnya, hendak membeli motor menggunakan uang palsu, seorang pemuda ditangkap oleh massa di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis sore. Warga yang kesal sempat meluapkan emosi kepada pelaku.
0: Sementara itu, eksekusi rumah 3 lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir ricuh saat pemilik rumah menolak pengosongan.
8: Seorang pemuda ditangkap oleh warga saat hendak membeli sepeda motor secara COD di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis sore. Sang pemuda sempat mendapatkan bogem mentah dari warga karena menggunakan uang palsu dalam transaksi jual-beli.
4: Katanya kalau ada yang itu COD motor kan di kampung Sumur, ternyata pakai uang palsu.
11: Oh gitu. Oh, tadi ketangkapnya di sini.
4: Dekat ini sudah saya, sudah prosedur sudah dilakukan.
8: Eksekusi rumah 3 lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Suasana tenang mendadak memanas saat penghuni rumah menolak pengosongan. Penghuni rumah bersikeras bangunan masih dalam proses sengketa hukum. Tak terima.

0: akan diusir paksa, penghuni rumah sempat mengamuk dan mengejar petugas. Pasca emosi yang memuncak, penghuni rumah akhirnya pasrah. Meski begitu, ia menegaskan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan kembali rumahnya. Gelombang kekesalan akan naiknya harga BBM terus berlanjut di Jakarta. Di Gambir, Jakarta Pusat, massa mahasiswa membacakan pernyataan sikap di Bundaran Patung Kuda dan langsung diadang oleh petugas kepolisian. Para mahasiswa akhirnya memilih membacakan tuntutan di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa menilai merosotnya nilai tukar rupiah sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Dampak nyatanya, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok termasuk harga BBM. Tak hanya di siang hari, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Jakarta juga terjadi hingga Kamis malam. Di ruas jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, aksi mahasiswa berujung ricuh. Kericuhan dipicu saat mahasiswa tak terima spanduk yang mereka bakar di tengah jalan, langsung dipadamkan oleh petugas kepolisian. Aksi turun ke jalan ini merupakan respons keras mahasiswa terkait kenaikan harga BBM non-subsidi. Aksi digelar dengan menutup separuh badan jalan pada jam pulang kantor, sehingga berdampak kemacetan mulai dari jalan Cikini Raya hingga jalan Diponegoro. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga negara Australia yang menjadi buronan Interpol ditangkap petugas saat bersembunyi di toilet pesawat jet pribadi.
2: Dan informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
4: Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
5: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat, sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.
1: Asyik bermain badminton, dua perempuan di Pandeglang, Banten nyaris tertimpa atap plafon yang tiba-tiba roboh.
2: Sementara di Surabaya, tak sabar menunggu keluarga yang akan mengajaknya pulang kampung, seorang pria lansia nekat naik ke atap dan pingsan di ketinggian.
6: Atap plafon Gor Graha Pancasila di Pandeglang, Banten ini tiba-tiba roboh saat dua wanita sedang bermain badminton pada Sabtu 6 Juni lalu. Dari video yang viral ini, terlihat keduanya nampak panik dan segera minggir meninggalkan area pertandingan untuk menghindari material plafon yang jatuh. Sebelum roboh, nampak area plafon di sebelahnya sudah berlubang. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah momen tak terduga terjadi saat dua pria berusaha menolong seekor anak anjing yang terlihat tergeletak seperti sudah mati di area parkiran. Namun tanpa diduga, induk anjing tiba-tiba datang dan menggonggong keras. Dua pria yang tadinya hendak melakukan aksi penyelamatan anak anjing pun langsung panik dan kabur ketakutan. Anak anjing tersebut rupanya hanya sedang tidur nyenyak, sementara sang induk berada tidak jauh dari lokasi.
7: Tarik celananya.
6: Seorang lansia bernama Marjuki dilaporkan pingsan di atas atap rumahnya di kawasan Simorejo, Sukomanunggal. Diduga dalam kondisi pikun dan ingin pulang kampung, korban nekat kabur dengan cara naik dan melintasi deretan atap rumah. Namun setelah dua hari tidak tidur dan memiliki riwayat gula darah tinggi, sang lansia itu mendadak lemas hingga pingsan di atas atap.

0: Setelah proses penyelamatan selama 1 jam, korban akhirnya berhasil diturunkan dengan selamat dan segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapal pengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam setelah mati mesin dan dihantam ombak besar. 8 ton beras bantuan pun tidak dapat diselamatkan.
2: Sementara itu, ribuan warga di Polewali Mandar mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara beserta Piala Dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Video amatir merekam saat kapal motor Bahari Makmur yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam di perairan. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Dermaga Probolinggo tenggelam setelah mengalami mati mesin dan dihantam ombak besar. Bantuan 8 ton beras akhirnya tidak dapat diselamatkan karena tenggelam bersama kapal. Sementara itu 500 dus minyak kita bisa diselamatkan. Seluruh awak kapal dan penumpang bisa menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan bantuan yang hilang akan diganti dan dikirim ulang kepada penerima manfaat. Ribuan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Jelang pelaksanaan Piala Dunia, desa nelayan yang mayoritas warganya penggemar sepak bola ini kembali disulap menjadi kampung bola. Hal ini ditandai dengan keberadaan ratusan bendera berbagai ukuran yang dikibarkan di hampir semua rumah warga dan lokasi strategis di desa ini. Warga juga rela merogoh kocek lebih besar untuk membuat lukisan pemain sepak bola top dunia serta negara-negara peserta Piala Dunia. Panitia Kampung Bola juga menggelar konvoi kendaraan bermotor sambil mengarak bendera 48 negara yang menjadi peserta Piala Dunia. Konvoi ini diikuti ribuan warga yang berdatangan dari sejumlah wilayah di Polewali Mandar dengan jarak tempuh 35 km. Selama musim pertandingan, warga di Kampung Bola ini juga menggelar acara nonton bareng di sejumlah tempat di daerah ini. Sebuah minibus yang melaju dari Kediri ke Blitar terbakar hebat hingga tinggal kerangka di Jalan Raya Blitar Kediri Kamis siang. Api dengan cepat melalap seluruh badan minibus dan membuat kepanikan warga yang melintas. Pasca kejadian, bangkai minibus masih teronggok di tepi jalan perbatasan Blitar Kediri. Minibus membawa muatan berisi alat las yang juga ludes terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita balik ke informasi lain, jika di Indonesia punya pasar Tanah Abang, maka Arab Saudi punya pasar Kakiyah. Pasar Kakiyah menjadi lokasi belanja jemaah haji Indonesia pasca rangkaian ibadah haji.
1: Sementara di Makassar, Nenek Jumaria, ikon haji dunia 2026, kembali ke kampung halaman pasca menjalankan ibadah haji. Nenek buruh tani ini pulang dengan membawa oleh-oleh kurma dan boneka unta.

0: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakia, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
1: Pasar Kakia memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakia ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
2: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
1: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
3: Udah coklat, buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
4: Harganya gimana, Bu?
3: Lumayan, nego sih, nawar-nawar bisa ditawarin.
1: Iya. Pasar Kakia buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah.

0: Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumariah, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Route 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumariah yang mengenakan mispa haji khas Bugis Makassar, langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros, Kaidir Syam, yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumariah mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
1: Makasih semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
2: Lancar
1: ibadah? Lancar semua?
2: Iya.
1: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
0: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di tengah sulitnya menjangkau pembeli, nasi pedagang kaki lima di Kota Bandung semakin terpinggirkan. Penertiban dilakukan untuk fungsi trotoar jalan.
4: Namun di sisi lain, pasca penertiban, sejumlah pedagang mengaku kehilangan mata pencarian mereka.
5: Pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya.
6: Kawasan Cicadas ini menjadi salah satu titik penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Dulunya, di kawasan ini terdapat banyak sekali kios-kios pedagang yang memenuhi area trotoar. Namun saat ini, kondisinya kios-kios tersebut sudah banyak yang dibongkar.
0: Pembongkaran kios maupun lapak jualan menyisakan kekhawatiran pada sejumlah pedagang yang terdampak. Lebih dari 20 tahun, perempuan berusia 43 tahun ini berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Cicadas untuk menghidupi kelima anaknya. Ia mengaku bingung jika tidak diperbolehkan berjualan lagi karena akan kehilangan sumber penghasilan untuk hidup sehari-hari.
5: Satu, nggak bisa usaha ya, ngurus anak lima tanpa suami, suami saya meninggal. Gitu doang, dampaknya saya susah usaha buat nyekolahin anak saya lima, gitu.
7: Kemarin tadi sempat nggak jualan dulu pas habis dibongkar atau gimana?
5: Saya nekat minta izin ke toko, mau jualan di depan toko, Pak, izin. Boleh, sok aja. Gitu. Ke toko, tapi ke toko saya izinnya. Sok wae, Cina, buat bekal barudak, gitu, buat bekal anak-anak, gitu doang. Aku izinnya ke toko, alhamdulillah, tapi diizinin sama toko.
0: Meski mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah, Ita berharap dirinya masih bisa berjualan, mengingat ini merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
5: Ya mah ya, pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya. Cuman gitu aja saya mah, pengen buat bekal anak saya lima, tanpa suami, saya nggak punya suami, cuman gitu doang. Sehari-hari saya bisa makan di sini, bisa anak saya sekolah di sini. Dari sini, dari sehari-hari dari jualan aksesoris HP gitu. Mau dapat 50, mau dapat 30, alhamdulillah gitu. Kok saya dicukup-cukupin.
0: Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Nining Komariah yang telah berjualan selama lebih dari 25 tahun. Setelah kiosnya dibongkar, ia sempat tidak berjualan selama 2 minggu. Namun desakan kebutuhan ekonomi membuatnya terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dagangan.
8: Udah nggak buat makan gimana? Uh-huh. Buat makan dari mana? Penggantian belum ada. Ya kalau pingin tetap jualan gitu. Uh-huh. Kalau nggak ada tempat ya pingin tempat lagi ya pingin jualan lagi. Kalau yang nggak ada ya kompensasi.
9: Maunya gitu ya, Bu.
0: Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi sejumlah fasilitas

0: umum seperti trotoar dan drainase demi kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, penataan dilakukan sebagai persiapan pembangunan bus rapid transit atau BRT yang akan melewati sejumlah titik di 12 kecamatan. Penataan PKL ini pun didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sebagai ibu kota provinsi, sudah sewajarnya Bandung menjadi contoh utama wajah perkotaan yang tertib, bersih, dan asri.
1: Ya kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu disebutnya berhiber dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semrawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan.
0: Keberadaan PKL sebenarnya bisa membantu perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan PKL juga berpotensi mengganggu ketertiban. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Kota Bandung, Jawa Barat terkenal dengan ragam sajian kuliner yang viral.
3: Kali ini ada aneka donat sourdough yang unik di Kota Kembang. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda.
4: Kota Bandung, Jawa Barat seolah tak pernah kehabisan kuliner viral. Berbagai tempat makan selalu ramai dipadati antrean para pengunjung. Tak heran jika Bandung menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan bagi wisatawan. Kali ini saya ajak Anda mencoba salah satu kuliner viral di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Tempat ini menawarkan sourdough bomboloni, donat berbentuk bulat menggembung. Ada 17 varian rasa yang bisa dipilih konsumen, mulai dari roasted leci, matcha, hingga Dubai pistachio. Seluruh produk dibuat fresh setiap hari. Keunikannya terletak pada bahan yang digunakan. Adonan sourdough dibuat dengan campuran air buah hasil fermentasi, yakni apel hingga anggur yang difermentasi selama 7 hingga 30 hari.
5: Nah sebenarnya kalau yang bikin beda itu dari teksturnya sih kak, terutama karena kan di Indonesia nih ya banyak banget orang kan penderita mah atau lambung ya, jadi kalau misalkan donat kita pakai fermentasi buah-buahan itu bisa lebih jauh lebih sehat lah dan aman dikonsumsi untuk orang yang penderita mah atau asam lambung.
4: Saat diicip, sourdough bomboloni ini terasa sangat lembut saat masuk ke mulut. Teksturnya ringan dengan isian yang menyatu di setiap gigitan. Sentuhan hasil fermentasi pada adonan juga memberikan pengalaman rasa yang unik dan menambah sensasi yang tidak biasa ditemukan.
6: Ini adalah kali pertama saya mencoba bomboloni dengan rasa matcha seperti ini. Mirip ya sama baju saya, karena saya juga penyuka matcha juga sebenarnya. Kalau matcha, wah udah deh, surgawi. Nah yang jelas rasanya unik karena tadi ya dijelaskan bahwa dia punya campuran dari fermentasi buah yang kemudian memberikan rasa atau aroma yang kemudian berbeda dari bomboloni pada umumnya. Wah, masih banyak nih, semua coba dulu ya.
4: Sourdough bomboloni ini dijual dengan harga Rp18.000. Lebih dari 1.000 buah terjual setiap harinya. Sempat viral di media sosial, hanya dalam waktu 3 hingga 4 jam donat ini bisa habis terjual.
7: Terus nyobain donat yang lagi happening di medsos kan. Makanya baru pertama kali nyoba kesini.
8: Kenapa nih mau coba?
7: Karena dari kelihatannya kayak menggugah banget gitu. Makanya kayak ayo deh nyobain gitu.
4: Berikutnya saya ajak Anda bergeser ke kawasan Pasteur, Kota Bandung. Antrean pengunjung di sini juga tak kalah ramai. Kafe ini menjual donat sourdough. Berbeda dari donat pada umumnya, donat ini memiliki bentuk kotak yang menjadi daya tarik tersendiri. Donat-donat ini dijajakan secara prasmanan. Konsumen bebas memilih sendiri sesuai selera, mulai dari matcha lemon, Dubai pistachio, honey butter glaze, Isfahan hingga cereal milk. Setelah memilih, barulah donat dapat dibawa ke meja untuk dinikmati. Saatnya icip-icip. Saya memulai dengan varian bestseller Dubai pistachio. Ukurannya cukup besar sehingga untuk menikmatinya bisa dipotong atau digunting terlebih dahulu. Tekstur donat yang lembut dan empuk berpadu dengan isian pistachio yang melimpah menciptakan perpaduan rasa manis dan gurih yang seimbang.
6: Ya kalau dari bentuk udah pasti ini estetik banget karena dia square ya alias kotak. Saya baru pertama kali nih lihat donat yang kemudian bentuknya kotak seperti ini. Jadi orang yang datang tidak hanya untuk menikmatinya saja, tapi untuk juga dibuat konten, foto ataupun video. Nah kalau soal rasa, Anda bisa coba sendiri deh. Unik rasanya, ada banyak sekali varian rasanya. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif Anda kalau misalkan mau cari dessert di wilayah Bandung. Ya mungkin ini bisa jadi alternatifnya.
4: Menariknya, bentuk kotak pada donat sourdough ini terinspirasi dari desain bangunan kafe yang juga didominasi bentuk kotak. Sebelum dipasarkan, donat ini telah

0: kita strategize terus gimana cara supaya kekejar. Sekarang tim production juga udah masuk dari jam 4 subuh, udah mulai bikin donatnya. Tapi mungkin karena komitmen kita adalah freshly baked setiap hari, gak ada adonan yang dibesokin. Terus kita pokoknya semuanya dimulai production start dari jam 4 pagi untuk sepanjang hari itu.
1: Tersedia sedikitnya 12 varian rasa yang bisa dipilih sesuai selera. Untuk menikmatinya, konsumen cukup merogoh kocek mulai dari Rp22.000 per buah.
2: Awal-awal sih kita lihat di medsos ya, karena viral gitu, jadi pengen nyoba aja.
3: Terus dari bentuknya juga kan biasanya donut bulat nih, ini kan kotak ya, unik banget.
2: Rasanya enak sih,
3: empuk banget,
2: unik gitu ya.
3: Karena ada yang rasa sereal kan baru pertama ya di sini, terus ada lem.
1: Selain donat sourdough, pengunjung juga dapat menikmati beragam menu lain yang tak kalah menarik. Mulai dari sandwich dengan berbagai pilihan isian, hingga aneka kopi dan smoothies yang menyegarkan. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam menjadi keripik premium. Omsetnya menembus puluhan juta rupiah.
5: Ya, informasi ini sesaat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.
6: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
7: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat, sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.
4: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam menjadi keripik premium. Omsetnya pun menembus puluhan juta dan laku hingga luar Jawa.
5: Sementara di Jambi, seorang ibu rumah tangga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah dari manisnya sale pisang. Olahan buah pisang Sarawak ini laku hingga ke berbagai daerah.
8: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
9: Produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih, terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
10: Udah sampai Lampung?
9: Iya.
8: Produk yang semulanya hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualan datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
11: Ini nanti dijual kembali?
12: Dijual kembali, di packing lagi.
11: Kemasan berapa-berapa?
12: Ya, ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online kan lagi juga, sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
11: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa?
12: Kadang 2, kadang 3.

0: 3 kali.
1: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogram. Inspirasi cuan ala ibu rumah tangga juga datang dari Astuti, pemilik industri rumahan Sale Pisang 3 Bintang di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dibantu oleh sejumlah pekerja, Astuti mengolah pisang jenis Sarawak menjadi sale pisang.
2: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga. Untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
1: Sebelum digoreng, pisang yang sudah diiris tipis dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Selanjutnya, pisang yang sudah mengering dicampur adonan tepung dan digoreng hingga kuning kecoklatan. Pisang sale pun dikemas dalam berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Penjualan pun tidak hanya di sekitar Jambi, namun hingga ke Padang, Pekanbaru, Medan, bahkan Jakarta. Dalam sebulan, Astuti pun bisa meraup manisnya untung sale pisang hingga Rp70 juta. Liputan CNN Indonesia.
3: Gelaran Piala Dunia 2026 resmi dibuka Kamis waktu setempat di Stadion Azteca, Meksiko.
4: Tahun ini upacara pembukaan digelar terpisah di 3 negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Meksiko jadi negara pertama yang menggelar opening ceremony Piala Dunia 2026. Upacara digelar di stadion legendaris Estadio Azteca. Pembukaan di Meksiko mengusung tema budaya lokal, terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Setelah upacara selesai, laga pembuka antara Meksiko versus Afrika Selatan dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis internasional tampil dalam acara tersebut seperti Shakira, J Balvin, Burna Boy, dan sejumlah artis lainnya. Meksiko! Menyambut pertandingan pertama, para penggemar di Meksiko mengenakan kostum mariachi, lengkap dengan sombrero dan trompet. Para penggemar pun membentuk lautan warna hijau tua saat Shakira dan Burna Boy membawakan lagu kebangsaan Piala Dunia 2026 dan kembang api menerangi stadion. Diperkirakan lebih dari 80.000 penggemar memadati Azteca yang telah direnovasi untuk pertandingan pertama. Penggemar Meksiko jauh lebih banyak daripada penggemar Afrika Selatan di sekitar Azteca, tetapi beberapa pendukung Bafana tetap menunjukkan kehadiran mereka.

0: pengendara mobil ini keluar dari kendaraan lalu terlibat perselisihan dengan pesepeda motor pria di kawasan Tanjung Sari, Arah Cibiru, Jawa Barat pada Senin lalu. Mama itu bahkan mendorong pria yang diduga mabuk itu hingga tersungkur ke jalan beraspal. Dari video yang viral di media sosial ini dinarasikan bahwa pesepeda motor memaksa menyalip mobil di jalan yang cukup sempit. Padahal, pengendara mobil mengakui sudah memberi sein kanan karena ada motor yang parkir di pinggir jalan. Pengendara motor yang emosi lantas mendekati emak-emak pengendara mobil dan memaksa untuk membuka kaca mobil.
1: Pak, tolong, Pak. Dia mabok, Pak. Tolong.
0: Saat mobilnya dihalangi, emak-emak tersebut terpaksa keluar mobil. Hingga saat ini, belum diketahui apakah emak-emak tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik aksi penodongan terhadap seorang pengendara di Jalan Ranto Bais, Kabupaten Rokan Hilir Riau pada Minggu 7 Juni lalu. Peristiwa bermula saat terduga pelaku yang terlibat adu mulut karena saling mendahului kendaraan. Dalam kondisi tersebut, pelaku berinisial ADK diduga mengeluarkan sepucuk airsoft gun dan mengarahkannya ke arah korban. Menindaklanjuti video yang beredar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Rokan Hilir menangkap

0: terduga pelaku di kediamannya. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Pemirsa, waspada aksi pencurian. Tapergok mencuri 2 karung gabah. Ada seorang pria di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, babak belur dihajar warga. Di lokasi lain, kejadian unik terjadi di sebuah warung kelontong di Mojokerto, Jawa Timur. Ada seorang pencuri mengirimkan surat permintaan maaf ke pemilik warung dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia curi.
1: Peristiwa unik terjadi di sebuah warung kelontong milik Alvin Setia, warga desa Jabon Tegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pencurian di warung korban mengirimkan surat permintaan maaf pasca sehari tertangkap mencuri rokok dan mengambil sejumlah uang milik korban. Dalam surat berisi permintaan maaf ini, pelaku mengutarakan alasan ia mencuri untuk keperluan membayar kuliah anaknya. Pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang dicuri jika sudah gajian.
2: Yang dicuri rokok, Mas. Nah, ternyata selesai saya maafkan pencuri itu, udah pergi, isi saya ngecek di laci, toko. Ternyata uangnya juga hilang, Mas.
3: Terus lagi setelah uangnya, tahu kalau uangnya hilang?
2: Ya, uangnya hilang. Saya kejar, Mas, ke sana. Saya cari teman buat mencari anak tersebut. Ya, kan saya sudah melihat KTP-nya, alamatnya. Nggak ketemu, saya keburu kerja. Jam 3 saya berangkat kerja. Nah, terakhir untuk mencari dia saya pakai media sosial buat share lah.
1: Sebelumnya saat kejadian pelaku sempat dihajar warga. Namun karena korban merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, korban akhirnya melepaskan pelaku yang tidak diketahui identitasnya ini. Namun sayang uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. KS pria 52 tahun ini dihajar warga usai kepergok mencuri 2 karung gabah milik Asnawi yang ditaruh di teras rumah. Pelaku babak belur dan videonya pun viral karena sebagian warga melakukan live streaming di media sosial saat penangkapan. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar dikonfirmasi membenarkan aksi pencurian ini. Kini pelaku masih menjalani penyidikan di Mapolsek Ponggok. Polisi mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali siskamling untuk menjaga lingkungan dari aksi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain ada seorang pelaku pencuri sepeda motor di Kecamatan Widongan, Kabupaten Pasuruan, babak belur dihajar massa usai kabur membawa motor curiannya. Nah, sementara itu di Pademangan, Jakarta Utara ditinggal mudik ke kampung halaman. Motor hingga barang elektronik milik seorang warga digasak oleh temannya sendiri.
4: Awe, terduga pelaku pencurian sepeda motor tak berdaya setelah ditangkap warga di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Awe diduga berusaha membawa kabur 1 unit sepeda motor metik milik seorang warga dengan modus berpura-pura menjadi calon pembeli. Sebelumnya, Awe datang ke rumah pemilik motor yang hendak dijual. Karena pemilik kendaraan sedang berada di luar kota, seorang kerabat diminta untuk menunjukkan sepeda motor tersebut kepada terduga pelaku. Setelah memeriksa kondisi kendaraan, terduga pelaku menanyakan keberadaan spion motor. Saat kerabat korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil spion, Awe langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Awe dikejar warga hingga ke wilayah Desa Karang Tengah. Para warga yang emosi memberi bogem mentah pada pelaku. Pelaku selanjutnya dievakuasi ke RSUD Gerati untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pelaku curanmor berjalan kaki masuk ke sebuah gang sempit pemukiman warga di Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Setelah mengamati situasi, pelaku menghampiri motor metik milik warga bernama Farel, merusak kunci kontaknya, lalu kabur dengan mendorongnya. Usai mengetahui motornya hilang,

0: korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciracas. Seorang pria berinisial SJ ditangkap di rumahnya di kawasan Mura Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara lantaran mencuri sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pencurian terjadi saat korban mudik ke kampung halaman saat Idul Adha. Pelaku yang tahu rumah korban kosong nekat melancarkan aksinya. Pelaku membobol rumah korban untuk mengambil kunci motor korban lalu kabur. Tak hanya motor, pelaku juga mengambil televisi dan sound system dari dalam rumah korban. Aksi ini mulus dilakukan karena pelaku hafal isi rumah temannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Adapun komplotan pencurian kendaraan bermotor yang diotaki seorang wanita muda diringkus petugas kepolisian sektor Kalideres. Modusnya, pelaku menjebak korban yang baru dikenal lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah indekos. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di kawasan perumahan Pondok Sukma Jaya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada siang hari. Aksi pelaku yang beroperasi tanpa menggunakan alas kaki itu terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi kejadian.
2: Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang wanita muda dengan santainya membawa kabur sepeda motor berwarna merah milik korban. Aksi ini terjadi di halaman sebuah rumah kos kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Motif yang dilakukan komplotan ini adalah dengan menjebak calon korban lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah kos. Penjebakan ini dilakukan oleh pelaku GF. Saat korban tiba di kosan, sudah ada dua pria yang langsung menganiaya korban untuk memaksa menyerahkan kunci sepeda motor serta ponsel. Setelah sempat buron, petugas dari Polsek Kalideres menangkap salah satu pelaku sekaligus otak pencurian, GF, yang ditangkap di Pegadungan.
3: Di mana wanita ini berinisial GF, dan wanita ini mengajak ke sebuah kosan di Puri Garden, dan di dalam kosan tersebut si wanita ini kemudian menghubungi rekannya, ada dua orang yang dimana rekan-rekannya ini berinisial F dan GC, dan kemudian rekannya ini pada saat bertemu dengan korban di dalam kamar kos tersebut, mereka melakukan penganiayaan terhadap si korban.
2: GF dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang pria memasuki kawasan perumahan Pondok Sukma Jaya, Cilodong, Kota Depok dengan berjalan kaki. Pelaku yang beraksi tanpa menggunakan alas kaki itu terlihat bergerak santai mencari sasaran sebelum akhirnya menggasak sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga masuk melalui gerbang belakang perumahan yang saat itu dalam kondisi terbuka. Kelalaian ini dimanfaatkan pelaku untuk menyusup ke dalam lingkungan tanpa menimbulkan kecurigaan warga maupun petugas keamanan. Peristiwa ini menjadi kasus pencurian sepeda motor pertama sejak 10 tahun terakhir di lingkungan perumahan tersebut. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat dua pria bermasker dan bertopi membawa kabur satu unit sepeda motor di halaman Masjid Nurul Islam, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku terlihat mondar-mandir sambil mengamati situasi sekitar. Untuk membagi tugas, satu pelaku berjaga di luar pagar masjid, sementara satu eksekutor lainnya merusak kunci stang motor menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini baru diketahui usai korban bernama Ahmad selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Korban yang hendak pulang kaget melihat kendaraannya sudah tidak ada di area parkir belakang masjid. Kasus pencurian sepeda motor ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Pahandut dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri usai digotong paksa hingga dibenturkan ke sebuah tiang lampu taman. Nah, sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, ada seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga saat berusaha mengambil layangan yang tersangkut.
4: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asyik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
5: Terus anaknya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
4: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
6: Biar drumnya enggak kena itu.
4: Video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga. Naas, saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi.
7: Kami sendiri kita memakai pemotong itu, cilinda, stabilkan korban. Stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya.
4: Petugas membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke kasus lain, kantor imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan upaya keberangkatan seorang warga negara Australia yang merupakan buronan Interpol. Buronan tindak pidana narkotika lintas negara itu ditangkap di toilet pesawat jet pribadi saat terdeteksi menggunakan dokumen perjalanan palsu. Di lokasi lain di Parepare, Sulawesi Selatan, tergiur upah 900 juta rupiah, 4 pria nekat bawa 40 kilogram ke kapal dan juga berujung dibekuk di Pelabuhan Nusantara.
8: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime, TSOC, dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mozambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

0: Tim Opsnal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan seorang perempuan, mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Tergiur bayaran 900 juta rupiah, 4 orang nekat menjadi kurir narkoba. Aksi mencurigakan 2 orang penyelundup narkoba terekam kamera pengawas di Bandara Sisingamangaraja, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 6 Mei lalu. Bersama kopernya, petugas menangkap seorang pelaku berinisial RA. Di dalam koper milik tersangka RA, petugas menemukan 4 kg sabu dan 99 buah cartridge cairan narkotika dalam bantal tidur. Sedangkan dari tersangka EE, petugas menemukan 4 kg sabu dan 100 buah cartridge cairan narkoba. Menurut polisi, narkotika ini akan dibawa menuju Kalimantan Utara melalui Bandara Silangit dan transit di Jakarta. 2 pelaku nekat menjadi kurir narkoba akibat tergiur upah 10 juta rupiah setiap orangnya. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas Pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Duren Sawit, Jakarta Timur, sekelompok pelajar terekam kamera CCTV menganiaya hingga merampas motor milik pelajar lain. Selengkapnya kami sajikan usai jeda, tetaplah di Lacak Kriminal.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
1: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat, sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
3: Berikutnya, tragedi maut di objek wisata tebing apa Ralang Bulukumba, Sulawesi Selatan yang kini berbuntut panjang pasca tewasnya wisatawan yang terjatuh dari tebing saat swafoto. Polisi menduga adanya unsur kelalaian dari pengelola tempat wisata. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Di garis polisi jika kalian lihat jika di garis polisi sekarang ini apa Ralang.
5: Nah, pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar lokasi pasca tragedi maut yang menimpa wisatawan pelajar di objek wisata Tebing Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk proses penyelidikan. Penutupan objek wisata ini dilakukan sejak Senin 8 Juni lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian mengungkap adanya dugaan kelalaian dari pihak pengelola objek wisata setelah tidak menemukan adanya kelengkapan izin keselamatan dan kesehatan kerja yang mestinya dipenuhi setiap pengelolaan objek wisata. Namun hingga saat ini, kepolisian belum menerima laporan dari pihak keluarga korban. Meski demikian, pihak kepolisian menyatakan akan tetap menindaklanjuti kasus ini.
6: Untuk sementara adalah pihak pengelola pariwisata terjadi kelalaian dalam dia membuat suatu tempat wisata dan tidak memakai K3 atau pengamanan di sekitar tempat wisata. Dia bisa dikenakan pasal 474 ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
7: Maksimal 5 tahun penjara.
5: Sebelumnya pada Minggu 7 Juni lalu, seorang remaja perempuan bernama Elmi yang terombang-ambing hingga akhirnya hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Insiden itu bermula saat korban yang sedang berlibur bersama keluarga di lokasi menuruni tempat spot foto di tebing Apalarang. Tingginya ombak menghempas korban hingga terjatuh saat berfoto di tebing pinggir laut. Korban baru ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin dini hari sekitar 1,5 km dari lokasi korban terjatuh dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi ke bibir pantai, korban dibawa ke rumah duka di lingkungan Bonto Baing, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Insiden ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Tebing di kawasan wisata Apalarang ini memiliki pemandangan indah. Namun, keberadaan spot foto yang hanya berupa sebilah kayu tersebut dinilai membahayakan karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai. Zulkifli Natsir, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Rizky Harisnanda. Ya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis berinisial AYS dari pihak swasta. Sementara itu, tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice kolaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program MBG.
1: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya

0: Jaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
1: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AIS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
0: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
1: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis. Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Eksekusi pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat pada Kamis siang berlangsung ricuh. Pemilik rumah mengamuk menolak pengosongan rumahnya lantaran objek yang dieksekusi masih dalam perkara hukum.
3: Eksekusi atau pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat yang semula damai akhirnya rusuh. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat yang ingin melaksanakan eksekusi langsung diadang pemilik rumah yang tak setuju dilakukan eksekusi lantaran rumahnya masih dalam sengketa perkara hukum yang ia jalankan. Mendengar putusan itu, pemilik rumah langsung mengamuk dan mengejar para jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dibatalkan eksekusi. Aparat kepolisian akhirnya menyadarkan pemilik rumah agar mengikuti aturan yang ada. Bila tidak, pemilik rumah akan ditahan.
4: Itu kan rumah aset masih ada perkaranya, nomornya masih hidup. Kenapa bisa dieksekusi? Hukumnya gimana? Nah, kalau hukumnya begini, bisa Bapak ini ngawal. Berarti ngawal yang salah dong.
5: Apa pemilik rumah ini?
4: Iya, pemilik Hendra Sianturi. Diselesaikan dulu, kalau mau matikan dulu perkaranya, baru ambillah.
3: Sementara jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui ia hanya menjalankan tugas di mana objek yang akan dilakukan eksekusi merupakan hasil penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan risalah lelang di mana pemilik rumah mempunyai utang di bank tak sanggup bayar sehingga terjadi pelelangan dan dimenangkan oleh pemohon yang akhirnya harus dilakukan eksekusi.
6: Pengosongan ini adalah nomor 17 garis miring PDT EKS garis miring risalah lelang garis miring 2025. Yang dikosongkan sebesar 117 meter persegi yang berada di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Putih.
7: Ini berarti termohonnya mempunyai utang, Bu, ya?
6: Termohonnya ada utang, tapi di bank mungkin gitu, dan dibeli. Ini Pak Agus pribadi pembeli lelang.
7: Ada koran tanggal.
3: Pemilik rumah mengancam akan terus dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali rumahnya. Galih Putra, Jakarta.
2: Kita ke informasi berikutnya, tak hanya berdampak pada harga kebutuhan pangan, melemahnya rupiah terhadap dolar juga membuat harga barang elektronik melambung. Penjualan barang elektronik menurun drastis hingga membuat pedagang barang elektronik sepi pembeli.
0: Pusat perbelanjaan ITC Roximas di Gambir, Jakarta Pusat adalah salah satu sentra perdagangan barang elektronik terutama telepon genggam di Jakarta. Namun naiknya nilai tukar dolar pada rupiah yang cukup tajam membuat tempat ini menjadi sepi pembeli. Harga barang elektronik terutama telepon genggam saat ini sangat tinggi. Kenaikan harganya bahkan lebih dari 100%. Akibatnya banyak warga yang mengurungkan membeli barang elektronik. Kondisi itu membuat omset penjualan barang elektronik menjadi menurun tajam.
8: Sebelum dolar naik, udah sepi. Tambah lagi dolar naik, makin sepi.
9: Makin sepi ya, Bu, ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih, Bu?
8: Karena semuanya kan naik.
9: Naik, ya?
8: Bukan handphone aja, pangan, semua naik. Sembako naik.
9: Berarti parah, Bu, ya?
8: Ya, lumayan. Kalau menurut saya, lumayan sudah parah.
10: Spare part, kayaknya aman sih kalau spare part, Bu.
9: Mahal nggak?
10: Ini nggak begitu separah HP ya, kalau HP kan naiknya banyak banget.
9: Oh, handphone naiknya.
10: Handphone kan memang naiknya lumayan banyak.
9: Oh.
0: Kondisi yang sama juga dialami para pedagang kamera dan perlengkapan fotografi di Pasar Baru Metro Atom, Jakarta Pusat. Bahkan karena sepinya pembeli, sejumlah toko kamera memutuskan menutup tempat usaha mereka. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar benar-benar menghantam usaha di bidang ini. Karena hampir seluruh komponen kamera dan perlengkapan fotografi diimpor dari luar negeri. Akibatnya harga kamera dan perlengkapan fotografi pun naik tak terhingga. Sementara daya beli konsumen merosot drastis. Harga kamera kelas menengah yang dahulu sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah saat ini sudah berada di atas 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, jasa perbaikan atau servis kamera ikut terdampak karena komponen kamera harus didatangkan dari luar negeri. Dengan nilai rupiah yang anjlok ini, para pelanggan akhirnya mengurungkan memperbaiki kamera mereka.
11: Agak sepi, susah jadinya. Lebih ke arah yang di bawah-bawah, name and ring, lari-larinya. Di bawah mungkin di range di 1 jutaan, itu masih ada beberapa. Tapi untuk yang di atas-atasnya udah sama sekali susah.
9: Susah ya? Berpengaruh nggak sih dengan harga dolar naik sendiri menurut Mas?
11: Kalau untuk pengaruh nggak ya, kita kan ada di sini ada servis juga.
9: Iya.
11: Itu berpengaruh banget.
9: Berpengaruh ya?
11: Terutama untuk harga-harga spare part yang kita kan pasti impor spare partnya itu. Ngambil dari luar. Itu yang lebih kadang kalau kayak customer kemarin servis. Tapi dengan kita kasih, karena kan harga spare part itu tinggi-tinggi, itu jadinya tidak jadi servis.
0: Para pedagang barang elektronik berharap pemerintah dan bank sentral mampu segera menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena jika hal ini bertahan lama, tentu saja mereka tidak akan kuat menanggung kerugiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara motor di Surabaya menggunakan Pertamax dan Pertalite secara bergantian demi menjaga dompet tetap aman. Agar tepat sasaran, pembelian BBM subsidi harus dilakukan dengan pengawasan.
0: Kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32% mengejutkan banyak pengendara. Dampaknya, sejumlah pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur berselang-seling menggunakan Pertamax dan Pertalite. Ada juga yang terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin tetap prima. Meski telah merogoh kocek lebih dalam, tangki bensin motornya belum terisi penuh.
12: Pertalite itu banyak kendalanya, Mbak. Bikin mesin berbet gitu, terus ngempos itu kebanyakan masalah di Pertalite itu. Jadi meskipun naik ya pakai Pertamax, cuman dari kemarin tuh ngisinya beda.

0: Waktu kemarin indikator kurang 4 gitu, kita isi 48.000 gak sampai 50 gitu, udah penuh. Sekarang 70 belum penuh.
1: Ya mungkin karena kenaikan harga yang lumayan, Mbak, ya. Lebih seling-selingan gitu, Pak. Pertama kadang ke Pertalite gitu. Enggak tiap. Kalau pertama ya lumayan, Mbak, jebol. Ya mudah-mudahan dari pemerintah juga ada kebijakan mengenai apa? Regulasi naik turunnya harga minyak, karena kita juga yang kerasa banget di masyarakat yang di bawah, Mbak. Apalagi kita kan ke karyawan pabrik, tiap hari kita menggunakan transportasi sepeda motor.
2: Kenaikan harga Pertamax juga membuat sejumlah pengendara beralih menggunakan BBM subsidi. Agar tepat sasaran, Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi mengatakan melalui pesan suara, pengawasan dilakukan dengan pengecekan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi.
3: Terkait pengawasan kendaraan yang kemudian beralih dari pengguna non-subsidi ke BBM bersubsidi. Salah satunya adalah pengecekan penggunaan QR Code subsidi yang selama ini juga sudah berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi. Jadi memang dipastikan bahwa setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi harus memiliki barcode yang melekat ke kendaraan.
2: Sementara terkait penambahan kuota BBM subsidi menjadi kewenangan pemerintah.
4: Saya juga telah melakukan konfirmasi terkait kuota BBM. Ahad mengatakan bahwa kuota BBM menjadi kewenangan pemerintah. Tapi dipastikan bahwa stok produk BBM subsidi dan non-subsidi tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: PT Pertamina menegaskan harga Pertalite dan Biosolar tidak berubah. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Penyesuaian harga hanya berlaku pada jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak dunia, namun tetap menjaga daya beli masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
5: Meksiko berhasil menekuk Afrika Selatan 2-0 dalam laga perdana grup A babak penyisihan Piala Dunia 2026. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
1: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Menghindari amukan warga, seorang pencuri terjun ke sungai dan bersembunyi di bawah jembatan. Sementara itu ada petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur yang berhasil menangkap dua pencuri spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
4: Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan seorang pencuri sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap oleh warga. Menghindari amukan warga, pelaku terjun ke sungai dan berlindung di bawah jembatan. Untuk mengantisipasi amukan massa yang lebih besar, petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku. Menurut warga, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban, namun berhasil ditangkap. Sementara satu lainnya berhasil kabur menggunakan sepeda motor pelaku. Setelah dievakuasi, terduga pelaku diamankan di Mapolsek Kedokan Bunder serta barang bukti motor milik korban. Petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur menangkap dua pelaku pencurian spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keduanya ditangkap petugas di wilayah Pati, Jawa Tengah. Saat penangkapan, dua pelaku berusaha kabur menggunakan mobil namun gagal. Kedua pelaku yang merupakan warga Dusun Rejekwesi, Mayong Jeporo, Jawa Tengah, dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa pada Kamis siang. Keduanya terbukti melakukan pencurian beberapa sepeda gunung di dua lokasi di Magetan, yakni Kelurahan Kebon Agung dan Kepolrejo. Sebelumnya, kedua pelaku juga terekam CCTV mencuri beberapa sepeda gunung di kompleks perumahan di Magetan. Seorang pencuri ayam menjadi sasaran kemarahan warga pada Rabu dini hari. Pria 57 tahun asal Ngelegok, Kabupaten Blitar itu terpergok warga saat mencuri sejumlah ayam milik warga di dalam karung. Warga menemukan 6 ekor ayam hasil curian di sepeda motor pelaku hingga pelaku tak bisa mengelak. Kasih Humas Polres Blitar AKP Samsul Anwar yang dikonfirmasi pada Kamis siang membenarkan aksi pencurian ayam ini. Kini pelaku diamankan di Mapolsek Ngelegok dan menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Euforia Piala Dunia 2026 resmi menggema di Meksiko. Ribuan orang memadati jalanan Meksiko City untuk menyambut laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan.
5: Euforia Piala Dunia 2026 resmi menggema di Meksiko. Ribuan orang memadati jalanan kota Meksiko untuk menyambut laga pembuka ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Suasana pesta terlihat di berbagai sudut kota saat para fans bernyanyi, menari, dan mengibarkan bendera negara masing-masing dalam semangat persahabatan dan sportivitas. Para musisi jalanan turut memadati pusat kota dengan alunan musik tradisional Meksiko. Sementara ribuan fans bernyanyi dan menari menyambut laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Perayaan ini menjadi penanda dimulainya pesta

0: sepak bola 4 tahunan yang akan mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai belahan dunia dalam perebutan gelar juara. FIFA resmi meluncurkan 3 maskot yang akan menjadi ikon utama Piala Dunia 2026. 3 maskot berbentuk hewan khas ini dihadirkan untuk mewakili 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. FIFA secara resmi memperkenalkan Maple sang rusa, Zayu sang jaguar, dan Clutch sang elang sebagai maskot resmi Piala Dunia 2026. 3 karakter ini dikembangkan secara khusus untuk mencerminkan budaya, warisan sejarah, serta semangat hidup dari masing-masing negara tuan rumah.
1: Pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan. Meksiko akhirnya berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, Meksiko langsung tampil menekan sejak menit awal. Pertandingan baru berjalan 8 menit, stadion langsung bergemuruh setelah penyerang Meksiko, Julia Quinones, sukses menjebol gawang Afrika Selatan yang dikawal Ronwen Williams. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum dan memasuki babak kedua. Perjuangan Afrika Selatan semakin berat setelah gelandang mereka, Yaya Stole, diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain membuat Meksiko semakin leluasa mengontrol permainan. Dan pada menit ke-66, striker Meksiko Raul Jimenez sukses untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Menjelang akhir laga, Afrika Selatan kembali kehilangan pemain setelah Themba Zwane menerima kartu merah pada menit ke-83 menyusul tinjauan VAR. Meksiko pun sukses mengunci kemenangan 2-0 dan mengamankan 3 poin untuk memimpin puncak klasemen sementara di Grup A. Sementara supporter Meksiko memadati alun-alun Zocalo di Meksiko City untuk merayakan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Para penggemar berkumpul di berbagai zona supporter yang tersebar di ibu kota Meksiko. Mereka mengenakan berbagai atribut timnas Meksiko dan sudah memadati kota sejak pagi hari. Iran kembali menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional.

0: Dan ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah sebuah pabrik.
1: Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari memicu krisis lingkungan di Guatemala. Gunungan sampah menutupi garis pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Limbah plastik, kayu, serta sampah rumah tangga tampak membentang dan menyelimuti pesisir. Akibatnya, aktivitas nelayan setempat lumpuh total. Sementara polusi yang terus menumpuk meningkatkan resiko kerusakan ekosistem serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Otoritas menyebut luapan sungai akibat curah hujan tinggi menyeret sampah dari kawasan permukiman hingga ke muara dan pantai. Petugas bersama warga kini terus melakukan pembersihan. Namun besarnya volume sampah membuat proses evakuasi dan pemulihan kawasan diperkirakan memakan waktu lebih lama. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan Pasir Kudang, Johor, Malaysia pada Kamis. Fenomena yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah kimia di sebuah pabrik industrial. Insiden terjadi pada Kamis siang saat tangki industri berkapasitas 200 liter yang berisi limbah asam anorganik bekas mengalami kebocoran. Petugas pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Otoritas tempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sisa limbah kini telah dipindahkan melalui sistem khusus, sementara penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan.
0: Perang antara Iran dan Amerika Serikat semakin panas. Pada Kamis, Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz, akan menjadi target serangan militer Iran. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Today. Saya Rizky Harisnanda pamit, sampai jumpa.
2: Iran Hatam Al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14

0: Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rizky Harisnanda. Dan berikut ini 3 topik utama kami hari ini. Ya, bos Pertamina akhirnya buka suara terkait kenaikan harga BBM non-subsidi. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tunjangan gaji guru. Ada juga SpaceX yang pecahkan rekor IPO terbesar di dunia.

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Sementara itu, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menyebut kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter ini berpotensi menekan kelas menengah bawah dan juga memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menambahkan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahlil menambahkan Pertamax adalah BBM dan subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
2: Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta.
1: Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies memperkirakan keputusan menaikkan harga Pertamax RON 92 sekitar 32% ini menjadi langkah yang dipilih pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Namun tak ada pilihan di saat biaya impor BBM semakin mahal akibat rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika. Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyatakan pengguna Pertamax bukan hanya kalangan mampu. Pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online juga banyak yang memilih Pertamax untuk kendaraan mereka.
3: Sinyal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika Pertamax naik, khususnya kelas menengah ya, maka kelas menengah pasti akan bereaksi. Bisa dengan mengurangi pengeluaran, maka implikasinya ketika mengurangi pengeluaran adalah aktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di perbelanjaan modern, pasti akan mengalami penurunan yang kemudian berimplikasi pada dunia usaha juga.
1: CELIOS mengingatkan selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dinilai beresiko menambah beban subsidi pemerintah karena meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, selain kenaikan harga BBM Pertamax, masyarakat juga khawatir dengan adanya kenaikan harga bahan pokok. Untuk memantau bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok, sudah ada koresponden Desi Aritonang yang saat ini berada di

0: Pasar Pela Mampang, Jakarta Selatan. Selamat pagi Desi. Desi, kebutuhan pokok apa yang hari ini dari pantauan Anda mengalami kenaikan?
1: Ya, selamat pagi Rizky. Saya berada di Pasar Pela Mampang, Jakarta Selatan. Saya main-main ke sini cuma mau ngecek harga. Ada nggak sih dampaknya kenaikan Pertamax kita yang saat ini menjadi Rp16.250 per liternya, itu langsung berdampak ke kenaikan harga kebutuhan pokok. Tadi saya sempat bertanya kepada sejumlah pedagang, saya bisa kasih lihat kepada Anda, ini ada kenaikan di sejumlah kebutuhan pokok. Salah satunya adalah ada bawang merah yang kenaikannya tadinya harganya Rp50.000 kini menjadi Rp70.000. Namun kenaikan ini ya Rizky, itu belum terdampak akibat kenaikan harga Pertamax. Masih kenaikan yang berlangsung sekitar 10 hari belakangan ini. Untuk harga bawang putih sendiri, itu kenaikannya dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai keriting Rizky, ini harganya Rp60.000 per kilogram. Masih stabil harganya sekitar 2 minggu belakangan ini, masih tinggi ya, dimana kalau normalnya itu mungkin di sekitar Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Kemudian ada cabai rawit merah, itu juga harganya masih stabil tinggi di Rp70.000 per kilogram, dimana kalau rata-rata normal itu di Rp55.000 per kilogram. Harga ini menurut para pedagang memang sudah mengalami kenaikan sejak 10 hari belakangan ini. Dan untuk tomat sendiri itu harganya cukup tinggi sebenarnya, dari Rp15.000 per kilogram menjadi sekitar Rp20.000 per kilogram. Dan untuk harga minyak kita itu di pasar ini dijual Rp22.000 per liter atau per kemasan, dari yang seharusnya HET di kemasan itu ditulis Rp15.700 per kilogram. Sementara tadi kami sempat memantau untuk harga daging ayam itu masih normal Rizky, harganya di Rp35.000 sampai Rp45.000 per kilogram sesuai dengan berat atau ukuran daging ayam tersebut. Dan untuk harga daging sapi, tadi saya tanya ke pedagang, itu harganya mengalami harga kenaikan yang cukup tinggi dari sejak Hari Raya Idul Fitri, masih di Rp150.000 per kilogram dari Idul Fitri sampai sekarang melewati Lebaran Haji, sampai saat ini masih stabil Rp150.000 per kilogram. Saya mau coba tanya ke salah satu pedagang Rizky yang menjual berbagai atau beragam bumbu-bumbu ini, aduh, tertutup dengan kemasan. Halo Bapak.
2: Ya, Mbak.
1: Boleh ngobrol sedikit ya Pak?
2: Ntar ya Mbak.
1: Oke, Pak, boleh tahu untuk harga-harga sekarang ini apakah benar Pak kenaikannya itu dampak dari kenaikan harga Pertamax 3 hari belakangan ini Pak?
2: Ya, kalau bilang dari harga dampak kenaikan Pertamax kayaknya belum kelihatan ya Mbak.
1: Boleh menghadap sini Bu Pak?
2: Ya, soalnya selagi ini dulu, takut salah racik ntar.
1: Oke. Belum berdampak gitu ya Pak ya?
2: Belum, soalnya kan Pertamax baru 2-3 hari ini kan. Soalnya harga-harga ini udah berapa lama ini? Kalau bawang seperti bawang putih itu udah ada sekitar seminggu yang lalu naiknya. Nah, kalau seperti bawang merah, memang tadinya sekilo 70, sekarang turun jadi 50.
1: Pak, kalau melihat beberapa tahun belakangan waktu harga kenaikan Pertalite maupun Pertamax seperti itu ya, itu dampaknya langsung ke kenaikan harga itu berapa lama sih Pak?
2: Ya paling juga sumpama naiknya sekarang nih hari ini, paling juga dampaknya paling sekitar 4 hari atau 5 hari ke depannya itu baru kelihatan. Kalau sumpama naik
1: baru kemarin
2: besok naik mah belum.
1: Ya, nah,
2: apalagi nih Mbak,
1: Bapak ada kekhawatiran nggak Pak untuk harus kenaikan harga dulu. Pertamax ini bisa nanti naik dan mempengaruhi belanja modalnya Bapak nanti?
2: Udah pasti, udah pasti pengaruh banget itu Mbak. Khawatir, kalau bilang khawatir mah khawatir banget. Semua kan pada mahal semua jadinya kan. Itu kan pengaruh dari pengunjung biasa belanja seperempat jadinya belanja 5.000 kan dikurangin. Seumpama dia beli cabai seperempat paling beli 5.000.
1: Oke.
2: Kan diatur keuangannya kan diatur biar dapat semua kan.
1: Oke. Nah, dengan harga posisi yang sekarang sudah tinggi Pak, terus nanti Pertamax saya naik terus akan berdampak juga ke kenaikan
2: 15.
1: Itu sudah ada pengaruh belum sih Pak ke belanjanya masyarakat tadi yang Bapak sebut itu, mengurangi belanja mereka enggak Pak?
2: Ya makasih Mbak. Kalau sekarang udah pasti ku pengaruh Mbak. Soalnya pertama aku udah naik. Jadi masyarakat itu udah antisipasi keuangannya lah gitu ya. Sumpama pengeluaran buat belanja di pasar sehari, sumpama mereka secepet mungkin di belanjanya 80.000 lah gitu, disisain 20.000.
1: Oke. Kalau boleh tahu kenaikannya Pak, itu akan berapa persen sih Pak ke harga-harga dari Pertamax yang 6.000?

0: rupiah ini, 16.000 rupiah maksudnya.
1: Ini kurang paham juga saya itu, Mbak. Berapa persennya kurang tahu.
0: Oke, deh, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ronald. Oke. Tadi kalau Pak Ronald sudah menjelaskan kenaikan harga itu tidak langsung berdampak ke kenaikan harga, maksud kami kenaikan harga Pertamax berdampak ke kenaikan harga kebutuhan pokok pada 2 hari ini, baru akan kelihatan mungkin sekitar 1 minggu lamanya ke depan. Jadi mungkin masyarakat memang harus mulai mewaspadai kondisi keuangannya untuk bisa pintar-pintar mengatur keuangannya gitu ya Rizky, untuk bisa mengatur lagi pos-pos keuangan mana yang bisa dipindahkan di belanja untuk kebutuhan hari-hari maupun yang untuk kebutuhan tersier. Saya mau coba cari sejumlah pembeli yang sedang berbelanja. Sini kita coba tanya ya. Halo Ibu, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Izin boleh tanya nggak Bu, belanjanya jadi susah nggak Bu nih, harga-harga pada tinggi?
2: Ya pastinya lah.
0: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Ami.
0: Ibu Ami.
2: Iya.
0: Ibu Ami belanja apa hari ini Ibu Ami?
2: Pete.
0: Pete.
2: Terus terong.
0: Terong.
2: Ya, terus sama sawi, cabe, bawang.
0: Oke. Okay. Harganya mahal nggak Bu?
2: Ya kalau ini sih masih terjangkau sih. Cuma agak mahal dikit nih, kayak cabe gitu masih agak mahal.
0: Ibu kan tahu nih harga pertama sedang naik nih Bu. Ada kekhawatiran tertentu nggak Bu ke depan?
2: Pastinya lah. Pastinya semuanya pasti khawatir. Pastinya harga-harga pasti akan naik ya. Ya kita mah tinggal tunggu aja lah bagaimana nanti kebijakan dari pemerintah ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai naik-naik banget gitu. Sebab karena kita sebagai ibu rumah tangga juga pusing, apalagi mikirin untuk biaya sekolah, biaya anak-anak, sama semuanya.
0: Oke, okay. Ibu udah mikirin belum Bu, ngatur pos keuangannya seperti apa nih untuk sekolah? Apalagi sekarang Juni-Juli ada kebutuhan sekolah masuk tahun ajaran baru sama mau liburan ya Bu ya?
2: Betul-betul, ya pastinya lah ibu-ibu pasti semuanya pusing sama biaya untuk sekolah anak ya. Pastinya itu kan nomor satu ya kalau sekolah anak ya. Terus sama apa lagi ya?
0: Baik Ibu, semoga hasilnya baik ya Bu ya, nanti ya dampaknya tidak terlalu berat buat kita semua. Iya, itu tadi curhatan dari sejumlah pembeli gitu ya, yang menyampaikan bahwa udah ada kekhawatiran akan memberatkan keuangan mereka di kemudian hari dari dampak kenaikan Pertamax yang menjadi 16.250 dan akan berdampak ke angkutan logistik dari harga-harga kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional. Kita juga mengkhawatirkan nantinya mungkin pemerintah akan mengharapkan pemerintah memberikan bantuan seperti itu ya, berupa baik subsidi maupun bantuan langsung tunai yang biasanya diserahkan pada sekitar bulan Oktober seperti itu Rizky. Cuman besarannya seperti apa kita belum tahu, stimulus apa yang disiapkan oleh pemerintah, kita masih menanti dampak ataupun langkah lanjutan dari pemerintah untuk bisa meredam inflasi, meredam turunnya daya beli masyarakat pada saat ini di antara faktor rupiah yang melemah, kemudian juga adanya kenaikan harga BBM dan juga dampaknya kepada masyarakat ke depannya Rizky.
3: Baik, Desi Aritonang melaporkan dari Pasar Pela Mampang terkait dengan kenaikan harga bahan pokok. Terima kasih Desi, selamat kembali bertugas. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengungkap alasan dibalik kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Simon menjelaskan penyesuaian harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.
4: Bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
3: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah jika terjadinya

0: pemadaman listrik di sejumlah daerah akibat stok batubara yang menipis. Bahlil menyebut stok batubara mencapai 170 juta ton dan bukan menjadi penyebab pemadaman listrik.
1: Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya.
0: Bank Indonesia menyatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah mulai mereda seiring respons positif investor terhadap bauran kebijakan moneter yang ditempuh otoritas moneter. Bank Indonesia mengungkapkan kenaikan BI rate yang diikuti penguatan imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI serta surat berharga negara telah mendapat respons positif dari investor asing. Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI setelah lelang pada 10 Juni 2026. Selain itu, investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar surat berharga negara, terutama pada tenor pendek dan menengah. Seiring masuknya dana asing ke pasar keuangan domestik, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami penguatan dan kembali berada di bawah level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik. Otoritas moneter juga berkomitmen menjaga daya tarik instrumen keuangan dalam negeri untuk mendukung keberlanjutan aliran modal asing masuk ke Indonesia. Presiden KSPSI Andi Gani Wenawea mendesak pemerintah mencegah badai PHK imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sebanyak 9 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Naungan KSPSI mempertimbangkan melakukan pengurangan karyawan. Kondisi ini terjadi imbas kenaikan harga bahan baku yang diimpor. Saat ini posisi rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini yang memicu kekhawatiran gelombang PHK, terutama perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Andi Gani menilai jika tidak ada intervensi dari pemerintah akan masalah dolar ini, maka tidak bisa dihindari terjadinya gelombang PHK. Sebelumnya pihaknya juga mendesak pemerintah mengaktifkan dan mengefektifkan kerja Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
2: Itu sangat berkaitan kenaikan dolar dengan situasi PHK. Kami baru saja mendapatkan laporan 9 anggota SPSI, 9 perusahaan besar, mengalami kesulitan produksi karena bahan bakunya import dan kesulitan mendatangkan bahan baku karena sudah tidak terjangkau. Dan kami meminta pemerintah untuk mencegah badai PHK agar dapat mencegah dolar naik semakin tidak terbendung karena ini sangat berkaitan dengan risiko badai PHK yang akan terjadi di Indonesia.
0: Selanjutnya, pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru, baik guru non-ASN dan guru ASN. Tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1.5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN tunjangan diberikan sebesar gaji pokok. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, selain tunjangan guru yang naik, pemerintah juga mengubah skema penyaluran tunjangan guru menjadi langsung mentransfer ke rekening penerima setiap bulan.
3: Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1 juta setengah menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan.
0: Menghadapi kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok membutuhkan strategi cerdas dalam mengelola anggaran belanja. Kami akan membahasnya bersama perencana keuangan Safir Senduk sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Dengan nilai penyaluran mencapai 300 triliun rupiah, program kredit usaha rakyat atau KUR diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing usaha. Karena itu, DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh agar keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran dana, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan pelaku usaha. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Hairon menegaskan, perlunya evaluasi kualitatif terhadap program KUR yang nilai penyalurannya mencapai 300 triliun rupiah. Menurutnya, pemerintah dan bank penyalur perlu mengukur sejauh mana KUR mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas skala bisnis, dan mendorong UMKM menjadi lebih produktif.
1: Dan termasuk tadi tata cara pengembalian, ya termasuk hitung-hitungan dari bunga, ya, karena tadi ada beberapa yang diatur di dalam peraturan dan kebijakan Kementerian Koordinator Perekonomian yang tentu ini harus disinkronkan. Kemudian juga dalam pandangan kami harus ada valuasi 300 triliun KUR yang disalurkan kepada masyarakat ini juga bukan hal yang kecil. Semestinya kita bisa mengukur bukan hanya secara kuantitatif tapi secara kualitatif. Bagaimana kualitas yang tentu ini dihasilkan dari program KUR.
0: Bagi DPR, besarnya anggaran KUR harus sejalan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi berbasis dampak diperlukan untuk memastikan program ini benar-benar mampu mendorong UMKM naik kelas, menciptakan usaha yang lebih berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.

0: Sebagian besar kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan BBM adalah orang-orang yang sudah jauh lebih dulu belajar menghitung. Jadi ketika BBM ini naik, yang terjadi bukan pergeseran gaya hidup, melainkan adanya penurunan kualitas hidup yang nyata dan langsung terasa. Dan ironisnya, justru kelompok inilah yang paling sering diminta untuk memahami keadaan. Jadi setiap BBM naik, kenapa ya? Yang selalu diminta berhemat cuma rakyat. Nah, kita akan bahas, ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir, apa kabar?
1: Kabar baik Mas Rizky, selamat pagi semuanya.
0: Kabar baik, selamat pagi. Ya Mas Safir, ini kita lihat kondisi sekarang gitu ya, BBM naik. Dan tentunya ini kan juga nantinya akan diikuti oleh harga barang dan jasa lain gitu ya. Dan biasanya orang tuh kalau misalnya kondisi seperti ini umumnya adalah langsung mikirin penghematan, apa yang bisa dihemat. Tapi Mas, sebelum kita bahas penghematannya, melihat kondisi sekarang ini harga kebutuhan naik, harga BBM naik. Apa sih Mas yang perlu kita masyarakat perhatikan di situasi ini?
1: Pertama yang mesti kita tahu adalah bahwa ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa kontrol, ada beberapa hal yang bisa kita kontrol. Nah, kalau kita bicara beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, ya biasanya yang bisa kita lakukan adalah kita menyuarakan, ya kan begitu ya. Ada yang namanya media, CNN, ada yang namanya sosial media dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita lakukan adalah menghimbau. Ya mungkin sedikit protes dan lain sebagainya, itu wajar. Tapi mari kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, yaitu soal keuangan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa punya mindset dulu bahwa sekarang Mas Rizky adalah saatnya kita mulai hidup lebih sederhana, lebih frugal lagi gitu ya. Beberapa di antara kita mungkin bilang bahwa sederhana itu maksudnya apa? Apakah kita harus hidup mencompang-campingkan diri, baju kita mesti robek? Tidak seperti itu Mas Rizky, tapi ada dua hal. Pertama adalah, nomor satu adalah kurangi kepemilikan barang. Hanya karena kita suka sama satu barang, bukan berarti kita harus memiliki barang tersebut. Itu pertama. Kemudian kedua adalah, kalaupun kita harus terpaksa memiliki satu barang atau kita terpaksa harus membutuhkan fungsi satu barang, maka belanjalah dengan lebih cerdas ya. Belanjalah dengan lebih cerdas. Nah sekarang kita bicara sedikit tentang yang apa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu soal pengeluaran. Nomor satu, sekarang sudah mulai saatnya kita mencatat semua pengeluaran kita. Kemudian kita lihat apakah pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Kemudian mulai start bulan ini, semua pengeluaran kita fokus pada pembelian bahan baku dulu yang pertama. Pembelian bahan makanan, itu hal pertama yang harus kita lakukan. Begitu kita dapat penghasilan, beli bahan makanan, beli bahan makanan, beli bahan makanan. Kemudian kedua adalah dahulukan membayar pengeluaran-pengeluaran wajib yang angkanya besar-besar dulu. Seperti apa? Seperti bayar sekolah anak, itu didahulukan dulu yang besar dulu. Kemudian ya sudah baru, ya itu lihat, kita lihat ada bahan baku atau bahan makanan. Kemudian hal berikutnya adalah, ini dia Mas Rizky, ini mungkin agak berat tapi bisa kita lakukan. Untuk sementara stop dulu ngambil cicilan baru Mas. Saya tahu beberapa di luar ada kendaraan bagus sekali, kita naksir ada motor bagus, mobil bagus. Stop dulu pengeluaran untuk cicilan baru ya, mari karena keadaan ini masih belum pasti. Kita lihat dulu 3-6 bulan ke depan. Kalau ini mungkin halnya kecil-kecil Mas Rizky, tapi kalau ini kita lakukan, ini mungkin bisa bikin kita lebih survive lah dalam 3-6 bulan mendatang.
0: Oke, jadi tadi kalau bisa saya highlight, yang pasti pertama tunda dulu pembelian apa ya, barang-barang tersier gitu ya. Yang tidak perlu, betul, dahulukan beli yang pokok dulu, kemudian juga jangan tambah utang baru seperti itu. Tapi kalau bicara soal penghematan Mas, tadi misalnya beberapa, kan kalau misalnya pendidikan anak mungkin nggak bisa dihemat gitu ya, tapi kalau misalnya kebutuhan hari-hari itu apa sih yang bisa kita akalin tapi tanpa apa ya, tanpa mungkin terlalu berpengaruh banyak sama kualitas hidup kita?
1: Yang pertama menurut saya salah satunya adalah transportasi non-BBM. Kalau biasa selama ini kita pakai transportasi yang sifatnya BBM, ya mungkin pelan-pelan kita bisa ganti menjadi transportasi non-BBM. Atau kalaupun transportasi BBM, kita bisa gunakan yang massal atau yang berbagi. Saya kasih contoh misalnya, beberapa dari kita itu sering banget naik transportasi online. Kalau transportasi online yang berupa motor ya sudah, berarti nggak ada pilihan. Tapi kalau transportasi online yang berupa kendaraan, lihat bahwa beberapa transportasi online berupa kendaraan itu menyediakan pilihan berbagi. Jadi dalam satu mobil itu kita bisa lebih dari satu penumpang, itu bisa pengaruh ke harga Mas. Itu pertama. Kemudian kedua, saat ini saat long, kalau ada long weekend, stop dulu jalan-jalan pakai transportasi BBM kita. Jadi kalau kita misalnya punya kendaraan sendiri yang pakai BBM gitu ya, saat long weekend stop dulu ya, kalaupun kita ingin jalan-jalan long weekend seperti itu, kita bisa manfaatkan kereta misalnya itu, transportasi yang lebih massal seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain itu, kalau soal belanja ada juga yang namanya substitusi gitu ya. Mungkin ada beberapa hal, misalnya daging kita ganti dulu, mungkin daging kita bisa lakukan seminggu sekali, kita ganti dengan ayam protein yang lebih murah sedikit daripada daging sapi misalnya. Jadi pembelian-pembelian ini kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah jajan di luar, kita bisa substitusi dengan masak sendiri. Saya tahu bagi beberapa orang ini tidak praktis, tapi harus kita akui ini jauh lebih murah, Mas. Ini jauh lebih murah. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan juga, Mas
0: Rizky. Oke, itu kan soal konsumsi ya. Tadi kalau soal utang, tadi sempat dikasih tahu bahwa buka utang baru, no. Tapi bagaimana dengan utang yang masih berjalan? Misalnya ada KPR atau cicilan, itu ada yang bisa kita lakukan nggak sih, Mas?
1: Nah, kalau kita bicara utang, ya kalau kita bicara utang yang sudah berjalan, memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada beberapa hal yang mungkin agak sulit dilakukan. Saya kasih contoh misalnya pada utang yang jangka panjang seperti KPR. Pada KPR saya selalu bilang gini, saat ini kalau kita memang ada bonus dari perusahaan, ini kalau ada bonus dari perusahaan ya, maka menggunakan bonus tersebut untuk membayar ekstra, itu akan membantu mengurangi bunga di masa mendatang. Itu bisa sangat membantu seperti itu. Bisa sangat membantu. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya kita ambil KPR dan kita ngambil KPR-nya bukan jangka pendek banget, tapi juga bukan jangka panjang banget. Yang aman mungkin jangkanya tengah-tengah gitu ya, 15 tahun, 10-15 tahun gitu. Sehingga bulanannya mungkin lebih ringan. Tapi kalau ada bonus sedikit, gunakan untuk cicilan, bayar cicilan yang lebih ekstra. Itu akan membantu mengurangi bunga di masa mendatang. Ya, kemudian kalau misalnya hal kedua, jangan ada sedikit pun keterlambatan kalau misalnya kita sudah ambil. Kenapa? Karena keterlambatan itu repot, itu nanti bikin ada yang namanya denda lah, pengaruh ke apa namanya pencatatan kita di OJK lah, slip OJK kita dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin harus diperhatikan. Tapi beberapa Mas, ada yang bisa lakukan juga. Beberapa orang ada yang memutuskan untuk, walaupun cicilan belum selesai, ada di antara mereka yang memutuskan untuk menjual ke pihak lain, over credit. Itu ada yang lakukan gitu. Karena mereka nyadar bahwa ternyata saya nggak serak juga ya di lokasi yang sekarang ini. Atau dia juga nyadar bahwa dalam jangka panjang, kalau saya teruskan bayar cicilan ini, ternyata sangat mengganggu keuangan saya. Iyalah saya bilang, kenapa? Karena banyak di antara mereka pada saat ngambil cicilan KPR, itu mereka harus mengorbankan pengeluaran mereka yang lain. Maka saya selalu bilang begini, jangan pernah ambil cicilan KPR kalau cicilan KPR itu membuat kita mengganggu pengeluaran kita yang lain.

0: boleh ambil cicilan KPR kalau tidak ada pengeluaran lain kita yang terganggu, Mas.
1: Iya, terus juga yang penting ini Mas Safir, ini kan dengan kondisi saat ini kita tahu geopolitik iya, kemudian juga di dalam negeri harga BBM kebutuhan pokok naik. Perlukah kita merestrukturisasi pengeluaran gitu, misalnya ada perhitungannya jadi beda nggak sih Mas, buat konsumsi jadi berapa, buat nabung jadi berapa di kondisi saat ini?
0: Saya pikir ini kita perlu lakukan kita atur lagi pengeluaran kita, kita restrukturisasi lagi pengeluaran kita. Dan seperti yang saya bilang, saat ini mulai sekarang fokus pada hal-hal yang memang penting, sangat-sangat penting dan nggak bisa ditunda, yaitu apa? Bahan makanan. Tapi bahan makanan juga harus smart gitu ya. Saya memang tidak suka mengatakan ini, tapi konsumsi dagingnya betul-betul dilihat lagi ya, daging apa yang kita beli gitu ya. Kemudian juga manfaatkan promo-promo atau diskon-diskon pada aplikasi-aplikasi kita. Seringkali terjadi kalau misalnya kita belinya mungkin dalam jumlah tertentu, mungkin lebih hemat kalau kita belanjanya secara online. Karena seringkali online itu malah banyak diskonnya. Kita datang langsung ke sana, kadang-kadang diskonnya berbeda gitu. Jadi online itu kadang lebih murah. Kita juga menghemat biaya transportasi untuk kita pergi ke sana, seperti itu ya. Mungkin seperti ya kecil-kecil kayak tisu. Saya sejak beberapa bulan lalu juga tisu nggak sembarang ambil, Mas. Tisu itu saya benar-benar lihat yang lagi promo yang mana. Kadang-kadang satu kotak tisu itu dia bilang bahwa kalau kita beli tisu ini, kita dapat tisu kedua misalnya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi lihat konsumsi-konsumsi seperti itu, sering-sering lihat harga promo, sering-sering rajin melihat promo-promo, karena promo-promo itu kadang tanggal-tanggalnya itu tidak bisa diduga, Mas, gitu, seperti itu ya. Kalaupun, nah itu dia, kalaupun kita mesti pergi keluar kota, seperti itu, sekali lagi saya bilang, saat ini 1-3-6 bulan mendatang, transportasi yang ber-BBM kita kurangi. Kalaupun kita mau jalan-jalan keluar kota, lihat lagi tempatnya, karena pesawat sekarang sudah sangat lumayan harganya, Mas, seperti itu. Dan kalaupun kita mau pesen tiket di mana, di aplikasi, lihat-lihat jam memesannya. Jam-jam memesan jam 1 pagi, jam 2 pagi, itu seringkali harga lebih murah. Dan jangan melihat harga tiket berulang-ulang tapi nggak dibeli-beli. Biasanya harganya makin lama makin mahal, Mas. Iya. Seperti itu.
1: Jadi kemampuan stalkingnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya, tadi mencari diskon-diskonan dan membeli barang. Betul. Tapi Mas, ini yang juga penting selain tadi bisa berhemat, investasi gimana nih di kondisi seperti saat ini?
0: Ya ini investasi ini cukup menarik. Kenapa? Karena yang namanya investasi ini banyak orang wait and see gitu. Tapi saya pikir gini, kalau orang wait and see melulu, sementara kalau untuk investasi saya pikir jangan wait and see. Sekarang saatnya ada banyak harga-harga yang lagi terdiskon, Mas ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, pada saat dolar menguat menjadi perkasa seperti sekarang, perhatikan emas turun lagi. Ingat dulu setahun lalu kita semua panik dengan harga emas gitu ya. Panik dengan harga emas yang menyentuh 3 juta 100 kalau nggak salah. Sekarang mereka sudah turun pelan-pelan. Sekarang kalau nggak salah terakhir 2,6, 2,5 gitu ya. Ini bisa jadi saatnya kita masuk. Saham juga oke juga. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali saham dari perusahaan yang bagus-bagus, wonderful company, itu terdiskon dengan luar biasa. Walaupun banyak orang menduga ini masih akan turun lagi dan lain sebagainya. Menurut saya saham asal kita yakin dengan perusahaannya, harganya lagi pada diskon pada saat ini. Emas juga mulai bagus. Dugaan saya emas masih akan turun, tapi cicil pelan-pelan pun juga nggak apa-apa. Ini masih akan turun seperti itu. Reksadana saham pelan-pelan kita bisa masuk ke situ juga seperti itu. Dolar stop dulu belinya gitu ya. Tapi sekali lagi jangan taruh semua uang kita di rupiah. Uang kita dalam bentuk rupiah gunakan untuk taruh untuk jumlah yang cukup untuk pengeluaran 3-4 bulan ke depan saja, Mas.
1: Baik, itu dia tadi ya perbincangan kita soal penghematan ini. Semoga tadi bukan cuma hemat, tapi bisa sekalian memanfaatkan untuk menjaga lingkungan kali ya, mengurangi sampah kondisi seperti saat ini. Baik, Mas Safir, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia Business. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Ya, CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage.

0: Hotel Surabaya, serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
1: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
1: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Memasuki semester kedua tahun 2026, lanskap dunia usaha global dan domestik dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks. Geopolitik Timur Tengah yang memanas, tekanan rantai pasok hingga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan nyata bagi perekonomian Indonesia, baik di sisi pemerintah maupun pengusaha.
1: Di tengah ketidakpastian situasi perekonomian global, data menunjukkan konsumsi domestik Indonesia masih relatif terjaga. Meski demikian, risiko perlambatan ekonomi tetap mengintai. Kredibilitas fiskal dan tingginya biaya utang global kini menuntut langkah selektif dari pembuat kebijakan, terutama oleh Menteri Keuangan dalam mengelola APBN. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri menilai, di tengah sempitnya ruang fiskal, strategi yang harus diambil oleh Menteri Keuangan sebenarnya sangat sederhana, namun memerlukan keberanian politik yang tepat.
2: Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam. Itu hanya tiga itu. Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Hanya menaikkan, potong, atau pinjam. Gak ada opsi lain. Kalau Anda gak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda gak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet gak bisa diapa-apain. Ya. Nah, persoalannya adalah mungkin gak menaikkan. Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini, tax revenue, taxnya mesti dinaikkan. Increase that. Gak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang, kosofannya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi 3, cut the spending selectively.
1: Menurut Khatib, rasionalisasi belanja secara selektif adalah jalan terbaik untuk menjaga kepercayaan investor. Hal ini mengingat 23% pelemahan rupiah dijelaskan oleh faktor risiko fiskal negara. Tidak hanya pemerintah, tekanan ekonomi ini juga membuat para pemimpin bisnis sektor swasta harus berpikir lebih tajam. Data survei menunjukkan tingkat optimisme para CEO di Asia Pasifik mengalami penurunan signifikan dalam 12 bulan ke depan. Menyikapi hal tersebut, CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi menegaskan bahwa perusahaan swasta harus meninggalkan cara-cara lama dan bertransformasi lebih disiplin. Strategi pertumbuhan harus difokuskan pada efisiensi berbasis data dan integrasi teknologi. Melalui strategi Scale Smarter and Execute Faster, Grab menunjukkan bagaimana adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI bisa membantu pelaku usaha bertahan serta tetap tumbuh di tengah landscape yang tidak menentu.
3: Di Grab, kami percaya bahwa peluang pertumbuhan masih sangat terbuka. Namun ruang untuk tumbuh itu dengan cara yang lama semakin sempit. Peluang tersebut perlu dikejar dengan cara yang lebih disiplin. Bagaimana kita memilih prioritas dengan lebih tajam, mengeksekusi dengan lebih cepat, dan memastikan bahwa setiap inisiatif itu benar-benar berdampak. Inilah yang kami maksud dengan scale smarter and execute faster. Bagi Grab, scale smarter berarti bertumbuh dengan pilihan yang lebih jelas, memilih area yang benar-benar menciptakan nilai, tentunya dengan data.
1: Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, pemerintah yang kredibel dengan eksekusi taktis dari pelaku usaha berbasis teknologi menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menavigasi babak baru pertumbuhan ekonomi yang berdampak di masa depan. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual-beli titik dapur SPPG. Pemerintah juga menyebut sedang menghitung ulang dan membuka peluang pengurangan anggaran Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendorong agar pembenahan tata kelola di lingkungan BGN dilakukan secara menyeluruh.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual-beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
5: Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? 12 triliun.
4: Pemerintah mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar Rp268 triliun setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Sementara itu, praktisi hukum Andri Saputra menilai langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan pelanggaran di lingkungan BGN patut diapresiasi. Menurut Andri, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis.
6: Kita berharap dengan adanya kepala yang baru dilantik oleh Presiden itu benar-benar mempunyai tingkat profesionalisme tinggi untuk membenah, karena ini program Presiden yang sangat baik kepada masyarakat, di mana untuk menurunkan stunting. Kedua, di mana SPBG tersebut ada diduganya titipan-titipan itu harus ditindak, jangan dibiarkan, karena sudah ada OC-OCN tersebut yang benar-benar harus ditutup untuk melakukan pembenahan serius.
4: Ia menegaskan, dugaan keberadaan SPBG titipan yang sebelumnya sempat diungkap perlu ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Insentif pajak yang selama ini diperpanjang setiap tahun kini diterapkan secara permanen untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan hingga saat ini pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan pajak UMKM. Pernyataan ini disampaikan Maman usai menghadiri pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Kamis malam. Menurut Maman, pemerintah justru berupaya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku UMKM. Maman menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, insentif pajak UMKM yang sebelumnya diperpanjang dari tahun ke tahun, kini telah diberlakukan secara permanen. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis dan mengembangkan usahanya.
7: Mengenai pajak begini, sampai hari ini saya sudah beberapa kali

0: Sudah sampaikan bahwa terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang satu tahun diperpanjang, satu tahun diperpanjang, di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi pajak, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun itu 0,5%, itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 500 juta per tahun itu 0%. Jadi sama sekali tidak dipungut pajak.
1: PT Timah TBK optimistis prospek bisnis komoditas timah ke depan semakin cerah. Selain di bidang kendaraan listrik, timah bakal digunakan di industri energi masa depan seperti panel surya dan data center sebagai penggerak pertumbuhan kebutuhan komoditas timah. Wakil Direktur Utama PT Timah, Hari Budi Sidarta, menjelaskan saat ini dalam satu tahun, kebutuhan timah dunia berada di sekitar 380 ribu ton per tahun. Dan ke depan, industri timah diperkirakan akan memasuki fase pertumbuhan baru seiring meningkatnya kebutuhan untuk pengembangan teknologi energi terbarukan dan infrastruktur digital. Hari Budi Sidarta mengatakan selama ini konsumsi timah dunia relatif stabil karena mayoritas digunakan untuk kebutuhan industri manufaktur, khususnya elektronik. Berbeda dengan emas yang sebagian besar bisa berfungsi sebagai instrumen investasi dan disimpan dalam bentuk cadangan, timah hampir seluruhnya digunakan untuk kegiatan industri. Meski demikian, Hari melihat adanya sumber permintaan baru yang berpotensi mengubah peta konsumsi timah global dalam beberapa tahun mendatang.
2: Jadi memang kalau kita bicara potensi timah ini memang supply and demand, man. Nah, dari sisi demand nanti ada yang mendorong, terutama dari sisi tadi ada kebutuhan di EV, mobil EV, kemudian solar panel, kemudian satu lagi data center, itu menjadi dorong faktor demand. Di faktor supply ini memang ada tantangan ya, beberapa daerah itu kan kayak di Cina udah melakukan larangan ekspor gitu ya, kemudian di Myanmar itu udah mulai menaikkan pajak pertambangannya. Nah, di Indonesia, sebenarnya di Indonesia ini ada isu di luar. Sebenarnya saya tahunya waktu dari Indonesia Mining Critical Mineral Conference, dari luar tuh melihat bahwa ada kemungkinan Indonesia mungkin membatasi juga ekspor.
1: Turunnya harga emas dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat dan juga pelaku pasar. Meski demikian, kondisi ini tidak menyurutkan optimisme para produsen perhiasan. Mereka yakin minat masyarakat untuk berinvestasi emas akan tetap tinggi karena logam mulia masih dianggap sebagai instrumen investasi yang aman dan menjanjikan.
3: Penurunan harga emas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar yang wajar. Bagi sebagian masyarakat, kondisi ini justru dimanfaatkan untuk menambah kepemilikan emas sebagai aset investasi jangka panjang. Para produsen emas pun tetap optimis menghadapi situasi tersebut. Mereka menilai emas masih menjadi salah satu aset lindung nilai atau safe haven. Bahkan masih menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung pameran emas Bandung Jewelry Fair yang diselenggarakan di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.
4: Kalau kami sih, pemerintah ya, karena ini juga termasuk produk ekspor, kami ingin semua juga, kalau dari produsen pasti tertib. Nah, jadi kalau untuk semua sih kita berilah iklim usaha yang lebih kondusif lagi untuk produsen perhiasan kita, terutama untuk ekspor juga ada kemudahan-kemudahan lagi yang diberikan pemerintah. Karena kalau yang namanya produsen, dia tidak akan gambling, nggak akan main-main, karena yang namanya pelaku usaha kan terikat dengan
5: apa sih, emas perhiasan itu sedang mengalami konsolidasi harga ya. Jadi ya, konsolidasi harga kenapa? Karena faktor geopolitik yang juga masih belum stabil, juga geoekonomi ya. Nah, itu kan menyebabkan jadi adanya inflasi. Ya. Inflasi yang tinggi itu tentu harus disiasati dengan mengadakan istilahnya diperlukan silmutasi untuk mengatasi ekonomi.

0: di negara yang terkena inflasi tinggi tersebut. Jadi masih banyak bank-bank sentral yang menahan suku bunga tinggi, ya. Nah, ini tentu faktor yang kurang menguntungkan bagi emas, ya. Jadi itulah emas juga turun gitu kan.
1: Dalam pameran ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para produsen emas. Selain itu, juga dapat menambahkan koleksi emas untuk masyarakat pecinta perhiasan emas. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemerintah terus memperkuat program ketahanan pangan nasional dari berbagai daerah. Di Indramayu, Jawa Barat, pemerintah bersama petani dan dunia usaha mulai menanam kedelai di lahan seluas 210 hektar sebagai bagian dari upaya swasembada kedelai nasional. Sementara itu, Pemkab Kota Baru mendorong penguatan ketahanan pangan dan air melalui usulan pembangunan embung dan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Program peningkatan ketahanan pangan nasional terus dilakukan pemerintah dengan berbagai pihak. Salah satunya program penanaman kedelai seluas 210 hektar yang dilakukan di lahan HGU PTPG Raja Wali II di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang, yang melibatkan para petani, koperasi, dan dunia usaha. Dalam kegiatan yang dihadiri utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang energi dan iklim, Hasyim Joyo Hadikusumo, serta Gubernur Jawa Barat, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa dalam ketahanan pangan dan tidak terlalu tergantung produk kedelai impor. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama para petani.
3: Kita tanam sekarang total luas sekitar 210 hektar dengan kelompok tani 360 orang, satu orang menggarap sekitar setengah hektar lahan.
4: Harapannya Pak dengan adanya penanaman ini?
3: Harapannya kita atau kami bisa membantu di program kedelai untuk swasembada kedelai biar next ke depan tidak lagi terjadi impor besar-besaran dari luar dan kita kedelai lokal yang akan mengangkat. Untuk ke depannya seperti yang dijanjikan dari Bapak Hasyim, kalau bisa kita ekspor kedelai ke luar negeri.
2: Pemerintah Kabupaten Kota Baru terus mendorong penguatan ketahanan pangan dan ketahanan air di daerahnya. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Water Energy Food Security for Regional Integrated Development yang diinisiasi pemerintah pusat. Dalam audiensi bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menyatakan minat pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam program ini. Pada kesempatan itu, Pemkab Kota Baru juga mengusulkan pembangunan embung seratak beserta jaringan irigasi teknisnya. Proyek ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian, menjamin ketersediaan air, serta mendukung program ketahanan pangan nasional. Perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX, resmi melakukan penawaran umum perdana atau IPO terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
5: Aku janji, aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Sejarah baru di Wall Street resmi tercipta. Perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX, resmi melakukan penawaran umum perdana atau IPO terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. SpaceX menetapkan harga perdana $135 per saham. Langkah

berani ini langsung melambungkan nilai kapitalisasi pasar perusahaan hingga menembus angka fantastis 1,7 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 31 ribu triliun.

0: Rakyat kian terhimpit, harga BBM naik, harga bahan pokok dan kebutuhan dapur juga ikut naik. Kondisi ini kian makin membebani uang belanja emak-emak. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual beli titik dapur SPPG. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kali ini kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Detik-detik insiden mengejutkan di jalan raya terekam kamera hingga viral di media sosial. Di Bontang, Kalimantan Timur, seorang pemotor yang berboncengan dengan seorang pelajar tiba-tiba tertimpa pohon yang tengah dipotong petugas. Akibatnya pemotor yang kehilangan keseimbangan terjatuh ke jalan. Sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur, CCTV merekam detik-detik satu unit truk yang diduga mengalami pecah ban tiba-tiba oleng hingga terguling ke badan jalan.
1: Viral di media sosial rekaman detik-detik dramatis saat seorang pemotor yang berboncengan dengan seorang pelajar nyaris tertimpa pohon tumbang. Dalam video yang beredar, peristiwa ini dinarasikan terjadi saat petugas tengah melakukan penebangan pohon di tepi jalan HM Ardans, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Meski proses penebangan masih berlangsung, pemotor tersebut diduga tetap melintasi area yang sedang disterilkan hingga akhirnya pohon yang baru dipotong tumbang dan menimpa kendaraan yang melintas. Akibat kejadian itu, pengendara kehilangan kendali dan keseimbangan hingga terguling ke badan jalan. Detik-detik satu unit truk tronton terguling terekam kamera CCTV hingga

0: viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat truk melaju dengan kecepatan sedang namun tiba-tiba oleng ke kanan hingga terguling keluar jalan raya. Dinarasikan bahwa truk bermuatan air mineral kemasan mengalami pecah ban hingga terguling di Jalan Brawijaya, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami gangguan. Sementara identitas sopir maupun penumpang truk belum diketahui secara pasti.
1: Kebakaran melanda pabrik pipa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kebakaran diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik pada salah satu mesin produksi. Sementara itu, kakek berusia 86 tahun warga Ngawi ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
2: Pabrik pipa guys, kebakaran hebat, sore.
3: Kebakaran melanda pabrik pipa di Jalan Gaga, Kecamatan Sunggal, Kamis petang. Besarnya api diduga dipicu oleh banyaknya material bahan baku yang mudah terbakar. Sebanyak 6 unit armada pemadam kebakaran dari Kota Medan, Deli Serdang, dan Binjai dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala padatnya warga yang menonton di sekitar lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan, namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik pada salah satu mesin produksi.
2: Pabrik ini sedang beroperasi atau gimana, Bu?
4: Iya, sedang operasi. Tapi saat kejadian memang jam kerja sudah selesai, karena biasanya jam 4 biasanya untuk jam kerjanya sudah selesai. Gitu.
2: Informasi yang Ibu terima, ada korban jiwa nggak, Bu?
4: Sementara ini tidak ada.
3: Sementara itu, Siriono, kakek berusia 86 tahun, warga desa Jambangan, Ngawi, ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Besarnya api membuat warga sekitar tidak mampu melakukan pemadaman, sehingga bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu tersebut ludes terbakar. Saat kebakaran terjadi, istri korban sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
5: Kalau saya tahu, Pak, ya saya kesini udah besar, udah keliling. Jadi saya langsung bantuin gitu aja. Langsung bantuin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak di lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
6: Oh, api udah besar gitu?
5: Udah besar sampai sini, ya.
6: Nggak bisa ada upaya untuk nyelamatin korban?
5: Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, udah keliling, api udah keliling.
7: Korban di sendiri apa ada temannya?
5: Korban biasanya sama istrinya, tapi istrinya tadi katanya beli lontong.
3: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran tersebut.
1: Jelang tahun ajaran baru, kebakaran hebat melanda SD Negeri 14 di Tulang Bawang, Lampung. Api berasal dari korsleting listrik di ruang kepala sekolah yang sedang ditinggal cuti. Selain ruangan kepala sekolah, api juga menghanguskan 3 kelas serta lemari arsip, buku-buku baru, dan seragam.
8: Kebakaran hebat melanda SDN 14 yang berada di Desa Tirta Makmur, Tulang Bawang Tengah, Lampung pada Kamis siang. Api pertama kali terlihat membubung tinggi dari atas ruang kepala sekolah. Dalam hitungan menit, api kemudian melalap seisi ruangan beserta aset penting sekolah. Saat kebakaran terjadi, ruang kepala sekolah dalam keadaan kosong. Kepala sekolah sedang cuti pasca operasi mata. 2 armada pemadam dan 10 petugas damkar Kabupaten Tulang Bawang Barat diterjunkan untuk memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, 3 ruang belajar hangus terbakar. Yang menjadi persoalan, banyak aset sekolah yang juga hangus. Di antaranya lemari arsip, buku-buku baru, seragam drum band, dan peralatan tari. Pasca kebakaran, aktivitas belajar mengajar akan dipindahkan ke kelas darurat. Sugianto, Lampung.
1: Berikutnya keluarga korban teror api misterius di Sleman, Yogyakarta menggelar doa bersama pada Kamis malam. Doa bersama digelar untuk memohon kelancaran atas penelitian penyebab munculnya api serta memberikan sosialisasi bagi warga terkait teror ini.
9: Ratusan warga Padukuhan Kasuran Margomulyo Sayegan Sleman Yogyakarta menggelar doa bersama di lokasi teror api misterius pada Kamis malam. Doa bersama digelar keluarga Agus, pemilik rumah munculnya teror api misterius, untuk memohon kelancaran atas penelitian penyebab kemunculan api yang saat ini belum menemui titik terang. Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan sebagai wahana sosialisasi bagi warga. Sosialisasi dilakukan oleh para peneliti

0: agar warga menyikapi peristiwa ini dengan bijak.
1: Ya, pada intinya kan kita berikhtiar, mau lewat ilmiah, mau lewat religi, kita juga sama-sama berusaha. Kita juga nggak ada salahnya juga kita ada kan doa bersama. Titik apinya kan karena satu titik itu berkali-kali kan, tapi total kejadiannya 125 di 22 hari. Harapannya ini segera selesai, segera berakhir apinya.
0: Hingga kini, penelitian terkait kemunculan api misterius masih terus dilakukan oleh para ahli, baik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta maupun Universitas Gadjah Mada.
2: Itu banyak yang merasakan kekhawatiran juga, karena apa? Kemarin beritanya ada gasnya dan lempengannya ada yang geser atau gimana, terus ada retakan bumi, jadi warga sekitar juga masih bingung.
0: Warga berharap peristiwa kemunculan api ini segera bisa ditangani, sebab selama ini mereka merasa was-was, terlebih setelah api merembet hingga dua rumah warga lainnya.
3: Ya takut aja, terus lebih waspada. Hari apa ya kemarinnya lagi kok ya?
4: Itu di titik mana, Mbak?
3: Situ, Banjemur.
4: Oh, berarti di jemuran, Mbak? Itu?
3: Pas siang tak tinggal tidur.
5: Yang kebakar apa, Mbak? Yang kebakar apa kemarin?
3: Itu handuk.
5: Sudah berapa kali, Mbak, kalau di sekitar rumahnya, Mbak, nih?
3: Kalau yang saya ketahui, 3 barang ya milik saya. Tapi kata Mbak, ya, sebelah katanya 5 kali.
0: Teror api misterius di kediaman Agus telah muncul selama 20 hari sejak Jumat 22 Mei 2026 lalu. Hingga kini tercatat sebanyak 125 kali api muncul menyambar sejumlah barang mudah terbakar. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Video sejumlah emak-emak yang protes saat mobil damkar datang membawa air ke rumah pribadi salah satu pejabat di Medan saat air PDAM mati menjadi viral. Sementara itu video seorang debt collector yang jadi amukan emak-emak karena diduga salah sasaran juga menjadi viral di media sosial.
7: Viral, sejumlah emak-emak protes lantaran mobil dinas pemadam kebakaran datang membawa air ke rumah pribadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Medan, Beni Sinomba Siregar di Bedan Johor, Medan. Dinarasikan, mobil damkar itu membawa air bersih ke kediaman pribadi sang pejabat di tengah matinya air PDAM di sejumlah wilayah. Damkar Mat Kota Medan, Wan Romalau, membenarkan ada armada milik damkar datang membawa air ke rumah pribadi Beni Sinomba Siregar. Menurutnya, armada yang ada di dalam video merupakan armada yang dibawa pihak PDAM yang bergerak sesuai aduan warga. Namun, pihaknya tetap memberi pelayanan yang sama untuk semua warga. Wandro menambahkan, hingga Rabu malam ada 7 unit armada damkar yang diturunkan untuk membantu warga terdampak kehabisan air bersih di 6 kecamatan. Aksi arogan oknum debt collector kembali viral di media sosial. Kali ini seorang emak-emak jadi korban salah sasaran setelah mobil barunya diikuti sejumlah penagih utang hingga ke halaman rumah. Dari video yang viral, terlihat emak-emak itu beradu argumen dengan debt collector.
8: Dokumen yang di bank biru udah semua. Semuanya. Udah semuanya foto sah.
9: Ngapain semua?
8: Foto. Mana bosnya?
7: Melihat korban tidak takut dan tidak mampu menunjukkan dokumen, nyali para debt collector langsung ciut dan memilih meninggalkan lokasi.
10: Ya kabur, ya kabur.
8: Lu mau ngapain? Lu mau nabrak?
10: Gak jelas nih platnya nih. Salah sasaran.
6: Seorang nenek berusia 74 tahun menjadi korban perampasan bersenjata di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku mengancam menggunakan celurit sehingga korban terpaksa menyerahkan 2 gelang emasnya. Sementara itu seorang lansia dilaporkan pingsan di atas atap rumahnya usai mencoba kabur karena ingin pulang ke kampung halaman. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis.
11: Sri Sulastri, warga Desa Jaten, Kecamatan Juwiring, menjadi korban kejahatan bersenjata pada Kamis pagi. Saat kejadian berlangsung, wanita berusia 74 tahun itu tengah sibuk membersihkan rumput di halaman rumahnya. Tak berapa lama,

0: Datang seorang pria tak dikenal membawa sepeda motor, bertanya mengenai lokasi koperasi Desa Merah Putih. Saat korban menunjukkan arah, pelaku melihat gelang emas di tangan korban dan langsung merampasnya. Ketika korban berteriak minta tolong, pelaku segera menarik celurit untuk mengancam. Karena ketakutan, korban menyerahkan dua gelang tersebut, masing-masing seberat 7 gram dan 4 gram. Akibat tarikan paksa, pergelangan tangan kiri korban terluka dan memar.
1: Itu langsung kayak begini, kan pakai gelang itu langsung disaut, langsung disebrat.
2: Diancam nggak, Mbah, tadi?
1: Diancam. Kalau nggak diancam, ya nggak anu.
0: Mendapat laporan, petugas Polsek Juwiring Klaten segera mendatangi tempat kejadian. Petugas melakukan pemeriksaan langsung, mendengarkan keterangan saksi, serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan korban, pelaku berjumlah satu orang, laki-laki bertubuh tinggi dan gemuk. Saat beraksi, pelaku mengenakan helm serta jaket berwarna biru.
3: Perampasan dan pengancaman terhadap salah satu warga Jaten dan diancam menggunakan senjata tajam jenis celurit, sehingga mengalami korban mengalami gelang, dua gelang seberat total 11 gram dirampas.
2: Total kerugian?
3: Untuk total kerugian kurang lebih 17 juta.
4: Bahu sama celana, tarik celananya.
0: Warga Jalan Simorojo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan keberadaan seorang lansia bernama Marjuki di atas atap rumah. Menurut keterangan keluarga korban, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun tersebut tiba-tiba teringat kampung halamannya dan nekat kabur lewat jalur atap. Diduga akibat tidak tidur selama 2 hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban tiba-tiba mengalami lemas hingga pingsan di atas genteng. Mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga dan warga sekitar segera melapor ke layanan Comment Center. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya bersama BPBD, Posko Terpadu Barat, dan TGC Barat langsung menuju lokasi dan melakukan koordinasi penyelamatan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam dengan menggunakan metode vertical rescue dibantu tangga, tali pengaman, dan tanduk ranjang khusus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban dapat dievakuasi dengan aman tanpa menimbulkan cedera tambahan.
5: Laporan masuk ke Command Center, bantuan evakuasi orang tersangkut di atap ya, warga Semorjo 7, tim kami dari tim rescue segera muncul ke lokasi dan bantu evakuasi. Korban sudah lansia dan pikun, dia infonya mau pulang ke desa tapi lewat atap, dan sampai ketika sampai di atap itu badannya tiba-tiba lemas dan tidak bisa turun.
0: Usai dievakuasi dari atap rumah, korban yang berada dalam kondisi sadar namun lemas langsung dibawa oleh tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Rakyat kiat terhimpit, harga BBM naik, harga bahan pokok dan kebutuhan dapur juga ikut naik. Kondisi ini sekian makin membebani uang belanja mama. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.
7: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
7: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
7: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi

0: Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, di tengah kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Masyarakat mulai mencemaskan dampak kelanjutannya terhadap harga kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas di pasar masih terpantau stabil. Kenaikan biaya transportasi ditakutkan memicu kenaikan harga dalam beberapa waktu ke depan. Aktivitas jual beli di pasar tradisional masih berlangsung normal. Sejumlah pedagang menyebut harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, dan minyak goreng relatif stabil di harga yang sudah mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga Pertamax memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya biaya distribusi barang. Jika biaya operasional dan transportasi terus naik, pedagang tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian harga di tingkat konsumen. Bagaimana dengan pantauan harga kebutuhan pokok hari ini? Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Desi Aritonang, saat ini berada di Pasar Pela Mampang. Desi, selamat siang. Kalau di beberapa tempat harga kebutuhan pokok masih terpantau stabil atau normal, tapi makan ada prediksi dengan kenaikan distribusi transportasi juga salah satunya akan mengerek. Nah, pantauan Anda di Pasar Pela Mampang seperti apa, Desi?
1: Iya, selamat siang Tiffany, betul sekali kalau beberapa pasar mungkin sudah mengalami kenaikan, itu betul sekali. Di Pela Mampang ini saya tadi memantau beberapa pedagang yang menyebutkan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok itu sudah mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu bukan karena pengumuman Pertamax yang kemarin baru diumumkan naik menjadi Rp16.250, tetapi memang sudah mengalami kenaikan sekitar 10 hari atau 2 minggu belakangan. Saya mau kasih lihat kepada Anda Tiffany, kira-kira apa saja yang mengalami kenaikan harga. Saya bisa sampaikan di sini mulai dari bawang putih itu harganya meningkat dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah itu naik harganya, maksud kami mengalami penurunan ya, dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk cabe keriting Tiffany itu harganya masih stabil tinggi di Rp60.000 per kilogram. Untuk rawit merah, nah yang ini nih rawit merah itu harganya masih stabil tinggi di Rp70.000 per kilogram, yang tingginya nih kata pedagang kira-kira 10 hari sampai 2 minggu belakangan ini ya. Oke. Langsung ya Bu ya, kita tanya Ibu nih, kayaknya udah mau kejelasin Ibu. Ibu namanya siapa Ibu?
2: Ibu Nur.
1: Ibu Nur, yeah. Oke. Bu, benar gak sih Bu ini harganya sebenarnya udah tinggi sebelum kenaikan Pertamax Bu?
2: Sebelum, itu mau lebaran, lebaran haji itu udah mulai. Kita kalau udah mau lebaran tuh harga-harga itu udah mulai tinggi, apalagi ditunjang lagi BBM ini sebelum isunya, apalagi udah kenaikan ini udah tambah.
1: Yang paling dahsyat kenaikannya atau masih tinggi harganya tuh apa sih Bu?
2: Sayur-sayuran sih, paling masih bawang-bawangan yang stabil masih mahal. Stabil masih mahal.
1: Oke, dengan adanya kenaikan Pertamax ini ya Bu ya, mungkin kan akan berdampak ke logistik ya Bu ya, untuk distribusi barang. Itu biasanya akan naik terasa tuh kapan Bu?
2: Awal-awal, biasanya awal-awal tuh semua dinaikin. Nanti seminggu dua minggu sebulan lah itu udah stabil, tapi stabil mahal ya, stabil harga baru gitu.
1: Stabil harga baru gitu. Stabil harga baru, kira-kira kenaikannya akan berapa persen sih Bu?
2: Rata-rata kisar 50-an ya.
1: 50%?
2: Bisa pulang lebaran tuh bisa 100%, 75%.
1: Ini 50% iya. Gara-gara harga BBM gitu. Oke.
2: Nanti stabilnya paling turun sedikit gitu. Tapi stabil masih harga baru. Stabil.
1: Nah, Bu, tapi kalau ngelihat sebelumnya nih Bu ya, dalam 2 minggu terakhir ini deh atau pasca lebaran haji, pembelian masyarakat tuh seperti apa sih? Mengurangi enggak sih Bu dengan ada tekanan biaya-biaya selama ini?
2: Mengurangi. Berdampak banget. Berasa banget pasarnya udah mulai enggak ada orang.
1: Iya. Belinya dari berapa?
2: Daya beli ya berkurang, karena mungkin kalau masalah pendapatan pasti segitu-segitu aja ya. Jadi ya berkurang. Jadi kita ya harus mengurangin ini aja. Mengurangin apa ya?

0: jumlah kita belanjanya aja, gitu aja.
1: Oh, jadi Ibu ngurangin belanja juga, Bu. Modalnya jadi berkurang nih?
0: Modal tetap, malah bisa jadi banyak.
1: Jumlahnya
0: yang berkurang, tapi nominal harganya tetap bisa jadi malah tinggi, gitu.
1: Ibu, kira-kira apa yang diantisipasi, Bu, untuk bisa tetap berjualan dengan pembeli juga tetap rame nanti ke depannya nih pasca Pertamax naik dan berdampak ke harga-harga?
0: Kalau saya kuncinya cuma ya kita jalan aja, apa kita kan cuma sayuran ya, sayuran itu sedikit-sedikit, kalau emang habisnya dikit ya kita bawanya dikit gitu aja, jadi jangan sampai stok banyak, kalau stok kan otomatis kan buang, mubazir, dan itu otomatis nggak jadi kembali ke modal lagi, jadi kita kurangin dikit, kalau emang daya beli sedikit ya kita belinya dikit gitu aja, kita kurangin gitu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Nur. Semoga laris manis jualannya setiap hari ya, Bu ya. Ya, itu tadi penjelasan Ibu Nur. Kalau misalnya mengeluhkan dengan tingginya harga BBM akan berpengaruh ke penjualan Bu Nur dalam menjual sayur mayur di pasar ini. Dari yang sebelumnya sudah dikeluhkan adanya penurunan penjualan di masa-masa sebelumnya karena tingginya harga-harga dari para distributor. Tadi saya juga sempat memantau Tiffany untuk harga-harga lain seperti harga minyak kita itu di pasar ini dibanderol Rp22.000 per liter dari yang sebenarnya HET-nya dalam kemasan itu Rp15.700 per liter. Kemudian untuk harga telur itu harganya berkisar Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram, dan untuk daging ayam masih terpantau normal sebesar Rp35.000 sampai Rp45.000 per kilogram sesuai dari ukuran daging ayam tersebut masing-masing. Kemudian untuk daging sapi, Tiffany, ini yang paling anomali, disebut oleh para pedagang harganya masih tinggi, yaitu Rp150.000 per kilogram dari harga Hari Raya Idul Fitri. Bayangkan dari Hari Idul Fitri lanjut ke Lebaran Haji terus sampai sekarang itu harganya masih tinggi di Rp150.000 per kilogram. Pedagang masih belum mengetahui apa penyebabnya kenapa masih harga tinggi, namun pedagang daging sapi tersebut juga mengeluhkan adanya penurunan penjualan sekitar 50% dari Hari Raya Idul Fitri sampai saat ini, sehingga ia mengurangi modalnya dia untuk berjualan atau menyediakan daging sapi kampung ini. Dan juga kalau para pedagang hanya sayur mayur maupun daging sapi, tapi juga seperti tempe, tahu yang kedelainya diimpor, itu sudah memberatkan mereka sejak awal dengan tingginya harga bahan baku dan termasuk juga harga-harga plastik kemasan yang juga mengalami kenaikan harga. Kita berharap dari naiknya harga Pertamax ini bisa diantisipasi kemudian hari oleh pemerintah dengan menyiapkan berbagai stimulus seperti itu ataupun bantuan yang bisa diberikan untuk mengurangi tekanan dari dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang makin sulit seperti itu ya, di tengah belum adanya kenaikan pendapatan dan juga tekanan lain seperti pelemahan rupiah yang menghantam dunia bisnis dan akhirnya berdampak juga terhadap harga akhir di tingkat konsumen. Kita masih terus berharap menantikan bagaimana langkah lanjutan dari pemerintah untuk bisa mengambil langkah antisipasi dari kebijakan yang dikeluarkan, yaitu menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax Rp16.250 per liternya. Tiffany.
2: Baik, terima kasih Desi Aryatonang atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Berikutnya, imbas pelemahan rupiah dan naiknya BBM non-subsidi makin membebani uang belanja emak-emak. Di Surabaya, harga bahan pokok dan kebutuhan dapur terpantau naik. Sementara itu di Indramayu, harga bawang putih impor melejit.
3: Harga kebutuhan dapur yang terus meroket kini makin mencekik pedagang dan pembeli di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Bawang putih melonjak menjadi Rp40.000 dan bawang merah tembus Rp55.000 per kilogram. Pedagang mengeluh ini bukan lagi sekadar harga naik, tetapi ganti harga.
4: Brambang,
5: bawang merah,
4: bawang putih, terus riane stabil, kalau minyak kurang. Minyaknya kurang banyak.
3: Kondisi ini jelas membuat pusing emak-emak. Salah satunya Nenek Mariah yang kesulitan mengatur uang belanja harian.
6: Ini mahal. Kan kasihan untuk ya orang yang tidak punya mau makan sambal aja, lomboknya udah mahal. Loh, kalau dikurangi, kalau keluarganya banyak ya tidak bisa bahannya dikurang. Uangnya yang kurang. Tidak mungkin, tidak enak. Tidak mau, jadi uangnya yang harus ditambahin. Ya minta tolong sama Pak Prabowo, uang yang banyak numpuk itu bagi-bagi ke orang miskin.
3: Tidak hanya bumbu dapur, harga daging sapi juga tertahan mahal di angka Rp135.000 per kilogram sejak usai

0: Idul Adha. Sepinya pembeli membuat pedagang pusing dan terpaksa menyimpan sisa daging di lemari pendingin.
1: 110 jadi 135, tapi nggak ada yang beli. Tawarannya orang 115 pol.
0: Seperti halnya di Pasar Wonokromo, di sejumlah pasar lain di kota Surabaya, harga bahan pokok seperti beras medium masih stabil di 12 ribuan. Minyak kita juga terpantau stabil di kisaran Rp16.000 dan telur di kisaran Rp26.000. Untuk memantau perkembangan harga sembako di Jawa Timur, masyarakat bisa mengakses laman siskaperbapo.pemprovjatim.go.id. Dari Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat, imbas naiknya dolar kini kian mencekik pedagang. Harga bahan kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung tinggi. Bawang putih meroket menjadi Rp36.000 dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Sementara kacang hijau impor juga naik menjadi Rp35.000. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset karena ibu-ibu terpaksa mengurangi jatah belanja.
2: Yang barang dan jual ada kenaikan seperti bawang putih, kemiri ya ada kenaikan tapi nggak terlalu tinggi kalau kemiri. Terus kacang tanah juga ada kenaikan. Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
0: Pedagang kini hanya bisa berharap rupiah kembali menguat agar urusan dapur bisa kembali aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak kita. Sementara itu kenaikan harga sejumlah bahan pokok kembali menjadi keluhan warga dan pedagang di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Mulai dari kacang tanah, kacang hijau, sagu, gula pasir hingga minyak goreng tercatat mengalami kenaikan.
4: Antrean warga memadati pasar murah yang digelar di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis. Sejak pagi, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini mengantre demi mendapatkan minyak kita yang dalam dua pekan terakhir mulai langka di pasaran. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, mereka tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi itu. Di pasaran, harga minyak kita tembus Rp21.500 per liter, dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
5: Jadi kalau di sini lebih murah?
6: Iya, murah. Tapi antri kita gini, Pak, dua gini dapat.
5: Berapa lama mi antri, Bu?
6: Murah.
5: Satu jam.
6: Masa orang pasar mau beli jual murah kalau mahal nak beli kan?
5: Iya, berapa di pasar, Bu?
6: Beli sedikit 20.
5: Kalau di sini berapa, Ibu?
6: 15.
5: Tadi lama antrinya, Bu?
6: Lama.
5: Sejak kawan, Bu, tadi antri, Bu?
6: Sejak jam berapa? Pertama dah, mobil langsung masuk di situ.
4: Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar harga dan stok minyak di pasaran kembali stabil. Para pedagang bahan pokok di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terus terjadi. Hampir semua komoditas mengalami kenaikan harga. Yang paling menjadi sorotan adalah harga minyak goreng. Harga minyak kita bahkan tembus Rp21.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
7: Sekarang barang naik semua. Enggak ada yang enggak naik. Minyak goreng juga
8: baru sini, Pak.
7: Susah dapat. Ada sih ada susah, barang mahal itu.
4: Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan memastikan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak terus membebani masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tidak hanya barang kebutuhan pangan, melemahnya rupiah terhadap dolar juga membuat harga barang elektronik melambung. Akibatnya penjualan barang elektronik pun menurun drastis, membuat para pedagang barang elektronik harus menelan ludha karena sangat sepinya usaha mereka.
9: Pusat perbelanjaan ITC Roximas di Gambir, Jakarta Pusat adalah salah satu sentra perdagangan barang elektronik terutama telepon genggam di Jakarta. Namun naiknya nilai tukar dolar pada rupiah yang cukup tajam membuat tempat ini menjadi sepi pembeli. Harga barang elektronik terutama telepon genggam saat ini sangat tinggi. Kenaikan

0: harganya bahkan lebih dari 100%. Akibatnya, banyak warga yang mengurungkan membeli barang elektronik. Kondisi itu membuat omset penjualan barang elektronik menjadi menurun tajam.
1: Sebelum dolar naik, udah sepi. Tambah lagi dolar naik, makin sepi.
2: Makin sepi ya, Bu, ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih, Bu?
1: Karena semuanya kan naik.
2: Naik ya?
1: Bukan handphone aja, pangan semua naik. Sembako naik.
2: Berarti parah, Bu, ya?
1: Ya, lumayan. Kalau menurut saya, lumayan sudah parah.
3: Spare part kayaknya aman sih kalau spare part.
4: Mahal nggak?
3: Kayaknya nggak begitu separah HP ya. Kalau HP kan naiknya banyak banget.
4: Oh, handphone naiknya.
3: Handphone kan memang naiknya lumayan banyak. Oh.
0: Kondisi yang sama juga dialami para pedagang kamera dan perlengkapan fotografi di Pasar Baru Metro Atom, Jakarta Pusat. Bahkan karena sepinya pembeli, sejumlah toko kamera memutuskan menutup tempat usaha mereka. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar benar-benar menghantam usaha di bidang ini. Karena hampir seluruh komponen kamera dan perlengkapan fotografi diimpor dari luar negeri. Akibatnya harga kamera dan perlengkapan fotografi pun naik tak terhingga. Sementara daya beli konsumen merosot drastis. Harga kamera kelas menengah yang dahulu sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah saat ini sudah berada di atas 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, jasa perbaikan atau servis kamera ikut terdampak karena komponen kamera harus didatangkan dari luar negeri. Dengan nilai rupiah yang anjlok ini, para pelanggan akhirnya mengurungkan memperbaiki kamera mereka.
5: Agak sepi, susah jadinya. Lebih ke arah yang di bawah-bawah, new entry yang lari-larinya. Di bawah mungkin di range di 1 jutaan, itu masih ada beberapa. Tapi untuk yang di atas-atasnya udah sama sekali susah.
4: Susah ya? Berpengaruh nggak sih dengan harga dolar naik sendiri menurut
5: Mas? Kalau untuk pengaruh nggak ya, kita kan ada di sini ada servis juga.
4: Iya.
5: Itu berpengaruh banget.
4: Berpengaruh ya?
5: Terutama untuk harga-harga spare part yang kita kan pasti impor spare partnya itu. Ngambil dari luar. Itu yang lebih kadang kalau kayak customer kemarin servis. Tapi dengan kita kasih, karena kan harga spare part itu tinggi-tinggi, itu jadinya tidak jadi servis.
0: Para pedagang barang elektronik berharap pemerintah dan bank sentral mampu segera menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena jika hal ini bertahan lama, tentu saja mereka tidak akan kuat menanggung kerugiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual beli titik dapur SPPG. Informasi selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika

0: Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Kembali bersama News Hour, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada. Sementara itu, Center of Economic and Law Studies atau Silios menyebut kenaikan Pertamax berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi.
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menambahkan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahlil menambahkan Pertamax adalah BBM dan subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
4: Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta.
3: Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies memperkirakan keputusan menaikkan harga Pertamax RON 92 sekitar 32% ini menjadi langkah yang dipilih pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Namun tak ada pilihan di saat biaya impor BBM semakin mahal akibat rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menyatakan pengguna Pertamax bukan hanya kalangan mampu. Pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online juga banyak yang memilih Pertamax untuk kendaraan mereka.
5: Sinyal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika Pertamax naik, khususnya kelas menengah ya, maka kelas menengah pasti akan bereaksi. Bisa dengan mengurangi pengeluaran, maka implikasinya ketika mengurangi pengeluaran adalah aktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di perbelanjaan modern, pasti akan mengalami penurunan yang kemudian berimplikasi pada dunia usaha juga.
3: Selios mengingatkan selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dinilai beresiko menambah beban subsidi pemerintah karena meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual beli titik dapur SPPG. Pemerintah juga menyebut sedang menghitung ulang dan membuka peluang pengurangan anggaran Badan Gizi Nasional. Di sisi lainnya, sejumlah kalangan mendorong agar pembenahan tata kelola di lingkungan BGN dilakukan secara menyeluruh.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual-beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
7: Misalnya terjadi jual-beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? 12 triliun.
6: Pemerintah mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar 268 triliun rupiah setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung ulang

0: kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Sementara itu, praktisi hukum Andri Saputra menilai langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan pelanggaran di lingkungan BGN patut diapresiasi. Menurut Andri, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis.
1: Kita berharap dengan adanya kepala yang baru dilantik oleh presiden itu benar-benar mempunyai tingkat profesionalisme tinggi untuk membenah, karena ini program presiden yang sangat baik kepada masyarakat, di mana untuk menurunkan stunting. Kedua, di mana SPBG tersebut ada diduganya titipan-titipan itu harus ditindak, jangan dibiarkan, karena sudah ada OC-OCN tersebut yang benar-benar harus ditutup untuk melakukan pembenahan serius.
0: Ia menegaskan, dugaan keberadaan SPBG titipan yang sebelumnya sempat diungkap perlu ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice collaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis.
3: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
4: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong, ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG, ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, ya, kepada tersangka SS.
3: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
4: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku, ya, pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.
5: Efisiensi, mau lapor Pak Presiden efisiensi.
6: Efisiensinya berapa Bu?
5: Ya lapor dulu Presiden, masa aku lapor ke kalian nanti ya.
6: Tapi belum ada angkanya Bu. Angkanya
5: belum ada Bu.
3: Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPBG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda, kami kembali dengan informasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali terjadi. Kali ini kedua negara saling melancarkan

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayah sudah sembuh.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
6: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat, sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik. Minggu 14 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kali ini kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan April lalu.
9: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
10: Those strikes that will happen tonight will be strong, they will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
9: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
11: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayi. Jang qatan be naf keshvar ni. Amma injuri ham ni, agar khastan unha nisbat be عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیز رو ببینند این چیزی نیست که ما بخواهیم کوتاه بیاییم.
9: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat.
11: و غزه ای که به اون کوچیک.
8: Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin

0: panas, hari ini Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran.
1: Komando Militer Iran Hatam Al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
0: 100 hari sudah berlalu sejak konflik antara Israel dan Hezbollah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada bulan April, serangan dan pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut potret Lebanon sebelum dan juga sesudah 100 hari konflik yang menyisakan kehancuran di berbagai wilayah negara tersebut.
2: 100 hari lalu, jalanan Beirut, Pantai Tiro, dan kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hezbollah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret, wajah Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam, dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
0: Kita ke informasi lainnya, euforia Piala Dunia 2026 resmi menggema di Meksiko. Ribuan orang memadati jalanan kota Meksiko City untuk menyambut laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan.
3: Euforia Piala Dunia 2026 resmi menggema di Meksiko. Ribuan orang memadati jalanan kota Meksiko untuk menyambut laga pembuka ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Suasana pesta terlihat di berbagai sudut kota saat para fans bernyanyi, menari, dan mengibarkan bendera negara masing-masing dalam semangat persahabatan dan sportivitas. Para musisi jalanan turut memadati pusat kota dengan alunan musik tradisional Meksiko. Sementara ribuan fans bernyanyi dan menari menyambut laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Perayaan ini menjadi penanda dimulainya pesta sepak bola 4 tahunan yang akan mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai belahan dunia dalam perebutan gelar juara. FIFA resmi meluncurkan 3 maskot yang akan menjadi ikon utama Piala Dunia 2026. 3 maskot berbentuk hewan khas ini dihadirkan untuk mewakili 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. FIFA secara resmi memperkenalkan Maple sang rusa, Zayu sang jaguar, dan Clutch sang elang sebagai maskot resmi Piala Dunia 2026. 3 karakter ini dikembangkan secara khusus untuk mencerminkan budaya, warisan sejarah, serta semangat hidup dari masing-masing negara tuan rumah.
0: Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan berlaga melawan Kamboja yang juga kalah dari Thailand di semifinal

0: Indonesia U19. Gol Marcus Neil membuat Australia lolos ke final, sedangkan langkah timnas Indonesia U19 harus terhenti di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Sejak awal pertandingan, kedua kesebelasan bermain saling serang. Berkali-kali tim Indonesia mendapat peluang mencetak gol, namun belum berhasil menyarangkan bola ke gawang lawan. Australia yang melakukan tekanan, mencoba lebih banyak menguasai bola, tetapi solidnya pertahanan timnas U19 membuat upaya mereka masuk ke kotak penalti tak membuahkan hasil yang diinginkan, hingga masuk pada pertandingan paruh kedua. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih kepala timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan timnya telah bekerja keras melawan Australia. Permainan di semifinal menjadi pelajaran berharga dari para pemain.
1: Yang pertama pastinya saya lihat hari ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sama, di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
0: Menyaksikan kekalahan timnas U19 dan gagal melaju ke final, Ketua PSSI menyebut hanya kecolongan saat terjadi serangan balik dari Australia. Erik menilai kualitas timnas U19 tidak kalah dari Australia, tapi ia yakin perlunya penambahan jam terbang para pemain untuk bisa berjaya di laga berikutnya.
2: Ya maunya ke final, tapi terima kasih pemain sudah bermain maksimal. Tadi ada beberapa kesempatan ya tidak menghasilkan gol dan sayang ada counter attack yang kita kecolongan sebenarnya. Kalau kualitas sebenarnya saya yakin pemain kita tidak kalah, cuman mungkin kembali jam terbang yang perlu ditambah. Tapi ini kan bagus buat persiapan mereka juga ke AFC. Dan mudah-mudahan nanti kita juga cari eksplorasi pemain-pemain lagi untuk meningkatkan kualitas timnya sendiri untuk bisa bersaing di papan lebih tinggi.
0: Kekalahan timnas U19 membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan kembali bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga melawan Kamboja yang dalam semifinal kalah dari Thailand 4-0. Pertandingan akan digelar hari Sabtu sore 13 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Agus Supratman, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Selanjutnya Jesawar akan kembali bersama rekan saya Elvira Khairunisa. Saya Tika Diraitama pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Yu waktu bicara saya diam. Sekarang yu diam.
6: Enggak kan giliran saya yang bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
7: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
8: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Elvira Karunisa. Raffi Ahmad membantah pernah memesan barang maupun menggunakan jasa pengiriman Blu-ray kargo saat berada di Amerika Serikat pada Oktober 2025. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya nama Raffi dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang dan suap.
1: Presenter sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait namanya yang disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang dan suap di lingkungan Bea Cukai Kamis siang. Menurut Raffi, saat itu dirinya sedang melakukan perjalanan touring bersama sejumlah rekan artis Indonesia di bulan Oktober 2025. Sebelum mendatangi lokasi, Raffi dan rombongan sempat mengunjungi usaha kuliner milik warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Setelah keluar dari lokasi, Raffi mengaku dihampiri seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan Blu-ray kargo bernama Lily. Raffi menyebut pertemuan ini hanya berupa sapaan dan foto bersama, disertai penawaran jasa pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia.
2: Basa-basi baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa nggak ada.
3: Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi.
2: Saya tidak ada nomor teleponnya mereka.
3: Tidak pernah terima kiriman apapun.
2: Tidak pernah terima kiriman apapun.
3: Bahkan
2: tidak.
3: Namanya pun nggak ingat ya.
2: Namanya pun nggak ingat. Memesan pun
3: nggak.
2: Maksudnya memesan pun secara transaksional pun nggak. Hanya sebatas basa-basi.
1: Kuasa hukum Raffi, Hotman Paris Hutapea, menegaskan kliennya tidak memiliki hubungan bisnis dengan Blu-ray kargo.
3: Tim penyidik itu kan akan meminta keterangan kalau ada petunjuk bahwa memang dia terlibat tangkap tangan tersebut. Kalau memang dia terlibat pengiriman barang tersebut. Ya orang nggak ada sama sekali, orang-orang Blu-ray sana mengatakan itu hanya basa-basi, tidak jadi dikirim.
1: Sebelumnya, nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai serta perusahaan jasa pengiriman PT Blu-ray Kargo. Ajiat Moko, Jakarta.
0: Model sekaligus selebritas Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel. Hingga kini penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa ratusan saksi termasuk korban dan sejumlah influencer yang terlibat dalam kerjasama promosi perjalanan umroh.
4: Aktris Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel pada Kamis pagi. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Paula mengaku bersikap kooperatif dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik, termasuk kontrak kerjasama, foto, dan berkas lain yang dinilai dapat membantu pengungkapan perkara. Paula menyatakan tidak mengalami kerugian dalam kasus ini. Ia juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh.
5: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
4: Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat hingga kini telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 diantaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara ini. Selain mengumpulkan keterangan dari para korban, penyidik juga memeriksa sejumlah influencer yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas promosi PT Hazanah.

0: Hasanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya menyebut sejumlah influencer menerima fasilitas umroh gratis sebagai bagian dari kerjasama promosi di media sosial. Salah satu influencer sekaligus presenter Anwar Sanjaya Pigano alias Anwar BAB secara sukarela mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada penyidik. Uang tersebut kemudian disita dan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai barang bukti.
1: Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir, yaitu saudari KN dan saudara FBI tidak hadir, kemudian tidak memberikan konfirmasi. Dari penyidik akan menerbitkan panggilan kedua kepada dua orang saksi tersebut. Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir sesuai jadwal, namun menjadwalkan ulang di kemudian hari. Update-nya hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, juga dipanggil influencer atas nama PT yang saat ini sedang menjalani.
0: Tersangka Direktur PT Hasanah Tama Internasional Ahmad Syah Farhan Rahman dalam perkara ini masih ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kakek Mustafa, jemaah haji asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memilih cara tak biasa sepulang dari Tanah Suci. Di usia 67 tahun, ia menunaikan nazar dengan berjalan kaki sejauh 40 km dari Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju rumahnya di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
3: Lelah usai perjalanan panjang dari Tanah Suci menuju Tanah Air tak menyurutkan tekad kakek Mustafa Ismail melaksanakan nazarnya pada Kamis siang. Setelah proses serah terima jemaah dan melepas rindu dengan keluarga di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, jemaah haji kloter 23 embarkasi Solo ini langsung melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Dukuh Kerajaan, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Inilah nazar kakek Mustafa. Pria 67 tahun itu pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 40 km dari asrama haji dengan berjalan kaki. Mengenakan caping bertuliskan lafal Allah dan ayat Al-Quran, serta bekal seadanya, Mustafa melangkah meninggalkan asrama haji. Terik matahari tak menyurutkan niatnya yang dipegang teguh sejak manasik haji. Bagi Mustafa, berjalan kaki menjadi bentuk rasa syukur atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan Allah, sehingga ia dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.
4: Kenapa ya, jalan, Mbak?
5: Punya keniatan lah.
4: Oh, punya keniatan. Nadar ya, Mbak? Sehat ya, Mbak? Ya,
5: alhamdulillah.
6: Nadarnya bagaimana, Mbak? Nadarnya bagaimana?
5: Yang menyukuri kenikmatan yang kuasa, saya masih diberi kesehatan untuk ibadah dengan berjalan kaki sampai rumah.
3: Sepanjang perjalanan, kakek yang sehari-hari menjadi petani ini tak henti berzikir dan selawat. Ditemani adik perempuannya, sesekalipun Mustafa menghentikan langkahnya yang mulai melambat. Sementara itu, putranya Ahmad Muntaha bersama anggota keluarga lain turut mengawal untuk memastikan kondisi sang ayah tetap aman dan sehat hingga tiba di rumah.
7: Kita sebagai anak ya, yang penting kemauannya orang tua diturutin, yang penting orang tua senang, mau jalan kaki ya kita kawal sebagai anak.
8: Sudah keinginan beliau sebelumnya.
7: Keinginan beliau.
3: Pihak panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Solo sebetulnya telah menyarankan agar Mustafa menunaikan nazarnya setelah tiba di Kabupaten Semarang. Namun keputusan akhir tetap dikembalikan kepada yang bersangkutan.
9: Kita sarankan nanti sampai kecamatan saja untuk jalan kaki sampai rumah. Tapi kalau jamaahnya bersikukuh karena sudah bernadar, ya tentu kita tidak bisa menghalangi nazar beliau.
3: Langkah demi langkah yang ditempuh Mustafa menjadi gambaran tentang keteguhan niat dan rasa syukur bahwa ibadah tak hanya diwujudkan melalui doa dan ucapan, namun juga melalui ikhtiar dan keteguhan menjalankan janji yang telah diucapkan. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Masih seputar informasi haji, bagi jemaah haji Indonesia, Pasar Kakiyah di Mekah, Arab Saudi adalah surganya belanja oleh-oleh. Sementara itu dari tanah air, ikon haji dunia 2026 asal Maros, Nenek Jumaria tiba di tanah air. Nenek Jumaria pulang membawa oleh-oleh boneka unta untuk cucunya.
10: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakiyah, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
0: Pasar Kakiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
11: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
0: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
12: Udah coklat buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
13: Harganya gimana, Bu?
12: Lumayan, nego sih, nawar-nawar
14: bisa ditawarin.
12: Iya.
0: Pasar Kakiyah buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumaria, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumaria yang mengenakan mispa haji khas Bugis Makassar, langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros, Kaidir Syam, yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumaria mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
15: Bagaimana perasaannya? Makasih semua perasaannya, Alhamdulillah. Selama di sana?
16: Lancar
15: ibadah? Lancar semua?
16: Iya.
15: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
0: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam jadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga luar Jawa. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Masih NN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
2: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.

0: Memperingati Hari Laut Sedunia, aksi bersih-bersih di Nusa Penida dilakukan oleh berbagai pihak lintas generasi. Aksi ini yang dilakukan di kawasan Coral Triangle ini sekaligus aksi perlawanan pada sampah laut yang terus mengancam ekosistem laut dan pesisir.
1: Para siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga menengah atas antusias mengikuti permainan dan sesi belajar interaktif mengenai ekosistem pesisir dan cara pemilahan sampah yang ditemukan di laut. Aktivitas yang digelar di Wantilan, Batu Nunggal, Nusa Penida, Bali itu merupakan rangkaian acara memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni. Dalam sesi lain, para siswa melanjutkan kegiatan dengan aksi membersihkan kawasan sekitar Pantai Sampalan, Nusa Penida.
2: Yang sangat positif sekali, terutama untuk anak-anak, generasi muda kita, agar paham bahayanya polusi plastik di laut terutama. Jadi apabila generasi muda kita ini sudah paham mengenai bahayanya polusi plastik, maka laut kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan apa yang kita konsumsi dari laut akan membuat tubuh kita sehat juga.
1: Pulau Nusa Penida bersama Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang merupakan kawasan konservasi perairan di Indonesia yang sekaligus menjadi titik kampanye konservasi dan perlindungan global. Sudah sepatutnya dukungan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi lingkungan hidup, hingga operator jasa menyelam bergerak untuk peduli untuk melindungi kawasan ini. Meskipun hal itu tetap tidak menghindarkan Nusa Penida lolos dari masalah lingkungan seperti masalah sampah, khususnya yang berada atau berujung di wilayah perairan.
3: Because it's such a beautiful place, a high biodiversity for marine animals. We have more than 300 coral species here, more than 200 species of fish. We have ecosystems, coral reefs, mangroves, seagrass, and also the connectiveness among those three ecosystems are very important for fisheries, but also for tourism, shoreline protection. So it's very important. Many people here depend on the coral reefs for their livelihoods, and it's recognized as a place of global significance.
1: Selain membersihkan kawasan sekitar pantai, inisiatif kegiatan bersih-bersih kali ini terintegrasi menjangkau tiga ekosistem yang saling terhubung. Mulai dari pesisir, permukaan laut, hingga bawah laut. Lebih dari 100 peserta muda terlibat bersama masyarakat setempat dan pelaku pariwisata. Kartika Widowati, Klungkung, Bali.
0: Setiap tahun pada 12 Juni, dunia memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak sejak dicetuskan pada tahun 2002 oleh Organisasi Perburuan Internasional, terjadi penurunan jumlah pekerja anak secara global. Namun saat ini jumlah pekerja anak masih signifikan. ILO mencatat masih ada 138 juta anak di dunia yang tergoda meninggalkan pendidikannya dan terpaksa menjadi pekerja.
4: Ini adalah Rian, usianya 15 tahun. Tahun 2026 ini Rian lulus sekolah dasar dan berniat melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama. Rian hampir sulit melanjutkan pendidikan karena sebelumnya anak kedua dari 5 bersaudara ini selalu bekerja membantu keluarga menjadi seorang pemulung. Sejak sekitar 1 tahun lalu, Rian berhenti bekerja dan memutuskan fokus dengan sekolahnya demi menggapai cita-citanya saat dewasa kelak.
5: Dulu tuh saya pernah mulung cari aqua sama orang tua, terus udah lama lumayan, terus kelas 5 kata mama saya udah fokus sekolah aja. Pengen ya sekolah.
6: Walaupun ada rasa pengen bantu orang tua.
5: Iya.
6: Pengen jadi apa nanti kalau?
5: Pengusaha sukses.
4: Sama besar harapannya dengan Rian, sang ibu tidak ingin anaknya berhenti sekolah karena sibuk bekerja. Ria, yang juga seorang asisten rumah tangga harian ini, ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang layak.
7: Ada sih perbedaannya, ya dia lebih fokus ke sekolah, maksudnya nilainya juga kemarin alhamdulillah bagus semua gitu kan, hasil TKA juga gitu. Teman-teman yang lain juga ibu-ibunya pada bilang, katanya, Rian pinter ya katanya, terus dia nilainya paling tinggi alhamdulillah kata saya gitu. Ya harapan saya semuanya moga lulus, lulus sekolah semua biar dia dapat kerjaan yang layak. Ya bisa ngangkat derajat orang tua gitu.
4: Cerita Rian hanya satu dari 150 anak yang pernah dibina oleh Abdul Rohim di wilayah Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Abdul bersama organisasinya memberikan akses pendidikan tambahan untuk anak-anak di pemukiman Pemulung untuk mengajak mereka perlahan bebas dari jerat pekerja anak. Namun upaya ini tidak selalu mulus. Hanya sekitar 60% yang berhasil ikut fokus belajar dan melanjutkan pendidikan alih-alih bekerja.
8: Kami juga bersyukur ya, 60 itu juga mereka akhirnya tidak lagi kembali mulung, kembali atau di jalan seperti itu ya. Artinya mereka sudah tidak lagi terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa seperti itu.
4: Pada skala nasional, Badan Pusat Statistik mencatat persentase anak usia 10 hingga 17 tahun yang bekerja di Indonesia mencapai 2,85% pada 2024, atau sekitar 1,2 juta anak. Angka ini naik 0,46% dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2,39%. Pekerja anak lebih tinggi ditemukan di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan, akibat dorongan faktor ekonomi untuk membantu keluarga. Berdasarkan temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, beberapa daerah yang masih memiliki kerentanan dan tinggi kasus pekerja anak sangat terkait dengan rendahnya indeks perlindungan anak, kemiskinan, bahkan perkawinan anak.
9: Nah, kalau boleh saya bilang dari 10 itu yang tertinggi masih ya di tahun 2024 waktu itu yaitu Sulawesi Tenggara 4,9%. Lalu perkawinan anaknya masih di NTB waktu itu 16,23%, kemiskinan anak di Papua 33,6%, dan Papua itu ada dua dengan indeks perlindungan anak yang paling rendah ya 43%. Jadi ini berkelindan gitu. Dan bahkan ya ironisnya tadi ya, ketika pekerja anak dekat sekali dengan kemiskinan anak, dekat sekali dengan perkawinan anak gitu ya, dan ujungnya indeks perlindungan anaknya juga turut rendah.
4: Kasus pekerja anak juga menjadi masalah dunia. Bahkan target PBB untuk menghilangkan angka pekerja anak pada 2030 mendatang akan sangat sulit tercapai, karena sampai saat ini jumlah pekerja anak di dunia masih ditemukan lebih dari 100 juta kasus.
10: Tidak kurang dari 138 juta anak-anak di dunia masih terlibat dalam pekerjaan orang dewasa. Bahkan 54 juta di antaranya terlibat pada pekerjaan yang bersifat membahayakan mereka tidak hanya untuk kesehatan tapi juga keselamatan. Membebaskan mereka dari lingkungan pekerjaan artinya memberikan mereka kesempatan untuk masa depan yang lebih menjanjikan.
4: Organisasi Perburuhan Internasional ILO mencatat bahwa baik pada skala global maupun nasional di Indonesia, sektor pertanian, jasa, industri, bahkan kriminal menjadi sektor terbanyak yang menarik anak-anak untuk menjadi pekerja. Ada tiga hal yang perlu diperbaiki untuk membebaskan anak-anak dari dunia kerja. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang harus menarik, relevan, juga terjangkau. Kemudian yang kedua adalah perlindungan sosial bagi orang tua. Dan yang ketiga, lapangan pekerjaan yang layak untuk para orang tua.
11: Globally, by far the largest segment of children that are working in dangerous conditions happen to be in agriculture, and followed by those in service sectors. And then somewhat smaller is in the manufacturing, so the factories. And then the smallest amount, but the most dangerous amount, are those that are engaged in what we call illicit activities. So children used by adults to commit crimes, or you know, some of the begging operations that have criminal dimensions, or children that are sexually exploited by adults. So those are the basic breakdown, and I think in Indonesia it follows a similar pattern. It actually diminishes the future potential, not just of the individual child, but of country. I'm speaking in economic terms, right? And basically, every year the child is working and not in school actually had a huge impact on the future earnings and the productivity and for the economies of those countries.
4: Dibutuhkan lebih dari sekadar kesadaran baik dari seorang anak atau orang tuanya untuk bebas dari kasus pekerja anak. Lingkungan sekitar juga dapat menjadi sistem pendukung yang kuat agar anak tidak terjerumus menjadi pekerja sebelum usia mereka dewasa. Jika anak-anak tidak lagi tergoda dan terpaksa ikut bekerja, pada akhirnya, saat dewasa, mereka bisa menjadi harapan perekonomian yang lebih baik untuk keluarga, bahkan untuk sebuah negara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam jadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga di luar Pulau Jawa. Sementara di Klaten, warga mengolah lahan terbengkalai jadi kebun cabai. Sekali panen mereka bisa meraup cuan hingga 3,5 juta rupiah.
1: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
12: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
13: Udah sampai Lampung?
12: Iya.
1: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualannya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
14: Ambil berapa bal ini, Bu?
15: Ambil 3, Mas.
14: 3 bal?
15: Iya.
14: Jadi nanti dijual kembali?
15: Iya, dijual kembali, di packing lagi.
14: Kemasan berapa-berapa?
15: Ya, ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online-kan lagi juga sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
14: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa kali?
15: Kadang 2, kadang 3 kali.
1: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogramnya. Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kilogram cabai bisa dipanen dan menghasilkan cuan hingga 3,5 juta rupiah.
16: Mengolah lahan yang dulunya ini lahan terbengkalai, yang dikelola dari BUMDES, itulah bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya untuk sama saja ini sudah menghasilkan mungkin tadi sekitar 60-70 kilo
17: sekali panen.
1: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.
0: Kamis malam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.

0: muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
1: Dari Ibu Kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
2: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026. Pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan transaksi pelaku usaha khususnya UMKM.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat Kamis malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan kenong bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran Hartati Murdaya. Gelaran yang menjadi ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini akan berlangsung selama 32 hari dan menampilkan ribuan produk dari berbagai sektor usaha. Tahun ini, Jakarta Fair diikuti sekitar 2.800 peserta dengan 1.800 stand atau tenan. Komposisinya terdiri dari 55% sektor swasta dan 45% pelaku UMKM. Penyelenggaraan tahun ini disebut lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya jumlah peserta yang berpartisipasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis jumlah pengunjung dan nilai transaksi tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu yang menembus 7,3 triliun rupiah.
2: Fair ini saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan Bu Hartati lebih meriah, yang hadir lebih banyak dan juga transaksinya buat UMKM lebih dari 9 triliun. Karena tahun lalu sudah lebih dari 7 koma. Maka saya berharap tahun depan ketika Jakarta ulang tahun yang ke-500 tahun, salah satu ikon utama Jakarta yang namanya Jakarta Fair ini, yang ke-58 tahun depan, mudah-mudahan akan menjadi sebuah acara yang benar-benar diminati dan membuat masyarakat bukan hanya dari Jakarta, tapi dari manapun bisa hadir dan menikmati Jakarta Fair ini.
1: Kehadiran Jakarta Fair tak hanya menjadi ajang pameran dan transaksi bisnis, namun juga diharapkan menjadi ruang publik yang mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Hal ini sejalan dengan visi Jakarta menuju kota global yang dinamis, inklusif, dan terbuka bagi semua kalangan. Selain pameran produk, pengunjung juga dapat mengunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta di Hall C1 yang menampilkan berbagai layanan dan program pemerintah daerah.
3: Memang kami kepinginnya bahwa dia bukan hanya sekedar event tahunan, tapi bisa menjadi suatu ruang publik bersama di mana warga Jakarta dan seluruhnya sebenarnya berkumpul, bergaul, menikmati exhibition, kemudian juga bisa jajan dan seterusnya gitu. Nah, karena di situ sebenarnya tergambar bahwa di situ ada keberagaman sekaligus kebersamaan dari kota Jakarta ini yang kita cintai ini gitu. Jakarta menuju kota global, dia harusnya memang menunjukkan identitasnya yang benar-benar global, dinamis, sekaligus inklusif, kemudian juga orang benar-benar mau ke sana, mau juga mengusahakan yang terbaik buat Jakarta.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan berlangsung hingga 12 Juli mendatang dengan beragam pameran, hiburan, dan promosi produk dari ribuan pelaku usaha di tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak.
0: Film terbaru Warkop DKI sudah mulai tayang di bioskop. Film Warkop DKI Viralin Dong menghadirkan komedi khas Warkop DKI sekaligus nuansa horor. Menariknya film ini juga berkolaborasi dengan beberapa sineas asal Thailand.
5: Don, cari tempat baru, Don. Lu tinggal lurus, belok kiri. Kakak, kas. Yang baju hijau, jangan sampai lurus, Don.
6: Biasanya. Berbeda dengan film-film Warkop DKI sebelumnya, film Warkop DKI Viralin Dong yang masih lekat dengan lawakan-lawakan khas Warkop DKI-nya juga menggabungkan unsur horor dan drama di dalamnya. Film yang dibintangi Desta sebagai Dono, Vino Gebastian sebagai Kasino, dan Tora Sudoro sebagai Indro ini menceritakan tentang usaha mereka untuk menjadi konten kreator bertemakan horor dan drama agar viral di media sosial. Namun aksi mereka ini justru membuat mereka dihantui oleh arwah penasaran. Desta yang baru memerankan sosok ikonik Dono pun sukses membawakan karakter Dono lengkap dengan lawakan-lawakannya.
7: Mungkin kalau ngobrolin soal karakter, ya memang saya cerita itu sama Warkop, sama
8: Pak Ridono juga sama Pak Dendro sama Pak Ade Kasino. Jadi memang udah segitu suka, jadi memang tidak nggak ada beban sama sekali gitu. Saya memainkan peran Dono. Jadi memang mungkin itulah yang keluar, jadi akhirnya bisa seperti itu. Makasih Mas ya.
6: Menariknya, sosok Indro yang merupakan anggota asli dari Warkop DKI pun juga terlibat dalam film ini. Namun kali ini ia harus memerankan karakter lain. Ia pun berharap dengan adanya film ini, kenangan Warkop DKI akan selalu hidup di masyarakat.
9: Saya selalu mentargetkan mereka untuk melestarikan, bukan menduplikasi, bukan meniru lah gitu. Tetapi melestarikan, dan menurut saya mereka tahu persis ini. Oleh karena itu tadi saya bilang kerjasamanya bukan main kalau yang ini, yang bertiga ini. Dan satu hal bahwa saya justru sekarang udah mulai main sedikit aja. Kalau yang lain kan masih agak lebih banyak, sedikit aja.
6: Disutradarai oleh Herwin Novianto, selain menghadirkan Desta untuk memerankan Dono, serta menghadirkan nuansa horor, film Warkop DKI Teranyar ini nyatanya juga berkolaborasi dengan sineas Thailand seperti sutradara dan penulis Banjong Pisantanakun hingga aktor Thailand Chantavit Danasevi yang juga terlibat sebagai penulis dalam film ini. Adi Dwinanda, Maria Oktoba, Jakarta.
0: Layar lebar akan segera dihadirkan dengan beragam tontonan menarik dari genre yang berbeda. Mulai dari kembalinya petualangan geng prasejarah dalam Ice Age Boiling Point, hingga komedi fiksi ilmiah Fofu yang menyajikan kisah unik tentang UFO dan alien. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, selamat siang, sampai jumpa.
10: Kabar gembira bagi para penggemar film animasi legendaris. Abad S akan kembali menyapa layar lebar melalui film terbaru garapan 20th Century Studios dan Disney bertajuk Ice Age Boiling Point. Berbeda dengan petualangan sebelumnya yang didominasi oleh badai salju dan dataran es yang membeku, kali ini geng prasejarah ini harus menghadapi situasi yang jauh lebih ekstrim dan tak terduga. Melalui cuplikan teaser berdurasi singkat ini, nuansa ketegangan langsung terasa sejak detik-detik awal. Langit kelabu dipenuhi oleh kepulan asap tebal dan awan mendung yang menyeramkan. Boiling Point sendiri seolah mengisyaratkan suhu bumi purba ini sedang mengalami lonjakan panas yang drastis, mengancam habitat es tempat mereka tinggal. Dengan mengusung tagline, "They're coming in hot," film ini menjanjikan perpaduan antara komedi segar khas Ice Age, aksi petualangan yang mendebarkan, dan kualitas animasi memukau yang siap memanjakan mata penonton dari segala usia. Ice Age Boiling Point dijadwalkan tayang secara eksklusif di bioskop pada 5 Februari 2027.

0: pendaftaran hajian.
1: Rumah produksi Skak Studios dan Cinemark resmi memperkenalkan official teaser trailer film bertajuk Fofo.
2: Aku paling tahu kena azab.
0: Azab.
1: Film karya terbaru sutradara Bayu Skak ini bergenre komedi fiksi ilmiah yang menghadirkan cerita unik tentang UFO yang jatuh ke bumi dan mempertemukan Tretan Muslim dengan sosok alien di Madura. Film ini menyoroti kisah seorang pria yang mengalami himpitan ekonomi lalu tak sengaja berteman dengan sang alien. Fofo dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli mendatang.
3: Warga

0: Halo, selamat siang. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Tiffany Raitama, inilah Gempita Bola 2026. Tuan rumah Meksiko sukses membungkam Afrika Selatan 2-0 dalam laga pertama grup A Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Meksiko City pada Jumat ini hari waktu Indonesia tersebut diwarnai 3 kartu merah. Di hadapan ribuan pendukungnya, Meksiko tampil agresif sejak menit awal pertandingan. 8 menit usai kick off, tembakan mendatar penyerang Meksiko, Julio Quiñones, sukses menjebol gawang Afrika Selatan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kemudian di menit 49 pemain Afrika Selatan, Yaya Sitol diganjar kartu merah setelah mengganjal Brian Guterres. Usai turun minum, Meksiko berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan Raul Jimenez pada menit ke-66. Upaya menyamakan kedudukan oleh Afrika Selatan kian berat setelah Tembasuani diganjar kartu merah 8-3. Sementara itu satu pemain Meksiko, Cesar Montes mendapatkan kartu merah di masa injury time.
1: No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte, tranquilamente. Era un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Un solo remate de ellos a 2 metros de la portería. Fuimos ampliamente superiores la primera parte, pero el marcador no reflejó esto que estoy diciendo. Era uno al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para afuera. Y entonces nos fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos relajó y... No fuimos verticales, pero bueno, para ser el primer partido, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
0: Supporter Meksiko merayakan kemenangan timnas mereka atas Afrika Selatan di laga pembuka Piala Dunia 2026. Para supporter merayakan kemenangan pasukan Javier Aguirre di luar Stadion Azteca dengan bernyanyi dan berjoget bersama.
2: Kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan di laga pembuka Piala Dunia 2026 disambut meriah supporter di luar stadion. Mereka merayakan kemenangan Raul Jimenez dan kawan-kawan dengan bernyanyi dan berjoget. Pada pertandingan pembuka itu, Meksiko meraih kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol Meksiko dicetak Julian Quiñones dan Raul Jimenez.
3: No hay nada más que pedir, es lo único que queremos, una victoria, nada más.
2: Usai mengalahkan Afrika Selatan, Meksiko selanjutnya akan bertemu dengan Korea Selatan di Guadalajara pada Kamis mendatang.
0: Masih dari grup A, Korea Selatan berhasil meraih kemenangan dalam laga perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko ini,

0: Republik Ceko unggul 1-0 melalui gol yang dicetak Ladislav Krejci di menit 59. Selang 8 menit kemudian, Tego Warriors menyamakan skor berkat gol Kwang Imbom. Pada menit 77, gol pemain Ceko, Saucek dianulir wasit setelah dinyatakan offside melalui VAR. Kemudian 3 menit berselang, Korsel unggul 2-1 berkat gol Oyongku. Dari hasil ini, Meksiko memimpin klasemen grup A dengan poin 3. Kemudian Korea Selatan di posisi kedua dengan poin yang sama, namun kalah selisih gol. Sementara itu di posisi ketiga dan keempat ada Republik Ceko serta Afrika Selatan dengan poin 0. Gelaran Piala Dunia 2026 resmi dibuka Kamis waktu setempat di Stadion Azteca, Meksiko. Tahun ini upacara pembukaan digelar terpisah di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, serta Amerika Serikat.
1: Meksiko jadi negara pertama yang menggelar opening ceremony Piala Dunia 2026. Upacara digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca. Pembukaan di Meksiko mengusung tema budaya lokal, terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Setelah upacara selesai, laga pembuka antara Meksiko versus Afrika Selatan dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis internasional tampil dalam acara tersebut seperti Shakira, J Balvin, Burna Boy, dan sejumlah artis lainnya. Mexico, Mexico. Menyambut pertandingan pertama, para penggemar di Meksiko mengenakan kostum mariachi lengkap dengan sombrero dan trompet. Para penggemar pun membentuk lautan warna hijau tua saat Shakira dan Burna Boy membawakan lagu kebangsaan Piala Dunia 2026 dan kembang api menerangi stadion. Diperkirakan lebih dari 80.000 penggemar memadati Azteca yang telah direnovasi untuk pertandingan pertama. Penggemar Meksiko jauh lebih banyak daripada penggemar Afrika Selatan di sekitar Azteca, tetapi beberapa pendukung Bafana-Bafana tetap menunjukkan kehadiran mereka.
0: Usai jeda, kami akan membahas bagaimana hasil laga Grup A dan laga besok. Sesaat lagi, tetaplah bersama Gempita Bola 2026.

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Amerika Serikat akan bertemu dengan Paraguay di laga pembuka grup di Piala Dunia 2026. Amerika Serikat mengincar gol cepat demi mendapatkan 3 poin, sementara Paraguay akan mengandalkan kekuatan lini pertahanan untuk meredam agresivitas Amerika Serikat.
6: Tuan rumah Amerika Serikat akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Paraguay pada Sabtu waktu Indonesia. Skuad tim Amerika Serikat terbebani ekspektasi tinggi dari supporter. Kendati demikian, para pemain Amerika Serikat optimistis bisa meraih poin penuh saat bertemu Paraguay. Pasukan Mauricio Pochettino berharap bisa mencetak gol cepat ke gawang Paraguay demi membawa pulang kemenangan.
7: Yeah, extremely important. It'd be nice to score early, but I think if we have a strong start, where we're pressing high up the field, we have momentum going into the 15 minute mark, I think we put ourselves in a good spot. But if we can start like that, it's a really good shot of getting out of the group.
6: Sementara itu, timnas Paraguay telah menyelesaikan persiapan terakhir mereka menjelang laga melawan Amerika Serikat. Pasukan Gustavo Alfaro menyelesaikan latihan terakhir mereka di Universitas San Jose, California pada Kamis. Kembali tampil di putaran final Piala Dunia sejak terakhir kali pada 2010 lalu, La Albiroja berharap bisa mencuri poin saat bertemu Amerika Serikat. Paraguay masih akan mengandalkan kokohnya lini pertahanan mereka untuk meredam agresivitas timnas Amerika Serikat. Namun Paraguay harus mewaspadai tren bagus tim Paman Sam yang dalam 3 pertandingan terakhir melawan tim dari Amerika Selatan selalu meraih kemenangan.
5: Kita akan bahas bagaimana Piala Dunia 2026 di laga pembuka kali ini. Ada analisis nantinya, sudah ada Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Halo Bung Ropan. Wah, jauh banget nih.
8: Siap.
5: Apa kabar Bung Ropan?
8: Mantap.
5: Mantap. Kita analisis dulu, flashback sedikit ke, kita bilang apa, start sempurna dari tuan rumah Meksiko ya. Tapi banyak dramanya juga, ada kartu merah di sana. Analisisnya gimana, Bu Ropan?
8: Saya pikir Meksiko ini wajar bisa memenangkan pertandingan karena dari ball position mereka unggul jauh dibandingkan dengan Afrika Selatan. Kemudian mereka bisa shoot juga bagus dan juga dengan on target. Jadi kalau saya bisa melihat, memang pantas ya bagi tim asuhan Javier Aguirre ini bisa memenangkan pertandingan melawan Afrika Selatan. Memang tapi Afrika bermain dengan 2 kartu merah agak sulit buat mereka.
5: Iya.
8: Untuk bisa memenangkan laga.
5: Ya, tapi berarti udah ketakar lah ya, Meksiko Unggul ya.
8: Bermain di dataran yang lebih tinggi di Mexico City itu kan 2.240 meter di atas permukaan laut.
5: Iya.
8: Kemudian gagap gempita di Azteca.
5: Iya.
8: Itu hampir 100 ribu yang bisa mendukung mereka. Jadi ini tekanan besar bagi Afrika Selatan untuk bisa mengalahkan tuan rumah. Kualitas juga kan Meksiko itu ada di atas.
5: Di atas.
8: Peringkat 15 lawan peringkat 60. Jadi sangat jauh. Tetapi apapun itu saya juga masih apresiasi terhadap tim asuhan Hugo Broos ini karena bermain dengan 9 pemain pun mereka masih bisa memberikan perlawanan. Okay. Ya terlepas Meksiko juga kan ada satu kartu merah yang keluar dengan kapten mereka. Nah ini menjadi Piala Dunia dalam sejarah di partai pembukaan, 3 kartu merah itu langsung dengan strike red card.
5: Yeah.
8: Tidak pernah terjadi di sejarah Piala Dunia bahwa pertandingan pembukaan dibumbui dengan 3 kartu merah. Baru kali ini terjadi di saat Piala Dunia itu membuat sejarah besar dengan 48 tim pertama kali kan. Yeah. 3 negara juga pertama kali, Amerika, Meksiko dan Kanada.
5: Kanada.
8: Ya, dengan memainkan 104 pertandingan. Jadi memang suasana di Piala Dunia 2026 ini ya itu luar biasa memang. Sejarah banyak terjadi.
5: Ya, ini masih ongoing ya di laga perdana grup A, tapi kalau tadi kita lihat kita tampilkan juga untuk grup A ini ada Meksiko, kemudian Korsel, Korea Selatan, ada Afrika Selatan, kemudian juga Ceko yang ada di bawah.
8: Ceko,
5: ya. Nah, ngelihat komposisi di grup A ini gimana Bung Ropan?
8: Iya, karena
5: udah kegambar enggak kira-kira nanti?
8: Karena format dari Piala Dunia ini itu 48 tim akan mengerucut jadi 32. Hmm. Juara runner up akan maju ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik. Maka kalau ditanya bagaimana posisi antara Meksiko yang sudah menang kemudian Korea juga yang menang. Saya pikir untuk di grup A ini Meksiko dan Korea akan lolos ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin.
5: 3 poin.
8: Nanti pada tanggal 19 keduanya akan bertarung. Itu kan partai hidup mati buat mereka.
5: Iya.
8: Karena ada peringkat ketiga terbaik, maka kalau keduanya memilih untuk katakanlah ya, bermain imbang, udah pasti keduanya punya peluang besar untuk lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Tapi pasti salah satu akan berusaha untuk menang. Karena kemenangan pada tanggal 19, baik Meksiko atau Korea Selatan, memastikan satu tiket mereka untuk maju ke babak berikutnya di fase gugur, artinya di 32 besar. Pasti ini duel yang seru, big match yang dinantikan orang ya ketika Korsel
5: bisa. Yang juga big match yang seru yang juga dinantikan adalah Amerika Serikat versus
8: Paraguay.
5: Paraguay. Iya. Kita agak sedikit move on dulu nih ke Amerika Serikat tuan rumah juga versus Paraguay. Kita tahu kalau Amerika Serikat mungkin bukan nature-nya sepak bola ya di sana ya, tapi banyak

0: Banyak yang memprediksi juga, apakah ini juga mungkin menjadi kekuatan baru nih sepak bola di Amerika Serikat karena banyak kedatangan pemain top-top MLS.
1: Iya, mereka kan untuk kedua kali menjadi tuan rumah setelah tahun 94.

0: itu tim ini berpotensi besar untuk bisa menjadi pemenang di grup mereka, di grup D.
1: Bisa, ya,
0: jadi
1: ya?
0: Ya, walaupun saya pikir ini agak keras karena kan juga ada Turki juga di situ. Ada Australia juga. Jadi ini persaingan tuh saya pikir imbang, tergantung Amerika Serikat melawan Paraguay. Mungkin kalau dari statistik Paraguay bisa lebih unggul sedikit dari mereka, ini kesempatan bagi Amerika untuk bisa menang.
1: Nah, kekuatan masing-masing Amerika Serikat dengan Paraguay nanti di match berikut ini gimana nih?
0: Iya, karena Amerika bermain di tuan rumah, di Los Angeles, saya pikir mereka bisa mengatasi lah. Walaupun kalau kita lihat kan menang Paraguay bisa 3 kali menang, Amerika cuma 2 kali. Tapi ini kan hanya statistik di atas kertas.
1: Ya.
0: Karena yang menentukan itu adalah pertarungan di lapangan hijau.
1: Ya.
0: Maka saya pikir sebagai tuan rumah, tentunya mereka sangat diuntungkan untuk bisa bermain di sini dan bisa memenangkan pertandingan. Pasti mereka akan gaspol nih.
1: Pasti.
0: Pasti akan bermain di sini di kandang.
1: Apalagi pride tuan rumah.
0: Tuan rumah kan tidak mau kalah. Kan ini soal harga diri buat mereka kan. Dan dukungan penonton mereka itu luar biasa. Pertandingan-pertandingan uji coba saja di Amerika di semua stadion itu full. Apalagi kalau tuan rumah yang bermain. Nah, ini kan menjadi modal buat mereka untuk bisa meraih prestasi yang bagus atau paling tidak pertandingan pertama dapat 3 poin. Karena biasanya di sebuah turnamen seperti di Piala Dunia ini, pertandingan pertama itu sangat menentukan. Itulah kemarin makanya di pertandingan pembukaan Meksiko habis-habisan, Korea habis-habisan. Karena modal 3 poin itu menambah motivasi mereka, rasa pede mereka, percaya diri itu kuat. Amerika juga akan begitu. Untuk membuat mereka percaya diri, mereka harus bisa menang. Tapi kan ingat, Paraguay juga tim yang berbahaya dari Amerika Selatan dan bukan tidak mungkin. Dengan statistik mereka lebih banyak sedikit menang dari Amerika, mereka akan berusaha untuk paling tidak kalah melawan Amerika.
1: Tapi modalnya US, modalnya Amerika Serikat, Bung Ropan, kalau kita lihat di grup D ya?
0: D.
1: Di grup D, berdasarkan ranking FIFA kalau nggak salah ada di 17 ya, peringkat 17. Ya, ya. Nah ini juga bisa modal nggak dari keunggulan dari 3 negara lain yang di grup D untuk bisa lolos di fase grup ini?
0: Iya, dengan keunggulan mereka peringkat FIFA ada di atas dan bahkan mereka di atas
1: jaminan
0: saya pikir. Karena ini kan pengaruh sekali di penampilan mereka. Dan tapi tetap tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap remeh. Karena setiap kejutan itu bisa terjadi. Dalam sepak bola kan segala sesuatu di lapangan bisa terjadi. Makanya Amerika Serikat ini kalau mau suka menang tentunya bermain dengan enjoy lah. Menikmati permainan mereka. Kalau mereka juga bermain dengan tegang, ini akan sulit buat mereka untuk bisa memenangkan. Tapi saya yakin, walaupun pertandingan terakhir mereka tuh kalah lawan Jerman dalam pertandingan persahabatan uji coba dengan 2-1. Tapi kan itu juga bukan menjadi sebuah jaminan bagi mereka.
1: Iya.
0: Karena Amerika sedang punya ambisi untuk bisa terbang tinggi di Piala Dunia ini. Kapan lagi mereka bisa menjadi pemenang gitu.
1: Gak cuma Amerika sama Meksiko yang punya ambisi, karena ada satu negara
0: tuan
1: rumah. Ada Kanada. Kita bergeser ke Kanada. Di grup B ya, kalau nggak salah ya. Di grup B ini ada Kanada, ini yang akan match
0: melawan Bosnia.
1: Herzegovina.
0: Iya.
1: Nah kita tahu nanti di grup B ini, keduanya belum pernah ketemu sebelumnya.
0: Iya.
1: Tapi ada dua figur yang bisa menjadi poin utama. Ini saya contekannya, kalau untuk Kanada ada Alphonso Davies
0: main
1: di Bayern Munchen.
0: Iya.
1: Kemudian di Bosnia ada Edin Dzeko.
0: Iya.
1: Nah gimana nih pertemuan match ini?
0: Sebagai tuan rumah, mereka bermain di Toronto, sama seperti Amerika dan Meksiko, mereka ingin mendapatkan hasil yang bagus di laga pertama.
1: Ya.
0: Yaitu wajar sebagai tuan rumah, kan dukungan penonton, atmosfer mereka akan sangat berbeda. Tapi harus diingat bahwa Bosnia ini adalah kuda hitam yang sangat berbahaya. Nah kita masih ingat bagaimana mereka menyingkirkan Italia, pemenang dengan 4 gelar juara dunia. Dan mereka bisa menang adu penalti di playoff. Dan banyak orang itu tercengang, kejutan itu terjadi ketika mereka bisa mampu melewati tim Azzurri.
1: Iya.
0: Sehingga memang patut untuk diwaspadai dengan keberadaan Bosnia ini. Dan itu pasti diketahui oleh Alphonso Davies dan kawan-kawan. Walaupun mereka didukung penonton, mereka tetap harus waspada. Hati-hati menghadapi Bosnia kuda hitam. Karena Bosnia akan bermain nothing to lose ya.
1: Iya.
0: Yang mereka pikir ya mungkin datang sebagai underdog.
1: Iya.
0: Ini lebih menguntungkan buat mereka dibandingkan dengan bagaimana
1: dipikiran
0: Swiss.
1: Dipikiran unggulan ya kan.
0: Jadi Swiss kan akan masuk agak sedikit mungkin terbeban ya. Beban apa? Harus menang. Itu kan tuntutan masyarakat, tuntutan dari publik mereka. Bahwa mereka harus bisa memenangkan pertandingan. Sehingga ini yang membuat mereka mungkin ya sedikit terbeban. Apalagi kalau mereka kebobolan lebih dulu. Edin Dzeko katakan yang berada di garis depan bisa membuat gol lebih dulu.
1: Iya.
0: Karena ini kan pemain paling berbahaya. Unggul dalam bola-bola udara, kematangan dia, pengalaman dia di lapangan. Yang membuat saya pikir bagi Bosnia mereka punya rasa percaya diri gitu.
1: Oke, nah Kanada ini kita tahu tuan rumah sudah mengikuti Piala Dunia. 3 kali ya,
0: Kanada,
1: 3 kali ikuti Piala Dunia, tapi belum pernah lolos dari fase grup.
0: Iya, yang menarik kan Kanada 2004 tahun lalu di Qatar, 2022 kan dibawa oleh pelatih mereka yang saat ini menangani tim Indonesia kan, John Herdman.
1: John Herdman.
0: Iya, dan walaupun mereka tidak lolos saat itu,

0: tetapi sudah menunjukkan progres yang sangat bagus setelah menunggu mungkin hampir 40 tahun mereka nggak lolos. Hmm. Nah sekarang adalah wadah yang tepat ketika untuk pertama kali mereka ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara di World Cup. Dan ini mereka harus manfaatkan peluang yang ada. Walaupun memang saya pikir tidak mudah juga ya, karena ada Swiss juga di situ yang berbahaya. Ada Qatar juga satu grup dengan mereka. Tapi saya tetap yakin dengan bagaimana Kanada saat ini, mereka tentunya akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Meksiko kemarin malam, akan memacu mungkin semangat mereka untuk bisa memenangkan laga pertama.
1: Tantangan bagi para negara yang terlibat di Piala Dunia tahun ini juga adanya penyelenggaraan di tempat tiga negara yang berbeda. Ya kan, Amerika Serikat, kemudian Meksiko, dan juga ada Kanada. Ya. Secara jarak ya kan?
0: Iya, betul.
1: Gimana Bung Ropan?
0: Iya, tapi mereka sudah harus bersiap memang dengan itu. Mereka sudah tahu kan sudah cukup lama.
1: Ini yang diprediksi banyak orang akan memakan tenaga.
0: Tenaga, iya, betul. Kalau ada yang bermain mungkin di Meksiko, nanti tiba-tiba kemudian akan ke Amerika. Ya. Tapi itu kan mereka sudah harus siap. Karena mereka tahu sejak lama bahwa ini penyelenggaraan tiga negara yang dengan jarak yang begitu jauh. Jadi harus ada apa, konsentrasi penuh, fisik, latihan harus lebih kuat. Tapi saya yakin pengaruhnya memang nggak ada sama sekali. Karena mereka benar-benar kan siap untuk untuk melakoni Piala Dunia ini. Jadi tidak ada alasan bahwa itu jaraknya begitu jauh. Ketika mereka sudah ditempatkan di Kanada, ya mereka harus siap bermain di Kanada. Karena mereka tahu kalau kami lolos, kami akan ke Amerika. Ya. Karena pertandingan-pertandingan sudah di 16 besar itu sudah langsung ke Amerika itu, kalau nggak salah. 16 besar atau di perempat final, semua sudah konsentrasi ke Amerika. Pindah semua, begitu.
1: Oke, berapa sendiri jagoan?
0: Jerman dong.
1: Jerman, konsisten.
0: Konsisten. Konsisten dengan Jerman dong. Gitu.
1: Apakah Jerman tahun ini bisa?
0: Sebenarnya Jerman itu masuk 8 besar aja saya sudah senang, 8 besar. Karena kan timnya kurang begitu oke. Tapi ya itulah, kalau dia sebagai underdog saya pikir mereka bisa seperti 2014. Namun kalau yang realistis, Prancis, Spanyol, Argentina tetap adalah tim yang paling kuat dan layak untuk bisa menjadi juara. Realistis. Tetapi kan saya Jerman, tetap saya berharap itu.
1: Tetap ada harapan itu ya. Kita akan lihat masih panjang perjalanannya kurang lebih dari 1 bulan. Terima kasih Bung Ropan sudah bergabung di Gempita Bola 2026. Nanti kita akan bahas lagi ya ke depan-depannya pertandingan match-match yang lain ya. Okay. Jangan kemana-mana, Gempita Bola masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
1: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, Piala Dunia 2026 juga menjadi panggung bagi generasi penerus para legenda sepak bola dunia. Mereka datang bukan sekedar membawa nama besar keluarga, tapi juga berusaha menulis

0: sejarah mereka sendiri di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Erling Haaland, yang menjadi tumpuan utama di lini serang tim nasional Norwegia, merupakan putra dari Alving Haaland. Ayah Haaland juga pernah membela Norwegia di Piala Dunia 1994. Alving bermain 2 kali saat Norwegia berhadapan dengan Italia dan Meksiko di fase grup. Sedikit berbeda dengan putranya yang terkenal sebagai bomber menakutkan di depan gawang lawan, ayah Erling Haaland memainkan peran di bek sayap kanan. Marcus Thuram resmi dipanggil Prancis untuk memperkuat daya gedor Les Parisiens di Piala Dunia 2026. Pemain Inter Milan ini merupakan anak dari bek legendaris Lilian Thuram. Sang ayah Lilian Thuram total mengoleksi 142 caps bersama timnas Prancis. Lilian juga membela tim ayam jantan dalam 3 edisi Piala Dunia 1998, 2002, dan 2006. Sedangkan sang putra Marcus baru melakukan debut di pentas dunia pada 2022 silam, kala Prancis hampir keluar sebagai juara namun harus kandas oleh Argentina di final. Sementara itu, Lucas Zidane bakal membela Aljazair di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Luka adalah anak kedua dari Zinedine Zidane dan istrinya, Veronica Fernandez. Sejak Luka memang tak sementereng ayahnya. Selain itu, meski lahir di Prancis, Luka lebih memilih kewarganegaraan Aljazair. Posisinya juga jauh beda dengan Zidane. Sang ayah merupakan gelandang serang handal dan fenomenal. Sedangkan Luka berposisi sebagai penjaga gawang dan kini hanya membela Granada di Liga 2 Spanyol. Justin Kluivert akan memulai debut di Piala Dunia 2026 usai resmi mendapat panggilan dari timnas Belanda. Pemain AFC Bournemouth itu merupakan anak dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri terbilang salah satu ujung tombak tim nasional Belanda di Oranje. Selama karirnya, ex-pelatih timnas Indonesia itu mengemas 79 pertandingan serta 49 gol di dalamnya. Giuliano Simeone akan tampil sebagai debutan di Piala Dunia 2026. Pemain 23 tahun milik Atletico Madrid ini merupakan anak ketiga dari Diego Simeone. Ayah dari Giuliano tercatat tampil membela Argentina dalam 3 edisi Piala Dunia, 1994, 1998, dan 2002. Tak hanya jadi pemain penting di lini tengah, pemain yang berjuluk El Colo juga merupakan kapten tim di beberapa pertandingan Albi Celeste. Sedangkan Giuliano terbilang baru dalam meniti karir di tim nasional. Debutnya bersama Argentina baru terjadi 2 tahun lalu saat melawan Peru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timothy Weah adalah penyerang tim nasional Amerika Serikat yang saat ini bermain di Marseille dan dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di skuad Amerika Serikat. Meski bisa membela Liberia atau Prancis, Timothy memilih memperkuat Amerika Serikat dan menjadi salah satu andalan tim tuan rumah di Piala Dunia 2026. Sang ayah, George Weah, adalah mantan pesepak bola profesional asal Liberia dan penerima penghargaan untuk pemain bola terbaik Ballon d'Or tahun 1995 sebagai satu-satunya pemain asal Afrika yang pernah meraih penghargaan tersebut. Ia dikenal sebagai penyerang serba bisa dengan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan dribel luar biasa.
0: Dalam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di stadion, tapi juga masuk ke dapur dan meja makan. Di Meksiko, sejumlah pelaku kuliner menciptakan hidangan khusus bertema Piala Dunia, mulai dari taco bergambar logo turnamen hingga sandwich tradisional yang disajikan di atas piring berbentuk stadion Azteca. Informasi ini sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, sampai jumpa.
2: Di kota Puebla, sebuah taqueria atau kedai makan menyulap taco menjadi kanvas kreatif bertema Piala Dunia. Tangan-tangan terampil para pekerja mengolah tortilla jagung untuk dijadikan kanvas lukis yang menggunakan pewarna nabati yang dapat dimakan. Gambar yang dilukis pun beragam, mulai dari trofi Piala Dunia hingga logo tim nasional Meksiko.
3: Bueno, es la tortilla que hace un taco árabe, un pan árabe. Hacemos, en este caso, esto, todo el trabajo es artesanal. El diseño se hace a mano, la pintura se coloca también a mano. Esta es una pintura comestible, vegetal, no tiene sabor, no tiene olor. Es la pintura que pueden encontrar para colorear, por ejemplo, los pastelillos o los postres. Y el taco puede ser árabe o pastor. Aquí es la carne a elegir del cliente. Lo que le hace pues único es que lleva pues justamente una figura que hace alusión pues a este Mundial 2026.
2: Taco edisi khusus ini menjadi favorit para pelanggan, terutama saat timnas Meksiko bertanding. Sementara itu di Guadalajara, sebuah restoran menyajikan torta ahogada, hidangan ikonik khas Jalisco dengan sentuhan Piala Dunia. Sandwich berisi carnitas atau daging babi ini disajikan di atas piring replika Stadion Azteca, venue bersejarah yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026. Adriana, manajer restoran, mengatakan ide tersebut berasal dari atasannya yang ingin menciptakan hidangan yang terinspirasi oleh Piala Dunia.
4: Torta embalasada. ¿Qué es esto? Es la torta ahogada normal, pero lleva dentro un taco dorado. El objetivo de esto es para que a pesar de ser ahogada, mantenga ese crujy, ese crunch hasta el final.
2: Tak hanya unik dari segi penampilan, hidangan ini juga menyimpan kejutan berupa taco goreng di dalamnya agar tetap renyah meski terendam saus tomat.
5: Híjole, la torta ahogada es yo creo que un símbolo representativo aquí de los tapatío. Es este, se trata de virote, carne, carnitas, buche, lengua, o sea, hay de varias cosas. Y lo que la hace especial yo creo que es la salsa y el virote que se da pues en esta región.
2: Bagi para pelanggan, kedua hidangan ini menjadi bukti bahwa sepak bola dan kuliner adalah perpaduan yang selalu menarik untuk dirayakan.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Ruli Kurniawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 12 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Jemaah Haji Indonesia menggunakan kereta cepat Haramain Express untuk menempuh perjalanan dari Madinah ke Jeddah. Jarak 420 km ditempuh kurang dari 2 jam. Saling serang antara Iran dan Amerika Serikat terus terjadi. Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Sementara Iran membalasnya dengan mengirim rudal ke sejumlah pangkalan militer di Kuwait dan Bahrain.

0: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu, tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice kolaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis ini.
1: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
2: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara AYS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
1: Atas kasus ini, AYS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
2: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis. Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPBG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Eksekusi pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat siang kemarin ricuh. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dikosongkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran objek yang dieksekusi masih dalam perkara hukum.
3: Eksekusi atau pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat yang semula damai akhirnya rusuh. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat yang ingin melaksanakan eksekusi langsung diadang pemilik rumah yang tak setuju dilakukan eksekusi lantaran rumahnya masih dalam sengketa perkara hukum yang ia jalankan. Mendengar putusan itu, pemilik rumah langsung mengamuk dan mengejar para jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dibatalkan eksekusi. Aparat kepolisian akhirnya menyadarkan pemilik rumah agar mengikuti aturan yang ada. Bila tidak, pemilik rumah akan ditahan.
4: Itu kan rumah aset masih ada perkaranya, nomornya masih hidup. Kenapa bisa dieksekusi? Hukumnya gimana? Lah kalau hukumnya begini, bisa bapak ini ngawal. Wah, berarti ngawal yang salah dong.
5: Emang pemilik rumah ini?
4: Ya, pemilik Endra Sianturi. diselesaikan dulu. Kalau mau matikan dulu perkaranya, baru ambillah.
3: Sementara jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui ia hanya menjalankan tugas di mana objek yang akan dilakukan eksekusi merupakan hasil penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan risalah lelang di mana pemilik rumah mempunyai utang di bank tak sanggup bayar sehingga terjadi pelelangan dan dimenangkan oleh pemohon yang akhirnya harus dilakukan eksekusi.
5: Pengosongan ini adalah nomor 17 garis miring PDT EKS garis miring risalah lelang garis miring 2025. Yang dikosongkan sebesar 117 meter persegi yang berada di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Putih.
6: Ini berarti termohonnya mempunyai utang, Bu, ya?
5: Termohonnya ada utang, tapi di bank mungkin gitu, dan dibeli. Ini Pak Agus pribadi pembeli lelang.
7: Ada koran tanggal.
3: Pemilik rumah mengancam akan terus dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali rumahnya. Galih Putra, Jakarta.
0: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan upaya keberangkatan seorang warga negara Australia yang merupakan buronan Interpol. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan tergiur upah 900 juta rupiah. Empat pria nekat membawa 40 kilogram sabu-sabu ke kapal dan berujung dibekuk di Pelabuhan Nusantara.
8: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime TSOC dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mozambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

0: Tim Opsenal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan seorang perempuan. Mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Tergiur bayaran 900 juta rupiah, 4 orang nekat menjadi kurir narkoba. Aksi mencurigakan 2 orang penyelundup narkoba terekam kamera pengawas di Bandara Sisingamangaraja, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 6 Mei lalu. Bersama kopernya, petugas menangkap seorang pelaku berinisial RA. Berselang 2 jam, polisi merangkus EE, teman pelaku yang sempat melarikan diri ke Kota Tarutung usai mengetahui rekannya ditangkap petugas di bandara. Di dalam koper milik tersangka RA, petugas menemukan 4 kg sabu dan 99 buah cartridge cairan narkotika dalam bantal tidur. Sedangkan dari tersangka EE, petugas menemukan 4 kg sabu dan 100 buah cartridge cairan narkoba. Menurut polisi, narkotika ini akan dibawa menuju Kalimantan Utara melalui Bandara Silangit dan transit di Jakarta. 2 pelaku nekat menjadi kurir narkoba akibat tergiur upah 10 juta rupiah setiap orangnya. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas Pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polres Metro Jakarta Pusat mewujudkan cita-cita Denny Santoso, seorang anak pejuang leukemia, untuk menjadi polisi. Denny mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat dan menjalankan tugas layaknya seorang polisi.
2: Cita-cita Denny Santoso menjadi polisi terwujud April lalu ketika anak berusia 6 tahun ini mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemani aktivis organisasi Make a Wish, Denny dihadiahi seragam lengkap dan diajak bertugas sebagai polisi cilik. Termasuk melakukan patroli di sekitar markas Polres Metro dengan menaiki mobil patroli polisi. Dalam sebuah adegan, Denny bahkan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menangkap penjahat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polri Renot EP Hutagalu mengatakan mewujudkan mimpi Denny sebagai polisi merupakan hal membanggakan bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat.
3: Hari ini kami sedang menghormati satu harapan anak. Kami merasa bahagia sekali karena bisa ikut menemani satu mimpi yang begitu indah. Melihat senyum, semangat, dan kebahagiaan adik Denny Santoso. Hari ini adalah hadiah juga bagi kami Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk adik, terima kasih sudah datang dan memberi kebahagiaan juga untuk kami. Kamu bukan hanya memakai seragam polisi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan kami semua.
2: Dukungan moral untuk kesembuhan juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra.
4: Untuk adik ini tetap semangat, tetap positif thinking, kita mampu, kita bisa sembuh, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita.
2: Di tengah perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, senyum Denny menjadi pengingat bahwa harapan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat menjadi energi besar bagi anak-anak pejuang kanker untuk terus melangkah.
1: Akibat korsleting mesin, sebuah minibus terbakar dan sopir mengalami luka bakar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya. Bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.

0: Dalam perjalanan menuju Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Haramain Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan Madinah dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan Komet Multazam berikut ini.
1: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Yana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
2: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang itu Rasulullah. Sampai lagi sujud, tidak ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Nabi Muhammad sabar-sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umrah.
1: Sehari kemudian, jemaah turis Yana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.
0: Masih seputar informasi haji. Bagi jemaah haji Indonesia, Pasar Kakiyah di Mekah, Arab Saudi adalah surganya belanja oleh-oleh. Sementara itu dari tanah air, ikon haji dunia 2026 asal Maros, Nenek Jumaria tiba di tanah air. Nenek Jumaria pulang membawa oleh-oleh boneka unta untuk cucunya.
3: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakiyah, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
4: Pasar Kakiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
5: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
4: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
6: Udah coklat, buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu kardigan udah beli.
7: Harganya gimana, Bu?
6: Lumayan, nih.

0: kursi nawar-nawar
1: bisa ditawarin ya.
0: Iya.
2: Pasar Kakiyah buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumariah, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumariah yang mengenakan mispa haji khas Bugis Makassar langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros Kaidir Syam yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumariah mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
3: Makai perasaan. Oh, makai semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
4: Lancar
3: ibadah? Lancar semua?
4: Iya.
3: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
2: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lain. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax sudah dihitung dengan bijak oleh Pertamina. Bahlil menyebut harga Pertamax naik karena menyesuaikan harga pasar. Bahlil menjelaskan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi, tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Ia juga menambahkan Pertamax adalah BBM non-subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
6: Non-subsidi itu menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
5: Kenaikan harga Pertamax membuat pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, Jakarta, antrian motor pembeli Pertalite tampak mengular. Pemandangan serupa terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan, di mana warga terpantau rela mengantre panjang di jalur Pertalite.
7: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
8: Hari ini, biasanya Pertamax.
9: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
8: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
7: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
10: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih di 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10 ribu lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite, dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
7: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
11: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
7: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga

0: 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
1: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
0: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
2: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
3: Beralih, Pak, ya?
2: Makanya tempat saya beralih.
0: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur selang-seling menggunakan Pertamax dan Pertalite atau terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin tetap prima. Agar tetap sasaran, pembelian BBM subsidi harus dilakukan pengawasan.
5: Kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32% mengejutkan banyak pengendara. Dampaknya, sejumlah pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur berselang-seling menggunakan Pertamax dan Pertalite. Ada juga yang terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin tetap prima. Meski telah merogoh kocek lebih dalam, tangki bensin motornya belum terisi penuh.
6: Pertalite itu banyak kendalanya, Mbak. Bikin mesin berbet gitu, terus ngempos itu kebanyakan masalah di Pertalite itu. Jadi meskipun naik ya pakai Pertamax, cuman dari kemarin tuh ngisinya beda. Waktu kemarin indikator kurang 4 gitu, kita isi 48.000 gak sampai 50 gitu, udah penuh. Sekarang 70 belum penuh.
7: Ya mungkin karena kenaikan harga yang lumayan, Mbak, ya lebih seling-selingan gitu, Pak, Pertamax kadang ke Pertalite gitu. Enggak tiap, kalau pertama ya lumayan, Mbak, jebol. Ya mudah-mudahan dari pemerintah juga ada kebijakan mengenai apa regulasi naik turunnya harga minyak, karena kita juga yang kerasa banget di masyarakat yang di bawah, Mbak. Apalagi kita kan ke karyawan pabrik, tiap hari kita menggunakan transportasi sepeda motor.
5: Kenaikan harga Pertamax juga membuat sejumlah pengendara beralih menggunakan BBM subsidi. Agar tepat sasaran, Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi mengatakan melalui pesan suara, pengawasan dilakukan dengan pengecekan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi.
8: Terkait pengawasan kendaraan yang kemudian beralih dari pengguna non-subsidi ke BBM bersubsidi. Salah satunya adalah pengecekan penggunaan QR Code subsidi yang selama ini juga sudah berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi. Jadi memang dipastikan bahwa setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi harus memiliki barcode yang melekat ke kendaraan.
5: Sementara terkait penambahan kuota BBM subsidi menjadi kewenangan pemerintah.
9: Saya juga telah melakukan konfirmasi terkait kuota BBM. Ahad mengatakan bahwa kuota BBM menjadi kewenangan pemerintah. Tapi dipastikan bahwa stok produk BBM subsidi dan non-subsidi tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti. Meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap sektor real, termasuk properti, perlu dicermati bersama.
3: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
10: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm.
11: In association with.
12: Ingat, Ubaya. Oh my goodness, it's gonna be a very very long day untuk kedua tim di siang hari ini. Luar biasa, Cem. Kita masih menantikan. Dan di siang hari tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Coach Eman Dila Pangga. Wah, selamat siang, Coach.
13: Selamat siang.
12: Luar biasa, Coach. Gimana pandangan Coach Eman di pertandingan kali ini?
13: Pasti pandangannya akan jadi hari yang panjang. Ya, ini 2 jam bisa bilang panjang buat kita semua, karena bisa dibilang ini adalah dua tim yang di grup stage kemarin bermain sangat baik juga, apalagi Ubaya kita tahu ya. Dan memang di sini ada perbedaan karakter dari kedua tim, walaupun kita tahu Ubaya juga sangat mengandalkan tembakan tiga angka, tapi mereka tidak mempunyai big man seperti yang dipunyai oleh UPH. Nah, sedangkan UPH ini adalah tuan rumah yang juga lama dari Regional Jakarta banyak sekali melakukan tembakan tiga angka.
12: Satu mengandalkan big man, satu lagi dengan tembakan tiga angka. Ya. Kita lihat nanti siapa yang unggul. But for now, saya akan ngajak kalian dulu untuk melihat komentar dari pelatih UPH dulu. Let's go!
14: Ya. Untuk semifinal ini mungkin pembenahan kita fokus ke defense ya. Defense kita tadi agak kedodoran dari awal-awal. Untung anak-anak bisa adaptasi. Mungkin ya perbaikanlah untuk semifinal ini. Yang saya contohkan ke anak-anak itu kan gini, basket itu suatu permainan yang harus dinikmati, bukan untuk harus ditakuti. Jadi apapun hasilnya kita tetap happy dari basket gitu. Kecil-kecil tapi semangat tinggi.
12: Setiap pelatih selalu mempunyai formula dan ramuannya sendiri.
13: Setuju.
12: Pelatih dari Ubaya, maksudnya ya, Ubaya, Kokoweli.
13: Iya, Koweli.
12: Kita bilangnya biasanya Koweli sih, bukan coach ya.
13: Betul.
12: Nah, keunggulan Ubaya, betul ya, ball movement, transisi,
13: yep.
12: Pergerakan tanpa bola, benar coach. Ada
13: betul. Tambahan
12: mungkin?
13: Dan juga bisa dibilang mereka sangat agresif dalam offense, memang, tapi di defense, ada beberapa trap yang bisa mereka lakukan juga, ini harus diwaspadai oleh UPH. Kemarin saya sempat juga ngobrol dengan Putu Keizia, mereka memang mengakui mereka secara size nih tidak lebih baik atau bisa dibilang undersize dibandingkan UPH, tapi mereka intinya akan hasil di defense seperti tadi Kueli bilang, ini menjadi kunci utama mereka juga karena mereka tahu bagaimana kekuatan UPH di game kali ini.
12: Tapi tadi saya suka komentar yang terakhir ya, main basket tuh harus happy.
13: Oh harus dong.
12: Kenapa nih coach, kenapa main basket tuh harus happy tuh? Kan kebanyakan kan basket tuh pressure, tegang. Terus kemudian harus ini, harus itu. Waduh, itu kan menjadi salah satu kontradiksi yang berbeda. But
13: betul.
12: Anyway, Coach Eman, ini kita melihat sejenak bracket untuk The National 4 Putri. Tadi kita sudah sama-sama saksikan bahwa

0: bahwa SCU berhasil menang cukup meyakinkan. Nih final yang ada di regional Yogyakarta.
1: Ya.
0: Akhirnya kembali diulang ya, Boy Joe mengungguli UKSW. Dan sesaat lagi kita akan melihat Ubaya versus UPH. Nah, PR UPH, walaupun mereka punya big man, mereka komplit dan lain-lain ya. Apa sih sebenarnya mereka PR-nya?
1: Inkonsisten.
0: Inkonsisten, kata-katanya yang benar juga sih. Dari awal mereka kesulitan.
1: Betul.
0: And then somehow mereka bisa step by step mereka naik dan mereka menang.
1: Iya, ini tergambar di group stage mereka bagaimana mereka bisa menang atas Binus.
0: Iya.
1: Ya, tapi akhirnya mereka bisa dibilang pada saat melawan SCU mereka bisa bilang tidak perform menurut saya. Nah, ini kita lihat ada Jesslyn ya menjadi pemain yang bisa bilang jadi kunci ya bagi UPH. Lain juga ada Brilia dengan 13 poin. Ya, ini rebound menjadi catatan utama sebenarnya bagi Jesslyn dan juga Ubaya nantinya.
0: Betul.
1: Saya.
0: Nah, ini satu performa yang luar biasa pada saat dia di game terakhir ya.
1: Ya, betul.
0: Jesslyn selalu menjadi tumpuan. Ini dibilang 4 tapi kecepatan.
1: Betul.
0: Dibilang 3 terlalu besar.
1: Ya.
0: Gitu ya. Dia kayak ada di tengah-tengah gitu.
1: Betul.
0: And then ini merupakan yang tadi barusan Coach Eman bilang
1: ya.
0: Keiza atau Putu Keiza. 18 poin.
1: Ya, betul di game terakhir kemarin
0: poinnya
1: ya.
0: Poinnya 4 dari 10.
1: Betul, dan harus diingat Ubaya kemarin itu 68 kali percobaan tembakan 3 angka.
0: Wow, 68.
1: Itu luar biasa.
0: Mengalahkan rekor Coach Eman di Pasifik. Pasifik tuh rataan 30 sampai dengan 35.
1: Betul.
0: Ini cuma 60 loh. Luar biasa. Belum the catch and shoot, catch and shoot gitu ya. Tapi itu memang tipikal mereka, nggak salah kan?
1: Betul,
0: mereka
1: betul.
0: Mereka emang latihannya kayak gitu kan?
1: Iya, jadi kemarin Putu Kesia juga bilang, iya memang di apa ya diminta oleh Koweli ya kita bermain seperti saat mereka latihan. Dan mereka menjadi, mereka punya kapasitas untuk itu juga.
0: Ya.
1: Dan memang akhirnya mereka mencoba lebih agresif di situ. Nah ini yang menurut saya akan berbahaya bagi UPH apabila mereka tidak aware di defense mereka.
0: Nah, again, selamat bertugas untuk setiap referee via Diaz, the crew chief, Baby Rizky Empire 1, Putra Dewa Empire 2. Selamat bertugas. UPH punya keunggulan size.
1: Ya.
0: Berarti mainnya harus dengan tempo sedang dong, Coach.
1: Oh, betul. Gimana? Betul. Jangan meladi tempo dari Ubaya. Kalau meladi tempo Ubaya,
0: mereka happy.
1: Saya yakin ya, UPH sulit untuk menghadapi Ubaya.
0: Pasti kelabakan tuh.
1: Pasti kelabakan gitu.
0: Walaupun mereka punya Ignacia yang juga punya Esther juga.
1: Betul, punya Esther juga.
0: Punya ya. Brilia juga.
1: Betul. Ya pasti bisa dibilang ya Brilia menurut saya juga di game kali ini bisa menjadi kunci ya bagi ya UPH. Selain juga di Ubaya, kita tahu ada Handila yang memang bisa dibilang pemain yang agak tidak terlalu dominan dalam arti kata untuk mengambil attempt. Tapi menurut saya dia bisa membuat jadi pembeda, lebih tenang di gamenya. Sama dengan Brilia, Brilia tuh begitu UPH chaos tuh seakan-akan bola ke Brilia, ya coba Brilia akan pecah kebuntuan untuk UPH sendiri.
0: Nah ini dia, saat lagi James. Great start here, akan kita saksikan bersama game antara Ubaya melawan UPH. Sesaat lagi langsung dari Karawaci tentunya.
1: Ya.
0: Bersama dengan saya, dengan Coach Eman. Apa kabar? Selamat sore, selamat siang. Semuanya selamat siang dong. Sudah makan siang, sudah Jumatan juga ya,
1: ya
0: Coach ya?
1: Betul.
0: Coach Eman ya. Nah, sisanya tinggal menikmati pertandingan dari Campus League Starting Five dari Ubaya. Tidak banyak perubahan, Coach.
1: Ya.
0: Sally, Erlita, Andila, Claudia, Maviana, dan juga Michelle. Wow, luar biasa sekali. Ini satu pertandingan yang tidak ingin kalian lewatkan. Tidak pengen lewat. Dan ini merupakan starting five dari UPH. Wah, dia nih. Lawan berat, ada Jesslyn dipasang dari awal.
1: Ya.
0: Brilliant. Duel. Oh, I love this girl. Ignacia, Veronica Esther. Jadi, mereka cuma punya Ignacia sama Jesslyn yang dianggap bisa mengikuti kecepatannya.
1: Betul, ya.
0: Iya dong.
1: Betul, kalau saya setuju memang ya, Jesslyn kita tahu juga punya kecepatan juga menurut saya. Untuk compete dengan seorang Sally, menurut saya ya Jesslyn cukup ya, cukup compete untuk menjaga seorang Sally nantinya.
0: Wow, ini dia satu

pertandingan. Saat lagi kita akan sama-sama saksikan. Gimana, udah apa gak sabar kan, Cek?

0: kalau menurut Coach Stock. Nah, Coach Emang itu punya Coach Stock di kampus Lake. Kalau sebaliknya, UPH kalau mau menang.
1: Slow pace.
0: Slow pace. Nah, itu dia, James. Dikasih dua tips, itu tips paling fundamental sebenarnya. Ketika kita bertanding melawan satu lawan, sebagai seorang pelatih kita akan melihat weaknesses dulu,
1: yep,
0: dari mereka.
1: Tapi kadang-kadang itu dilupakan loh.
0: Iya,
1: itu yang paling, ya? Hal yang paling mudah kita lakukan, tapi itu kadang kita lupakan.
0: Itu fundamental loh.
1: Betul.
0: Benar-benar fundamental sekali. Satu hal yang bisa kita measure, bisa kita ukur sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang kita kasih POV kepada pemain, kalau mau menang rumusnya ini. Itu pun kadang kita suka skip ya, Coach ya.
1: Betul. Karena kadang ke bawah ya. Kadang-kadang itu ke bawah.
0: Iya, ya,
1: betul.
0: Adrenalin,
1: ya,
0: pressure betul, dan lain-lain. Otomatis sedikit banyak akan mempengaruhi, Cem. Baiklah, this is it. Selamat menyaksikan. Langsung dikuasai oleh Ubaya. Passing cepat yang selalu menjadi andalan pergerakan tanpa bola. Selalu dilakukan oleh anak-anak Ubaya. Selamat menyaksikan. Dan perlahan pulang.
1: Berhasil. Andila.
0: Andila kuat dan tepat.
1: Esther kali ini pada duel.
0: Balik ke Brilia. Di bawah sana Ignacia meminta bola. Oh, itu sebenarnya targetnya
1: iya, udah pas. Betul.
0: Targetnya udah pas. Sayang, timing passing sama angle passingnya
1: iya, kurang. Kurang tepat tadi.
0: Kita lihat, percobaan dari tempat jauh. Jaslyn sudah membaca itu.
1: Oh, ada foul terhadap
0: dari
1: Andila.
0: Ignacia. Atau siapa nih? Oh, number 2.
1: Jaslyn ya.
0: Jaslyn justru. Menarik.
1: Ini yang berbahaya dari Ubaya adalah saat ini Evelyn Pio tidak ada di lapangan.
0: Nah,
1: bagaimana kita tahu kalau menurut saya sih the game changer-nya adalah Evelyn Pio. Sayang ada turnover tadi dan Ubaya kali ini ada Dewell.
0: Ya, Dewell. Baik kepada Jaslyn, hand off. Esther tadi sana berpindah arah dari kiri ke kanan, layup shoot langsung. Esther jadi poin pembuka untuk UPH. Sangat baik terobosan, melihat celah, mengganti arah, berlompat dan di well. Hampir kehilangan bola, kembali angle, jauh sekali Coach Eman.
1: Iya.
0: Percobaan tembakan tiga, di tip out, berhasil kembali Ubaya mendapatkan possession.
1: Michelle.
0: Terobosan baseline, Michelle. Bang the shot maksudnya, brilliant pada di well. Coba mengatur tempo, sangat mahir dia, mengatur tempo pertandingan. Double team ada di sana, timing steal yang sangat baik. Layup shoot easy.
1: Ini yang saya bilang, hati-hati ya. Akan ada trap dari anak-anak Ubaya.
0: Wow, ini nggak dikasih sama sekali. Erlita bisa membaca itu. Jaslyn kepada Esther. Esther balik lagi kepada Jaslyn. Unggul size, tidak dipergunakan. Tembakan jarak jauh saja. Belum berhasil Ignacia. Sangat disayangkan, kembali Erlita. Anak Ubaya memainkan passing begitu cepat, seperti biasa. Langsung menuju, kita lihat.
1: Meiviana
0: Meiviana, balik lagi. Nice. Negatif step yang sangat membantu tembakan tiga, way off from the target. Sangat disayangkan Coach Eman, jauh sekali dari target. Dewell. Bermain pola apa kali ini, bermain two man game, di kanan dikosongkan, Ignacia kembali mencoba memasting
1: pada Jaslyn.
0: Oh, itu sudah terlihat ada dua orang yang sudah siap membantu.
1: Betul.
0: Dan masih mencoba dipassing, sepertinya kurang wise. Kembali Ubaya, on the move, extra pass, tidak masuk lagi, block shot. Dewell with the block shot.
1: Oh, hati-hati.
0: Ya. Aduh, trap turnover berikutnya dari anak-anak UPH.
1: Michelle.
0: Tempo. Michelle. Out of bounds. Out of target.
1: Ini yang bahaya dari Ubaya adalah mereka nggak malu-malu menembak.
0: Itu nggak peduli timing.
1: Iya.
0: Pasti catch and shoot. Catch and shoot.
1: Oh, wow. Hampir saja tadi.
0: Oh, Ignacia berhasil. Passing Jaslyn menemukan apa yang mereka inginkan. Pantulan terlalu ke kiri melebar. Anak Ubaya selalu siap. Sally di sana langsung

0: Share the ball. He's on the move. Kita lihat. Nila Claudia. Cutting ke dalam. Balik lagi. Oh, masuk lagi. Menggunakan zero step.
1: Oh, nice. Michelle to Erlina.
0: Wow. Permainan dengan dua pemain. Erlita saja. Langsung mencetak angka. Satu. Oh, no, enggak. Dia play diamond.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Play diamond. Di well. Sabar di well. Di sana Jesse menunggu unggul size. Oke.
1: Okay. Oh, nice. Yeah.
0: That's good. Itu bola udah kayak pengen keluar.
1: Betul.
0: Ternyata masuk lagi. Soft touch dari Jesslyn. 6-4. Poin A. Ada Esther di sana. Pressure. Masih. Anak-anak Ubaya. Oh, ragu-ragu. Kita lihat. Oh, kembali Erlita. Siapa yang kosong? Sally menunggu. Ada cutting dari Sally. Tidak langsung. Is the line violation? Dari Meilana. Kembali. Duel. Passing by Esther.
1: Cepat sekali.
0: Yang cepat.
1: Ah, iya.
0: Masih ada lagi.
1: Oh,
0: Ignacia. Hai. Sekali bolanya. Namun somehow. Bola menuju ke ring basket. Masuk 6 sama. Kali ini Michelle mencoba passing lagi ke kiri. Sally sudah menunggu. Oh, hampir saja turnover Miliana. Di kanan sudah ditunggu oleh Erlita. Tembakan 3.
1: Oh, wow.
0: Erlita, Coach Eman.
1: Iya.
0: 5 poin sudah dari Erlita sejauh ini. Brilia mencoba membangun serangan, memecahkan diamond dan terburu-buru passing. Itu adalah salah satu manfaat menggunakan diamond full court. Tembakan jarak jauh lagi. Gagal. Diwell gagal juga menguasai bola. Santai saja.
1: Iya, Sally.
0: Practice shot.
1: Iya.
0: Time out. Time out dibutuhkan oleh UPH. Coach Eman.
1: Aduh,
0: saya napas dulu ya.
1: Yang pasti ini yang harus waspada UPH ya. Walaupun bisa dibilang ada 3 sequence mereka coba memanfaatkan advantage yang mereka punya seorang Jesslyn.
0: Yeah.
1: Dan cukup berhasil sebenarnya tadi. Walaupun yang bisa mendapatkan poin hanya baru 2 poin saja. Tapi agresifnya tadi juga seorang Ignacia juga membantu bagaimana offense dari seorang Jesslyn. Sedangkan buat Ubaya, saya bilang sejauh ini apa yang ingin mereka coba terangkan, menurut saya cukup berhasil dengan ada trap coba pressure secara defense.
0: Ya.
1: Dan walaupun memang saat ini offense mereka dari tembakan 3 angka ya memang belum apa ya, mungkin belum dapat touch-nya, iya. Tapi UPH jangan membiarkan mereka menembak dengan mudah. Ini yang bahaya, Bun.
0: Kemarin aja 68.
1: Ya, ini yang tidak boleh lakukan oleh UPH. Karena gini, menurut saya lebih aware ke perimeter harus coba lakukan oleh UPH saat ini.
0: Ya.
1: Karena pain mereka dengan ada Jesslyn dan Darana yang nanti bermain, menurut saya cukup aman.
0: Betul.
1: Ya, cukup aman.
0: Tujuh.
1: Jadi ini harus mereka coba dulu. Tapi ternyata kalau mereka kebobolan di pain, ya baru ada adjust menurut saya. Karena ya ini kan kita tidak bisa perfect ya dalam defense.
0: Ya.
1: Mana harus kita coba dulu.
0: Ya.
1: Nah, sedangkan bagi Ubaya ya, mereka kalau menurut saya saat ini tinggal akan merotasi pemain saja. Nah, ini juga sudah dimasukkan Krisma yang secara size juga hampir sama dengan Sally. Kayak mencoba mengimbangi. Malah sekarang Ubaya yang mengimbangi UPH-nya.
0: Wow.
1: Ya, karena tadi ada beberapa kali kesempatan point in the paint dari UPH yang bisa dibilang tidak bisa dibendung oleh anak-anak Ubaya. Ya, Ubaya.
0: Yes, we are ready. Lanjutkan quarter yang pertama lagi. UPH harus mengambil time out karena ada running score yang dilakukan oleh Ubaya. Masih menggunakan diamond. Menyisakan Brilia ada di tengah sebagai pemancing agar tidak semuanya berkumpul di satu sisi. Diwell masuk ke dalam. Diwell menemukan Esther. Esther back to Diwell. Extra pass tidak. Fake pass. Ragu-ragu kita lihat. Diwell. Sayang sekali percobaan sudah cukup baik. Passing lagi dilakukan. Masih udah mau coba itu. Udah kokang.
1: Udah kokang sih, udah pusing tuh.
0: Sally masuk. Sayang.
1: Terlepas tadi bola dari Sally pada Krisma.
0: Krisma itu antara lepas sama tertepis. Jadi
1: betul,
0: bola jadi
1: agak ada berubah arah ya.
0: Iya, passingnya jadi nggak sesuai harapan.

0: Herna masuk ke dalam. Jaslin ada di sana. Strip. Oh, Krisma. Apakah Krisma atau Jaslin?
1: Ya, position untuk UPH.
0: Masih untuk UPH. Last touch by Krisma. Michelle masih ada di sana. Sally masih ada di sana. Esther. Oh, saya pikir mau dipasting belakang ya, Master.
1: Ya.
0: Michelle. Jewel masuk ke sisi kanan. Cross court, extra pass, tidak. Brilia masuk ke dalam. Brilia! Sayang. Belum berhasil. Michelle dengan sabar kali ini. Tempo mencoba dibangun.
1: Wah, Sally coba menembak.
0: Wow, jauh sekali tembakan dari Sally itu. Dewell sabar saja, Sally siap mengintercept, namun Dewell bisa menguasai jalannya pertandingan untuk memimpin offense untuk UPH berikutnya.
1: Oh, Brilia. Nice.
0: Ah, sayang
1: tadi
0: sekali.
1: Good defense dari Erlita.
0: Karena Jesslynya udah keburu muter sebelum bolanya belum dapat. Aduh. Ya. Gemes.
1: Itu kalau pelatih bilang tangkap dulu bolanya.
0: Iya, kalau nggak ada bolanya gimana mau nyerah.
1: turnover
0: berikutnya buat UPH. Apakah kembali?
1: Gila. Wow.
0: Handita Claudia. Handila ya?
1: Iya, Handila.
0: Wow, Handila luar biasa, Brilia. Masih mencoba di well, back to Esther, kita cutting ke dalam, Brilia. Di kanan sudah menunggu lagi. Oh, ragu-ragu, terlalu dalam di well. Sulit mendapatkan sudut passing, kita lihat cepat di sana. Krisma pada Sally, balik pada Krisma. Oh, pergerakan tanpa bola. Bukan merupakan foul, Brilia. Masih mencoba mencari celah untuk APH kembali. Stuck angka 6. Brilia perlahan saja. 5 out bermain di luar semua. Lihat coach. Cross court. Menarik perhatian. Jaslin tembakan Esther gagal. Wow, unggul size. Dari Siciliana ya.
1: Iya, Siciliana Dewa Ayu.
0: Wow.
1: Main asal Bali.
0: Ada trap. Kali ini Siciliana bersama dengan Dewel gagal mendapatkan. Sudah standby seperti biasa. Right at the corner. Jaslin. Ada dorongan.
1: Ya.
0: Erlita ya?
1: Ya. Ini nampaknya Erlina pun sudah disiapkan bersama juga dengan Vanessa.
0: Waduh, nggak ada Erlita, Erlina masuk.
1: Iya. Hati-hati nih, lefty player dari Ubaya nih juga. Kemarin tembakannya bisa dibilang lagi menemukan range-nya.
0: Iya. Kalau orang... anak basket bilang lagi cun.
1: Yep.
0: Atau enggak tangannya pakai cheat tuh. Ada rumus sendiri. Brilia. Oh, terlalu di corner bahaya sekali, namun cutting yang sangat baik dari Sarafina. Gagal kembali Veronica, Vanessa maksud saya. Passing berikutnya kepada Brilia. Akhir saja Sarafina gagal mendapatkan bola. Oh. Maju depan, cepat kita lihat. Ubaya seperti biasa, Dina, sudah kokang
1: lagi. Michelle terbuka.
0: Michelle jarak jauh, in and out. Oh, perjuangan mendapatkan bola dari Krisma. Dapat masuk ke dalam Coach Eman. Oh, step through, tidak, justru dia
1: pasti. Nice play dari Handila.
0: Akurasi, Handila create something buat Krisma ternyata ya. Nice. Nessa, Sarafina terpojok, bola sudah keburu, tidak diteribel lagi. Brilia balik ke Vanessa, ada bantuan screen dari Jaslin. Vanessa tembakan 3.
1: Oh, berhasil kali ini Vanessa.
0: Wow, Vanessa membalas dengan 3 angka. 11-15, pressure sekarang ada di sana. Oh, lefty.
1: Langsung dibayar oleh...
0: Oh my goodness.
1: Erlina.
0: Erlita nggak ada, ada Erlina masuk, dapat nembak, langsung masuk. Oh my goodness, kembali tantangan. Apakah kembali berani? Oh, Jaslin, unggul.
1: Sayang,
0: kurang. Ah, Sarafina ada falling sepertinya dari Erlina.
1: Tapi ini ya, buat Jaslin ya, di game ini menurut saya dia harus lebih fokus dan tenang, betul.
0: Lebih tenang
1: ya,
0: Coach.
1: Ada berapa situasi ini, dia nggak fokus sama tenang aja, udah itu aja.
0: Nah,
1: ya, karena secara size dan speed menurut saya.

0: Kalau speed ya melawan Celia ataupun Chris, menurut saya bisa compete ya. Dari Jaslyn. Betul. Tapi secara size ini dia nggak bisa compete sebenarnya.
1: Dia yang paling besar.
0: Betul. Jadi harus lebih tenang sebenarnya. Iya. Lagi-lagi Jaslyn
2: berhasil free throw pertama dari Sarafina masuk.
0: Ya, kali ini Dara Naya atau Naya sudah bermain.
2: Dara Naya masuk. Apakah ya. Jaslyn yang ditarik, Coach?
0: Betul, Jaslyn sudah ditarik.
2: Diistirahatkan terlebih dahulu, masih ada 21 detik. Oh, 9 free throw, perfect, nothing but net. Kembali, perlahan saja, Erlita balik ke sana, ada Krisma di sisi kiri, Erlita balik ke Erlina.
0: Adila!
2: Adila! Tembakan tiga berikutnya. Don't give them a lot of room. They will punish you from three point line. Wow, champ. Ini beberapa extra pass after extra pass. Everybody touch the ball. Dan diakhiri, Andila, 3 point berikutnya, champs, enjoy all the replay, gimana Coach Eman?
0: Ya, ini udah 3/9 dari anak-anak Ubaya, dari area 3 angka. Ini yang harus diwaspadai oleh UPH, ya. Dan juga, ya, berbahaya lagi adalah seorang Evelyn Tio belum bermain.
2: Ini Evelyn belum main aja udah dibombardir
0: gini. Betul, betul.
2: Inside, outside.
0: Dan juga Putu Kezia pun belum bermain sama sekali.
2: Wah.
0: Yang di game kemarin 18 poin.
2: Wah, ini apa yang disimpan oleh Ubaya sebenarnya, Coach?
0: Ya, kalau saya lihat lebih ke rotasi ya.
2: Rotasi juga, atau permainan mentality?
0: Iya. Dan juga yang pasti memang coba agresif ya, ini juga membuat saya yakin Kowele juga menempatkan apa ya, bagaimana merotasi mungkin Evelyn Pio dengan second layernya nanti dengan Putu Keisha bisa lebih nge-push lagi, lalu ada Clarissa juga bermain cukup baik di game kemarin. Jadi secara rotasi memang saya bilang dengan karakter dipunya oleh Ubaya, mereka sangat-sangat mumpuni.
2: Okay.
0: Akan cukup konsisten menurut saya.
2: Setuju.
0: Berbeda dengan UPH. UPH
2: ganti orang kayaknya ritme ganti. Ya,
0: itu yang saya bilang. Inkonsistennya mereka tuh ada di situ.
2: Kalau Ubaya ganti, ya tambah bahaya.
0: Betul.
2: To be honest, luar biasa. Setiap substitute yang dilakukan oleh Ubaya seperti tidak ada perubahan sama sekali. Dari mulai akuras, cara bermain. Oh ya, cara bermain mereka gitu ya. Dapet
0: betul.
2: Ya, kosong ya. Oh, dikosongin nih. Langsung aja ditembak.
0: Iya.
2: Nggak pakai nunggu.
0: Mungkin kalau ini bilang nggak pakai mikir.
2: Iya kali ya. Iya lagi. Nggak pakai mikir, emang muscle memory.
0: Udah itu. Udah begitu.
2: Iya. Dan instruksi dari Kowele, ya udah.
0: Udah, tembak aja.
2: Oh, tembak aja. Jadi pemain tuh jadi lebih confident.
0: Betul, betul.
2: Now we enter the stack. Oh,
0: ada
2: dorongan yang berlebihan dari Andila. Langsung mengangkat tangan, dia menyadari ada dorongan kepada Dewa di sana.
0: Tapi Bung Econ ada satu lagi nih. Biasanya kalau kita offense lagi bagus,
2: ya.
0: Biasa kita foul banyak loh.
2: Iya, ya? Benar juga. Ini foul.
0: Jadi harus hati-hati
2: Andila. Iya sih, betul. Masih di sana berusaha.
0: Sulit ya Caca tadi.
2: Sulit kali ini. Oh, Dewa.
0: Iya, ada
2: foul. Kakinya dari Krisma yang memajukan kakinya juga. Sebenarnya dia nggak sengaja.
0: Iya, betul.
2: Bersamaan aja. Yang satu lagi mau maju, yang satu juga sama-sama maju dari defense. Jadi kakinya nyangkut. 21-13. Free throw dari UPH baru berhasil tadi dari Sarafina.
0: Betul.
2: Dan dua-duanya udah masuk. Oh, sayang.
0: Gagal Cicilena.
2: Sayang sekali Dewa. Dewa Ayu Siciliana, Wedari Putri. Free throw kedua dari Sisil. Berhasil kali ini menambahkan satu angka, 14-21. Oh,
0: hampir saja
2: tipis. Ya. Oh, steal dari Sarafina, reading defense yang cukup baik.
0: Oh, hati-hati.
2: Hampir lagi Erlina kehilangan, namun kali ini Andila dari jauh step through, traveling
0: fight. Iya, betul. Terlalu.

0: Yes. Tadi stepnya tadi.
1: Ya, referee Viadia ya, langsung melihat situasi itu. Oh, oke. Okay. Satu error langsung time out, Coach Eman.
0: Ya. Ya, ini merupakan apa ya namanya game yang dengan karakter menurut saya yang cukup berbeda. Tinggal bagaimana kedua tim bisa memanfaatkan advantage mereka di game kali ini. Kita tahu bahwa UPH akhirnya lolos setelah menunggu hasil pertandingan dari SDU melawan Binus, di mana SDU perfect. Ya. Di grup stage mereka mengalahkan UPH,
1: betul,
0: Binus, dan juga Unpar. Ya, ini juga tapi di babak grup itu UPH berhasil menang atas Binus setelah rematch mereka di final kategori Putri Regional Jakarta.
1: Ini sepertinya UPH pengen final langsung ketemu SCU.
0: Wah. Tapi sedikit. Tadi kan Bung Econ tuh di SCU lawan UKSW.
1: Yeah.
0: Menurut Bung Econ SCU seperti apa?
1: Wah. Itu udah kayak ngeliat timnas ya.
0: Ya. Yeah.
1: Udah kayak ngeliat timnas, Coach.
0: Harus kita akui, seorang Erin itu kelasnya beda.
1: Beda ya? Sekali.
0: Dan juga di Fainter.
1: Iya. Yeah. Dua orang itu deh.
0: Iya.
1: Yeah. Itu kayak not in his league,
0: yep,
1: not in her league maksudnya.
0: Betul, setuju saya.
1: Luar biasa ada dua pemain. Oh, Vanessa hati-hati kehabisan waktu.
0: Iya.
1: Benar saja Erlina menguasai. Untung masih ada Sarafina yang sangat mahir membaca reading dari pergerakan bola. Masih Vanessa balik ke Sarafina. Kali ini ya dia balik lagi. Sarafina masuk ke dalam layup. Oh,
0: saya pikir akan layup tadi. Betul.
1: Kita lihat masuk ke dalam layup. Terlalu lebar. Pantulan Krisma menyamatkan bola. Ubaya. Kali ini melalui Erlita balik lagi pada Erlina. Oh, Nabila sudah menunggu di sana. Handila.
0: Ya.
1: Ada tepisan terhadap Handila yang cukup mengganggu.
0: Nah, ini Kezia sumpit bermain kali ini.
1: Ya.
0: Baru diturunkan oleh Kowely.
1: Baru diturunkan.
0: Di kuarter kedua ini. Ini
1: wow.
0: Juga pemain yang...
1: Ini yang kemarin berapa poin, Coach?
0: Bukan, ini Kezia.
1: Oh, di Kezia.
0: Untuk Kezia, ada dua Kezia di mereka.
1: Oh, lihat terobosannya ya. Langsung membuat perbedaan. Ouch. Nyangkut sepertinya
0: ya.
1: Area interior paha dalam ya.
0: Ya.
1: Ouch. Ini PR besar sebenarnya ya, UPH menghadapi Ubaya sih. Bagaimana dia harus mempunyai strategi yang apik, bermain dengan tadi Coach Eman tipsnya,
0: ya.
1: Pace-nya lambat.
0: Sebenarnya kalau tadi mereka coba passing game seperti sequence try tadi ya, menurut saya sih UPH akan bisa compete menurut saya untuk melawan defense-nya dari Ubaya yang agresif ya.
1: Akan karena melawan sih.
0: Betul, ya? Betul. Tinggal bagaimana spacing-nya aja menurut saya.
1: Setuju. Spacing akan menjadi kunci juga.
0: Gagal.
1: Bisa gagal. Lali Esther dipercaya. Kawal di sana langsung sudah dijemput oleh Erlita. Erlita tidak hand off. Oh, hampir. Ya. Terburu-buru. Sayang, kenapa masing dalam keadaan berlari di sana. Kehilangan kesempatan lagi UPH untuk menambahkan angka. Gila, menjaga UPH melakukan beberapa rotasi cukup berani.
0: Hands
1: up sudah dilakukan.
0: Ya.
1: Esther box out. Kali ini kuat ke depan. Ignacia kepada Esther. Esther. Oh, di sana Dara Naya mencoba bermain low post. Namun terlalu padat. Area passing terkena tangan juga. Terburu-buru masuk ke Kayla ya.
0: Betul. Keiza Supit kali ini.
1: Keiza Supit. Pada Erlita, ada Erlina di sana. Lina balik ke Keiza, naik jab. Masuk, spin move. Tidak, ketukut kebingungan. Forcing
0: shot. Ada Krisma.
1: Gagal, ada Krisma. Kayla. Tekan bola. Esther perlahan, scanning dulu teman-temannya ada di mana. Dia lihat, Hazy sejenak. Balik pada Dara Nail. Oh, hampir tidak Ignacia. Kehilangan kesempatan Kayla.
0: Wow, defense lagi
1: Ubaya
0: agresif. Ya, kali ini sudah masuk Michelle dan Evelyn Pio.
1: Wah, ini dia nih. Gempuran lagi dari Ubaya yang sudah disiapkan oleh Koko.

0: Welly.
1: Ya.
0: Vio sudah bermain. Keiza ada di sana. Michelle ada juga di sana. Perlahan saja Krisma. Balik lagi pada Michelle. Erlina, big pass. Michelle, Erlina, cutting. Lakukan swing ke kanan. Kita lihat di corner.
2: Oh.
0: Catch and shoot.
2: So smooth. Wow.
0: Catch and shoot. Wow. 25-14, 11 margin terbesar. Namun kali ini ada Jesslyn.
2: Sayang sekali Jesslyn ya.
0: Coba bermain big. Tapi terlalu banyak dribble yang dilakukan. Sangat membuang energi. Erlina, back pada Michelle. Perlahan saja Keiza supit. Passing di bawah, tidak Krisma. Hand off, Michelle masuk ke dalam. Lihat Krisma
2: oh,
0: di bawah
2: nice
0: sana.
2: Sayang,
0: sayang. Ada strip dari Vanessa.
2: Wah oh, itu apa ya? Ini memang sulit ya. Satu yang bagus juga dari Rubaila, semua mendapat bola itu adalah triple threat.
0: Ya.
2: Ya, jadi yang defense ini sulit untuk coba apa ini men-challenge, pasti mereka penetrasi. Dan juga pasti akan rotasi, ada yang telat dari anggap UPH ini membuat tadi Krisma terbuka untuk Keiza kali ini.
0: Wow, hampir saja Keiza dari jarak jauh. Eh, sorry, Angeline tadi ya. Oh, putih-putih Keiza.
2: Ya, putih Keiza.
0: Putih Keiza. Masih Krisma berpulat ke tanah. Vio sudah siap.
2: Ya.
0: Sudah siap.
2: Wow. Nih gak besar kata ke atas sih. Pertama kali pegang bola menembak. Masuk. Dari Evelyn Vio. Esther. Sulit Esther. Agresif defense dari anak-anak Ubaya membuat sulit UPH kali ini. Lagi hati-hati ada trap. Iya. Hati-hati traveling, Jesslyn. Wow.
0: Ya, kesulitan. Kayla tidak memberikan space di sana.
2: Betul, betul.
0: Kayla ada di sana, yang jaga Kayla di sana. Tembakan dari Erlina hampir saja. Sudah dua kali 3 point. Dia lesakan oleh Erlina, Coach Eman.
2: Iya.
0: Be well, perlahan saja. Mencoba mengatur tempo. Mengambil alih. Pengaturan tempo pertandingan. 14 poin. Ubaya meninggalkan UPH kali ini. Tapi ya, UPH ini dari game yang ada di kampus lagi. Startnya selalu gini ya.
2: Iya, betul. Betul.
0: Kayak diesel gitu kok.
2: Iya.
0: Panasnya belakangan.
2: Betul. Tapi ya akan sulit menurut saya apabila di game ini mereka seperti itu.
0: Beda nih soalnya lawan.
2: Lawannya beda.
0: Lawannya nggak pernah pelan.
2: Betul. Dan juga ya apa ya? Apa yang saya bilang? Tuh modelannya tuh yang benar-benar mematikan tuh yang sulit kita untuk bisa bounce back gitu loh.
0: Hmm.
2: Karena secara offense dan defense nih sama solidnya.
0: Benar. Justru PR-nya ada di substitute-nya UPH.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul.
0: Ah, gagal. Namun masih ada Jesslyn berusaha membongkar area sana. Kayla tanpa ragu. Tembakan jauh dari target. Belum menambah angka UPH. Stuck di angka 14. Riwell menjaga. Kita lihat Jeff, Vio. Kita lihat memilih 3 point. Step back. Mencoba masih diselamatkan.
2: Ya, Vio merasa ada
0: luar biasa
2: sentuhan tadi di tangannya.
0: Sally gagal menyelamatkan. Duel Gosal. Oh, cross court. Jauh sekali. Balik ke Duel. Tembakan kali ini Jesslyn dari luar Kayla. Yes, out of bounds, coach.
2: Yap. Ya kali ini Meiviana kepada Erlina. Erlina kembali. Michelle. Vio. Vio masih. Michelle. Erlina. Masih game. Kali ini Shelly. Michelle. Hanya di sebelah kanan saja bola dari anak Ubaya. Gagal. Percobaan tembakan tiga angka dari Vio tadi. Kali ini di Wall Gozal. Wah, passingnya tadi. Turnover kembali anak-anak dari UPH.

0: Remote kali ini diambil oleh Koweli dari Universitas Surabaya.
1: Menarik ya. Leading masih bisa dibilang tidak belum nyaman memang.
0: Ya.
1: Karena UPH pasti akan selalu comeback.
0: Betul.
1: Itu moto sepertinya menjadi tema UPH
0: jelas.
1: Kampus League.
0: Betul.
1: Comeback.
0: Iya.
1: Betul. Sudah berapa kali coach comeback? Mungkin champs belum pada tahu nih. Ini game apa aja sih yang UPH comeback nih, game apa aja coba kasih tahu dulu.
0: Kalau Putra itu yang pasti di semua game mereka apalagi melawan ITHB dan juga West Ham kalau nggak salah itu dan Ubaya mereka itu comeback untuk tim putranya. Tapi memang untuk tim putri bisa dibilang saat melawan Binus ya gamenya tight, tapi di saat itu kalau saya bilang anak-anak UPH jauh lebih konsisten.
1: Ya,
0: mereka lebih konsisten di game itu, yang ini bisa bilang akhirnya mereka bisa menang lawan Binus kemarin. Sedangkan kalau bagi Ubaya sendiri ya Ubaya tetap Ubaya ya, dengan karakter mereka saya bilang sudah mendarah daging menurut saya ya. Dan sejauh ini pun rotasi mereka saya bilang cukup dalam,
1: tinggal, sudah jadi trademark mereka.
0: Betul ya, tinggal Aileen saja yang bermain dari anak Ubaya. Ya ini kita berharap sih sebenarnya UPH ini bisa segera kalau saya sih bilang tenang aja maksudnya ya, harus tenang karena beberapa passing terkesannya terburu-buru di saat Jesslyn berapa kali adalah bisa bilang off position itu sudah di passing akhirnya menjadi turnover, dan dia pun kalau bisa di passing pun kadang-kadang terlalu cepat mengambil keputusan.
1: Setuju.
0: Jadi, ini yang apa ya, harus di aware oleh anak-anak UPH.
1: Yes, kali ini Ubaya melalui Erlina passing langsung
0: untuk Keisha.
1: Keisha belum berhasil, namun kita lihat perjuangan Sally selalu agresif untuk kembali mendapatkan possession. Dewa di inbound sudah bersiap di sana.
0: Esther kali ini
1: masih Esther double team ready. Dewa kita lihat Jesslyn langsung double team terhadap Jesslyn. Cukup sulit
0: lawan
1: cross court extra pass
0: arah finish. Nice. Ini yang dibutuhkan oleh PH.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Spacing
0: good.
1: Yeah. Spacing ada.
0: Betul.
1: Ball ini aja, ball movement ada.
0: Ada.
1: Lengkap semua itu. Erlina balik lagi pada Michelle hampir saja sedikit ragu-ragu, namun
0: yang Vio
1: tidak ragu-ragu, namun hasilnya belum sesuai, cepat passing di depan sana. Serafina, ada Esther di sana, Esther masuk ke dalam. Kali ini Esther share the ball lagi, Brilia pada Serafina. Serafina waduh ngambil
0: lima poin
1: cepat dari Serafina. That's a very simple basketball.
0: Yep.
1: I like that. Nice one. Ada pressure. Kita lihat Vio sabar saja, namun terobosan kali ini balik lagi kepada Vio.
0: Vio nice.
1: Melihat Nelly terbuka di sana.
0: Seakan-akan Ubaya tidak mau kalah dengan ball movement yang sangat baik dari UPH tadi. Mereka mau pertunjukan passing game yang cukup baik.
1: Iya, setuju. Kali ini Jesslyn
0: unbalanced.
1: Sama nih, masih belum ada perubahan dari yang Coach Eman bilang. Kurang tenang. Itu padahal kalau Jesslyn masuk. Oh, by the way, nobody guard Erlina. Tembakan 3, untungnya belum berhasil. Cepat bermain ke depan, pasti ke bawah, brilliant. Tambahan 2 angka lagi untuk UPH, 21-30. 6 poin tanpa balas. UPH terhadap Ubaya masih berusaha di sana. Evelyn Vio, Michelle, Vio kembali meminta bola. Oh, nice jam, nice AC. Vio sedikit kesulitan, tidak mendapatkan pijakan kakinya. Brilia cepat ke depan. Dia lihat second break hadir di sana, passing kepada Esther. Esther kosong, tidak memilih selalu masuk.
0: Oh, dalam. Esther, nice Esther.
1: The diesel from Campus League is always coming back. 30-23, tembakan jarak jauh tidak masuk, sangat disayangkan. Bali UPH memiliki chance untuk kembali memotong.

0: belum ada tanda-tanda Kowelli untuk mengambil timeout.
1: Hati-hati.
0: What is going on?
1: Harus diingat oleh Ubaya adalah
0: wow,
1: home-nya UPH.
0: 8 poin tanpa balas, coach.
1: Ya.
0: Oh, hampir ada steal dari Esther kali ini masuk ke dalam Evelyn Pio. Terjatuh di sana, Steve.
1: Oh, yep. Nice.
0: Stop the bleeding.
1: Ya.
0: Stop the bleeding. From Sally. Perlahan, Brilia, cepat ke depan. Masih Brilia. Oh, shake and bake. Memilih ke kiri. Nice handle dari Brilia. Oh, ada pressure kita lihat. Tangan ada di mana-mana. Bukan merupakan pong. Jasmine, ayo kita lihat di bawah. Coba membongkar paint area.
1: Ada foul. Ya, oh, Bichel.
0: Terlebih dahulu ya. Foul.
1: Ada Siciliana. Ubaya harus ingat, ini adalah home-nya UPH.
0: Nah, ketika satu confident mulai kebang,
1: betul,
0: nular langsung.
1: Iya, betul.
0: Itu yang poin beda-beda orangnya.
1: Orangnya.
0: Ada Esther, Brilia, ya. Syarafina. Oh my goodness, oh itu yang dibutuhkan.
1: Ayah,
0: sayang Jasmine, masih kurang tenang. Ini Ubaya, mode, attack mode, attack mode. Ada foul.
1: Andilah.
0: Wow, harus menghentikan lewat foul. Gerakan terobosan Andila terhadap in paint area dari UPH. Via dia bilang ada dorongan.
1: Ya.
0: Shot. Esther sepertinya ya, coach ya?
1: Ya, betul.
0: Atau Tao Sarapina kayaknya.
1: Gagal Andila.
0: Oh. Sangat disayangkan.
1: Ini apakah Ubaya Putri akan membalas kekalahan tim putranya?
0: Nah,
1: saat di comeback oleh UPH.
0: Betul.
1: Atau UPH akan kembali comeback tim putranya berhasil mengalahkan Ubaya di fase grup.
0: Handila. Berhasil masuk Handila, satu dari dua, pressure selalu ada. Sisa 14 detik dia bawa ke corner. Sarafina hampir kehabisan waktu, Sarafina tembakan gagal, terburu-buru, masih punya 5 detik. Ubaya memainkan passing cepat ke depan, kita lihat tembakan jarak jauh. Tembakan jarak jauh dari Arita. Cristiana mengakhiri quarter yang kedua atau babak pertama pertandingan semifinal kedua antara Ubaya melawan Universitas Pelita Harapan. Coach Eman, apa yang Coach Eman lihat sejauh ini?
1: Ya, bisa dibilang memang ada beberapa kali tembakan-tembakan 3 angka dari Ubaya ini menurut saya terlalu cepat ya, seperti putu Keiza tadi ya, ini akhirnya bisa dibilang terganggu juga secara offense-nya mereka. Ya, tapi harus diingat oleh Ubaya adalah kalau UPH bisa bisa melakukan spacing seperti Sarafina bisa terbuka menembak 3 angka, ini akan menjadi PR besar buat Ubaya. Karena saya yakin UPH punya kapasitas untuk melakukan itu. Tetapi sampai saat ini mereka belum tenang. Itu saja kuncinya.
0: Kurang tenang, kita intip sedikit statistik ya. Field goal 3 point-nya udah 20 kali.
1: Iya.
0: Sudah 5 kali masuk, sedangkan UPH baru 3 dari 6. Free throw-nya sama-sama mirip, rebound-nya masih dikuasai oleh UPH. Nah, asis dari Ubaya ini sih.
1: Ya, ini memang apa
0: dan
1: ya.
0: Dan steal-nya.
1: Betul.
0: Ada 10 dan 12 jadi turnover.
1: Iya, ini ada advantage memang dari Ubaya di situ ya.
0: Iya.
1: Kita akui bahwa agresifnya mereka tuh bisa dibilang sangat-sangat konsisten sejauh ini.
0: Yes, apakah konsistensi melawan pace? Siapa yang memenangkan pertandingan sampai akhir quarter 4? Kita akan kembali lagi chance di quarter ketiga dan keempat setelah yang satu ini.
2: In association with jalanan lurus, kita melaju. Fox 350, made for modern warrior.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru, siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
3: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
2: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
4: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
5: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
2: Dari Ibu Kota, Trust Hero Jakarta, ajak masyarakat peduli lingkungan.
6: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
2: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit, di CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
7: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Merayakan ulang tahun ke-499

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda.
4: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
5: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat, sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan. Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik. Minggu 14 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
4: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda.
4: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. In association with
6: tim dari UPH ingin lihat.
7: Ya, betul. Setuju saya. Ya jelas, lagi-lagi
6: eksekusinya bagus.
7: Betul.
6: Passing timing bagus. Ya. Dan yang paling penting penyelesaian akhirnya.
7: Ya, betul.
6: Jaslyn lebih tenang.
7: Karena memang selama sejauh ini ada beberapa kali kesempatan yang Jaslyn gagal sebenarnya. Lebih ke tidak tenang seorang Jaslyn sebenarnya.
6: Iya. N1, apakah berhasil N1-nya? Gagal kali ini.
7: Official. Hampir.
6: Nasia hampir saja mendapatkan. Perlahan saja kali ini Sally dari sisi kanan sudah mulai membangun serangan. Passing lagi. Meminta untuk cross. Erlita. Kembali Andila tidak. Dituju malah. Oh ada jab di sana. Defense-nya cukup rapat dari Nasia. Brilian.
7: Sayang tadi.
6: Terobosan yang sangat cepat. Erlita terakhir.
7: Ya, tadi ada jambol ya sebenarnya. Keputusan dari referee. Position untuk UPH kali ini.
6: Ya. Vanessa. Full court press yang sangat luar biasa dari anak-anak Ubaya. Vanessa, perlahan saja. Brilia. Ada bantuan pick and roll dari Brilia. Brilia masuk ke dalam.

0: dalam Brilia ada strip. Ya. Namun kali ini strip yang dilakukan oleh Erlita mengirim Brilia ke garis free throw. Kita lihat ya. Oh. Brilia di garis free throw. Free throw dari UPH sejauh ini hanya 50% Coach Emang.
1: Iya.
0: Dan dari Ubaya juga 50%. Itu yang disayangkan. Mereka Ubaya tuh unggul asis 9 berbanding 4 sampai tadi quarter kedua. Yang paling oke steal dari Ubaya.
1: Ubaya betul.
0: 10 hanya berbanding 2. Masuk tembakan 2 dari 2. UPH kembali menambahkan angka 33-30. Erlita menyusun serangan sebelah kiri, sudah ditunggu sana. Sabar saja. Kita lihat berputar di sana. Liana masuk ke dalam.
1: Ada foul, itu jelas foul. Ya, dari Serafina
0: terhadap Handila. Number 6. First.
1: Iya. Ya, memang bisa dibilang tanpa adanya Cioma juga ya bagi UPH di The National ini, mereka
0: pengaruh lah.
1: Iya, sangat berpengaruh. Pengaruh karena walaupun Cioma dibilang di Regional Jakarta tidak fit ya, tapi pengaruh dari Cioma ini sangat besar di paint area.
0: Wow, solid sekali. What?
1: Wah, ada foul dari Jesslyn.
0: Apakah ada holding? Number 2, betul ada dorongan terhadap Sally. Inbound, masih Ubaya. Coba menyusun Sally, hand off langsung pada Erli dan tidak masuk ke dalam. Inti layup, nope. Point blank miss, sayang Serafina dengan sangat tenang. Liver bola kepada Brilia, Brilia masuk. Ya, ada cutting dari Ignacia, menunggu lagi di luar. Masih Ignacia, balik pada Brilia, Jasmine. Dia mendapatkan, lihat seberapa besar magnetnya.
1: Oh, caca. Ada dua tembakan tiga angka dari Serafina.
0: Magnet dari Jasmine membuat Serafina atau Caca mendapatkan kesempatan yang bahkan tiga yang kedua dan masuk.
1: Ya.
0: Oh, kali ini fake berhasil, harus melompat Vanisa kembali.
1: Handila. Nih, Handila memang pembeda ya. Maksudnya ada dua kali momentum bisa bilang langsung bisa dibalas oleh seorang Handila.
0: Nggak pengen momentum berpindah kepada tuan rumah karena mereka sadar betul ini rumahnya siapa.
1: Coba main horn kali ini Brilia. Pada Vanisa coba tiga angka dia, ada Vanisa, foul. Ini foul yang saya bilang.
0: Handila
1: ini foul ketiga dari Handila.
0: Oh oh.
1: Di saat Handila yang menjadi pembeda, selalu bisa membalas poin-poin dari UPH. Tapi secara defense, apa ya? Ya tadi adrenalin sih. Ya kadang-kadang itu
0: gak perlu diambil.
1: Betul, betul.
0: Dia, dan saya yakin coach, dia tuh tahu gak boleh.
1: Iya.
0: Memang pengen penasaran, mau challenge saja
1: iya. Ya.
0: Tembakan dari Vanisa yang pertama berhasil masuk. Sejauh ini Handila menjadi top skor di Ubaya. Oh, terburu-buru Vanisa. Free throw-nya. Ya, yang ketiga.
1: Ah, sayang gagal. Ya, good call referee, terkena kaki dari Erlita tadi.
0: Iya.
1: Good hand dari Handila tadi, terus bola pada Brilia. Ignacia kali ini. Masih Ignacia. Wah, sayang keluar. Masih coba rebound Jesslyn. Gagal. Kali ini Maipiana pada Michelle. Handila. Maipiana. Michelle. Coba penetrasi dia. Cari Maipiana. Kembali penetrasi Maipiana. Step through. Sayang gagal. Gak akan cukup baik dari Maipiana tadi sebenarnya. Kali ini UPH tidak perlu terburu-buru.

0: Manisa. Gabrilia. Cari Ignacia. Ada Everson Card. Sarafina. Sulit pasti dari Sarafina tadi. Good defense dari Michelle. Cepat ke depan kali ini. Tidak ada yang menjaga sama sekali. Cepat kali Ubaya. Brilia. Jaga oleh Michelle ya. Coba penetrasi. Siapakah yang akan foul? Apakah Shelly?
1: Oh, oh.
0: Ya, betul.
1: Number 3.
0: Ya, Shelly.
2: Ah, ya Shelly ya.
1: Kalau saya mah sekalian ngeblok, coach.
0: Iya, betul. Tanggung.
1: Tanggung.
0: Pas lagi. Tanggung.
1: Tanggung gak di badan gitu doang. Di blok bisa itu. Karena saya tahu Shelly punya size.
0: Betul, betul.
1: Lompatan juga ada.
0: Iya. Gitu
1: ya. Oh, in
0: sayang,
1: and out.
0: Sayang, gagal Brilia tadi. Di saat UPH membutuhkan semua possession sebenarnya di game kali ini. Harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak UPH. Terhasil.
1: Masih bertahan di 50% coach percentage ya. Dari UPH.
0: Oh. Kalita. Andila. Andila. Ada strip ya. Dari Caca tadi.
2: Caca. Ya.
0: Dianggap terkena.
2: Itu timing stripnya bagus
0: betul.
2: Banget ya.
0: Ya terkena
1: dia kaki nunggu tadi. Sampai bola dia swing.
0: Ada di bawah.
1: Ke belakang.
0: Ya, ke belakang. Betul.
2: Nice. Lia, wah bahaya di situ. Ada trap pasti. Oh, dapat kali ini Ignacia.
0: Lagi ada strip kali ini dari Ubaya.
1: Cukup baik defense dari Shelly.
0: Tapi satu hal yang saya lihat ya, berbeda dengan benchnya UPH saat ini. Ubaya nih semuanya seakan-akan enjoy the game.
1: Betul.
0: Ya, ini yang saya akan menjadi pembeda nantinya.
1: Ini pesan dari Koweli kayaknya nyampe semua
0: betul.
1: Nih. Ah, Shelly lagi gagal
0: tadi. Sayang sekali tadi Shelly.
2: Brilia masih menyusun serangan. Kali ini Brilia mencoba. Ada bantuan big. Brilia masuk lagi ke dalam.
0: Oh, Brilia. Sayang short tadi Brilia. Ya.
2: Dua Kena kali untuk percobaan.
0: Ya.
2: Ubaya gagal, UPH juga gagal.
0: Gagal.
2: Aduh. Vanessa inbound kepada Ignacia. Ignacia mencari Jesslyn. Good space. Kita lihat tiga pemain langsung menjaga mengosongkan Vanessa out of target. Sayang, off the mark. Michelle, Andila di sana lagi kembali. Wow,
0: iya,
2: Andila. Is that Brilia?
0: Ya, betul Brilia. Tapi Bung Econ, ada satu hal lagi yang membuat serunya kampus League ini adalah apa?
2: Apa?
0: Dengan ada dua monitor Polytron di pojok ini yang besar. Jadi pemain pun, pelatih pun bisa melihat replay-nya lagi.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Jadi ini makin membuat apa namanya? Bagaimana
2: komplit gitu.
0: Iya, betul.
2: Penonton juga bisa melihat
0: ya.
2: Apa yang terjadi.
0: Iya.
2: Ya. Benar. Andila di garis free throw mendapat gangguan dari tuan rumah tentunya. Free throw gagal. Oh, ada strip dari Erlita.
0: Kalau saya ya sedikit menyamakan Ubaya ini seperti defense-nya Uncen, kira-kira masih sama nggak untuk kategori putri?
2: Ya,
0: ya.
2: Mereka yang paling mendekati.
0: Betul, ya.
2: Mereka yang paling mendekati.
0: Secara agresif.
2: Tujuh.
0: Ya.
2: Oh,
0: lihat. Hampir saja tadi.
2: Active hands.
0: Yap. Itu yang menjadi apa ya sulitnya kita saat kadang-kadang apa ya melawan tim-tim seperti Ubaya, Uncet ya. Itu ya itu memang nggak mudah melawan mereka.
1: Betul.
0: Lagi hampir saja tadi Teguri.

0: Hyvin mun pekkään.
1: Älkää kautta nyt keskiä.
2: Ria, Estorado di sana, balik. Hampir saja kena oleh Lita. Okay.
1: Iya, betul.
2: Passing.
1: Eight-second violation.
2: Another turnover. Yo, kita lihat shot clock is running down. Sally tembakan belum berhasil. Ada tip out dari Erlita. Sangat berarti. Vio tembakan 3 belum juga masuk. Brilia defensive rebound. Dewa. Wah, kita lihat. Dia memasukkan bola. Yes, That was a bad move.
1: Berbahaya dari turnover UPH akan dikonversi langsung menjadi poin. Lagi-lagi
2: hampir Esther masih bisa diselamatkan.
1: Wah, turnover kah?
2: Ada
1: ya.
2: Steal kali ini. Ya. Ada unsportsmanlike like foul. Keiza Supit. Nggak perlu sebenarnya.
1: Betul. Ya, ini lagi-lagi frustasi sih.
2: Iya.
1: Kadang-kadang kita ingin apa ya namanya, menebus kesalahan tuh akhirnya jadi...
2: Tapi tadi situasinya adalah sebenarnya dia terdorong ke belakang dan dia menangkap.
1: Dan dia coba menangkap. Iya.
2: Ya, itu automatically pasti kena.
1: Iya, Keizia Supit berhasil.
2: Perlahan tapi pasti Ubaya kembali menemukan ritme bermainnya.
1: Ya. Nah, ini ada unsportsmanlike foul. Bung Echan, kebetulan saya mau sedikit meralat ya.
2: Iya.
1: Saya lupa di game saat itu kalau nggak salah UPH ketemu dengan WSM.
2: Oke. Okay.
1: Jadi terjadi unsportsmanlike foul kepada Aldi atau Satrio, saya lupa.
2: Oke. Okay.
1: Dan bolanya itu poin, ya, poin dihitung. Dan... ada free throw dan position. Jadi saat itu saya mengatakan free throw-nya 2, tapi bukan 2, itu satu saja free throw-nya, walaupun itu unsportsmanlike foul dan possession tetap untuk anak-anak WSM. Tapi kalau bolanya tidak poin, ya itu free throw-nya 2. Jadi secara rules-nya itu memang hanya mendapatkan satu free throw saja seperti saat kita N1, tapi bedanya ada possession untuk tim yang offense. Tadi ada unsportsmanlike foul dari Esther terhadap Keizia Supit. Keizia, Michelle coba 3 angka, gagal. Masih coba, anak-anak Ubaya lagi. Wah, ini kalau sampai tidak ada rebound, menurut saya PR-nya makin banyak.
2: Jauh sekali tembakan itu, nyampe lagi coach.
1: Iya, Erdita tadi.
2: Kuat sekali artinya. That's my point. Dewell sudah ada di sana di 3 menit. Esther mendapatkan partner untuk ball handling. Kita lihat Esther layup.
1: Gagal, sayang sekali.
2: Esther kali ini cepat ke depan. Putri Keiza. Tidak, dari kembali share ball. Mari Elita ada di sana. Mari ke Putri Keiza. Layup shoot.
1: Ya, yeah, good defense.
2: It's a foul. Dia gerak soalnya. Dia gerak. Darnaya gerak soalnya coach.
1: Ya. Yeah.
2: Kita lihat ya, tayangan ulangnya ya. Nah.
1: Iya. Di saat sebenarnya tadi Keisha sudah melompat.
2: Iya,
1: ya,
2: dia
1: ya,
2: maju betul ke depan.
1: Dia terlambat tadi posisinya. Tuh. Good call dari referee. Walaupun memang tadi bilang possession sebenarnya dari seorang Darana itu secara verticality dia hands up saja. Tapi memang tadi terlambat tadi seorang Darana ya. Di posisinya.

0: Kita masih di quarter yang ketiga, ada timeout sedang diambil. Ya. Melihat perubahan demi perubahan terlalu terjadi. Pelatih Fajar sepertinya masih kurang puas dengan skema offense dan defense.
1: Betul.
0: Karena transisi UPH dari offense ke defense sepertinya masih keteteran nih, Coach.
1: Ya, jelas juga tadi ada berapa kali turnover ya nilai

0: dilakukan oleh anak UPH langsung dikonversi menjadi poin oleh Ubaya. Ya, ini jelas akan menjadi PR yang besar di game kali ini apabila tidak diperbaiki oleh mereka. Sedangkan Ubaya menurut saya juga secara sejauh ini, secara percentage 3 point mereka tidak begitu baik.
1: Masih underperformnya ya. Ubaya.
0: Betul, underperformnya Ubaya ini.
1: Okay.
0: Jadi, ya lagi-lagi, jangan membiarkan mereka juga nyaman menembak.
1: Yeah.
0: Harus tetap ada challenge menurut saya.
1: Iya, yeah, setuju.
0: Saya yakin ya, namanya shooter tuh pasti akan nemu nantinya.
1: Betul.
0: Ya,
1: itu kan Bu. Saya sama Coach Eman shooter, Cek. Makanya kita tahu banget how it feels.
0: Jadi, sedikit saja kita mengingat bagaimana 3 tahun lalu Ubaya bertemu dengan SCU waktu itu. Itu Evelyn Vio dari quarter 1 sampai quarter keempat sekitar berjalan 7 menit itu tidak pernah masuk 3 poinnya.
1: Nah,
0: dan saat itu Ubaya tertinggal. Akhirnya Evelyn Vio yang membuat menang dengan tembakan 3 angkanya dia.
1: Nemu aja.
0: Nemu.
1: Karena memang istilahnya kalau kita zaman dulu ya, Coach, lu emang digaji buat nembak.
0: Nembak. Kalau nggak nembak, ya lu duduk. Jadi mungkin kalau yang nonton sekarang juga mulai YouTube Kampus League, ingat bagaimana seorang Sandi Keceng.
1: Nah.
0: Ya, CLS. Di game saat final di kalau nggak salah lawan Satria Muda, kalau nggak
1: betul,
0: salah.
1: Betul, SMCLS. Ya,
0: itu dari quarter 1 sampai quarter 4 mau selesai.
1: Nggak poin-poin.
0: Tapi 3 poinnya dia di terakhir itu yang bikin menang CLS.
1: Iya, benar lagi. Iya, saya masih ingat itu. Masih ada Jamar, masih ada Mari Wushang.
0: Betul.
1: Nah, luar biasa, Dad. 10 tahun yang lalu,
0: Cem. Ya, ini ada diskusi ya dari referee.
1: Gitu. Selamat siang, Cem. Sesaat lagi kita masih ada pertandingan berikutnya. Setelah ini kita langsung masuk ke kategori semifinal putra. Pertama putra.
0: Ya.
1: Langsung kita kasih UPH lagi, Coach.
0: Iya. Wah, ini sih melawan Perbanas.
1: Jadi sayang. Kali ini cepat ke depan di well, sangat mengintai di mana nih Putu Keisa, di mana nih.
0: Oh, wah, hampir.
1: Enter. Ya hampir
0: itu dia
1: yang ditunggu-tunggu oleh Vio.
0: Easy layup.
1: Ubaya kembali membuat running score 9 poin. Belum ada balasan dari UPH Esther.
0: Lagi-lagi.
1: Oh ya, my goodness.
0: Ini yang saya bilang.
1: Ini dia yang tadi Coach Eman dari awal bilang.
0: Ya. Poin kembali.
1: Inkonsistensi.
0: Yap.
1: Dari UPH yang selalu bisa menjadi pedang bermata dua.
0: Ini kalau dilihat dua sequence tadi, itu sengaja passingnya itu bukan ke arah strong side-nya.
1: Iya.
0: Ya, pasti ke weak side-nya dan sudah ditunggu dari pemain yang belakang itu untuk melakukan intercept. Ya, ada berhasil. Sudah tim foul kedua tim.
1: 46-36. UPH seperti biasa selalu menemukan celah.
0: Iya.
1: Ada 3.500 jam
0: yang
1: menyaksikan pertandingan semifinal kedua antara Ubaya melawan UPH. Esther berhasil mengeksekusi 2 free throw-nya, 37-46. 3 possession game.
0: Ya.
1: 9 poin. Butuh Keisa. Oh, backdoor dilakukan. Belum dipassing. Oh, nice. Right and right. Ada tambahan di sana. Strip. Bola masih untuk Ubaya.
0: Ini Bung Econ sudah ada 17 steal yang tercatat di statistik saat ini untuk Ubaya.
1: Uh-huh. Perlahan saja. Ubaya kali ini mencoba. Karisma. Asik pada Vio. Vio. Oh my goodness.
0: Wow. Evelyn.
1: My goodness.
0: Evelyn Vio.

0: Luar biasa sekali, Diwell ada di sana, masih Diwell mencoba. Danaya terlalu jauh dari pin area. Ojep yang sangat baik dari Brilia. Brilia masuk ke dalam.
1: Oh, nice.
0: Brilia with the brilliant move.
1: Yep.
0: Wow. Balik ke 10 point differential. Karisma di luar sana berusaha mencari ritme yang berbeda kali ini. Oh, nice jab untuk Keisa. Menusuk
1: ya, over
0: step yang tepat sekali dari Butu Keisa. Itu first step-nya cepat banget.
1: Betul. Sangat cepat. Iya, berhasil Keisha Supit menambah poin bagi Ubaya kali ini.

0: berhasil. Begitu baik 2 dari 2 coach Eman.
1: Iya. Keisha Supit.
0: Full court press. Sabar saja kita lihat.
1: Lagi-lagi.
0: Ya, kenapa ya. Dia yang membawa bola?
1: Betul. Sayang
0: kenapa
1: sekali.
0: Kenapa dia yang bawa bola? Ada Dewell, ada Brilia.
1: Lagi. Hampir.
0: Masih ada Kaila mencoba mendapatkan bola. Juga gagal. Kurang tenang. Dalam hal eksekusi UPH. Kurang tenang itu karena bukannya kenapa-kenapa ya. Karena pressure
1: betul, dari Ubaya.
0: 3-9-5-3. Penurunan Jamsat gagal di sana. Bola untuk UPH. Tertinggal cukup jauh. UPH. Di akhir quarter yang ketiga. Belum ada adjustment lagi.
1: Ya, ada foul jelas dari Kezia Supit.
0: Saya nggak tahu kenapa saya nggak suka dengan spacing yang dibuat oleh UPH.
1: Ya, setuju saya. Ini akhirnya menyulitkan mereka sendiri.
0: Betul. Ya. Hanya ini yang menolong mereka sejauh ini quarter ketiga.
1: Betul, ya.
0: Free throw
1: mereka.
0: Tuh, kalau free throw-nya masih jelek, coach.
1: Oh, ini si PR
0: big
1: bagi
0: trouble.
1: UPH.
0: Big trouble.
1: Gagal, sayang.
0: Bayang kali. Oh, hampir Kaila ya. Mendapatkan bola, namun gagal. Talia Putu Keiza balik pada Pio. Bah, zero step masuk
1: ke kanan.
0: Kuat sekali.
1: Terlalu mudah bagi Pio.
0: Ke kanan, dia pilih ke kiri justru. Brilia mencoba melalui 1, 2, 3, 4 pemain langsung.
1: Oh,
0: block shot yang sangat baik dari Sally. Perjuangan tanpa batas. Tembakan 3 Brilia gagal. Daranaya back shot.
1: Daranaya.
0: Akhirnya sisa 12 detik. Apa yang akan dibuat oleh Ubaya? Kita lihat saja. 8 second left. Michelle. Ada backdoor dari Pio. Step back. Itu naik jam Pio. Pasti
1: terbuka
0: Keisha
1: Supit.
0: Keisha. Sudah terlambat. Tembakan akhir dari Keisha mengakhiri. Quarter yang ketiga. Ubaya masih memimpin dengan cukup nyaman, Coach Eman.
1: Ya.
0: Apa yang Coach Eman lihat? Apa yang sudah kita prediksikan tadi di awal, sedikit banyak sudah kejadian
1: ya. Ya, jadi memang lagi-lagi ya di sini ketidaktenangan UPH menurut saya akhirnya mempengaruhi pada spacing mereka yang sejauh ini juga bisa dibilang akhirnya mereka harus melakukan turnover yang akhirnya bisa dikonversi menjadi poin dari Ubaya. Sedangkan bagi Ubaya, walaupun mereka sempat start secara tembakan 3 angka mereka,
0: yeah.
1: Tapi ya Ubaya masih punya senjata yang lain. Kita lihat tadi ada penetrasi Keisha, ada Evelyn Kio, lalu juga ada Handila, jangan kita lupa. Ini yang memang bisa dibilang sejauh ini. Ubaya ini bermain sesuai dengan gameplay mereka.
0: Ritme mereka.
1: Ya, ritme mereka. Ini yang harus beberapa hal diperbaiki oleh UPH. Bagaimana mereka juga memainkan dengan ritme mereka, dengan pace

0: mereka, dan space yang bisa dibilang harus lebih baik lagi-lagi dari UPH. Ya, tadi kita sempat kena statistik dari quarter ketiga tadi, di mana memang ya jelas lebih unggul anak-anak dari Ubaya secara field goal mereka.
1: Iya, bisa lihat di sini coach, di quarter ketiga Ubaya mencetak 22 poin tertinggi dari 3 quarter.

0: Kita kembali kuarter 4, kuarter penentuan. Kita lihat siapa akan masuk ke babak final. Sarafina masuk ke dalam. Caca selalu menjadi pembeda sejauh ini. Dan itu merupakan poin ke-12 dari Caca. Hanya dia yang double digit dari UPH. Masuk ke dalam kali ini, share the ball. Berikutnya Putu Keisa tanpa ragu tembakan 3 gagal kali ini. Titip berhasil dikuasai. Brilia, Jaslyn sudah kembali bermain. Begitu juga dengan Ignacia, Jaslyn terlalu lama memegang bola.
1: Passing kemarin.
0: Ya. Betul, Ignacia, Jaslyn harus menuju ke bawah. Kita lihat, passing cukup baik.
1: Itu jelas foul. Jelas foul.
0: Itu yang dibutuhkan.
1: Ya. Dan menurut saya juga harus lebih apa ya, harus lebih cepat sih menurut saya. Karena tadi terlalu lama menurut saya tadi menghabiskan shot clock mereka, anak-anak dari UPH. Tanpa adanya Esther bisa dibilang saat ini pace mereka harus lebih apa ya, harus lebih slow menurut saya. Dan jelas secara size mereka mestinya ada advantage dari UPH, ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dan juga free throw lagi-lagi seperti mention oleh Bung Econ tadi di kuarter ketiga, free throw yang sangat membantu bagi UPH.
0: Oh, masih 50% field goal percentage. Kita lihat Bio passing pada Michelle, hampir saja lose the ball. Ada Brilia yang memberikan gangguan. Bola masih untuk Ubaya.
1: Ya, ini Erlita masuk kembali.
0: Wow, ini dia nih, catch and shoot girl.
1: Sally, Bio, jauh Bio, tembak 3 angka.
0: Jauh sekali itu, hampir saja masuk, masih ada. Krisma menyelamatkan pada kali ini. Michelle, sabar saja Sally, back to Michelle di corner. Elita masuk ke dalam, penetrasi, mencari kembali pemain yang di luar. Oh, oke, Brilia, you losing her.
1: Ada jumpball
0: situation. Nice one. Ignacia sedikit memegang sikunya. Semoga tidak terjadi ya, yang terlalu vital. Total turnover sejauh ini dari UPH sudah 20 tadi coach.
1: Ya, sekarang
0: sudah mungkin naik
1: 21. Ya, 21.
0: Rio, extra pass di luar sana, jauh sekali.
1: Ah, sayang. Kali ini duel Gozal.
0: 10 poin, apakah bisa dipangkas oleh UPH? Jaslyn meminta bola di bawah, double team sudah disiapkan. Apakah ada extra pass? Ragu-ragu Diwell. Diwell kembali meminta handoff. Sarafina, Sarafina masuk ke baseline. Tidak, sisa 3 detik. Gotta take some shot. Beri lihat yang bakal.
1: Wow, beat the buzzer.
0: She beat the buzzer. Luar biasa pressure kali ini dari anak-anak UPH. Vio di sana dengan sangat tenang. Layup Vio bukan merupakan foul. Jaslyn berebut bola di sana. Dikuasai oleh Sally. Share bola pada Michelle. Michelle ada strip dari Caca. Tembakan dari Sally gagal. Jaslyn no. Satu ke tangan Diwell. Cepat ke depan Diwell. Mencoba membangun serangan. Masih Diwell gosal pada Jaslyn. Jaslyn Brilia sedikit naik napas. Brilia tembakan 3 jauh sekali, terlalu jauh.
1: Iya.
0: Kenapa dia nggak bermain bersama dengan Jaslyn ya? Sayang.
1: Ini saya sebenarnya momentum ada di mereka ya.
0: Iya, kita lihat.
1: Ah, sayang sekali.
0: Ini.
1: Iya.
0: Yang tidak boleh terjadi.
1: Setelah ada defensive top yang sangat baik dari UPH, di offense mereka ya kadang-kadang Bung Econ, kita habis nembak poin. Ada apa ya, ada PD yang kayaknya bisa poin lagi nih. Iya, ya. Tapi sayangnya keputusan Brilia menurut saya terlalu cepat tadi sebenarnya. Harus lebih bersabar.
0: Wow. Saya ralat sedikit Coach Eman.
1: Ya.
0: 20 turnover. Kemudian baru membuat 7 assist. Yang masih membantu mereka ada 30 rebound.
1: Wow, reboundnya ya. Itu jelas ya, menjadi advantage bagi mereka ya, maksudnya ya,
0: UPH ya,
1: game kali ini.
0: single digit lead. Kita lihat di Wells sulit sekali melakukan passing, kembali harus memaksa Jesslyn naik ke atas. Hand off di sana Brilliant. Bermain pick and roll itu yang dibutuhkan, passing ke bawah Ignacia. Kehilangan kali ini catch and shoot cancak. Way off target. Miss the three point shot.
1: Ada ya. Apa yang terjadi tadi dengan Brilia kah? Oh, dengan Ignas ya.
0: Oh, not a good view. Yeah. Not a good view at all. Sepertinya masih dalam penanganan.
1: Ya.

tunggu saja, James. Kita doakan tidak terjadi apa-apa ya. Oleh Ignacia ya. Betul. Karena sejauh ini kalau tidak tampak dalam layar kaca Anda, masih dalam penanganan dan memerlukan bantuan tandu. Mendapatkan tepuk tangan disemangati oleh para penonton yang ada di sini. Oh, itu dia tuh. Kita tunggu saja what happened sebenarnya. Jadi terhadap Aprilia.

0: back to the game. 6 menit 39 detik tersisa. Apakah UPH bisa mengembalikan keadaan? Kita lihat Pio di luar sana masuk ke dalam Sally. Good timing.
1: Lagi-lagi poin untuk Ubaya.
0: Pattern yang bagus sekali sih.
1: Ini kalau kamera tertangkap sih Bung Econ geleng-geleng kepala sebenarnya tadi.
0: Betul. Itu bagus sekali ya. Rapi sekali.
1: Betul.
0: Mereka bermain.
1: Ya lagi-lagi ini memang masalah chemistry ya. Ini ya. Harus kita akui Ubaya dengan apa ya, kekurangan yang mereka punya, mereka bisa menutupi dengan agresif secara defense, dinamis dalam offense. Ya sejauh ini mereka cukup konsisten di nasional ini, yang bisa dibilang itu juga membuat mereka lolos sebagai juara.

0: grup. Ya, Brilia kali ini. Masih Brilia. Jaga oleh Rita dia. Ada strip tadi, good hand tadi, passing cepat ke depan. Masih. Kali ini Michelle passing kepada Sally. Sally. Oh, nice. Sally menambah kembali 2 poin bagi Ubaya.
1: Wow, Ube.
0: Wah, lagi dicuri oleh Pio.
1: Not a good sign.
0: Wow, ini
1: not a good sign at all.
0: UPH sendiri. Ya nih.
1: Wow, harus diambil timeout.
0: Betul.
1: Harus. Tapi harus ya. Ada perubahan coach, karena habis timeout kayaknya sepertinya belum bisa nih balik lagi ke ritmenya UPH.
0: Betul,
1: plus
0: betul.
1: Ignacia harus dibopong keluar lapangan. Ini yang menjadi polemik kalau menurut saya.
0: Oh, nih ada yang nanya, Bung Econ, coach Econ udah makan belum? Wah, kita sih harus makan ya, karena jelas hari ini game-nya kayaknya nggak akan kasih kita napas banyak.
1: Betul.
0: Hari ini. Karena setelah ini akan ada semifinal atau The National 4 kategori putra, di mana akan bermain UPH melawan Perbanas.

0: Ya, kita juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para stakeholder ya, yang sudah mensupport terjadinya Kampus League. Kita ada Kopi Tubruk Gajah,
1: ya,
0: dan ada Kavino, Bayan Peduli, tiket.com, Food Locker, Polytron, tentunya Hydro Plus, tiket.com, Blibli, ah, tuh. Jangan lupa besok merupakan hari terakhir yaitu partai final putra dan putri.
1: Ya, betul.
0: Kita kembali back to the game, Vanessa. Wow, dikasih beban untuk menerima bola dua.
1: Hati-hati lo, langsung turnover kembali.
0: Sayang, ya, sulit sekali melewati betul. Garis tengah saja. Agak berat kalau melihat saya begini traveling.
1: Pio, ada komplain dari Pio, merasa itu bukan traveling. Vanessa.
0: Wow, berapa buru-buru sekali passing. Ya. Aduh.
1: Diwell, Siciliana. Ada trap kembali. Caranaya. Pedulia coba 3 angka. Gagal. Wah, cepat sekali tadi. Good defense tapi dari Brilia tadi. Ada turnover kembali, Bung Econ.
0: Sangat disayangkan. Tadi sampai quarter 3 aja 20 udah dibuat turnover UPH. Berhasil Daranaya mendapatkan defensive rebound. Diwell harus sedikit bersabar. Double team pasti.
1: Lagi-lagi. Sejauh ini.
0: Attacking mode. Ya. High pressure defense dari Ubaya. Sangat amat menyulitkan UPH.
1: Tercatat total sudah ada 25 turnover dari UPH di game kali ini. Erlina berhasil 3 point dari Erlina.
0: Again.
1: Ya, hampir saja turnover. Kali ini ada Brilia cepat ya ke depan. Terlepas bolanya tadi. Ya. Posisi untuk ya ada diskusi terlebih dahulu.
0: Kalau menurut saya itu UPH.
1: Iya, karena tadi terakhir. Ya, betul. Ada correction dari UPH position.

0: tidak melihat di belakang, iya, sudah ditunggu.
1: Tadi terlalu cepat. Sebenarnya tadi Jaslyn saat abis screen dia tadi ada roll ke dalam tadi. Iya.
2: UPH yang mana?
1: Ya lagi ya, itu dia mestinya play yang sama tadi. Iya, berhasil Daranaya.
0: Kenakan kostum berwarna biru, Ubaya dengan warna putih. Begitu kontras, kembali pressure kali ini dikembalikan oleh UPH. Oh, lolos Erlina. Bad.
1: Kali ini Ubaya.
0: Tapi saya suka dengan balasan pressure yang
1: dilakukan UPH. Iya, betul. Ya.
0: Saya suka sekali.
1: Ya, kadang-kadang ya harus mereka mereka harus lakukan itu.
0: Ya,
1: ya kayak enggak ya, kalau memberikan nyaman juga kepada Ubaya ya bumerang buat mereka. Betul. Ya pasti dengan situasi sekarang ini. Oh, nice hand tadi dari Michelle. Maiviana kali ini step through dia. Ah, gagal. Ada rebound dari Shelly. Shelly pada Erlita. Michelle terbuka.
0: Ubaya bombardir dari area 3 angka masih terjadi oleh UPH.
1: Brilia kali ini. Jalan Erlita dia. Vanessa coba 3 angka gagal. Dari Bon, dari anak Ubaya. Michelle tidak mau terburu-buru.
0: Tapi terlalu berat, Coach. Ya. Bisa 3 menit.
1: Betul. Dengan bisa dibilang sejauh ini pun sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum dari UPH.
0: Betul sekali. Tidak diberikan kesempatan.
1: Betul.
0: Oh, kali ini Hunter. Ya. Berhasil mencuri apa yang dilakukan oleh Ubaya sejauh ini. Passing lagi, Brilia kelelahan di sana. Vanessa masih dimainkan. Vanessa jauh kali Jaslyn. That was a frustrated shot.
1: Yep.
0: Sangat disayangkan, tidak bisa mengimbangi UPH. Passing di corner lagi,
1: tembakan
0: 3 berikutnya. Wow.
1: Ini satu nyala, semuanya nyala sih.
0: Ini luar biasa.
1: Ini kayak saklarnya dari Koweli itu memang tinggal Koweli hidupin.
0: Benar juga. Kayak pakai cheat ya.
1: Iya.
0: Esther masuk ke baseline, lay up Esther.
1: Sayang
0: gagal juga Daranaya di sana. Ada steal dari Erlita. Sesudah game ini ada game yang berikutnya, UPH akan berhadapan dengan Perbanas. Dan di game terakhir, UKSW versus Ubaya.
1: Wah, ini kalau kemarin sempat ada bilang bahwa UPH versus Ubaya tuh final kepagian, tapi di game kemarin Uncen Maranatha pun tidak kalah seru dengan final. Tadi bilang di nasional ini semua game penting. Kali ini Handila sudah bermain. Meiviana, Erlina, Handila.
0: Masuk, ada Shelly di tengah.
1: Ya,
0: dia tuh gagal. Bagus banget di paint itu ya.
1: Iya, dan pengambilan posisinya sangat baik.
0: Iya, timing masih timing, dalam ya. Kali ini terburu-buru UPH. I think that was it. UPH sudah clear the bench. Semua pemainnya sudah dirotasi.
1: Handila.
0: Wow, jauh sekali tembakan itu. Penasaran
1: Shelly kali ini.
0: What? What is that?
1: Terus kalau mau dijaga begini siapa yang mesti di...
0: What is that?
1: Semua bisa menembak 2 langkah dari area 3 point. Lagi hampir.
0: Steal after steal, turnover after turnover.
1: Yeah.
0: Jump ball situation.
1: Ini Clarissa sudah bermain dan Aileen sudah bermain juga dari Ubaya. Jadi semua pemain sudah bermain dari Ubaya. Handila coba 3 angka, back shot.

0: from the top dari Handila. Nah, ikut Fajar hanya bisa tersenyum ya dengan tapa tajamnya tembakan-tembakan dari Ubaya dari area perimeter. Esther kali ini.
1: Betul sekali, masih berusaha di sini Esther, sisa 40 second pasti terjadi kepada Kayla, namun tidak berhasil menambahkan angka.
0: Sayang sekali tadi.
1: Sayang sekali. Percobaan terakhir, apakah akan tetap dieksekusi oleh anak-anak Ubaya? Kita lihat perlahan saja memainkan tempo masuk dari sisi kanan, spin move. Fake shot, tangan kiri, gagal. Tapi Lukus there, tembakan tiga lagi. Not enough.
0: Meiviana.
1: Not enough. 81-50, satu deklarasi yang sangat nyata. Bahwa tembakan tiga dari Ubaya selalu menjadi senjata utama. Selamat buat Ubaya. War sekali. Coach Eman.
0: Ya. Ya, ini memang yang apa ya, menjadi advantage jelas dari Ubaya di game kali ini atas UPH. Secara konsisten bermain dengan 40 menit, agresif secara defense dan offense, membuat sulit UPH untuk mengembangkan offense mereka, dan banyaknya turnover lagi-lagi menjadi advantage jelas untuk Ubaya di game kali ini. Dan congrats buat Ubaya, besok akan berlaga di game final melawan SCU, dan tetap semangat juga buat UPH karena besok mereka akan bermain untuk memperebutkan peringkat ketiga, akan melawan UKSW Salatiga. Setelah ini akan ada statistik dan juga highlight. Ya, ini statistik di game kali ini. Wah, 80 attempt dari anak-anak Ubaya. Ada 39 percobaan tembakan 3 angka, 12 yang berhasil. Ini jelas menjadi advantage dari karakter mereka. 46 rebound untuk Ubaya, sedangkan UPH 48. Lagi-lagi ada 26 steal dari Ubaya dan juga 29 turnover dari UPH. Ini jelas menjadi PR bagi UPH untuk game berikutnya. 81-50. Sekali lagi kongres buat Ubaya, besok akan bermain di laga final. Dan ini merupakan bracket di kategori putri. Ya, dipastikan besok di jam 15.00 itu SCU akan melawan Ubaya. Sedangkan di jam 10 pagi akan ada perebutan peringkat ketiga antara UKSW melawan UPH. Ya, sesaat lagi kan ada interview dengan player of the game dari Ubaya.

0: Warga Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendidih memergoki aksi seorang pria yang mencuri gabah milik warga pada Rabu. Kepala warga yang sudah mendidih membuat KS mau tak mau menerima sejumlah boga mentah dari warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pelaku masih menjalani pemeriksaan beserta barang bukti diamankan di Mako Polsek Ponggok. Polisi mengimbau warga untuk kembali menggelar siskamling untuk menjaga lingkungan dari aksi pencurian. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan seorang warga negara asing asal Amerika Serikat yang sudah buron selama 15 tahun. Pria tersebut ditangkap saat bersembunyi di sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumahnya di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Pria berkebangsaan Amerika Serikat itu diduga terlibat kasus pedofilia di negara asalnya. Selama berada di Indonesia, AW juga diduga telah beberapa kali mengganti identitas untuk menyamarkan keberadaannya. Setelah berhasil diamankan, AW langsung dibawa petugas untuk menjalani proses hukum dan deportasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tim buru sergap Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek TA dan CR di rumahnya. Kedua nelayan ini ditangkap usai terbukti mencuri ratusan timah pemberat milik nelayan yang disimpan di dalam gudang. Pencurian timah pemberat jaring ini sudah kedua kalinya terjadi. Pelaku membobol gudang belakang kemudian leluasa mengambil timah pemberat jaring. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp5.600.000. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa timah bekas, tali bekas, 3 pisau lipat yang diduga digunakan saat beraksi. Kini kedua pelaku masih menjalani proses hukum di Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Beni Dermawan.

0: Terpergok warga saat mencuri 6 ekor ayam, seorang pria babak belur diamuk massa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di lokasi lain, buron selama 1 bulan, seorang pelaku curanmor ditangkap polisi saat sedang berada di warung kopi dengan kantor Polsek Johar Baru, Jakarta.
1: Kena kilo, malingnya kena kilo, San. Posisi ke gak nganu.
2: Seorang pria berinisial S menjadi sasaran amarah warga Desa Modangan, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar pada Rabu dini hari. Pelaku terpergok saat mencuri sejumlah ayam milik warga. Sebanyak 6 ekor ayam hasil curian ditemukan warga di dalam karung yang diikati sepeda motor milik pelaku, hingga pelaku tak bisa mengelak. Kasih Humas Polres Blitar AKP Samsul Anwar dikonfirmasi pada Kamis siang membenarkan aksi pencurian ayam ini. Kini pelaku diamankan di Mapolsek Ngelegok dan menjalani pemeriksaan intensif. Polisi mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali jaga malam di ronda agar pelaku pencurian tidak merajalela. Seorang pemuda diamankan warga setelah diduga melakukan pembelian sepeda motor sistem COD menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur pada Kamis sore. Beruntung petugas reskrim dari Polsek Duren Sawit yang sedang berpatroli mengamankan pelaku dari amukan massa. Petugas kemudian mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Duren Sawit. Menurut salah satu warga, pelaku membeli sepeda motor dengan cara COD di kawasan Kampung Sumur. Namun dikarenakan pembayarannya diduga menggunakan uang palsu, lalu warga mengejarnya.
3: Akhirnya pas ada keributan, aku saya sama kakaknya itu. Katanya kalau ada yang itu COD motor kan di Kampung Sumur, ternyata pakai uang palsu.
4: Oh gitu. Oh, tadi ketangkapnya di sini.
3: Dekat sini.
2: Akibat kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang dan sebaliknya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini pemuda yang belum diketahui identitasnya ini berada di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Buser Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat berhasil menangkap buronan curanmor yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial MA saat sedang membeli rokok di sebuah warung kelontong tepat di depan kantor polisi. Penangkapan ini berawal dari informasi korban yang melihat pelaku di warung kopi. Korban langsung berlari ke kantor polisi yang hanya berjarak beberapa langkah saja dan meminta petugas untuk menangkapnya. Sebelumnya, pelaku bersama 3 rekannya terekam CCTV saat menggasak motor milik warga di sebuah rumah warga di Jalan Rawa Tengah, Jakarta Pusat pada akhir Mei 2026 lalu. Pasca pencurian, petugas berhasil meringkus 2 rekan pelaku yang berinisial AA dan JJ di 2 tempat yang berbeda. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor klasik yang diduga hasil curian, STNK, serta kunci letter T.
5: Si Martin ini belanja di warung dekat Polsek. Ya, belanja di warung dekat Polsek. Kebetulan juga si pelapor saudari Eka Putri ini lewat melintas di depan Polsek dan melihat si Martin, si pelaku ini yang sedang kami cari. Nah, dengan serta-merta Bu Eka ini langsung lari ke dalam Polsek dan berteriak bahwa itu ada orang yang dicari, DPO yang dicari, sesuai dengan laporan dia. Sesegera mungkin anggota kami mengamankan tersangka tersebut yang ada di warung samping Polsek, lalu kami amankan dan sekarang sedang kami proses.
2: Kini polisi masih memburu rekan pelaku, RF, yang telah diketahui keberadaannya serta penadah motor curian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan narkotika hingga ke tengah hutan. Petugas berhasil menangkap 2 orang pengedar dan menyita 7,9 gram sabu. Di lokasi lain, terpengaruh minuman keras, seorang remaja menghabisi nyawa rekannya sendiri saat melerai perkelahian antara pelaku dan pemilik warung di Pulau Morotai, Maluku Utara.
6: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan narkotika hingga ke tengah hutan Kamis dini hari. Petugas membekuk seorang pelaku berinisial HJ. Petugas kemudian melakukan pengembangan kasus. Di tengah jalan, petugas menangkap pelaku lain berinisial AK dengan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di bawah telapak kaki. Petugas menyita sabu seberat 7,9 gram dan uang jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan narkotika. Dua pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7: Oh, terkait dengan pengungkapan jaringan narkoba ini, pertama berawal dari adanya informasi bahwa di wilayah kru sering terjadi transaksi ya. Jadi setelah itu kita lakukan pengamanan terhadap orang yang kita duga sebagai pelaku pertama, yaitu di pasar kru. Selanjutnya kita kembangkan ke wilayah yang sekarang ini apa namanya nih?
8: Sedau.
7: Wilayah Sedau. Jadi dari pengembangan itu kita dapat beberapa poket lagi. Yang untuk sementara yang pertama kita amankan 2 gram, selanjutnya sekarang kurang lebih 4 gram.
6: Di bawah pengaruh minuman keras, seorang remaja berinisial AA menghabisi nyawa rekannya dengan senjata tajam di desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan. Pelaku kemudian ditangkap anggota Satreskrim Polres Pulau Morotai Kamis pagi. Insiden bermula saat pelaku bersama sejumlah rekan mengonsumsi minuman keras produk lokal. Pelaku dan korban kemudian membeli rokok di sebuah warung dan terjadi perselisihan antara pelaku dan pemilik warung. Pelaku sempat meninggalkan lokasi, kemudian kembali datang membawa senjata tajam dan berusaha mengejar pemilik warung. Korban berinisial SM yang berusaha melerai terkena sabetan senjata tajam milik pelaku hingga terluka di bagian leher. Korban dievakuasi ke RSUD setempat untuk mendapatkan penanganan medis.
9: Terduga pelaku kita amankan di hutan pada saat beliau melarikan diri setelah melakukan tindak pidana. Untuk saat ini kami dari Satreskrim masih melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Untuk pasal yang kita gunakan adalah pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 466 ayat 3 tentang aniaya yang menyebabkan kematian dan ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara.
6: Polisi masih melakukan pendalaman kasus dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan memusnahkan 20.088 botol minuman keras oplosan hasil pengungkapan kasus peredaran minuman beralkohol ilegal yang dilakukan April 2026 lalu di kawasan Jalan Pakri 5, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada hari Kamis. Ribuan botol miras dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat hingga hancur untuk mencegah penyalahgunaan. Pemusnahan dilakukan setelah proses penyidikan berjalan dan mendapatkan penetapan dari kejaksaan. Botol miras ini disita dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi minuman beralkohol ilegal.
10: Dan kemudian dalam miras sebanyak itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah miras oplosan, menson, jenis

0: vodka sebanyak 5.760 botol yang kita sita, kemudian Benson jenis oplosan whisky lebih kurang 13.700 botol, kemudian terakhir jenis oplosan jenis kawa-kawa lebih kurang 600 botol yang telah kita sita.
1: Polda Sumatera Selatan juga menangkap 4 orang terkait kasus miras oplosan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kesal, dilerai saat menganiaya istrinya, seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara nekat mengancam warga dengan celurit. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Lacak Kriminal.

0: Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Kesal dilerai saat menganiaya istrinya, seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara nekat mengancam warga dengan celurit. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sepasang suami istri ditangkap polisi karena diduga telah bersengkongkol mengedarkan sabu.
1: Suasana Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam berubah menjadi mencekam saat seorang pria nekat mengancam sejumlah warga sambil mengacung-acungkan celurit. Peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di dekat lokasi kejadian. Ketika dihampiri, korban tengah terlibat pertengkaran dengan suaminya yang diwarnai dengan tindakan kekerasan. Berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melerai pertengkaran tersebut. Pelaku lalu pergi tapi kemudian kembali lagi ke lokasi dengan membawa senjata tajam lalu menantang dan mengancam warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara.
2: Ya kalau sejauh ini sih saya baru tahu ya kejadian pelaku itu seperti itu. Cuman dari adik iparnya sendiri bilangnya udah sering kali, bahkan sempat pengen berantem juga sama adik iparnya.
3: Laporan KDRT itu.
1: Pasang suami istri berinisial BA dan YZ ditangkap polisi lantaran diduga menjadi pengedar sabu di sebuah rumah kos di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam 4 Juni. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 5,65 gram, 1 pak plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital, serta 2 telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas pengedaran narkotika. Pasutri dan barang bukti selanjutnya digelandang ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur berhasil

0: menangkap dua pelaku pencurian spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku menargetkan sepeda dengan harga di atas 5 juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, sampai jumpa.
1: Petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur berhasil menangkap dua pelaku pencurian spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keduanya ditangkap petugas di wilayah Pati, Jawa Tengah. Saat penangkapan, kedua pelaku berusaha kabur menggunakan mobil namun gagal. Kemudian SM warga Karanganyar, Demak dan SL warga Dusun Rejekwesi, Mayong Jeporo, Jawa Tengah dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa pada Kamis siang. Keduanya terbukti melakukan pencurian beberapa sepeda gunung di dua lokasi di Magetan, yakni di Kelurahan Kebon Agung dan Kepol Rejo. Sebelumnya, kedua pelaku juga terekam CCTV mencuri beberapa sepeda gunung di komplek perumahan di Magetan. Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan adanya pencuri sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap warga. Pelaku yang berusaha kabur akhirnya tercebur ke sungai dan berlindung di bawah jembatan. Untuk mengantisipasi amukan massa yang lebih besar, petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku. Menurut warga, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban namun berhasil ditangkap. Sementara satu lainnya berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor pelaku. Setelah dievakuasi, terduga pelaku diamankan di Mapolsek Kedokan Bunder serta barang bukti motor milik korban. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung membongkar praktik dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat pada Kamis sore. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan dalam puluhan drum, jeriken, dan toren berkapasitas besar dengan total BBM sekitar 8.000 liter. Dari hasil penyelidikan sementara, solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU di wilayah Mentong. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Kecamatan Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam perkara ini, polisi mengamankan 3 orang pelaku di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Benny Dermawan, di CNN Indonesia News Update. Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga dikejutkan saat seorang lansia yang ditemukan di atas genteng diduga kakek ini hendak pulang kampung halaman.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga. Kemudian, seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
2: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
1: Polisi masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku.
3: Tarik celananya. Tarik celana, celana. Awas.
1: Warga Jalan Simorjo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan keberadaan seorang lansia bernama Marjuki di atas atap rumah. Menurut keterangan keluarga, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun tersebut tiba-tiba teringat

kampung halamannya dan nekat kabur lewat jalur atap. Diduga akibat tidak tidur selama 2 hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban tiba-tiba mengalami lemas hingga pingsan di atas genteng. Mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga dan warga sekitar segera melapor.

0: langsung dibawa oleh tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tiga orang santri yang tengah berenang di pantai selatan Blitar, Jawa Timur tenggelam terseret arus ombak. Dua berhasil diselamatkan, sementara satu orang masih dalam pencarian.
2: Kamera amatir warga merekam saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah santri lainnya yang melihat panik dan berusaha memberikan pertolongan bersama warga. Satu orang berhasil ditarik oleh rekannya, sementara dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi langsung mengerahkan perahu nelayan. Satu orang santri berhasil diselamatkan, sementara satu orang lainnya masih hilang.
3: Ombak besar tersebut menyeret tiga santri tersebut. Satu santri berhasil diselamatkan oleh temannya. Kemudian dua santri tersebut sempat terseret oleh ombak. Dan kemudian satu santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian satu lagi saat ini masih dalam pencarian.
2: Sebelumnya 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing kelas didampingi oleh 10 ustadz dan ustazah. Sesampainya di lokasi, sebagian berenang di sisi timur meski kondisi angin kencang disertai ombak besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Deretan artis diperiksa dalam kasus dugaan penipuan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Pada Kamis, Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi. Sebelumnya, pasangan Thorik Halilintar dan Aliyama Said juga memenuhi panggilan polisi.
0: Artis Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta.
4: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program itu tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
0: Paula juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh. Sebelumnya, influencer Thorik Halilintar dan Aliyama Said juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang sama. Pihak Thorik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Thorik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya. Presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya mencatat telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 di antaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada seorang wanita tewas ditelan ular piton sepanjang 7,8 meter. Seorang wanita bernama Elizabeth Yamalu ini tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa.

Sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya Benjamin Lanto untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa tubuhnya. Benjamin yang berusaha melepaskan tubuh istrinya dari lilitan ular dan mulut ular tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Berikutnya, karena nekat menerobos, bapak dan anak tertimpa pohon. Ya, baru saja kita lihat detik-detik saat seorang pemotor nekat menerobos area penebangan pohon hingga akhirnya celaka. Peristiwa ini terjadi di Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo pada Kamis. Meski petugas sudah mengamankan, pengendara yang berboncengan dengan seorang anak tetap melintas di lokasi. Tidak lama setelah itu, dahan pohon yang baru dipotong mengenai motor hingga membuat keduanya terjatuh. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Berikutnya, ada yang viral, pesepeda motor wanita nyasar masuk ke jalan tol. Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang. Diduga pengendara ini tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi. Meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PJR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Para pelaku usaha kecil dibikin pusing dengan kenaikan harga bahan baku produksi. Usaha apa saja yang terdampak? Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
1: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
1: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kawasan Semanggi, Jakarta Pusat Jumat siang mendadak riuh. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi menolak kenaikan harga BBM tertahan barikade petugas kepolisian. Aksi saling dorong. Aksi saling dorong sempat terjadi saat massa memaksa untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI. Namun petugas tetap bersiaga membuat pagar betis untuk mencegah pergerakan massa. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini menyuarakan berbagai tuntutan seperti menolak kenaikan harga BBM Pertamax, dan hingga Jumat sore akses jalan menuju kawasan Bundaran HI masih dijaga ketat oleh petugas. Ya, para pelaku usaha mikro dibuat pusing dengan kenaikan harga bahan baku produksi. Di Boyolali, Jawa Tengah, produsen makanan ringan harus menghitung ulang biaya produksi karena kenaikan harga minyak goreng dan plastik pembungkus. Sementara di Tangerang, kenaikan harga kedelai membuat produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran agar harga jualnya tidak naik.
1: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran. Dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran, dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
2: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing. Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
1: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai, kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
3: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan, baru sampai 80 kiloan.
4: Kok bisa begitu, Pak?
3: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
4: Harga sama?
3: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
4: Ya. Enggak dinaikin harga enggak?
3: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ada banyak cerita jemaah haji sepulang dari Tanah Suci. Salah satunya cerita Nenek Jumariah. Ikon video promosi Mekah Route 2026 yang membawa banyak oleh-oleh untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Sementara di media sosial viral unggahan para pramugari yang menjadi perias dadakan bagi jemaah haji dari Makassar.

0: Masih ingatkah Anda dengan Nenek Jumaria? Jemaah haji asal Maros, Sulawesi Selatan ini sempat viral setelah masuk dalam promosi internasional haji Makaruh 2026. Usai menunaikan ibadah haji, Jumaria bersiap pulang ke tanah air. Pada Kamis sore, Jumaria bersama ratusan jemaah kloter 14 Debarkasi Makassar tiba di tanah air. Di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Jumaria bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Berbeda dengan saat keberangkatan dari Arab Saudi, tiba di Makassar, Jumaria tampil mengenakan misbah khas Bugis Makassar dan kacamata hitam. Pakaian yang dikenakannya ini sudah disiapkan dan dibawa dari Maros. Ia berganti pakaian di pesawat sebelum tiba di Makassar.
1: Bu, di mana ganti baju itu, Bu?
2: Di mana ganti baju tadi?
3: Dengan selai baju itu.
2: Di pesawat.
1: Siapa yang bantu ganti-ganti?
2: Siapa bantu?
3: Dengan selai baju tadi, Andre.
2: Oh, ada. Malah tambah sehat ini, malah tambah sehat. Tambah sehat, ya.
1: Itu bajunya dibeli di mana?
2: Di Maros. Di Maros. Oh, di Maros. Oh, di Maros.
0: Koper Jumaria dipenuhi dengan oleh-oleh yang dibelinya dari uang hadiah yang diterimanya di Tanah Suci. Jumaria yang bekerja sebagai buruh tani ini memang tidak memiliki anak dan cucu kandung. Oleh-oleh itu dibelinya untuk keponakan dan anak-anak di sekitar rumahnya. Sementara itu, di media sosial viral, unggahan momen hangat sejumlah pramugari yang menjadi make-up artis dadakan bagi jemaah haji Debarkasi Makassar. Dengan penuh perhatian, para pramugari ini merias jemaah dan membantu merapikan penampilan mereka sebelum pesawat mendarat. Jemaah haji asal Sulawesi Selatan, terutama masyarakat Bugis Makassar, memang memiliki tradisi unik saat pulang haji. Mereka tampil dengan pakaian hingga perhiasan serba gemerlap sebagai bentuk sukacita dan syukur telah menunaikan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah lahan yang kurang produktif disulap sejumlah warga dan perangkat desa menjadi area budidaya labu madu. Berapa nih cuannya? Informasi yang usai jeda, tetaplah di News Update.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu

0: Ya kan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
10: Sebuah lahan yang kurang produktif disulap sejumlah warga dan perangkat desa di Klaten, Jawa Tengah menjadi area budidaya labu madu. Sementara di Jambi, seorang ibu rumah tangga meraup omset hingga puluhan juta rupiah dari olahan sale pisang. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.
11: Lahan kas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani Bumdes Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses

0: perawatan yang mudah, serta memiliki prospek pasar yang tinggi sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
1: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
0: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan BUMDes bisa mencapai Rp15 juta dalam sekali panen. Untuk saat ini pemasaran labu madu menjangkau wilayah Klaten, Boyolali hingga Wonogiri. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan industri rumahan untuk mengolah pisang menjadi cuan hingga ratusan juta rupiah. Setiap harinya, kesibukan terlihat di rumah Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan dibantu sejumlah pekerja, ia memanfaatkan buah pisang jenis terawa untuk diolah menjadi jajanan sale pisang. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas kulit pisang pilihan, lalu diiris tipis dan disusun rapi di atas terik matahari. Setelah kering, irisan pisang kemudian digoreng dengan adonan tepung hingga berwarna kuning kecoklatan. Olahan sale pisang ini dikemas dalam berbagai ukuran plastik dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Dalam sebulan, usaha rumahan ini mampu meraup omset sedikitnya Rp70 juta rupiah.
2: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
0: Tingginya permintaan pasar membuat pelaku usaha kini berharap adanya dukungan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat agar sektor industri rumahan seperti ini dapat lebih berkembang guna membantu perekonomian warga. Tim Liputan CNN Indonesia.

Aksi mahasiswa yang turun ke jalan selalu jadi alarm dalam demokrasi. Hari ini alarm itu kembali berbunyi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya menuntut pemerintah mendengarkan keresahan publik. Lalu bagaimana pemerintah membaca pesan yang dibawa mahasiswa ini? Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Polisi mencegat sejumlah bus yang mengangkut massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Jumat siang. Sempat terjadi cekcok, bus-bus tersebut kemudian dialihkan dan diarahkan menuju kawasan gedung DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan praktik jual-beli titik dapur MBG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Kemenangan tim nasional Meksiko atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 dirayakan secara meriah oleh para supporter. Di luar stadion Azteca, mereka bernyanyi dan berjoget bersama.

0: Mahasiswa Universitas Indonesia bersiap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dengan membawa berbagai poster kritik, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
1: Tak bisa dikalahkan! Tak bisa dikalahkan!
0: Sejak Jumat pagi, mahasiswa berkumpul di lapangan FISIP Universitas Indonesia Depok untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih sebagai simbol kritik terhadap kondisi bangsa yang dipadukan dengan jaket alma mater kuning sebagai identitas. Aksi yang mengusung seruan menuju Indonesia bangkrut ini membawa 5 tuntutan utama. Di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin membebani ekonomi masyarakat. Melalui aksi ini, mahasiswa mendorong pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik publik serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
2: Kalau kami BEMUI kan sudah menaikkan ya bahwa reformasi telah mati, reformati. Maka kita ingin mengembalikan dulu reformati itu, bukan justru melanjutkan ke reformasi jilid 2. Karena kita ingin mendapatkan dan menegakkan kedaulatan rakyat terlebih dahulu.
0: Sementara pada Jumat siang, bus rombongan mahasiswa Universitas Indonesia dicegat polisi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bus dicegat saat massa hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Bus yang mengangkut massa mahasiswa ini dialihkan ke arah Duku Atas. Sempat terjadi cekcok antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Setelah melintasi kawasan tersebut, rombongan kemudian menuju kawasan gedung DPR RI. Pengalihan rute terjadi saat mahasiswa tengah menuju titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya.
3: Apabila kita ingin pulang gimana?
4: Komunikasinya di sini, Pak. Komunikasinya di sini.
5: Rencana kita enggak ada di sini, Pak.
0: Ke informasi berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan praktik jual beli titik dapur MBG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Zulhas menjelaskan jumlah titik distribusi yang semula direncanakan hanya 21.000 membengkak menjadi 27.877 titik atau ada penambahan lebih dari 6.000 titik. Menurutnya, jika setiap titik memperoleh insentif sekitar 6 juta rupiah per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari 1 triliun rupiah setiap bulannya. Tidak hanya itu, sorotan tajam juga tertuju pada lonjakan titik dapur di wilayah 3T. Dari kebutuhan awal yang hanya 2.000 titik, namun jumlahnya membludak menjadi lebih dari 8.500 titik. Bahkan 6.000 lebih diantaranya sudah mengantongi surat keputusan dari BGN. Menyikapi temuan Kepala BGN Nani SD yang tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan pembenahan total dalam 1 bulan ke depan.
6: Manajemen yang baru istilah kita. Oleh karena itu perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya, Pak Komisi ya. 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuan yang Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan.
0: Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice kolaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
7: Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan Dalam kasus ini, AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku wakil kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
8: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara YS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara YS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
7: Atas kasus ini, YS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
8: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
7: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis. Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Model sekaligus selebritas Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel. Hingga kini penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa ratusan saksi, termasuk korban dan sejumlah influencer yang terlibat dalam kerjasama promosi perjalanan umroh.
9: Aktris Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel pada Kamis pagi. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Paula mengaku bersikap kooperatif dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik, termasuk kontrak kerjasama, foto, dan berkas lain yang dinilai dapat membantu pengungkapan perkara. Paula menyatakan tidak mengalami kerugian dalam kasus ini. Ia juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh.
10: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
9: Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat hingga kini telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 diantaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara ini. Selain mengumpulkan keterangan dari para korban, penyidik juga memeriksa sejumlah influencer yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas promosi PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya menyebut sejumlah influencer menerima fasilitas umroh gratis sebagai bagian dari kerjasama promosi di media sosial. Salah satu influencer sekaligus presenter Anwar Sanjaya Pigano alias Anwar BAB secara sukarela mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada penyidik. Uang tersebut kemudian disita dan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai barang bukti.
11: Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir, yaitu saudari KN dan saudara FBI tidak hadir, kemudian tidak memberikan konfirmasi. Dari penyidik akan menerbitkan panggilan kedua kepada dua orang saksi tersebut. Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir.

0: sesuai jadwal, namun menjadwalkan ulang di kemudian hari. Update-nya hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, juga dipanggil influencer atas nama PT yang saat ini sedang menjalani.
1: Tersangka Direktur PT Hazanah Tama Internasional Ahmad Syafarhan Rahman dalam perkara ini masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Sorry, lagi flu nih.
5: Minum dong Ultra Flu.
6: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
4: Ultra Flu, flu reda.
5: Lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Yeay, ayah sudah sembuh.
8: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
9: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
10: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
11: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur kembali naik Jumat pagi. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Kenaikan harga kedelai hingga mencapai Rp12.500 per kilogram juga membebani produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Agar usaha tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe.
12: Kenaikan harga kebutuhan pokok dikeluhkan pedagang di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini dipicu minimnya stok dari distributor. Meskipun cabai rawit turun dari harga Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, harga ini masih di atas normal. Adapun cabai merah besar kini berada di harga Rp60.000 per kilogram dari harga normal Rp30.000 hingga Rp40.000.
13: Sudah berapa lama?
14: Masih baru 3 hari ya.
13: 3 hari ini ya.
14: Tidak tahu mungkin bisa naik lagi.
13: Oh itu bisa naik lagi. Untuk penjualan sendiri gimana?
14: Ya untuk penjualan sih ya agak mungkin. Sebenarnya kan ada kenaikan kan orang kan kaget. Tapi kalau nanti sudah normal mungkin... terbiasa gitu, belum terbiasa soalnya.
12: Kenaikan harga membuat omset penjualan pedagang menurun. Konsumen pun memilih untuk mengurangi jumlah pembelian untuk menyiasati pengeluaran harian. Pedagang berharap pasokan barang kembali normal agar harga bumbu dapur kembali stabil. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500.

0: Rp 1.000 per kilogram membuat produsen tempe di Curug, Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen pun terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
1: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru, sampai 80 kiloan.
2: Kok bisa begitu, Pak?
1: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
2: Harga sama?
1: Harga ada yang 7 ribu, ada yang 8 ribu.
2: Maksudnya nggak dinaikin harga nggak?
1: Nggak. Dari masih utuh kayak waktu kacang murah.
0: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah, dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk memantau jalannya aksi mahasiswa. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, di kawasan. Tentu saja kita akan menanyakan, ada di mana ini posisinya, Arief, bisa Anda jelaskan? Karena tadi sebelumnya ada informasi bahwa perjalanan para mahasiswa ini sempat diblokade oleh pihak kepolisian. Dan Anda bisa jelaskan kepada kami di mana posisinya saat ini dan apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian memblokade jalannya para mahasiswa ini melakukan perjalanan untuk menuju Bundaran Hotel Indonesia.
4: Ya, sama sore Iqbal. Betul sekali, memang untuk aksi unjuk rasa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa itu sudah dilakukan sejak siang hari tadi, dan saat ini posisi saya tepat berada di seberang gedung Tamrin Plaza atau dekat dari Duku Atas atau dekat dari halte Transjakarta Tosari. Dan memang posisi kita berada di sini karena tidak jauh dari tempat kami berada saat ini sedang terjadi aksi dorong-mendorong antara massa mahasiswa dan juga dari pihak kepolisian, gabungan antara pihak kepolisian dan juga TNI. Dan memang sejak pukul 13 siang tadi itu massa aksi yang hendak menuju ke Bundaran Hotel Indonesia itu sudah diblokade atau sudah dicegat oleh aparat gabungan, yaitu kepolisian dan juga dari pihak TNI. Dan mereka dari aparat kepolisian juga TNI itu meminta kepada mahasiswa. Tidak dilakukan langsung dari pihak kepolisian. Mahasiswa tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Nah, ini tadi sekitar pukul 16 itu ada sejumlah mahasiswa yang berdatangan. Jadi kalau dari pantauan kami di sini, kira-kira jumlah massa aksi itu sudah sampai sekitar 1.000 mahasiswa yang mencoba untuk melakukan aksi unjuk rasa, dan mereka ini terus mencoba untuk membuka blokade dari pihak kepolisian agar mereka bisa masuk ke Bundaran HI. Dan memang dari tadi pukul 15 sampai dengan sore hari ini blokade dilakukan oleh kepolisian dan juga dari pihak TNI ini sedikit demi sedikit kebuka, ya, karena mereka tadinya awalnya di Duku Atas, tapi lama-lama mereka maju karena posisinya sudah dekat dengan gedung Tamrin Plaza. Nah, tadi dari pantauan kami untuk Bundaran Hotel Indonesia sendiri atau masuk yang ring 1 Bundaran HI itu sudah sore tadi sudah mulai dipasangin oleh pagar-pagar penghalang massa. Jadi memang ini massa aksi sudah benar-benar tidak boleh masuk ke Bundaran Hotel Indonesia. Dan otomatis karena ini banyaknya massa aksi, untuk arus lalu lintas dari arah Senayan menuju ke Bundaran HI itu sudah tidak. Lewati gedung Tamrin Plaza ini masih bisa dilewati, tapi kondisi sangat macet. Nah, jadi bagi cari jalan alternatif lain seperti lewat Jalan Imam Bonjol atau ini kantor di kawasan sini, banyak yang lebih memilih untuk berjalan kaki, mereka menuju ke Stasiun Sudirman. Tapi memang meskipun terjadi aksi dorong-mendorong sampai dengan sore hari ini aksi unjuk rasa terbilang masih cukup kondusif, ya, tidak ada aksi kekerasan yang berlebihan, hanya memang ada aksi dorong-mendorong. Dan memang ini dari masa aksi ini menyuarakan 5 tuntutan. Itu yang pertama adalah

0: Hentikan kebocoran APBN, lalu yang kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan turunkan harga BBM. Lalu yang ketiga mereka meminta untuk menyetop program MBG dan juga pembangunan koperasi desa Merah Putih. Lalu yang keempat stop militerisme di ranah sipil. Dan yang kelima yaitu mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan agar mereka pemerintah berhenti mengelak. Nah memang lima tuntutan inilah yang terus disuarakan oleh massa aksi. Bahkan mereka juga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan bahwa Indonesia menuju kebangkrutan karena melihat dari kondisi ekonomi yang terjadi beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir dengan adanya pelemahan dolar, ditambah plus kemarin terjadi kenaikan BBM non-subsidi yaitu pertama dari angka 12.300 menjadi di angka 16.000-an. Dan sampai sore hari ini massa aksi masih bertahan di tempat saya dekat berdiri di Jalan Jenderal Sudirman, dan mereka sepertinya masih terus berusaha untuk membuka blokade. Tapi memang dari aparat kepolisian dan juga TNI, ini jumlah mereka juga dari pantauan kami, mereka jumlahnya cukup banyak, ada sekitar lebih dari 6.000 personil yang berjaga, gabungan dari polisi dan juga TNI. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana jalan aksi ini, karena memang sampai dengan sore hari ini dari massa aksi masih tertahan karena adanya blokade dan mereka memang tidak boleh untuk menuju ke Bundaran HI Indonesia. Iqbal.
1: Oke, Arief, apakah Anda mendapatkan informasi terkait sampai kapan mereka akan bertahan di sana? Apakah memang tergantung dari blokade itu dibuka dan juga penjagaannya seperti apa? Tadi Anda mengatakan juga sampai ada TNI juga ikut berjaga di sana. Ini apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian ataupun TNI? Apa yang menyebabkan sampai banyak sekali aparat juga ikut berjaga di sana?
0: Ya Iqbal, memang untuk aksi unjuk rasa ini diperbolehkan ya oleh dari pihak kepolisian karena memang suara aspirasi mereka itu memang dilindungi oleh pihak kepolisian dan juga gabungan TNI dan juga Polri ini. Keterangan resminya alasannya itu

0: Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Arief, namun Arief tadi sempat memberikan informasi beberapa poin yang cukup bisa menjadi acuan kita, di mana kemacetan telah terjadi di sana, dan pihak kepolisian juga sudah membuka sedikit blokade yang selama ini sempat dilakukan di sekitar hotel apa Bundaran Hotel Indonesia. Selain itu juga tadi disampaikan juga bahwa sempat terjadi aksi dorong-mendorong, namun begitu sehingga saat ini sudah kembali lancar begitu ya, tidak terjadi aksi dorong-mendorong. Dan kita ke informasi lainnya, ratusan emak-emak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak kita murah. Sementara itu pedagang di Kota Tangerang mengeluh sulitnya mendapatkan minyak kita di pasaran. Minimnya stok membuat harga minyak kita lebih mahal dari semestinya.
1: Antrean warga memadati pasar murah yang digelar di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis. Sejak pagi, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini mengantre demi mendapatkan minyak kita yang dalam dua pekan terakhir mulai langka di pasaran. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, mereka tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi itu. Di pasaran, harga minyak kita tembus Rp21.500 per liter dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
2: Jadi kalau di sini lebih murah?
3: Iya, murah. Tapi antri kayak begini, Pak, dua juga dapat.
2: Berapa lama miantri lu?
4: Murah.
2: Satu jam.
4: Masa orang pasar mau beli jual murah kalau mahal nak beli kan?
2: Ya, berapa di pasar, Bu?
4: Paling sedikit 20.
2: Kalau di sini berapa, Ibu?
5: 15.
2: Tadi lama antrinya, Bu?
5: Lama.
2: Sejak kapan Bu tadi antri, Bu?
4: Sejak jam berapa? Pertama
6: dah. Kamu mobil langsung masuk di situ.
1: Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar harga dan stok minyak di pasaran kembali stabil.

0: Para pedagang bahan pokok di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terus terjadi. Hampir semua komoditas mengalami kenaikan harga. Yang paling menjadi sorotan adalah harga minyak goreng. Harga minyak kita bahkan tembus Rp21.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
1: Sekarang barang naik semua. Enggak ada yang enggak naik. Nah, goreng juga
2: baru sini, Pak.
1: Susah dapat. Ada sih ada susah, barang mahal itu.
0: Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan memastikan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak terus membebani masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Meski saat ini rupiah mulai menguat dari dolar Amerika Serikat, namun dampaknya masih dirasakan masyarakat khususnya perdagangan barang elektronik. Perdagangan barang elektronik termasuk ponsel pun semakin lesu saat harga Pertamax naik tinggi hingga berdampak pada daya beli pelanggan. Masyarakat tentu dalam waktu dekat rupiah diminta untuk semakin perkasa sehingga ekonomi Indonesia semakin membaik.

0: Rupiah saat ini perlahan menguat. Meski sempat bertengger di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat, kini menguat di kisaran Rp17.900. Meski perlahan menguat, dampak pelemahan masih dirasakan pedagang barang elektronik. Seperti perdagangan ponsel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Lorong-lorong pertokoan yang biasanya dipadati pemburu gawai kini justru tampak lengang. Pedagang mengungkapkan kondisi sepinya pelanggan semakin parah usai rupiah melemah dan kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Sebelum dolar naik, udah sepi. Tambah lagi dolar naik, makin sepi.
2: Makin sepi ya, Bu, ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih, Bu?
1: Karena semuanya kan naik.
2: Naik ya?
1: Handphone aja, pangan, semua naik. Sembako naik.
2: Berarti parah, Bu, ya?
1: Ya, lumayan. Kalau menurut saya, lumayan sudah parah.
0: Melemahnya rupiah dan kenaikan harga non-subsidi BBM Pertamax memang menambah beban masyarakat kelas menengah sang penggerak ekonomi. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah.
3: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertama gitu. Kalau udah naik segitu, internetnya kan jadi pengeluarannya lebih lagi ya.
4: Sebenarnya ada baik dan enggaknya ya, cuman sebagai consumer Pertamax sendiri agak kaget dengan kenaikannya yang terlalu ekstrim menurut saya. Dikarenakan juga income dari kita juga dari sebagai pekerja korporat belum ada kenaikan, tapi kebutuhan demand kesehariannya yang meningkat.
0: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayat Satyaki, melalui keterangan tertulis mengatakan kenaikan harga Pertamax memang harus ditempuh pemerintah. Kenaikan harga Pertamax diperkirakan bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa 0,6 miliar dolar Amerika di tengah tekanan terhadap rupiah. Sebelumnya, Kamis pagi 11 Juni, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad optimis, langkah kebijakan pemerintah mengamankan anggaran akan mengembalikan kepercayaan investor asing. Dengan kembalinya investor asing ke Indonesia, diperkirakan rupiah akan terus menguat dan ekonomi Indonesia bisa pulih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kenaikan harga Pertamax berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Menteri, kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
2: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
3: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat, sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Sementara Center of Economic and Law Studies atau CELIUS menyebut kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter ini berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menambahkan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahlil menambahkan Pertamax adalah BBM dan subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
2: Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta.
1: Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies memperkirakan keputusan menaikkan harga Pertamax RON 92 sekitar 32% ini menjadi langkah yang dipilih pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Namun tak ada pilihan di saat biaya impor BBM semakin mahal akibat rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika. Direktur Kebijakan Publik CELIUS, Media Wahyudi Askar menyatakan pengguna Pertamax bukan hanya kalangan mampu. Pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online juga banyak yang memilih Pertamax untuk kendaraan mereka.
3: Sinyal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika Pertamax naik, khususnya kelas menengah ya, maka kelas menengah pasti akan bereaksi. Bisa dengan mengurangi pengeluaran, maka implikasinya ketika mengurangi pengeluaran adalah aktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di perbelanjaan modern, pasti akan mengalami penurunan yang kemudian berimplikasi pada dunia usaha juga.
1: CELIUS mengingatkan selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dinilai beresiko menambah beban subsidi pemerintah karena meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan alasan di balik kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.
4: Bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan

0: mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mendesak pemerintah mencegah badai PHK imbas melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Sebanyak 9 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Naungan KSPSI mempertimbangkan melakukan pengurangan karyawan. Kondisi ini terjadi imbas kenaikan harga bahan baku yang diimpor. Saat ini posisi rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar. Kondisi ini yang memicu kekhawatiran gelombang PHK, terutama perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Andi Gani menilai jika tidak ada intervensi dari pemerintah akan masalah dolar ini, maka tak bisa dihindari terjadinya gelombang PHK. Sebelumnya pihaknya juga mendesak pemerintah mengaktifkan dan mengefektifkan kerja Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
2: Itu sangat berkaitan kenaikan dolar dengan situasi PHK. Kami baru saja mendapatkan laporan 9 anggota SPSI, 9 perusahaan besar, mengalami kesulitan produksi karena bahan bakunya import dan kesulitan mendatangkan bahan baku karena sudah tidak terjangkau. Dan kami meminta pemerintah untuk mencegah badai PHK agar dapat mencegah dolar naik semakin tidak terbendung karena ini sangat berkaitan dengan risiko badai PHK yang akan terjadi di Indonesia.
1: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti. Meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap sektor real termasuk properti perlu dicermati bersama.
3: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
4: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm. Alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung. Berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5. Pikir properti sudah punya bantalan ya.
3: Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia atau RE, Toto Lusida. Mengingat pengalaman suku bunga acuan pernah mencapai angka belasan pada masa pandemi, Toto optimistis kenaikan BI rate sejauh ini masih bisa ditoleransi.
5: Yang pengaruh, yang sangat mempengaruhi itu adalah kenaikan bahan-bahan, kenaikan BBM, itu yang pengaruhnya lebih besar dibanding dengan interest. Interest dinaikkan itu supaya ada kestabilan dari nilai tukar. Dengan kestabilan nilai tukar itu akan tidak menaikkan harga-harga barang dengan sekejap. Itu justru lebih berbahaya dalam dunia usaha.

0: properti. Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai hari ini berubah-ubah. Karena sesuai dengan nilai tukar yang ada, itu yang kita harapkan dengan naiknya BI rate ini bisa membalikkan dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan.
1: Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Memasuki semester kedua tahun 2026, landscape dunia usaha global dan domestik dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks. Geopolitik Timur Tengah yang memanas, tekanan rantai pasok hingga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan nyata bagi perekonomian Indonesia, baik di sisi pemerintah maupun pengusaha.
3: Di tengah ketidakpastian situasi perekonomian global, data menunjukkan konsumsi domestik Indonesia masih relatif terjaga. Meski demikian, risiko perlambatan ekonomi tetap mengintai. Kredibilitas fiskal dan tingginya biaya utang global kini menuntut langkah selektif dari pembuat kebijakan, terutama oleh Menteri Keuangan dalam mengelola APBN. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri menilai, di tengah sempitnya ruang fiskal, strategi yang harus diambil oleh Menteri Keuangan sebenarnya sangat sederhana, namun memerlukan keberanian politik yang tepat.
4: Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam. Itu hanya tiga itu. Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Hanya menaikkan, potong, atau pinjam. Gak ada opsi lain. Kalau Anda gak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda gak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet gak bisa diapa-apain. Ya. Nah, persoalannya adalah mungkin gak menaikkan. Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini, tax revenue, taxnya mesti dinaikkan. Increase that. Gak mungkin juga. Siapa ya kalau mau pinjam uang sekarang, cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi 3, cut the spending selectively.
3: Menurut Khatib, rasionalisasi belanja secara selektif adalah jalan terbaik untuk menjaga kepercayaan investor. Hal ini mengingat 23% pelemahan rupiah dijelaskan oleh faktor risiko fiskal negara. Tidak hanya pemerintah, tekanan ekonomi ini juga membuat para pemimpin bisnis sektor swasta harus berpikir lebih tajam. Data survei menunjukkan tingkat optimisme para CEO di Asia Pasifik mengalami penurunan signifikan dalam 12 bulan ke depan. Menyikapi hal tersebut, CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi menegaskan bahwa perusahaan swasta harus meninggalkan cara-cara lama dan bertransformasi lebih disiplin. Strategi pertumbuhan harus difokuskan pada efisiensi berbasis data dan integrasi teknologi. Melalui strategi Scale Smarter and Execute Faster, Grab menunjukkan bagaimana adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI bisa membantu pelaku usaha bertahan serta tetap tumbuh di tengah landscape yang tidak menentu.
5: Di Grab, kami percaya bahwa peluang pertumbuhan masih sangat terbuka. Namun ruang untuk tumbuh itu dengan cara yang lama semakin sempit. Peluang tersebut perlu dikejar dengan cara yang lebih disiplin. Bagaimana kita memilih prioritas dengan lebih tajam, mengeksekusi dengan lebih cepat, dan memastikan bahwa setiap inisiatif itu benar-benar berdampak. Inilah yang kami maksud dengan scale smarter and execute faster. Bagi Grab, scale smarter berarti bertumbuh dengan pilihan yang lebih jelas, memilih area yang benar-benar menciptakan nilai, tentunya dengan data.
3: Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, pemerintah yang kredibel dengan eksekutif,

0: Eksekusi taktis dari pelaku usaha berbasis teknologi menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menavigasi babak baru pertumbuhan ekonomi yang berdampak di masa depan. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
1: Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Insentif pajak yang selama ini diperpanjang setiap tahun kini ditetapkan secara permanen untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan hingga saat ini pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan pajak UMKM. Pernyataan ini disampaikan Maman usai menghadiri pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Kamis malam. Menurut Maman, pemerintah justru berupaya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku UMKM. Maman menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, insentif pajak UMKM yang sebelumnya diperpanjang dari tahun ke tahun kini telah diberlakukan secara permanen. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis dan mengembangkan usahanya.
2: Mengenai pajak begini, sampai hari ini saya sudah beberapa kali sudah sampaikan bahwa terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang satu tahun diperpanjang, satu tahun diperpanjang, di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi pajak, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun itu 0,5%, itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 500 juta per tahun itu 0%. Jadi sama sekali tidak dipungut pajak.
1: Turunnya harga emas dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat dan pelaku pasar. Meski demikian, kondisi ini tidak menyurutkan optimisme para produsen perhiasan. Mereka yakin minat masyarakat untuk berinvestasi emas akan tetap tinggi karena logam mulia masih dianggap sebagai instrumen investasi yang aman dan menjanjikan.
3: Penurunan harga emas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar yang wajar. Bagi sebagian masyarakat, kondisi ini justru dimanfaatkan untuk menambah kepemilikan emas sebagai aset investasi jangka panjang. Para produsen emas pun tetap optimis menghadapi situasi tersebut. Mereka menilai emas masih menjadi salah satu aset lindung nilai atau safe haven. Bahkan masih menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung pameran emas Bandung Jewelry Fair yang diselenggarakan di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.
4: Kalau kami sih pemerintah ya, karena ini juga termasuk produk ekspor, kami ingin semua juga, kalau dari produsen pasti tertib. Nah, jadi kalau untuk semua sih kita berilah iklim usaha yang lebih kondusif lagi untuk produsen perhiasan kita, terutama untuk ekspor juga ada kemudahan-kemudahan lagi yang diberikan pemerintah. Karena kalau yang namanya produsen, dia tidak akan gambling, nggak akan main-main, karena yang namanya pelaku usaha kan terikat dengan
5: aturan. Apa sih, emas perhiasan itu sedang mengalami konsolidasi harga, ya. Jadi, ya, konsolidasi harga, kenapa? Karena faktor geopolitik yang juga masih belum stabil, juga geoekonomi, ya. Nah, itu kan menyebabkan jadi adanya inflasi, ya. Inflasi yang tinggi itu tentu harus disiasati dengan mengadakan istilahnya diperlukan simulasi untuk mengatasi ekonomi di negara yang terkena inflasi tinggi tersebut. Jadi masih banyak bank-bank sentral yang menahan suku bunga tinggi, ya. Nah, ini tentu faktor yang kurang menguntungkan bagi emas, ya. Jadi itulah emas juga turun gitu kan.
3: Dalam pameran ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para produsen emas. Selain itu, juga dapat menambahkan koleksi emas untuk masyarakat pecinta perhiasan emas. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
1: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Dua negara saling melancarkan serangan. Informasi selengkapnya sejenak.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
4: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
5: Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
4: Serangan Amerika Serikat menyasar 2 penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
6: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayim. Jang qatan be naf keshvar ni. اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیزی رو ببینن این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم.
4: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran Amerika Serikat.
3: Donald Trump mengumumkan bahwa ia membatalkan serangan terhadap Iran yang semula direncanakan pada Kamis malam. Pembatalan ini dikarenakan Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan negosiasi sebuah kesepakatan. Meskipun otoritas Iran belum mengonfirmasi apapun. Lalu bagaimana reaksi dari pasar keuangan dunia?
7: Stocks rallying at the market's close Thursday afternoon as news of a possible peace deal between the U.S. and Iran looms.

0: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran.
1: President Donald Trump touting the progress in negotiations just hours after threatening the U.S. would launch strikes on Iran. But few details were released about all the terms in the deal.
0: Iran will in no way, shape, or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon.
1: That has been a key sticking point all along. But promises of a deal have been made before, and Iran's foreign ministry spokesperson said it was, quote, merely speculation.
2: This is apparently the 37th time that he has said that Iran's at the table, they're making a deal, and the war will be ended.
1: Oil prices dropping Thursday as investors react to the news.
3: While the market may believe this right now, there's still pressure building in the backdrop that if a deal doesn't land, there is more and more pressure every day that the strait remains closed.
1: Sunday marked 100 days since U.S. and Israeli forces first launched strikes on Iran. In that time, gas prices have surged roughly 40%. That's because maritime traffic through the Strait of Hormuz has essentially halted, cutting off 20% of the world's oil supply from global markets. The disruption in oil production has sent gas prices soaring. As of Thursday, the national average for a gallon of regular gas was $4.13, a far cry from the $2.98 before the war. Even if a deal is finalized, experts say it could take a while before drivers see gas prices at the pump come back down. I'm Jen Sullivan reporting.
4: 100 hari sudah berlalu sejak konflik antara Israel dan Hezbollah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada April, serangan dan pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut potret Lebanon sebelum dan sesudah 100 hari konflik yang menyisakan kehancuran di berbagai wilayah negara tersebut.
5: 100 hari lalu, jalanan Beirut, Pantai Tiro, dan kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hezbollah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret, wajah Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam, dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
4: Hujan deras di Guatemala memicu persoalan baru. Gunungan sampah menutupi pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Sementara kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada Kamis, insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah di sebuah pabrik.
6: Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari memicu krisis lingkungan di Guatemala. Gunungan sampah menutupi garis pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Limbah plastik, kayu, serta sampah rumah tangga tampak membentang dan menyelimuti pesisir. Akibatnya, aktivitas nelayan setempat lumpuh total. Sementara polusi yang terus menumpuk meningkatkan resiko kerusakan ekosistem serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Otoritas menyebut luapan sungai akibat curah hujan tinggi menyeret sampah dari kawasan permukiman hingga ke muara dan pantai. Petugas bersama warga kini terus melakukan pembersihan. Namun besarnya volume sampah membuat proses evakuasi dan pemulihan kawasan diperkirakan memakan waktu lebih lama. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada Kamis. Fenomena yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah kimia di sebuah pabrik industrial. Insiden terjadi pada Kamis siang saat tangki industri berkapasitas 200 liter yang berisi limbah asam anorganik bekas mengalami kebocoran. Petugas pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Otoritas tempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sisa limbah kini telah dipindahkan melalui sistem khusus, sementara penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
1: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
1: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Bini Dermawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tiga orang santri yang tengah berenang di pantai selatan Blitar, Jawa Timur, tenggelam terseret arus ombak. 12 diselamatkan, sementara satu orang masih dalam pencarian.
7: Kamera amatir warga merekam saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah santri lainnya yang melihat panik dan berusaha memberikan pertolongan bersama warga. Satu orang berhasil ditarik oleh rekannya, sementara dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi langsung mengerahkan perahu nelayan. Satu orang santri berhasil diselamatkan, sementara satu orang lainnya masih hilang.
8: Ombak besar tersebut menyeret tiga santri tersebut. Satu santri berhasil diselamatkan oleh temannya. Kemudian dua santri tersebut sempat terseret oleh ombak. Dan kemudian satu santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian satu lagi saat ini masih dalam pencarian.
7: Sebelumnya 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing class didampingi oleh 10 ustadz dan ustazah. Sesampainya di lokasi, sebagian berenang di sisi timur meski kondisi angin kencang disertai ombak besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa.

0: Sebelumnya, korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Namun sang suami terkejut mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa tubuhnya. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh istrinya dari lilitan dan mulut ular itu tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Deretan artis diperiksa dalam kasus dugaan penipuan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel pada Kamis. Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi. Sebelumnya pasangan Tariq Khalilintar dan Aliyah Masaid juga memenuhi panggilan polisi.
1: Artis Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta.
2: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program itu tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
1: Paula juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh. Sebelumnya, influencer Tariq Khalilintar dan Aliyah Masaid juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang sama. Pihak Tariq tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tariq mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya. Presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya mencatat telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 di antaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu, tersangka Sony Sanjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan Justice Collaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
4: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara YS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut,

0: saudara AIS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS.
1: Atas kasus ini, AIS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
0: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.
2: Efisiensi. Mau lapor Pak Presiden efisiensi.
3: Efisiensinya berapa, Bu?
2: Ya lapor dulu Presiden, masa aku lapor berkali ya. Nanti ya.
3: Tapi belum ada angkanya, Bu. Angkanya
4: belum ada, Bu.
1: Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual beli titik dapur SPPG. Pemerintah juga menyebut sedang menghitung ulang dan membuka peluang pengurangan anggaran Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendorong agar pembenahan tata kelola di lingkungan BGN dilakukan secara menyeluruh.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
7: Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? 12 triliun.
6: Pemerintah mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar 268 triliun rupiah setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Sementara itu, praktisi hukum Andri Saputra menilai langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan pelanggaran di lingkungan BGN patut diapresiasi. Menurut Andri, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis.
8: Kita berharap dengan adanya kepala yang baru dilantik oleh Presiden itu benar-benar mempunyai tingkat profesionalisme tinggi untuk membenah, karena ini program Presiden yang sangat baik kepada masyarakat, di mana untuk menurunkan stunting. Kedua, di mana SPBG tersebut ada diduganya titipan-titipan itu harus ditindak, jangan dibiarkan, karena sudah ada OC-OC tersebut yang benar-benar harus ditutup untuk melakukan pembenahan serius.

0: Ia menegaskan, dugaan keberadaan SPPG titipan yang sebelumnya sempat diungkap perlu ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026. Pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan transaksi pelaku usaha, khususnya UMKM.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat Kamis malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan kenong bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran Hartati Murdaya. Gelaran yang menjadi ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini akan berlangsung selama 32 hari dan menampilkan ribuan produk dari berbagai sektor usaha. Tahun ini, Jakarta Fair diikuti sekitar 2.800 peserta dengan 1.800 stand atau tenan. Komposisinya terdiri dari 55% sektor swasta dan 45% pelaku UMKM. Penyelenggaraan tahun ini disebut lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya jumlah peserta yang berpartisipasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis jumlah pengunjung dan nilai transaksi tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu yang menembus 7,3 triliun rupiah.

0: Aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas.

0: bawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Memperingati Hari Laut Sedunia, aksi bersih-bersih di Nusa Penida dilakukan oleh berbagai pihak lintas generasi. Aksi ini yang dilakukan di kawasan Coral Triangle ini sekaligus aksi perlawanan pada sampah laut yang terus mengancam ekosistem laut dan pesisir.
4: Para siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga menengah atas antusias mengikuti permainan dan sesi belajar interaktif mengenai ekosistem pesisir dan cara pemilahan sampah yang ditemukan di laut. Aktivitas yang digelar di Wantilan, Batu Nunggal, Nusa Penida, Bali itu merupakan rangkaian acara memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni. Dalam sesi lain, para siswa melanjutkan kegiatan dengan aksi membersihkan kawasan sekitar Pantai Sampalan, Nusa Penida.
5: Yang sangat positif sekali, terutama untuk anak-anak, generasi muda kita, agar paham bahayanya polusi plastik di laut terutama. Jadi apabila generasi muda kita ini sudah paham mengenai bahayanya polusi plastik, maka laut kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan apa yang kita konsumsi dari laut akan membuat tubuh kita sehat juga.
4: Pulau Nusa Penida bersama Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang merupakan kawasan konservasi perairan di Indonesia yang sekaligus menjadi titik kampanye konservasi dan perlindungan global. Sudah sepatutnya dukungan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi lingkungan hidup, hingga operator jasa menyelam bergerak untuk peduli untuk melindungi kawasan ini. Meskipun hal itu tetap tidak menghindarkan Nusa Penida lolos dari masalah lingkungan seperti masalah sampah, khususnya yang berada atau berujung di wilayah perairan.
6: Because it's such a beautiful place, a high biodiversity for marine animals. We have more than 300 coral species here, more than 200 species of fish. We have ecosystems, coral reefs, mangroves, seagrass, and also the connectiveness among those three ecosystems are very important for fisheries, but also for tourism, shoreline protection. So it's very important. Many people here depend on the coral reefs for their livelihoods, and it's recognized as a place of global significance.
4: Selain membersihkan kawasan sekitar pantai, inisiatif kegiatan bersih-bersih kali ini terintegrasi menjangkau tiga ekosistem yang saling terhubung. Mulai dari pesisir, permukaan laut, hingga bawah laut. Lebih dari 100 peserta muda terlibat bersama masyarakat setempat dan pelaku pariwisata. Kartika Widowati, Klungkung, Bali.
3: Polres Metro Jakarta Pusat mewujudkan cita-cita Deni Santoso, seorang pejuang anak leukemia, untuk menjadi polisi. Bersama lembaga Make-A-Wish Indonesia, Deni mengunjungi markas Polres Metro dan menjalankan tugas layaknya seorang polisi.
7: Cita-cita Deni Santoso menjadi polisi terwujud April lalu ketika anak berusia 6 tahun ini mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemani aktivis organisasi Make-A-Wish, Deni dihadiahi seragam lengkap dan diajak bertugas sebagai polisi cilik. Termasuk melakukan patroli di sekitar markas Polres Metro dengan menaiki mobil patroli polisi. Dalam sebuah adegan, Deni bahkan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menangkap penjahat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polri Renot EP Hutagalung mengatakan mewujudkan mimpi Deni sebagai polisi merupakan hal membanggakan bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat.
2: Hari ini kami sedang menghormati satu harapan anak. Kami merasa bahagia sekali karena bisa ikut menemani satu mimpi yang begitu indah. Melihat senyum, semangat, dan kebahagiaan adik Denny Santoso. Hari ini adalah hadiah juga bagi kami Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk adik, terima kasih sudah datang dan memberi kebahagiaan juga untuk kami. Kamu bukan hanya memakai seragam polisi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan kami semua.
7: Dukungan moral untuk kesembuhan juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra.
8: Untuk adik ini tetap semangat, tetap positive thinking, kita mampu, kita bisa sembuh, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita.
7: Di tengah perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, senyum Denny menjadi pengingat bahwa harapan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat menjadi energi besar bagi anak-anak pejuang kanker untuk terus melangkah.
3: Kita ke informasi seputar haji. Dalam perjalanan menuju ke Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Haramain Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan Medina dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan Komet Multazam berikut ini.
9: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Yana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
10: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang itu Rasulullah. Sampai lagi sujud tidak ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Muhammad sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah saya wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umroh.
9: Sehari kemudian, jemaah turis Yana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.
3: Masih seputar informasi haji, bagi jemaah haji Indonesia, pasar Kakia di Mekah Arab Saudi adalah surganya belanja oleh-oleh. Sementara itu dari tanah air, ikon haji dunia 2026 asal Maros, Nenek Jumaria tiba di tanah air. Nenek Jumaria pulang membawa

0: oleh boneka unta untuk cucunya.
1: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau

0: Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakia ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
1: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
0: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
2: Udah coklat, buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
3: Harganya gimana, Bu?
2: Lumayan, nego sih, nawar-nawar.
4: Bisa ditawarin, ya?
2: Iya.
0: Pasar Kakia buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumaria, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumaria yang mengenakan mispah haji khas Bugis Makassar langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros Kaidir Syam yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumaria mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
5: Bagaimana perasaannya? Oh, makasih semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
4: Lancar
5: ibadah? Lancar semua?
4: Iya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
0: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
7: ...13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
8: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
7: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com.

0: pendaftaran kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 prestasi untuk Indonesia. Tuan rumah Meksiko sukses membungkam Afrika Selatan 2-0 dalam laga pertama grup A Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Meksiko City pada Jumat dini hari waktu Indonesia ini diwarnai 3 kartu merah. Di hadapan ribuan pendukungnya, Meksiko tampil agresif sejak menit awal pertandingan. 8 menit usai kick off, tembakan mendatar penyerang Meksiko Julia Quinones sukses menjebol gawang Afrika Selatan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Usai turun minum, Meksiko berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan Raul Jimenez pada menit ke-66. Laga perdana Piala Dunia 2026 diwarnai 3 kartu merah. 2 pemain Afrika Selatan, Yaya Sidhol dan Themba Zwane, diganjar kartu merah di menit 49 dan 83. Sementara 1 pemain Meksiko, Cesar Montes, mendapatkan kartu merah di masa injury time.
1: La primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte tranquilamente, era un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Un solo remate de ellos a 2 metros de la portería. Fuimos ampliamente superior en la primera parte. Pero el marcador no reflejó esto que estoy diciendo. Era uno al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para afuera. Y entonces nos fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos relajó. Y no fuimos verticales. Pero bueno, para ser el primer partido, esto, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
0: Supporter Meksiko merayakan kemenangan tim nasional mereka atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Para supporter merayakan kemenangan pasukan Javier Aguirre di luar Stadion Azteca dengan bernyanyi dan berjoget bersama.
2: Kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan di laga pembuka Piala Dunia 2026 disambut meriah supporter di luar stadion. Mereka merayakan kemenangan Raul Jimenez dan kawan-kawan dengan bernyanyi dan berjoget. Pada pertandingan pembuka itu, Meksiko meraih kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol Meksiko dicetak Julian Quinones dan Raul Jimenez.
3: La victoria de México es no hay nada más que pedir, es lo único que queremos, una victoria, nada más.
2: Usai mengalahkan Afrika Selatan, Meksiko selanjutnya akan bertemu dengan Korea Selatan di Guadalajara pada Kamis mendatang.
0: Masih dari grup A, Korea Selatan berhasil meraih kemenangan dalam laga perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko ini, Republik Ceko unggul 1-0 melalui gol yang dicetak Ladislav Krejci di menit 59. Selang 8 menit kemudian, Taeguk Warriors menyamakan skor berkat gol Hwang In-bum. Pada menit 77, gol pemain Ceko Saucek dianulir wasit setelah dinyatakan offside melalui VAR. 3 menit kemudian, Korsel unggul 2-1 berkat gol Oh Hyun Gyu. Dari hasil ini, Meksiko memimpin klasemen grup A dengan poin 3. Di posisi kedua, Korea Selatan dengan poin yang sama namun kalah selisih gol. Sementara di posisi ketiga dan keempat, Republik Ceko dan Afrika Selatan dengan poin 0. Gelaran Piala Dunia 2026 resmi dibuka Kamis waktu setempat di Stadion Azteca, Meksiko. Tahun ini upacara pembukaan digelar terpisah di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.
2: Meksiko jadi negara pertama yang menggelar opening ceremony Piala Dunia 2026. Upacara digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca. Pembukaan di Meksiko mengusung tema budaya lokal, terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Setelah upacara

0: Selesai laga pembuka antara Meksiko versus Afrika Selatan dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis internasional tampil dalam acara tersebut seperti Shakira, J Balvin, Burna Boy, dan sejumlah artis lainnya. Menyambut pertandingan pertama, para penggemar di Meksiko mengenakan kostum mariachi lengkap dengan sombrero dan trompet. Para penggemar pun membentuk lautan warna hijau tua saat Shakira dan Burna Boy membawakan lagu kebangsaan Piala Dunia 2026 dan kembang api menerangi stadion. Diperkirakan lebih dari 80.000 penggemar memadati Azteca yang telah direnovasi untuk pertandingan pertama. Penggemar Meksiko jauh lebih banyak daripada penggemar Afrika Selatan di sekitar Azteca, tetapi beberapa pendukung Bafana-Bafana tetap menunjukkan kehadiran mereka.
1: Amerika Serikat akan bertemu dengan Paraguay pada laga pembuka grup D di Piala Dunia 2026. Amerika Serikat mengincar gol cepat demi mendapatkan 3 poin, sementara Paraguay akan mengandalkan kekuatan lini pertahanan untuk meredam agresivitas Amerika Serikat. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Tuan rumah Amerika Serikat akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Paraguay pada Sabtu waktu Indonesia. Skuad tim Amerika Serikat terbebani ekspektasi tinggi dari supporter. Kendati demikian, para pemain Amerika Serikat optimistis bisa meraih poin penuh saat bertemu Paraguay. Pasukan Mauricio Pochettino berharap bisa mencetak gol cepat ke gawang Paraguay demi membawa pulang kemenangan.
3: Yeah, extremely important. It'd be nice to score early, but I think if we have, a strong start, where we're pressing high up the field, we have momentum going into, the 15-minute mark. I think we put ourselves in a good spot. If we can start like that, it's a really good shot of, getting out of the group.
2: Sementara itu, timnas Paraguay telah menyelesaikan persiapan terakhir mereka menjelang laga melawan Amerika Serikat. Pasukan Gustavo Alfaro menyelesaikan latihan terakhir mereka di Universitas San Jose, California pada Kamis. Kembali tampil di putaran final Piala Dunia sejak terakhir kali pada 2010 lalu, La Albiroja berharap bisa mencuri poin saat bertemu Amerika Serikat. Paraguay masih akan mengandalkan kokohnya lini pertahanan mereka untuk meredam agresivitas timnas Amerika Serikat. Namun Paraguay harus mewaspadai tren bagus tim Paman Sam yang dalam 3 pertandingan terakhir melawan tim dari Amerika Selatan selalu meraih kemenangan.

Warga Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendidih memergoki aksi seorang pria yang mencuri gabah milik warga pada Rabu. Kepala warga yang sudah mendidih membuat KS mau tak mau menerima sejumlah bonggol mentah dari warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pelaku masih menjalani pemeriksaan beserta barang bukti diamankan di Makopolsek Ponggok. Polisi mengimbau warga untuk kembali menggelar siskamling untuk menjaga lingkungan dari aksi pencurian. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan seorang warga negara asing asal Amerika Serikat yang sudah buron selama 15 tahun. Pria tersebut ditangkap saat bersembunyi di sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumahnya di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Pria berkebangsaan Amerika Serikat itu diduga terlibat kasus pedofilia di negara asalnya. Selama berada di Indonesia, AW juga diduga telah beberapa kali mengganti identitas untuk menyamarkan keberadaannya. Setelah berhasil diamankan, AW langsung dibawa petugas untuk menjalani proses hukum dan deportasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tim buru sergap Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek TA dan CR di rumahnya. Kedua nelayan ini ditangkap usai terbukti mencuri ratusan timah pemberat milik nelayan yang disimpan di dalam gudang. Pencurian timah pemberat jaring ini sudah kedua kalinya terjadi. Pelaku membobol gudang belakang kemudian leluasa mengambil timah pemberat jaring. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp5.600.000. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa timah bekas, tali bekas, 3 pisau lipat yang diduga digunakan saat beraksi. Kini kedua pelaku masih menjalani proses hukum di Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Inicia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Beni Dermawan.

0: Terpergok warga saat mencuri 6 ekor ayam, seorang pria babak belur diamuk massa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di lokasi lain, buron selama 1 bulan, seorang pelaku curanmor ditangkap polisi saat sedang berada di warung kopi dengan kantor Polsek Johar Baru, Jakarta.
1: Kena kilo, kilo, malingnya kena kilo, san. Posisi ke gak nganu.
2: Seorang pria berinisial S menjadi sasaran amarah warga Desa Modangan, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar pada Rabu dini hari. Pelaku terpergok saat mencuri sejumlah ayam milik warga. Sebanyak 6 ekor ayam hasil curian ditemukan warga di dalam karung yang diikati sepeda motor milik pelaku. Hingga pelaku tak bisa mengelak. Kasih Humas Polres Blitar AKP Samsul Anwar dikonfirmasi pada Kamis siang membenarkan aksi pencurian ayam ini. Kini pelaku diamankan di Mapolsek Ngelegok dan menjalani pemeriksaan intensif. Polisi mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali jaga malam di ronda agar pelaku pencurian tidak merajalela. Seorang pemuda diamankan warga setelah diduga melakukan pembelian sepeda motor sistem COD menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur pada Kamis sore. Beruntung petugas reskrim dari Polsek Duren Sawit yang sedang berpatroli mengamankan pelaku dari amukan massa. Petugas kemudian mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Duren Sawit. Menurut salah satu warga, pelaku membeli sepeda motor dengan cara COD di kawasan Kampung Sumur. Namun dikarenakan pembayarannya diduga menggunakan uang palsu, lalu warga mengejarnya.
3: Dia pas ada keributan, aku keluar. Saya bertanya sama kakaknya gitu. Katanya kalau ada yang itu COD motor kan di Kampung Sumur, ternyata pakai uang palsu.
4: Oh gitu. Oh, tadi ketangkapnya di sini.
3: Dekat sini,
4: terus di sini.
2: Akibat kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang dan sebaliknya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini pemuda yang belum diketahui identitasnya ini berada di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Buser Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat berhasil menangkap buronan curanmor yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial MA saat sedang membeli rokok di sebuah warung kelontong tepat di depan kantor polisi. Penangkapan ini berawal dari informasi korban yang melihat pelaku di warung kopi. Korban langsung berlari ke kantor polisi yang hanya berjarak beberapa langkah saja dan meminta petugas untuk menangkapnya. Sebelumnya, pelaku bersama 3 rekannya terekam CCTV saat menggasak motor milik warga di sebuah rumah warga di Jalan Rawa Tengah, Jakarta Pusat pada akhir Mei 2026 lalu. Pasca pencurian, petugas berhasil meringkus 2 rekan pelaku yang berinisial AA dan JJ di 2 tempat yang berbeda. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor klasik yang diduga hasil curian, STNK, serta kunci letter T.
5: Si Martin ini belanja di warung depan dekat Polsek. Ya, belanja di warung dekat Polsek. Kebetulan juga si pelapor saudari Eka Putri ini lewat melintas di depan Polsek dan melihat si Martin, si pelaku ini yang sedang kami cari. Nah, dengan serta-merta Bu Eka ini langsung lari ke dalam Polsek dan berteriak bahwa itu ada orang yang dicari, DPO yang dicari, sesuai dengan laporan dia. Sesegera mungkin anggota kami mengamankan tersangka tersebut yang ada di warung samping Polsek, lalu kami amankan dan sekarang sedang kami proses.
2: Kini polisi masih memburu rekan pelaku, RF, yang telah diketahui keberadaannya serta penadah motor curian. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan narkotika hingga ke tengah hutan. Petugas berhasil menangkap dua orang pengedar dan menyita 7,9 gram sabu. Di lokasi lain, terpengaruh minuman keras, seorang remaja menghabisi nyawa rekannya sendiri saat melerai perkelahian antara pelaku dan pemilik warung di Pulau Morotai, Maluku Utara.
1: Tim Opsnal Reserse Narkotika Polresta Mataram melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan narkotika hingga ke tengah hutan Kamis dini hari. Petugas membekuk seorang pelaku berinisial HJ. Petugas kemudian melakukan pengembangan kasus. Di tengah jalan, petugas menangkap pelaku lain berinisial AK dengan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di bawah telapak kaki. Petugas menyita sabu seberat 7,9 gram dan uang jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan narkotika. Dua pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2: Terkait dengan pengungkapan jaringan narkoba ini, pertama berawal dari adanya informasi bahwa di wilayah kru sering terjadi transaksi. Ya. Jadi setelah itu kita lakukan pengamanan terhadap orang yang kita duga sebagai pelaku pertama, yaitu di pasar kru. Selanjutnya kita kembangkan ke wilayah yang sekarang ini, apa namanya ini?
3: Sedau.
2: Wilayah Sedau. Jadi dari pengembangan itu kita dapat beberapa poket lagi yang untuk sementara yang pertama kita amankan 2 gram, selanjutnya sekarang kurang lebih 4 gram.
1: Di bawah pengaruh minuman keras, seorang remaja berinisial AA menghabisi nyawa rekannya dengan senjata tajam di desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan. Pelaku kemudian ditangkap anggota Satreskrim Polres Pulau Morotai Kamis pagi. Insiden bermula saat pelaku bersama sejumlah rekan mengonsumsi minuman keras produk lokal. Pelaku dan korban kemudian membeli rokok di sebuah warung dan terjadi perselisihan antara pelaku dan pemilik warung. Pelaku sempat meninggalkan lokasi, kemudian kembali datang membawa senjata tajam dan berusaha mengejar pemilik warung. Korban berinisial SM yang berusaha melerai terkena sabetan senjata tajam milik pelaku hingga terluka di bagian leher. Korban dievakuasi ke RSUD setempat untuk mendapatkan penanganan medis.
4: Terduga pelaku kita amankan di hutan pada saat beliau melarikan diri setelah melakukan tindak pidana. Untuk saat ini kami dari Satreskrim masih melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Untuk pasal yang kita gunakan adalah pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 466 ayat 3 tentang aniaya yang menyebabkan kematian dan ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara.
1: Polisi masih melakukan pendalaman kasus dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan memusnahkan 20.088 botol minuman keras oplosan hasil pengungkapan kasus peredaran minuman beralkohol ilegal yang dilakukan April 2026 lalu di kawasan Jalan Pakri 5, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada hari Kamis. Ribuan botol miras dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat hingga hancur untuk mencegah penyalahgunaan. Pemusnahan dilakukan setelah proses penyidikan berjalan dan mendapatkan penetapan dari kejaksaan. Botol miras ini disita dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi minuman beralkohol ilegal.
5: Dan kemudian dalam miras sebanyak itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah miras oplosan Manson jenis vodka sebanyak 5.760 botol yang kita sita. Kemudian Manson jenis oplosan whisky lebih kurang 13.700 botol. Kemudian terakhir miras oplosan jenis kawa-kawa lebih kurang 600 botol yang telah kita sita.
1: Polda Sumatera Selatan juga menangkap 4 orang terkait kasus miras oplosan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesal dilerai saat menganiaya istrinya, seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara nekat mengancam warga dengan celurit. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Lacak Kriminal.

0: Kesal dilerai saat menganiaya istrinya, seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara nekat mengancam warga dengan celurit. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sepasang suami istri ditangkap polisi karena diduga telah bersengkongkol mengedarkan sabu.
1: Suasana Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam berubah menjadi mencekam saat seorang pria nekat mengancam sejumlah warga sambil mengacung-acungkan celurit. Peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di dekat lokasi kejadian. Ketika dihampiri, korban tengah terlibat pertengkaran dengan suaminya yang diwarnai dengan tindakan kekerasan. Berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melerai pertengkaran tersebut. Pelaku lalu pergi tapi kemudian kembali lagi ke lokasi dengan membawa senjata tajam lalu menantang dan mengancam warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara.
2: Ya kalau sejauh ini sih saya baru tahu ya kejadian pelaku itu seperti itu. Cuman dari adik iparnya sendiri bilangnya udah sering kali, bahkan sempat pengen berantem juga sama adik iparnya.
3: Laporan KDRT itu. Betul.
1: Pasang suami istri berinisial BA dan YZ ditangkap polisi lantaran diduga menjadi pengedar sabu di sebuah rumah kos di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam 4 Juni. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 5,65 gram, 1 pak plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital, serta 2 telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas pengedaran narkotika. Pasutri dan barang bukti selanjutnya digelandang ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur berhasil menangkap 2 pelaku pencurian spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku menargetkan sepeda dengan harga di atas 5 juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
4: Petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur berhasil menangkap 2 pelaku pencurian spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keduanya ditangkap petugas di wilayah Pati, Jawa Tengah. Saat penangkapan, kedua pelaku berusaha kabur menggunakan mobil namun gagal. Kemudian SM warga Karanganyar, Demak, dan SL warga Dusun Rejekwesi, Mayong, Jeporo, Jawa Tengah, dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa pada Kamis siang. Keduanya terbukti melakukan pencurian beberapa sepeda gunung di 2 lokasi di Magetan, yakni di Kelurahan Kebon Agung dan Kepol Rejo. Sebelumnya, kedua pelaku juga terekam CCTV mencuri beberapa sepeda gunung di komplek perumahan di Magetan. Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan adanya pencuri sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap warga. Pelaku yang berusaha kabur akhirnya tercebur ke sungai dan berlindung di bawah jembatan. Untuk mengantisipasi amukan massa yang lebih besar, petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku. Menurut warga, pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban namun berhasil ditangkap. Sementara satu lainnya berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor pelaku. Setelah dievakuasi, terduga pelaku diamankan di Mapolsek Kedokan Bundar serta barang bukti motor milik korban. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung membongkar praktik dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat pada Kamis sore. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan dalam puluhan drum, jeriken, dan toren berkapasitas besar dengan total BBM sekitar 8.000 liter. Dari hasil penyelidikan sementara, solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU di wilayah Mentong. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Kecamatan Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam perkara ini, polisi mengamankan 3 orang pelaku di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan.

0: Masuk musim liburan sekolah, insiden terjadi. Tiga santriwati terseret ombak pantai Pangi Blitar. Dua orang selamat, satu orang masih hilang. Jumat pagi, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur terpantau naik. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat sentra peternakan sapi perah di kawasan Lembang, Bandung. Di kawasan yang sejuk ini menjadi lokasi ideal pengembangan peternakan sapi perah. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Liburan sekolah dimulai, sejumlah insiden terjadi. Di Blitar, Jawa Timur, tiga santri terekam kamera tersapu ombak di pantai selatan. Dua orang santri selamat, satu orang hilang. Sementara di Kapuas, Kalimantan Tengah, bocah 11 tahun yang berenang di sungai tenggelam dan ditemukan meninggal.
1: Kamera amatir warga merekam saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah santri lainnya yang melihat panik dan berusaha memberikan pertolongan bersama warga. Satu orang berhasil ditarik oleh rekannya, sementara dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi langsung mengerahkan perahu nelayan. Satu orang santri berhasil diselamatkan, sementara satu orang lainnya masih hilang.
2: Ombak besar tersebut menyeret tiga santri tersebut. Satu santri berhasil diselamatkan oleh temannya. Kemudian dua santri tersebut sempat terseret oleh ombak. Dan kemudian satu santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian satu lagi saat ini masih dalam pencarian.
1: Sebelumnya 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing kelas didampingi oleh 10 ustadz dan ustazah. Sesampainya di lokasi, sebagian berenang di sisi timur meski kondisi angin kencang disertai ombak besar. Di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seorang bocah 11 tahun yang main dan berenang di Sungai Kapuas dilaporkan hilang tenggelam pada Minggu. Tim SAR yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah korban 4 km dari lokasi pada Kamis pagi. Dari keterangan Koordinator Lapangan Basarnas Mali, sebelumnya korban bocah bernama Gio Norahito dilaporkan hilang oleh keluarga usai bermain dan berenang bersama 4 orang temannya. Korban diduga terbawa arus deras saat berenang ke bagian tengah hingga akhirnya tenggelam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ini dari Jakarta, di mana kecelakaan terjadi di Jalan Layang Rawajati, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Sebuah minibus menghantam pembatas jalan hingga mengalami kerusakan berat pada bagian depannya. Kendaraan jenis minibus mengalami kerusakan parah pada roda depan sebelah kiri usai menabrak pembatas beton Jumat pagi. Posisi kendaraan yang melintang di tengah jalan membuat lalu lintas menuju stasiun Kalibata tertutup sebagian. Saksi di lokasi menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kecelakaan ini, antrean panjang terjadi di Jalan Layang Rawajati dari Cawang menuju Kalibata. Anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan mengatur lalu lintas sembari menunggu evakuasi kendaraan menggunakan mobil derek. Dan kita bergeser ke Jawa Timur, di mana ada seorang lansia pingsan di atap rumahnya usai mencoba kabur karena ingin pulang ke kampung halaman. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas gabungan harus menggunakan metode vertical rescue akibat kondisi korban yang sudah lemas. Warga Jalan Simorjo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan seorang lansia bernama Marjuki di atap rumah. Menurut keterangan keluarga, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun ini tiba-tiba teringat kampung halamannya dan nekat kabur lewat atap. Diduga akibat tidak tidur selama 2 hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban mengalami lemas hingga pingsan di genteng. Tim rescue, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya bersama BPBD, Posko Terpadu Barat dan TGC Barat melakukan penyelamatan. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan metode vertical rescue, dibantu tangga, tali pengaman dan tandu keranjang khusus. Usai dievakuasi dari atap rumah, korban dibawa tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan kita ke Sumatera Barat. Ini ada warga Jorong Tanjung Harus, Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota yang dikejutkan oleh peristiwa langka di mana ada seekor sapi milik peternak yang melahirkan 3 ekor anak sapi sekaligus. Fenomena menghebohkan warga Jorong Tanjung Haro, Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Rabu pagi seekor sapi milik peternak bernama Kas Rizal melahirkan 3 ekor anak sapi sekaligus dalam kondisi hidup. Kelahiran 3 anak sapi dalam satu proses kelahiran tergolong langka. Sejumlah laporan peternakan internasional menyebut bahwa peluang terjadinya fenomena ini hanya sekitar 1 banding 100.000 hingga 1 banding 105.000 kelahiran sapi. Warga berharap 3 anak sapi dapat tumbuh sehat dan menjadi berkah bagi sang pemilik. Jelang akhir pekan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya Jawa Timur kembali naik. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Kenaikan harga kedelai membebani produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten juga. Dan agar usaha tetap berjalan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe.
1: Kenaikan harga kebutuhan pokok dikeluhkan pedagang di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini dipicu minimnya stok dari distributor. Meskipun cabai rawit turun dari harga Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, harga ini masih di atas normal. Adapun cabai merah besar kini berada di harga Rp60.000 per kilogram dari harga normal Rp30.000 hingga Rp40.000.
3: Sudah berapa lama?
4: Masih baru 3 harian.
3: 3 hari ini ya.
4: Nggak tahu mungkin bisa naik lagi.
3: Oh, itu bisa naik lagi. Untuk penjualan sendiri gimana?
4: Ya, untuk penjualan sih ya agak mulus. Soalnya kan ada kenaikan kan orang kan kaget. Tapi kalau nanti sudah normal mungkin terbiasa gitu. Belum terbiasa soalnya.
1: Kenaikan harga membuat omset penjualan pedagang menurun. Konsumen pun memilih untuk mengurangi jumlah pembelian untuk menyiasati pengeluaran harian. Pedagang berharap pasokan barang kembali normal agar harga bumbu dapur kembali stabil. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen pun terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
5: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru ambil 80 kiloan.
6: Kok bisa begitu, Pak?
5: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
6: Harga sama.
5: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
6: Enggak dinaikin harga enggak?
5: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan, rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak kita murah. Sementara itu pedagang di kota Tangerang mengeluh sulitnya mendapatkan minyak kita di pasaran. Minimnya stok membuat harga minyak kita lebih mahal dari semestinya.
1: Antrean warga memadati pasar murah yang digelar di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis. Sejak pagi, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini mengantre demi mendapatkan minyak kita yang dalam dua pekan terakhir mulai langka di pasaran. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, mereka tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi itu. Di pasaran, harga minyak kita tembus Rp21.500 per liter dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
7: Jadi kalau di sini lebih murah?
8: Iya, murah. Tapi antri kayak begini, Pak, dua juga dapat.
7: Berapa lama mi antri lu?
8: Murah.
7: Satu jam.
8: Masa orang pasar mau beli jual murah kalau mahal nak beli kan?
7: Iya, berapa di pasar, Bu?
8: Beli sedikit 20.
7: Kalau di sini berapa, Ibu?
8: 15.
7: Tadi lama antrinya, Bu?
8: Lama.
7: Sejak kawan Bu tadi antri, Bu?
8: Sejak jam berapa? Kamu mobil langsung masuk di situ.
1: Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar harga dan stok minyak di pasaran kembali stabil. Para pedagang bahan pokok di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terus terjadi. Hampir semua komoditas mengalami kenaikan harga. Yang paling menjadi sorotan adalah harga minyak goreng. Harga minyak kita bahkan tembus Rp21.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
9: Sekarang barang naik semua. Enggak ada yang enggak naik. Nah, goreng juga
10: baru sini, Pak.
9: Susah dapat. Ada sih ada susah barang mahal itu.
1: Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan memastikan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak terus membebani masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jumat siang, mahasiswa Universitas Indonesia bersiap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan membawa berbagai poster kritik, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Sejak pagi, mahasiswa berkumpul di lapangan FISIP Universitas Indonesia, Depok, untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih sebagai simbol kritik terhadap kondisi bangsa yang dipadukan dengan jaket alma mater kuning sebagai identitas. Aksi yang mengusung seruan menuju Indonesia bangkrut ini membawa 5 tuntutan utama, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin membebani ekonomi masyarakat. Mahasiswa mendorong pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik publik dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
11: Kalau kami BEM UI kan sudah menaikkan ya bahwa reformasi telah mati, reformati. Maka kita ingin mengembalikan dulu reformati itu, bukan justru melanjutkan ke reformasi jilid 2. Karena kita ingin mendapatkan dan menegakkan kedaulatan rakyat terlebih dahulu.
0: Meski saat ini rupiah mulai menguat dari dolar Amerika Serikat, dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat khususnya perdagangan barang elektronik. Perdagangan barang elektronik termasuk ponsel pun semakin lesu saat harga Pertamax naik tinggi hingga berdampak pada daya beli pelanggan. Masyarakat tentu berharap dalam waktu dekat rupiah semakin perkasa sehingga ekonomi Indonesia semakin membaik. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

Rupiah saat ini perlahan menguat. Meski sempat bertengger di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat, kini menguat di kisaran Rp17.900. Meski perlahan menguat, dampak pelemahan masih dirasakan pedagang barang elektronik. Seperti perdagangan ponsel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Lorong-lorong pertokoan yang biasanya dipadati pemburu gawai kini justru tampak lengang. Pedagang mengungkapkan kondisi sepinya pelanggan semakin parah usai rupiah.

0: melemah dan kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Sebelum dolar naik, udah sepi. Tambah lagi dolar naik, makin sepi.
2: Makin sepi ya, Bu ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih, Bu?
1: Karena semuanya kan naik.
2: Naik ya?
1: Bukan handphone aja, pangan semua naik. Sembako naik.
2: Berarti parah, Bu ya?
1: Ya, lumayan. Kalau menurut saya, lumayan sudah parah.
0: Melemahnya rupiah dan kenaikan harga non-subsidi BBM Pertamax memang menambah beban masyarakat kelas menengah sang penggerak ekonomi. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah.
3: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertama gitu. Kalau udah naik segitu internetnya kan jadi pengeluarannya lebih lagi ya.
4: Sebenarnya ada baik dan enggaknya ya, cuman sebagai consumer Pertamax sendiri agak kaget dengan kenaikannya yang terlalu ekstrim menurut saya. Dikarenakan juga income dari kita juga dari sebagai pekerja korporat belum ada kenaikan, tapi kebutuhan demand kesehariannya yang meningkat.
0: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayat Satyaki, melalui keterangan tertulis mengatakan kenaikan harga Pertamax memang harus ditempuh pemerintah. Kenaikan harga Pertamax diperkirakan bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa $0.6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah. Sebelumnya, Kamis pagi 11 Juni, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad optimis, langkah kebijakan pemerintah mengamankan anggaran akan mengembalikan kepercayaan investor asing. Dengan kembalinya investor asing ke Indonesia, diperkirakan rupiah akan terus menguat dan ekonomi Indonesia bisa pulih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus dugaan korupsi MBG terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Ribuan motor listrik senilai Rp1 triliun yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan.

0: adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional-operasional MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
1: Saya mendatangi kawasan industri di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk melihat lebih dekat motor-motor yang diproyeksikan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Motor dengan merek MO yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru. Pada Rabu pagi, beberapa unit motor tampak dipindahkan ke area di luar gedung. Akan tetapi, pihak dari pemegang merek yang bertugas di gudang penyimpanan melarang tim CNN Indonesia menggali informasi. Meski begitu, mereka mengizinkan pengambilan gambar dilakukan dari luar gedung.
2: Dari balik pagar ini, kita bisa melihat ada setidaknya 3 deretan motor listrik yang mengelilingi gedung penyimpanan di kawasan industri Sentul Bogor, Jawa Barat ini. Kalau sekilas melihat, jumlahnya ini pasti bukan hanya ratusan tetapi hingga ribuan unit. Kami belum bisa memastikan jumlah pasti yang tersimpan di sini karena pihak dari PT EMO Electric Mobility sejauh ini belum memberikan akses ataupun juga informasi terkait dengan jumlah detail yang ada di sini. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan adalah motor-motor listrik dengan cap BGN itu adalah bagian dari pengadaan 21.801 unit kendaraan untuk distribusi MBG atau program makan bergizi gratis.
1: Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massal karena lebih berfokus pada pencarian alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang

0: atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendor penyedia motor listrik Emo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sisi kota memotret jatuh bangun usaha sapi perah di Bandung, bagian barat. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali usai jeda komersial berikut.

Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan utara Bandung. Memiliki udara sejuk, wilayah ini menjadi lokasi ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah.

0: Berada di utara Bandung, Lembang memiliki ribuan peternak sapi perah di berbagai titik. Salah satunya adalah Lia Herdiana, warga Desa Cibodas, Lembang. Lelaki berusia 42 tahun ini sudah menekuni usaha peternakan sejak 2004. Dulunya ia memiliki 8 ekor sapi perah. Namun, setelah wabah penyakit mulut dan kuku melanda, jumlah ternaknya berkurang menjadi 4 ekor. Setiap hari, ia rutin memenuhi kebutuhan pokok sapi perah yang dimiliki, termasuk memberikan pakan konsentrat.
1: Ya, sekarang ini sapi-sapinya sedang diberi namanya konsentrat ya. Jadi konsentrat ini mungkin bisa dibilang sebagai makanan tambahan yang diberikan peternak untuk sapi-sapi. Di dalamnya sudah ada vitamin, ada mineral, tujuannya tentu saja ya untuk kemudian bisa memproduksi susu yang lebih segar dan lebih banyak dari setiap sapi-sapinya. Lihat, sehari 2 kali nih.
0: Di balik aktivitas rutin ini, ada tantangan yang kian berat. Kesulitan terbesar saat ini adalah mencari rumput hijau untuk pakan ternak. Setiap hari, ia membutuhkan lebih dari 50 kg rumput. Jumlah yang tidak sedikit di tengah ketersediaan pakan yang semakin terbatas.
2: Kalau pakan yang bagus, emang rumput liar hijauan kayak gini, yang bagus. Cuman kan agak susah dicarinya, paling satu hari saya dapat juga paling cuma satu ikat. Satu hari. Kalau itu tetap aja dasarnya saya pakai jerami. Kalau jerami kan itu apa? Enggak ada waktunya.
0: Berbeda dengan Lia Herdiana, Fikri Haikal memilih mengembangkan peternakannya dengan pendekatan yang lebih modern. Peternak milenial berusia 29 tahun ini memiliki 12 ekor sapi perah dan telah menggunakan 2 unit alat pemerah susu untuk mempercepat proses produksi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usaha peternakan tetap efisien dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan sapi perah.
1: Ya, Anda bisa melihat inilah proses pemerasan dari sapinya, susu sapinya begitu secara menggunakan alat dan memang ada beberapa keunggulan. Di samping tadi lebih cepat ya Kang ya?
3: Lebih cepat.
1: Kemudian juga lebih higienis dan juga ini tentu saja bisa meningkatkan produksi dari susu yang dihasilkan per harinya.
0: Dengan dukungan alat pemerah susu modern, produksi susu di peternakan Haikal bisa mencapai 120 hingga 130 liter per hari saat kondisi sapi dalam keadaan baik. Namun, meski teknologi mulai digunakan, tantangan yang dihadapi masih sama dengan peternak lainnya, yaitu ketersediaan pakan hijau. Kebutuhan rumput yang besar, serta semakin sulitnya mencari lahan pakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi para peternak.
4: Ya, pakan yang kurang stabil termasuk konsentrat, pakan hijau, kita kan lahan semakin terbatas dengan ya pembangunan yang ada sekarang lah di pedesaan. Dulu waktu saya kecil mah nyari rumputnya udah gampang lah, ke situ juga gampang. Sekarang kan di situ ada kosan, ada pembangunan. Kita nggak menyalahkan keadaan gitu, cuman ini kan tuntutan. Cuman saya berpikir mau inovasi gitu, gimana caranya peternak supaya nggak apa, gimana caranya ganti pakan hijauan pakai apa konsentrat.
0: Haikal juga merupakan ketua kelompok peternak sapi perah di lingkungannya yang beranggotakan 32 orang. Menurutnya, hampir seluruh peternak tergabung dalam koperasi, sehingga berbagai kebutuhan terkait peternakan, mulai dari penyaluran hasil susu hingga dukungan untuk pemeliharaan sapi, banyak melibatkan peran koperasi.
4: Itu sangat memudahkan sekali biar

0: juga nggak bingung gitu gimana kita harus ngejual kemana, misalkan kita harus beli konsentrat. Dengan ada adanya koperasi kita kan bisa jadi lebih apa lah, lebih tahu gitu, misalkan lebih apa misalnya, jadi udah tahu lah, tertata gitu, misalkan kita nggak jual ke sana, beli konsentrat juga ke sana.
1: Setiap sore para peternak menyetorkan hasil perahan susu ke koperasi secara bergiliran. Susu yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk diolah menjadi berbagai produk, mulai dari susu murni hingga yogurt yang dapat dinikmati oleh konsumen.
2: Kalau saya tadi coba sekilas, walaupun hanya berat 250 ml ya, rasanya tuh pas, enak gitu. Jadi campuran terus fermentasinya itu pas gitu. Jadi ke mulut, ke rasanya tuh pas gitu, enak.
3: Enak sih ya, segar. Terus kayak diolahnya langsung dari sini kan, dari peternaknya langsung.
4: Rasanya segar, fresh, dan ya karena mungkin di sini langsung dari peternakannya, terus kan di sini mungkin udaranya juga sejuk dan baik ya, jadi berpengaruh terhadap hasil susunya gitu.
1: Meski tantangan terus datang, para peternak sapi perah di Lembang tetap bertahan, menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung Barat, Jawa Barat.
5: Tensi panas Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Dua negara bergantian melakukan serangan. Jangan kemana-mana,

0: Iran dengan Amerika Serikat saling serang pada Kamis kemarin. Iran sempat menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh.
1: Komando militer Iran Hatam al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
0: Kamis kemarin, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara April lalu. Laporan ini menutup redaksi. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
2: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
3: Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
2: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer

Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan

0: pipa, guys. Kebakaran hebat sore.
1: Kebakaran melanda pabrik pipa di Jalan Gaga, Kecamatan Sunggal, Kamis petang. Besarnya api diduga dipicu oleh banyaknya material bahan baku yang mudah terbakar. Sebanyak 6 unit armada pemadam kebakaran dari Kota Medan, Deli Serdang, dan Binjai dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala padatnya warga yang menonton di sekitar lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan, namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik pada salah satu mesin produksi.
0: Pabrik ini sedang beroperasi atau gimana, Bu?
2: Iya, sedang operasi. Tapi saat kejadian memang jam kerja sudah selesai, karena biasanya jam 4 biasanya untuk jam kerjanya sudah selesai. Kan?
0: Informasi yang Ibu terima, ada korban jiwa nggak, Bu?
2: Sementara ini tidak ada.
1: Sementara itu, Siriono, kakek berusia 86 tahun, warga desa Jambangan Ngawi, ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Besarnya api membuat warga sekitar tidak mampu melakukan pemadaman, sehingga bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu tersebut ludes terbakar. Saat kebakaran terjadi, istri korban sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
3: Kalau saya tahu, Pak, ya saya kesini udah besar, udah keliling. Jadi saya langsung bantuin gitu aja. Langsung bantuin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak di lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
4: Oh, api udah besar gitu?
3: Udah besar sampai sini, ya.
4: Nggak bisa ada upaya untuk nyelamatin korban?
3: Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Udah keliling, api udah keliling.
5: Korban di sendiri apa ada temannya?
3: Korban biasanya sama istrinya, tapi istrinya tadi katanya beli lontong.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran tersebut.
6: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Mahasiswa dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa di Jabodetabek membawa 5 tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan Jenderal Sudirman dan beberapa wilayah. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Aksi massa mahasiswa yang rencananya digelar di Bundaran HI dihambat aparat kepolisian. Rombongan mahasiswa dicegat di kawasan Semanggi dan juga Duku Atas. Menurut mahasiswa, mereka diarahkan kepolisian untuk berdemo di depan gedung DPR. Namun hal tersebut ditolak mahasiswa yang bersikeras melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI. Mahasiswa mengaku kapok berdemonstrasi ke simbol negara seperti gedung DPR atau istana. Karena itulah mereka memilih berunjuk rasa di Bundaran HI.
1: Kami mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan menuju Indonesia bangkrut ingin melakukan press release terkait penahanan dan blokade serta represivitas yang dilakukan oleh polisi kepada kami, dan kami juga dipaksa malam melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami merencanakan dan juga telah mengirimkan surat kepada polisian, kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI. Pada pukul 12 kurang 5 menit siang, kami tepatnya di Duku Atas ditahan oleh polisi. Saat itu kami sedang ingin menjalankan ibadah sholat Jumat, di mana hal itu telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Konstitusi dan juga Pancasila.
0: Hari ini mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut adanya perbaikan sistem dan juga kebijakan pemerintah. Di sisi lain, reformasi jilid 2 menggema di media sosial, dan mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana hal ini jadi momentum pembenahan berkelanjutan yang diupayakan dan sedang dilakukan pemerintah? Kita diskusikan malam hari ini dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, dan mungkin sebentar lagi ada juga pengamat sosial politik Ubedillah Badrun yang akan bergabung, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu yang

0: Di studio, selamat malam Bang Kodari.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah hadir berkenan di studio CNN Indonesia.
1: Iya, dengan senang hati.
0: Baik, dan saya sapa juga Bang Ubed yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bang Ubed.
2: Iya, selamat malam Mbak Diana.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir melalui sambungan Zoom Bang Ubed. Oke, okay. Baik saya mau ke Bang Kodari terlebih dahulu. Yeah. Bang Kodari, tadi kan siang ke sore ini sempat ada narasi bahwa ada pencegatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI, kepada teman-teman mahasiswa. Apa penjelasan pemerintah soal itu Bang?
1: Saya kira bukan pencegatan ya, tapi lebih kepada penataan lalu lintas. Bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat tetap bisa berjalan. Jadi di satu sisi mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi di sisi yang lain kegiatan perkantoran, kegiatan ekonomi juga tetap bisa berjalan dengan optimal.
0: Oke, okay, berarti memang alasannya serta-merta karena arus lalu lintas ataupun kepentingan masyarakat yang lain.
1: Ya, tentu saja kita harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari semua sektor kemasyarakatan. Sekali lagi ada aspirasi mahasiswa, tetapi juga ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan perkantoran, dan ada kegiatan pendidikan, kegiatan lain-lain. Yang juga tentu harus berjalan dengan baik.
0: Ya. Alasan dari teman-teman mahasiswa kan menyebutkan kenapa mau di Bundaran HI, karena itu adalah center of attention dari Jakarta. Mereka menyebutkan tujuannya kan juga bukan hanya ke DPR saja, tapi juga ke pemerintah. Sehingga rasa-rasanya tempat Bundaran HI itu paling tepat.
1: Ya. Bundaran HI kan adalah ruang publik kan. Ruang publik artinya kan yang berhak untuk bisa menggunakan ruang publik itu adalah semua kelompok masyarakat. Terus terang saya sendiri dari Cempaka Putih tadi kesini juga lihat-lihat rute.
0: Okay.
1: Iya kan harus lihat rute kan, artinya apa? Karena memang kegiatan-kegiatan satu kelompok masyarakat itu juga tentu berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang lain.
0: Betul.
1: Jadi semata-mata soal pengaturan kelancaran dari kegiatan seluruh elemen masyarakat.
0: Oke, okay. Bang Kodari saya mau masuk ke tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang kesini begitu ya, yang berdemonstrasi pada hari ini. Ada stop pemborosan APBN, kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, kemudian penghentian program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih, kemudian yang keempat ini soal militerisme di ranah sipil, dan yang terakhir ini Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Mungkin kita agak bahas satu-satu ya. Mungkin yang nomor satu dan nomor dua, nomor tiga itu lumayan berkorelasi begitu ya Bang. Soal pemborosan APBN, menurut Abang sebenarnya tuntutan ini tuh wajar atau tidak sih melihat misalnya MBG dan juga Kopdes yang memakan APBN cukup banyak?
1: Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar ya sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa, apalagi sebagai mantan aktivis mahasiswa.
0: Nah,
1: juga.
0: Itu loh Bang.
1: Nah, di sisi yang lain tentunya kita harus bisa memberikan perspektif ya, perspektif, data, dan informasi. Mengenai tuntutan pertama misalnya mengenai pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan.
0: Oke, di beberapa sektor.
1: Ya, di berbagai sektor ya kan. Di awal sekali pemerintahan Pak Prabowo melakukan penghematan yang tidak urgen, tidak esensial itu di stop sehingga pada waktu itu bisa dihemat sekitar 300 triliun. Yang kedua justru Pak Prabowo ini adalah figur yang paling depan untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Misalnya ini yang terbaru Pak Prabowo membentuk yang namanya Badan Ekspor Satu Pintu atau PTDSI, itu kan ditujukan untuk mencegah kebocoran terhadap APBN kita yang telah berjalan puluhan tahun dalam jumlah yang sangat fantastis. Total sekian puluh tahun kan sampai 15.000 triliun. Nah justru ini yang seyogjanya didukung oleh teman-teman aktivis mahasiswa. Bagaimana selama ini pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia telah dikadalin. Nah, dikadalin oleh kelompok-kelompok tertentu ya, sehingga yang seharusnya menjadi kekayaan alam, seharusnya bisa menjadi program-program yang ditujukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain, itu justru mau dihentikan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan, panglima melawan kebocoran. Harus didukung oleh teman-teman mahasiswa.
0: Jabatannya di tongkrongan paling serem, panglima tempur untuk penghematan. Tapi Bang, beberapa orang kan menilai penghematan itu dilakukan karena nanti posnya untuk MBG dan juga Kopdes. Jadi berkaitan dengan tuntutan ketiga. Bagaimana Anda menanggapi hal itu?
1: Ya tentunya jangan didikotomikan ya, karena apa? Karena yang namanya pemerintah itu pasti harus melayani kebutuhan dari masyarakat yang sektornya sangat banyak. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada yang lain-lain. Sebagai

0: informasi pada hari ini sekitar ya 1.300 triliun atau sepertiga dari APBN itu sesungguhnya dipergunakan untuk dukungan sosial atau subsidi, mulai dari subsidi BBM, kemudian subsidi listrik, ya, kemudian juga untuk program misalnya beasiswa, LPDP, ya, kemudian sekolah rakyat. Banyak sekali program-program yang ditujukan untuk membantu masyarakat. Nah, barusan ini misalnya pemerintah mengambil keputusan untuk memperpanjang bantuan beras kepada golongan menengah ke bawah. Khusus mengenai kedelai misalnya, pemerintah lewat Kemenko Pangan telah mengambil langkah untuk memberikan subsidi sekitar 2.000 per kilogram. Jadi sesungguhnya dukungan-dukungan pemerintah kepada masyarakat itu, ya, dukungan negara kepada masyarakat itu sangat sangat masif dan sangat luas. Bahwasanya ada program-program yang membutuhkan anggaran besar, ya, karena memang skalanya besar, skalanya masif. Tetapi itu semua ditujukan untuk bangsa Indonesia sendiri. Contohnya MBG untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan IQ, menurunkan stunting generasi muda kita, supaya generasi muda kita nanti punya daya saing yang tinggi. Untuk koperasi sendiri ditujukan untuk mempermudah distribusi barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat. Kemudian juga untuk, ya, nanti dibangun koperasi simpan pinjam, ya, untuk melawan rentenir.
1: Baik,
0: dengan bunga yang sangat murah begitu, untuk menjadi off taker bagi produk-produk pertanian. Jadi semuanya itu justru ditingkatkan untuk menambah penghasilan dan pendapat masyarakat. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai perspektif yang perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa.
1: Klaim bahwa masyarakat Indonesia banyak dikadalin oleh beberapa pihak, ini saya mau tanyakan ke Bang Ubed. Bang Ubed, menurut Anda, lima tuntutan itu hadir karena memang banyak masyarakat yang dalam tanda kutip dikadalin sama beberapa pihak yang mungkin tidak menginginkan Indonesia untuk maju, atau seperti apa tanggapan Anda?
2: Iya, saya kira mahasiswa tentu mereka menyampaikan tuntutan itu berbasis pada data dan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, hasil diskusi yang dalam tuh. Kenapa? Karena beberapa usulan misalnya tentang MBG yang mereka minta, termasuk juga koperasi Merah Putih, proyek desa itu, mengapa mereka minta diberhentikan? Karena memang secara empirik tata kelolanya ngaco. Kan itu secara empirik. Ada korupsi yang luar biasa di tata kelola MBG misalnya. Dan itu sudah berlangsung sekian lama kan, sehingga dugaan korupsi yang luar biasa banyak begitu. Jadi kalau kemudian mahasiswa menuntut bahwa MBG di moratorium atau bahkan dibubarkan, itu saya kira cukup rasional untuk memberi satu jeda atau satu efek jera pada praktek korupsi yang masih terjadi begitu luar biasa di Indonesia. Kan musuh besar mahasiswa itu diantara adalah praktek korupsi nepotisme. Dan itu yang sebetulnya dibalik tuntutan mahasiswa itu yang sebenarnya mahasiswa inginkan. Bagaimana kemudian pemerintah mampu melakukan satu perubahan radikal untuk memberantas korupsi nepotisme itu. Jadi termasuk juga tadi misalnya Bung Kodari bilang satu pintu untuk ekspor. Itu kalau tata kelolanya nggak beres juga nggak ada gunanya. Seluruh narasi yang disampaikan oleh pemerintah kalau kemudian secara empirik tata kelolanya nggak beres, itu justru tetap akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, termasuk ketidakpercayaan dunia internasional. Nah, lain misalnya, mahasiswa ingin kemudian tentara dan polisi masuk ke barak, misalnya. Itu kan bahasa aksi mahasiswa, ya. Mengapa mereka menuntut tentara dan polisi itu untuk kembali ke barak? Itu sebetulnya mereka menginginkan agar tentara misalnya tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil, termasuk juga polisi. Baru-baru ini polisi punya undang-undang baru karena DPR dengan cepat mengesahkan undang-undang itu dan melegalisir tuh proses di mana kemudian polisi boleh menduduki jabatan sipil tertentu. Jadi reformasi Polri tidak berjalan, reformasi tentara tidak berjalan. Jadi rasional kalau kemudian mahasiswa menuntut agar TNI dan Polri kembali ke tugas utamanya, bahwa tentara itu sebagai fungsi pertahanan dan polisi fungsi keamanan, kan itu. Dan detail seluruh argumen tuntutan mahasiswa itu sangat bagus. Berarti kalau di Ramangun saya baca ada 10 tuntutan kan, termasuk misalnya bagaimana anggaran pendidikan yang 20% itu betul-betul untuk pendidikan gitu, tidak dibagi-bagi ke lembaga lain. Jadi kalau kita mau konsisten dengan konstitusi, 20% untuk pendidikan, mestinya juga konsisten untuk kemudian

0: menganggarkan pendidikan itu tidak dibagi-bagi, bahkan diambil untuk kepentingan-kepentingan lain, tapi fokus untuk pendidikan. Itu juga rasional ya, tuntutan mahasiswa, dan itu dasarnya konstitusi. Jadi argumen pemerintah terlalu normatif ya. Tadi Bung Kodari dengan apa data-data yang menurut saya ya bisa diuji kan, masih bisa diperdebatkan itu data-datanya.
1: Oke.
0: Okay. Saya kira itu ya, Mbak.
1: Oke, Bang Kodari, Anda dinilai pernyataannya terlalu normatif, bahwa pemerintah itu kerap kali mungkin ada beberapa poin, seperti dari mahasiswa tadi menyampaikan soal dana pendidikan, kemudian penghentian MBG. Saya mau tanya satu-satu dulu begitu ya Bang, karena sebenarnya ini ada banyak poinnya. Mungkin nggak sih Bang MBG itu diberhentikan dengan adanya mungkin ketidakpuasan tata kelola tadi yang Bang Ubed titik beratkan ya. Sebenarnya programnya bagus, mungkin masyarakat juga paham tujuannya mulia. Tapi tata kelolanya jelek Bang, kenapa harus mempertahankan program dengan tata kelola yang tidak cukup baik begitu misal?
2: Ya mudah-mudahan pemirsa tidak menilai saya normatif ya. Jadi yang menilai saya normatif Mas Ubed aja.
1: Oke.
2: Karena saya kan sudah menjelaskan dengan detail. Termasuk dengan angka-angka. Okay. Kalau pakai angka-angka nggak mungkin normatif lah. Dan itu faktual sekali. Silahkan nanti diadu datanya. Kalau Bang Ubed punya data yang lain. Oh misalnya tidak terjadi misinvoicing. Misalnya tidak terjadi transfer pricing ya.
1: Atau mungkin soal sampaikan. Tadi Bang, dana pendidikan 20%-nya benar-benar untuk pendidikan. Itu ada datanya pemerintah pasti kan?
2: Iya. Makanya saya bilang tadi kan Pak, kan gini. Saya kan Mas Ubed bilang saya normatif kan. Ya, saya bilang kalau saya tidak normatif. Itu pertama. Yang kedua tadi soal MBG. Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika ketika dia pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Jadi itu sudah pasti. Jadi dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional, itu perlu diturunkan. Nah memang setiap pemimpin, setiap menteri, setiap kepala badan dalam mengejawantahkan suatu visi misi dari presiden tentunya juga kan ada variasinya. Saya kan sudah mengalami, saya pernah kepala staf kepresidenan menurunkan arahan-arahan, menurunkan tupoksi, sekarang sebagai kepala badan komunikasi mengalami bagaimana arahan-arahan pokok menjadi program, pasti ada variasi di sana dan pasti ada masalah. Ya, hanya orang mati yang ada masalah kan.
1: Betul.
2: Selama kita hidup kan pasti ada masalah. Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi. Contoh nih soal MBG. Pada hari ini kalau kita bicara mengenai MBG, kalau kita bicara mengenai apa? Misalnya mengenai jumlah SPPG. Ibu Nani telah mengambil keputusan
1: moratorium
2: untuk, mungkin bahasanya bukan moratorium ya, walaupun silakan ya kalau mau pakai istilah itu, penataan. Jadi pada hari ini yang belum operasional itu di stop dulu oleh Bu Nani. Jadi semua yang statusnya persiapan berapa persen pun sejauh belum operasional di stop dulu. Jadi istilah moratorium yang dipakai oleh Mas Ubed sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Bu Nani. Tetapi bukan berarti program MBG, bukan berarti yang sudah operasional stop. Kenapa jangan stop? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh stop nyusu? Balita, emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah, emang gak boleh makan lagi? Gak jadi sarapan dong dia nanti. Dengan adanya MBG kan dia bisa sarapan.
1: Tapi jadi, kan yang diminta oleh teman-teman
2: jadi
1: mahasiswa,
2: yang sudah operasional sekarang ini masih berjalan. Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal misalnya. Itu semua dievaluasi. Nah, nanti akan ada penataan-penataan ulang yang membuat implementasi MBG ini di lapangan akan menjadi lebih baik. Sekarang misalnya nih ada analisa dari Ibu Nani. Bahwa jumlah SPPG itu sudah melebihi daripada yang seharusnya. Kalau pakai matematika atau perencanaan awal di BGN, memang sekarang udah lebih. Karena awalnya dulu satu titik itu 3.000 penerima. Sekarang ini, kalau 3.000 penerima, kalau sekarang 63 juta penerima, maka 63 dibagi 3.000 itu 21.000 SPPG saja.
1: Sekarang 27.000.
2: 27, hampir 28.000 bahkan. Okay. Tetapi memang harus dikatakan juga, dalam kepengurusan sebelumnya, dalam kapasitas mereka, dalam wewenang mereka, mereka melakukan adjustment-adjustment. Sehingga tidak harus 3.000, ada yang 2.500, ada sekian-sekian dan seterusnya. Nah, kalau angkanya sudah 2.000, maka sewanya itu kalau menurut Bu Nani jangan lagi 6 juta per hari.
1: Insentifnya.
2: Karena insentifnya, sewanya, uang sewanya. Ya. Karena apa? Karena angka 6 juta itu datang dari 2.000 per porsi per penerima.

0: menerima ya. Manfaat betul. Dikalikan 3.000.
1: Nah sekarang nah, kalau sekarang, sudah berjalan belum Bang? Nah,
0: lanjut dulu, belum selesai.
1: Oke, silakan.
0: Ini karena ngajak ngomong BGN, saya ajak ngomong BGN sekali nih.
1: Oke, silakan, ya? Silakan Bang.
0: Ya,
1: silakan.
0: Konsisten aja nih.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, boleh, kan silakan BGN, Bang. BGN. Silakan.
0: Jadi sekarang ini, misalnya penerimanya 2.500. Iya kali 2.000, iya 5 juta gitu loh. Jadi sekarang ini tidak angka bulat tiap SPPG, tetapi menyesuaikan dengan penerimanya. Ada penghematan nggak di sana? Ada. Karena kalau pakai skema sekarang ini ya, itu bisa ada uang yang harusnya bisa dihemat sekitar 1 triliun. Dari mana angka 1 triliun? Karena 28.000 itu kelebihan 7.000, 7.000 itu dikalikan 6 juta, 1 triliun kurang lebih 1 bulan.
1: Okay.
0: Nah, kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya, ini kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka 1 triliun ini bisa dihemat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itulah yang kemudian sedang dilakukan. Ada banyak lagi rapat koordinasi kemarin yang dilakukan untuk bisa memperbaiki tata kelola MBG. Jadi bukan berarti ada kekurangan, ada kesalahan lalu diberhentikan semua. Itu salah.
1: Oke, okay, baik. Bang Ubed, saya mau Anda menanggapi bahwa ternyata bahwa pemerintah saat ini dengan kepemimpinan yang baru ini sebenarnya sudah mengevaluasi secara besar-besaran begitu. Tapi belum ada kepuasan yang tercipta di publik. Apa yang Anda baca?
0: Perubahannya baru
1: silakan,
0: bukan
1: Bang,
0: jangan langsung
1: silakan
0: puas
1: Bang
0: dulu.
2: Iya, itu evaluasinya masih evaluasi permukaan. Moratorium masih moratorium pinggiran kan, bukan moratorium yang saya maksud. Karena kenapa saya sebut sebagai perubahan yang masih permukaan? Karena sebetulnya kalau kita dalami tanda-tanda yang sudah disebutkan bahwa ada berapa belas orang tuh di mana kemudian dalam proyek MBG itu ada conflict of interest di situ.
1: Okay.
2: Itu ada nepotisme, ada jejaring instrumen politik di balik MBG dan lain-lain. Itu yang belum diungkap, belum ditata ulang tuh. Bagaimana kemudian misalnya ada masyarakat sipil yang punya kemampuan untuk mengelola MBG, tiba-tiba ditelepon oleh aparat tertentu untuk membatalkan misalnya. Akhirnya mendapatkan proyek adalah aparat tertentu atau jejaring politik tertentu gitu. Jadi masyarakat biasa yang punya niat baik, yang juga punya kapasitas untuk mengelola itu tersingkir oleh kepentingan kaki yang sebetulnya bagian dari kekuasaan gitu. Itu belum berubah sampai ke tingkat bawah. Jadi dengan analisis itu, dan itu saya dapat informasi langsung dari masyarakat juga datanya, itu tidak bisa dibantah bahwa ada kepentingan ada conflict of interest di situ. Kemudian ada kesimpulan yang sangat valid bahwa SPPG itu dijadikan sebagai instrumen untuk mengumpulkan pundi-pundi demi kepentingan lembaga tertentu, kekuatan politik tertentu dan lain-lain, dan itu belum dirubah. Itu yang saya maksud bahwa tata kelolanya masih belum beres. Justru itu yang paling krusial. Transparansi kan menjadi sangat penting ya. Transparansi kemudian akuntabilitas itu saya kira perlu untuk dibongkar. Jadi saya kira rasional lah kalau mahasiswa masih belum percaya dengan tata kelola yang seperti sekarang ya. Itu di soal MBG kan, belum soal lagi koperasi merah putih.
1: Okay.
2: Itu juga ada problem yang juga cukup serius di dalam pembangunan gedung, misalnya ada gedung koperasi desa di hutan ya kan. Dan sekarang masih belum banyak yang belum beroperasi kan. Sementara uang negara sudah dipakai, jadi kita melihat bahwa tuntutan mahasiswa juga rasional, ada bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa memang itu masalah. Gitu.
1: Oke, ini kalau misalnya kita tuntutan kita bahas satu persatu mungkin satu jam tidak akan cukup. Jadi saya sebenarnya mau agak merangkum sedikit. Bang Ubed, ini kan sebenarnya 5 tuntutan ataupun 10 tuntutan yang tadi Bang Ubed sampaikan dari teman-teman mahasiswa itu adalah wujud kritik dari teman-teman mahasiswa yang tentu diterima ya Bang,
0: diterima
1: oleh pemerintah. Dan
0: terbuka.
1: Betul, diterima dengan tangan terbuka. Tapi yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya ketika di media sosial tuh sudah mulai menggema reformasi jilid 2. Kita tahu bahwa reformasi itu bukan main-main, bukan hanya soal penggulingan kekuasaan, tetapi di situ ada banyak luka di situ. Untuk teman-teman etnis Tionghoa dan lain sebagainya. Saya mau ke Bang Ubed terlebih dahulu. Bang Ubed, menurut Anda dengan adanya gema reformasi jilid 2 ini, apa yang Anda tangkap?
2: Saya kira secara sosiologi politik ya, itu kan ekspresi dari kegelisahan mahasiswa yang mereka ketika SMA itu belajar tentang sejarah reformasi. Bahwa bangsa ini pernah mengalami peristiwa besar tahun 98 itu, di mana tuntutannya sangat luar biasa. Bahwa reformasi ingin menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Fakta empiriknya kan sekarang justru mengarah kepada remilitarisme misalnya. Kemudian reformasi menghendaki ekonomi masyarakat yang sejahtera. Sementara saat ini kita lihat lingkungan rusak, kekayaan alam sudah dikeruk sebanyak-banyaknya, bahkan ada ekspor sumber daya alam yang gelap gitu. Antara data yang ada di Bea Cukai dengan data yang ada di negara lain ternyata berbeda. Jadi kekayaan alam sudah dikeruk tapi rakyat tetap tidak sejahtera. Okay. Kemudian reformasi juga menginginkan bagaimana tentara dan polisi tidak lagi ngurusin hal-hal yang bersifat sipil dan birokrasi non tentara non polisi begitu. Yeah. Tapi kan kemudian sekarang terjadi lagi. Kemudian reformasi juga menghendaki agar daerah juga punya otonomi yang luas begitu untuk mengelola daerah. Mm-hmm. Tapi fakta empiriknya kan kemudian bahkan dana ke daerah saja, transfer ke daerah kan kemudian berkurang begitu, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang membuat mahasiswa itu kecewa bahwa agenda reformasi yang dulu sangat luar biasa itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Jadi kalau kemudian mahasiswa menginginkan ada reformasi jadi dua, itu bukan berarti mahasiswa menginginkan kerusuhan. Bukan berarti mahasiswa menghendaki kekacauan, bukan. Mahasiswa ingin menghendaki agar negara ini on the track, kembali menjalankan konstitusi dengan benar. Sebetulnya sesederhana itu, kembali menjalankan pasal demi pasal dengan benar.
1: Oke, baik.
2: Fakta empiriknya kan seringkali kemudian undang-undang dirubah demi kepentingan kekuasaan. Undang-undang kepolisian dirubah demi kepentingan, bukan untuk kepentingan keamanan masyarakat. Okay, tapi demi kepentingan elit kepolisian misalnya. Okay. itu fakta empirik yang tidak bisa dibantah. Kenapa mahasiswa kemudian menghendaki ada reformasi jilid 2? Jadi saya lihat itu ekspresi dari kekecewaan mahasiswa terhadap
1: baik. Kondisi. Bang Kodari silakan tanggapi bahwa reformasi itu menggema jilid reformasi jilid 2 ya. Itu bukan bahwa ingin rusuh dan lain sebagainya, tapi soal kekecewaan itu. Bagaimana Anda melihat kekecewaan itu?
0: Setuju, saya mau letakkan pada konteks yang sesungguhnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid 2. Saya ulang ya, pemimpin reformasi jilid 2.
1: Oke, boleh yang dielaborasi
0: sedang,
1: Bang?
0: Yang sedang, maksudnya? Karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elit saja. Struktur yang selama ini memungkinkan elit-elit tertentu itu untuk ya membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo. Begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang mungkin selama ini tidak ada yang berani. Misalnya ya, bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita udah tahu tuh yang namanya Riza Khalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri, anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum. Kemudian adanya penegakan sawit, ya kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, udah 6 juta, siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi perubahan. Namanya bukan reformasi jilid 2, tapi strategi transformasi bangsa. Nah itu yang dikerjakan Pak Prabowo pada hari ini. Apalagi yang Anda cari. Inilah pemimpin yang secara konsekuen dan pemimpin yang secara nyata melakukan perubahan yang diinginkan oleh Pak Ubed itu dan kawan-kawan. Nah itu jangan sampai ini pandangannya ini menjadi berkabut gitu loh. Yang dilakukan yang benar malah dianggap ini salah. Tidak, ini Pak Prabowo yang justru melakukan perubahan-perubahan yang sangat radikal. Okay. Anda bisa membantah di mana? Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa
1: Bang Ubed, kita tahan dulu Bang Ubed, nanti saya kasih waktu.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% itu semu.
1: Oke. Okay.
0: Karena yang kekayaan yang 10-50 paling tinggi itu berlipat 2-3 kali lipat. Sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah. Bahkan beliau itu sampai sangat jauh. Beliau mengatakan ternyata selama ini yang namanya kredit perbankan itu mayoritas kepada orang-orang itu saja. Nah, orang-orang kredit perbankan ini harus disalurkan kepada kalangan yang justru jangan itu-itu saja supaya supaya kondisi menjadi lebih merata. Beliau juga membantu pada level yang paling bawah pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, misalnya petani. Nilai tukarnya diperbaiki, ada harga yang diterapkan oleh pemerintah untuk membeli harga gabah kering. Sehingga petani itu happy. Mm-hmm. Untuk nelayan dibuat koperasi merah putih, dibuat kampung nelayan. Mm-hmm. Yang membuat kemudian fasilitas perikanan menjadi lebih baik.
1: Okay.
0: Perahunya ditambah, okay. Kemudian ada fasilitas pembuatan pabrik es, mm-hmm. ada kemudian cold storage. Mm-hmm. Yang membuat penangkapan ikan itu menjadi lebih meningkat dan kemudian juga okay, bisa lebih awet. Jadi pendapatan nelayan
1: adanya
0: jadi dikoreksi oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini adalah pemimpin reformasi jilid 2 dalam pengertian bahwa struktur ekonomi yang selama ini melupakan pasal 33 itu dikoreksi.
1: Oke.
0: Jadi Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia.
1: Oke,
0: dan
1: baik.
0: Membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang.
1: Oke. Saya
0: itu saya letakkan dalam konteks yang sesungguhnya.
1: Oke, siap. Ya. Supaya tidak berkabut. Bang Ubed silakan tanggapi ini tadi sepertinya Anda ingin menanggapi pernyataan Bang Kodari bahwa Pak Prabowo ini juga sedang melakukan transformasi begitu.
2: Tentu Prabowo bukan pemimpin reformasi jilid 2 atau transformasi, bukan. Tapi saya cermati justru Prabowo ini pemimpin kakistokrasi. Ya, terbukti dengan sekian kali reshuffle,
1: okay.
2: Ya, kemudian korupsi masih merajalela. Mm-hmm. Karena data ya, indeks persepsi korupsi kita itu kan skornya 3-4 tuh. Jadi memang rendah.
1: Okay.
2: Nah, salah satu agenda reformasi itu adalah pemberantasan korupsi.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi fakta empiriknya korupsi masih banyak dan bahkan indeksnya anjlok, menurun begitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan fakta, yang data yang tidak bisa dibantah.
1: Okay.
2: Jadi bagaimana seseorang disebut sebagai pemimpin transformasi sementara data empiriknya korupsi masih merajalela.
1: Mm-hmm.
2: Ini kan nggak bisa tuh.
1: Okay. Kontradiktif.
2: Seseorang diikatkan okay. pada itu. Kemudian okay. Hal lainnya saya kira bagaimana disebut pemimpin transformasi tapi yang terjadi kemudian remiliterisme misalnya. Kekerasan terhadap Andri Yunus itu kan juga persoalan yang sangat serius terjadi pada pemerintahan Prabowo.
1: Uh-huh.
2: Jadi ya tidak tepat lah kalau disebut sebagai pemimpin reformasi jilid 2 ya.
1: Okay.
2: Tadi istilahnya Bung Kodori. Saya kira ya silakan Prabowo menunjukkan bahwa dia akan melakukan perubahan-perubahan besar okay. yang kita lihat. Tetapi kalau kemudian mahasiswa menghendaki sesuatu yang jauh lebih ideal atau lebih mereka harapkan, karena mereka adalah generasi yang akan merasakan masa depan Republik ini, mereka adalah generasi yang sesungguhnya paling terkena korban dari ulah kekuasaan yang justru merugikan generasi mereka. Soal pekerjaan masa depan mereka, soal kekayaan alam yang makin kurang begitu okay. dan makin rusak lingkungan dan seterusnya. Jadi banyak kegelisahan mahasiswa itu yang kemudian mereka pikir bahwa ini perlu ada perubahan mendasar yang mereka sebut sebagai reformasi jilid 2 itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Bukan seperti yang tadi Bung Kodori jelaskan, itu bagian ikhtiarnya Prabowo saja
1: okay.
2: Untuk mengatasi satu hal tapi hal lain tidak diatasi gitu.
1: Oke, okay, baik. Kan, kita soal setuju atau tidak setuju, kita bisa agree atau disagree ya, Bang.
0: Iya,
1: silakan Bang Kodari dengan pendapatnya masing-masing,
0: iya
1: Bang Ubed juga sama.
0: Iya,
1: tapi
0: demokratis.
1: Yang ingin saya ingin tanyakan karena memang waktunya terbatas, Bang. Ketidakpuasan atas hal-hal mungkin strategi yang Pak Prabowo mungkin sudah lakukan, itu diadres seperti apa
0: oleh
1: pemerintah? Ini mungkin sudah dipahami begitu. Lalu seperti apa wujud perubahannya kepada kehidupan bernegara begitu? Karena tentu ada beberapa Bang soal BBM. Kita tahu Abang tadi nyinggung soal kelas menengah. Pertamax itu kan sebenarnya konsumsi orang menengah Bang. Kemudian dinaikkan, kita tahu betul tanpa aba-aba begitu Bang. Itu kan tentu mengagetkan beberapa pihak begitu, termasuk kelas menengah, termasuk saya Bang.
0: Iya, jadi pertama begini, problemnya kan ada di mana? Kalau problemnya teknokrasi ya diperbaiki teknokrasinya.
1: Okay.
0: Contohnya kan MBG, ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan.
1: Pergantian pimpinan.
0: Soal koperasi juga tadi saya baca dari Menteri Koperasi melakukan semacam perencanaan ulang. Dari 80.000 sekarang misalnya mau difokuskan 40.000 dulu.
1: Oke. Okay.
0: Mengenai ada koperasi yang letaknya pinggir jurang dan seterusnya, kita tidak menutup mata karena fakta kok.
1: Okay.
0: Tetapi ya yang namanya deviasi-deviasi atau outlier itu kan pasti ada saja. Dalam sebuah program yang begitu besar kan ada 1 2 3 yang tentu harus dikoreksi. Nah, kalau masalah hukum Pak Prabowo sangat tegas kok. Sangat tegas, ya contoh paling nyata ya kasus di BGN ini. Bagaimana ketika dari data dari BPKP sudah muncul, data dari PPATK sudah muncul, disampaikan kepada kejaksaan. Akhirnya kan diproses. Barusan saya baca juga tersangkanya bertambah. Sekarang kan salah satu yang paling heboh itu kan pengadaan sepeda motor listrik.
1: Betul, motor listrik.
0: Yang diduga markup. Nah ini kan baru dijadikan tersangka. Pemilik perusahaannya dijadikan tersangka.

0: tersangka. Artinya proses hukum itu di era Pak Prabowo ini berjalan. Sudah pernah kejadian ada menterinya, mantan wakil menterinya yang namanya siapa?
1: Silmi.
0: Wakil Menteri Tenaga Emmanuel. Kerja, Immanuel Emenezer, ya kan? Kedapatan melakukan pemerasan izin terhadap apa? Bukan izin, sertifikasi K3 keamanan dan kesehatan. Kemudian Pak Silmi Zurlen, Silmi Karim.
1: Saya ingat
0: Zurlen itu kawan saya zaman kuliah.
1: Oke, baik. Hati-hati teman Abang bukan koruptor, Bang. Maaf ya,
0: teman saya ya, dikoreksi. Kelepasan ngomong jadinya. Dikoreksi tapi kan dikoreksi kan.
1: Oke, Bang.
0: Nah, Silmi Karim. Tapi harus dikatakan juga Silmi Karim ini kasusnya bukan sekarang.
1: Betul, sudah dimulai sejak
0: jadi
1: Dirjen
0: Imigrasi. Jadi proses hukum itu berjalan. Kalau tidak ada tersangka, itu kan berarti tidak ada penegakan hukum. Nah, karena penegakan hukum ini kan pasti memerlukan waktu, memerlukan pembuktian. Nah, kalau soal yang lain ya, kalau soal BBM, BBM ini kan faktor dari luar negeri sangat besar.
1: Betul.
0: Karena de facto kita sebagai bangsa ini kan memang ketinggalan. Makanya Pak Prabowo itu mengidentifikasi, dan kenapa saya sebut sebagai Bapak Reformasi, karena inilah reformasi yang genuin, reformasi di mana bangsa ini harus mandiri, bangsa ini harus maju.
1: Okay.
0: Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi, itu kan semua Pak Prabowo. Pada hari ini kan kita sebagai bangsa ini ya tenang lah, kenapa? Karena beras kita sudah melebihi kebutuhan kita, bahkan kita bisa ekspor.
1: Okay.
0: Pupuk pun juga demikian. Nah, tapi soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tapi kita cuma bisa produksi 600.
1: Okay, baik.
0: Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Misalnya B50 untuk solar,
1: okay.
0: Kemudian etanol E20 untuk bensin. Gitu. Jadi memang yang namanya harga BBM kita sangat dipengaruhi kondisi di luar negeri. Ya mudah-mudahan Pak Ubed tahulah bahwa sekarang di Timur Tengah itu lagi ada perang antara Iran dengan Amerika, dengan Israel. Iran itu pegang Selat Hormuz. 20% dari aliran minyak dunia lewat Selat Hormuz.
1: Okay.
0: Jadi harga pasti terpengaruh. Dan jangan lupa bahwa BBM di kita ini kan ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar.
1: Okay.
0: Yang disubsidi kan gak naik, tetap. Ya, jadi sebetulnya pada titik itu, Diana bisa pakai Pertalite. Harganya tidak naik, gitu.
1: Okay.
0: Ini kan pilihan Diana kan.
1: Okay. Okay. Bang, ya. Terakhir Bang. Poin kelima sebenarnya menarik, karena pas banget nih Abang sebagai badan komunikasi pemerintah ya. Ini soal mahasiswa menganggap bahwa pemerintah nih susah banget sih ngakuin kesalahan. Banyak banget sih membela dirinya gitu. Ini sebelum ke Bang Kodari, ke Bang Ubed sedikit ya Bang Ubed. Bang Ubed, menurut Anda perilaku membela diri ini, apakah Anda melihat juga di yang menjadi tuntutan mahasiswa begitu ya, di pemerintah, di beberapa kebijakan begitu, ketika dikritik membela diri begitu.
2: Iya, itu perilaku tidak terbuka pada kritik itu sebenarnya bentuk arogansi kekuasaan, bentuk arogansi dari kekuasaan terhadap orang di luar kekuasaan.
1: Okay. Jadi
2: seolah-olah hanya penguasa yang benar. Gitu. Mengapa kemudian mahasiswa mengkritik juga soal itu? Karena seringkali argumen pemerintah itu tidak menempatkan kritik itu dalam satu perdebatan ilmiah atau satu perdebatan yang sangat equal begitu, seimbang, tapi seringkali dijawab dengan framing, dengan attacking gitu, dengan resistensi kekuasaan gitu.
1: Okay.
2: Misalnya begini, ada kritik dari para akademisi, ada kritik dari para mahasiswa, lalu dijawab itu di belakang mereka antek-antek asing gitu. Padahal yang antiaksi kan sebenarnya pemerintah. Utang Indonesia sekarang makin bertambah, kurang lebih 10.000 triliun kan begitu. Itu uang paling banyak dari asing itu,
1: okay.
2: Diantaranya kan begitu. Jadi jawaban pemerintah itu seringkali kemudian merespon kritik dengan framing antek asing lah, dibiayai koruptor lah, dan lain-lain. Nah, itu yang sebetulnya membuat mahasiswa juga aneh kok. Kritiknya A dijawabnya Z gitu loh.
1: Oke, baik.
2: Jadi ini komunikasi politik pemerintah menurut saya juga parah. Gitu.
1: Oke, baik. Langsung Bang Kodari, boleh silakan dijawab Bang. Kritik dijawab attacking.
0: Enggak, pertama begini kan, presiden ini kan sebelum menjadi presiden itu kan beliau melakukan kandidasi. Pada saat melakukan kandidasi beliau menyampaikan visi misi dan programnya. Jadi beberapa program ini yang diminta dihentikan itu adalah visi misi presiden. Lah sementara sebagian dari masyarakat kita yang memilih presiden ini kan karena setuju dengan visi dan misinya. Jadi ada yang mendukung program ini, jangan dianggap tidak ada juga gitu loh. Dan memang sesuai dengan permainan dan sesuai dengan aturan permainan, ini kan era yang dipercayakan kepada Pak Prabowo. Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi misinya. Saya mau ingatkan loh, hal yang paling mendasar itu. Gak bisa kemudian tiba-tiba hentikan gitu.
1: Oke, tapi menurut Abang kritik-kritik itu tidak dijawab dengan framing yang attacking tadi?
0: Enggak, ini saya kan gak ada, saya gak tahu kalau saya ngomong ini dianggap attacking ya.
1: Okay.
0: Atau menyerang kan, kan okay, enggak okay, akan. Menurut saya kan kita enggak, biasa aja, kita debat biasa aja sekarang ini.
2: Tadi yang saya kritik adalah respon presiden.
0: Iya.
2: Bahasanya antek asing.
0: Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya beri kerangkanya, kerangka dasarnya dulu. Biar teman-teman yang mengkritik juga harus ingat. Bahwa beberapa program itu merupakan visi misinya presiden. Gak bisa Anda kemudian minta ini diberhentikan. Karena ini justru kontraknya presiden.
1: Okay,
0: untuk baik. Jadi presiden dengan 90 juta pemilihnya itu gitu loh. Nah kalau tapi ada kan, ada yang kurang. Maka kemudian dia tinggal dikoreksi. Kembali lagi seperti yang saya katakan. Kalau bicara teknokrasi kita perbaiki teknokrasinya. Kalau masalah hukum dikembalikan saja kepada proses hukum.
1: Okay,
0: ya fair aja kasih kesempatan sampai 2025. Gitu.
1: 2029. Bang, 2025 sudah lewat Bang.
0: Ya,
1: 2029.
0: Ya.
1: Oke, baik. Ini karena waktu kita terbatas.
0: Ya, okay.
1: Ini kita harus sudahi diskusinya.
0: Kapan kita... ya janji lagi dengan Mas Ubed?
1: Oke, tentu. Kita harapkan dengan mungkin 2 hari 2 malam boleh, kayaknya Bang.
0: Boleh, kita langsung.
1: Terima kasih Bang Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia sudah hadir langsung dan juga Mas Ubed juga sudah berkenan hadir melalui sambungan Zoom. Terima kasih kakak-kakak semua. Dan usai jeda nanti akan ada informasi soal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Yeay, ayah sudah sembuh.
5: Ayah, aku janji, aku akan semangat belajar, supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
6: Ayah, ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Dipicu sakit hati akibat kerap dibarahi, seorang warga nekat membunuh seorang kepala dusun di Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara itu warga kawasan Baratajaya, Surabaya digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas yang mengambang di aliran Sungai Jagir.
10: Alhamdulillah kenang, iya.
11: Polisi berhasil menangkap SW, pelaku pembunuhan seorang kadus di desa Sengkanayu, Purbalingga, Kamis siang. Pelaku yang berusia 50 tahun ini ditangkap di rumahnya. Aksi pembunuhan SW terhadap Sungkowo, yang juga seorang kadus di desa Sengkanayu, Purbalingga ini, dilakukan di kebun yang disewa oleh pelaku dan korban. Peristiwa pembunuhan sendiri dipicu oleh sakit hati, karena pelaku kerap dimarahi.

0: oleh korban. Pelaku yang sudah tersulut emosi ini akhirnya membunuh korban yang juga teman dekatnya ini menggunakan kayu serta sabit. Dalam rilis yang digelar pada Jumat siang, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kayu serta sabit yang digunakan pelaku untuk membunuh korban.
1: Pelaku sering dimarahi oleh korban ketika mereka berada di kebun yang mereka sewa oleh saudara Hairun. Ya. Jadi untuk kronologisnya adalah pada hari Kamis kemarin, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 9.30, pelaku dan korban bekerja di mendatangi kebun saudara Hairul.
0: Kini, pelaku dijerat dengan pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Suasana bantaran Sungai Jagir di kawasan Baratajaya, Surabaya mendadak ramai setelah warga menemukan sesosok mayat pria mengambang di aliran sungai Jumat siang. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput di sekitar bantaran sungai. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Gubeng, Surabaya dan petugas terkait untuk dilakukan evakuasi. Setelah dievakuasi, tim identifikasi Polrestabes Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan awal terhadap korban. Polisi menyebut saat ditemukan korban tidak membawa identitas apapun. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas menduga korban terpleset dan jatuh ke sungai, kemudian tenggelam karena tidak mampu berenang. Jasad korban diduga terseret arus hingga tersangkut di ranting dan tumpukan sampah di tepi sungai. Untuk kepentingan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut, jenazah kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, tim gabungan Bareskrim Polri dan Imigrasi menangkap buronan Interpol yang merupakan petinggi geng motor Hells Angels, Angelo Pandeli, di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Buronan pengendali kartel narkotika Australia ini ditangkap saat bersembunyi di toilet jet pribadi saat hendak melarikan diri ke Mozambik dengan paspor palsu. Penangkapan bermula dari sistem keimigrasian yang mendeteksi kejanggalan dokumen salah seorang penumpang pesawat jet pribadi. Petugas mengamankan 4 penumpang, salah satunya adalah Angelo Pandeli yang bersembunyi di dalam toilet. Meski menggunakan paspor Venezuela atas nama George Anderson Mota Korea, identitas asli pelaku terbongkar melalui Blue Notice Interpol dengan kecocokan 100%. Angelo Pandeli adalah petinggi geng motor Hells Angels yang masuk dalam daftar pencarian orang oleh Australian Federal Police dan Drug Enforcement Administration atas kasus penyelundupan narkotika besar. Dan usai ditangkap, Bareskrim Polri telah mendeportasi Angelo ke Australia untuk diproses hukum lebih lanjut.
3: Tim Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Satgas NSI bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai dan Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT telah berhasil mengamankan seorang warga negara asing berinisial AP yang diduga merupakan target pencarian aparat penegak hukum internasional terkait dugaan tindak pidana narkotika lintas negara.
2: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan Rp1 triliun per bulan akibat praktik jual-beli titik dapur SPPG. Pemerintah juga menyebut sedang menghitung ulang dan membuka peluang pengurangan anggaran dari Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendorong agar pembenahan tata kelola di lingkungan PGN dilakukan secara menyeluruh.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual-beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan. Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
5: Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan.

0: satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun.
1: Pemerintah mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar Rp268 triliun setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Sementara itu, praktisi hukum Andri Saputra menilai langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan pelanggaran di lingkungan BGN patut diapresiasi. Menurut Andri, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis.
2: Kita berharap dengan adanya kepala yang baru dilantik oleh presiden itu benar-benar mempunyai tingkat profesionalisme tinggi untuk membenah, karena ini program presiden yang sangat baik kepada masyarakat, di mana untuk menurunkan stunting. Kedua, di mana SPBG tersebut ada diduganya titipan-titipan itu harus ditindak, jangan dibiarkan, karena sudah ada OC-OCN tersebut yang benar-benar harus ditutup untuk melakukan pembenahan serius.
1: Ia menegaskan, dugaan keberadaan SPBG titipan yang sebelumnya sempat diungkap perlu ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu tersangka Sony Sonjaya, mantan wakil ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice collaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
5: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong, ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG, ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, ya, kepada tersangka SS.
4: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
5: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku, ya, pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.
6: Bisa turun. Efisiensi ya. Mau lapor Pak Presiden efisiensi.
7: Efisiensinya berapa?
6: Ya lapor dulu Presiden, masa aku lapor sekali. Nanti ya.
7: Tapi belum ada apa-apa.
6: Bu.
4: Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Sementara Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menyebut kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter ini berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menambahkan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahlil menambahkan Pertamax adalah BBM non-subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
7: Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta.
1: Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies memperkirakan keputusan menaikkan harga Pertamax RON 92 sekitar 32% ini menjadi langkah yang dipilih pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Namun tak ada pilihan di saat biaya impor BBM semakin mahal akibat rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika. Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyatakan pengguna Pertamax bukan hanya kalangan mampu. Pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online juga banyak yang memilih Pertamax untuk kendaraan mereka.
8: Sinyal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika Pertamax naik, khususnya kelas menengah ya, maka kelas menengah pasti akan bereaksi. Bisa dengan mengurangi pengeluaran, maka implikasinya ketika mengurangi pengeluaran adalah aktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di perbelanjaan modern, pasti akan mengalami penurunan yang kemudian berimplikasi pada dunia usaha juga.
1: CELIOS mengingatkan selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dinilai beresiko menambah beban subsidi pemerintah karena meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru, baik guru non-ASN dan guru ASN. Tunjangan guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta, sementara guru ASN tunjangan diberikan sebesar gaji pokok. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan, selain tunjangan guru yang naik, pemerintah juga mengubah skema penyaluran tunjangan guru menjadi langsung mentransfer ke rekening penerimanya setiap bulan.
9: Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1 juta setengah menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan

0: spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
0: Tiga belas gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
3: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
4: Para pelaku usaha mikro dibikin pusing dengan kenaikan harga bahan baku produksi. Di Boyolali, Jawa Tengah, produsen makanan ringan harus menghitung ulang biaya produksi karena kenaikan harga minyak goreng dan plastik pembungkus. Sementara di lokasi lainnya, di Tangerang, kenaikan harga kedelai membuat produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran tempe agar harga jual tidak naik.
5: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran. Dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran, dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
6: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing. Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
5: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai, kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
7: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan, baru sampai 80 kiloan.
8: Kok bisa begitu, Pak?
7: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
8: Harga sama.
7: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
8: Maksudnya nggak dinaikin harga nggak?
7: Nggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
5: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, mantan Menteri Lingkungan Hidup pertama Indonesia sekaligus tokoh lingkungan hidup, Emil Salim, menerima penghargaan Lifetime Achievement Kalpataru dalam pameran teknologi lingkungan Envirotech 2026. Dan di momen tersebut, Emil menitipkan pesan kepada pemerintah agar pembangunan nasional tetap menjaga kelangsungan ekosistem laut Indonesia.
9: Penghargaan Lifetime Achievement Kalpataru diberikan kepada Emil Salim atas dedikasinya dalam mendorong perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam sambutannya, Emil menyoroti pentingnya menjaga laut di tengah pesatnya pembangunan nasional. Menurut Emil, pembangunan tidak boleh menempatkan laut semata-mata sebagai objek pemanfaatan ekonomi.
10: Bapak Menteri, saya mohon bantuan Bapak. Bisakah kita membangun Republik Indonesia tanpa merusak laut? Dalam kaitan ini, semua menteri yang ada, menteri

0: Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan melihat laut bukan sebagai subjek tapi objek.
1: Menanggapi pesan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan pembangunan di kawasan pesisir dan laut harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan terumbu karang, mangrove maupun ekosistem pesisir yang menjadi penopang kehidupan berbagai spesies laut. Ancaman sampah laut yang merusak habitat biota laut juga harus diperhatikan lebih lanjut.
2: Pemerintah kita, terutama pasca reformasi, ya, sampai hari ini kita sudah mulai berpikir berorientasi pada laut. Dan kalau kita berorientasi pada laut, maka ada pembangunan-pembangunan di sekitar laut. Pembangunan sekitar laut itu tidak hanya soal pulau, tidak hanya soal wisata, tapi soal kapal-kapal dan sebagainya, itu juga berorientasi pada laut. Termasuk penangkapan ikan itu berorientasi pada laut. Tapi yang harus diingat bahwa proses pembangunan, sekali lagi, bahwa proses pembangunan itu tetap harus berorientasi pada preservation lingkungan.
1: Pesan menjaga lingkungan tersebut juga tercermin dalam berbagai inovasi yang ditampilkan pada pameran Envirotech 2026. Salah satunya datang dari MindID melalui program pengelolaan sampah organik berbasis maggot dan mesin pencacah plastik. Inovasi ini menjadi salah satu contoh pengelolaan limbah oleh industri yang dapat membantu mengurangi sampah yang berpotensi mencemari sungai dan laut.
3: Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa kami dari dunia pertambangan beroperasi pun selalu memperhatikan lingkungan. Sejak proses eksplorasi kami selalu memperhatikan lingkungan. Kemudian juga proses penambangan selalu kita juga memperhatikan kondisi lingkungannya, baik itu bagaimana limpasan air supaya tidak mengotori sampai ke sungai ataupun sampai ke laut, juga penanaman-penanaman berikutnya, pemisahan tanah humusnya dan lain-lainnya.
1: Beragam inovasi yang dipamerkan pada ajang pameran Envirotech merupakan salah satu contoh upaya penjagaan ekosistem di berbagai pembangunan dan aktivitas industri. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Polres Metro Jakarta Pusat mewujudkan cita-cita Deni Santoso, seorang anak pejuang leukemia, untuk menjadi polisi. Bersama lembaga Make-A-Wish Indonesia, Deni mengunjungi markas Polres Metro dan menjalankan tugas layaknya seorang polisi.
5: Cita-cita Deni Santoso menjadi polisi terwujud April lalu ketika anak berusia 6 tahun ini mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemani aktivis organisasi Make-A-Wish, Deni dihadiahi seragam lengkap dan diajak bertugas sebagai polisi cilik. Termasuk melakukan patroli di sekitar markas Polres Metro dengan menaiki mobil patroli polisi. Dalam sebuah adegan, Deni bahkan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menangkap penjahat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polri Renot EP Hutagalung mengatakan mewujudkan mimpi Deni sebagai polisi merupakan hal membanggakan bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat.
6: Hari ini kami sedang menghormati satu harapan anak. Kami merasa bahagia sekali karena bisa ikut menemani satu mimpi yang begitu indah. Melihat senyum, semangat, dan kebahagiaan adik Deni Santoso. Hari ini adalah hadiah juga bagi kami Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk adik, terima kasih sudah datang dan memberi kebahagiaan juga untuk kami. Kamu bukan hanya memakai seragam polisi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan kami semua.
5: Dukungan moral untuk kesembuhan juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra.
7: Untuk adik Deni, tetap semangat, tetap positive thinking, kita mampu, kita bisa sembuh, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita.
5: Di tengah perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, senyum Deni menjadi pengingat bahwa harapan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat menjadi energi besar bagi anak-anak pejuang kanker untuk terus melangkah.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Lebih dari 45.000 pelari termasuk 1.000 lebih pelari internasional dari 52 negara akan berpartisipasi dalam BTN Jakarta International Marathon atau BTN Jakim 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut tingginya minat masyarakat terhadap BTN Jakim jadi bukti bahwa ajang ini telah berkembang menjadi salah satu event olahraga yang paling dinantikan setiap tahunnya.

0: Sebanyak lebih dari 45.000 pelari, termasuk 1.012 peserta internasional dari 52 negara, akan ambil bagian dalam BTN Jakarta International Marathon BTN Jakim 2026. Event ini akan digelar pada 13 sampai 14 Juni 2026. Tingginya jumlah peserta tersebut menegaskan BTN Jakim sebagai salah satu ajang lari terbesar di Indonesia sekaligus menunjukkan semakin besarnya daya tarik Jakarta di kalangan komunitas lari global. BTN Jakim 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan kategori 5K dan 10K pada Sabtu 13 Juni, serta half marathon dan marathon pada Minggu 14 Juni. Kategori half marathon menjadi yang paling diminati dengan 16.400 peserta, disusul 10K sebanyak 15.000 peserta. Marathon sebanyak 8.600 peserta, dan 5K sebanyak 5.500 peserta. Usai meninjau arena Race Expo BTN Jakim, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tingginya minat masyarakat terhadap BTN Jakim menjadi bukti bahwa ajang ini telah berkembang menjadi salah satu event olahraga yang paling dinantikan setiap tahunnya.
1: Tahun lalu saya memang secara bercanda mentargetkan 45.000 dan alhamdulillah dalam waktu singkat terjual semua. Bahkan tadi masih ada orang yang pengen ngantri untuk mendapatkan apa respeknya. Jadi ini menunjukkan bahwa antusiasme yang luar biasa.
0: BTN Jakim 2026 juga mencatat kehadiran lebih dari 1.000 pelari internasional. 3 negara dengan jumlah peserta terbanyak adalah Malaysia dengan 407 peserta, Singapura 133 peserta, dan Korea Selatan 54 peserta.
1: Dulu orang kita berlomba-lomba ikut maraton di Singapura, sekarang orang Singapura, Malaysia berlomba-lomba ikut maraton di Jakarta.
0: Sementara itu, Direktur Utama BTN menyatakan pertumbuhan jumlah peserta yang konsisten dari tahun ke tahun menjadi motivasi bagi BTN untuk terus

0: meningkatkan kualitas penyelenggaraan serta memperluas jangkauan event ke tingkat internasional.
1: Respons masyarakat Jakarta dan masyarakat seluruh Indonesia dan pelari internasional juga datang. Ini pertama kali di atas 1000. Kita pengen tahun depan lebih dari 2000. Pak Gubernur titip KPI buat saya tahun depan harus 50.000 peserta lari buat tahun depan. Kita kerja keras.
0: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan BTN Jakim 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari lintasan lomba, sejumlah koridor utama seperti kawasan Sudirman, Tamrin, Rasuna Said, dan ruas jalan lain yang dilalui peserta akan disterilkan selama perlombaan berlangsung.

0: Kita ke informasi mancanegara, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
1: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
2: Those strikes that will happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
1: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
3: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayim. Jang qatan be naf keshvar ni. Amma injuri ham ni, agar khastan unha nisbat be izzat ma, khak ma va سرزمین ما تجاوز کنند ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیز رو ببینند این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم.
1: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran Amerika Serikat.
0: Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin panas. Kamis kemarin Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Dan jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan jadi target serangan militer Iran.
4: Komando militer Iran Hatam al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.

0: Pada Kamis malam, Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Amerika ke-250 tahun. Perayaan ini juga sekaligus menandai dimulainya kompetisi Piala Dunia Sepak Bola di Amerika.
1: Kamis malam, kediaman resmi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tampak semarak. Sebabnya, Kedutaan Besar tengah menggelar perayaan kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 tahun. Berbagai ornamen dan kuliner khas Amerika ada di sini. Mulai dari olahan salmon dari Amerika, tacos, dan berbagai olahan daging. Tidak ketinggalan berbagai olahan keju dan lainnya. Namun yang unik, ada juga olahan tempe dengan kedelai dari Amerika.
2: Nah, produk ini merupakan salah satu kolaborasi antara Indonesia dan Amerika yang cukup apik. Jadi, kedelainya ini diimpor dari Amerika, kemudian diolah di Indonesia, itu kemudian diekspor kembali ke Amerika. Dan tampaknya di sana, kalau kata penjaga yang di sini, ini orang Amerika suka dengan produk ini. Betul, Mbak? Suka dengan produk ini?
3: Betul, Pak. Biasanya kalau orang Amerika itu mereka cenderung ke plant-based ya, Pak, ya? Jadi mereka itu cenderung vegan. Nah, tempe ini kan kebetulan ada mengandung beberapa vitamin yang ada di hewani, tapi tidak ada di nabati. Nah, jadi mereka itu, kalau di sana itu tempe itu sudah hype. Justru terbalik nih, di Indonesia ini belum hype. Nggak se-hype di sana, jadi pasarnya itu lebih ke sana sih, ekspor kayak gitu.
1: Bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan, Amerika Serikat juga menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola.
4: I have to say, I think the US chances are excellent and I will cheer for them all the way through. However, I understand that there are many excellent teams out there.
1: Sejatinya kemerdekaan Amerika Serikat dirayakan pada 4 Juli. Namun berbagai kedutaan besar Amerika di seluruh dunia biasa merayakannya lebih cepat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan berlaga melawan Kamboja yang juga kalah dari Thailand di semifinal untuk memperebutkan posisi ketiga. Informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Pada menit ke-89, Australia membobol gawang Indonesia melalui tendangan Marcus Edward Neil. Tembakan pemain yang masuk di tengah pertandingan ini bisa membobol gawang Dava El Ghazemi Setiawarman. Gol itu sempat dianulir wasit Bayi Nazarov Ali Mardon karena dianggap sudah lebih dulu offside. Namun, wasit mengambil langkah pengamatan melalui video assistant referee atau VAR, hingga akhirnya mengesahkan gol Neil. Australia pun berhasil unggul 1-0 atas timnas Indonesia U19. Gol Marcus Neil membuat Australia lolos ke final, sedangkan langkah timnas Indonesia U19 harus terhenti di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Sejak awal pertandingan, kedua kesebelasan bermain saling serang. Berkali-kali tim Indonesia mendapat peluang mencetak gol, namun belum berhasil menyarangkan bola ke gawang lawan. Australia yang melakukan tekanan, mencoba lebih banyak menguasai bola, tetapi solidnya pertahanan timnas U19 membuat upaya mereka masuk ke kotak penalti tak membuahkan hasil yang diinginkan, hingga masuk pada pertandingan paruh kedua. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih kepala timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan timnya telah bekerja keras melawan Australia. Permainan di semifinal menjadi pelajaran berharga dari para pemain.
6: Yang pertama pastinya saya lihat hari ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sama, di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
5: Menyaksikan kekalahan timnas U19 dan gagal melaju ke final, Ketua PSSI menyebut hanya kecolongan saat terjadi serangan balik dari Australia. Erik menilai kualitas timnas U19 tidak kalah dari Australia, tapi ia yakin perlunya penambahan jam terbang para pemain untuk bisa berjaya di laga berikutnya.
7: Ya maunya ke final, tapi terima kasih

0: pemain sudah bermain maksimal, tadi ada beberapa kesempatan yang tidak menghasilkan gol, dan sayang ada counter attack yang kita kecolongan sebenarnya. Kalau kualitas sebenarnya saya yakin pemain kita tidak kalah, cuman mungkin kembali jam terbang yang perlu ditambah. Tapi ini kan bagus buat persiapan mereka juga ke AFC. Dan mudah-mudahan nanti kita juga cari eksplorasi pemain-pemain lagi untuk meningkatkan kualitas timnya sendiri untuk bisa bersaing di papan lebih tinggi.
1: Kekalahan timnas U19 membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan kembali bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga melawan Kamboja yang dalam semifinal kalah dari Thailand 4-0. Pertandingan akan digelar hari Sabtu sore 13 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Agus Supratman, Deli Serdang, Sumatera Utara.

0: Detik-detik menegangkan terjadi di Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis siang. Outing kelas yang diikuti 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri yang didampingi 10 ustad dan ustazah berakhir jadi tragedi. Sejumlah santri yang nekat berenang terbawa arus ombak. Satu orang berhasil diselamatkan, namun dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan setempat akhirnya membantu melakukan proses pencarian dan menemukan satu santriwati dalam kondisi lemas. Sayangnya, satu santriwati berinisial M masih belum ditemukan dan proses pencarian oleh tim gabungan masih terus dilakukan. Ditinggal sang istri membeli makanan ke warung, seorang kakek ditemukan tewas terbakar di dalam rumahnya di Desa Jambangan, Kecamatan Paron Ngawi, Kamis malam. Jasad Siryono, lansia berusia 86 tahun itu ditemukan dalam kondisi hangus di tengah reruntuhan rumahnya. Korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri karena mengalami kesulitan bergerak usai terjatuh. Besarnya api ditambah bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat warga sekitar tidak mampu melakukan pemadaman. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
1: Itu biasanya sama istrinya, tapi istrinya tadi katanya beli lontong.
2: Dia sendiri di waktu kebakaran?
1: Iya, pas kebakaran di rumah.
0: Warga Kampung Bojong, Pondok Terong, Cipayung, Depok digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki terbungkus plastik dan terbalut kerudung di bawah pohon jambu. Penemuan jasad bayi yang diduga berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan ini bermula saat seorang warga melihat seorang perempuan dan dua laki-laki berboncengan motor membuang sebuah bungkusan mencurigakan di bawah pohon jambu Rabu malam. Curiga dengan gerak-gerik mereka, warga kemudian menghampiri dan membawa bungkusan tersebut ke teras rumah untuk diperiksa.
3: Karena kejadiannya jam 2 malam kan, ya saya bawa pindahin ke situ.
4: Kemana?
3: Ke situ, ke depan rumah. Di situ juga saya penasaran kayak kok ngapain ya malam-malam gitu, anak muda nggak mungkin kan buang sampah tengah malam bertiga lagi gitu.
0: Jasad bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang cucu diduga membunuh nenek dan seorang wanita lainnya di Banyumas. Adapun di Purbalingga, diduga kesal kerap dimarahi seorang pria nekat membunuh kepala dusun dan berujung masuk bui.
1: Warga Desa Patik Raja Banyumas Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan dua wanita tewas di satu rumah pada Jumat pagi. Korban adalah seorang nenek berusia 81 tahun yang ditemukan di dalam sumur. Sementara korban lainnya, wanita muda berinisial AA, ditemukan tewas.

0: tewas di salah satu kamar dengan luka berat di bagian leher. Kuat dugaan kedua korban merupakan target pembunuhan. Peristiwa ini terbongkar setelah warga curiga melihat cucu korban berinisial D berupaya kabur menggunakan sepeda motor saat warga mendatangi rumah tersebut. Kedua jenazah kini telah dibawa ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk proses otopsi. Sementara pihak kepolisian saat ini tengah memburu D serta melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan motif pembunuhan tersebut.
1: Alhamdulillah senang, iya.
0: Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap SW, pelaku pembunuhan seorang kepala dusun di Desa Sengkanayu, Kecamatan Brebet, Purwalingga, Kamis siang. Aksi pembunuhan SW terhadap Sungkowo, seorang kadus di Desa Sengkanayu ini dilakukan di kebun yang disewa oleh pelaku dan juga korban. Peristiwa pembunuhan itu dipicu oleh sakit hati dari pelaku karena kerap dimarahi oleh korban. Pelaku yang sudah tersulut emosi ini akhirnya membunuh korban yang juga teman dekatnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kayu serta sabit yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Anggota Satreskrim Polres Pulau Morotai mengamankan terduga pelaku pembunuhan berinisial AA yang masih berusia 17 tahun pada Kamis pagi. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, diawali saat terduga pelaku bersama sejumlah rekannya mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Dalam kondisi mabuk, pelaku lalu berselisih dengan pemilik warung. Ia kemudian mengambil senjata tajam. Korban yang saat itu berniat melerai pertikaian malah diserang pelaku dengan pisau. Korban segera dilarikan ke RSUD setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka berat dan pendarahan hebat. Tersangka AA kini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Takut dihajar massa yang mengamuk, seorang pelaku curanmor di Indramayu nekat menceburkan diri ke sungai. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Inilah video amatir detik-detik penangkapan dua residivis pelaku pencurian sepeda gunung lintas Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka ditangkap petugas di wilayah Jalan Pati, Jawa Tengah. Ketika penangkapan, dua pelaku berusaha melarikan diri menggunakan mobil, namun berhasil dihentikan petugas. Dua pelaku berinisial SM dan SL dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa Kamis siang. Sebelumnya, dua pelaku terekam kamera pengawas mencuri beberapa sepeda gunung di kompleks perumahan di Magetan. Sepeda gunung hasil curian kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan sebelum akhirnya dibawa kabur ke Jawa Tengah untuk dijual. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti mulai dari sejumlah sepeda gunung, tang perusak gembok pagar, hingga dua unit kendaraan yang digunakan untuk membawa kabur sepeda curian. Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan adanya pencurian sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap warga. Pelaku sempat menyelamatkan dirinya dari amukan massa dengan menceburkan tubuhnya ke sungai. Meski bersembunyi di bawah jembatan, massa mengepung pelaku agar tidak melarikan diri. Menurut warga, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban, namun berhasil ditangkap. Sementara rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku dan mencegah warga agar tidak main hakim sendiri. Setelah mengevakuasi terduga pelaku, polisi juga menemukan kunci letter T yang diduga milik pelaku untuk mencongkel motor korban. Seorang pemuda ditangkap warga setelah diduga melakukan pembelian sepeda motor sistem cash on delivery atau COD menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Pemuda terduga pelaku ini pun sempat mendapatkan bogem mentah saat ditangkap. Beruntung anggota Reskrim Polsek Duren Sawit yang sedang berpatroli dengan cepat menghampiri kerumunan massa. Meski sempat kewalahan karena banyaknya warga, akhirnya petugas bisa mengevakuasi terduga pelaku dan membawanya ke Mapolsek Duren Sawit. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang dan sebaliknya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda yang belum diketahui identitasnya ini ditahan di Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tragedi dengan anak menjadi korban kembali terjadi. Belum lama ini seorang siswi SD berusia 11 tahun bernama Pilkis ditemukan tewas penuh luka di rumahnya pada Jumat 5 Juni lalu. Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Pilkis akhirnya berhasil ditangkap polisi dan ibunda dari Pilkis pun berharap anaknya mendapat keadilan setimpal yakni pelaku dihukum mati.
2: Jumat sore 5 Juni lalu, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan bernama Pilkis di dalam rumahnya. Siswi kelas 5 SD berusia 11 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Sang ibu pun histeris bukan kepalang mendapati putrinya tewas bersimba darah. Tidak hanya itu, sepeda motor milik orang tua korban juga lenyap entah kemana.
3: Itu di sini bekas benda tajam, hidungnya itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus, pokoknya itu dicacah gitu. Sepeda motor. Vario warna biru.
2: Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka bernama Suparman alias Blendus Selasa malam 9 Juni di rumahnya Duku Kedung Sopo, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Seragen. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah 2 kali melakukan kejahatan serupa dan menyebabkan korbannya meninggal dunia. Ya, ini pada tahun 2008 dengan korban seorang perempuan, serta di tahun 2012 dengan korban seorang waria. Kedua peristiwa ini juga terjadi di wilayah hukum Seragen. Dalam kasus Pilkis, motif pelaku adalah ingin merampok sepeda motor yang ada di rumah.
4: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis, di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan, dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Pilkis adalah korban yang terbukti.
2: Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Pilkis. Rumah ini hanya dihuni satu keluarga, yaitu Pilkis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4 sore. Sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Pilkis sendiri setiap hari menuju sekolah menggunakan sepeda kayu. Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap putrinya Pilkis mendapat keadilan setimpal, yaitu pelaku dihukum mati.
5: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
2: Budi Harjo Kusumo, Seragen, Jawa Tengah.
1: Dua pengedar sabu dibekuk saat melarikan diri ke tengah hutan di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu tim gabungan Bareskrim Polri dan Imigrasi menangkap buronan Interpol kasus penyelundupan narkotika skala besar Angelo Pandeli yang ditangkap saat berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
6: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan narkotika hingga ke tengah hutan di wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Kamis dini hari. Tersangka HJ dibekuk tanpa perlawanan. Saat dilakukan pengembangan di tengah jalan, petugas berhasil mengamankan pelaku lainnya berinisial AK dengan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di bawah telapak kakinya. Petugas menyita sabu seberat 7,9 gram dan uang jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba. Kedua pelaku kini diamankan di Polresta Mataram guna pemeriksaan lebih lanjut. F dan B, dua orang kurir narkoba ini tak berkutik setelah diciduk oleh petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara di sebuah kamar hotel Senin lalu. Dari tas hitam yang dibawa kedua pelaku, polisi mendapati sabu senilai 2 miliar rupiah dengan berat mencapai 2 kilogram. Narkoba tersebut diambil kedua pelaku dengan sistem tempel di kawasan Cempaka Putih dan rencananya akan dikirimkan kepada seseorang di Taman Sari, Jakarta Barat. F dan B mengaku dipekerjakan oleh seorang bandar berinisial B untuk mengantar narkoba dan ini sudah kedua kalinya menjalani aksi serupa dengan imbalan uang. Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga bandar narkoba berinisial B tersebut. Buronan Interpol petinggi geng motor Hells Angels Angelo Pandeli dibekuk di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali saat hendak melarikan diri ke Mozambik dengan paspor palsu. Buronan pengendali kartel narkotika Australia ini ditangkap saat bersembunyi di toilet jet pribadi. Penangkapan bermula dari sistem keimigrasian yang mendeteksi kejanggalan dokumen salah seorang penumpang pesawat jet pribadi. Angelo Pandeli menggunakan paspor Venezuela atas nama George Anderson Mota Korea, namun identitas aslinya terbongkar melalui Blue Notice Info dengan kecocokan 100%. Angelo Pandeli adalah petinggi geng motor Hells Angels yang masuk dalam daftar pencarian orang oleh Australian Federal Police dan Drug Enforcement Administration atas kasus penyelundupan narkotika besar. Bareskrim Polri telah mendeportasi Angelo ke Australia untuk diproses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Buntut dari pengadangan polisi, unjuk rasa mahasiswa yang sedianya dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia berubah jadi kericuhan di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa bersama elemen massa ricuh di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Massa yang tersulut emosi terus berupaya menarik paksa pagar besi barikade kepolisian. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekesalan massa lantaran diadang petugas untuk menyuarakan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama setelah polisi dan massa aksi memilih untuk sama-sama meredam situasi. Unjuk rasa sendiri digelar sebagai bentuk penolakan sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya menolak kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax hingga pelemahan rupiah. Viral di media sosial, seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uniknya pemilik rumah bukannya kabur, tapi justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong. Sementara itu di Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau, seekor anak gajah Sumatera lahir dari induk mamaria yang telah berusia 55 tahun.
0: Ada biawak
1: masuk. Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
7: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
0: Gigit, nah.
7: Bisa jadi, gak tahu deh. Oke, kita coba ya.
1: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan lepaskan keselokan di sekitar perumahan. Ada-ada aja ya.
8: Tiba-tiba dia melahirkan apa enggak? Saya pokoknya enggak bisa lah hilangkan. Pokoknya terharu banget sih.
9: Alhamdulillah.
8: Dipindah anaknya.
1: Kabar bahagia datang dari Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Seekor anak gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, berjenis kelamin betina, lahir dari induk bernama Ria yang telah berusia 55 tahun. Dalam keterangan resminya, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro mengatakan, bayi gajah itu ditemukan oleh pawang gajah atau mahut pada Rabu pagi 10 Juni di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari kantor resort konservasi gajah Sumatera, Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis oleh tim dokter, gajah betina itu dinyatakan dalam kondisi sehat, aktif tanpa cacat fisik dan sudah dapat menyusu secara normal dari induknya. Anak gajah itu merupakan anak kelima dari gajah Ria yang lahir di Taman Nasional Teso Nilo. Kondisi induk Ria dan

0: bayinya saat ini masih dalam pemantauan intensif oleh tim Mahout dan dokter hewan. Selamat datang bayi kecil.
1: Sederet artis diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Di antaranya Paula Verhoeven dan pasangan Torik Khalilintar dan juga Aliyah Masaid. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.
2: Inilah kondisi saat korban tergeletak di jalan raya usai terlibat kecelakaan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis malam. Sebelumnya menurut saksi, tabrakan terjadi saat salah satu pengendara diduga memaksa melintas di celah kendaraan hingga akhirnya bertabrakan adu banteng dengan motor dari arah berlawanan. Akibat hantaman keras, seorang pengendara terlempar dan tergeletak dalam kondisi kritis di badan jalan. Sementara warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum petugas datang. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat menuju Duren Sawit dan sebaliknya mengalami kemacetan parah. Aktris Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan, keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga, di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Sebelumnya, influencer Torik Khalilintar dan Aliyah Masaid juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang sama. Pihak Torik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Torik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya. Presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 diantaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi kejahatan kian marak, penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar.

0: Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Aksi kejahatan kian marak, penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam menangkap ataupun mengungkap sejumlah tindak kriminal. Lantas apakah rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia? Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
1: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 /PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.
2: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Ya, kemudian ada pencurian kendaraan bermotor, lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Aksi mahasiswa yang turun ke jalan selalu jadi alarm dalam demokrasi. Hari ini alarm itu kembali berbunyi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya menuntut pemerintah mendengarkan keresahan publik. Lalu bagaimana pemerintah membaca pesan yang dibawa mahasiswa ini? Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Polisi mencegat sejumlah bus yang mengangkut massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Jumat siang. Sempat terjadi cekcok, bus-bus tersebut kemudian dialihkan dan diarahkan menuju kawasan gedung DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan praktik jual-beli titik dapur MBG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Kemenangan tim nasional Meksiko atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 dirayakan secara meriah oleh para supporter. Di luar stadion Azteca, mereka bernyanyi dan berjoget bersama.

0: Mahasiswa Universitas Indonesia bersiap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dengan membawa berbagai poster kritik, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
1: Tak bisa dikalahkan! Tak bisa dikalahkan!
0: Sejak Jumat pagi, mahasiswa berkumpul di lapangan fisik Universitas Indonesia Depok untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih sebagai simbol kritik terhadap kondisi bangsa yang dipadukan dengan jaket alma mater kuning sebagai identitas. Aksi yang mengusung seruan menuju Indonesia bangkrut ini membawa 5 tuntutan utama. Di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin membebani ekonomi masyarakat. Melalui aksi ini, mahasiswa mendorong pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik publik serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
2: Kalau kami, BEM UI kan sudah menaikkan ya bahwa reformasi telah mati, reformati. Maka kita ingin mengembalikan dulu reformati itu, bukan justru melanjutkan ke reformasi jilid 2. Karena kita ingin mendapatkan dan menegakkan kedaulatan rakyat terlebih dahulu.
0: Sementara pada Jumat siang, bus rombongan mahasiswa Universitas Indonesia dicegat polisi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bus dicegat saat massa hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Bus yang mengangkut massa mahasiswa ini dialihkan ke arah Duku Atas. Sempat terjadi cekcok antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Setelah melintasi kawasan tersebut, rombongan kemudian menuju kawasan gedung DPR RI. Pengalihan rute terjadi saat mahasiswa tengah menuju titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya.
3: Komunikasinya di sini, Pak.
0: Ke informasi berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan praktik jual-beli titik dapur MBG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Zulhas menjelaskan jumlah titik distribusi yang semula direncanakan hanya 21.000 membengkak menjadi 27.877 titik atau ada penambahan lebih dari 6.000 titik. Menurutnya, jika setiap titik memperoleh insentif sekitar 6 juta rupiah per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari 1 triliun rupiah setiap bulannya. Tidak hanya itu, sorotan tajam juga tertuju pada lonjakan titik dapur di wilayah 3T. Dari kebutuhan awal yang hanya 2.000 titik, namun jumlahnya membludak menjadi lebih dari 8.500 titik. Bahkan 6.000 lebih di antaranya sudah mengantongi surat keputusan dari BGN. Menyikapi temuan Kepala BGN Nani SD yang tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan pembenahan total dalam 1 bulan ke depan. Manajemen yang baru istilah kita.

karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan.

0: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice kolaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
2: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
1: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
2: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis. Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPBG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Model sekaligus selebritas Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel. Hingga kini penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa ratusan saksi, termasuk korban dan sejumlah influencer yang terlibat dalam kerjasama promosi perjalanan umroh.
3: Aktris Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel pada Kamis pagi. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Paula mengaku bersikap kooperatif dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik, termasuk kontrak kerjasama, foto, dan berkas lain yang dinilai dapat membantu pengungkapan perkara. Paula menyatakan tidak mengalami kerugian dalam kasus ini. Ia juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh.
4: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi.

0: jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana. Dan ternyata kebetulan program ibu tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
1: Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat hingga kini telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 diantaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara ini. Selain mengumpulkan keterangan dari para korban, penyidik juga memeriksa sejumlah influencer yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas promosi PT Hazanah Tama International atau Hanania Travel. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya menyebut sejumlah influencer menerima fasilitas umroh gratis sebagai bagian dari kerjasama promosi di media sosial. Salah satu influencer sekaligus presenter Anwar Sanjaya Pigano alias Anwar BAB secara sukarela mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada penyidik. Uang tersebut kemudian disita dan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai barang bukti.
2: Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir, yaitu saudari KN dan saudara FBI tidak hadir, kemudian tidak memberikan konfirmasi. Dari penyidik akan menerbitkan panggilan kedua kepada dua orang saksi tersebut. Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir sesuai jadwal, namun menjadwalkan ulang di kemudian hari. Update-nya hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, juga dipanggil influencer atas nama PT yang saat ini sedang menjalani.
1: Tersangka Direktur PT Hazanah Tama Internasional Ahmad Syah Farhan Rahman dalam perkara ini masih ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur kembali naik Jumat pagi. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Kenaikan harga kedelai hingga mencapai Rp12.500 per kilogram juga membebani produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Agar usaha tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe.
1: Kenaikan harga kebutuhan pokok dikeluhkan pedagang di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini dipicu minimnya stok dari distributor. Meskipun cabai rawit turun dari harga Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, harga ini masih di atas normal. Adapun cabai merah besar kini berada di harga Rp60.000 per kilogram dari harga normal Rp30.000 hingga Rp40.000.
2: Sudah berapa lama?
3: Masih baru 3 hari ya.
2: 3 hari ini ya.
3: Nggak tahu mungkin bisa naik lagi.
2: Oh, itu bisa naik lagi. Untuk penjualan sendiri di mana?
3: Ya, untuk penjualan sih ya agak mungkin. Soalnya kan ada kenaikan kan, orang kan kaget. Tapi kalau nanti sudah normal mungkin terbiasa gitu. Belum terbiasa soalnya.
1: Kenaikan harga membuat omset penjualan pedagang menurun. Konsumen pun memilih untuk mengurangi jumlah pembelian untuk menyiasati pengeluaran harian. Pedagang berharap pasokan barang kembali normal agar harga bumbu dapur kembali stabil. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen pun terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
4: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru ambil 80 kiloan.
5: Kok bisa begitu, Pak?
4: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
5: Harga sama.
4: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
5: Enggak dinaikin harga enggak?
4: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah, dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk memantau jalannya aksi mahasiswa. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, di kawasan. Tentu saja kita akan menanyakan, ada di mana ini posisinya, Arief, bisa Anda jelaskan? Karena tadi sebelumnya ada informasi bahwa perjalanan para mahasiswa ini sempat diblokade oleh pihak kepolisian. Dan Anda bisa jelaskan kepada kami di mana posisinya saat ini dan apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian memblokade jalannya para mahasiswa ini melakukan perjalanan untuk menuju Bundaran Hotel Indonesia.
6: Ya, selamat sore Iqbal. Betul sekali, memang untuk aksi unjuk rasa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa itu sudah dilakukan sejak siang hari tadi, dan saat ini posisi saya tepat berada di seberang gedung Tamrin Plaza atau dekat dari Duku Atas atau dekat dari halte Transjakarta Tosari. Dan memang posisi kita berada di sini karena tidak jauh dari tempat kami berada saat ini sedang terjadi aksi dorong-mendorong antara massa mahasiswa dan juga dari pihak kepolisian, gabungan antara pihak kepolisian dan juga TNI. Dan memang sejak pukul 13 siang tadi itu massa aksi yang hendak menuju ke Bundaran Hotel Indonesia itu sudah diblokade atau sudah dicegat oleh aparat gabungan, yaitu kepolisian dan juga dari pihak TNI. Dan mereka dari aparat kepolisian juga TNI itu meminta kepada mahasiswa. Langsung dari pihak kepolisian. mahasiswa tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa di Gudang Hotel Indonesia. Nah ini tadi sekitar pukul 16 itu ada sejumlah mahasiswa yang berdatangan. Jadi kalau dari pantauan kami di sini kira-kira jumlah masa aksi itu sudah sampai sekitar 1000 mahasiswa yang mencoba untuk melakukan aksi unjuk rasa, dan mereka ini terus mencoba untuk membuka blokade dari pihak kepolisian agar mereka bisa masuk ke Bundaran HI. Dan memang dari tadi pukul 15 sampai dengan sore hari ini blokade dilakukan oleh kepolisian dan juga dari pihak TNI ini sedikit demi sedikit kebuka ya, karena mereka tadinya awalnya di duku atas, tapi lama-lama mereka maju karena posisinya sudah dekat dengan gedung Tamrin Plaza. Nah, tadi dari pantauan kami untuk Bundaran Hotel Indonesia sendiri atau masuk yang ring 1 Bundaran HI itu sudah sore tadi sudah mulai dipasangin oleh pagar-pagar penghalang massa. Jadi memang ini massa aksi sudah benar-benar tidak boleh masuk ke Bundaran Hotel Indonesia. Dan otomatis karena ini banyaknya massa aksi untuk arus lalu lintas dari arah Senayan menuju ke Bundaran HI itu sudah tidak. Lewati gedung Tamrin Plaza ini masih bisa dilewati, tapi kondisi sangat macet. Nah, jadi bagi cari jalan alternatif lain seperti lewat Jalan Imam Bonjol atau ini kantor di kawasan sini banyak yang lebih memilih untuk berjalan kaki, mereka menuju ke Stasiun Sudirman. Tapi memang meskipun terjadi aksi dorong-mendorong sampai dengan sore hari ini aksi unjuk rasa terbilang masih cukup kondusif ya, tidak ada aksi kekerasan yang berlebihan, hanya memang ada aksi dorong-mendorong. Dan memang ini dari masa aksi ini menyuarakan 5 tuntutan. Itu yang pertama adalah hentikan kebocoran APBN, lalu yang kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan turunkan harga BBM. Lalu yang ketiga mereka meminta untuk menyetop program MBG dan juga pembangunan koperasi desa Merah Putih. Lalu yang keempat stop militerisme di ranah sipil. Dan yang kelima yaitu mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan agar mereka pemerintah berhenti mengelak. Nah memang 5 tuntutan inilah yang terus disuarakan oleh massa aksi. Bahkan mereka juga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan bahwa Indonesia menuju kebangkrutan karena melihat dari

0: kondisi ekonomi yang terjadi beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir dengan adanya pelemahan dolar, ditambah plus kemarin terjadi kenaikan BBM non subsidi yaitu Pertamax dari angka 12.300 menjadi di angka 16.000-an. Dan sampai dengan sore hari ini masa aksi masih bertahan di tempat saya dekat berdiri di Jalan Jenderal Sudirman, dan mereka sepertinya masih terus berusaha untuk membuka blokade. Tapi memang dari aparat kepolisian dan juga TNI, ini jumlah mereka juga dari pantauan kami, mereka jumlahnya cukup banyak, ada sekitar lebih dari 6.000 personil yang berjaga, gabungan dari polisi dan juga TNI. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana jalan aksi ini, karena memang sampai dengan sore hari ini dari masa aksi masih tertahan karena adanya blokade, dan mereka memang tidak boleh untuk menuju ke Bundaran Indonesia. Iqbal.
1: Oke, Arief, apakah Anda mendapatkan informasi terkait sampai kapan mereka akan bertahan di sana? Apakah memang tergantung dari blokade itu dibuka, dan juga penjagaannya seperti apa? Tadi Anda mengatakan juga sampai ada TNI juga ikut berjaga di sana. Ini apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian ataupun TNI? Apa yang menyebabkan sampai banyak sekali aparat juga ikut berjaga di sana?
0: Ya Iqbal, memang untuk aksi unjuk rasa ini diperbolehkan ya oleh dari pihak kepolisian, karena memang suara aspirasi mereka itu memang dilindungi oleh.
1: Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Arief, namun Arief tadi sempat memberikan informasi beberapa poin yang cukup bisa menjadi acuan kita, di mana kemacetan telah terjadi di sana, dan pihak kepolisian juga sudah membuka sedikit blokade yang selama ini sempat dilakukan di sekitar hotel apa Bundaran Hotel Indonesia. Selain itu juga tadi disampaikan juga bahwa sempat terjadi aksi dorong-mendorong, namun begitu sehingga saat ini sudah kembali lancar begitu ya, tidak terjadi aksi dorong-mendorong. Dan kita ke informasi lainnya, ratusan emak-emak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak kita murah. Sementara itu pedagang di Kota Tangerang mengeluh sulitnya mendapatkan minyak kita di pasaran. Minimnya stok membuat harga minyak kita lebih mahal dari semestinya.
2: Antrean warga memadati pasar murah yang digelar di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis. Sejak pagi, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini mengantre demi mendapatkan minyak kita yang dalam dua pekan terakhir mulai langka di pasaran. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, mereka tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi itu. Di pasaran, harga minyak kita tembus Rp21.500 per liter dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
3: Jadi kalau di sini lebih murah?
4: Iya, murah. Tapi antri kita gini, Pak, dua juga dapat.
3: Berapa lama mi antri lu?
4: Murah.
3: Satu jam.
4: Masa orang pasar mau beli jual murah kalau mahal nak beli kan?
3: Ya, berapa di pasar, Bu?
4: Sedikit 20.
3: Oh, kalau di sini berapa, Ibu?
4: 15.
3: Tadi lama antrinya, Bu?
4: Lama.
3: Sejak kawan Bu tadi antri, Bu?
4: Sejak jam berapa? Pertama dah. Kamu mobil langsung masuk ke di situ.
2: Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar harga dan stok minyak di pasaran kembali stabil. Para pedagang bahan pokok di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terus terjadi. Hampir semua komoditas mengalami kenaikan harga. Yang paling menjadi sorotan adalah harga minyak goreng. Harga minyak kita bahkan tembus Rp21.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
5: Sekarang barang naik semua. Gak ada yang gak naik. Nah, goreng juga
6: baru sini, Pak.
5: Susah dapat. Ada sih ada, susah. Barang mahal itu.
2: Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan memastikan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak terus membebani masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Meski saat ini rupiah mulai menguat dari dolar Amerika Serikat, namun dampaknya masih dirasakan masyarakat, khususnya perdagangan barang elektronik. Perdagangan barang elektronik termasuk ponsel pun semakin lesu saat harga Pertamax naik tinggi hingga berdampak pada daya beli pelanggan. Masyarakat tentu dalam waktu dekat rupiah diminta untuk semakin perkasa sehingga ekonomi Indonesia semakin membaik.

0: Rupiah saat ini perlahan menguat. Meski sempat bertengger di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat, kini menguat di kisaran Rp17.900. Meski perlahan menguat, dampak pelemahan masih dirasakan pedagang barang elektronik. Seperti perdagangan ponsel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Lorong-lorong pertokoan yang biasanya dipadati pemburu gawai kini justru tampak lengang. Pedagang mengungkapkan kondisi sepinya pelanggan semakin parah usai rupiah melemah dan kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Sebelum dolar naik udah sepi, tambah lagi dolar naik makin sepi.
2: Makin sepi ya Bu ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih Bu?
1: Karena semuanya kan naik.
2: Naik ya?
1: Bukan handphone aja, pangan semua naik, sembako naik.
2: Berarti parah Bu ya?
1: Ya lumayan, kalau menurut saya. Lumayan sudah parah.
0: Melemahnya rupiah dan kenaikan harga non-subsidi BBM Pertamax memang menambah beban masyarakat kelas menengah sang penggerak ekonomi. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah.
3: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertama gitu. Kalau udah naik segitu, internetnya kan jadi pengeluarannya lebih lagi ya.
4: Sebenarnya ada baik dan enggaknya ya, cuman sebagai consumer Pertama sendiri agak kaget dengan kenaikannya yang terlalu ekstrim menurut saya. Dikarenakan juga income dari kita juga dari sebagai pekerja korporat belum ada kenaikan, tapi kebutuhan demand kesehariannya yang meningkat.
0: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayat Satyaki, melalui keterangan tertulis mengatakan kenaikan harga Pertamax memang harus ditempuh pemerintah. Kenaikan harga Pertamax diperkirakan bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa 0,6 miliar dolar Amerika di tengah tekanan terhadap rupiah. Sebelumnya, Kamis pagi 11 Juni, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad optimis, langkah kebijakan pemerintah mengamankan anggaran akan mengembalikan kepercayaan investor asing. Dengan kembalinya investor asing ke Indonesia, diperkirakan rupiah akan terus menguat dan ekonomi Indonesia bisa pulih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kenaikan harga Pertamax berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi. Informasi selengkapnya usai jeda. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Sementara Center of Economic and Law Studies atau CELIUS menyebut kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter ini berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi.
6: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menambahkan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahlil menambahkan Pertamax adalah BBM non-subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
7: Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta.
6: Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies memperkirakan keputusan menaikkan harga Pertamax RON 92 sekitar 32% ini menjadi langkah yang dipilih pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Namun tak ada pilihan di saat biaya impor BBM semakin mahal

0: akibat rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menyatakan pengguna Pertamax bukan hanya kalangan mampu. Pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online juga banyak yang memilih Pertamax untuk kendaraan mereka.
1: Sinyal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika Pertamax naik, khususnya kelas menengah ya, maka kelas menengah pasti akan bereaksi. Bisa dengan mengurangi pengeluaran, maka implikasinya ketika mengurangi pengeluaran adalah aktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di perbelanjaan modern, pasti akan mengalami penurunan yang kemudian berimplikasi pada dunia usaha juga.
0: Selios mengingatkan selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dinilai beresiko menambah beban subsidi pemerintah karena meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan alasan di balik kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.
3: Bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mendesak pemerintah mencegah badai PHK imbas melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Sebanyak 9 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Naungan KSPSI mempertimbangkan melakukan pengurangan karyawan. Kondisi ini terjadi imbas kenaikan harga bahan baku yang diimpor. Saat ini posisi rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar. Kondisi ini yang memicu kekhawatiran gelombang PHK, terutama perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Andi Gani menilai jika tidak ada intervensi dari pemerintah akan masalah dolar ini, maka tak bisa dihindari terjadinya gelombang PHK. Sebelumnya pihaknya juga mendesak pemerintah mengaktifkan dan mengefektifkan kerja Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
4: Itu sangat berkaitan kenaikan dolar dengan situasi PHK. Kami baru saja mendapatkan laporan 9 anggota SPSI, 9 perusahaan besar mengalami kesulitan produksi karena bahan bakunya import dan kesulitan mendatangkan bahan baku karena sudah tidak terjangkau. Dan kami meminta pemerintah untuk mencegah badai PHK agar dapat mencegah dolar naik semakin tidak terbendung karena ini sangat berkaitan dengan risiko badai PHK yang akan terjadi di Indonesia.
2: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti. Meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap sektor real termasuk properti perlu dicermati bersama.
5: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan.

0: Konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
1: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm. Alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung. Berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5, pikir properti sudah punya bantalan ya.
0: Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia atau REI, Toto Lusida. Mengingat pengalaman suku bunga acuan pernah mencapai angka belasan pada masa pandemi, Toto optimistis kenaikan BI rate sejauh ini masih bisa ditoleransi.
2: Yang sangat mempengaruhi itu adalah kenaikan bahan-bahan, kenaikan BBM, itu yang pengaruhnya lebih besar dibanding dengan interest. Interest dinaikkan itu supaya ada kestabilan dari nilai tukar. Dengan kestabilan nilai tukar itu akan tidak menaikkan harga-harga barang dengan sekejap. Itu justru lebih berbahaya dalam dunia usaha properti. Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai ini berubah-ubah karena sesuai dengan nilai tukar yang ada. Itu yang kita harapkan dengan naiknya BI rate ini bisa membalikkan dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan.
0: Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Memasuki semester kedua tahun 2026, landscape dunia usaha global dan domestik dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks. Geopolitik Timur Tengah yang memanas, tekanan rantai pasok hingga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan nyata bagi perekonomian Indonesia, baik di sisi pemerintah maupun pengusaha.
4: Di tengah ketidakpastian situasi perekonomian global, data menunjukkan konsumsi domestik Indonesia masih relatif terjaga. Meski demikian, risiko perlambatan ekonomi tetap mengintai. Kredibilitas fiskal dan tingginya biaya utang global kini menuntut langkah selektif dari pembuat kebijakan, terutama oleh Menteri Keuangan dalam mengelola APBN. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri menilai, di tengah sempitnya ruang fiskal, strategi yang harus diambil oleh Menteri Keuangan sebenarnya sangat sederhana, namun memerlukan keberanian politik yang tepat.
5: Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi 3 hal. Naikkan, potong, pinjam. Itu hanya 3 itu. Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Hanya menaikkan, potong, atau pinjam. Gak ada opsi lain. Kalau Anda gak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda gak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet gak bisa diapa-apain. Ya. Nah, persoalannya adalah mungkin gak menaikkan. Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini, tax revenue, taxnya mesti dinaikkan. Increase that. Gak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang, kosofannya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi 3.

0: cut the spending selectively.
1: Menurut Khatib, rasionalisasi belanja secara selektif adalah jalan terbaik untuk menjaga kepercayaan investor. Hal ini mengingat 23% pelemahan rupiah dijelaskan oleh faktor risiko fiskal negara. Tidak hanya pemerintah, tekanan ekonomi ini juga membuat para pemimpin bisnis sektor swasta harus berpikir lebih tajam. Data survei menunjukkan tingkat optimisme para CEO di Asia Pasifik mengalami penurunan signifikan dalam 12 bulan ke depan. Menyikapi hal tersebut, CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi, menegaskan bahwa perusahaan swasta harus meninggalkan cara-cara lama dan bertransformasi lebih disiplin. Strategi pertumbuhan harus difokuskan pada efisiensi berbasis data dan integrasi teknologi. Melalui strategi Scale Smarter and Execute Faster, Grab menunjukkan bagaimana adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI bisa membantu pelaku usaha bertahan serta tetap tumbuh di tengah landscape yang tidak menentu.
2: Di Grab, kami percaya bahwa peluang pertumbuhan masih sangat terbuka. Namun ruang untuk tumbuh itu dengan cara yang lama semakin sempit. Peluang tersebut perlu dikejar dengan cara yang lebih disiplin. Bagaimana kita memilih prioritas dengan lebih tajam, mengeksekusi dengan lebih cepat, dan memastikan bahwa setiap inisiatif itu benar-benar berdampak. Inilah yang kami maksud dengan scale smarter and execute faster. Bagi Grab, scale smarter berarti bertumbuh dengan pilihan yang lebih jelas, memilih area yang benar-benar menciptakan nilai, tentunya dengan data.
1: Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, pemerintah yang kredibel, dengan eksekusi taktis dari pelaku usaha berbasis teknologi menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menavigasi babak baru pertumbuhan ekonomi yang berdampak di masa depan. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
3: Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Insentif pajak yang selama ini diperpanjang setiap tahun kini ditetapkan secara permanen untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan hingga saat ini pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan pajak UMKM. Pernyataan ini disampaikan Maman usai menghadiri pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Kamis malam. Menurut Maman, pemerintah justru berupaya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku UMKM. Maman menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, insentif pajak UMKM yang sebelumnya diperpanjang dari tahun ke tahun kini telah diberlakukan secara permanen. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis dan mengembangkan usahanya.
4: Mengenai pajak begini, sampai hari ini saya sudah beberapa kali sudah sampaikan bahwa terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang satu tahun diperpanjang, satu tahun diperpanjang, di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi pajak, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun itu 0,5% itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 500 juta per tahun itu 0%. Jadi sama sekali tidak dipungut pajak.
3: Turunnya harga emas dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat dan pelaku pasar. Meski demikian, kondisi ini tidak menyurutkan optimisme para produsen perhiasan. Mereka yakin minat masyarakat untuk berinvestasi emas akan tetap tinggi karena logam mulia masih dianggap sebagai instrumen investasi yang aman dan menjanjikan.
5: Penurunan harga emas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar yang wajar. Bagi sebagian masyarakat, kondisi ini justru dimanfaatkan untuk menambah kepemilikan emas sebagai aset investasi jangka panjang. Para produsen emas pun tetap optimis menghadapi situasi tersebut. Mereka menilai emas masih menjadi salah satu aset

0: aset lindung nilai atau safe haven. Bahkan masih menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung pameran emas Bandung Jewelry Fair yang diselenggarakan di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.
1: Kalau kami sih, pemerintah ya, karena ini juga termasuk produk ekspor, kami ingin semua juga, kalau dari produsen pasti tertib. Nah, jadi kalau untuk semua sih, kita berilah iklim usaha yang lebih kondusif lagi untuk produsen perhiasan kita, terutama untuk ekspor juga ada kemudahan-kemudahan lagi yang diberikan pemerintah. Karena kalau yang namanya produsen, dia tidak akan gambling, nggak akan main-main, karena yang namanya pelaku usaha kan terikat dengan
2: kemudahan. Apa sih, emas perhiasan itu sedang mengalami konsolidasi harga, ya. Jadi, ya, konsolidasi harga, kenapa? Karena faktor geopolitik yang juga masih belum stabil, juga geoekonomi, ya. Nah, itu kan menyebabkan jadi adanya inflasi, ya. Inflasi yang tinggi itu tentu harus disiasati dengan mengadakan istilahnya diperlukan simulasi untuk mengatasi ekonomi di negara yang terkena inflasi tinggi tersebut. Jadi masih banyak bank-bank sentral yang menahan suku bunga tinggi, ya. Nah, ini tentu faktor yang kurang menguntungkan bagi emas, ya. Jadi itulah emas juga turun gitu kan.
0: Dalam pameran ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para produsen emas. Selain itu, juga dapat menambahkan koleksi emas untuk masyarakat pecinta perhiasan emas. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
3: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Dua negara saling melancarkan serangan. Informasi selengkapnya sejenak.

0: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
1: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
2: Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
1: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
3: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayim. Jang qatan be naf keshvar ni. Amma injuri ham ni, agar khastan unha nisbat be عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیز رو ببینند این چیزی نیست که ما بخواهیم کوتاه بیاییم.
1: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat.
3: و غزه‌ای که به اون کوچیک.
0: Donald Trump mengumumkan bahwa ia membatalkan serangan terhadap Iran yang semula direncanakan pada Kamis malam. Pembatalan ini dikarenakan Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan negosiasi sebuah kesepakatan. Meskipun otoritas Iran belum mengonfirmasi apapun. Lalu bagaimana reaksi dari pasar keuangan dunia?
4: Stocks rallying at the market's close Thursday afternoon as news of a possible peace deal between the US and Iran looms.
5: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran.
4: President Donald Trump touting the progress in negotiations just hours after threatening the U.S. would launch strikes on Iran. But few details were released about all the terms in the deal.
5: Iran will in no way, shape, or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon.
4: That has been a key sticking point all along. But promises of a deal have been made before, and Iran's foreign ministry spokesperson said it was, quote, merely speculation.
6: This is apparently the 37th time that he has said that Iran's at the table, they're making a deal, and the war will be ended.
4: Oil prices dropping Thursday as investors react to the news.
7: While the market may believe this right now, there's still pressure building in the backdrop that if a deal doesn't land, there is more and more pressure every day that the strait remains closed.
4: Sunday marked 100 days since U.S. and Israeli forces first launched strikes on Iran. In that time, gas prices have surged roughly 40%. That's because maritime traffic through the Strait of Hormuz has essentially halted, cutting off 20% of the world's oil supply from global markets. The disruption in oil production has sent gas prices soaring. As of Thursday, the national average for a gallon of regular gas was $4.13, a far cry from the $2.98 before the war. Even if a deal is finalized, experts say it could take a while before drivers see gas prices at the pump come back down. I'm Jen Sullivan reporting.
0: 100 hari sudah berlalu sejak konflik antara Israel dan Hezbollah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada April, serangan dan pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut potret Lebanon sebelum dan sesudah 100 hari konflik yang menyisakan kehancuran di berbagai wilayah negara tersebut.
1: 100 hari lalu, jalanan Beirut, pantai Tiro, dan kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hezbollah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret, wajah Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam, dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
0: Hujan deras di Guatemala memicu persoalan baru. Gunungan sampah menutupi pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Sementara kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada Kamis, insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah di sebuah pabrik.
8: Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari memicu krisis lingkungan di Guatemala. Gunungan sampah menutupi garis pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Limbah plastik, kayu, serta sampah rumah tangga tampak membentang dan menyelimuti pesisir. Akibatnya, aktivitas nelayan setempat lumpuh total. Sementara polusi yang terus menumpuk meningkatkan resiko kerusakan ekosistem serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Otoritas menyebut luapan sungai akibat curah hujan tinggi menyeret sampah dari kawasan permukiman hingga ke muara dan pantai. Petugas bersama warga kini terus melakukan pembersihan. Namun besarnya volume sampah membuat proses evakuasi dan pemulihan kawasan diperkirakan memakan waktu lebih lama. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada Kamis. Fenomena yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah kimia di sebuah pabrik industrial. Insiden terjadi pada Kamis siang saat tangki industri berkapasitas 200 liter yang berisi limbah asam anorganik bekas mengalami kebocoran. Petugas pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Otoritas tempat memastikan tidak ada

0: korban jiwa dalam insiden ini. Sisa limbah kini telah dipindahkan melalui sistem khusus, sementara penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Beni Dermawan. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetaplah bersama kami.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Bini Dermawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tiga orang santri yang tengah berenang di pantai selatan Blitar, Jawa Timur, tenggelam terseret arus ombak. 12 diselamatkan, sementara satu orang masih dalam pencarian.
2: Kamera amatir warga merekam saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah santri lainnya yang melihat panik dan berusaha memberikan pertolongan bersama warga. Satu orang berhasil ditarik oleh rekannya, sementara dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi langsung mengerahkan perahu nelayan. Satu orang santri berhasil diselamatkan, sementara satu orang lainnya masih hilang.
3: Ombak besar tersebut menyeret tiga santri tersebut. Satu santri berhasil diselamatkan oleh temannya. Kemudian dua santri tersebut sempat terseret oleh ombak. Dan kemudian satu santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian satu lagi saat ini masih dalam pencarian.
2: Sebelumnya 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing kelas didampingi oleh 10 ustadz dan ustazah. Sesampainya di lokasi, sebagian berenang di sisi timur meski kondisi angin kencang disertai ombak besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa. Sebelumnya, korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Namun sang suami terkejut mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa tubuhnya. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh istrinya dari lilitan dan mulut ular itu tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Deretan artis diperiksa dalam kasus dugaan penipuan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel pada Kamis. Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi. Sebelumnya pasangan Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid juga memenuhi panggilan polisi.
4: Artis Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini.

0: ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta.
1: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
0: Paula juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh. Sebelumnya, influencer Tariq Halilintar dan Aliyahma Said juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang sama. Pihak Tariq tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tariq mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya. Presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Rasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 di antaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu, tersangka Sony Sanjaya, mantan wakil ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan Justice Collaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
4: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
3: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan Justice Collaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
4: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.

0: apa Bu?
1: Bisa di biar turun efisiensi ya. Efisiensi. Mau lapor Pak Presiden efisiensi.
2: Efisiensinya berapa Bu?

0: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual beli titik dapur SPPG. Pemerintah juga menyebut sedang menghitung ulang dan membuka peluang pengurangan anggaran Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendorong agar pembenahan tata kelola di lingkungan BGN dilakukan secara menyeluruh.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
2: Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu?
3: 12 triliun.
1: Pemerintah mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar 268 triliun rupiah setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Sementara itu, praktisi hukum Andri Saputra menilai langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan pelanggaran di lingkungan BGN patut diapresiasi. Menurut Andri, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis.
4: Kita berharap dengan adanya kepala yang baru dilantik oleh Presiden itu benar-benar mempunyai tingkat profesionalisme tinggi untuk membenah, karena ini program Presiden yang sangat baik kepada masyarakat, di mana untuk menurunkan stunting. Kedua, di mana SPBG tersebut ada diduganya titipan-titipan itu harus ditindak, jangan dibiarkan, karena sudah ada OC-OCN tersebut yang benar-benar harus ditutup untuk melakukan pembenahan serius.
1: Ia menegaskan, dugaan keberadaan SPBG titipan yang sebelumnya sempat diungkap perlu ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026. Pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan transaksi pelaku usaha, khususnya UMKM.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat Kamis malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan kenong bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran Hartati Murdaya. Gelaran yang menjadi ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini akan berlangsung selama 32 hari dan menampilkan ribuan produk dari berbagai sektor usaha. Tahun ini, Jakarta Fair diikuti sekitar 2.800 peserta dengan 1.800 stand atau tenan. Komposisinya terdiri dari 55% sektor swasta dan 45% pelaku UMKM. Penyelenggaraan tahun ini disebut lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya jumlah peserta yang berpartisipasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis jumlah pengunjung dan nilai transaksi tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu yang menembus 7,3 triliun rupiah.
0: Memperingati Hari Laut Sedunia, aksi bersih-bersih di Nusa Penida dilakukan oleh berbagai pihak lintas generasi. Aksi ini yang

0: dilakukan di kawasan Coral Triangle ini sekaligus aksi perlawanan pada sampah laut yang terus mengancam ekosistem laut dan pesisir.
1: Para siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga menengah atas antusias mengikuti permainan dan sesi belajar interaktif mengenai ekosistem pesisir dan cara pemilahan sampah yang ditemukan di laut. Aktivitas yang digelar di Wantilan, Batu Nunggal, Nusa Penida, Bali itu merupakan rangkaian acara memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni. Dalam sesi lain, para siswa melanjutkan kegiatan dengan aksi membersihkan kawasan sekitar Pantai Sampalan, Nusa Penida.
2: Yang sangat positif sekali, terutama untuk anak-anak, generasi muda kita, agar paham bahayanya polusi plastik di laut terutama. Jadi apabila generasi muda kita ini sudah paham mengenai bahayanya polusi plastik, maka laut kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan apa yang kita konsumsi dari laut akan membuat tubuh kita sehat juga.
1: Pulau Nusa Penida bersama Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang merupakan kawasan konservasi perairan di Indonesia yang sekaligus menjadi titik kampanye konservasi dan perlindungan global. Sudah sepatutnya dukungan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi lingkungan hidup, hingga operator jasa menyelam bergerak untuk peduli untuk melindungi kawasan ini. Meskipun hal itu tetap tidak menghindarkan Nusa Penida lolos dari masalah lingkungan seperti masalah sampah, khususnya yang berada atau berujung di wilayah perairan.
3: Because it's such a beautiful place, a high biodiversity for marine animals. We have more than 300 coral species here, more than 200 species of fish. We have ecosystems, coral reefs, mangroves, seagrass, and also the connectiveness among those three ecosystems are very important for fisheries, but also for tourism, shoreline protection. So it's very important. Many people here depend on the coral reefs for their livelihoods, and it's recognized as a place of global significance.
1: Selain membersihkan kawasan sekitar pantai, inisiatif kegiatan bersih-bersih kali ini terintegrasi menjangkau tiga ekosistem yang saling terhubung. Mulai dari pesisir, permukaan laut, hingga bawah laut. Lebih dari 100 peserta muda terlibat bersama masyarakat setempat dan pelaku pariwisata. Kartika Widowati, Klungkung, Bali.
0: Polres Metro Jakarta Pusat mewujudkan cita-cita Denny Santoso, seorang pejuang anak leukemia, untuk menjadi polisi. Bersama lembaga Make-A-Wish Indonesia, Denny mengunjungi markas Polres Metro dan menjalankan tugas layaknya seorang polisi.
4: Cita-cita Denny Santoso menjadi polisi terwujud April lalu ketika anak berusia 6 tahun ini mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemani aktivis organisasi Make-A-Wish, Denny dihadiahi seragam lengkap dan diajak bertugas sebagai polisi cilik. Termasuk melakukan patroli di sekitar markas Polres Metro dengan menaiki mobil patroli polisi. Dalam sebuah adegan, Denny bahkan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menangkap penjahat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polri Renot EP Hutagalu mengatakan mewujudkan mimpi Denny sebagai polisi merupakan hal membanggakan bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat.
5: Hari ini kami sedang menghormati satu harapan anak. Kami merasa bahagia sekali karena bisa ikut menemani satu mimpi yang begitu indah. Melihat senyum, semangat, dan kebahagiaan adik Denny Santoso. Hari ini adalah hadiah juga bagi kami Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk adik, terima kasih sudah datang dan memberi kebahagiaan juga untuk kami. Kamu bukan hanya memakai seragam polisi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan kami semua.
4: Dukungan moral untuk kesembuhan juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra.
6: Untuk adik ini tetap semangat, tetap positif thinking, kita mampu, kita bisa sembuh, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita.
4: Di tengah perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, senyum Denny menjadi pengingat bahwa harapan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat

0: menjadi energi besar bagi anak-anak pejuang kanker untuk terus melangkah.
1: Kita ke informasi seputar haji. Dalam perjalanan menuju ke Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Haramain Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan Medina dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan Komet Multazam berikut ini.
2: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Yana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
3: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah ditimpukin, tadi apa dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang gitu Rasulullah. Sampai lagi sujud, ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Nabi Muhammad sabar-sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umroh.
2: Sehari kemudian, jemaah turis Yana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.
1: Masih seputar informasi haji, bagi jemaah haji Indonesia, pasar Kakia di Mekah, Arab Saudi adalah surganya belanja oleh-oleh. Sementara itu dari tanah air, ikon haji dunia 2026 asal Maros, Nenek Jumaria tiba di tanah air. Nenek Jumaria pulang membawa oleh-oleh boneka unta untuk cucunya.
4: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakia, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
5: Pasar Kakia memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakia ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
6: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
5: Sistem tawar-menawar di sini juga

0: sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
1: Udah coklat buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu kardigan, udah beli.
2: Harganya gimana, Bu?
1: Lumayan, nego sih, nawar-nawar
3: bisa ditawarin.
1: Iya.
0: Pasar Kakia buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumariah, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumariah yang mengenakan mispah haji khas Bugis Makassar langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros Kaidir Syam yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumariah mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
4: Bagaimana perasaan? Makasih semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
5: Lancar
4: ibadah? Lancar semua?
5: Iya.
4: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
0: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Tuan rumah Meksiko sukses membungkam Afrika Selatan 2-0 dalam laga pertama grup A Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Meksiko City pada Jumat dini hari waktu Indonesia ini diwarnai 3 kartu merah. Di hadapan ribuan pendukungnya, Meksiko tampil agresif sejak menit awal pertandingan. 8 menit usai kick off, tembakan mendatar penyerang Meksiko Julia Quinones sukses menjebol gawang Afrika Selatan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Usai turun minum, Meksiko berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan Raul Jimenez pada menit ke-66. Laga perdana Piala Dunia 2026 diwarnai 3 kartu merah. 2 pemain Afrika Selatan, Yaya Sitholl dan Themba Zwane, diganjar kartu merah di menit 49 dan 83. Sementara 1 pemain Meksiko, Cesar Montes, mendapatkan kartu merah di masa injury time.
1: La primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte tranquilamente. Era un 3-0 y nadie hubiera hecho nada. Un solo remate de ellos a 2 metros de la portería. Fuimos ampliamente superior en la primera parte, pero el marcador no reflejó esto que estoy diciendo. Era uno al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para afuera. Y entonces fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos relajó y no fuimos verticales. Pero bueno, para ser el primer partido, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
0: Supporter Meksiko merayakan kemenangan tim nasional mereka atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Para supporter merayakan kemenangan pasukan Javier Aguirre di luar stadion Azteca dengan bernyanyi dan berjoget bersama.

0: Dengan Meksiko atas Afrika Selatan di laga pembuka Piala Dunia 2026 disambut meriah supporter di luar stadion. Mereka merayakan kemenangan Raul Jimenez dan kawan-kawan dengan bernyanyi dan berjoget. Pada pertandingan pembuka itu, Meksiko meraih kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol Meksiko dicetak Julian Quiñones dan Raul Jimenez.
1: La victoria de México es no hay nada más que pedir, es lo único que queríamos, una victoria, nada más.
0: Usai mengalahkan Afrika Selatan, Meksiko selanjutnya akan bertemu dengan Korea Selatan di Guadalajara pada Kamis mendatang.
2: Masih dari grup A, Korea Selatan berhasil meraih kemenangan dalam laga perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko ini, Republik Ceko unggul 1-0 melalui gol yang cetak Ladislav Krejci di menit 59. Selang 8 menit kemudian, Taeguk Warriors menyamakan skor berkat gol Hwang In-bum pada menit 77. Gol pemain Ceko Saucek dianulir wasit setelah dinyatakan offside melalui VAR. 3 menit kemudian, Korsel unggul 2-1 berkat gol Oh Hyun Gyu. Dari hasil ini, Meksiko memimpin klasemen grup A dengan poin 3. Di posisi kedua, Korea Selatan dengan poin yang sama namun kalah selisih gol. Sementara di posisi ketiga dan keempat, Republik Ceko dan Afrika Selatan dengan poin 0. Gelaran Piala Dunia 2026 resmi dibuka Kamis waktu setempat di Stadion Azteca, Meksiko. Tahun ini upacara pembukaan digelar terpisah di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.
3: Meksiko jadi negara pertama yang menggelar opening ceremony Piala Dunia 2026. Upacara digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca. Pembukaan di Meksiko mengusung tema budaya lokal, terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Setelah upacara selesai, laga pembuka antara Meksiko versus Afrika Selatan dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis internasional tampil dalam acara tersebut seperti Shakira, J Balvin, Burna Boy, dan sejumlah artis lainnya. Menyambut pertandingan pertama, para penggemar di Meksiko mengenakan kostum mariachi, lengkap dengan sombrero dan trompet. Para penggemar pun membentuk lautan warna hijau tua saat Shakira dan Burna Boy membawakan lagu kebangsaan Piala Dunia 2026 dan kembang api menerangi stadion. Diperkirakan lebih dari 80.000 penggemar memadati Azteca yang telah direnovasi untuk pertandingan pertama. Penggemar Meksiko jauh lebih banyak daripada penggemar Afrika Selatan di sekitar Azteca, tetapi beberapa pendukung Bafana-Bafana tetap menunjukkan kehadiran mereka.
2: Amerika Serikat akan bertemu dengan Paraguay pada laga pembuka grup D di Piala Dunia 2026. Amerika Serikat mengincar gol cepat demi mendapatkan 3 poin, sementara Paraguay akan mengandalkan kekuatan lini pertahanan untuk meredam agresivitas Amerika Serikat. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
4: Tuan rumah Amerika Serikat akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Paraguay pada Sabtu waktu Indonesia. Skuad tim Amerika Serikat terbebani ekspektasi tinggi dari supporter. Kendati demikian, para pemain Amerika Serikat optimistis bisa meraih poin penuh saat bertemu Paraguay. Pasukan Mauricio Pochettino berharap bisa mencetak gol cepat ke gawang Paraguay demi membawa pulang kemenangan.
5: Yeah, extremely important. You know, it'd be nice to score early, but I think if we have, you know, a strong start, you know, where we're pressing high up the field, we have momentum going into, you know, the 15-minute mark. I think we put ourselves in a good spot. But yeah, if we can start like that, it's just a really good shot of, you know, getting out of the group.
4: Sementara itu, timnas Paraguay telah menyelesaikan persiapan terakhir mereka menjelang laga melawan Amerika Serikat. Pasukan Gustavo Alfaro menyelesaikan latihan terakhir mereka di Universitas San Jose, California pada Kamis. Kembali tampil di putaran final Piala Dunia sejak terakhir kali pada 2010 lalu, La Albiroja berharap bisa mencuri

poin saat bertemu Amerika Serikat. Paraguay masih akan mengandalkan kokohnya lini pertahanan mereka untuk meredam agresivitas timnas Amerika Serikat. Namun Paraguay harus mewaspadai tren bagus tim Paman Sam yang dalam 3 pertandingan terakhir melawan tim dari Amerika Selatan selalu meraih kemenangan.

0: in association with
1: Pemirsa, saya Mutiawi Rosastro kembali menemani Anda dalam Campus League Hoops Inside the National 4 Campus League Basketball the National 2026 telah dilangsungkan hari ini. Siapa sajakah finalis yang akan berlaga besok? Saya dan rekan saya ada Erlangga Wisnu Aji kali ini yang akan mengulas pertandingan semifinal di hari ini sekaligus memberikan preview pertandingan final besok.
2: Ya betul Mutia, ada dua tim putra dan dua tim putri yang siap berlaga di the finals besok.
1: Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai Campus League Hoops Insight buktikan hari ini.
0: In association with
1: berikut kita lihat hasil pertandingan di semifinal putra yang sudah berlangsung hari ini sangat-sangat seru sekali. Ada beberapa hasil yang kayaknya ada yang sudah bisa diprediksi ya, tapi ada juga yang sampai di menit-menit akhir. Kita lihat sama-sama ya di hari ini di kategori putra terlebih dahulu Angga. Pertama-tama yang paling bisa kita bahas yang paling seru nih kira-kira di pertandingan hari ini apa Angga?
2: Ya kita lihat di hasil pertandingan semifinal di putra ya Mutia ya.
1: Kita lihat statistik ya sama-sama ya statistiknya di layar sama-sama di sini. Pertama-tama ada dua pertandingan jelas untuk semifinal putra di mana juara atau pemuncak di grup A akan melawan grup B runner up, kemudian juara atau top klasemen di grup B akan melawan runner up di grup A. Ini kita lihat sama-sama Angga hasilnya.
2: Ya, dari hasil semifinal putra ini mungkin salah satu kejutan yang terjadi adalah di mana juara grup A Universitas Pelita Harapan ini harus mengakui keunggulan dari Institut Perbanas dengan skor 50-59. Bahwa sebenarnya pertandingan saya sempat menonton tadi, pertandingan antara UPH melawan Institut Perbanas ini memang berlangsung sangat sengit. UPH sebenarnya sempat unggul hingga paruh pertama pertandingan, namun di paruh kedua pertandingan Institut Perbanas berhasil membalikkan keadaan. Dan ini mungkin kalau kita berkaca ke regional Jakarta kemarin, UPH keluar sebagai juara sementara Institut Perbanas ada di peringkat 3. Namun hasil di regional Jakarta bisa dibalikkan oleh Perbanas ya, dan sangat baik dan berhasil melaju ke the finals. Dan di semifinal sebelah ada Universitas Kristen Satya Wacana versus Universitas Surabaya. Universitas Surabaya kembali menunjukkan kualitasnya ya, dominasinya. Maksud saya Universitas Kristen Satya Wacana kembali menunjukkan dominasinya, belum terkalahkan dan mampu mengalahkan Universitas Surabaya dengan skor 63-55.
1: Baik, Angga kita akan menuju ke hasil pertandingan semifinal putri yang juga sejumlah universitas yang sama juga berlaga di tim kategori putri. Hasil semifinal putri ini mungkin tadi agak ketuker ya Universitas Surabaya. Ketuker. Tim putri ini ya yang berjaya ya 81-50 dengan margin yang sangat nyaman melawan Universitas Pelita Harapan. Jadi ini juga jadi salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu siapakah pemenangnya antara wakil Surabaya dan juga wakil Jakarta. Sementara Unika Sugia Pranata ini berarti sampai detik ini belum terkalahkan sama sekali di melaju ke The Nationals ya enggak ya, apalagi dengan skor seperti ini melawan UKSW.
2: Iya, di The National 4 di kategori putri ini sebenarnya semuanya berjalan dengan sesuai dengan skenario ya. Juara-juara grup ini berhasil memenangkan pertandingan dan melaju ke babak final. Ini di Sugia Pranata Catholic University berhasil menang sangat jauh dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 67-23. Pertandingan yang lumayan seru juga terjadi saat Universitas Surabaya bertemu dengan Universitas Pelita Harapan. Dan lagi-lagi bahwa sebenarnya kalau kita melihat pertandingan di kategori putri antara Ubaya versus UPH ini sebenarnya kedua tim memiliki skuad yang cukup berimbang, namun lagi-lagi Ubaya mampu menunjukkan ketenangan dalam bermain, kekompakan yang lebih padu dibandingkan dengan UPH yang notabene adalah runner-up di regional Jakarta ya. Dan hasil akhirnya Ubaya berhasil memenangkan pertandingan

0: dengan skor 81-50. Ini artinya final di kategori Putri Mutia berlangsung antara Universitas Surabaya versus Sugiya Pranata Katolik University. Menarik nih, siapa yang akan menjadi juara, karena dua tim yang tampil di final ini belum terkalahkan di sepanjang Champions League seri The National kali
1: Beno,
0: ini.
1: Betul sekali, apalagi kalau kita bicara tim putri ya, ini dua-duanya eksklusif datang dari luar Jakarta ya, dari luar Jabodetabek, jadi menyenangkan sekali untuk melihat refresh ya, untuk melihat siapakah yang akan melaju menjadi juara. Tim putri Universitas Surabaya melaju ke final Basketball Campus League The Nationals setelah menundukkan tuan rumah Universitas Pelita Harapan. Sementara tim putra Institut Perpanas juga memastikan tiket final setelah menumbangkan tuan rumah Universitas Pelita Harapan.
2: Baiklah, this is it.
3: Tim putri Universitas Surabaya memastikan tiket ke final Basketball Campus League The National setelah menundukkan tuan rumah Universitas Pelita Harapan dengan skor 81-50. Bertanding di UPH Basketball Court Jumat siang, Ubaya tampil solid sejak tip-off hingga buzzer akhir. Mereka mampu menjaga ritme permainan dan konsisten menekan pertahanan UPH sepanjang pertandingan. Kontribusi merata menjadi salah satu kunci kemenangan Ubaya. Sally Margareta memimpin perolehan angka dengan 15 poin. Evelyn Vio turut memberikan dampak besar lewat tambahan 14 poin yang membantu menjaga produktivitas serangan Ubaya sepanjang pertandingan. Dari kubu UPH, Syarafina Ayasha membukukan 12 poin dan Brilia Sharon berkontribusi dengan tambahan 10 poin.
2: Selamat buat Ubaya jelas. Jadi baru kedua UPH.
3: Tim Putra Institut Perbanas memastikan tiket ke Basketball Campus League National Final setelah menumbangkan tuan rumah Universitas Pelita Harapan dalam laga penuh tensi di UPH Basketball Court Jumat 12 Juni. Bermain di hadapan mendukung UPH yang memadati arena, Perbanas menunjukkan mental juara untuk membalikkan keadaan dan menutup pertandingan The National Four dengan kemenangan 59-50. Sejak tip-off kedua tim bersaing ketat, UPH tampil agresif dan mampu mengendalikan ritme permainan. Namun selepas halftime, Perbanas keluar dari ruang ganti dengan energi baru. Perbanas mencetak 21 poin pada kuarter ketiga, sementara UPH hanya mampu menambahkan 9 angka. Momentum itu menjadi titik balik pertandingan. Perbanas sukses membalikkan keadaan sekaligus mengambil kendali permainan. Kemenangan ini menjadi bukti karakter Perbanas, meski sempat tertinggal 2 digit pada babak pertama dan bermain di kandang lawan. Toraya Pongtuluran menjadi salah satu motor permainan Perbanas dengan kontribusi 13 poin. Muhammad Haikal turut memberikan dampak besar melalui tambahan 12 poin. Dari kubu UPH, Inyoman Aldo Dharma dan Aaron Nathanael menyumbangkan 9 poin.
1: Water. 21 poin versus 9 di kuarter 3 ya, itu menjadi penentu momentum swing yang akhirnya merengkuh Institut Perbanas menjadi pemenang di semifinal kategori putra. Ini kita lihat sama-sama statistik dari pertandingan di kategori putra antara Universitas Pelita Harapan versus Institut Perbanas yang berakhir dengan 50-59 ya untuk kemenangan Institut Perbanas. Apa yang bisa kita lihat dari sini, Angga?
0: Ya, kalau kita melihat pertandingan antara Universitas Pelita Harapan versus Institut Perbanas tadi, memang di seingat saya kalau tidak salah sampai kuarter ketiga, awal-awal kuarter ketiga ini Universitas Pelita Harapan sebenarnya masih unggul dalam pengumpulan angka. Namun Institut Perbanas dengan skema permainan dan taktik yang diterapkan oleh sang pelatih akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Dan sebenarnya kalau dari kita lihat dari sisi statistik ya Mutia, ini sebenarnya kedua tim memang cukup berimbang. Ini kebetulan kalau dari kita lihat dari sisi rebound, misalnya Perbanas memang unggul 49 ya, bila dibandingkan dengan UPH yang hanya mencatatkan 40 rebound. Namun dari sisi assist, UPH berbalik lebih unggul dengan 16 assist dan Institut Perbanas hanya bisa membukukan 13 assist. Namun mungkin yang menjadi salah satu penentu kemenangan dari Institut Perbanas di pertandingan tadi adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan persentase tembakan dua angka yang lebih baik bila dibandingkan dengan lawannya. Perbanas tadi memasukkan 16 kali tembakan dua angka dari 37 percobaan, sementara UPH hanya berhasil memasukkan 12 kali tembakan dua angka dari 41 percobaan. Walaupun UPH dari segi tembakan tiga angka ini agak sedikit lebih baik ya, mampu memasukkan 8 kali tembakan tiga angka dari 29 kali percobaan. Namun turnover juga ini menarik nih Mutia. Perbanas walaupun unggul atau menang

0: Kan pertandingan, namun dari segi turnover justru Perbanas melakukan turnover lebih banyak dengan 25 kali turnover dibanding dengan UPH hanya melakukan 22 turnover. Ini dua tim ini sebenarnya melakukan turnover yang sangat tinggi ya untuk sebuah pertandingan bola basket ya.
1: Ya, ya, catatannya untuk lini pertahanan ya, karena Perbanas akan melaju ke final, akan bertemu dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Baik, selanjutnya kita akan lihat statistik pertandingan yang selanjutnya, semifinal putri antara Universitas Surabaya versus Universitas Pelita Harapan, berpaut margin yang cukup meyakinkan. Ini ada beberapa yang bisa kita highlight sebenarnya, enggak ya, di sini.
0: Iya, Ubaya kalau kita lihat dari kedalaman squad memang memiliki kedalaman squad yang cukup baik ya. Ya. Ini akibatnya tentu Pak pelatih bisa melakukan rotasi pemain dengan cukup nyaman. Dan kedalaman squad itu juga dibuktikan, ditunjukkan dengan kemampuan pemain yang cukup tinggi saat melakukan tembakan 2 angka dan 3 angka. Ini kita lihat kalau kita highlight pemain-pemain Ubaya di tembakan 2 angka, mereka mampu memasukkan 19 kali tembakan 2 angka dari 41 percobaan, dan di tembakan 3 angkanya pun juga cukup tinggi persentasenya dengan memasukkan 12 kali tembakan 3 angka dari 39 percobaan. Dan dari segi rebound, Universitas Surabaya melakukan 46 rebound. Universitas Pelita Harapan nampaknya produsernya agak sedikit lupa memasukkan jumlah rebound yang dilakukan oleh pemain-pemain Ubaya. Namun yang menarik juga ini steal dari Ubaya nih. Yeah. Ubaya melakukan 26 kali steal. Ini artinya Ubaya melakukan pertahanannya sangat rapi ya, sangat bagus, entah itu lewat man to man defense atau full court press yang terbukti mampu menyulitkan UPH untuk mengembangkan permainan. Dan hasilnya, kemenangan berhasil diraih oleh anak-anak Ubaya dengan skor 81-50 dan maju ke babak final.
1: Final, betul. Sangat digdaya ya untuk Universitas Surabaya, 31 poin marginnya sangat meyakinkan. Ada sedikit catatan mungkin di turnovernya ya, karena 10 relatively low, mungkin kecil, cuma berbanding dengan 6 ya atas Universitas Pelita Harapan. Apalagi nanti ketika masuk ke final pun sudah ditunggu penantangnya yang juga tidak kalah baiknya ya dalam bermain. Baik, kita akan langsung membahas player of the game. Semifinal putra pertama-tama ya antara Universitas Pelita Harapan versus Institut Perbanas. Yang pertama yaitu Muhammad Haikal Malik dari Institut Perbanas. Yang kita gadang-gadangkan juga kemarin ya atas matchup-nya ini, bagaimana raihannya sangat-sangat baik, pencetak double-double juga ini. Apa yang bisa kita lihat di sini, Angga?
0: Iya, Muhammad Haikal Malik dari kemarin gambarnya, profilnya muncul terus ya, karena memang Haikal Malik ini menjadi salah satu pemain andalan dari Institut Perbanas. Ini terbukti 36 menit ia berada di lapangan, sangat lama, hampir di sepanjang pertandingan Muhammad Haikal Malik ini tidak tergantikan posisinya. Dan ini ia buktikan dengan meraih double-double, Mutia, 12 angka, 11 rebound. Dan tak hanya itu, 3 assist juga cukup banyak ya, cukup baik catatan 3 assist yang dilakukan oleh Haikal Malik ini, plus 1 blok dan 1 steal.
1: Betul, Muhammad Haikal Malik kembali terpilih menjadi player of the game pada pertandingan semifinal. Di pertandingan ini dengan raihan 2 plus poin, 11 rebound, membantu Perbanas mengalahkan tim tuan rumah UPH di semifinal dan sukses melaju ke final The Nationals. Dan Muhammad Haikal Malik ini berposisi sebagai center dengan berat 82 kg dan tinggi 191 cm. Ya, usianya masih 19 tahun tapi sudah diandalkan oleh universitas ini di Institut Perbanas kali ini. Dan nanti kita lihat seperti apa sepak terjangnya Haikal Malik dengan rekan-rekannya ya di
0: final ya.
1: Di final, betul-betul. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana player of the game di sisi putri, player of the game semifinal putri antara Universitas Surabaya versus Universitas Pelita Harapan, yaitu ini kita lihat sama-sama, Sally Margareta dengan posisi power forward dengan jersey nomor 3. Ini juga sama-sama ya, walking double-double nih, 15 poin, 11 rebound, dan minutes played-nya pun juga tidak main-main ya, sehingga jelas size dan juga agility-nya sangat dibutuhkan di pertandingan seperti Angga.
0: Iya, Sally Margareta ini membuktikan mental bertandingnya yang sangat baik ya, melawan UPH yang notabene bermain di kandangnya sendiri. Yes. Itu tidak berpengaruh bagi seorang Sally Margareta, dan torehan statistik yang luar biasa di laga semifinal kedua putri siang tadi. Dan meski menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah, Sally dan kawan-kawan tak gentar hingga akhirnya mengakhiri perlawanan dari UPH dengan skor 81-50. Berposisi sebagai power forward dengan tinggi 170 cm dan berat 52 kg. Masih berusia 20 tahun dan lahir di Banyuwangi 19 Januari 2006. Dan di Universitas Surabaya,

0: Sally.
1: Yes.
0: Merupakan angkatan 2024 dan mengambil jurusan bisnis dan ekonomi.
1: Baik, ini adalah player of the game di pertandingan-pertandingan hari ini. Jelas masih banyak lagi analisis lengkapnya yang bisa kami sampaikan untuk Anda. Apalagi menjelang the finals, banyak sekali yang bisa kita kulik ya di pertandingan hari ini ya. Enggak ya, CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan segera kembali dengan masih banyak analisis selengkapnya. Tetaplah bersama kami.

0: Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
1: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik. Minggu 14 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. In association with
3: segmen ini kita akan menganalisis momen-momen kunci yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Alright, Angga, kita akan bahas momen-momen kunci dari pertandingan yang sudah berlangsung hari ini nih ya. Banyak yang bisa kita bahas sebenarnya key moments di pertandingan semifinal putra maupun putri. Namun pertama-tama kita akan bahas Universitas Pelita Harapan versus Institut Perbanas. Ini kita lihat tayangan ulangnya terlebih dahulu di sini dengan keadaan di third quarter ya, di quarter ketiga kita lihat
2: Perbanas tertinggal nih Mutia ya.
3: Yes.
2: Ini salah satu raihan angka dari tim Institut Perbanas, bagaimana point guard dari Perbanas memiliki ball handling yang sangat baik ya Mutia ya. Melakukan penetrasi, menarik perhatian dari tiga defender dan melakukan assist kepada big man yang sudah menunggu di bawah basket dan melakukan under basket dengan cukup mudah ya Mutia ya. Kita lihat ini play-nya bagaimana. Kembali point guard membaca situasi, ada ball screen. Switch dilakukan namun tidak masalah karena dengan yang perlu di-highlight adalah bagaimana point guard ini melakukan fake ball handling yang sangat baik dan diakhiri dengan assist untuk rekannya yang memiliki posisi lebih baik, peluang lebih baik untuk mencetak angka.
3: Betul, opsinya
2: kredit untuk point guard dari Perbanas ya Mutia ya.
3: Betul, betul, ball handling yang sangat baik. Dan dengan penjagaan seperti ini kita lihat ada man to man di area weak side di sana sehingga switching dilakukan, banyak sekali off ball movement yang dilakukan oleh rekan-rekannya, bukan cuma ball handlernya saja. Ini membuat opsinya pun bukan cuma satu ataupun dua, tapi kick out pun juga masih bisa dilakukan karena defendernya terlihat loose tracking ya terhadap siapa yang ia harus jaga.
2: Iya, pertahanan dari UPH ini sudah cukup baik yang melakukan switch, namun lagi-lagi kredit kita berikan kepada point guard dari Perbanas.
3: That's right, and the next sequence.

0: terlalu ketat.
1: Iya, ini luar biasa ini Mutia bahwa...
0: Dari inbound ya?
1: Dari inbound, dari bola kemasukan ya, Perbanas. Namun ia langsung melakukan umpan jauh ke depan, fast break. Ini sebenarnya UPH berusaha melakukan full court press. Namun tim UPH berusaha melakukan full court press. Namun Perbanas bisa memecahkan full court press tersebut dan melihat ada orang point guard yang sudah berlari ke depan dan dilihat dengan jeli oleh pemain yang mengambil inbound dan hasilnya fast break yang tidak bisa terjaga oleh para pemain UPH.
0: Betul, ini pun juga sebenarnya kelihatannya pun dari defendernya sendiri sudah melihat dan sudah tracking tadi ya, tapi lagi-lagi kalah cepat.
1: Ini memang salah satu resiko bagaimana salah satu tim yang melakukan full court press, apabila lawannya berhasil memecahkan full court press tersebut, maka pertahanannya akan terbuka lebar dan terjadi fast break seperti yang ditunjukkan oleh pemain Perbanas ini, Mutia.
0: Baik, selanjutnya kita akan bahas ini review atas sequence yang terjadi di semifinal putri ya, Universitas Surabaya melawan UPH. Leketat, ini sequence defense to offense yang sangat cantik dilakukan ya oleh
1: pemain Ubaya ya.
0: Betul.
1: Mungkin bisa kita lihat lagi play yang terjadi di pertandingan ini.
0: Ya, kuarter ketiga ini masih kejar-kejaran di sini Angga ya.
1: Ubaya hanya unggul 3 angka Mutia ya.
0: Yes.
1: Bisa di play kembali.
0: Tadi kita lihat sepertinya sequence awalnya dimulai dengan double team ya, harusnya dari defender untuk mendapatkan steal.
1: Iya, defense yang sangat baik ditegakkan oleh para pemain Ubaya dan melakukan steal, dan lagi-lagi UPH yang terlambat untuk menutup pertahanan dan akhirnya pemain Ubaya berhasil melakukan layup dengan cukup nyaman. Ini kembali kita lihat pemain bernomor punggung 11 melakukan layup dengan cukup nyaman. Steal kembali dilakukan oleh pemain Ubaya, Evelyn Vio.
0: Yes, Evelyn
1: melakukan fast break
0: ya,
1: tanpa bisa ditahan oleh para pemain UPH. Ini menunjukkan bahwa defense yang diperagakan oleh Ubaya ini sangat baik ya, melakukan pressing ke pemain yang membawa bola dan siap untuk mengantisipasi kemana bola dioper oleh lawannya.
0: Betul, ini dua sequence yang berbeda namun temanya juga tetap sama, itu ball pressure yang dilakukan oleh tim Ubaya. Sehingga dia tahu bahkan dari sideline bounce saja mereka sudah tahu ya kemana arahnya bola akan untuk bisa diintercept. Kemudian yang satunya juga adalah ball pressure double team yang dilakukan oleh siapa saja ball handlernya, and defense. Yeah. Burst into offense ya dengan poin cepat yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan hanya 2-3 detik saja yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan easy layup.
1: Ya, kredit untuk para pemain Ubaya bagaimana saat mereka melakukan pressing, ada pemain yang melakukan pressing namun pemain lain itu juga standby atau siap untuk mengintercept bola dari lawan.
0: I agree. Baik, CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan segera kembali untuk Anda karena tadi sudah kita bahas seperti apa pertandingan-pertandingan hari ini dan kita akan menuju ke the final. So, kita akan bahas lebih lanjut analisis selengkapnya what to look forward tomorrow. We'll be back after this one.

0: in association with. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
6: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik. Minggu 14 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. In association with.
7: Alright, berikut tim-tim yang akan bertanding di the finals yang sudah kita tunggu-tunggu. All it comes to this. Ini adalah pertandingan yang Anda bisa saksikan di esok hari, 13 Juni 2026.
8: Inilah partai puncak Campus League seri nasional.
7: Betul sekali. Kita saksikan bersama seperti apa jadwalnya ini. Kita saksikan semifinal. Di sini adalah putra, hasil dari semifinal putra yang akhirnya mendapatkan Institut Perbanas dan Universitas Kristen Satya Wacana yang akan bertandang ke the finals. Kemudian perebutan juara tiga ada UPH sang tuan rumah yang akan menghadapi Universitas Surabaya.
8: Ya, yang menjadi catatan bagi saya Mutia di the finals putra antara Universitas Perbanas versus Universitas Kristen Satya Wacana. Ini yang menarik adalah dua tim ini adalah wakil dari grup B, Mut. Dan sebenarnya di pertandingan penyisian grup, Universitas Perbanas, Institut Perbanas sudah pernah bertemu dengan Universitas Kristen Satya Wacana, di mana saat pertandingan penyisian grup kemarin, UKSW ini hanya menang selisih satu angka, 54-53. Jadi dipastikan pertandingan The Finals kategori putranya akan berlangsung sengit. Pertanyaannya, apakah Perbanas berhasil mengalahkan, membalikan keadaan saat di babak grup kemarin, ataukah UKSW kembali berhasil mengalahkan Institut Perbanas?
7: Betul, dan juga apakah perebutan juara tiga nih, apakah tuan rumah juga bisa merebut piala juara tiga ya di kategori putra? Kita akan menuju ke semifinal putri. Dan hasil dari semifinal putri untuk menuju ke the finals ini dia, Unika Sugia Pranata yang akan menghadapi Universitas Surabaya. Dan di perebutan juara tiga ada Universitas Kristen Satya Wacana yang akan menghadapi tuan rumah juga. Jadi ada perebutan juara tiga untuk tuan rumah kategori putra dan putri. Dan yang seru nih the finals ya, ada tim yang juga bertabur bintang star studded di Universitas Surabaya dan Unika Sugia Pranata yang belum terkalahkan sampai detik ini ya di the nationals kali ini.
8: Ya, kalau kita membahas the finals kategori putri, final ini bisa dibilang final yang ideal ya Mutia ya. Karena Sugia Pranata Catholic University dan Universitas Surabaya ini masing-masing adalah juara dari grup C dan juara di grup D. Dan kalau kita lihat torehan prestasi mereka atau torehan hasil yang sudah mereka raih di kategori grup, ini kedua tim ini, Sugia Pranata maupun Ubaya, adalah dua tim yang tidak terkalahkan. Dan catatan berikutnya adalah dua tim ini juga tim atau kampus yang seperti itu sudah tadi Anda bilang, bertabur bintang, termasuk bertabur pemain-pemain tim nasional, baik tim nasional 5-on-5 maupun 3x3 Indonesia ya.
7: Iya, ada beberapa nama-nama yang Anda pun juga tentu sudah tidak asing lagi ya. Kita akan lihat sama-sama jadwal pertandingan final dan perebutan juara ketiga yang akan berlangsung besok. Mari kita lihat sama-sama di layar kali ini apa yang bisa Anda saksikan. Tentunya ini dia, kita saksikan bersama, ditayangkan live esok hari pada pukul 5, pukul 17 waktu Indonesia Barat, finals putra antara Institut Perbanas Pelayaran Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan yang ditayangkan live delay pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini finals putri antara Unika Sugia Pranata melawan Universitas Surabaya. Ini kita nantikan semuanya ya, yang semuanya ada di home court Universitas Pelita Harapan di Tangerang.
8: Iya, siapa nih yang akan menjadi tim terbaik di Campus League The Finals yang akan berlangsung besok, Mutia?
7: Bukan cuma siapa yang akan menjadi tim terbaik, tapi kita juga akan bahas siapa key player yang kita mungkin prediksikan akan bersinar di The Finals besok. Let's see the key player stats for The Finals. Pertama-tama kami akan membahas dari Finals Putra. Yang pertama sudah kita sebutkan dari kemarin ya. Ada seorang Muhammad Haikal Malik dan dari UKSW ada Samuel Kaviar. Ini kita lihat sama-sama. Nah, kali ini key player statnya posisinya sama enggak ya?
8: Sama-sama center ya,
7: sama-sama center dan sama-sama membukukan double-double, walking double-double machine. Tapi kalau kita lihat ya dari usage dan juga dari minutes play-nya ini Haikal Malik jadi salah satu yang diandalkan ya, bermain hanya turun minum berapa? 4 menit kurang mungkin.
8: Tidak sampai 4 menit, Mut.
7: Bagaimana Anda melihatnya Angga dari key player stats kali ini?
8: Ya, kalau kita melihat dua pemain ini sama-sama berposisi sebagai center, ini akan menjadi matchup yang menarik ya di The Finals besok. Kalau kita lihat raihan statistik yang diraih oleh kedua pemain ini di The Finals for hari ini, statistiknya cukup mentering ya kedua-duanya ya. Ada dua-duanya membukukan double-double, ya. Haikal membukukan 12 angka dan 11 rebound, sementara Samuel Kaviar dengan 17 angka dan 15 rebound. Dari segi assist mungkin Haikal Malik ini agak sedikit lebih unggul dengan 3 assist dibanding Samuel Kaviar yang hanya membukukan 1 assist. Namun untuk seorang center,

0: bisa membuka assist itu merupakan suatu kemampuan skill yang cukup baik ya, ya. Mutia ya.
1: Pemain posisi 5 bisa diandalkan untuk jadi ini ya motor serangan, itu juga jadi salah satu mungkin kuncian juga ya kenapa akhirnya Perbanas bisa melaju ke finals. Nih kita lihat sama-sama, kemudian ada Samuel Kaviar juga. Jadi ini kita lihat ada Haikal Malik, pemain dengan nomor punggung 10, begitu produktif di ajang Campus League 2026, dan dari 10 game pun dia pun juga sudah memberikan banyak torehan, termasuk kontribusi salah satunya adalah
0: ya kontribusi yang luar biasa ya.
1: Ya double-double ya. Baik, selanjutnya kita akan balik key player stats untuk finals putri. Yang pertama kita akan bahas ini Diva Intan, yang kemarin pun juga masuk ke dalam sequence the analysis yang kita bahas, karena lagi-lagi ya Diva Intan selalu memberikan key moments atau banyak sekali momen-momen krusial untuk Unika Sugia Pranata, tidak terkalahkan hingga saat ini. Dan Evelyn Vio ya, nama yang sudah tidak asing lagi di perbasketan Indonesia dengan raihan poin 13 dan juga 14, namun Diva Intan dan posisinya pun karena sebagai center jadi punya andil di perebutan bola di bawah ring dengan 9 rebound. Kemudian Evelyn Vio memiliki 3 assist dan bloknya nih ada 2 blok. Ini torehkan di pertandingan sebelumnya oleh Diva Intan, namun Evelyn Vio ya dengan size-nya dan posisi sebagai bermain biasa 1 atau 2 sebagai shooting guard, ada 3 steal yang ditorehkan di sana Angga.
0: Ya, ini dua pemain ini merupakan dua pemain andalan buat timnas basket putri Indonesia, baik di 515 maupun 3x3. Dan Diva Intan yang menjadi andalan di Sugia Pranata Catholic University ini telah 3 kali terpilih sebagai player of the game di The National Campus League 2026. Dan bukan tidak mungkin ya akan kembali terpilih sebagai player of the tournament kategori putri bila mampu membawa Sugia Pranata sebagai juara. Dari 4 pertandingan yang ia jalani di The National, Diva mencatatkan 15.5 poin per game dan berposisi sebagai center dengan tinggi 174 cm dan berat 53 kg. Diva baru berusia 21 tahun dan di Universitas Sugia Pranata Catholic University ia mengambil jurusan ilmu komunikasi.
1: Baik, seru sekali ya ini kita bahas ya. Sementara itu pemain kunci yang wajib diwaspadai Unika Sugia Pranata nih ada Evelyn Vio. Evelyn Vio juga menjadi pemain dengan rata-rata poin per game tertinggi di antara skuad Universitas Surabaya lainnya. Dari 7 game yang ia jalani sejak Regional Surabaya hingga The National Sport Campus League 2026, Evelyn mencatatkan 12,4 poin per game. Di semifinal, Evelyn Vio pun juga membantu timnya menang atas tuan rumah UPH berkat catatan 14 poin. Kemudian kita lihat ada 1 rebound, 3 assist, dan 3 steal. Jadi banyak lini-lini statistik yang ia torehkan ya. Evelyn Vio dengan tinggi 165 cm, usianya 22 tahun. Dan emang asli Surabaya ya, lahir di Surabaya juga. Dan di Universitas Surabaya ia menempuh jurusan bisnis dan ekonomi. We're very excited to see siapakah yang akan menengkuh bukan cuma pemenang saja, tapi tadi ada juga player of the tournament.
0: Ya itu mari kita tunggu nih, duel-duel antara dua tim terbaik dan yang memiliki tentunya squad-squad terbaik juga ya.
1: Baik, di Campus League ini tentu berakhir sudah Campus League Hopes Insight malam ini. Namun persaingan di Basketball Campus League 2026, The Nationals akan mencapai puncaknya besok. Setelah ini saksikan live delay semifinal putra Basketball Campus League The Nationals antara Universitas Pelita Harapan versus Institut Perbanas. Saya Mutiara Sastro, pamit undur diri.
0: Dan saya Erlangga Wisnuaji. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan
1: buktikan hari ini.

0: in association with
1: Jempol. Kita lihat berhasil Toraya sesi kebutuhan Erwin Rostam, the dentist, calon dokter gigi, sudah bermain di sana. Erna Tanail mengatur, ada zone defense 1-2-2 dari Perbanas. Coach Eman
2: ya
1: mengawali pertandingan dengan menunggu strategi yang dikembangkan, memaksa Mikael. Sangat baik Perbanas, tekanan pertama belum berhasil.
2: Ya ini memang bisa dibilang Perbanas pun saat ini belum bisa memaksimalkan seorang Fatur Rahman, karena di dua game terakhir ini, di dua game mereka itu dia terkena cedera ankle, yang ini juga bisa dibilang

0: kali ini dari Aaron Nathanael kepada Aldo. Aldo gagal, coba dua angka dari Aldo, sudah menginjak garis tadi Haikal. Rafael kali ini. Erwin, Rafael coba tiga angka, gagal. Oh, dicuri oleh Aaron Nathanael. Dua poin buka dari Aaron Nathanael. Haikal, Jaki, Toraya, sulit Toraya tadi.
1: Cukup sabar Erwin Rostam untuk menghentikan gerakan kaki dari Toraya, mempersulit finishing touch. UPH is on the move. Aaron Nathanael. Wow. Yeah.
0: The minute.
1: By Zaki ya, sangat yeah. Disayangkan.
0: Oh, dari Zaki tadi.
1: Kembali lagi UPH, Erwin di sana mencari Rafael. Rafael mendapatkan extra pass. Aaron Nathanael gagal. Erwin di sana berusaha sangat-sangat keras. Cross court kita lihat. Wow, masih juga apakah Mikael tidak terlepas. Raya balik direbut. Wow, ada satu celah yang bisa dimanfaatkan. Kali ini Aaron Nathanael masuk ke dalam. Aaron Pickchart share the ball menuju baseline. Aldo gagal. Tepat kali-kali ini Zaki dari sisi kiri. Zaki berusaha masuk ke dalam langsung. Terlalu memaksakan. Up and under yang kurang ideal. Toraya second break. Namun masih ada Erwin di sana yang mencoba menghentikan pergerakan. Saya suka sama Jordi ya.
0: Ya.
1: Dia shooter, tapi sizing-nya sama Erwin
0: lebih tinggi Jordi
1: ya. Loh coach.
0: Jadi Jordi ini sebenarnya di tahun 2 tahun lalu itu sempat mengalami cedera.
1: Ya.
0: Jadi sayangnya tuh, dan saat itu menurut saya ini satu pemain yang top prospect bagi UPH, tapi dia cedera sayangnya di saat waktu itu bertemu Perbanas. Di situ sebenarnya sudah terlihat potensi dari Jordi. Dan memang secara skill sangat komplit dari Jordi ini. Defense sangat baik, di offense sangat baik. Tapi sayangnya dia baru bisa bermain lagi dengan apa ya, dengan baik tuh di musim ini bersama UPH. Ya kita berharap juga Jordi bisa perform di malam ini, karena pemain ini sangat-sangat krusial bagi UPH.
1: Wow, lolos dari garis tengah sangat baik. Erin Rostam selalu menjadi fasilitator Jordi. Back to Aaron. Sabar saja. Oh, nice pick. Aldo share the ball. Rafael.
0: Iya.
1: 3 point from Raf. Berhasil cukup baik. Dapat senyuman dari Abel. Kata dalam hati Abel.
0: Ah, saya.
1: Tunggu giliran saya. Biasanya antara shooter gitu ya, coach.
0: Itu udah pasti balas-balasan sih.
1: Saling menyimpan. Wah, coach Eman nembak 3. Ah, tunggu giliran saya.
0: Sampai ke kita dulu.
1: Sama aja masuk ke dalam. Kayaknya Aaron Nathanael mencoba fake shot. Erwin turn around one leg shot gagal. Abel, Sebastian. Passing kepada Zaki. Zaki cepat ke depan. Back to Abel. Mikael di corner. Catch and shoot. Mikael namanya.
0: Mikael selama di nasional ini secara performa sangat-sangat baik ya dibandingkan di regional Jakarta kemarin.
1: Awal di regional Jakarta kita tidak lihat dia bermain dari starter.
0: Betul. Betul.
1: Ya, coach.
0: Ya, betul.
1: Sekarang dia dipercaya ya. Oleh Kosaki langsung dari starter.
0: Ya memang juga ini yang dibutuhkan juga oleh Perbanas di saat seorang Fatur Rahman tidak bisa bermain secara maksimal.
1: Inbound sudah disiap Aldo di pinggir sana. Kita lihat bermain apa, bermain box kah? Yes, screen. Bola harusnya ke Raf, tidak langsung Aldo tembak.
0: Wow.
1: 3. What a shot.
0: Ada satu hal yang harus diingat oleh Perbanas. UPH adalah tim yang secara offense dari akurasi

0: tembakan 3 angka 2 angkanya terbaik sama Rizky.
1: Sayang terbaik lama di sini itu yang harus saya rasa scouting itu sudah dilakukan ya.
0: Ya.
1: Oleh Perbanas ya, oleh Kostaki ya. Dia tahu bagaimana berbahayanya field goal 2 angka dari Rafael dan teman-teman.
0: Betul. Saat ini Banu masuk menghentikan Abel.
1: Banu Eke Baltasar masuk Saki di kawah, ada strip bola dari Rafael. Oh, nice handling, kita lihat masih bertahan di sana. Zaki, Dora, Banu, Michael, Mikaela. Ada, wow, Toraya bukan. Oh, ada foul Jordi. Harus mempaul Toraya. Lihat ya, kalau kita berdiri gitu sejajar, Jordi sama Toraya itu nggak beda jauh.
0: Betul, betul.
1: Saya curiga Jordi ini 194.
0: Ya, 190 lebih pasti ya.
1: Wow, UPH. Full house, James. Saya nggak ngebayang besok nih, Coach.
0: Ya.
1: Apakah crowd final regional akan kembali terulang?
0: Betul.
1: Kali ini Toraya tembakan free throw gagal, namun masih ada. He got his own miss. Justru dia berhasil dari offensive rebound dan menambahkan kembali poinnya.
0: Ya.
1: Erwin, Rostam, sabar saja. Rafael pada Aldo, back to Raf. Aldo share the ball, Aaron Atanaya. Kita lihat Jeff masuk ke dalam. Ada yang open, Aldo share the ball to Ralph, catch and shoot. Gagal, masih ada Erwin. Dia tahu betul bola akan mengalir kemana. Aaron tidak bisa menguasai bola. Kali ini Baltazar, ada lay up. Kurang hati-hati. Kurang presisi dalam hal menaruh bola di posisi pantulan ring, cukup mengganggu Erwin Rostam. Oh, nice hazy dari Aaron. Ada Jordi di sana. Cross court Rafael, Erwin back to Joe. Raf, Aldo tembakan 3 lagi. Sayang. Saya pikir UPH perlu hal-hal kayak yang Aaron lakukan ya, Coach.
0: Iya, iya.
1: Penetrasi masuk, breaking all the defenses and then baru share the ball.
0: Betul. Ya, lagi-lagi Aaron tidak mencetak poin, tapi bagaimana dia meng-create itu?
1: Ya, Toraya using his size very well.
0: Ini
1: tambahan 2.
0: Ini ada satu improve menurut saya dari seorang Toraya, lebih tenang di paint area karena kita tidak melihat ini di game-game sebelumnya dari seorang Toraya.
1: Ya, betul. Terus sekali passing pada Rafael. Aldo memanggil Erwin, sisa waktu under 8 second left. Kita lihat saja Aldo masuk. Ada dua pemain berkumpul di sana. Oh.
0: Tidak masalah bagi Jordi. Angka kembali.
1: The clutch person, catch and shoot. Dari UPH berhasil kembali. Banu mendapatkan pressure. Toraya back to Zaki. Zaki. Oh, oke. Okay. Gagal percobaan, cukup baik sebenarnya footwork yang sudah dilakukan oleh Zaki, namun hasilnya kurang sedikit saja mendorong. Perlahan saja Rafael dari tengah balik kepada Aldo, masih dengan 5 out, planning fake shot Aaron Nathaniel, namun masih ada Aldo sangat agresif.
0: Sayang sekali tadi. Terlalu jauh tadi passing dari Erwin. Ini rotasi yang cukup baik menurut saya dari UPH. Gantikan Erwin dan juga Jordi. Karena biar gimana pun mereka juga membutuhkan peran dari seorang Valentius. Untuk di paint area. Zaki, kali ini jaga oleh Rafael. Andrew Batunan, Fatur Rahman sudah bermain juga. Terlepas dari bolanya. Rafael cepat-cepat ke depan pada Aldo. Masih Aldo. Sulitan dia. Hampir terlepas. Masih Aldo. Rafael. Aaron Nathaniel. Kembali poin dari anak-anak UPH. Harus diingat ini merupakan rumah dari UPH. Jelas. Yang menjadi satu advantage bagi mereka selama ini di regional Jakarta juga dan di nasional ini, bahwa secara persentase lagi-lagi shooting 3 point

0: dan 2 poin mereka terbaik selama di kampus league ini.
1: Benar sekali, 14-9 kembali harus membuang-buang kesempatan UPH.
0: Sayang sekali tadi
1: oleh Banu coach langsung.
0: Iya. Over dari UPH tadi.
1: Kali ini Banu tidak ingin layupnya tidak masuk. Memastikan tuh harus mencetak angka. Rafael balik lagi perlahan saja. Brian Maneputi cross ke sisi kanan, bermain overload, ada double screen. Apakah Loren yang open? Kita lihat. Tidak, Rafael ada open. Kembali naro Nathanael.
0: Iya, betul. Shot clock violation.
1: Bola untuk Perbanas. Ya. Wow. Gimana coach?
0: Matthew masuk dan juga Jason masuk, ini secara pace hampir sama kedua pemain.
1: Saya juga ingin mengumumkan ada kabar gembira di mana timnas U18 Indonesia melaju ke semifinal FIBA U18 Asia Cup.
0: Ya, betul.
1: Seaba Qualifiers. Wah, ini congratulations ya.
0: Ya.
1: Luar biasa, penerus-penerus nanti yang akan masuk. Tuh, kira-kira kampus mana yang akan ngambil ya? Wah.
0: Apa mesti di-spill sekarang?
1: Jangan, kok, jangan. Anyway, sedikit intermezzo. Selamat juga kepada para timnas. Terima kasih juga Rizal atas informasinya, mengingatkan saya ya dengan Coach Eman.
0: Dan juga timnas putri kita ya.
1: Of course.
0: Ya, kemarin juga kita sudah ketemu dengan Ines, Ines ya di sini.
1: Iya. Masuk final, tapi walaupun harus kalah dari Filipina, tapi lolos
0: ya.
1: Oke, kita tunggu saja. Hampir aja Brian Maneputi kesulitan, tidak, masih ada Ross sana mencoba membantu. Ada rotasi dilakukan Coach Matt, passing ke bawah Loren, lalu rendah.
0: Somehow
1: he got the ball and finishing up. Nice one. Kembali Perbanas membangun serangan. Perlahan saja Banu. Ada usaha steal dari Ross, cukup baik. Passing ke sisi kanan. Haikal tidak jadi. Baltazar. Haikal kita lihat pasti ke bawah.
0: Ya, terkena kaki tadi.
1: Itu dia bisa eksekusi loh.
0: Betul. Karena dia tidak melihat posisi dari Valentius di mana tadi.
1: Betul. Sayang nih Haikal, punya kesempatan tadi tuh, dia milih memasing ya. Padahal sebenarnya dia belum melakukan threat ke arah ring basket.
0: Betul, belum triple threat ya, belum melihat
1: threat. Tuh ada yang bilang tuh kata Agustin, spill coach. Kira-kira miracle main di mana ya? Baru saja kembali menambahkan 2 angka Perbanas. Luar biasa. Ada Andrew Batunan di sana yang selalu yang pernah bermain buat Pon Sulut deh.
0: Ya.
1: Kita lihat Matthew, ada bantuan screen dari Loren, screennya lolos tidak
0: ketat. Raditya
1: Baltazar terlalu mengganggu.
0: Ya, tapi
1: silinder sepertinya
0: ya, betul,
1: kita
0: betul.
1: Lihat. Oh, dorongan justru kok.
0: Ada dorongan. Tapi jelas ya, ini pasti ada instruksi dari Coach Rizal, bagaimana tajamnya Raditya di game terakhir mereka. Itu dari tembakan 3 angka mereka. Ini jelas ada 18 poin dari Raditya, itu hampir semua dari tembakan 3 angka. Dan juga harus diingat ada Matthew yang kalau menurut saya bisa menjadi game changer bagi UPH. Dengan pergerakan tanpa bolanya dia ini sangat berbahaya. Di saat Aaron Nathanael ataupun yang lain tidak bisa mencetak poin, selalu akan ada seorang Matthew. Nah, ini secara defense apabila memang Perbanas bermain seperti kemarin melawan Binus, menurut saya mereka bisa mengambil game kali ini. Gagal tadi free throw dari Raditya.
1: Sayang sekali Radit, kita lihat free throw berikutnya berhasil coach. Ya. Cukup kesal sebenarnya dia tidak masuk ya.
0: Betul.
1: Tempat mereka dia latihan pagi sore loh. Langsung saja Perbanas is on the move. Kita lihat Jason cukup kesulitan. Oh, Tora terlalu atas sekali posisi Tora. Backdoor yang baik.
0: Terlalu tinggi pasti. Raditya kali ini.
2: Kita lihat catatan terakhir Coach Eman, ada share the ball, tembakan dari Matthew Lawrence. Oh my goodness. Kita lihat Fatur sudah bermain tembakan jarak jauh. Fatur, yes, tembakan dari 3/4 lapangan dari Fatur mengakhiri quarter yang pertama.

0: attacking the paint area, berhasil mendapatkan poin dua angka untuk Perbanas. That's a good start.
1: Yap.
0: Perbanas lebih aktif, coach.
1: Kayaknya harus lakukan oleh Perbanas ya di paint area mereka.
0: Iya. Kalau tadi kita melihat statistik, Perbanas baru ada satu pemain yang melakukan free throw.
1: Iya.
0: Nah, ini kekurangan nih. Kali ini Matthew.
1: Matthew Manuputi.
0: Soft touch dari Matthew. Berhasil menambahkan angka untuk UPH 19-15. Fatur dari sisi kanan perlahan saja mulai mengatur ritme. Oh, nice jab dari Tora. Mencoba membongkar pertahanan dari Erwin. Gagal. Defensive rebound yang sangat baik dari Arena Tanail. Aldo dari sisi kanan. Dijaga oleh Glenn. Masih pada Matthew. Balik lagi pada Glenn. Radit. Langsung ke bawah Erwin. Hand off tidak. Dia memilih Aldo ke atas. High pick and roll terjadi. Aldo stop and pop. Tembakan dua. Gagal menambah angka. Oh, di hampir saja Dimas traveling terjadi di sana. Ikal masih ke atas Tora. What a
1: step. Sayang tadi Toraya.
0: Itu first stepnya sudah bagus dari Toraya, namun penyelesaiannya belum mengikuti. Kali ini kembali UPH membangun serangan melalui Aldo to Matthew. Aaron Nathaniel, the creator. Kita lihat passing kepada Matthew, tembakan tiga lagi Matthew. Box out cukup baik. Kali ini masuk, cepat, terlalu cepat. Oh, Matthew hustle, both on.
1: Iya,
0: ada foul. Sayang sekali, Glenn Patrick Barwin harus foul. Yeah, he losing it and he try to get it. Nah, ini dia nih.
1: Yeah,
0: oh, tuh. Sebenarnya arahnya masih ke bola.
1: Ya. Yeah. Tapi ada kontak tadi ya.
0: Iya. Yeah. Badannya mungkin terkena dagu ya.
1: Betul.
0: Apa kabar champs? Selamat menyaksikan ya. Untuk para champs and parents nih tentunya. Yang melihat anak-anaknya dari TV. Wah, temui yang jalan-jalan parentsnya udah ngumpul semua di sini kalau saya mandi biasanya. Anyway!
1: Ini yang saya bilang.
0: Radit! 3 point lagi UPH. Tidak ingin memberikan nafas terlalu panjang untuk Perbanas. Leluasa, Zaki membawa bola ke depan. Pati pada Toraya. Toraya awas ada double team. Siap satur tembakan tiga. Gagal. Defensive rebound. Erwin. Balik pada Aaron. Di tengah sana sudah ada Radit. Extra pass pada Matthew. Aldo balik pada Radit. Masih di sana bermain. Passing game. Erwin. Ada Radit yang menunggu. Catch and shoot. Gagal kali ini. Ada foul di bawah.
1: Ya, dari Fatur kepada
0: agresivitas dari Matthew. Memancing foul.
1: Ini di dua game ya terakhir ya. Ini bagi Fatur menurut saya tidak dalam apa ya kondisi yang 100% dia ini banyak keputusan yang bisa dibilang merugikan. Ya.
0: Betul.
1: Seperti terjadi di
0: block
1: Raya.
0: The long hands. Erwin masuk ke dalam tembakan mid range berhasil. Erwin mendapatkan bola, mendapatkan poin untuk UPH lagi. Kita lihat. Perbanas mencoba mencari Banu. Banu mendapatkan bola sempit sekali. Namun tuh
1: ada Haikal.
0: Sangat baik. That's what I like.

0: about Haikal?
1: Masih UPH melalui Matthew Radityo. Ada back screen, tidak, Arena Tanail back to cross court to Matthew. Di tengah sudah ditunggu oleh Aldo, namun Aaron memilih untuk menyelesaikan sendiri.
2: Aaron Nathanael.
1: Wow. Tembakan jarak jauh langsung dari sepatu sepertinya gagal. Sangat disayangkan terburu-buru, Perbanas. One and done, kita lihat Radi terjatuh dia di bawah sana. Kita lihat Banu cepat ke depan, dua melawan tiga. Perbanas is on the move, two points.
2: Jarak 7 poin kali ini.
1: Iya. Hand off lagi. Sedikit menurunkan temponya anak-anak UPH Radit. Balik lagi. Oh, tanpa ragu.
0: Iya. Aldo! Iya. 3 point! Perbanas memutuskan harus mengambil timeout-nya. Sisa 5 menit 42. Anak-anak UPH.
1: Wah, disaksikan juga oleh Ketua Perbasi DKI Jakarta nih, Bos Yema. Pak Lexindo ya, hadir loh.
2: Iya.
1: Waduh, luar biasa. It's an honor to have you in this semifinals, Pak. Aldo, luar biasa. Ini ya, yang tadi Coach Eman bilang nih, James. Once Perbanas sudah menemukan ritmenya, dan dia yang terbaik secara field goal loh. Attempt ya, Coach?
2: Iya, betul.
1: Nah, harus ngapain nih Perbanas untuk menghentikan produktivitas UPH?
2: Ya, sebenarnya secara wingspan, kalau kita lihat dengan adanya Mikhail, Haikal bermain, Banu bermain, Toraya bermain, menurut saya mereka bisa mengcover area perimeter mereka.
1: Oke.
2: Okay. Ini beberapa kali saya lihat, mereka membiarkan terlalu nyaman Radityo dan Aldo itu menembak.
1: Oke.
2: Okay. Tidak ada men-challenge sama sekali gitu. Jadi ya, hal kecil kadang-kadang sebenarnya kita tahu shooter,
1: matter.
2: Ya kita nggak boleh tangan ada di bawah.
1: Jelas.
2: Ya itu jelas. Ini hal-hal yang mereka harus lakukan.
1: Betul.
2: Dan juga, lagi-lagi, UPH saat ini, di saat mereka sedang hot hand, ini pekerjaan dari seorang Aaron ini semakin enteng untuk dia meng-create.
1: Setuju.
2: Gitu, jadi tidak tergantung harus Aaron men-take over semuanya.
1: Tidak.
2: Kalau kita lihat tadi bagaimana Aaron selalu minta bola, dia coba mendelay, mengatur tempo. Ya, ini fungsinya Aaron sebagai leader di tim ini.
1: Betul.
2: Tinggal bagaimana yang lain mengikuti ritme dari dia. Sedangkan untuk Perbanas saat ini bisa dibilang, ya, memanfaatkan Tora itu hal harus mereka lakukan terus. Karena kenapa? Sejauh ini mereka hanya mengandalkan Mikhail, Banu untuk menembak dari 3 angka dan ya, belum menemukan range-nya juga.
1: Iya, betul sekali. Harus ada perubahan yang signifikan dari Perbanas kalau ingin bersaing sampai dengan quarter keempat terhadap UPH. Oh my goodness, sayang sekali Mikhail terhenti pergerakan bola. Kali ini terobosan dari Zaki.
2: Iya.
1: Attacking the paint. Ini betul yang mereka butuhkan. 29-21. Kita lihat, ini merupakan part kedua final ya. Luar biasa, ini pengulangan kayaknya Coach Dejavu nih.
2: Iya.
1: Kali ini Rafael tembakan 3 lagi. Ya. Oh, now. Out of target.
2: Ini saat ini ya bisa dibilang, dengan ada yang di lapangan, tanpa adanya Erwin, dan Jody kita tahu selalu bermain dari luar. Mm-hmm. Jadi paint-nya Perbanas saat ini bisa bilang aman menurut saya. Jadi mereka bisa bilang ya secara zone lebih open aja untuk mengcover area perimeter sebenarnya.
1: Kali ini cepat di sana. Ada Haikal passing lagi. Perlahan saja Fatur mengatur, tujuannya adalah Mikhail.
2: Itu kalau salah shooter, itu stepnya udah gak enak.
1: Udah betul.
2: Ya.
1: Nangkep bolanya udah gak enak.
2: Enak, ya? Enak, betul.
1: Iya. Yeah. Udah beda tuh, kakinya gak enak udah pasti beda tuh betul. Confidence-nya. Kita lihat masuk kali ini, Rafael masuk ke dalam. Ah, kehilangan bola justru. Is that Ross?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okay, Evan Ross. Kali ini Mikhail.
2: Iya.
1: Yeah. That's the shooter.
2: Itu beda, dia tabel bolanya beda.
1: Mikhail emang kayaknya lebih ke set shooter ya, Coach.
2: Set shooter,
1: ya?
2: Betul.
1: Rafael, 24-29, Perbanas somehow menentukan. Oh, that was too high.
2: Bukan, saya potong dulu. Ada 3 sequence.

0: gagal offense dari UPEA karena tidak ada seorang Aaron.
1: Betul.
0: Dan Aaron baru masuk sekarang.
1: Yes. Ini ngaruh banget emang.
0: Ya.
1: Satu pemain ini emang bisa merubah semua. Sebenarnya ya. Rafael diharapkan untuk bisa melakukan
0: betul,
1: itu.
0: Betul, ya.
1: Tapi sepertinya belum tergantikan. Kita tunggu saja. Jordi ada di sana meminta bola. Oh, Aldo tanpa ragu fake shot sudah ditunggu di sana oleh Rod.
0: Evan Ros kali ini.
1: 3 poin berikutnya dari UPH berhasil membalas skor yang dilakukan oleh Perbanas sejauh ini. Fatur belum menembak 3 angka. Maksudnya belum ada yang masuk.
0: Ya.
1: Toraya sayang kurang tenang. Di bawah sana. Aaron Athanael kembali bermain di sisa 3 menit 36 detik. Oh, fake shot cukup berhasil. Tembakan 3 angka lagi gagal. Mikael last touch Ross.

0: masih mengatur. Zaki, ada bantuan screen kali ini. Hampir saja Haikal jauh sekali di atas sana. Targetnya kepada Toraya. Kurang. Kita lihat ada blok dari Jordi, falling kedua Jordi. Dalam hal menjaga Toraya. Ya yang match up sekarang ini line up ya dia. Luar biasa kita lihat. Ouch. Dan Jordi bilang it's the ball. Sangat disayangkan. Toraya di garis free throw, blok dari Jordi dianggap foul.
1: Oh, ball don't lie.
2: Sayang sekali tadi.
0: Kayaknya dalam hati Jordi itu tuh. Langsung tarik keluar Jordi ya.
2: Ya. Karena biar gimana pun UPH ya selalu comeback di saat melawan ITHB dan Ubaya itu karena peran dari Jordi dalam defense.
0: Oke, betul. Mumpung UPH lagi bermain, sekarang tolong James yang sedang nonton, lulusan UPH yang sekarang main di Liga IBL. Ketik deh. Siapa aja yang bermain? Silakan. Nanti habis ini baru kebagian yang berbanas. Kalau mau jawab dua-duanya sekaligus, monggo. Ya. Saya tunggu. Inbound sudah dilakukan. Sabar saja kita lihat. Aldo passing pada Ross. Another pass, Lauren. Tanpa ragu, Lauren. Kalau dia bisa melakukan itu terus.
2: Ini semua pemain UPH secara range di hari ini
0: tinggi sekali.
2: Betul.
0: Oh, ada yang bilang nih, Junior. Tuh. Kenny katanya.
2: Ya.
0: Yesaya tuh, Junior Yesaya Arigi, betul. Junior dan Daniel Salamena Perbanas, betul.
2: Ya, kita sih belum lihat mereka ada di lapangan ya. Kalau kemarin ada Junior sebenarnya datang.
0: Mario Davidson, yes, you're correct. Almando, betul.
2: Almando bermain
0: di Bogor sekarang. Wow. Kembali gagal UPH is on the move. Coke, bener banget. Ya. Point guard tuh ya, dulu SMO. Loren lagi. Hampir saja berhasil. Juan Loren, nah bener. Kemarin acara di drawing ada dateng kok. Ya. Aldi Izatur. Tuh. Betul. Difta Pratama. Oh, Rivaldo. Aduh, udah jadi GM tuh sekarang. Ya, kita tunggu saja kali ini. UPH kembali. Dari backdoor yang baik sekali.
2: Dari Aaron Nathanael.
0: What a setup. Nice one. Brian menjaga. Luar biasa, harus sedikit lebih bersabar. Fatur mengaturkan rekannya Mikael, selalu menjadi target. Guo Tugai dari garis 3 point gagal. Fatur kembali to the move. Ragu-ragu dia. Timing lompat yang salah sehingga tidak bisa mendapatkan bola. Kita cepat ke depan, Aldo. Oh,

0: sabar saja, kembali kepada Brian. Ada di sana Aaron membantu melakukan screen. Ah, telat passingnya ke dalam. It's too late. Second touch. Kena kaki. Bola masih unuk. UPH. Oh, bermain apa nih? Oh, X kata Rafa, kata Ross. Brian Manuputi sudah bersiap. Dia keluar. Aurean di sana. Oh, terlalu deep. Susah sekali. That's too deep. Oh, Andrew Batunan cepat ke depan. Kita lihat layup shoot gagal tepat dilakukan oleh Apel. Penjagaan sangat baik dari anak-anak UPH. Kill lagi dari Apel. Wow. Back and forth dari kedua tim.
1: Iya.
0: Greens Tangkulung, betul.
1: Iya, betul, Perbanas.
0: Patrick Nicholas, betul, UPH. Anyway, let's go. Chance masuk ke dalam. Susah sekali. Namun masih ada Loren. Ragu-ragu dia melakukan tembakan. Cepat ke depan, bola langsung di-deliver kepada Abel. Diberikan ruang terlalu banyak Abel. Sebastian gagal. Steal!
1: Aaron Nathaniel.
0: Dari sisi kiri, menunggu rekan-rekannya. Betul sekali, passing kepada Loren. Raya mengamankan bola Loren. Kurang hati-hati, under one minute. Perbanas. Dan tunggu saja. Oh, Abel, Jeff. Nah, the Jeff. Kita lihat menuju siapa. Mikael menjadi go-to guy. Passing ke bawah. Toraya versus Loren. That's a good match. Toraya is too strong. Kesakitan ankle-nya. It's very hard to get up. Is that ankle?
1: Ya, seperti sih dia memegang area ankle ya. Semoga tidak ada yang serius bagi...
0: Ya. Pada saat terakhir Tora, lagi
1: ya. Betul.
0: Au. Nah. Ouch. That's hurt.
1: Dan ini bukan sinyal yang bagus bagi Perbanas. Di saat Toraya bisa dibilang bermain cukup baik
0: ya
1: di game kali ini. Bisa juga mereka membutuhkan Toraya secara offense.
0: Sayang sekali ya. Itu benar-benar non-contact.
1: Non-contact, betul. Saat dia landing tadi ya.
0: Saya lagi berusaha melihat. Nah, ini tayangan ulangnya ya. Replay-nya by ya. Polytron. Oh. Anyway, all the best, Toraya.
1: Ya.
0: Mendapat tepuk tangan, ankle sepertinya tidak akan bermain lagi kalau dia bisa bermain. Wah, itu painkiller harus beraksi itu. Kata Orel, Winston Swenjaya, Arigi, saya Almando, Junior, ya. UPH juga. Betul sekali. Kita lihat balik kepada lapangan lagi pertandingan, pasti kepada Radit. Terlalu ambisi untuk masuk ke dalam.
1: Iya, dan juga tidak
0: ada nero semua.
1: Betul, dan tidak ada pemain di corner juga tadi, sayang sekali.
0: Iya. Matthew, terburu-buru Matthew. That was too free. Kali ini kita lihat, nice jab Jaki, speed yang dapat diikuti oleh Matthew. He stay there, masih Matthew ketinggalan. Jaki menemukan Abel Sebastian, tembakan 3-3 Abel gagal. Tembakan 3 angka dari Abel Sebastian sebagai akhir dari tanda quarter yang kedua. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Coach Eman ya. 36-27 bukan merupakan skor yang cukup baik. Yep. Tapi anyway, kita akan break sejenak. Champs, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: In association with...

0: in association with.
1: Karena sejauh ini terlalu mudah dibaca oleh UPH dan juga terlalu bergantung kepada shooter-shooter mereka yang bisa dibilang saat ini tidak begitu baik sampai dengan di first half tadi.
2: Ya. Kali ini kita langsung menuju ke quarter ketiga, langsung UPH membuka dengan serangan ke paint area melalui Aldo yang harus difoul oleh Andrew Batuna. Sebagai pembuka, ini satu gebrakan yang luar biasa, langsung melakukan attack inside ya. Bocaman ya. Kita tunggu saja free throw dari Aldo, berhasil. Aldo dari garis free throw juga, oh sayang, baru sih mau bilang berhasil, berjibaku karena sampai berjatuhan. Erwin, it's okay, hustle
1: ya, dari Erwin
2: sangat baik. Jangan lupa setelah ini masih ada game antara UKSV melawan Ubaya.
1: Wah, ini dia ini nih. Gak kalah keras juga. Ya,
2: waduh, udah gak ada yang gak keras. Semifinal champs. Berhasil lolos Zaki. Di sana sudah bersiap Andre Batunan. Menunggu kali ini masuk ke dalam Baltazar. Jeff yang sangat baik. Masuk ke dalam spin move. Itu yang dibutuhkan. Au! Sayang dia tidak masuk attempt. Justru mikir buat masting ya.
1: Wah.
2: Hang time, gagal. Mabanu hampir saja kehilangan, namun masih dikuasai oleh Aika. Kembali mencari Mikael, out of target. Ada dorongan, oh terjatuh di sana, ada sedikit kejadian
1: dari Jaki kepada Matthew ya.
2: Terkena teman sendiri atau justru Andre Batunan ya yang foul? Dari wasit sih kan sudah 27 tuh. 27. Oh iya, kita lihat ya.
1: Oh iya, betul. Dari
2: Andrew
1: Batunan ya.
2: Iya, Andrew Batunan ya.
1: Betul, kepada Matthew.
2: Inbound dilakukan. Defense full court dari Perbanas. Tidak ada banyak pilihan. Pressure cukup mengganggu Erwin. Yes, ya. Bola total kembali untuk Perbanas. Season selanjutnya Kampus League kapan? Udah gak sabar.
1: Nah ini.
2: Udah gak sabar loh. Ini kita belum final udah ditanyain.
1: Betul.
2: Tunggu update-nya. Pasti ada nanti. Tenang aja. Oh, terobosan.
1: Oh, nice tadi.
2: Nice.
1: Zaki.
2: I like that, Zaki. Ada sedikit gerakan fake pass.
1: Yeah.
2: Freeze everyone in the paint. Ada attacking kembali, oh ada gerakan tangan Aldo, kehilangan bola kembali. Perbanas is on the move, Zaki once again. Layup shoot dari Andre Batunan, maaf. Nice, transisi, kali ini attacking the basket. Berbeda Perbanas.
1: Betul, jelas. Ya di sini coba lebih agresif mereka dan juga melakukan full court tadi yang akhirnya membuat UPH sempat turnover. Ya ini merupakan satu apa ya namanya pressure yang cukup baik dari Perbanas dan harus mereka tetap konsisten lakukan di second half ini. Sedangkan bagi UPH ya kalau saat ini menurut saya mereka harus lebih tenang saja, dalam arti kata momentum masih ada di mereka. Tapi balik lagi bahwa hati-hati dengan kecepatan juga dari anak-anak Perbanas yang sejauh ini menjadi senjata juga mereka selama di regional Jakarta juga dan di nasional ini. Harus ingat bahwa mereka menang atas Binus ya di game kemarin, jelas itu mengangkat secara mental dan moral mereka untuk di game kali ini, di mana harus ingat Perbanas lolos ke The National ini sebagai peringkat ketiga karena mereka kalah atas Binus di semifinal regional Jakarta, sedangkan UPH datang sebagai juara dari regional Jakarta. Jelas ada satu motivasi dari anak Perbanas untuk menang atas juara dari regional Jakarta ini.
2: Ya, ini sedikit profil mengenai coach Ya. Coach Bet lah ya singkatannya. Betul. Selain menjadi pelatih putra, dia juga menjabat sebagai direktur sport.
1: Nah, betul, di UPH ya.
2: Ya, betul sekali. Hand off terjadi di sana. Aaron Nathanael sudah bermain. Tunggu saja, Aaron masih pada Erwin. Cukup perlahan menjaga tempo karena penjagaan man to man, stress to the ball terlihat di sini dari anak-anak Perbanas. Erwin meninggalkan Jordi extra pass, tembakan 3 gagal kali ini. Masih Perbanas di on the move. Kita lihat Zaki langsung cepat ke depan.
1: Good defense.
2: Still Matthew. Big
1: good
2: pocket
1: defense.
2: By Matthew.
1: Good defense dari Matthew. Ya memang kalau coba apa ya mengimbangi pace ya yang cepat ya Matthew harus bermain.
2: Yes, betul sekali. 2400 yang sedang bersama-sama kita di hari Jumat sore ini, Coach Brian ya. Hampir saja kehilangan. Oh, Aaron Nathanael. Sabar saja. Oh, oke. Okay. Nice move, Aaron Nathanael. The creator from UPH. Beda sekali Coach Eman.
1: Ya.
2: Wow, 39-31 kembali. 8 poin dijaga marginnya oleh UPH. Masuk kembali lagi Banu meminta bola di tengah sana. Dijaga sangat ketat oleh Brian. Zaki back. Dijaga oleh Matthew yang siap di sana. Kembali UPH menguasai bola. Brian cepat ke depan. Jordi sudah menunggu. Back to Brian Manuputi. Ke backdoor yang sangat baik. Who is that? Luar biasa. Namun kali ini Andrew Batunan. Baik kakek Kal. Kali tembakan Baltazar. 3 point. From Baltazar. Berhasil akhirnya. Akhirnya.
1: 5 point game saja kali ini. 39-34.
2: Yes, 7 menit tersisa. Gagal, sayang. Passing kurang akurat. Turnover tambahan.
1: Dari anak-anak UPH.
2: Ya. Yeah.
1: Ya sebenarnya akhirnya kalau di situasi seperti ini UPH ini harus menjaga turnover mereka karena
2: setuju
1: sampai kehilangan momentum karena kesalahan mereka sendiri.
2: Nah. Kembali Perbanas melalui Andrew Batunan mengatur tempo sedemikian rupa. Banu and all sudah ditunggu di corner. Banu tanpa ragu short. Namun
1: Andrew
2: hasil sekali balik lagi tembakan Jason. 3 Jason. My goodness, bisa begitu bola kayak dikeluarin lagi. Wow, Glenn Patrick terjatuh. Ada perebutan.
1: Iya betul.
2: Justru Matthew sudah mengenai garis dibantu berdiri oleh Glenn Patrick. Barwin. UPH sudah memainkan 9 pemain. Perbanas sudah memutar 11 pemain.
1: Wow.
2: Block shot dari Erwin sangat tepat timingnya. Glenn masuk ke dalam menemukan Jason.
1: 3 second jelas
2: 3 ya, second tadi. Violation by Haikal Muhammad. Matthew jaga oleh Barwin. Masih Matthew bisa melewati garis tengah. Bantuan dari Jordi yang sudah kembali bermain. Kali ini Matthew stop and pop. Short. Kali ini belum berhasil. Banu passing ke depan sana. Andrew Batunan. Apakah lay up shoot? Andrew Batunan.
1: Ada foul. Ya, ada foul jelas.
2: Salah satu kekuatan dari Andrew adalah itu. Slicer. Fast break cepat. Menuju ke attacking the zone. Tapi itu sih yang diperlukan ya.
1: Ya betul, karena memang sebenarnya sejauh ini ya secara akurasi tembakan 3 angka walaupun tadi juga Banu berhasil tapi
2: ya
1: tidak dalam range-nya mereka. Jadi ya point in the paint jelas dibutuhkan oleh Perbanas saat ini. Ya berhasil sama dari Andrew.
2: Batunan. Siap-siap.
1: Ya.
2: Juga berhasil Perbana sedikit demi sedikit. Wow. Coba mengejar produktivitas dari UPH. Kita lihat respon dari UPH. Rafael sudah ada di sana. Nantikan Matthew lolos dari sini. Rafael stop di garis perimeter, gagal. Oh, Michael box shot terhadap Erwin. Erwin still got it.
1: Erwin
2: tambah dua angka berikutnya dari Erwin. Luar biasa sekali penampilan dari Erwin di sore hari ini. Kali ini tak kehilangan bola. Aaron Katanaya di dorongan, bukan merupakan foul. Aaron cepat ke depan, Barwin mencoba stop. Kali ini passing ke bawah, Erwin extra pass. Brian shot, makan Barwin defensive rebound, membawa cepat ke sisi kanan. Kali ini menunggurkan rekannya, second break. Andrew pada Banu, hand off situation. Jason meminta Horn dimainkan, bola akan naik kepada Andrew Batunan. Terobosan, tidak memilih, ada di sana elevator.
1: Berhasil kali ini.
2: Oh.
1: Wow.
2: Coach Eman Perbana. Oh, steal kali ini. Kita lihat Jason, nice step. Sayang. Sayang sekali Jason harus keluar dari tekanan. Namun berhasil.
1: Traveling.
2: Bola untuk Perbana. What a sequence. What a sequence. Aldo masuk, Erwin ditarik keluar sementara. Jordi menjadi pemain paling tinggi, walaupun bisa nembak nih.
1: Iya.
2: Ini keren sih. Kita lihat, Swiss defend, Haikal seal, tidak dilihat oleh Jason. Jason fake pass, menemukan Haikal. Iya. He find the big guy, not actually the big guy, he's the shooter. Luar biasa kali ini Aldo, ada serangan lagi. Iya. Jordi cukup kreatif. Ada di Andrew Batunan, layup shoot Andrew.
1: Jelas foul tadi dari Aaron Nathaniel.
2: Ada foul dari Aaron Nathaniel. Perbanas mengembalikan momentum di kuarter ketiga yang menyisakan 4 menit.
1: 41-41.
2: Wow. Dari Sarmi Papua, saya dukung UPH karena manajer timnya anak saya. Parents, Bapak Rudy, enjoy the game, enjoy Campus League, teman champ semuanya. Saya Edison Wardana bertemu dengan Coach Eman. Senang sekali bisa menjadi bagian dari Campus League di season yang pertama. Luar biasa. Ini beberapa tadi yang baru saja kita saksikan ya. Kosaki sepertinya masih menyimpan beberapa strategi. Terlihat di sana Toraya masih berusaha untuk, apa istilahnya ya, mengaktifkan kembali otot-otot untuk menunjang ankle-nya. Kita lihat di sini yang tidak terlihat di kamera ya, Andrew Batunan mendapat perawatan di medik karena tadi jatuh terakhir.
1: Ya, dari teman-teman dari Hermina Tangerang.
2: Ya, dari Hermina Tangerang yang selalu, kalau bahasa anak sekarang, gercep.
1: Ya.
2: Gercep.
1: Ya, kita juga berharap Toraya bisa kembali bermain nantinya ya, karena jelas Perbanas juga membutuhkan seorang Toraya. Banu berhasil.
2: Banu. Perbanas taking the lead di kuarter yang keempat. Wanto sudah bermain di sana. Perlahan saja dia membawa bola ke depan. Kita lihat siapa yang dicari. Brian Manaputi.
1: Hati-hati traveling.
2: Awas masuk ke kanan. Sudah bersiap Aldo di sana, cukup tenang. Open shot. Fake masuk dengan cepat. Oh.
1: Devano.
2: Devano. bawa warna tersendiri untuk UPH. Kali ini Jason menemukan Aikal. No look pass. Wihuu. No look. I know you were there, Aikal. Yeah. I know you were there. Kali ini Jordi perlahan saja membangun serangan Dewano. Brian share the ball to Aldo. Bermain. Kita lihat down screen, back screen, side screen sudah dilakukan. Brian melakukan attack, layup, shoot. Gagal, sayang sekali tidak dipantulkan. Banu Fatur sudah ada di sana. Bisa bermain di semifinals, merupakan satu keuntungan buat Perbanas. Kali ini Barwin mendapatkan bola. Ada Devano di sana menjaga dengan sangat rapat. Back screen terjadi di sana. Hari ini Barwin di corner find Jason. Even larger. Kali ini Brian masuk ke bawah, terlalu terburu-buru. Back to Brian, kehilangan bola, tidak. Masih di sana diatur oleh Aaron Nathaniel, the creator. Masuk dari sisi kiri, Aaron Nathaniel. Ragu-ragu, Jordi tembakan tiga. Jordi belum membalas. Haikal memastikan rebound milik untuk Perbanas. Untuk kembali melakukan offense. Fatur memanggil Jason. Hand off. Yes, Theo. Fatur. Oh, nice. Penjagaan dari Dewanto. Ada pressure. Haikal naik ke atas. Swiss defense dari anak-anak UPH. Pasti ke bawah. Haikal. Oh.
1: Ya.
2: Yeah. Shot clock violation.
1: Shot clock violation. Ya, sejauh ini memang bisa bilang secara defense di area perimeter anak Perbanas cukup baik. Ini menyulitkan juga bagaimana UPH untuk mendapatkan open shot seperti di first half tadi. Dan juga akhirnya ada seorang Banu yang sudah melakukan tembakan 3 angka 2 kali tadi. Akhirnya membuat mereka leading.
2: Yes, betul. Back to the game. Nice jab dari Aldo, tidak terpancing. Fatur kali ini berusaha mencari the another creator, yaitu Aaron Nathaniel. Step through. Oh,
1: ya, ya, traveling. Good call dari referee.
2: Sangat disayangkan. Wow. Penonton UPH mendapatkan pressure justru dari Perbanas. Sedikit kesulitan. Belum nambah dari angka ya, 43, Coach Eman. What is happening? Barwin, ada Banu di sana. Fatur, beranikah? Tidak, fake shot. Ada sedikit gangguan dari hand check to the ball. Barwin, fake shot lagi. Barwin, layup shoot gagal. Jordi, kita lihat. Brian menembuti cepat ke depan. Barwin sudah kembali ke belakang. Jordi, passing pada Aldo. Aldo, another fake pass. Masuk ke dalam. Aaron Nathaniel.
1: Bukan!
2: Devano again!
1: Nice pass dari Aaron Nathaniel kepada Deva tadi.
2: 4 poin terakhir dari UPH lahir dari tangan Deva. Hasil kreasi dari siapa ya kalau bukan Aaron Nathaniel. Fatur mendapatkan bola, balik lagi kepada Banu. Sabar saja, cross court. Jason passing ke bawah. Tidak, balik lagi kepada Banu. Ragu-ragu sedikit, sidestep Banu, tembakan 3. Gagal, Brian Manuputi. Sabar saja. Sudah ditunggu oleh Fatur di sana. Balik pada Brian. Aldo. Oh, Devano dikosongkan. Passing ke dalam. Terburu-buru.
1: Ada
2: foul Devano. Belum ada yang tim foul. Oh, I enjoy the game. Ini dengan pace seperti ini. Dan belum ada tim foul, Coach Eman.
1: Wah, ini yang saya suka secara pace ya.
2: Ya.
1: Ya. Dan juga

0: referee juga.
1: Ya,
0: ya. Tidak terpancing untuk call-call yang bisa dibilang terlalu mudah.
1: Betul.
0: Ya, ini yang membuat jadi game ini juga semakin
1: menarik ya.
0: Menarik,
1: betul ya.
0: Jadi makanya kalau seorang bilang oh, pemain bekerja keras, ya referee juga bekerja keras.
1: Jelas.
0: Team table juga sama.
1: Ya. Yes.
0: Bagaimana juga mereka harus fokus di game ini. Dan tentu juga kita.
1: Iya, betul. Baru saya mau bilang. Anyway. Back to the game, Michael. Ada Fatur di ke kiri, memilih ke Jason ke kiri sana. Terjatuh di bawah, berhasil diselamatkan. Sisa 8 detik. Kita perbana Zaki Flo, runner-nya gagal. Toraya sudah kembali dimainkan.
0: Ya.
1: Dengan keadaan ankle yang masih nyeri. I believe that. Rito pertama dari Toraya berhasil.
0: Ya, ini sedikit info saja ya. Kalau kita lihat sepatunya Toraya dan juga Aaron ada di pakai taping.
1: Ya,
0: itu kan memang secara aturan tidak boleh ya.
1: Iya, nggak boleh. Tiba sekarang tidak diperbolehkan.
0: Kalau warnanya apa ya, bisa memantul.
1: Iya.
0: Memantulkan cahaya kembali.
1: Kali ini 8 detik terakhir apa yang dilakukan oleh UPH. Masuk ke dalam menemukan Lauren. Juga belum berhasil. Zaki masih punya satu kesempatan tembakan jarak jauh.

0: the Nationals semifinals. Tentunya game pertama dalam kategori putra. Bagi yang Anda baru join, ini UPH melawan Perbanas. Sangat seru sekali Perbanas taking over di quarter ketiga. Sangat produktif Perbanas. Kita lihat, oh, tepat ke depan Radit berusaha membongkar situasi di sana. Extra pass masuk ke dalam lagi. Ada percobaan yang blok, cukup menyulitkan. Namun Erwin selalu siap sedia. Ernathanael gagal. Masih ada juga. Wow, Brian Manuputi. Ada strip dari Jason. Di quarter ketiga, Coach Emma.
1: Iya.
0: UPH hanya membuat 9 poin.
1: Betul. Dan Perbanas 21
0: poin. 21 poin. Ini keras ya. Ini jadi pembeda.
1: Betul. Dan juga turnover UPH di kuarter ketiga itu lebih banyak dibandingkan Perbanas.
0: Ya.
1: Ya jelas ini karena pressure tadi dilakukan oleh Perbanas di kuarter ketiga membuat kesulitan bagi UPH.
0: Ya. Kembali membangun serangan Perbanas melalui Barwin and Jason yang sejauh ini cukup bisa membangun ritme. Ya. Untuk Perbanas masuk ke dalam, oh hampir terkena. Kita lihat penuh sekali. Wow, ada perubahan defense dari UPH sepertinya Coach Emma.
1: Betul, sempat menentukan zone 3-2 tadi.
0: Iya, betul. 3-2 terus drop down-nya bisa sampai ke 2-1-2
1: lagi. Betul, iya.
0: Jadi terlihat penuh dalamnya
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Aduh, masuk ke dalam spin move. Aduh, nice shot. Nah, the good result. Sepertinya Ernathanael, another fake. Masih Aaron, another fake. Kehilangan bola mengenai tangan Tora. Barwin cepat ke depan. Still Barwin.
1: Sayang gagal tadi Barwin.
0: Forcing layup. Sangat disayangkan. 8 menit sudah. Mau kita saksikan bersama masuk ke menit 8.12. Passing keluar, tembakan 3, Brian Manuputi gagal lagi. Masih ada kesempatan, Brian, Erwin mendapatkan bola Erwin. Tembakan 2, short juga. Sangat disayangkan. Kembali Zaki, mengambil peran. Oh-oh.

what happened. Sepertinya

0: Ben yang akan menghilangkan momentumnya dia.
1: Setuju saya.
0: Eight second.
2: Tidak aware.
0: Ada di
2: Tora, ya betul. Ini ada yang nyapa nih. Tora semangat. Tora Manado mendoakanmu brother. Hey, dari Kawanua mendoakan Tora. Dan bersama juga Andrew Batunan tentunya. Kita lihat kali ini UPH mencoba melalui Aldo.
0: Oh nice.
2: Aldo. Di saat dimana dibutuhkan. Main game yang sempurna dilakukan oleh Perbanas. Nice one. Kita lihat kali ini Perbanas tidak berhasil diselamatkan. Arena Tanail ada di sini. Masih ke kanan, masih dari Aldo membangun serangan untuk Perbanas. Erwin, kita lihat passing lagi keluar. Balik Erwin.
0: Raditya.
2: Ensur Raditya gagal. Tora ada foul
0: dari Steven.
2: Sayang ya Steven akhir dimainkan. Namun tapi, statistik Steven pertama folding.
0: Iya. Time checking juga dari Steven. Ini menarik ya dari UPH ya.
2: Gimana?
0: Sering sekali kita ngeliat pemain-pemain yang misalnya tidak bermain di quarter 1, 2, dan 3. Di quarter 4, di saat krusial itu bermain.
2: Justru dimainkan.
0: Dimainkan. Ini agak sedikit unik menurut saya ya.
2: Iya. Ya. Ini sepertinya ada perang mental, message mental disampaikan oleh Coach Matt mungkin ya.
0: Ya.
2: Kalau yang main basket pasti ngerti itu. Anyway, sulit kalau diutarakan sebenarnya itu ya. Karena dia nggak bermain di quarter.
0: Nah, ini
2: perbanas. Sangatlah baik. Bali Nathanael menguasai bola. Oh, Baltazar ada reaching sana, bukan merupakan foul. Cyborg. Saya kakaknya Tora.
0: Kali ini ada Erwin.
2: Erwin. Luar biasa Perbanas mulai mencoba lagi. UPH maksud saya. Mulai mencoba.
0: Posisi masih untuk UPH. Gak terkena pemain Perbanas tadi terakhir.
2: Ya, UPH inbound, di bawah ada Erwin, ada... Oh, live tadi. Wow. Sangat disayangkan. Kembali Perbanas mendapatkan kesempatan di sisa 6 menit 33 detik. Quarter yang keempat. Banu balik pada Jason. Andrew ada di sana. Membuka space. Jason di sisi kiri. Kosong sekali. Tembakan tiga. Gagal.
0: Ada Tora.
2: Masih ada Tora.
0: Jelas ada apa.
2: Tora membongkar.
0: Ya.
2: Raditya. Diberikan falling berikutnya. Seperti ada sedikit protes dengan referee. Bukan saya coach, bukan saya ref.
0: Raditya tadi foul. Langsung digantikan oleh Brian kali ini. Dan Matthew pun sudah bermain.
2: Ya. Bagi yang menonton langsung, teman-teman James, dimanapun Anda berada, Anda bisa langsung datang ke sini. Hanya cukup membayar 10.000.
0: Betul.
2: Jangan lupa ya, kalau yang bawa tumbler mendingan disimpan dulu. Karena untuk masuk ke dalam sini semuanya akan di filterisasi.
0: Iya, betul.
2: Ya. Untuk keamanan bersama kali ini ada di sana Matthew dengan split the D. Matthew di depan Tora gagal. Batur. Bali Perbanas. Oh, hampir. Sangat baik.

0: Matthew Kwadazaki. Haikal.
1: Oh, doain tuh. Tanya, oh. Hampir saja.
0: Ah, kesalahpahaman. Akhirnya benar turnover berikutnya buat Perbanas.
1: Steven kali ini coba dua angka. Ada rebound dari Toraya. Zaki kali ini.
0: Ya, betul sekali.
2: Oh, nice. Sayang sekali Fatur.
0: Kehilangan kesempatan. Seperti back and forth. Kedua tim masih kesulitan untuk kembali menambah angka. Dari Erwin. Zone masih tidak man to man. Masih diperagakan oleh anak-anak Perbanas. Erwin meminta screen. Tidak meloloskan Aldo. Juga belum berhasil Aldo.
1: Terlepas tadi.
0: Gagal mendapatkan bola. Brian menemputi. Meninggalkan di sana di luar. Kita lihat Stephen sharing to Matthew. Gagal juga Matthew. Belum berhasil. Wow. Kesulitan kedua tim.
1: Iya.
0: 2 menit terakhir. Kita lihat saja. Oh, perlahan Jeff dari Andrew. Pada Banu. Tora mencoba membongkar paint area. Masih Tora.
1: Tora kali ini.
2: Strong move inside the paint.
0: Toraya from Sulawesi Utara. Luar biasa kembali Erwin. Perlahan saja membangun serangan. Sisa 4 menit 20 detik. Pasti keluar. Ada Erwin attacking dari Zaki. Cukup pengaruh.
1: Ada foul dari Banu.
0: Foul dari Banu. Sangat disayangkan.
1: Bung Econ setuju ya. Hari ini Toraya agresif di paint.
0: Sangat setuju saya. Sangat setuju.
1: Ini jarang terlihat bagaimana agresifnya Toraya selama di kampus league ini.
0: Sudah double digit point dia.
1: Wow.
0: Sudah ya. Double digit point.
1: Ini jelas menjadi advantage ya bagi Perbanas. Apabila ya. Toraya bisa bermain seagresif ini di paint area. Matthew.
0: Jauh dari target. Berhasil diamankan oleh Jason. 47-51. 4 menit. Damn. Kita lihat. Still everybody game. Andrew mengamankan bola pada Jason di sana. Haikal mencoba pick and roll. Tidak down screen. Pembebaskan Fatur. Di sisi kanan. Bantuan screen Haikal. Kita lihat Fatur pada Haikal.
1: Oh, game. The finisher.
0: Two man game yang sangat baik. Dari Haikal, luar biasa.
1: Wah, sayang ada foul tadi. Defense yang cukup agresif dari anak Perbanas. Iya, time out kali ini diambil oleh Universitas Pelita Harapan. Dan mereka membutuhkan leadership dari seorang Aaron Nathanael untuk mengambil momentum kembali dari Perbanas yang bisa dibilang saat ini sangat dominan di paint area. Selain ada Toraya, terakhir ada poin dari seorang Haikal mendapatkan assist dari Fatur Rahman. Defense di paint area jelas dibutuhkan oleh UPH. Mainkan kembali Jordi dan juga Erwin. Bisa menjadi opsi bagi UPH saat ini. Sekali lagi ini merupakan pertandingan The National 4 atau semifinal. Menentukan siapa yang akan lolos ke babak final dan mempunyai kesempatan untuk mewakili Indonesia untuk berlaga di AUBL atau Asian University Basketball League. Jadi setelah jadi juara untuk kategori putra, Kampus League season 1 ini akan bermain kembali di AUBL. Dan setelah ini akan ada pertandingan semifinal kategori putra kedua di mana Universitas Satya Wacana Salatiga atau UKSW akan melawan Universitas Surabaya.
0: Wow, inilah

0: pertanyakan memenangkan. Peringkat pertama Regen Surabaya.
1: Iya.
0: Melawan peringkat pertama
1: Regional Yogyakarta.
0: Regional Yogyakarta. Ini kayak bicara PON Jateng Jam.
1: Ya, betul.
0: Jatim ya.
1: Setuju saya.
0: Luar biasa sekali. Back to the game. Kali ini Matthew langsung mendapatkan kesempatan tembakan 3 angka. Matthew short. Selamatkan oleh Haikal. Sabar saja. Mencoba direbut oleh Matthew. Berhasil lolos Banu. Passing ke sisi kiri. Jason sudah menunggu. Haikal ada di bawah sana. Terburu-buru. Why?
1: Setuju saya.
0: The ball.
1: Terburu-buru.
0: Why? That was too quick.
1: Harus diingat, Haikal ini bukan Toraya. Yang bisa mengolah itu dari Lopus.
0: Yeah.
1: Haikal ini mendapatkan bola-bola yang bisa dibilang di area paint saja.
0: Ya. Kali ini masih ada di sana Radit. Masih berusaha.
1: Aldo, Jordi terbuka.
0: Oh, Jordi kali ini akhirnya ada attempt dari Jordi.
1: Ya.
0: Saya nungguin itu sebenarnya dari tadi. Wow, masih cepat ke depan. Kita lihat ada di sana, masih berusaha. Oh, Zaki dengan sangat lihai mencoba.
1: Oh, sulit tadi, terlalu. Mestinya ada Banu tadi sebenarnya. Zaki juga terlalu terburu-buru sebenarnya.
0: Sangat disayangkan ya.
1: Ya, ini tidak boleh kehilangan momentum. Karena kesalahan sendiri lagi-lagi. Karena sejauh ini bisa bilang UPH secara defense pun, ya, tidak seperti di kuarter pertama dan kedua tadi.
0: Oh, hampir terjatuh. Ya, akhirnya benar terjatuh. Evano passing kepada tengah sana. Ada kembali Evano tembakan 2 angka. Belum juga berhasil. Luke Busgrat rebound.
1: Ya.
0: Haikal. Wow. Wow, luar biasa. Kali ini belum berhasil menambah angka.
1: Fatur Rahman gagal.
0: Ini UPH harus skor. Bahaya sekali. Behind the back. Kehilangan kesempatan. Kembali Jordi. 2 minutes. Under 2 minutes. Penentuan UPH. Apakah bisa mengejar sisa. Ada kali ini Jordi kembali.
1: Raditya terbuka.
0: Raditya. Gagal juga. Oh man. Sayang sekali, belum masuk percobaan tembakan 3 angka dari UPH. Rebana cukup memainkan tempo, ada unggul. Perlahan saja, Zaki.
1: Oh, iya, ada foul. Itu jelas foul.
0: Itu jelas foul.
1: Itu jelas.
0: No, it's a foul. Screen itu diem.
1: Iya, betul. Bukan bergerak.
0: Bukan rebah ke depan.
1: Iya. Nah, ini rotasi pemain akan sangat menjadi kunci menurut saya karena pengambilan keputusan pemain di last minute ini.
0: Setuju.
1: Dengan situasi secara stamina mereka bisa dibilang sudah terkuras, akan sangat penting bagi kedua tim.
0: Ya, saya setuju. Quarter paling krusial.
1: Ya.
0: Menit paling krusial. Turnover dan free throw menjadi satu harga yang sangat amat mahal.
1: Ya, dan juga harus diingat oleh Perbanas bahwa UPH saat melawan ITHB dan juga Ubaya, mereka comeback. Jadi satu catatan bagi Perbanas, berbahayanya UPH di last minute quarter keempat. Sedangkan bagi Perbanas sendiri saat ini bisa dibilang, mereka hanya butuh mengatur tempo dan tidak melakukan turnover.
0: Iya.
1: Yang dibutuhkan oleh Perbanas. Dan jangan membiarkan range anak UPH open dari tembakan-tembakan 3 angka mereka.
0: Iya, betul sekali. Kalau saya lihat di sini,

0: di seberang dari bench Perbanas di area front court.
1: Memilih front court.
0: Ya.
1: Di sisa waktu yang ada, UPH minim sekali option.
0: Betul.
1: Minim sekali option. Kita lihat 1 menit 31 detik. Oh, technical foul. Number 15 technical ya. Foul. Itu Zaki.
0: Ada foul di saat bola belum masuk.
1: Sepertinya ada protes ya. Ya. Dan dia maju ke depan atau dia menginjak garis ya sebelumnya itu ya.
0: Kita tidak melihat ya.
1: Tidak perlu terpancing sebenarnya.
0: Ya,
1: harus tetap tenang.
0: Siapakah Oraditya akan mengambil? Bahkan teknik hafal untuk UPH.
1: Ini bilang tadi,
0: ya.
1: Ini mahal kali. Walaupun cuma 1 poin.
0: Betul.
1: Ya, ini mahal sekali.
0: Oh my gagal. Goodness.
1: He missed. Sayang
0: gagal.
1: Oh. Not a good time to miss a basket. Ya. 47-53, 6 poin, bukan poin yang jauh. Hati-hati, kebiasaan UPH, mental comeback-nya selalu siap.
0: Betul.
1: Hand off Jordi, kali ini ada Aaron Nathan yang sudah bermain. Aaron! Gagal. Aldo juga gagal menyelamatkan bola, ada tip. Bola ya. Berhasil buat Perbanas. Oh, terjatuh Aaron.
0: Kram ya dari Aaron Nathan Ayan.
1: Iya.
0: Tadi di menit ketiga pun sudah berapa kali memegang area betisnya tadi.
1: Iya, sepertinya.
0: Jadi bukan
1: muscle sudah kelelahan.
0: Betul.
1: Ya, saya nggak ngebayang game besok sini.
0: Nah, itu dia.
1: Itu rilis tim. Nggak boleh terlalu dirilis.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau
0: rilis, agak tricky.
1: Tricky ya, banget
0: agak
1: ini.
0: Tricky.
1: Paling nggak ini ice bath.
0: Ya.
1: Ice bath. Quick recovery. Pakai ice bath.

0: Saya harap ya itu merupakan replaynya ya. Ya benar sekali, udah kram sekali itu.
1: Ya.
0: Oh, high intensity game. Siapa? Pertanyaan saya adalah siapa pengganti Aaron Nathanael? Iya,
1: betul.
0: Ketika dia tarik keluar. Saya sebenarnya berharap Rafael.
1: Ya.
0: Saya berharap Rafael sebenarnya, Coach Ema.
1: Cuma masih ada Rafael dan juga Matthew ya. Oh, nampaknya Brian.
0: Is that Brian?
1: Ya,
0: Brian.
1: Betul,
0: Aldo, Brian. Raditya.
1: Ya, betul.
0: Jordi masih dimainkan sana, bermain dengan orang-orang yang bisa bermain. Oh, pasti pas ke depan, Patur! Wow, Perbanas justru yang bisa menambahkan poin. UPH under pressure, 1 menit 12 detik. Aldo berusaha, Jordi kehilangan bola, sangat disayangkan. Ero masih untuk UPH. What?
1: Itu tadi setup play yang sangat baik dari Perbanas ya. Tidak ada komunikasi dari UPH tadi.
0: Perbanas, apabila Perbanas masuk babak final.
1: Wah, ini
0: story yang luar biasa.
1: Iya, karena mereka datang sebagai peringkat ketiga di regional Jakarta.
0: Peringkat ketiga regional Jakarta. Ya. Wow, kali ini cash.
1: Wow!
0: Okay, now they are breathing. 3 point di saat yang penting. Toraya ada foul cepat ya. Dari Aldo. Harus diambil. 50-55. Tembakan 3 angka dari Aldo. Dari Raditya maksud saya. Kita lihat.
1: Ya, ini
0: apa yang akan dilakukan.
1: Jangan sampai kesalahan
0: sendiri.
1: Ya, membuat kehilangan momentum bagi Perbanas di game kali ini.

0: Zaki kali ini.
1: Wow.
0: Hati-hati
1: penting Zaki. Sekali di sini. Tidak Ciki boleh.
0: Oh, masih selamat kalau Haikal.
1: Diselamatkan Jason 47 second. Lolos iya. Tadi tergapat namun Matthew.
0: Ini basketball court UPH full house.
1: Wow.
0: Ini.
1: Ini benar-benar full house. Wow. Hello everybody. Jason di garis free throw. Ini yang saya bilang ya. Free throw. Jadi harga yang sangat mahal.
0: Yeah.
1: Oh! He missed. Oh my goodness. Pressure. 44 second left. Jangan lupa setelah ini Andi bisa menyaksikan kembali pertandingan semifinal kedua. 3-3 throw. Masuk.
0: Berhasil.
1: 6 poin lagi. Andrew Batunan menggantikan Toraya. Karena semua anak-anak UPH bermain dengan small lineup.
0: Iya. Pertandingan cepat kembali dari Perbanas ya.
1: Iya. Brian ada yang berusaha di foul. Kali ini ada Fatur. Ada tidak boleh Aldi lolos ke sana. Kita lihat UPH kehabisan waktu. Kita lihat harus cepat mengambil keputusan. Brian mencoba men-create sesuatu. Masih Brian
0: lama.
1: Kehilangan bola.
0: Ya.
1: Oh, UPH. Big mistake.
0: Oh,
1: ada Matthew. Kita lihat Matthew lolos. Matthew tembakan 3. Gagal, bukan merupakan foul sama sekali. Oh, man.
0: Sayang sekali tadi situasi di Matthew terlalu lama ya.
1: Wow. Satu ending yang tidak diinginkan oleh para most of audience yang ada di sini.
0: Ya.
1: Kita tahu sekali. Haikal di garis free throw 55-56 belum selesai.
0: Wah, berhasil.
1: 7 poin.
0: Buat jadi 3 possession kali ini.
1: Buat 3 possession. Semakin berat harus bermain nothing tulus agar 3 point dari UPH setelah ini mempunyai field goal yang bagus. Kita tunggu. Haikal.
0: Iya.
1: Juga masuk. Wow. It's tough. Kita lihat UPH. Last try. Passing kepada Radi. Tembakan 3. Way off. And then I think that was it. Wow. Foul kembali Fatur. Sisa 8,9 detik.
0: Ya, ini bisa dibilang bagaimana kompetitifnya sebenarnya regional Jakarta.
1: Wow. Ya. Masuk sebagai peringkat ketiga. Di grup.
0: Dan mereka lolos ke
1: babak final. Oh my goodness.
0: What dan punya kesempatan untuk bermain di AUBL.
1: Punya kesempatan buat bermain di AUBL, benar
0: apabila
1: sekali.
0: Apabila mereka menjadi juara di The National season ini.
1: What a Cinderella story.
0: Wow.
1: They've been named. Fatur free throw berhasil. Calm as water. Ya, chance. Akhirnya Perbanas Jakarta berhasil masuk babak final. Luar biasa. Who would have thought? Perbanas bisa saya bilang dengan segala kekurangannya. Mereka masuk ke babak final. Luar biasa. Wow. Dan ini merupakan statistik akhir. Skor 50-59. Field goal dari Perbanas di 2 poin. 16 berbanding 37. Dan untuk UPH Tangerang di 12 berbanding 41. Jadi 2 poinnya di akhir.
0: Betul.
1: Luar biasa, sangat disayangkan.
0: Dan yang pasti bisa dibilang UPH Perbanas saat ini lebih efisien ya

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Dermawan di CNN Indonesia News Update. Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga dikejutkan saat seorang lansia yang ditemukan di atas genteng diduga kakek ini hendak pulang kampung halaman.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga. Kemudian, seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
2: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi,

0: ya kemungkinan berjumlah lebih dari 2.
1: Polisi masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku.
2: Tarik celananya. Tarik celana, celana. Awas.
1: Warga Jalan Simorjo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan keberadaan seorang lansia bernama Marjuki di atas atap rumah. Menurut keterangan keluarga, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun tersebut tiba-tiba teringat kampung halamannya dan nekat kabur lewat jalur atap. Diduga akibat tidak tidur selama 2 hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban tiba-tiba mengalami lemas hingga pingsan di atas genteng. Mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga dan warga sekitar segera melapor ke layanan Kuman Center. Petugas pun segera mengevakuasi korban.
3: Korban sudah lansia dan pikun. Dia infonya mau pulang ke desa tapi lewat atap. Dan sampai ketika sampai di atap itu, badannya tiba-tiba lemas dan nggak bisa turun.
1: Usai dievakuasi dari atap rumah, kakek yang berada dalam kondisi sadar namun lemas itu langsung dibawa oleh tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: 3 orang santri yang tengah berenang di pantai selatan Blitar, Jawa Timur tenggelam terseret arus ombak. 2 berhasil diselamatkan, sementara 1 orang masih dalam pencarian.
5: Kamera amatir warga merekam saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah santri lainnya yang melihat panik dan berusaha memberikan pertolongan bersama warga. 1 orang berhasil ditarik oleh rekannya, sementara 2 santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi langsung mengerahkan perahu nelayan. 1 orang santri berhasil diselamatkan, sementara 1 orang lainnya masih hilang.
6: Ombak besar tersebut menyeret 3 santri tersebut. 1 santri berhasil diselamatkan oleh temannya. Kemudian 2 santri tersebut sempat terseret oleh ombak. Dan kemudian 1 santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian 1 lagi saat ini masih dalam pencarian.
5: Sebelumnya 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing class didampingi oleh 10 ustadz dan ustazah. Sesampainya di lokasi, sebagian berenang di sisi timur meski kondisi angin kencang disertai ombak besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Deretan artis diperiksa dalam kasus dugaan penipuan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Pada Kamis, Paul Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi. Sebelumnya, pasangan Torik Halilintar dan Alia Mas Said juga memenuhi panggilan polisi.
1: Artis Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta.
7: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
1: Paula juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh. Sebelumnya, influencer Tarik Halilintar dan Alia Mas Said juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang sama. Pihak Tarik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tarik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.

0: Center Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 di antaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ada seorang wanita tewas ditelan ular piton sepanjang 7,8 meter. Seorang wanita bernama Elizabeth Yemalu ini tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa. Sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya Benjamin Lanto untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa tubuhnya. Benjamin yang berusaha melepaskan tubuh istrinya dari lilitan ular dan mulut ular tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Berikutnya, karena nekat menerobos, bapak dan anak tertimpa pohon. Ya, baru saja kita lihat detik-detik saat seorang pemotor nekat menerobos area penebangan pohon hingga akhirnya celaka. Peristiwa ini terjadi di Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo pada Kamis. Meski petugas sudah mengamankan, pengendara yang berboncengan dengan seorang anak tetap melintas di lokasi. Tidak lama setelah itu, dahan pohon yang baru dipotong mengenai motor hingga membuat keduanya terjatuh. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Berikutnya, ada yang viral, pesepeda motor wanita nyasar masuk ke jalan tol. Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang. Diduga pengendara ini tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi. Meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PJR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Para pelaku usaha kecil dibikin pusing dengan kenaikan harga bahan baku produksi. Usaha apa saja yang terdampak? Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kawasan Semanggi, Jakarta Pusat Jumat siang mendadak riuh. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi menolak kenaikan harga BBM tertahan barikade petugas kepolisian. Aksi saling dorong. Aksi saling dorong sempat terjadi saat massa memaksa untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI. Namun petugas tetap bersiaga membuat pagar betis untuk mencegah pergerakan massa. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini menyuarakan berbagai tuntutan seperti menolak kenaikan harga BBM Pertamax, dan hingga Jumat sore akses jalan menuju kawasan Bundaran HI masih dijaga ketat oleh petugas. Ya, para pelaku usaha mikro dibuat pusing dengan kenaikan harga bahan baku produksi. Di Boyolali, Jawa Tengah, produsen makanan ringan harus menghitung ulang biaya produksi karena kenaikan harga minyak goreng dan plastik pembungkus. Sementara di Tangerang, kenaikan harga kedelai membuat produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran agar harga jualnya tidak naik.
1: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran. Dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran, dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
2: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing. Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
1: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai, kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
3: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan, baru sampai 80 kiloan.
4: Kok bisa begitu, Pak?
3: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
4: Harga sama?
3: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
4: Terus nggak dinaikin harga nggak?
3: Nggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ada banyak cerita jemaah haji sepulang dari Tanah Suci. Salah satunya cerita Nenek Jumaria. Ikon video promosi Mekah Route 2026 yang membawa banyak oleh-oleh untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Sementara di media sosial viral unggahan para pramugari yang menjadi perias dadakan bagi jemaah haji dari Makassar.

0: Masih ingatkah Anda dengan Nenek Jumaria? Jemaah haji asal Maros, Sulawesi Selatan ini sempat viral setelah masuk dalam promosi internasional haji Makkahruh 2026. Usai menunaikan ibadah haji, Jumaria bersiap pulang ke tanah air. Pada Kamis sore, Jumaria bersama ratusan jemaah kloter 14 Debarkasi Makassar tiba di tanah air. Di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Jumaria bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Berbeda dengan saat keberangkatan dari Arab Saudi, tiba di Makassar, Jumaria tampil mengenakan mispah khas Bugis Makassar dan kacamata hitam. Pakaian yang dikenakannya ini sudah disiapkan dan dibawa dari Maros. Ia berganti pakaian di pesawat sebelum tiba di Makassar.
1: Bu, di mana ganti baju itu, Bu?
2: Di mana ganti baju tadi?
3: Dengan sele baju juta.
2: Di pesawat.
1: Siapa yang ganti ganti?
2: Siapa bantu?
3: Dengan sele baju tadi, Andre.
2: Sendiri katanya. Malah tambah sehat ini, Tambah sehat, ya.
1: Itu bajunya dibeli di mana? Di Maros.
3: Di Maros.
0: Koper Jumaria dipenuhi dengan oleh-oleh yang dibelinya dari uang hadiah yang diterimanya di Tanah Suci. Jumaria yang bekerja sebagai buruh tani ini memang tidak memiliki anak dan cucu kandung. Oleh-oleh itu dibelinya untuk keponakan dan anak-anak di sekitar rumahnya. Sementara itu, di media sosial viral, unggahan momen hangat sejumlah pramugari yang menjadi make up artis dadakan bagi jemaah haji Debarkasi Makassar. Dengan penuh perhatian, para pramugari ini merias jemaah dan membantu merapikan penampilan mereka sebelum pesawat mendarat. Jemaah haji asal Sulawesi Selatan, terutama masyarakat Bugis Makassar, memang memiliki tradisi unik saat pulang haji. Mereka tampil dengan pakaian hingga perhiasan serba gemerlap sebagai bentuk sukacita dan syukur telah menunaikan ibadah haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah lahan yang kurang produktif disulap sejumlah warga dan perangkat desa menjadi area budidaya labu madu. Berapa nih cuannya? Informasi yang usai jeda tetaplah di News Update.

0: Sebuah lahan yang kurang produktif disulap sejumlah warga dan perangkat desa di Klaten, Jawa Tengah menjadi area budidaya labu madu. Sementara di Jambi, seorang ibu rumah tangga meraup omset hingga puluhan juta rupiah dari olahan sale pisang. Namun informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.
1: Lahan kas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani Bumdes Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses perawatan yang mudah serta memiliki prospek pasar yang tinggi sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
2: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
1: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan Bumdes bisa mencapai 15 juta rupiah dalam sekali panen. Untuk saat ini pemasaran labu madu menjangkau wilayah Klaten, Boyolali hingga Wonogiri. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan industri rumahan untuk mengolah pisang menjadi cuan hingga ratusan juta rupiah. Setiap harinya, kesibukan terlihat di rumah Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwo Bakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan dibantu sejumlah pekerja, ia memanfaatkan buah pisang jenis rawa untuk diolah menjadi jajanan sale pisang. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas kulit pisang pilihan, lalu diiris tipis dan disusun rapi di atas terik matahari. Setelah kering, irisan pisang kemudian digoreng dengan adonan tepung hingga berwarna kuning kecoklatan. Olahan sale pisang ini dikemas dalam berbagai ukuran plastik dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Dalam sebulan, usaha rumahan ini mampu meraup omset sedikitnya Rp70 juta rupiah.
3: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
1: Tingginya permintaan pasar membuat pelaku usaha kini berharap adanya dukungan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat agar sektor industri rumahan seperti ini dapat lebih berkembang guna membantu perekonomian warga. Tim Liputan CNN Indonesia.

Detik-detik menegangkan terjadi di Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis siang. Outing kelas yang diikuti 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri yang didampingi 10 ustadz dan ustazah berakhir jadi tragedi. Sejumlah santri yang nekat berenang terbawa arus ombak. Satu orang berhasil diselamatkan, namun dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan setempat akhirnya membantu melakukan proses pencarian dan menemukan satu santriwati dalam kondisi lemas. Sayangnya, satu santriwati berinisial M masih belum ditemukan dan proses pencarian oleh tim gabungan masih terus dilakukan. Ditinggal sang istri membeli makanan ke warung, seorang kakek ditemukan tewas terbakar di dalam rumahnya di Desa Jambangan, Kecamatan Parongawi, Kamis malam. Jasad Siriono, lansia berusia 86 tahun itu ditemukan dalam kondisi hangus di tengah reruntuhan rumahnya. Korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri karena mengalami kesulitan bergerak usai terjatuh. Besarnya api ditambah bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat warga

0: warga sekitar tidak mampu melakukan pemadaman. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
1: Kan biasanya sama istrinya, tapi istrinya tadi katanya beli lontong.
2: Dia sendiri di waktu kebakaran?
1: Iya, pas kebakaran di rumah.
0: Warga Kampung Bojong Pondok Terong Cipayung Depok digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki terbungkus plastik dan terbalut kerudung di bawah pohon jambu. Penemuan jasad bayi yang diduga berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan ini bermula saat seorang warga melihat seorang perempuan dan dua laki-laki berboncengan motor membuang sebuah bungkusan mencurigakan di bawah pohon jambu Rabu malam. Curiga dengan gerak-gerik mereka, warga kemudian menghampiri dan membawa bungkusan tersebut ke teras rumah untuk diperiksa.
3: Sekarang kejadiannya jam 2 malam kan, ya saya bawa pindahin ke situ.
4: Pindahin kemana?
3: Ke situ, ke depan rumah. Dari situ juga saya penasaran kayak kok ngapain ya malam-malam gitu, anak muda gak mungkin kan buang sampah tengah malam bertiga lagi gitu.
0: Jasad bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang cucu diduga membunuh nenek dan seorang wanita lainnya di Banyumas. Adapun di Purbalingga diduga kesal kerap dimarahi seorang pria nekat membunuh kepala dusun dan berujung masuk bui.
1: Warga Desa Patik Raja Banyumas Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan dua wanita tewas di satu rumah pada Jumat pagi. Korban adalah seorang nenek berusia 81 tahun yang ditemukan di dalam sumur. Sementara korban lainnya, wanita muda berinisial AA, ditemukan tewas di salah satu kamar dengan luka berat di bagian leher. Kuat dugaan kedua korban merupakan target pembunuhan. Peristiwa ini terbongkar setelah warga curiga melihat cucu korban berinisial D berupaya kabur menggunakan sepeda motor saat warga mendatangi rumah tersebut. Kedua jenazah kini telah dibawa ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk proses otopsi. Sementara pihak kepolisian saat ini tengah memburu D serta melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan motif pembunuhan tersebut.
2: Alhamdulillah senang, iya.
1: Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap SW, pelaku pembunuhan seorang kepala dusun di Desa Sengkanayu, Kecamatan Brebet, Purwalingga, Kamis siang. Aksi pembunuhan SW terhadap Sungkowo, seorang kadus di Desa Sengkanayu ini, dilakukan di kebun yang disewa oleh pelaku dan juga korban. Peristiwa pembunuhan itu dipicu oleh sakit hati dari pelaku karena kerap dimarahi oleh korban. Pelaku yang sudah tersulut emosi ini akhirnya membunuh korban yang juga teman dekatnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kayu serta sabit yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Anggota Satreskrim Polres Pulau Morotai mengamankan terduga pelaku pembunuhan berinisial AA yang masih berusia 17 tahun pada Kamis pagi. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, diawali saat terduga pelaku bersama sejumlah rekannya mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Dalam kondisi mabuk, pelaku lalu berselisih dengan pemilik warung. Ia kemudian mengambil senjata tajam. Korban yang saat itu berniat melerai pertikaian malah diserang pelaku dengan pisau. Korban segera dilarikan ke RSUD setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka berat dan pendarahan hebat. Tersangka AA kini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Takut dihajar massa yang mengamuk, seorang pelaku curanmor di Indramayu nekat menceburkan diri ke sungai. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Inilah video amatir detik-detik penangkapan dua residivis pelaku pencurian sepeda gunung lintas Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka ditangkap petugas di wilayah Jalan Pati, Jawa Tengah. Ketika penangkapan, dua pelaku berusaha melakukan

0: melarikan diri menggunakan mobil, namun berhasil dihentikan petugas. Dua pelaku berinisial SM dan SL dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa Kamis siang. Sebelumnya, dua pelaku terekam kamera pengawas mencuri beberapa sepeda gunung di kompleks perumahan di Magetan. Sepeda gunung hasil curian kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan sebelum akhirnya dibawa kabur ke Jawa Tengah untuk dijual. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti mulai dari sejumlah sepeda gunung, tang perusak gembok pagar, hingga dua unit kendaraan yang digunakan untuk membawa kabur sepeda curian. Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan adanya pencurian sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap warga. Pelaku sempat menyelamatkan dirinya dari amukan massa dengan menceburkan tubuhnya ke sungai. Meski bersembunyi di bawah jembatan, massa mengepung pelaku agar tidak melarikan diri. Menurut warga, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban, namun berhasil ditangkap. Sementara rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku dan mencegah warga agar tidak main hakim sendiri. Setelah mengevakuasi terduga pelaku, polisi juga menemukan kunci letter T yang diduga milik pelaku untuk mencongkel motor korban. Seorang pemuda ditangkap warga setelah diduga melakukan pembelian sepeda motor sistem cash on delivery atau COD menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Pemuda terduga pelaku ini pun sempat mendapatkan bogem mentah saat ditangkap. Beruntung anggota Reskrim Polsek Durensawit yang sedang berpatroli dengan cepat menghampiri kerumunan massa. Meski sempat kewalahan karena banyaknya warga, akhirnya petugas bisa mengevakuasi terduga pelaku dan membawanya ke Mapolsek Durensawit. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang dan sebaliknya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda yang belum diketahui identitasnya ini ditahan di Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tragedi dengan anak menjadi korban kembali terjadi. Belum lama ini seorang siswi SD berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan tewas penuh luka di rumahnya pada Jumat 5 Juni lalu. Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap polisi dan ibunda dari Bilqis pun berharap anaknya mendapat keadilan setimpal yakni pelaku dihukum mati.
2: Jumat sore 5 Juni lalu, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan bernama Bilqis di dalam rumahnya. Siswi kelas 5 SD berusia 11 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Sang ibu pun histeris bukan kepalang mendapati putrinya tewas bersimbah darah. Tidak hanya itu, sepeda motor milik orang tua korban juga lenyap entah kemana.
3: Itu di sini bekas benda tajam, hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus, pokoknya dicacah itu. Sepeda motor.
4: Sepeda motor.
3: Vario warna biru.
2: Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka bernama Suparman alias Blendus Selasa malam 9 Juni di rumahnya Duku Kedung Sopo, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Sragen. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah dua kali melakukan kejahatan serupa dan menyebabkan korbannya meninggal dunia. Ya, ini pada tahun 2008 dengan korban seorang perempuan, serta di tahun 2012 dengan korban seorang waria. Kedua peristiwa ini juga terjadi di wilayah hukum Sragen. Dalam kasus Bilqis, motif pelaku adalah ingin merampok sepeda motor yang ada di rumah.
5: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis, di mana sudah pernah dua kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan, dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, Yang

0: dua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilqis adalah korban yang ketiga.
1: Kami pun mencoba menelusuri kronologi

0: putrinya, Bilqis, mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati.
1: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
0: Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
2: Dua pengedar sabu dibekuk saat melarikan diri ke tengah hutan di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu tim gabungan Bareskrim Polri dan Imigrasi menangkap buronan Interpol kasus penyelundupan narkotika skala besar Angelo Pandeli yang ditangkap saat berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
3: Tim Opsenal Reserse Narkotika Polresta Mataram melakukan pengejaran terhadap sindikat jaringan narkotika hingga ke tengah hutan di wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Kamis dini hari. Tersangka HJ dibekuk tanpa perlawanan. Saat dilakukan pengembangan di tengah jalan, petugas berhasil mengamankan pelaku lainnya berinisial AK dengan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di bawah telapak kakinya. Petugas menyita sabu seberat 7,9 gram dan uang jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba. Kedua pelaku kini diamankan di Polresta Mataram guna pemeriksaan lebih lanjut. F dan B, dua orang kurir narkoba ini tak berkutik setelah diciduk oleh petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara di sebuah kamar hotel Senin lalu. Dari tas hitam yang dibawa kedua pelaku, polisi mendapati sabu senilai 2 miliar rupiah dengan berat mencapai 2 kilogram. Narkoba tersebut diambil kedua pelaku dengan sistem tempel di kawasan Cempaka Putih dan rencananya akan dikirimkan kepada seseorang di Taman Sari, Jakarta Barat. F dan B mengaku dipekerjakan oleh seorang bandar berinisial B untuk mengantar narkoba dan ini sudah kedua kalinya menjalani aksi serupa dengan imbalan uang. Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga bandar narkoba berinisial B tersebut. Buronan Interpol petinggi geng motor Hells Angels Angelo Pandeli dibekuk di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali saat hendak melarikan diri ke Mozambik dengan paspor palsu. Buronan pengendali kartel narkotika Australia ini ditangkap saat bersembunyi di toilet jet pribadi. Penangkapan bermula dari sistem keimigrasian yang mendeteksi kejanggalan dokumen salah seorang penumpang pesawat jet pribadi. Angelo Pandeli menggunakan paspor Venezuela atas nama George Anderson Mota Korea, namun identitas aslinya terbongkar melalui Blue Notice Info dengan kecocokan 100%. Angelo Pandeli adalah petinggi geng motor Hells Angels yang masuk dalam daftar pencarian orang oleh Australian Federal Police dan Drug Enforcement Administration atas kasus penyelundupan narkotika besar. Bareskrim Polri telah mendeportasi Angelo ke Australia untuk diproses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Buntut dari pengadangan polisi, unjuk rasa mahasiswa yang sedianya dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia berubah jadi kericuhan di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa bersama elemen massa ricuh di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Massa yang tersulut emosi terus berupaya menarik paksa pagar besi barikade kepolisian. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekesalan massa lantaran diadang petugas untuk menyuarakan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama setelah polisi dan massa aksi memilih untuk sama-sama meredam situasi. Unjuk rasa sendiri digelar sebagai bentuk penolakan sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya menolak kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax hingga pelemahan rupiah. Sederet artis diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Di antaranya Paula Verhoeven dan juga pasangan Torik Kalilintar dan juga Aliyah Mas Said. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.
4: Inilah kondisi saat korban tergeletak di jalan raya usai terlibat kecelakaan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis malam. Sebelumnya menurut saksi, tabrakan terjadi saat salah satu pengendara diduga memaksa melintas di celah kendaraan hingga akhirnya bertabrakan adu banteng dengan motor dari arah berlawanan. Akibat hantaman keras, seorang pengendara terlempar dan tergeletak dalam kondisi kritis di badan jalan. Sementara warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum petugas datang. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat

0: menuju Duren Sawit dan sebaliknya mengalami kemacetan parah. Aktris Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan, keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga, di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Sebelumnya, influencer Tarik Halilintar dan Alia Masaid juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang sama. Pihak Tarik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tarik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya. Presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 diantaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uniknya, pemilik rumah bukannya kabur, tapi justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong. Sementara itu di Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau, seekor anak gajah Sumatera lahir dari induk mamaria yang telah berusia 55 tahun.
2: Ada biawak.
3: Ada biawak masuk.
1: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
4: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
2: Gigit nah.
4: Bisa jadi, gak tahu deh. Oke, kita coba ya.
1: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan lepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Wah, ada-ada aja ya.
5: Tiba-tiba dia melahirkan apa enggak? Saya pokoknya enggak bisa lagi hilangkan. Pokoknya terharu banget sih.
6: Alhamdulillah.
5: Dipindah anaknya.
1: Kabar bahagia datang dari Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Seekor anak gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, berjenis kelamin betina, lahir dari induk bernama Ria yang telah berusia 55 tahun. Dalam keterangan resminya, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, mengatakan, bayi gajah itu ditemukan oleh pawang gajah atau mahut pada Rabu pagi 10 Juni di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari kantor Resort Konservasi Gajah Sumatera, Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis oleh tim dokter, bayi gajah betina itu dinyatakan dalam kondisi sehat, aktif, tanpa cacat fisik, dan sudah dapat menyusu secara normal dari induknya. Anak gajah itu merupakan anak kelima dari gajah Ria yang lahir di Taman Nasional Tesonilo. Kondisi induk Ria dan bayinya saat ini masih dalam pemantauan intensif oleh tim mahut dan dokter hewan. Selamat datang, bayi kecil.
7: Aksi kejahatan kian marak. Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

Aksi kejahatan kian marak, penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam menangkap ataupun mengungkap sejumlah tindak kriminal. Lantas apakah rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia? Sehingga informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
1: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.
2: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Aksi mahasiswa yang turun ke jalan selalu jadi alarm dalam demokrasi. Hari ini alarm itu kembali berbunyi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya menuntut pemerintah mendengarkan keresahan publik. Lalu bagaimana pemerintah membaca pesan yang dibawa mahasiswa ini? Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Polisi mencegat sejumlah bus yang mengangkut massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Jumat siang. Sempat terjadi cekcok, bus-bus tersebut kemudian dialihkan dan diarahkan menuju kawasan gedung DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan praktik jual-beli titik dapur MBG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Kemenangan tim nasional Meksiko atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 dirayakan secara meriah oleh para supporter. Di luar stadion Azteca, mereka bernyanyi dan berjoget bersama.

0: Mahasiswa Universitas Indonesia bersiap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dengan membawa berbagai poster kritik, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Sejak Jumat pagi, mahasiswa berkumpul di lapangan FISIP Universitas Indonesia Depok untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih sebagai simbol kritik terhadap kondisi bangsa yang dipadukan dengan jaket alma mater kuning sebagai identitas. Aksi yang mengusung seruan menuju Indonesia bangkrut ini membawa 5 tuntutan utama. Di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin membebani ekonomi masyarakat. Melalui aksi ini, mahasiswa mendorong pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik publik serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
1: Kalau kami, BEM UI kan sudah menaikkan ya bahwa reformasi telah mati, reformati. Maka kita ingin mengembalikan dulu reformati itu. Bukan justru melanjutkan ke reformasi jilid 2, karena kita ingin mendapatkan dan menegakkan kedaulatan rakyat terlebih dahulu.
0: Sementara pada Jumat siang, bus rombongan mahasiswa Universitas Indonesia dicegat polisi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bus dicegat saat massa hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Bus yang mengangkut massa mahasiswa ini dialihkan ke arah Duku Atas. Sempat terjadi cekcok antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Setelah melintasi kawasan tersebut, rombongan kemudian menuju kawasan gedung DPR RI. Pengalihan rute terjadi saat mahasiswa tengah menuju titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya.
2: Apabila kita ingin pulang gimana?
3: Komunikasinya di sini, Pak. Komunikasinya di sini.
4: Rencana kita enggak ada di sini, Pak.
0: Ke informasi berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan praktik jual beli titik dapur MBG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Zulhas menjelaskan jumlah titik distribusi yang semula direncanakan hanya 21.000 membengkak menjadi 27.877 titik atau ada penambahan lebih dari 6.000 titik. Menurutnya, jika setiap titik memperoleh insentif sekitar 6 juta rupiah per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari 1 triliun rupiah setiap bulannya. Tidak hanya itu, sorotan tajam juga tertuju pada lonjakan titik dapur di wilayah 3T. Dari kebutuhan awal yang hanya 2.000 titik, namun jumlahnya membludak menjadi lebih dari 8.500 titik. Bahkan 6.000 lebih diantaranya sudah mengantongi surat keputusan dari BGN. Menyikapi temuan Kepala BGN Nani SD yang tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan pembenahan total dalam 1 bulan ke depan.
5: Manajemen yang baru istilah kita. Oleh karena itu perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya, Pak Komisi ya. 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuan yang Bu Nadi sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan.
0: Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice kolaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
6: Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan Dalam kasus ini, AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku wakil kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
7: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
6: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
7: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.
8: Bisa turun. Efisiensi ya. Mau lapor Pak Presiden efisiensi.
9: Efisiensinya berapa, Bu?
8: Ya lapor dulu Presiden, masa aku lapor ke kalian. Nanti ya.
9: Tapi belum ada angkanya, Bu. Angkanya belum ada, Bu.
6: Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Model sekaligus selebritas Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel. Hingga kini penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa ratusan saksi, termasuk korban dan sejumlah influencer yang terlibat dalam kerjasama promosi perjalanan umroh.
10: Aktris Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel pada Kamis pagi. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Paula mengaku bersikap kooperatif dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik, termasuk kontrak kerjasama, foto, dan berkas lain yang dinilai dapat membantu pengungkapan perkara. Paula menyatakan tidak mengalami kerugian dalam kasus ini. Ia juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh.
11: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana dan ternyata

0: kebetulan program ibu tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
1: Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat hingga kini telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 diantaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara ini. Selain mengumpulkan keterangan dari para korban, penyidik juga memeriksa sejumlah influencer yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas promosi PT Hazanah Tama International atau Hanania Travel. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya menyebut sejumlah influencer menerima fasilitas umroh gratis sebagai bagian dari kerjasama promosi di media sosial. Salah satu influencer sekaligus presenter Anwar Sanjaya Pigano alias Anwar BAB secara sukarela mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada penyidik. Uang tersebut kemudian disita dan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebagai barang bukti.
2: Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir, yaitu saudari KN dan saudara FBI tidak hadir, kemudian tidak memberikan konfirmasi. Dari penyidik akan menerbitkan panggilan kedua kepada dua orang saksi tersebut. Kemudian ada beberapa juga influencer yang tidak hadir sesuai jadwal, namun menjadwalkan ulang di kemudian hari. Update-nya hari ini, seperti yang teman-teman ketahui, juga dipanggil influencer atas nama PT yang saat ini sedang menjalani.
1: Tersangka Direktur PT Hazanah Tama Internasional Ahmad Syafarhan Rahman dalam perkara ini masih ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur kembali naik Jumat pagi. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Kenaikan harga kedelai hingga mencapai Rp12.500 per kilogram juga membebani produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Agar usaha tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe.
1: Kenaikan harga kebutuhan pokok dikeluhkan pedagang di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini dipicu minimnya stok dari distributor. Meskipun cabai rawit turun dari harga Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, harga ini masih di atas normal. Adapun cabai merah besar kini berada di harga Rp60.000 per kilogram dari harga normal Rp30.000 hingga Rp40.000.
2: Sudah berapa lama?
3: Masih baru 3 hari ya.
2: 3 hari ini ya.
3: Gak tahu mungkin bisa naik lagi.
2: Oh, itu bisa naik lagi. Untuk penjualan sendiri gimana?
3: Ya, untuk penjualan sih ya agak mungkin. Soalnya kan ada kenaikan kan orang kan kaget. Tapi kalau nanti sudah normal mungkin terbiasa gitu. Belum terbiasa soalnya.
1: Kenaikan harga membuat omset penjualan pedagang menurun. Konsumen pun memilih untuk mengurangi jumlah pembelian untuk menyiasati pengeluaran harian. Pedagang berharap pasokan barang kembali normal agar harga bumbu dapur kembali stabil. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen pun terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
4: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru sampai 80 kiloan.
5: Kok bisa begitu, Pak?
4: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
5: Harga sama.
4: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
5: Enggak dinaikin harga enggak?
4: Enggak. Dari masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk memantau jalannya aksi mahasiswa. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, di kawasan. Tentu saja kita akan menanyakan, ada di mana ini posisinya? Arief, bisa Anda jelaskan? Karena tadi sebelumnya ada informasi bahwa perjalanan para mahasiswa ini sempat diblokade oleh pihak kepolisian. Dan Anda bisa jelaskan kepada kami di mana posisinya saat ini dan apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian memblokade jalannya para mahasiswa ini melakukan perjalanan untuk menuju Bundaran Hotel Indonesia.
6: Ya, selamat sore Iqbal. Betul sekali, memang untuk aksi unjuk rasa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa itu sudah dilakukan sejak siang hari tadi dan saat ini posisi saya tepat berada di seberang gedung Tamrin Plaza atau dekat dari Duku Atas atau dekat dari halte Transjakarta Tosari. Dan memang posisi kita berada di sini karena tidak jauh dari tempat kami berada saat ini. Saat ini sedang terjadi aksi dorong-mendorong antara massa mahasiswa dan juga dari pihak kepolisian, gabungan antara pihak kepolisian dan juga TNI. Dan memang sejak pukul 13 siang tadi itu massa aksi yang hendak menuju ke Bundaran Hotel Indonesia itu sudah diblokade atau sudah dicegat oleh aparat gabungan, yaitu kepolisian dan juga dari pihak TNI. Dan mereka dari aparat kepolisian juga TNI itu meminta kepada mahasiswa. Tidak langsung dari pihak kepolisian. mahasiswa tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa di gudang Hotel Indonesia. Nah ini tadi sekitar pukul 16 itu ada sejumlah mahasiswa yang berdatangan. Jadi kalau dari pantauan kami di sini kira-kira jumlah masa aksi itu sudah sampai sekitar 1000 mahasiswa yang mencoba untuk melakukan aksi unjuk rasa, dan mereka ini terus mencoba untuk membuka blokade dari pihak kepolisian agar mereka bisa masuk ke Bundaran HI. Dan memang dari tadi pukul 15 sampai dengan sore hari ini blokade dilakukan oleh kepolisian dan juga dari pihak TNI ini sedikit demi sedikit kebuka ya, karena mereka tadinya awalnya di duku atas, tapi lama-lama mereka maju karena posisinya sudah dekat dengan gedung Tamrin Plaza. Nah, tadi dari pantauan kami untuk Bundaran Hotel Indonesia sendiri atau masuk yang ring 1 Bundaran HI itu sudah sore tadi sudah mulai dipasangin oleh pagar-pagar penghalang massa. Jadi memang ini massa aksi sudah benar-benar tidak boleh masuk ke Bundaran Hotel Indonesia. Dan otomatis karena ini banyaknya massa aksi untuk arus lalu lintas dari arah Senayan menuju ke Bundaran HI itu sudah tidak. Lewati gedung Tamrin Plaza ini masih bisa dilewati, tapi kondisi sangat macet. Nah, jadi bagi cari jalan alternatif lain seperti lewat Jalan Imam Bonjol atau ini kantor di kawasan sini banyak yang lebih memilih untuk berjalan kaki, mereka menuju ke Stasiun Sudirman. Tapi memang meskipun terjadi aksi dorong-mendorong sampai dengan sore hari ini aksi unjuk rasa terbilang masih cukup kondusif ya, tidak ada aksi kekerasan yang berlebihan, hanya memang ada aksi dorong-mendorong. Dan memang ini dari masa aksi, ini menyuarakan 5 tuntutan. Itu yang pertama adalah hentikan kebocoran APBN, lalu yang kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan turunkan harga BBM, lalu yang ketiga mereka meminta untuk menyetop program MBG dan juga pembangunan koperasi desa Merah Putih, lalu yang keempat stop militerisme di ranah sipil, dan yang kelima yaitu mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan agar mereka pemerintah berhenti mengelak. Nah memang 5 tuntutan inilah yang terus disuarakan oleh massa aksi. Bahkan mereka juga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan bahwa Indonesia menuju kebangkrutan karena melihat dari kondisi ekonomi yang terjadi beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir dengan adanya

0: pelemahan dolar ditambah plus kemarin terjadi kenaikan BBM non subsidi yaitu Pertamax dari angka 12.300 menjadi di angka 16.000-an. Dan sampai dengan sore hari ini masa aksi masih bertahan di tempat saya dekat berdiri di Jalan Jenderal Sudirman, dan mereka sepertinya masih terus berusaha untuk membuka blokade. Tapi memang dari aparat kepolisian dan juga TNI, ini jumlah mereka juga dari pantauan kami, mereka jumlahnya cukup banyak, ada sekitar lebih dari 6.000 personil yang berjaga, gabungan dari polisi dan juga TNI. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana jalan aksi ini, karena memang sampai dengan sore hari ini dari masa aksi masih tertahan karena adanya blokade, dan mereka memang tidak boleh untuk menuju ke Bundaran Indonesia. Iqbal.
1: Oke, Arief, apakah Anda mendapatkan informasi terkait sampai kapan mereka akan bertahan di sana? Apakah memang tergantung dari blokade itu dibuka, dan juga penjagaannya seperti apa? Tadi Anda mengatakan juga sampai ada TNI juga ikut berjaga di sana. Ini apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian ataupun TNI? Apa yang menyebabkan sampai banyak sekali aparat juga ikut berjaga di sana?
0: Ya Iqbal, memang untuk aksi unjuk rasa ini diperbolehkan ya oleh dari pihak kepolisian, karena memang suara aspirasi mereka itu memang dilindungi oleh.
1: Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Arief, namun Arief tadi sempat memberikan informasi beberapa poin yang cukup bisa menjadi acuan kita, di mana kemacetan telah terjadi di sana, dan pihak kepolisian juga sudah membuka sedikit blokade yang selama ini sempat dilakukan di sekitar hotel Bundaran Hotel Indonesia. Selain itu juga tadi disampaikan juga bahwa sempat terjadi aksi dorong-mendorong, namun begitu sehingga saat ini sudah kembali lancar begitu ya, tidak terjadi aksi dorong-mendorong. Dan kita ke informasi lainnya, ratusan emak-emak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak kita murah. Sementara itu pedagang di Kota Tangerang mengeluh sulitnya mendapatkan minyak kita di pasaran. Minimnya stok membuat harga minyak kita lebih mahal dari semestinya.
2: Antrean warga memadati pasar murah yang digelar di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis. Sejak pagi, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini mengantre demi mendapatkan minyak kita yang dalam dua pekan terakhir mulai langka di pasaran. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, mereka tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi itu. Di pasaran, harga minyak kita tembus Rp21.500 per liter dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
3: Jadi kalau di sini lebih murah?
4: Iya, murah. Tapi antri kayak begini, Pak, dua juga dapat.
3: Berapa lama miantri lu?
4: Murah.
3: Sudah 1 jam.
4: Masa orang pasar mau beli jual murah kalau mahal nak belikan?
3: Ya, berapa di pasar, Bu?
4: Paling sedikit 20.
3: Oh, kalau di sini berapa, Ibu?
4: 15.
3: Tadi lama antrinya, Bu?
4: Lama.
3: Sejak kapan Bu tadi antri, Bu?
4: Sejak jam berapa? Kamu langsung masuk di situ.
2: Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar harga dan stok minyak di pasaran kembali stabil. Para pedagang bahan pokok di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terus terjadi. Hampir semua komoditas mengalami kenaikan harga. Yang paling menjadi sorotan adalah harga minyak goreng. Harga minyak kita bahkan tembus Rp21.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
5: Sekarang barang naik semua. Gak ada yang gak naik. Nah, goreng juga
6: baru sini, Pak.
5: Susah dapat. Ada sih ada, susah. Barang mahal itu.
2: Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan memastikan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak terus membebani masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Meski saat ini rupiah mulai menguat dari dolar Amerika Serikat, namun dampaknya masih dirasakan masyarakat, khususnya perdagangan barang elektronik. Perdagangan barang elektronik termasuk ponsel pun semakin lesu saat harga Pertamax naik tinggi hingga berdampak pada daya beli pelanggan. Masyarakat tentu dalam waktu dekat rupiah diminta untuk semakin perkasa sehingga ekonomi Indonesia semakin membaik.

0: Rupiah saat ini perlahan menguat. Meski sempat bertengger di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat, kini menguat di kisaran Rp17.900. Meski perlahan menguat, dampak pelemahan masih dirasakan pedagang barang elektronik. Seperti perdagangan ponsel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Lorong-lorong pertokoan yang biasanya dipadati pemburu gawai kini justru tampak lengang. Pedagang mengungkapkan kondisi sepinya pelanggan semakin parah usai rupiah melemah dan kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Sebelum dolar naik, udah sepi. Tambah lagi dolar naik, makin sepi.
2: Makin sepi ya, Bu ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih, Bu?
1: Karena semuanya kan naik.
2: Naik ya?
1: Bukan handphone aja, pangan semua naik. Sembako naik.
2: Berarti parah, Bu ya?
1: Ya, lumayan. Kalau menurut saya, lumayan sudah parah.
0: Melemahnya rupiah dan kenaikan harga non-subsidi BBM Pertamax memang menambah beban masyarakat kelas menengah sang penggerak ekonomi. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah.
3: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertama gitu. Kalau udah naik segitu internetnya kan jadi pengeluarannya lebih lagi ya.
4: Sebenarnya ada baik dan enggaknya ya, cuman sebagai consumer Pertama sendiri agak kaget dengan kenaikannya yang terlalu ekstrim menurut saya. Dikarenakan juga income dari kita juga dari sebagai pekerja korporat belum ada kenaikan, tapi kebutuhan demand keseharian yang meningkat.
0: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayat Satyaki, melalui keterangan tertulis mengatakan kenaikan harga Pertamax memang harus ditempuh pemerintah. Kenaikan harga Pertamax diperkirakan bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa 0,6 miliar dolar Amerika di tengah tekanan terhadap rupiah. Sebelumnya, Kamis pagi 11 Juni, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad optimis, langkah kebijakan pemerintah mengamankan anggaran akan mengembalikan kepercayaan investor asing. Dengan kembalinya investor asing ke Indonesia, diperkirakan rupiah akan terus menguat dan ekonomi Indonesia bisa pulih. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kenaikan harga Pertamax berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Sementara Center of Economic and Law Studies atau CELIUS menyebut kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter ini berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan.

0: menaikkan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menambahkan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahlil menambahkan Pertamax adalah BBM dan subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
1: Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta.
0: Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies memperkirakan keputusan menaikkan harga Pertamax RON 92 sekitar 32% ini menjadi langkah yang dipilih pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Namun tak ada pilihan di saat biaya impor BBM semakin mahal akibat rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menyatakan pengguna Pertamax bukan hanya kalangan mampu. Pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online juga banyak yang memilih Pertamax untuk kendaraan mereka.
2: Sinyal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika Pertamax naik, khususnya kelas menengah ya, maka kelas menengah pasti akan bereaksi. Bisa dengan mengurangi pengeluaran, maka implikasinya ketika mengurangi pengeluaran adalah aktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di perbelanjaan modern, pasti akan mengalami penurunan yang kemudian berimplikasi pada dunia usaha juga.
0: Selios mengingatkan selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dinilai beresiko menambah beban subsidi pemerintah karena meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan alasan di balik kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.
4: Bahwa harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
3: Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mendesak pemerintah mencegah badai PHK imbas melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Sebanyak 9 perusahaan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Naungan KSPSI mempertimbangkan melakukan pengurangan karyawan. Kondisi ini terjadi imbas kenaikan harga bahan baku yang diimpor. Saat ini posisi rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar. Kondisi ini yang memicu kekhawatiran gelombang PHK, terutama perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Andi Gani menilai jika tidak ada intervensi dari pemerintah akan masalah dolar ini, maka tak bisa dihindari terjadinya gelombang PHK. Sebelumnya pihaknya juga mendesak pemerintah mengaktifkan dan mengefektifkan kerja Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
5: Itu sangat berkaitan kenaikan dolar dengan situasi PHK. Kami baru saja mendapatkan laporan 9 anggota SPSI, 9 perusahaan besar, mengalami kesulitan produksi karena bahan bakunya import dan kesulitan mendatangkan bahan baku karena sudah tidak terjangkau. Dan kami meminta pemerintah untuk mencegah badai PHK agar dapat mencegah dolar naik semakin tidak terbendung. karena ini sangat berkaitan.

0: dengan risiko bagi PHK yang akan terjadi di Indonesia.
1: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti. Meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi, dampak kebijakan ini terhadap sektor real termasuk properti perlu dicermati bersama.
2: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
3: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm. Alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5. Pikir properti sudah punya bantalan ya.
2: Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia atau REI, Toto Lusida. Mengingat pengalaman suku bunga acuan pernah mencapai angka belasan pada masa pandemi, Toto optimistis kenaikan BI rate sejauh ini masih bisa ditoleransi.
4: Yang sangat mempengaruhi itu adalah kenaikan bahan-bahan, kenaikan BBM, itu yang pengaruhnya lebih besar dibanding dengan interest. Interest dinaikkan itu supaya ada kestabilan dari nilai tukar. Dengan kestabilan nilai tukar, itu akan tidak menaikkan harga-harga barang dengan sekejap. Itu justru lebih berbahaya dalam dunia usaha properti. Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai hari ini berubah-ubah karena sesuai dengan nilai tukar yang ada. Itu yang kita harapkan dengan naiknya BI rate ini bisa membalikkan dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan.
2: Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Memasuki semester kedua tahun 2026, landscape dunia usaha global dan domestik dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks. Geopolitik Timur Tengah yang memanas, tekanan rantai pasok hingga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan nyata bagi perekonomian Indonesia, baik di sisi pemerintah maupun pengusaha.
5: Di tengah ketidakpastian situasi perekonomian global, data menunjukkan konsumsi domestik Indonesia masih relatif terjaga. Meski demikian, risiko perlambatan ekonomi tetap mengintai. Kredibilitas fiskal dan tingginya biaya utang global kini menuntut langkah selektif dari pembuat kebijakan terutama oleh Menteri Keuangan dalam mengelola APBN. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri menilai, di tengah sempitnya ruang fiskal, strategi yang harus diambil oleh Menteri Keuangan sebenarnya sangat sederhana, namun memerlukan keberanian politik yang tepat.
6: Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam. Itu hanya tiga itu. Jadi segampang itu sebetulnya jadi Menteri Keuangan. Hanya menaikkan, potong, atau pinjam. Gak ada opsi lain. Kalau Anda gak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda gak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that. Ini balance sheet gak bisa diapa-apain. Ya. Nah, persoalannya adalah mungkin gak menaikkan. Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue, taxnya mesti dinaikkan. Increase that. Gak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang, cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi 3. Cut the spending selectively.
5: Menurut Khatib, rasionalisasi belanja secara selektif adalah jalan terbaik untuk menjaga kepercayaan investor. Hal ini mengingat 23% pelemahan rupiah dijelaskan oleh faktor risiko fiskal negara. Tidak hanya pemerintah, tekanan ekonomi ini juga membuat para pemimpin bisnis sektor swasta harus berpikir lebih tajam. Data survei menunjukkan tingkat optimisme para CEO di Asia Pasifik mengalami penurunan signifikan dalam 12 bulan ke depan. Menyikapi hal tersebut, CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi menegaskan bahwa perusahaan swasta harus meninggalkan cara-cara lama dan bertransformasi lebih disiplin. Strategi pertumbuhan harus difokuskan pada efisiensi berbasis data dan integrasi teknologi. Melalui strategi Scale Smarter and Execute Faster, Grab menunjukkan bagaimana adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI bisa membantu pelaku usaha bertahan serta tetap tumbuh di tengah landscape yang tidak menentu.
7: Di Grab, kami percaya bahwa peluang pertumbuhan masih sangat terbuka. Namun ruang untuk tumbuh itu dengan cara yang lama semakin sempit. Peluang tersebut perlu dikejar dengan cara yang lebih disiplin. Bagaimana kita memilih prioritas dengan lebih tajam, mengeksekusi dengan lebih cepat, dan memastikan bahwa setiap inisiatif itu benar-benar berdampak. Inilah yang kami maksud dengan scale smarter and execute faster. Bagi Grab, scale smarter berarti bertumbuh dengan pilihan yang lebih jelas, memilih area yang benar-benar menciptakan nilai, tentunya dengan data.
5: Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, pemerintah yang kredibel dengan eksekusi taktis dari pelaku usaha berbasis teknologi menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menavigasi babak baru pertumbuhan ekonomi yang berdampak di masa depan. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
1: Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Insentif pajak yang selama ini diperpanjang setiap tahun kini ditetapkan secara permanen untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan hingga saat ini pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan pajak UMKM. Pernyataan ini disampaikan Maman usai menghadiri pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Kamis malam. Menurut Maman, pemerintah justru berupaya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku UMKM. Maman menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, insentif pajak UMKM yang sebelumnya diperpanjang dari tahun ke tahun, kini telah diberlakukan secara permanen. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis dan mengembangkan usahanya.
8: Mengenai pajak begini, sampai hari ini saya sudah beberapa kali sudah sampaikan bahwa terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang satu tahun diperpanjang, satu tahun diperpanjang, di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi pajak insentif

pajak untuk usaha mikro kecil menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun itu 0,5%, itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 5

0: Logam mulia masih dianggap sebagai instrumen investasi yang aman dan menjanjikan.
1: Penurunan harga emas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar yang wajar. Bagi sebagian masyarakat, kondisi ini justru dimanfaatkan untuk menambah kepemilikan emas sebagai aset investasi jangka panjang. Para produsen emas pun tetap optimis menghadapi situasi tersebut. Mereka menilai emas masih menjadi salah satu aset lindung nilai atau safe haven. Bahkan masih menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung pameran emas Bandung Jewelry Fair yang diselenggarakan di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.
2: Kalau kami sih, pemerintah ya, karena ini juga termasuk produk ekspor, kami ingin semua juga, kalau dari produsen pasti tertib. Nah, jadi kalau untuk semua sih kita berilah iklim usaha yang lebih kondusif lagi untuk produsen perhiasan kita, terutama untuk ekspor juga ada kemudahan-kemudahan lagi yang diberikan pemerintah. Karena kalau yang namanya produsen, dia tidak akan gambling, nggak akan main-main, karena yang namanya pelaku usaha kan terikat dengan
3: kehidupan. Apa sih, emas perhiasan itu sedang mengalami konsolidasi harga, ya. Jadi, ya, konsolidasi harga, kenapa? Karena faktor geopolitik yang juga masih belum stabil, juga geoekonomi, ya. Nah, itu kan menyebabkan jadi adanya inflasi, ya. Inflasi yang tinggi itu tentu harus disiasati dengan mengadakan istilahnya diperlukan simulasi untuk mengatasi ekonomi di negara yang terkena inflasi tinggi tersebut. Jadi masih banyak bank-bank sentral yang menahan suku bunga tinggi, ya. Nah, ini tentu faktor yang kurang menguntungkan bagi emas, ya. Jadi itulah emas juga turun gitu kan.
1: Dalam pameran ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para produsen emas. Selain itu, juga dapat menambahkan koleksi emas untuk masyarakat pecinta perhiasan emas. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Dua negara saling melancarkan serangan. Informasi selengkapnya sejeda.

0: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
1: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
2: Those strikes that will happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
1: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
3: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayi. Jang qatan be naf keshvar ni. Amma injuri ham ni, agar khastan unha nisbat be عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینند.

0: چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم.
1: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat.
2: Donald Trump mengumumkan bahwa ia membatalkan serangan terhadap Iran yang semula direncanakan pada Kamis malam. Pembatalan ini dikarenakan Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan negosiasi sebuah kesepakatan. Meskipun otoritas Iran belum mengonfirmasi apapun. Lalu bagaimana reaksi dari pasar keuangan dunia?
3: Stocks rallying at the market's close Thursday afternoon as news of a possible peace deal between the U.S. and Iran looms.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran.
3: President Donald Trump touting the progress in negotiations just hours after threatening the U.S. would launch strikes on Iran. But few details were released about all the terms in the deal.
4: Iran will in no way, shape, or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon.
3: That has been a key sticking point all along. But promises of a deal have been made before, and Iran's foreign ministry spokesperson said it was, quote, merely speculation.
5: This is apparently the 37th time that he has said that Iran's at the table, they're making a deal, and the war will be ended.
3: Oil prices dropping Thursday as investors react to the news.
6: While the market may believe this right now, there's still pressure building in the backdrop that if a deal doesn't land, there is more and more pressure every day that the strait remains closed.
3: Sunday marked 100 days since U.S. and Israeli forces first launched strikes on Iran. In that time, gas prices have surged roughly 40%. That's because maritime traffic through the Strait of Hormuz has essentially halted, cutting off 20% of the world's oil supply from global markets. The disruption in oil production has sent gas prices soaring. As of Thursday, the national average for a gallon of regular gas was $4.13, a far cry from the $2.98 before the war. Even if a deal is finalized, experts say it could take a while before drivers see gas prices at the pump come back down. I'm Jen Sullivan reporting.
2: 100 hari sudah berlalu sejak konflik antara Israel dan Hezbollah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada April, serangan dan pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut potret Lebanon sebelum dan sesudah 100 hari konflik yang menyisakan kehancuran di berbagai wilayah negara tersebut.
1: 100 hari lalu, jalanan Beirut, pantai Tiro, dan kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hezbollah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret, wajah Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam, dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
2: Hujan deras di Guatemala memicu persoalan baru. Gunungan sampah menutupi pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Sementara kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada Kamis, insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah di sebuah pabrik.
7: Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari memicu krisis lingkungan di Guatemala. Gunungan sampah menutupi garis pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Limbah plastik, kayu, serta sampah rumah tangga tampak membentang dan menyelimuti pesisir. Akibatnya, aktivitas nelayan setempat lumpuh total. Sementara polusi yang terus menumpuk meningkatkan resiko kerusakan ekosistem serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Otoritas menyebut luapan sungai akibat curah hujan tinggi menyeret sampah dari kawasan permukiman hingga ke muara dan pantai. Petugas bersama warga kini terus melakukan pembersihan. Namun besarnya volume sampah membuat proses evakuasi dan pemulihan kawasan diperkirakan memakan waktu lebih lama.

0: Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan Pasir Kudang, Johor, Malaysia pada Kamis. Fenomena yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah kimia di sebuah pabrik industrial. Insiden terjadi pada Kamis siang saat tangki industri berkapasitas 200 liter yang berisi limbah asam anorganik bekas mengalami kebocoran. Petugas pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Otoritas tempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sisa limbah kini telah dipindahkan melalui sistem khusus, sementara penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Beni Dermawan. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetaplah bersama kami.
2: Barang itu yang di tanah.
3: Pengen itu kan?
4: Canggih.
3: Oke.
1: Seorang wanita bernama Elizabeth Yamelau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Beni Dermawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tiga orang santri yang tengah berenang di pantai selatan Blitar, Jawa Timur, tenggelam terseret arus ombak. 12 diselamatkan, sementara satu orang masih dalam pencarian.
0: Kamera amatir warga merekam saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah santri lainnya yang melihat panik dan berusaha memberikan pertolongan bersama warga. Satu orang berhasil ditarik oleh rekannya, sementara dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi langsung mengerahkan perahu nelayan. Satu orang santri berhasil diselamatkan, sementara satu orang lainnya masih hilang.
5: Ombak besar tersebut menyeret tiga santri tersebut. Satu santri berhasil diselamatkan oleh temannya, kemudian dua santri tersebut sempat terseret oleh ombak, dan kemudian satu santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian satu lagi saat ini masih dalam pencarian.
0: Sebelumnya 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing class didampingi oleh 10 ustadz dan ustazah. Sesampainya di lokasi, sebagian berenang di sisi timur meski kondisi angin kencang disertai ombak besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita bernama Elizabeth Yamelau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Selasa. Sebelumnya, korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di area kebun. Namun sang suami terkejut mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa tubuhnya. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh istrinya dari lilitan dan mulut ular itu tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Deretan artis diperiksa dalam kasus dugaan penipuan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel pada Kamis. Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi. Sebelumnya pasangan Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid juga memenuhi panggilan polisi.
6: Artis Paula Verhoeven diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh PT Hazanah Tama Internasional atau Hanania Travel. Selepas menjalani pemeriksaan pada Kamis sore, Paula menyebut dirinya menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Paula menegaskan keterkaitannya dalam perkara ini tidak berhubungan

0: hubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga, di mana keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta.
1: Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania.
0: Paula juga turut menyampaikan keprihatinan atas nasib para calon jemaah yang gagal menunaikan ibadah umroh. Sebelumnya, influencer Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang sama. Pihak Tariq tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tariq mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya. Presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Rasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mencatat telah memeriksa 140 orang saksi dalam kasus Hanania Travel. 122 di antaranya merupakan saksi korban yang mewakili 337 jemaah yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu, tersangka Sony Sanjaya, mantan wakil ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan Justice Collaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
4: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
3: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan Justice Collaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
4: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis. Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual beli titik dapur SPPG. Pemerintah juga menyebut sedang menghitung ulang dan membuka peluang pengurangan anggaran Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendorong agar pembenahan tata kelola di lingkungan BGN dilakukan secara menyeluruh.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
6: Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? 12 triliun.
5: Pemerintah mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar 268 triliun rupiah setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Sementara itu, praktisi hukum Andri Saputra menilai langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan pelanggaran di lingkungan BGN patut diapresiasi. Menurut Andri, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis.
7: Kita berharap dengan adanya kepala yang baru dilantik oleh Presiden itu benar-benar mempunyai tingkat profesionalisme tinggi untuk membenah, karena ini program Presiden yang sangat baik kepada masyarakat, di mana untuk menurunkan stunting. Kedua, di mana SPPG tersebut ada diduganya titipan-titipan itu harus ditindak, jangan dibiarkan, karena sudah ada OC-OCN tersebut yang benar-benar harus ditutup untuk melakukan pembenahan serius.
5: Ia menegaskan, dugaan keberadaan SPPG titipan yang sebelumnya sempat diungkap perlu ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026. Pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan transaksi pelaku usaha, khususnya UMKM.
8: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat Kamis malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan kenong bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran Harta Timur Daya. Gelaran yang menjadi ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini akan berlangsung selama 32 hari dan menampilkan ribuan produk dari berbagai sektor usaha. Tahun ini, Jakarta Fair diikuti sekitar 2.800 peserta dengan 1.800 stand atau tenan. Komposisinya terdiri dari 55% sektor swasta dan 45% pelaku UMKM.

0: Penyelenggaraan tahun ini disebut lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya jumlah peserta yang berpartisipasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis jumlah pengunjung dan nilai transaksi tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu yang menembus 7,3 triliun rupiah.
1: Memperingati Hari Laut Sedunia, aksi bersih-bersih di Nusa Penida dilakukan oleh berbagai pihak lintas generasi. Aksi ini yang dilakukan di kawasan Coral Triangle ini sekaligus aksi perlawanan pada sampah laut yang terus mengancam ekosistem laut dan pesisir.
2: Para siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga menengah atas antusias mengikuti permainan dan sesi belajar interaktif mengenai ekosistem pesisir dan cara pemilahan sampah yang ditemukan di laut. Aktivitas yang digelar di Wantilan, Batu Nunggal, Nusa Penida, Bali itu merupakan rangkaian acara memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni. Dalam sesi lain, para siswa melanjutkan kegiatan dengan aksi membersihkan kawasan sekitar Pantai Sampalan, Nusa Penida.
3: Yang sangat positif sekali, terutama untuk anak-anak, generasi muda kita, agar paham bahayanya polusi plastik di laut terutama. Jadi apabila generasi muda kita ini sudah paham mengenai bahayanya polusi plastik, maka laut kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan apa yang kita konsumsi dari laut akan membuat tubuh kita sehat juga.
2: Pulau Nusa Penida bersama Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang merupakan kawasan konservasi perairan di Indonesia yang sekaligus menjadi titik kampanye konservasi dan perlindungan global. Sudah sepatutnya dukungan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi lingkungan hidup, hingga operator jasa menyelam bergerak untuk peduli untuk melindungi kawasan ini. Meskipun hal itu tetap tidak menghindarkan Nusa Penida lolos dari masalah lingkungan seperti masalah sampah, khususnya yang berada atau berujung di wilayah perairan.
4: Because it's such a beautiful place, a high biodiversity for marine animals. We have more than 300 coral species here, more than 200 species of fish. We have ecosystems, coral reefs, mangroves, seagrass, and also the connectiveness among those three ecosystems are very important for fisheries, but also for tourism, shoreline protection. So it's very important. Many people here depend on the coral reefs for their livelihoods, and it's recognized as a place of global significance.
2: Selain membersihkan kawasan sekitar pantai, inisiatif kegiatan bersih-bersih kali ini terintegrasi menjangkau tiga ekosistem yang saling terhubung. Mulai dari pesisir, permukaan laut, hingga bawah laut. Lebih dari 100 peserta muda terlibat bersama masyarakat setempat dan pelaku pariwisata. Kartika Widowati, Kelungkung, Bali.
1: Polres Metro Jakarta Pusat mewujudkan cita-cita Deni Santoso, seorang pejuang anak leukemia, untuk menjadi polisi. Bersama lembaga Make-A-Wish Indonesia, Deni mengunjungi markas Polres Metro dan menjalankan tugas layaknya seorang polisi.
5: Cita-cita Deni Santoso menjadi polisi terwujud April lalu ketika anak berusia 6 tahun ini mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemani aktivis organisasi Make-A-Wish, Deni dihadiahi seragam lengkap dan diajak bertugas sebagai polisi cilik. Termasuk melakukan patroli di sekitar markas Polres Metro dengan menaiki mobil patroli polisi. Dalam sebuah adegan, Deni bahkan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menangkap penjahat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polri Renot EP Hutagalung mengatakan mewujudkan mimpi Deni sebagai polisi merupakan hal membanggakan bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat.
6: Hari ini kami sedang menghormati satu harapan anak. Kami merasa bahagia sekali karena bisa ikut menemani satu mimpi yang begitu indah. Melihat senyum, semangat, dan kebahagiaan adik Deni Santoso. Hari ini adalah hadiah juga bagi kami Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk adik, terima kasih sudah datang.

0: Beri kebahagiaan juga untuk kami. Kamu bukan hanya memakai seragam polisi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan kami semua.
1: Dukungan moral untuk kesembuhan juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra.
2: Untuk ADD ini tetap semangat, tetap positif thinking, kita mampu, kita bisa sembuh, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita.
1: Di tengah perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, senyum Denny menjadi pengingat bahwa harapan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat menjadi energi besar bagi anak-anak pejuang kanker untuk terus melangkah.
3: Kita ke informasi seputar haji. Dalam perjalanan menuju ke Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Haramain Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan Medina dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan Komet Multazam berikut ini.
4: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Yana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
5: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah ditimpukin, tadi apa dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang itu Rasulullah. Sampai lagi sujud tidak ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Nabi Muhammad sabar-sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umroh.
4: Sehari kemudian, jemaah turis Yana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.
3: Masih seputar informasi haji, bagi jemaah haji Indonesia, pasar Kakia di Mekah Arab Saudi adalah surganya belanja oleh-oleh. Sementara itu dari tanah air, ikon haji dunia 2026 asal Maros, Nenek Jumaria tiba di tanah air. Nenek Jumaria pulang membawa oleh-oleh boneka unta untuk cucunya.
6: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakia, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini

0: kondisinya luar biasa ramai.
1: Pasar Kakia memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakia ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
2: Murah-murah, lihat dulu, lihat.
1: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
3: Udah coklat buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu kardigan, udah beli.
4: Harganya gimana, Bu?
3: Lumayan, nego sih, nawar-nawar
5: bisa ditawarin.
3: Iya.
1: Pasar Kakia buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumaria, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumaria yang mengenakan nispa haji khas Bugis Makassar langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros Kaidir Syam yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumaria mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
6: Pakai perasaan. Oh, pakai semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
5: Lancar
6: ibadah? Lancar semua?
5: Iya.
6: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
1: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Tuan rumah Meksiko sukses membungkam Afrika Selatan 2-0 dalam laga pertama grup A Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Stadion Mexico City pada Jumat dini hari waktu Indonesia ini diwarnai 3 kartu merah. Di hadapan ribuan pendukungnya, Meksiko tampil agresif sejak menit awal pertandingan. 8 menit usai kick off, tembakan mendatar penyerang Meksiko Julia Quinones sukses menjebol gawang Afrika Selatan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Usai turun minum, Meksiko berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan Raul Jimenez pada menit ke-66. Laga perdana Piala Dunia 2026 diwarnai 3 kartu merah. 2 pemain Afrika Selatan, Yaya Sidhol dan Themba Zwane, diganjar kartu merah di menit 49 dan 83. Sementara 1 pemain Meksiko, Cesar Montes, mendapatkan kartu merah di masa injury time.
1: La primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte tranquilamente, era un 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Un solo remate de ellos a 2 metros de la portería, fuimos ampliamente superior en la primera parte, pero el marcador no reflejó esto que estoy diciendo. Era uno al poste, el portero sacó otra, le pegamos otra para afuera y entonces fuimos complicando paulatinamente. El segundo gol, más la expulsión de ellos, dio la sensación que nos

0: relajó y no fuimos verticales, pero bueno, para ser el primer partido, esto, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
1: Supporter Meksiko merayakan kemenangan tim nasional mereka atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Para supporter merayakan kemenangan pasukan Javier Aguirre di luar Stadion Azteca dengan bernyanyi dan berjoget bersama.
2: Kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan di laga pembuka Piala Dunia 2026 disambut meriah supporter di luar stadion. Mereka merayakan kemenangan Raul Jimenez dan kawan-kawan dengan bernyanyi dan berjoget. Pada pertandingan pembuka itu, Meksiko meraih kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol Meksiko dicetak Julian Quinones dan Raul Jimenez.
3: Este es un sueño de mi vida. Vivir un mundial en México es mi primer mundial. Y con México ganando 2-0 y el ambiente es increíble. Venir acá y ver a los mexicanos con ese grito, México. Mi alma, mi corazón está feliz hoy.
4: La victoria de México es no hay nada más que pedir. Es lo único que queremos, una victoria. Nada más.
2: Usai mengalahkan Afrika Selatan, Meksiko selanjutnya akan bertemu dengan Korea Selatan di Guadalajara pada Kamis mendatang.
1: Masih dari grup A, Korea Selatan berhasil meraih kemenangan dalam laga perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko ini, Republik Ceko unggul 1-0. Melalui gol yang dicetak Ladislav Krejci di menit 59. Selang 8 menit kemudian, Taeguk Warriors menyamakan skor berkat gol Hwang In-bum. Pada menit 77, gol pemain Ceko Saucek dianulir wasit setelah dinyatakan offside melalui VAR. 3 menit kemudian, Korsel unggul 2-1 berkat gol Oh Hyun-gyu. Dari hasil ini, Meksiko memimpin klasemen grup A dengan poin 3. Di posisi kedua, Korea Selatan dengan poin yang sama namun kalah selisih gol. Sementara di posisi ketiga dan keempat, Republik Ceko dan Afrika Selatan dengan poin 0. Gelaran Piala Dunia 2026 resmi dibuka Kamis waktu setempat di Stadion Azteca, Meksiko. Tahun ini, upacara pembukaan digelar terpisah di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.
2: Meksiko jadi negara pertama yang menggelar opening ceremony Piala Dunia 2026. Upacara digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca. Pembukaan di Meksiko mengusung tema budaya lokal, terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Setelah upacara selesai, laga pembuka antara Meksiko versus Afrika Selatan dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis internasional tampil dalam acara tersebut seperti Shakira, J Balvin, Burna Boy, dan sejumlah artis lainnya. Menyambut pertandingan pertama, para penggemar di Meksiko mengenakan kostum mariachi, lengkap dengan sombrero dan trompet. Para penggemar pun membentuk lautan warna hijau tua saat Shakira dan Burna Boy membawakan lagu kebangsaan Piala Dunia 2026 dan kembang api menerangi stadion. Diperkirakan lebih dari 80.000 penggemar memadati Azteca yang telah direnovasi untuk pertandingan pertama. Penggemar Meksiko jauh lebih banyak daripada penggemar Afrika Selatan di sekitar Azteca, tetapi beberapa pendukung Bafana-Bafana tetap menunjukkan kehadiran mereka.
1: Amerika Serikat akan bertemu dengan Paraguay pada laga pembuka grup D di Piala Dunia 2026. Amerika Serikat mengincar gol cepat demi mendapatkan 3 poin, sementara Paraguay akan mengandalkan kekuatan lini pertahanan untuk meredam agresivitas Amerika Serikat. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Tuan rumah Amerika Serikat akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Paraguay pada Sabtu waktu Indonesia. Skuad tim Amerika Serikat terbebani ekspektasi tinggi dari supporter. Kendati demikian, para pemain Amerika Serikat optimistis bisa meraih poin penuh saat bertemu Paraguay. Pasukan Mauricio Pochettino berharap bisa mencetak gol cepat ke gawang Paraguay demi membawa pulang kemenangan.
6: Yeah, extremely important. You know, it'd be nice to score early, but I think if we have

0: a strong start, you know, where we're pressing high up the field. We have momentum going into, you know, the 15-minute mark. I think we put ourselves in a good spot. But yeah, if we can start like that, this is a really good shot of, you know, getting out of the group.
1: Sementara itu, timnas Paraguay telah menyelesaikan persiapan terakhir mereka menjelang laga melawan Amerika Serikat. Pasukan Gustavo Alfaro menyelesaikan latihan terakhir mereka di Universitas San Jose, California pada Kamis. Kembali tampil di putaran final Piala Dunia sejak terakhir kali pada 2010 lalu, La Albiroja berharap bisa mencuri poin saat bertemu Amerika Serikat. Paraguay masih akan mengandalkan kokohnya lini pertahanan mereka untuk meredam agresivitas timnas Amerika Serikat. Namun Paraguay harus mewaspadai tren bagus tim Paman Sam yang dalam 3 pertandingan terakhir melawan tim dari Amerika Selatan selalu meraih kemenangan.

0: pipa, guys. Kebakar hebat sore.
1: Kebakaran melanda pabrik pipa di Jalan Gaga, Kecamatan Sunggal, Kamis petang. Besarnya api diduga dipicu oleh banyaknya material bahan baku yang mudah terbakar. Sebanyak 6 unit armada pemadam kebakaran dari Kota Medan, Deli Serdang, dan Binjai dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala padatnya warga yang menonton di sekitar lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan, namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik pada salah satu mesin produksi.
0: Pabrik ini sedang beroperasi atau gimana, Bu?
2: Iya, sedang operasi. Tapi saat kejadian memang jam kerja sudah selesai, karena biasanya jam 4 biasanya untuk jam kerjanya sudah selesai. Kan?
0: Informasi yang Ibu terima, ada korban jiwa nggak, Bu?
2: Sementara ini tidak ada.
1: Sementara itu, Siriono, kakek berusia 86 tahun, warga desa Jambangan Ngawi, ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Besarnya api membuat warga sekitar tidak mampu melakukan pemadaman, sehingga bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu tersebut ludes terbakar. Saat kebakaran terjadi, istri korban sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
3: Kalau saya tahu, Pak, ya saya kesini udah besar, udah keliling. Jadi saya langsung bantuin gitu aja. Langsung bantuin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak sih. Lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
4: Oh, api udah besar gitu?
3: Udah besar sampai sini, ya.
4: Nggak bisa ada upaya untuk nyelamatin korban?
3: Nggak bisa. Udah keliling, api udah keliling.
5: Kapan di sendiri apa ada temannya?
3: Kan biasanya sama istrinya, tapi istrinya tadi katanya beli lontong.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran tersebut.
6: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Mahasiswa dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa di Jabodetabek membawa 5 tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan Jenderal Sudirman dan beberapa wilayah. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Aksi massa mahasiswa yang rencananya digelar di Bundaran HI dihambat aparat kepolisian. Rombongan mahasiswa dicegat di kawasan Semanggi dan juga Duku Atas. Menurut mahasiswa, mereka diarahkan polisian untuk berdemo di depan gedung DPR. Namun hal tersebut ditolak mahasiswa yang bersikeras melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI. Mahasiswa mengaku kapok berdemonstrasi ke simbol negara seperti gedung DPR atau istana. Karena itulah mereka memilih berunjuk rasa di Bundaran HI.
1: Kami mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan menuju Indonesia Bangkrut ingin melakukan press release terkait penahanan dan blokade serta represivitas yang dilakukan oleh polisi kepada kami, dan kami juga dipaksa malam melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami merencanakan dan juga telah mengirimkan surat kepada polisian, kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI. Pada pukul 12 kurang 5 menit siang, kami tepatnya di Duku Atas ditahan oleh polisi. Saat itu kami sedang ingin menjalankan ibadah sholat Jumat, di mana hal itu telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Konstitusi dan juga Pancasila.
0: Hari ini mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut adanya perbaikan sistem dan juga kebijakan pemerintah. Di sisi lain, reformasi jilid 2 menggema di media sosial. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana hal ini jadi momentum pembenahan berkelanjutan yang diupayakan dan sedang dilakukan pemerintah? Kita diskusikan malam hari ini dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Dan mungkin sebentar lagi ada juga pengamat sosial politik Ubedillah Badrun yang akan bergabung. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu yang di studio. Selamat malam Bang Kodari.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah hadir, ya. Berkenan di studio CNN Indonesia.
2: Iya, dengan senang hati.
0: Baik, dan saya sapa juga Bang Ubed yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bang Ubed.
3: Ya. Selamat malam Mbak Diana.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir melalui sambungan Zoom Bang Ubed. Oke, okay. Baik, saya mau ke Bang Kodari terlebih dahulu. Yeah. Bang Kodari, tadi kan siang ke sore ini sempat ada narasi bahwa ada pencegatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI, kepada teman-teman mahasiswa. Apa penjelasan pemerintah soal itu Bang?
2: Saya kira bukan pencegatan ya, tapi lebih kepada penataan lalu lintas, bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat tetap bisa berjalan. Jadi di satu sisi mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi di sisi yang lain kegiatan perkantoran, kegiatan ekonomi juga tetap bisa berjalan dengan optimal.
0: Oke, berarti memang alasannya serta-merta karena arus lalu lintas ataupun kepentingan masyarakat yang lain.
2: Ya, tentu saja kita harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari semua sektor kemasyarakatan. Sekali lagi ada aspirasi mahasiswa, tetapi juga ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan perkantoran, dan ada kegiatan pendidikan, kegiatan lain-lain yang juga tentu harus berjalan dengan baik.
0: Alasan dari teman-teman mahasiswa kan menyebutkan kenapa mau di Bundaran HI, karena itu adalah center of attention dari Jakarta. Mereka menyebutkan tujuannya kan juga bukan hanya ke DPR saja, tapi juga ke pemerintah, sehingga rasa-rasanya tempat Bundaran HI itu paling tepat.
2: Bundaran HI kan adalah ruang publik kan, ruang publik artinya kan yang berhak untuk bisa menggunakan ruang publik itu adalah semua kelompok masyarakat. Terus terang saya sendiri dari Cempaka Putih tadi kesini juga lihat-lihat rute.
0: Harus lihat rute kan.
2: Artinya apa? Karena memang kegiatan-kegiatan satu kelompok masyarakat itu juga tentu berpengaruh terhadap kelompok masyarakat yang lain.
0: Betul.
2: Jadi semata-mata soal pengaturan kelancaran dari kegiatan seluruh elemen masyarakat.
0: Oke. Okay. Bang Kodari, saya mau masuk ke tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang kesini begitu ya, yang berdemonstrasi pada hari ini. Ada stop pemborosan APBN, kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, kemudian penghentian program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian yang keempat ini soal militerisme di ranah sipil. Dan yang terakhir ini Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Mungkin kita agak bahas satu-satu ya. Mungkin yang nomor satu dan nomor tiga itu lumayan berkorelasi begitu ya Bang. Soal pemborosan APBN, menurut Abang sebenarnya tuntutan ini tuh wajar atau tidak sih melihat misalnya MBG dan juga Kopdes yang memakan APBN cukup banyak?
2: Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar ya sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa, apalagi sebagai mantan aktivis mahasiswa.
0: Nah,
2: juga.
0: Itu loh, Bang.
2: Iya. Nah, di sisi yang lain tentunya kita harus bisa memberikan perspektif ya, okay. Perspektif data dan informasi mengenai tuntutan pertama misalnya mengenai pemborosan APBN yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan.
0: Oke, okay, di berbagai sektor
2: ya kan. Di awal sekali pemerintahan Pak Prabowo melakukan penghematan yang tidak urgen, tidak esensial itu di stop sehingga pada waktu itu bisa dihemat sekitar 300 triliun. Yang kedua justru Pak Prabowo ini adalah figur yang paling depan untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Misalnya ini yang terbaru Pak Prabowo membentuk yang namanya Badan Ekspor Satu Pintu atau PTDSI. Itu kan ditujukan untuk mencegah kebocoran terhadap APBN kita yang telah berjalan puluhan tahun dalam jumlah yang sangat fantastis.
0: Okay.
2: Total sekian puluh tahun kan sampai 15 ribu triliun. Nah justru ini yang seyogjanya didukung oleh teman-teman aktivis mahasiswa,
0: okay.
2: Bagaimana selama ini pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia telah dikadalin. Nah, dikadalin oleh kelompok-kelompok tertentu ya, sehingga yang seharusnya menjadi kekayaan alam, seharusnya bisa menjadi program-program yang ditujukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain, itu justru mau dihentikan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah Panglima paling depan, Panglima melawan kebocoran.
0: Okay.
2: Harus didukung oleh teman-teman mahasiswa.
0: Oke, okay. Jabatannya di tongkrongan paling serem, Panglima tempur untuk penghematan. Tapi Bang, beberapa orang kan menilai penghematan itu dilakukan karena nanti posnya untuk MBG dan juga Kopdes. Ini berkaitan dengan tuntutan ketiga, bagaimana Anda menanggapi hal itu?
2: Ya tentunya jangan didikotomikan ya, karena apa? Karena yang namanya pemerintah itu pasti harus melayani kebutuhan dari masyarakat yang sektornya sangat banyak. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada yang lain-lain. Sebagai informasi, pada hari ini sekitar ya 1.300 triliun atau sepertiga dari APBN itu sesungguhnya dipergunakan untuk dukungan sosial atau subsidi, mulai dari subsidi BBM, kemudian subsidi listrik, ya, kemudian juga untuk program misalnya beasiswa, LPDP, ya, kemudian sekolah rakyat. Banyak sekali program-program yang ditujukan untuk membantu masyarakat.
0: Okay.
2: Nah, barusan ini misalnya pemerintah mengambil keputusan untuk memperpanjang bantuan beras kepada golongan menengah ke bawah. Khusus mengenai kedelai misalnya, pemerintah lewat Kemenko Pangan telah mengambil langkah untuk memberikan subsidi sekitar 2.000 per kilogram.
0: Okay.
2: Jadi sesungguhnya dukungan-dukungan pemerintah kepada masyarakat itu, ya dukungan negara kepada masyarakat itu sangat sangat masif dan sangat luas. Bahwasanya ada program-program yang membutuhkan anggaran besar, ya karena memang skalanya besar, skalanya masif. Tetapi itu semua ditujukan untuk bangsa Indonesia sendiri.
0: Okay.
2: Contohnya MBG untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan IQ, menurunkan stunting generasi muda kita, supaya generasi muda kita nanti punya daya saing yang tinggi. Untuk koperasi sendiri ditujukan untuk mempermudah distribusi barang-barang kebutuhan pokok untuk masyarakat. Kemudian juga untuk ya nanti dibangun koperasi simpan pinjam ya untuk melawan rentenir.
0: Oke, baik.
2: Bang dengan Kodari. Bunga yang sangat murah begitu untuk menjadi off taker bagi produk-produk pertanian. Jadi semuanya itu justru ditingkatkan untuk menambah penghasilan dan pendapat masyarakat. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai perspektif yang perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa.
0: Oke, baik. Klaim bahwa masyarakat Indonesia banyak dikadalin oleh beberapa pihak. Ini saya mau tanyakan ke Bang Ubed.
2: Yeah.
0: Bang Ubed, menurut Anda, lima tuntutan itu hadir karena memang banyak masyarakat yang dalam tanda kutip dikadalin sama beberapa pihak yang mungkin tidak menginginkan Indonesia untuk maju atau seperti apa tanggapan Anda?
3: Iya, saya kira mahasiswa tentu mereka menyampaikan tuntutan itu berbasis pada data dan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, hasil diskusi yang dalam itu. Kenapa? Karena beberapa usulan misalnya tentang MBG yang mereka minta, termasuk juga operasi Merah Putih, proyek desa itu, mengapa mereka minta diberhentikan? Karena memang secara empirik tata kelolanya ngaco. Kan itu secara empirik. Ada korupsi yang luar biasa di tata kelola MBG misalnya. Dan itu sudah berlangsung sekian lama kan, sehingga dugaan korupsinya luar biasa banyak begitu. Jadi kalau kemudian mahasiswa menuntut bahwa MBG di moratorium atau bahkan dibubarkan, itu saya kira cukup rasional untuk memberi satu jeda atau satu efek jera pada praktek korupsi yang masih terjadi begitu luar biasa di Indonesia. Kan musuh besar mahasiswa itu diantara adalah praktek korupsi-korupsi nepotisme. Dan itu yang sebetulnya dibalik tuntutan mahasiswa itu yang sebenarnya mahasiswa inginkan. Bagaimana kemudian pemerintah mampu melakukan satu perubahan radikal untuk memberantas korupsi-korupsi nepotisme itu. Jadi termasuk juga tadi misalnya Bung Kodari bilang satu pintu untuk ekspor. Yeah. Itu kalau tata kelolanya nggak beres juga nggak ada gunanya. Seluruh narasi yang disampaikan oleh pemerintah, kalau kemudian secara empirik tata kelolanya nggak beres, itu justru tetap akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, termasuk ketidakpercayaan dunia internasional. Nah, lain misalnya, mahasiswa ingin kemudian tentara dan polisi masuk ke barak, misalnya. Itu kan bahasa aksi mahasiswa ya. Mengapa mereka menuntut tentara dan polisi itu untuk

kembali ke barak, itu sebetulnya mereka menginginkan agar tentara misalnya tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil.

0: Polri kembali ke tugas utamanya,
1: okay.
0: Bahwa tentara itu sebagai fungsi pertahanan dan polisi fungsi keamanan kan itu. Dan detail seluruh argumen tuntutan mahasiswa itu sangat bagus. Berarti kalau di Ramangun saya baca ada 10 tuntutan kan, termasuk misalnya bagaimana anggaran pendidikan yang 20% itu betul-betul untuk pendidikan gitu. Tidak dibagi-bagi ke lembaga lain. Jadi kalau kita mau konsisten dengan konstitusi 20% untuk pendidikan, mestinya juga konsisten untuk kemudian menganggarkan pendidikan itu tidak dibagi-bagi bahkan diambil untuk kepentingan-kepentingan lain, tapi fokus untuk pendidikan. Itu juga rasional ya tuntutan mahasiswa, dan itu dasarnya konstitusi. Jadi argumen pemerintah terlalu normatif ya. Tadi Bung Kodari dengan apa data-data yang menurut saya ya bisa diuji kan, masih bisa diperdebatkan itu data-datanya.
1: Oke.
0: Okay. Saya kira itu ya, Mbak.
1: Yeah. Oke, okay, Bang Kodari, yeah. Anda dinilai pernyataannya terlalu normatif, yeah, bahwa yeah. Pemerintah itu kerap kali mungkin ada beberapa poin seperti dari mahasiswa tadi menyampaikan soal dana pendidikan, kemudian penghentian MBG. Saya mau tanya satu-satu dulu begitu ya Bang, karena sebenarnya ini ada banyak poinnya. Mungkin nggak sih Bang MBG itu diberhentikan dengan adanya mungkin ketidakpuasan tata kelola tadi yang Bang Ube titik beratkan ya. Sebenarnya programnya bagus, mungkin masyarakat juga paham tujuannya mulia. Tapi tata kelolanya jelek Bang, kenapa harus mempertahankan program dengan tata kelola yang tidak cukup baik begitu misal?
2: Ya mudah-mudahan pemirsa tidak menilai saya normatif ya. Jadi yang menilai saya normatif Mas Ubed aja.
1: Oke.
2: Karena saya kan sudah menjelaskan dengan detail. Termasuk dengan angka-angka. Kalau pakai angka-angka nggak mungkin normatif lah, dan itu faktual sekali. Silahkan nanti diadu datanya. Kalau Bang Ubed punya data yang lain, oh misalnya tidak terjadi misinvoicing, misalnya tidak terjadi transfer pricing ya.
1: Atau mungkin soal tadi Bang, dana pendidikan 20%-nya benar-benar untuk pendidikan, itu ada datanya pemerintah pasti kan?
2: Iya. Makanya saya bilang tadi kan Pak, kan gini, saya kan Mas Ubed bilang saya normatif kan. Ya saya bilang kalau saya tidak normatif. Itu pertama. Yang kedua tadi soal MBG. Jadi begini, program apapun pasti mengalami dinamika ketika dia pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Jadi itu sudah pasti. Jadi dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional, itu perlu diturunkan. Nah memang setiap pemimpin, setiap menteri, setiap kepala badan dalam mengejawantahkan suatu visi misi dari presiden, tentunya juga kan ada variasinya. Okay. Saya kan sudah mengalami, saya pernah kepala staf kepresidenan, menurunkan arahan-arahan, menurunkan tupoksi, sekarang sebagai kepala badan komunikasi, mengalami bagaimana arahan-arahan pokok menjadi program, pasti ada variasi di sana. Dan pasti ada masalah. Ya. Hanya orang mati yang ada masalah kan.
1: Betul.
2: Selama kita hidup kan pasti ada masalah. Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi. Contoh nih soal MBG. Pada hari ini kalau kita bicara mengenai MBG. Kalau kita bicara mengenai apa misalnya mengenai jumlah SPPG. Ibu Nani telah mengambil keputusan.
1: Moratorium.
2: Untuk. Mungkin bahasanya bukan moratorium ya, walaupun silakan ya kalau mau pakai istilah itu, penataan.
1: Okay.
2: Jadi pada hari ini yang belum operasional itu di stop dulu oleh Bu Nani. Jadi semua yang statusnya persiapan berapa persen pun sejauh belum operasional di stop dulu. Jadi istilah moratorium yang dipakai oleh Mas Ubed sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Bu Nani. Tetapi bukan berarti program MBG, bukan berarti yang sudah operasional stop. Kenapa jangan stop? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh stop nyusu? Balita, emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah, emang gak boleh makan lagi? Gak jadi sarapan dong dia nanti. Dengan adanya MBG kan dia bisa sarapan.
1: Tapi jadi kan yang diminta oleh teman-teman mahasiswa,
2: yang sudah operasional sekarang ini masih berjalan. Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal misalnya. Itu semua dievaluasi.
1: Okay.
2: Nah nanti akan ada penataan-penataan ulang yang membuat implementasi MBG ini di lapangan akan menjadi lebih baik. Sekarang misalnya nih ada analisa dari Ibu Nani. Bahwa jumlah SPPG itu sudah melebihi daripada yang seharusnya. Kalau pakai matematika atau perencanaan awal di BGN, memang sekarang udah lebih. Karena awalnya dulu satu titik itu 3.000 penerima. Sekarang ini, kalau 3.000 penerima, kalau sekarang 63 juta penerima, maka 63 dibagi 3.000 itu 21.000 SPPG saja.
1: Sekarang 27.000.
2: hampir 28.000 bahkan. Okay. Tetapi memang harus dikatakan juga.

0: Enggak, dalam kepengurusan sebelumnya, dalam kapasitas mereka, dalam wewenang mereka, mereka melakukan adjustment-adjustment.
1: Okay.
0: Sehingga tidak harus 3.000, ada yang 2.500, ada sekian-sekian dan seterusnya. Nah, kalau angkanya sudah 2.000, maka sewanya itu kalau menurut Bu Nani, jangan lagi 6 juta per hari.
1: Insentifnya.
0: Karena 6, insentifnya, sewanya, uang sewanya. Ya. Karena apa? Karena angka 6 juta itu datang dari 2.000 per porsi per penerima ya, manfaat betul, dikalikan 3.000.
1: Nah sekarang nah, kalau sekarang, sudah berjalan belum Bang? Nah,
0: lanjut dulu, belum selesai.
1: Oke, silakan.
0: Ini karena ngajak ngomong BGN, saya ajak ngomong BGN sekali nih.
1: Silakan, ya, silakan Bang.
0: Ya,
1: silakan.
0: Konsisten aja nih.
1: Oke,
0: ya,
1: boleh, kan silakan BGN, Bang. BGN. Silakan.
0: Jadi sekarang ini, misalnya penerimanya 2.500, ya kali 2.000, ya 5 juta gitu loh. Jadi sekarang ini tidak angka bulat tiap SPPG, tetapi menyesuaikan dengan penerimanya. Ada penghematan nggak di sana? Ada. Karena kalau pakai skema sekarang ini ya, itu bisa ada uang yang harusnya bisa dihemat sekitar 1 triliun. Dari mana angka 1 triliun? Karena 28.000 itu kelebihan 7.000, 7.000 itu dikalikan 6 juta, 1 triliun kurang lebih 1 bulan.
1: Okay.
0: Nah, kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya, ini kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka 1 triliun ini bisa dihemat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itulah yang kemudian sedang dilakukan. Ada banyak lagi rapat koordinasi kemarin yang dilakukan untuk bisa memperbaiki tata kelola MBG. Jadi bukan berarti ada kekurangan, ada kesalahan lalu diberhentikan semua. Itu salah.
1: Oke, okay, baik. Bang Ubed, saya mau Anda menanggapi bahwa ternyata bahwa pemerintah saat ini dengan kepemimpinan yang baru ini sebenarnya sudah mengevaluasi secara besar-besaran begitu. Tapi belum ada kepuasan yang tercipta di publik. Apa yang Anda baca?
0: Perubahannya baru.
1: Silakan Bang Ubed.
0: Jangan langsung.
1: Silakan
0: Bang
2: Ubed. Ya, itu evaluasinya masih evaluasi permukaan. Moratorium masih moratorium pinggiran kan, bukan moratorium yang saya maksud. Karena kenapa saya sebut sebagai perubahan yang masih permukaan? Karena sebetulnya kalau kita dalami tanda-tanda yang sudah disebutkan bahwa ada berapa belas orang tuh di mana kemudian dalam proyek NBG itu ada conflict of interest di situ, itu ada nepotisme, ada jejaring instrumen politik di balik NBG dan lain-lain, itu yang belum diungkap, belum ditata ulang tuh. Bagaimana kemudian misalnya ada masyarakat sipil yang punya kemampuan untuk mengelola NBG, tiba-tiba ditelepon oleh aparat tertentu untuk membatalkan misalnya. Akhirnya mendapatkan proyek adalah aparat tertentu atau jejaring politik tertentu gitu. Jadi masyarakat biasa yang punya niat baik, yang juga punya kapasitas untuk mengelola itu tersingkir oleh kepentingan kaki yang sebetulnya bagian dari kekuasaan gitu. Itu belum berubah sampai ke tingkat bawah. Jadi dengan analisis itu, dan itu saya dapat informasi langsung dari masyarakat juga datanya, itu tidak bisa dibantah bahwa ada kepentingan ada conflict of interest di situ. Kemudian ada kesimpulan yang sangat valid bahwa SPPG itu dijadikan sebagai instrumen untuk mengumpulkan pundi-pundi demi kepentingan lembaga tertentu, kekuatan politik tertentu, dan lain-lain. Dan itu belum dirubah. Itu yang saya maksud bahwa tata kelolanya masih belum beres. Justru itu yang paling krusial. Transparansi kan menjadi sangat penting ya. Transparansi, kemudian akuntabilitas, itu saya kira perlu untuk dibongkar. Jadi saya kira rasional lah kalau mahasiswa masih belum percaya dengan tata kelola yang seperti sekarang ya. Itu di soal MBG kan, belum soal lagi koperasi merah putih. Itu juga ada problem yang juga cukup serius di dalam pembangunan gedung, misalnya ada gedung koperasi desa di hutan ya kan. Dan ya sekarang masih belum banyak yang belum beroperasi kan. Sementara uang negara udah dipakai, jadi kita melihat bahwa tuntutan mahasiswa juga rasional, ada bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa memang itu masalah.
1: Ini kalau misalnya kita tuntutan kita bahas satu persatu, mungkin satu jam tidak akan cukup. Jadi saya sebenarnya mau agak merangkum sedikit. Bang Ubed, ini kan sebenarnya 5 tuntutan ataupun 10 tuntutan yang tadi Bang Ubed sampaikan dari teman-teman mahasiswa itu adalah wujud kritik dari teman-teman mahasiswa yang tentu diterima ya Bang,
0: diterima
1: oleh pemerintah. Dan
0: terbuka.
1: Betul, diterima dengan tangan terbuka. Tapi yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya ketika di media

0: sosial tuh sudah mulai menggemar reformasi jilid 2. Kita tahu bahwa reformasi itu bukan main-main, bukan hanya soal penggulingan kekuasaan, tetapi di situ ada banyak luka di situ. Untuk teman-teman etnis Tionghoa dan lain sebagainya. Saya mau ke Bang Ubed terlebih dahulu. Bang Ubed, menurut Anda dengan adanya gemar reformasi jilid 2 ini, apa yang Anda tangkap?
1: Saya kira secara sosiologi politik itu kan ekspresi dari kegelisahan mahasiswa yang mereka ketika SMA itu belajar tentang sejarah reformasi, bahwa bangsa ini pernah mengalami peristiwa besar tahun 98 itu di mana tuntutannya sangat luar biasa, bahwa reformasi ingin menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Fakta empiriknya kan sekarang justru mengarah kepada remilitarisme misalnya. Kemudian reformasi menghendaki ekonomi masyarakat yang sejahtera. Sementara saat ini kita lihat lingkungan rusak, kekayaan alam sudah dikeruk, sebanyak-banyaknya bahkan ada ekspor sumber daya alam yang gelap gitu. Antara data yang ada di Bea Cukai dengan data yang ada di negara lain ternyata berbeda. Jadi kekayaan alam sudah dikeruk tapi rakyat tetap tidak sejahtera. Gitu. Okay. Kemudian reformasi juga menginginkan bagaimana tentara dan polisi tidak lagi ngurusin hal-hal yang bersifat sipil dan birokrasi non tentara non polisi begitu. Tapi kan kemudian sekarang terjadi lagi. Kemudian reformasi juga menghendaki agar daerah juga punya otonomi yang luas begitu untuk mengelola daerah. Tapi fakta empiriknya kan kemudian bahkan dana ke daerah saja, transfer ke daerah kan kemudian berkurang begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang membuat mahasiswa itu kecewa bahwa agenda reformasi yang dulu sangat luar biasa itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Jadi kalau kemudian mahasiswa menginginkan ada reformasi jilid 2, itu bukan berarti mahasiswa menginginkan kerusuhan, bukan berarti mahasiswa menghendaki kekacauan, bukan. Mahasiswa ingin menghendaki agar negara ini on the track, kembali menjalankan konstitusi dengan benar. Sebetulnya sesederhana itu, kembali menjalankan pasal demi pasal dengan benar.
0: Baik. Nah,
1: fakta empiriknya kan seringkali kemudian undang-undang dirubah demi kepentingan kekuasaan. Undang-undang kepolisian dirubah demi kepentingan, bukan untuk kepentingan keamanan masyarakat, tapi demi kepentingan elit kepolisian misalnya. Jadi itu fakta empirik yang tidak bisa dibantah. Kenapa mahasiswa pun menghendaki ada reformasi jilid 2. Jadi saya lihat itu ekspresi dari kekecewaan mahasiswa terhadap
0: kondisi. Bang Kodari, silakan tanggapi bahwa reformasi itu menggema jilid reformasi jilid 2 ya. Itu bukan bahwa ingin rusuh dan lain sebagainya, tapi soal kekecewaan itu. Bagaimana Anda melihat kekecewaan itu?
2: Setuju, saya mau letakkan pada konteks yang sesungguhnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid 2. Saya ulang ya. Pemimpin reformasi jilid 2.
0: Boleh dielaborasi, Bang.
2: Yang sedang, karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elit saja, struktur yang selama ini memungkinkan elit-elit tertentu itu untuk ya membawa lari uang negara, itu dikoreksi oleh Pak Prabowo. Begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang mungkin selama ini tidak ada yang berani. Misalnya ya, bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita udah tahu tuh yang namanya Riza Khalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri, anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum. Kemudian adanya penegakan sawit, ya kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, udah 6 juta, siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi perubahan. Namanya bukan reformasi jilid 2, tapi strategi transformasi bangsa. Nah itu yang dikerjakan Pak Prabowo pada hari ini. Apalagi yang Anda cari? Inilah pemimpin yang secara konsekuen dan pemimpin yang secara nyata melakukan perubahan yang diinginkan oleh Pak Ubed itu dan kawan-kawan. Nah itu jangan sampai ini pandangannya ini menjadi berkabut gitu loh. Yang dilakukan yang benar malah dianggap salah.
1: Tidak,
2: ini Pak Prabowo yang justru melakukan perubahan-perubahan yang sangat radikal. Anda bisa membantah di mana? Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa
0: Bang Ubed, kita tahan dulu Bang Ubed, nanti saya kasih waktu.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% itu semu. Karena yang kekayaan yang 10-50 paling tinggi itu berlipat 2-3 kali lipat. Sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah. Bahkan beliau itu sampai sangat jauh beliau mengatakan ternyata selama ini yang namanya kredit perbankan itu mayoritas kepada orang-orang itu saja. Nah, orang-orang kredit perbankan ini harus disalurkan kepada kalangan yang justru jangan itu-itu saja supaya supaya kondisi menjadi lebih merata. Beliau juga membantu pada level yang paling bawah pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, misalnya petani, nilai tukarnya diperbaiki, ada harga yang diterapkan oleh pemerintah untuk membeli harga gabah kering, sehingga petani itu happy. Untuk nelayan dibuat koperasi merah putih, dibuat kampung nelayan, yang membuat kemudian fasilitas perikanan menjadi lebih baik. Perahunya ditambah, kemudian ada fasilitas pembuatan pabrik es, ada kemudian cold storage, yang membuat penangkapan ikan itu menjadi lebih meningkat dan kemudian juga bisa lebih awet. Jadi pendapatan nelayan
0: jadi
2: dikoreksi oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini adalah pemimpin reformasi jilid 2 dalam pengertian bahwa struktur ekonomi yang selama ini melupakan pasal 33 itu dikoreksi. Jadi Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang.
0: Saya
2: letakkan dalam konteks yang sesungguhnya.
0: Siap. Ya. Supaya tidak berkabut. Bang Ubed silakan tanggapi ini tadi seperti Anda ingin menanggapi pernyataan Bang Kodari bahwa Pak Prabowo ini juga sedang melakukan transformasi begitu.
1: Tentu Prabowo bukan pemimpin reformasi jilid 2 atau transformasi, bukan. Tapi saya cermati justru Prabowo ini pemimpin kakistokrasi. Ya, terbukti dengan sekian kali reshuffle, ya, kemudian korupsi masih merajalela. Karena data ya, indeks persepsi korupsi kita itu kan skornya 3-4 tuh. Jadi memang rendah. Nah, salah satu agenda reformasi itu adalah pemberantasan korupsi. Tetapi fakta empiriknya korupsi masih banyak dan bahkan indeksnya anjlok, menurun begitu. Itu kan fakta, yang data yang tidak bisa dibantah. Jadi bagaimana seseorang disebut sebagai pemimpin transformasi sementara data empiriknya korupsi masih merajalela? Ini kan nggak bisa tuh.
0: Kontradiktif.
1: Seseorang diikatkan pada itu. Kemudian hal lainnya saya kira bagaimana disebut pemimpin transformasi, tapi yang terjadi kemudian remiliterisme misalnya. Kekerasan terhadap Andri Yunus itu kan juga persoalan yang sangat serius terjadi pada pemerintahan Prabowo. Jadi ya tidak tepat lah kalau disebut sebagai pemimpin reformasi jilid 2 ya. Tadi istilahnya Bung Kodori. Saya kira ya silakan Prabowo menunjukkan bahwa dia akan melakukan perubahan-perubahan besar yang kita lihat, tetapi kalau kemudian mahasiswa menghendaki sesuatu yang jauh lebih ideal atau lebih mereka harapkan, karena mereka adalah generasi yang akan merasakan masa depan Republik ini, mereka adalah generasi yang sesungguhnya paling terkena korban dari ulah kekuasaan yang justru merugikan generasi mereka, soal pekerjaan masa depan mereka, soal kekayaan alam yang makin kurang begitu dan makin rusak lingkungan dan seterusnya. Jadi banyak kegelisahan mahasiswa itu yang punya mereka pikir bahwa ini perlu ada perubahan mendasar yang mereka sebut sebagai reformasi jilid 2 itu. Bukan seperti yang tadi Bung Kodori jelaskan, itu bagian ikhtiarnya Prabowo saja untuk mengatasi satu hal tapi hal lain tidak diatasi gitu.
0: Kita soal setuju atau tidak setuju kita bisa agree atau disagree ya Bang. Silakan Bang Kodari dengan pendapatnya masing-masing, Bang Ubed juga sama. Tapi yang ingin saya ingin tanyakan karena memang waktunya terbatas Bang, ketidakpuasan atas hal-hal mungkin strategi yang Pak Prabowo mungkin sudah lakukan, itu diadres seperti apa oleh pemerintah? Ini mungkin sudah sudah dipahami begitu. Lalu seperti apa wujud perubahannya kepada kehidupan bernegara begitu? Karena tentu ada beberapa Bang soal BBM. Kita tahu Abang tadi nyinggung soal kelas menengah. Pertamax itu kan sebenarnya konsumsi orang menengah Bang. Kemudian dinaikkan, kita tahu betul tanpa aba-aba begitu Bang. Itu kan tentu mengagetkan beberapa pihak begitu, termasuk kelas menengah, termasuk saya Bang.
2: Jadi pertama begini, problemnya kan ada di mana? Kalau problemnya teknokrasi ya diperbaiki teknokrasinya. Contohnya kan MBG, ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan.
0: Pergantian pimpinan.
2: Soal koperasi juga tadi saya baca dari Menteri Koperasi melakukan semacam perencanaan ulang. Dari 80 ribu sekarang misalnya mau difokuskan 40 ribu dulu.
0: Oke. Okay.
2: Mengenai ada koperasi yang letaknya pinggir jurang dan seterusnya, kita tidak menutup mata karena fakta okay. kok. Okay. Tetapi ya yang namanya deviasi-deviasi atau outlier itu kan pasti ada saja.
0: Hmm.
2: Dalam sebuah program yang begitu besar kan ada 1, 2, 3 yang tentu okay. harus dikoreksi. Nah kalau masalah hukum Pak Prabowo sangat tegas kok. Sangat tegas, ya contoh paling nyata ya kasus di BGN ini.
0: Mm-hmm.
2: Bagaimana ketika dari data dari BPKP sudah muncul, data dari PPATK sudah muncul, disampaikan kepada kejaksaan. Akhirnya kan diproses. Barusan saya baca juga tersangkanya bertambah.
0: Mm-hmm.
2: Sekarang kan salah satu yang paling heboh itu kan pengadaan sepeda motor listrik.
0: Betul, motor listrik.
2: Yang diduga markup. Nah ini kan baru dijadikan tersangka,
0: mm-hmm.
2: pemilik perusahaannya dijadikan tersangka. Artinya okay. proses hukum itu di era Pak Prabowo ini berjalan. Sudah pernah kejadian ada menterinya, mantan wakil menterinya, yang namanya siapa?
0: Silmi.
2: Wakil Menteri Tenaga Emmanuel. Kerja, Immanuel Emenezer, ya kan? Kedapatan melakukan pemerasan izin terhadap, apa bukan izin, sertifikasi
0: K3,
2: keamanan dan kesehatan. Kemudian Pak Silmi Karim, mohon maaf.
0: Siapa Silmi
2: Zurlen? Zurlen itu kawan saya zaman kuliah.
0: Oke, baik. Hati-hati teman abang bukan koruptor bang.
2: Iya, mohon maaf ya teman saya ya, dikoreksi. Okay. Kelepasan ngomong jadinya. Dikoreksi tapi kan dikoreksi kan.
0: Oke, bang.
2: Nah, Silmi Karim. Tapi harus dikatakan juga Silmi Karim ini kasusnya bukan sekarang.
0: Betul, kasus sudah dimulai sejak
2: jadi Dirjen Imigrasi. Jadi proses hukum itu berjalan. Okay. Kalau tidak ada tersangka, itu kan berarti tidak ada penegakan hukum. Nah, karena penegakan hukum ini kan pasti memerlukan waktu, memerlukan pembuktian. Nah, kalau soal yang lain ya, kalau soal BBM ini kan faktor dari luar negeri sangat besar.
0: Betul.
2: Karena de facto kita sebagai bangsa ini kan memang ketinggalan. Makanya Pak Prabowo itu mengidentifikasi, dan kenapa saya sebut sebagai Bapak Reformasi, karena inilah reformasi yang genuin, reformasi di mana bangsa ini harus mandiri, bangsa ini harus maju.
0: Okay.
2: Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi, itu kan semua Pak Prabowo. Pada hari ini kan kita sebagai bangsa ini ya tenanglah, kenapa? Karena beras kita sudah melebihi kebutuhan kita, bahkan kita bisa ekspor.
0: Okay.
2: Pupuk pun juga demikian. Nah, tapi soal energi pasti lebih sulit.
0: Hmm.
2: Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tapi kita cuma bisa produksi 600.
0: Okay, baik.
2: Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Misalnya B50 untuk solar,
0: okay.
2: kemudian etanol E20 untuk bensin. Gitu. Jadi memang yang namanya harga BBM kita sangat dipengaruhi kondisi di luar negeri. Ya mudah-mudahan Pak Ubed tahulah bahwa sekarang di Timur Tengah itu lagi ada perang antara Iran dengan Amerika, dengan Israel. Iran itu pegang Selat Hormuz. 20% dari aliran minyak dunia lewat Selat Hormuz.
0: Okay.
2: Jadi harga pasti terpengaruh. Dan jangan lupa bahwa BBM di kita ini kan ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Okay. Yang disubsidi kan gak naik, tetap. Ya, jadi sebetulnya pada titik itu, Diana bisa pakai Pertalite. Harganya tidak naik, gitu. Okay. Ini kan pilihan Diana kan.
0: Okay. Okay. Bang, ya. Terakhir bang. Poin kelima sebenarnya menarik, karena pas banget nih abang sebagai badan komunikasi pemerintah ya. Ini soal mahasiswa menganggap bahwa pemerintah nih susah banget sih ngakuin kesalahan. Banyak banget sih membela dirinya gitu. Nah, ini sebelum ke Bang Kodari, ke Bang Ubed sedikit ya Bang Ubed. Bang Ubed, menurut Anda perilaku membela diri ini apakah Anda melihat juga di yang menjadi tuntutan mahasiswa begitu ya, di pemerintah, di beberapa kebijakan begitu, ketika dikritik membela diri begitu.
1: Iya, itu perilaku tidak terbuka pada kritik itu sebagai bentuk arogansi kekuasaan, bentuk arogansi dari kekuasaan terhadap orang di luar kekuasaan.
0: Okay.
1: Seolah-olah hanya penguasa yang benar. Gitu. Mengapa kemudian mahasiswa mengkritik juga soal itu? Karena seringkali argumen pemerintah itu tidak menempatkan kritik itu dalam satu perdebatan ilmiah atau satu perdebatan yang sangat equal begitu,
0: okay.
1: Seimbang, tapi seringkali dijawab dengan framing, dengan attacking gitu, dengan resistensi kekuasaan gitu.
0: Okay.
1: Misalnya begini, ada kritik dari para akademisi, ada kritik dari para mahasiswa, lalu dijawab itu di belakang mereka antek-antek asing gitu. Padahal yang antek asing kan sebenarnya pemerintah. Utang Indonesia sekarang makin bertambah, kurang lebih 10.000 triliun kan begitu. Itu uang paling banyak dari asing itu.
0: Okay.
1: Di antaranya kan begitu. Jadi jawaban pemerintah itu seringkali kemudian merespon kritik dengan framing antek asing lah, dibiayai koruptor lah, dan lain-lain. Nah, itu yang sebetulnya membuat mahasiswa juga aneh, kok kritiknya A dijawabnya Z gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Jadi ini komunikasi politik pemerintah menurut saya juga parah gitu.
0: Oke, baik. Langsung Bang Kodari boleh silakan dijawab, Bang. Kritik dijawab attacking.
2: Enggak, pertama begini kan, presiden ini kan sebelum menjadi presiden itu kan beliau melakukan kandidasi. Pada saat melakukan kandidasi beliau menyampaikan visi misi dan programnya. Jadi beberapa program ini yang diminta dihentikan itu adalah visi misi presiden. Lah sementara sebagian dari masyarakat kita yang memilih presiden ini kan karena setuju dengan visi dan misinya. Jadi ada yang mendukung program ini, jangan dianggap tidak ada juga gitu loh. Dan memang sesuai dengan permainan dan sesuai dengan aturan permainan, ini kan era yang dipercayakan kepada Pak Prabowo. Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan visi misinya. Saya mau ingatkan loh, hal yang paling mendasar itu gak bisa kemudian tiba-tiba hentikan gitu.
0: Oke, tapi menurut Abang kritik-kritik itu tidak dijawab dengan framing yang attacking tadi?
2: Enggak, ini saya kan gak ada, saya gak tahu kalau saya ngomong ini dianggap attacking ya.
0: Okay.
2: Atau menyerang kan, enggak akan. Okay, menurut saya kan kita biasa aja, kita debat biasa aja sekarang ini.
1: Tadi yang saya kritik adalah respon presiden.
2: Iya.
1: Antek asing.
2: Iya, okay, saya lanjutkan dulu ya. Saya beri kerangkanya, kerangka dasarnya dulu. Biar teman-teman yang mengkritik juga harus ingat. Bahwa beberapa program itu merupakan visi misinya presiden. Gak bisa Anda kemudian minta ini diberhentikan. Karena ini justru kontraknya presiden.
0: Okay,
2: untuk jadi presiden dengan 97 juta pemilihnya itu gitu loh.
0: Okay.
2: Nah kalau tapi ada kan yang kurang, maka kemudian dia tinggal dikoreksi. Kembali lagi seperti yang saya katakan. Kalau bicara teknokrasi, kita perbaiki teknokrasinya. Kalau masalah hukum, dikembalikan saja kepada proses hukum.
0: Okay,
2: ya fair aja, kasih kesempatan sampai 2025. Gitu.
0: 2029. Bang, 2025 sudah lewat, Bang.
2: Ya,
0: 2029.
2: Ya.
0: Oke, baik. Ini karena waktu kita terbatas.
2: Ya, okay.
0: Ini kita harus sudahi diskusinya.
2: Baik. Kapan kita ya janji lagi dengan Mas Ubed?
0: Oke, tentu. Kita harapkan dengan mungkin 2 hari 2 malam kayaknya, Bang.
2: Boleh,
0: ya, kita langsung
2: boleh,
0: gitu.
2: Boleh,
0: terima kasih Bang Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia sudah hadir langsung, dan juga Mas Ubed juga sudah berkenan hadir melalui sambungan Zoom. Terima kasih kakak-kakak semua. Dan usai jeda nanti akan ada informasi soal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Dipicu sakit hati akibat kerap dimarahi seorang warga nekat membunuh seorang kepala dusun di Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara itu warga kawasan Baratajaya, Surabaya digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas yang mengambang di aliran Sungai Jagir.
1: Alhamdulillah kenang, iya.
2: Polisi berhasil menangkap SW, pelaku pembunuhan seorang kadus di desa Sengkanayu, Purbalingga, Kamis siang. Pelaku yang berusia 50 tahun ini ditangkap di rumahnya. Aksi pembunuhan SW terhadap Sungkowo, yang juga seorang kadus di desa Sengkanayu, Purbalingga ini, dilakukan di kebun yang disewa oleh pelaku dan korban. Peristiwa pembunuhan sendiri dipicu oleh sakit hati karena pelaku kerap dimarahi oleh korban. Pelaku yang sudah tersulut emosi ini, akhirnya membunuh korban yang juga teman dekatnya ini menggunakan kayu serta sabit. Dalam rilis yang digelar pada Jumat siang, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kayu serta sabit yang digunakan pelaku untuk membunuh korban.
3: Pelaku sering dimarahi oleh korban ketika mereka berada di kebun yang mereka sewa oleh saudara Hairun. Ya. Jadi untuk kronologisnya adalah pada hari Kamis kemarin, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 9.30, pelaku dan korban bekerja di mendatangi kebun saudara Hairul.
2: Kini pelaku dijerat dengan pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Suasana bantaran Sungai Jagir di kawasan Baratajaya, Surabaya mendadak ramai setelah warga menemukan sesosok mayat pria mengambang di aliran sungai Jumat siang. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput di sekitar bantaran sungai. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Gubeng, Surabaya dan petugas terkait untuk dilakukan evakuasi. Setelah dievakuasi, tim identifikasi Polrestabes Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan awal terhadap korban. Polisi menyebut saat ditemukan

0: ditemukan korban tidak membawa identitas apapun. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas menduga korban terpleset dan jatuh ke sungai, kemudian tenggelam karena tidak mampu berenang. Jasad korban diduga terseret arus hingga tersangkut di ranting dan tumpukan sampah di tepi sungai. Untuk kepentingan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut, jenazah kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, tim gabungan Bareskrim Polri dan Imigrasi menangkap buronan Interpol yang merupakan petinggi geng motor Hells Angels, Angelo Pandeli, di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Buronan pengendali kartel narkotika Australia ini ditangkap saat bersembunyi di toilet jet pribadi saat hendak melarikan diri ke Mozambik dengan paspor palsu. Penangkapan bermula dari sistem keimigrasian yang mendeteksi kejanggalan dokumen salah seorang penumpang pesawat jet pribadi. Petugas mengamankan 4 penumpang, salah satunya adalah Angelo Pandeli yang bersembunyi di dalam toilet. Meski menggunakan paspor Venezuela atas nama George Anderson Mota Korea, identitas asli pelaku terbongkar melalui Blue Notice Interpol dengan kecocokan 100%. Angelo Pandeli adalah petinggi geng motor Hells Angels yang masuk dalam daftar pencarian orang oleh Australian Federal Police dan Drug Enforcement Administration atas kasus penyelundupan narkotika besar. Dan usai ditangkap, Bareskrim Polri telah mendeportasi Angelo ke Australia untuk diproses hukum lebih lanjut.
2: Tim Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Satgas NSI bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai dan Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT telah berhasil mengamankan seorang warga negara asing berinisial AP yang diduga merupakan target pencarian aparat penegak hukum internasional terkait dugaan tindak pidana narkotika lintas negara.
1: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pemborosan 1 triliun rupiah per bulan akibat praktik jual beli titik dapur SPPG. Pemerintah juga menyebut sedang menghitung ulang dan membuka peluang pengurangan anggaran dari Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan mendorong agar pembenahan tata kelola di lingkungan PGN dilakukan secara menyeluruh.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program makan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah per bulan. Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.
4: Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? 12 triliun.
3: Pemerintah mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar 268 triliun rupiah setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Sementara itu, praktisi hukum Andri Saputra menilai langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap dugaan pelanggaran di lingkungan BGN patut diapresiasi. Menurut Andri, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis.
5: Kita berharap dengan adanya kepala yang baru dilantik oleh Presiden itu benar-benar mempunyai tingkat profesionalisme tinggi untuk membenah, karena ini program Presiden yang sangat baik kepada masyarakat, di mana untuk menurunkan stunting. Kedua, di mana SPBG tersebut ada diduganya titipan-titipan itu harus ditindak, jangan dibiarkan, karena sudah ada OC-OC tersebut yang benar-benar harus ditutup untuk melakukan pembenahan serius.

0: Terus.
1: Ia menegaskan, dugaan keberadaan SPPG titipan yang sebelumnya sempat diungkap perlu ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu tersangka Sony Sonjaya, mantan wakil ketua Badan Gizi Nasional mengajukan justice collaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
4: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara YS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara YS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
3: Atas kasus ini, YS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
4: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis. Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax saat ini sudah sesuai dengan perhitungan harga yang ada saat ini. Sementara Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menyebut kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter ini berpotensi menekan kelas menengah bawah dan memicu pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi dan tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil menambahkan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Bahlil menambahkan Pertamax adalah BBM dan subsidi sehingga harga jualnya perlu dilakukan penyesuaian.
5: Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara

0: harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta.
1: Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies memperkirakan keputusan menaikkan harga Pertamax RON 92 sekitar 32% ini menjadi langkah yang dipilih pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal. Namun tak ada pilihan di saat biaya impor BBM semakin mahal akibat rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menyatakan pengguna Pertamax bukan hanya kalangan mampu. Pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online juga banyak yang memilih Pertamax untuk kendaraan mereka.
2: Sinyal ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika Pertamax naik, khususnya kelas menengah ya, maka kelas menengah pasti akan bereaksi. Bisa dengan mengurangi pengeluaran, maka implikasinya ketika mengurangi pengeluaran adalah aktivitas di pasar-pasar tradisional, baik itu di perbelanjaan modern, pasti akan mengalami penurunan yang kemudian berimplikasi pada dunia usaha juga.
1: Selios mengingatkan selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi ini dinilai beresiko menambah beban subsidi pemerintah karena meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru, baik guru non-ASN dan guru ASN. Tunjangan guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta, sementara guru ASN tunjangan diberikan sebesar gaji pokok. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan, selain tunjangan guru yang naik, pemerintah juga mengubah skema penyaluran tunjangan guru menjadi langsung mentransfer ke rekening penerimanya setiap bulan.
4: Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1 juta setengah menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya, dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Para pelaku usaha mikro dibikin pusing dengan kenaikan harga bahan baku produksi. Di Boyolali, Jawa Tengah, produsen makanan ringan harus menghitung ulang biaya produksi karena kenaikan harga minyak goreng dan plastik pembungkus. Sementara di lokasi lainnya di Tangerang, kenaikan harga kedelai membuat produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran tempe agar harga jual tidak naik.
1: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran. Dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran, dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
2: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing. Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
1: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai, kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
3: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru, sampai 80 kiloan.
4: Kok bisa begitu, Pak?
3: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
4: Harga sama.
3: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
4: Ya. Enggak dinaikin harga enggak?
3: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, mantan Menteri Lingkungan Hidup pertama Indonesia sekaligus tokoh lingkungan hidup, Emil Salim, menerima penghargaan Lifetime Achievement Kalpataru dalam pameran teknologi lingkungan Envirotech 2026. Dan di momen tersebut, Emil menitipkan pesan kepada pemerintah agar pembangunan nasional tetap menjaga kelangsungan ekosistem laut Indonesia.
5: Penghargaan Lifetime Achievement Kalpataru diberikan kepada Emil Salim atas dedikasinya dalam mendorong perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam sambutannya, Emil menyoroti pentingnya menjaga laut di tengah pesatnya pembangunan nasional. Menurut Emil, pembangunan tidak boleh menempatkan laut semata-mata sebagai objek pemanfaatan ekonomi.
6: Bapak Menteri, saya mohon bantuan Bapak. Bisakah kita membangun Republik Indonesia tanpa merusak laut? Dalam kaitan ini, semua menteri yang ada, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan, melihat laut bukan sebagai subjek, tapi objek.
5: Menanggapi pesan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan pembangunan di kawasan pesisir dan laut harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan terumbu karang, mangrove, maupun ekosistem pesisir yang menjadi penopang kehidupan berbagai spesies laut. Ancaman sampah laut yang merusak habitat biota laut juga harus diperhatikan lebih lanjut.
7: Pemerintah kita, terutama pasca reformasi, ya sampai hari ini, kita sudah mulai berpikir berorientasi pada laut. Dan kalau kita berorientasi pada laut, maka ada pembangunan-pembangunan di sekitar laut. Pembangunan sekitar laut itu tidak hanya soal pulau, tidak hanya soal wisata, tapi soal kapal-kapal dan sebagainya, itu juga berorientasi pada laut. Termasuk penangkapan ikan itu berorientasi pada laut. Tapi yang harus diingat bahwa proses pembangunan, sekali lagi, bahwa proses pembangunan itu tetap harus berorientasi pada preservation lingkungan.
5: Pesan menjaga lingkungan tersebut juga tercermin dalam berbagai inovasi yang ditampilkan pada pameran Envirotech 2026. Salah satunya datang dari MindID melalui program pengelolaan sampah organik berbasis maggot dan mesin pencacah plastik. Inovasi ini menjadi salah satu contoh pengelolaan limbah oleh industri yang dapat membantu mengurangi sampah yang berpotensi mencemari sungai dan laut.
8: Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa kami dari dunia pertambangan beroperasi pun selalu memperhatikan lingkungan. Sejak awal, proses eksplorasi kami selalu memperhatikan lingkungan. Kemudian juga proses penambangan selalu kita juga memperhatikan kondisi lingkungannya, baik itu bagaimana limpasan air supaya tidak mengotori sampai ke sungai ataupun sampai ke laut, juga penanaman-penanaman berikutnya, pemisahan tanah humusnya dan lain-lainnya.
5: Beragam inovasi yang dipamerkan pada ajang pameran Envirotech merupakan salah satu contoh upaya penjagaan ekosistem di berbagai pembangunan dan aktivitas industri. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Polres Metro Jakarta Pusat mewujudkan cita-cita Deni Santoso, seorang anak pejuang leukemia, untuk menjadi polisi. Bersama lembaga Make-A-Wish Indonesia, Deni mengunjungi markas Polres Metro dan menjalankan tugas layaknya seorang polisi.
9: Cita-cita Deni Santoso menjadi polisi terwujud April lalu ketika anak berusia 6 tahun ini mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemani aktivis organisasi Make-A-Wish, Deni

0: dihadiahi seragam lengkap dan diajak bertugas sebagai polisi cilik. Termasuk melakukan patroli di sekitar markas Polres Metro dengan menaiki mobil patroli polisi. Dalam sebuah adegan, Denny bahkan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menangkap penjahat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polri Renot EP Hutagalung mengatakan mewujudkan mimpi Denny sebagai polisi merupakan hal membanggakan bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat.
1: Hari ini kami sedang menghormati satu harapan anak. Kami merasa bahagia sekali karena bisa ikut menemani satu mimpi yang begitu indah. Melihat senyum, semangat, dan kebahagiaan adik Denny Santoso. Hari ini adalah hadiah juga bagi kami Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk adik, terima kasih sudah datang dan memberi kebahagiaan juga untuk kami. Kamu bukan hanya memakai seragam polisi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan kami semua.
0: Dukungan moral untuk kesembuhan juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra.
2: Untuk adik ini tetap semangat, tetap positive thinking, kita mampu, kita bisa sembuh, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita.
0: Di tengah perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, senyum Denny menjadi pengingat bahwa harapan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat menjadi energi besar bagi anak-anak pejuang kanker untuk terus melangkah.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
5: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi mancanegara, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
7: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
8: Those strikes that will happen tonight will be strong, they will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
7: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran

0: Masud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
1: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayim. Jang qatan be naf keshvar ni. Amma injuri ham ni, agar khastan unha nisbat be izzat ma, khak ma va sarzamin ma tajavuz konand, ma taslim khahim shod ya kuta khahim umad. Khab ye chin chiz ro bebinand. In chizi nist ke ma bekhahim kuta biayim.
0: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat.
2: Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin panas. Kamis kemarin Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Dan jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan jadi target serangan militer Iran.
3: Komando militer Iran Hatam al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
2: Pada Kamis malam, Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Amerika ke-250 tahun. Perayaan ini juga sekaligus menandai dimulainya kompetisi Piala Dunia Sepak Bola di Amerika.
4: Kamis malam, kediaman resmi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tampak semarak. Sebabnya, Kedutaan Besar tengah menggelar perayaan kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 tahun. Berbagai ornamen dan kuliner khas Amerika ada di sini. Mulai dari olahan salmon dari Amerika, tacos, dan berbagai olahan daging. Tidak ketinggalan berbagai olahan keju dan lainnya. Namun yang unik, ada juga olahan tempe dengan kedelai dari Amerika.
5: Nah, produk ini merupakan salah satu kolaborasi antara Indonesia dan Amerika yang cukup apik. Jadi, kedelainya ini diimpor dari Amerika, kemudian diolah di Indonesia, untuk kemudian diekspor kembali ke Amerika. Dan tampaknya di sana, kalau kata penjaga yang di sini, ini orang Amerika suka dengan produk ini. Betul, Mbak? Suka dengan produk ini?
6: Betul, Pak. Biasanya kalau orang Amerika itu mereka cenderung ke plant-based ya, Pak, ya? Jadi mereka itu cenderung vegan. Nah, tempe ini kan kebetulan ada mengandung beberapa vitamin yang ada di hewani, tapi tidak ada di nabati. Nah, jadi mereka itu, kalau di sana itu tempe itu sudah hype. Justru terbalik nih, di Indonesia ini belum hype. Nggak se-hype di sana, jadi pasarnya itu lebih ke sana sih, ekspor kayak gitu.
4: Bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan, Amerika Serikat juga menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola.
7: I have to say, I think the US chances are excellent and I will cheer for them all the way through. However, I understand that there are many excellent teams out there.
4: Sejatinya kemerdekaan Amerika Serikat dirayakan pada 4 Juli. Namun berbagai kedutaan besar Amerika di seluruh dunia biasa merayakannya lebih cepat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan berlaga melawan Kamboja yang juga kalah dari Thailand di semifinal untuk memperebutkan posisi ketiga. Informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
8: Pada menit ke-89, Australia membobol gawang Indonesia melalui tendangan Marcus Edward Neil. Tembakan pemain yang masuk di tengah pertandingan ini bisa membobol gawang Dava El Ghazemi Setiawarman. Gol itu sempat dianulir wasit Bayi Nazarov Ali Mardon karena dianggap sudah lebih dulu offside. Namun, wasit mengambil langkah pengamatan melalui video assistant referee atau VAR, hingga akhirnya mengesahkan gol nail. Australia pun berhasil unggul 1-0 atas timnas Indonesia U19. Gol Marcus Nail membuat Australia lolos ke final, sedangkan langkah tim

0: timnas U19 membuat upaya mereka masuk ke kotak penalti tak membuahkan hasil yang diinginkan, hingga masuk pada pertandingan paruh kedua. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih kepala timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan timnya telah bekerja keras melawan Australia. Permainan di semifinal menjadi pelajaran berharga dari para pemain.
1: Yang pertama pastinya saya lihat hari ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sama, di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
0: Menyaksikan kekalahan timnas U19 dan gagal melaju ke final, Ketua PSSI menyebut hanya kecolongan saat terjadi serangan balik dari Australia. Erik menilai kualitas timnas U19 tidak kalah dari Australia, tapi ia yakin perlunya penambahan jam terbang para pemain untuk bisa berjaya di laga berikutnya.
2: Ya, maunya ke final. Tapi terima kasih. Pemain sudah bermain maksimal, tadi ada beberapa kesempatan ya tidak menghasilkan gol, dan sayang ada counter attack yang kita kecolongan sebenarnya. Kalau kualitas sebenarnya saya yakin pemain kita tidak kalah, cuman mungkin kembali jam terbang yang perlu ditambah. Tapi ini kan bagus buat persiapan mereka juga ke AFC. Dan mudah-mudahan nanti kita juga cari eksplorasi pemain-pemain lagi untuk meningkatkan kualitas timnya sendiri untuk bisa bersaing di papan lebih tinggi.
0: Kekalahan timnas U19 membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan kembali bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga melawan Kamboja yang dalam semifinal kalah dari Thailand 4-0. Pertandingan akan digelar hari Sabtu sore 13 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Agus Supratman, Deli Serdang, Sumatera Utara.

0: Masuk musim liburan sekolah, insiden terjadi. Tiga santriwati terseret ombak pantai Pangi Blitar. Dua orang selamat, satu orang masih hilang. Jumat pagi, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur terpantau naik. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita melihat dari dekat sentra peternakan sapi perah di kawasan Lembang, Bandung. Di kawasan yang sejuk ini menjadi lokasi ideal pengembangan peternakan sapi perah. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Liburan sekolah dimulai, sejumlah insiden terjadi. Di Blitar, Jawa Timur, tiga santri terekam kamera tersapu ombak di pantai selatan. Dua orang santri selamat, satu orang hilang. Sementara di Kapuas, Kalimantan Tengah, bocah 11 tahun yang berenang di sungai tenggelam dan ditemukan meninggal.
1: Kamera amatir warga merekam saat sejumlah santri asal Kediri yang nekat berenang terbawa arus ombak Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Sejumlah santri lainnya yang melihat panik dan berusaha memberikan pertolongan bersama warga. Satu orang berhasil ditarik oleh rekannya, sementara dua santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi langsung mengerahkan perahu nelayan. Satu orang santri berhasil diselamatkan, sementara satu orang lainnya masih hilang.
2: Ombak besar tersebut menyeret tiga santri tersebut. Satu santri berhasil diselamatkan.

0: diselamatkan oleh temannya. Kemudian dua santri tersebut sempat terseret oleh ombak, dan kemudian satu santri berhasil diselamatkan oleh nelayan yang berada di sekitar. Kemudian satu lagi saat ini masih dalam pencarian.
1: Sebelumnya, 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing kelas didampingi oleh 10 ustaz dan ustazah. Sesampainya di lokasi, sebagian berenang di sisi timur meski kondisi angin kencang disertai ombak besar. Di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, seorang bocah 11 tahun yang main dan berenang di Sungai Kapuas dilaporkan hilang tenggelam pada Minggu. Tim SAR yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah korban 4 km dari lokasi pada Kamis pagi. Dari keterangan Koordinator Lapangan Basarnas, Malik, sebelumnya korban bocah bernama Gio Norahito dilaporkan hilang oleh keluarga usai bermain dan berenang bersama 4 orang temannya. Korban diduga terbawa arus deras saat berenang ke bagian tengah hingga akhirnya tenggelam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ini dari Jakarta, di mana kecelakaan terjadi di Jalan Layang Rawajati, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Sebuah minibus menghantam pembatas jalan hingga mengalami kerusakan berat pada bagian depannya. Kendaraan jenis minibus mengalami kerusakan parah pada roda depan sebelah kiri usai menabrak pembatas beton Jumat pagi. Posisi kendaraan yang melintang di tengah jalan membuat lalu lintas menuju stasiun Kalibata tertutup sebagian. Saksi di lokasi menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kecelakaan ini, antrean panjang terjadi di Jalan Layang Rawajati dari Cawang menuju Kalibata. Anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan mengatur lalu lintas sembari menunggu evakuasi kendaraan menggunakan mobil derek. Dan kita bergeser ke Jawa Timur, di mana ada seorang lansia pingsan di atap rumahnya usai mencoba kabur karena ingin pulang ke kampung halaman. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas gabungan harus menggunakan metode vertical rescue akibat kondisi korban yang sudah lemas. Warga Jalan Simorjo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan seorang lansia bernama Marjuki di atap rumah. Menurut keterangan keluarga, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun ini tiba-tiba teringat kampung halamannya dan nekat kabur lewat atap. Diduga akibat tidak tidur selama 2 hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban mengalami lemas hingga pingsan di genteng. Tim Rescue, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya bersama BPBD, Posko Terpadu Barat, dan TGC Barat melakukan penyelamatan. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan metode vertical rescue, dibantu tangga, tali pengaman, dan tandu keranjang khusus. Usai dievakuasi dari atap rumah, korban dibawa tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan kita ke Sumatera Barat. Ini ada warga Jorong Tanjung Harus, Sikabu-Kabu, Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota yang dikejutkan oleh peristiwa langka, di mana ada seekor sapi milik peternak yang melahirkan 3 ekor anak sapi sekaligus. Fenomena menghebohkan warga Jorong Tanjung Harus, Sikabu-Kabu, Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Rabu pagi, seekor sapi milik peternak bernama Kas Rizal melahirkan 3 ekor anak sapi sekaligus dalam kondisi hidup. Kelahiran 3 anak sapi dalam satu proses kelahiran tergolong langka. Sejumlah laporan peternakan internasional menyebut bahwa peluang terjadinya fenomena ini hanya sekitar 1 banding 100.000 hingga 1 banding 105.000 kelahiran sapi. Warga berharap 3 anak sapi dapat tumbuh sehat dan menjadi berkah bagi sang pemilik. Jelang akhir pekan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya Jawa Timur kembali naik. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar. Kenaikan harga kedelai membebani produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten juga. Dan agar usaha tetap berjalan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe.
1: Kenaikan harga kebutuhan pokok dikeluhkan pedagang di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini dipicu minimnya stok dari distributor. Meskipun cabai rawit turun dari harga Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, harga ini masih di atas normal. Adapun cabai merah besar kini berada di harga Rp60.000 per kilogram dari harga normal Rp30.000 hingga Rp40.000.
3: Sudah berapa lama, Mas?
4: Masih baru sama, 3 hari ya.
3: 3 hari ini ya.
4: Nggak tahu mungkin bisa naik lagi.
3: Oh, itu bisa naik lagi. Untuk penjualan sendiri gimana, Mas?
4: Ya, untuk penjualan sih ya agak mulus. Soalnya kan ada kenaikan kan orang kan kaget. Tapi kalau nanti sudah normal mungkin terbiasa gitu. Belum terbiasa soalnya.
1: Kenaikan harga membuat omset penjualan pedagang menurun. Konsumen pun memilih untuk mengurangi jumlah pembelian untuk menyiasati pengeluaran harian. Pedagang berharap pasokan barang kembali normal agar harga bumbu dapur kembali stabil. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug, Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen pun terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
5: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru, sampai 80 kiloan.
6: Kok bisa begitu, Pak?
5: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
6: Harga sama?
5: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
6: Nggak dinaikin harga nggak?
5: Nggak, dari masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan, rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak kita murah. Sementara itu pedagang di kota Tangerang mengeluh sulitnya mendapatkan minyak kita di pasaran. Minimnya stok membuat harga minyak kita lebih mahal dari semestinya.
1: Antrean warga memadati pasar murah yang digelar di Jalan Stadion Gelora Mandiri, Kelurahan Lompo, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Kamis. Sejak pagi, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini mengantre demi mendapatkan minyak kita yang dalam 2 pekan terakhir mulai langka di pasaran. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, mereka tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi itu. Di pasaran, harga minyak kita tembus Rp21.500 per liter dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
7: Jadi kalau di sini lebih murah?
8: Iya, murah. Tapi antri kayak begini, Pak, 2 jadi apa?
7: Berapa lama mengantri lu?
8: Murah.
7: Sudah 1 jam.
8: Masa orang pasar mau beli jual murah kalau mahal nak beli kan?
7: Ya, berapa di pasar, Bu?
8: Paling sedikit 20.
7: Kalau di sini berapa, Ibu?
8: 15.
7: Tadi lama antrinya, Bu?
8: Lama.
7: Sejak kapan Bu tadi antri, Bu?
8: Sejak berapa? Pertama dah. Kamu mobil langsung masuk di situ.
1: Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar harga dan stok minyak di pasaran kembali stabil. Para pedagang bahan pokok di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terus terjadi. Hampir semua komoditas mengalami kenaikan harga. Yang paling menjadi sorotan adalah harga minyak goreng. Harga minyak kita bahkan tembus Rp21.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
9: Sekarang barang naik semua. Enggak ada yang enggak naik. Goreng juga
10: baru sini, Pak.
9: Susah dapat. Ada sih ada susah barang mahal itu.
1: Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan memastikan ketersediaan stok minyak goreng bersubsidi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak terus membebani masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jumat siang, mahasiswa Universitas Indonesia bersiap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan membawa berbagai poster kritik, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Sejak pagi, mahasiswa berkumpul di lapangan FISIP Universitas Indonesia, Depok, untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih sebagai simbol kritik terhadap kondisi bangsa yang dipadukan dengan jaket alma mater kuning sebagai identitas. Aksi yang mengusung seruan menuju Indonesia bangkrut ini membawa 5 tuntutan utama, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini semakin membebani ekonomi masyarakat. Mahasiswa mendorong pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik publik dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
10: Kalau kami BEM UI kan sudah menaikkan ya bahwa reformasi telah mati, reformati. Maka kita ingin mengembalikan dulu reformati itu, bukan justru melanjutkan ke reformasi jilid 2. Karena kita ingin mendapatkan dan menegakkan kedaulatan rakyat terlebih dahulu.
2: Meski saat ini rupiah mulai menguat dari dolar Amerika Serikat, dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat khususnya perdagangan barang elektronik. Perdagangan barang elektronik termasuk ponsel pun semakin lesu saat harga Pertamax naik tinggi hingga berdampak pada daya beli pelanggan. Masyarakat tentu berharap dalam waktu dekat rupiah semakin perkasa sehingga ekonomi Indonesia semakin membaik. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Rupiah saat ini perlahan menguat. Meski sempat bertengger di angka Rp18.100 per dolar Amerika Serikat, kini menguat di kisaran Rp17.900. Meski perlahan menguat, dampak pelemahan masih dirasakan pedagang barang elektronik. Seperti perdagangan ponsel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Lorong-lorong pertokoan yang biasanya dipadati pemburu gawai kini justru tampak lengang. Pedagang mengungkapkan kondisi sepinya pelanggan semakin parah usai rupiah melemah dan kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Sebelum dolar naik udah sepi, tambah lagi dolar naik makin sepi.
2: Makin sepi ya Bu ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih Bu?
1: Karena semuanya kan naik.
2: Naik ya?
1: Bukan handphone aja, pangan semua naik, sembako naik.
2: Berarti parah Bu ya?
1: Ya lumayan, kalau menurut saya. Lumayan sudah parah.
0: Melemahnya rupiah dan kenaikan harga non-subsidi BBM Pertamax memang menambah beban masyarakat kelas menengah sang penggerak ekonomi. Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah.
3: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertamax gitu. Kalau udah naik segitu, ibaratnya kan pengeluarannya lebih lagi ya.
4: Sebenarnya ada baik dan enggaknya ya, cuman sebagai consumer Pertamax sendiri agak kaget dengan kenaikannya yang terlalu ekstrim menurut saya. Dikarenakan juga income dari kita juga dari sebagai pekerja korporat belum ada kenaikan, tapi kebutuhan demand keseharian yang meningkat.
0: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayat Satyaki, melalui keterangan tertulis mengatakan kenaikan harga Pertamax memang harus ditempuh pemerintah. Kenaikan harga Pertamax diperkirakan bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa 0,6 miliar dolar Amerika di tengah tekanan terhadap rupiah. Sebelumnya Kamis pagi 11 Juni, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad optimis langkah kebijakan pemerintah mengamankan anggaran akan mengembalikan kepercayaan investor asing. Dengan kembalinya investor asing ke Indonesia, diperkirakan rupiah akan terus menguat dan ekonomi Indonesia bisa pulih.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan korupsi MBG terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Ribuan motor listrik senilai 1 triliun rupiah yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan.

0: adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional-operasional MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
1: Saya mendatangi kawasan industri di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk melihat lebih dekat motor-motor yang diproyeksikan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Motor dengan merek MO yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru. Pada Rabu pagi, beberapa unit motor tampak dipindahkan ke area di luar gedung. Akan tetapi, pihak dari pemegang merek yang bertugas di gudang penyimpanan melarang tim CNN Indonesia menggali informasi. Meski begitu, mereka mengizinkan pengambilan gambar dilakukan dari luar gedung.
2: Dari balik pagar ini, kita bisa melihat ada setidaknya 3 deretan motor listrik yang mengelilingi gedung penyimpanan di kawasan industri Sentul, Bogor, Jawa Barat ini. Kalau sekilas melihat, jumlahnya ini pasti bukan hanya ratusan tetapi hingga ribuan unit. Kami belum bisa memastikan jumlah pasti yang tersimpan di sini karena pihak dari PT EMO Electric Mobility sejauh ini belum memberikan akses ataupun juga informasi terkait dengan jumlah detail yang ada di sini. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan adalah motor-motor listrik dengan cap BGN itu adalah bagian dari pengadaan 21.801 unit kendaraan untuk distribusi MBG atau program makan bergizi gratis.
1: Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massal karena lebih berfokus pada pencarian alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendor penyedia motor listrik EMO. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sisi kota memotret jatuh bangun usaha sapi perah di Bandung bagian barat. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali usai jeda komersial berikut.

Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan utara Bandung. Memiliki udara sejuk, wilayah ini menjadi lokasi ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah.

0: Berada di utara Bandung, Lembang memiliki ribuan peternak sapi perah di berbagai titik. Salah satunya adalah Lia Herdiana, warga Desa Cibodas, Lembang. Lelaki berusia 42 tahun ini sudah menekuni usaha peternakan sejak 2004. Dulunya ia memiliki 8 ekor sapi perah. Namun, setelah wabah penyakit mulut dan kuku melanda, jumlah ternaknya berkurang menjadi 4 ekor. Setiap hari, ia rutin memenuhi kebutuhan pokok sapi perah yang dimiliki, termasuk memberikan pakan konsentrat.
1: Ya, sekarang ini sapi-sapinya sedang diberi namanya konsentrat ya. Jadi konsentrat ini mungkin bisa dibilang sebagai makanan tambahan yang diberikan peternak untuk sapi-sapi. Di dalamnya sudah ada vitamin, ada mineral, tujuannya tentu saja ya untuk kemudian bisa memproduksi susu yang lebih segar dan lebih banyak dari setiap sapi-sapinya. Lihat, sehari 2 kali nih.
0: Di balik aktivitas

0: aktivitas rutin ini, ada tantangan yang kian berat. Kesulitan terbesar saat ini adalah mencari rumput hijau untuk pakan ternak. Setiap hari, ia membutuhkan lebih dari 50 kg rumput. Jumlah yang tidak sedikit di tengah ketersediaan pakan yang semakin terbatas.
1: Kalau pakan yang bagus, emang rumput liar, hijauan kayak gini, yang bagus. Cuman kan agak susah dicarinya, paling satu hari saya dapat juga paling cuma satu ikat. Satu hari. Kalau itu tetap aja dasarnya saya pakai jerami. Kalau jerami kan itu apa? Enggak ada waktunya.
0: Berbeda dengan Lia Herdiana, Fikri Haikal memilih mengembangkan peternakannya dengan pendekatan yang lebih modern. Peternak milenial berusia 29 tahun ini memiliki 12 ekor sapi perah dan telah menggunakan 2 unit alat pemerah susu untuk mempercepat proses produksi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usaha peternakan tetap efisien dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan sapi perah.
2: Ya, Anda bisa melihat ini adalah proses pemerasan dari sapinya, susu sapinya begitu secara menggunakan alat, dan memang ada beberapa keunggulan. Di samping tadi lebih cepat ya Kang ya,
3: lebih cepat,
2: kemudian ini juga lebih higienis, dan juga ini tentu saja bisa meningkatkan produksi dari susu yang dihasilkan perharinya.
0: Dengan dukungan alat pemerah susu modern, produksi susu di peternakan Haikal bisa mencapai 120 hingga 130 liter per hari saat kondisi sapi dalam keadaan baik. Namun, meski teknologi mulai digunakan, tantangan yang dihadapi masih sama dengan peternak lainnya, yaitu ketersediaan pakan hijau. Kebutuhan rumput yang besar, serta semakin sulitnya mencari lahan pakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi para peternak.
4: Ya, pakan yang kurang stabil, termasuk konsentrat, pakan hijau, kita kan lahan semakin terbatas dengan ya, pembangunan yang ada sekarang lah di pedesaan. Dulu, waktu saya kecil mah, nyari rumputnya udah gampang lah, ke situ juga gampang. Sekarang kan di situ ada kosan, ada pembangunan. Kita nggak menyalahkan keadaan gitu, cuman ini kan tuntutan. Cuman saya berpikir mau inovasi gitu, gimana caranya peternak supaya nggak apa, gimana caranya ganti pakan hijauan pakai apa, konsentrat.
0: Haikal juga merupakan ketua kelompok peternak sapi perah di lingkungannya yang beranggotakan 32 orang. Menurutnya, hampir seluruh peternak tergabung dalam koperasi, sehingga berbagai kebutuhan terkait peternakan, mulai dari penyaluran hasil susu hingga dukungan untuk pemeliharaan sapi, banyak melibatkan peran koperasi.
4: Itu sangat memudahkan sekali, biar ya, juga nggak bingung gitu, gimana kita harus ngejual, kemana misalkan kita harus beli konsentrat. Dengan adanya koperasi, kita kan bisa jadi lebih apa, lebih tahu gitu, misalkan lebih apa, misalnya jadi udah tahu lah, tertata gitu, misalnya kita nggak jual ke sana, beli konsentrat juga ke sana.
0: Setiap sore para peternak menyetorkan hasil perahan susu ke koperasi secara bergiliran. Susu yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk diolah menjadi berbagai produk, mulai dari susu murni hingga yogurt yang dapat dinikmati oleh konsumen.
5: Kalau saya tadi coba sekilas, walaupun hanya berat 250 mili ya, rasanya itu pas, enak gitu. Jadi campuran terus fermentasinya itu pas gitu. Jadi ke mulut, ke rasanya tuh pas gitu, enak.
6: Enak sih ya, segar. Terus kayak diolahnya langsung dari sini kan, dari peternaknya langsung.
7: Rasanya segar, fresh, dan ya karena mungkin di sini langsung dari peternakannya, terus kan di sini mungkin udaranya juga sejuk dan baik ya, jadi berpengaruh terhadap hasil susunya gitu.
0: Meski tantangan terus datang, para peternak sapi perah di Lembang tetap bertahan, menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung Barat, Jawa Barat.
8: Tensi panas Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Dua negara bergantian melakukan serangan. Jangan kemana-mana,

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Iran dengan Amerika Serikat saling serang pada Kamis kemarin. Iran sempat menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh.
3: Komando militer Iran Hatam al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
2: Kamis kemarin, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara April lalu. Laporan ini menutup redaksi. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
4: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
5: Those strikes that will happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
4: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celsius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang waspada amal soleh yang sia-sia di akhirat. Dan seperti biasa untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ayah?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat. Sibuk masih?
1: Masih. Ya, seperti itulah.
0: Kayaknya setelah biasanya mengisi di Gapai akan lanjut dengan safari dakwah juga ke beberapa tempat
1: insya ya. Insya Allah masih bermanfaat.
0: Mudah-mudahan semangatnya menular pada kita ya pemirsa ya.
1: Amin.
0: Juga punya giroh yang luar biasa untuk tetap istiqomah menuntut ilmu agama, terutama lewat kajian Gapai Kemuliaan. Insya Allah. Bagi hari ini tema kita adalah tentang waspada amal soleh yang sia-sia di akhirat. Ini penting selalu untuk diingatkan supaya kita tidak kepedean sebenarnya dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, tapi kita juga tidak gampang pesimis terhadap amal yang kita lakukan. Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan-segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, oke, pertanyaannya kemudian, kalau kita kemudian merujuk pada surat Al-Furqan ayat 23, Allah menggambarkan amal yang sia-sia itu bagaikan debu yang berterbangan. Kalau sudah kita membayangkan debu yang berterbangan, itu tipis, gak kelihatan, kecil, udah kayak gak ada artinya. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya Allah ingin menggambarkan hati-hati dengan amal yang kemudian sia-sia ini? Karena itu bisa jadi tidak ada artinya. Bagaimana kita kemudian bisa memaknai dari ayat ini, Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Allah memang secara tegas ya menggambarkan bahwa semua amal yang kita lakukan yang baik, yang buruk, semua tidak ada yang hilang, tidak ada yang tidak tertulis. Sampai secara tegas dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami akan tampilkan amal-amal yang dahulu mereka itu lakukan di dunia. Ya, ini cerita, ayat ini berceritanya nanti. Jadi bercerita nanti kami akan tampilkan amal-amal manusia yang mereka dulu lakukan. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan. Itu al-haba, ulama mengatakan ma yakhruju minal qawwati min dau'is sams. Ya, kuah itu kalau ada lubang kemudian tersinar matahari, maka sebenarnya ada gambar-gambar yang keluar di sinar matahari, itu namanya haba. Tashbihun lihubarin, menyerupai debu. Jadi dia haba lebih halus dari debu.
0: Dia lebih halus lagi.
1: Lebih halus lagi karena ya, memang kelihatannya kalau ya, ada sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari tidak terlihat. Jadi maksudnya betapa tidak ada nilainya sama sekali. Ibadahnya luar biasa, rajin, pengorbanannya luar biasa, tetapi dia tidak mendapatkan upah. Ibarat menanam pohonnya tidak ada satu pun yang berbuah sehingga dia tidak panen dari ibadah yang dia lakukan. Nah, itu ada orang-orang yang digambarkan yang semacam itu. Nah, kita mesti berlindung. Ketika Allah mengatakan ini bukan prediksi, tetapi ini adalah gambaran yang pasti akan terjadi. Kita mesti berlindung, ya, jangan sampai kita capek dengan melakukan ibadah, tetapi pada akhirnya kita menjadi orang yang gagal karena tidak panen dari pekerjaan bercocok tanam kita yang kita lakukan di dunia ini.
0: Oke, Pak Kiai, masih soal kajian surah Pak Kiai. Quran Surat Al-Kahf ayat 103 dan 104 juga mengatakan bahwa orang yang paling rugi justru adalah mereka yang merasa sudah berbuat sebaik-baiknya. Ini kan berarti hati-hati dengan rasa percaya diri yang terlalu tinggi gitu. Nah bagaimana, tapi batasannya Pak Kiai, kan kita juga boleh berharap ya. Kita boleh optimis bahwa ya insya Allah lah dengan yang sudah saya ikhtiarkan Allah insya Allah terima. Kan kita juga harus optimis sebenarnya. Tapi jangan sampai kemudian bergulir kepada atau mengarah pada itu kepercayaan diri yang sebenarnya justru malah bisa menghanguskan amal soleh kita. Seperti apa Pak Kiai batasannya?
1: Wahum yahsabuna sun'a. Mereka itu menduga. Wahum yuhsinuna sun'a. Mereka menduga bahwa mereka sudah melakukan kebaikan. Jadi dia menduga melakukan kebaikan. Tetapi menurut catatan Allah tidak melakukan dia. Nah kalau begitu ada kesenjangan antara penilaian Allah dengan perasaan dia. Nah ini bagaimana orang yakin benar apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik, tapi menurut Allah bukan baik. Maka ulama mencari rumusan dengan mencari ayat-ayat yang lain bahwa pada akhirnya disimpulkan orang yang punya perasaan bahwa dia menduga sudah melakukan kebaikan tapi Allah mengatakan tidak adalah mereka yang melakukannya bukan karena Allah. Jadi dia melakukannya itu karena punya kepentingan. Dia melakukannya itu karena ada harapan yang dia bisa dapati dari perbuatan yang dia lakukan. Dia melakukannya itu karena orang lain, bukan dari keinginan dirinya sendiri. Jadi banyak faktor. Zohirnya memang kalau kita lihat orang itu, kita melihat nih Mbak Mila, kita lihat emang dia sholat. Kita lihat memang dia berangkat haji. Memang dia bayar zakat. Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat bagaimana batin orang yang mengerjakannya. Itu yang kita tidak bisa lihat. Secara zohir bisa jadi kita, ya kita akan memberikan persaksian tentang kebaikan orang itu. Orang ini kalau meninggal, kalau bilang, ya apa?

0: Apakah ini termasuk min ahlil khair? Bisa jadi kita ya, dari penglihatan kita mengatakan min ahlil khair gitu. Tetapi kata Allah mengatakan tidak. Dia tidak baik. Dia tidak melakukan kebaikan karena memang melakukannya bukan karena Allah. Tidak murni karena Allah, tidak ikhlas. Itu yang menjadi catatan kenapa dia dikatakan amalnya itu habaan mansura. Ya.
1: Jadi salahnya itu berarti ada di hatinya.
0: Hatanya dia yang enggak terlihat yang oleh terlihat. Orang.
1: Nah, berarti kita juga jangan gimana Pak Kiai? Kalau ada kemudian orang, nah itu kitanya ya. Kalau kita ngeliat orang yang masya Allah soleh, rajin ke masjid, puasa, sunnah, masya Allah gitu. Ih, masya Allah ya, luar biasa ya. Kita kan boleh ya berprasangka baik terhadap orang itu gitu loh, karena masya Allah ke masjidnya rajin, ngajinya luar biasa. Kalau kajian ilmu selalu datang dan segala macam. Berarti kita kalau melihat orang lain harus dengan kacamata positif.
0: Ya.
1: Tapi kalau kitanya sendiri, berarti jangan selalu merasa kurang atau baiknya seperti apa Pak Kiai?
0: Ya,
1: atau senantiasa meluruskan niat gitu.
0: Benar, jadi kalau kita melihat orang lain yang kita nilai, yang kita bisa lihat. Mm-hmm. Yang baik menurut kita, maka kita baik, maka kita husnuzan tentang kebaikannya. Selebihnya fa'amruhu mufawwadun ilallah. Selebihnya itu yang enggak terlihat urusan dia sama Allah. Tapi kalau urusan kita enggak boleh kita seperti itu. Kita menganggap bahwa kita belum sebaik dia. Jadi seperti itu. Ini memang menjadi sebuah cara yang jitu. Ketika orang punya cara yang seperti itu, husnuzan kepada orang lain, tapi kalau dia melihat dirinya itu, ya bahwa dia belum maksimal.
1: Okay.
0: Kita dulu pernah bahas, saya lupa judulnya. Jangankan kita ya, ini kan anggaplah kalau konteks pembahasan kita ini, berarti kita ini tertipu dong dengan dia gitu ya.
1: Tertipu dengan amalan waktu itu.
0: Kita membahasnya berdasarkan hadis ya sahih itu. Malaikat juga tertipu juga. Jadi bukan cuma manusia seperti kita yang tertipu melihat gitu. Malaikat juga tertipu. Karena malaikat itu ketika membawa amal orang ini, itu dia mengeluh-elukan. Ya Allah, inilah mujahid fi sabilillah. Inilah pejuang yang mati syahid, benar. Maka Allah mengatakan, bukan. Dia berperang itu bukan karena aku. Dia pingin waktu itu mendapatkan penilaian bahwa dia pemberani. Dan dia sudah mendapatkan penilaian
1: itu. Okay.
0: Maka malaikat yang lain bilang, membawa amal ibadah, orang ini yang paling banyak amalnya. Allah bilang, bukan, dia ngamal itu karena dia punya kepentingan, dia lagi cari suara. Supaya nanti ketika dia butuh suara, dia akan mendapatkan suara yang banyak.
1: Oke, menarik. Nanti kita lanjutkan Pak Kiai di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kita lanjutkan. Tentunya selain satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang. Makin sering, nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Erick Sakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ade Muhammad Rian di Riau. Kita simak bersama pertanyaannya.
4: Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ade Muhammad Rian, asal dari Provinsi Riau. Sekarang sedang menempuh pendidikan menghafal di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Ansariyah Depok. Pertanyaan pembuka yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana cara agar kita tetap menjaga amal-amal kita itu menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Apakah ada cara khususnya? Pertanyaan saya yang kedua ini adalah bagaimana kalau yang awalnya kita ingin beramal seperti bersedekah misalnya, yang awalnya tidak ada rasa ikhlas dalam diri kita, bagaimana cara kita untuk menimbulkan rasa ikhlas dalam diri kita untuk melakukan amal soleh tersebut, contohnya seperti sedekah tadi. Kemudian pertanyaan ketiga saya adalah pertanyaan perihal ketakutan atau kekhawatiran kita. Jadi ketika kita melakukan amal tersebut, ada rasa khawatir dalam diri kita akan amal tersebut takutnya tidak diterima di sisi Allah. Nah, dari kekhawatiran tersebut, kita mengurungkan niat untuk beramal. Jadi banyak amalan-amalan yang harusnya kita lakukan, karena kekhawatiran ini kita tidak melakukannya. Nah, mungkin dari Al-Ustadz ada cara atau kiat khususnya bagaimana agar kita tidak mengurungkan diri, kita ikhlas dalam melakukan amal-amal tersebut. Mungkin itu saya pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ade Muhammad Rian. Santri ya beliau di Depok. Pertanyaan pertama Pak Kiai, bagaimana menjaga supaya amal soleh yang sudah kita lakukan ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
6: Iya, kalau kita lihat ayat Al-Quran bahwa orang yang diterima amalnya itu tadi illal lazina amanu, pertama adalah orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, yang kedua melakukan amal soleh. Nah ini dua ini bukan mutlak, tetapi ada ayat lain yang memberikan penjelasan gitu, yang bahwa ibadah yang dilakukannya itu harus karena Allah. Dan itu adalah istilahnya disebut dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ya, agama yang mengedepankan aspek keikhlasan. Ikhlas ya, adalah murni, artinya tidak tercampur oleh apapun juga. Itu namanya ikhlas. Khalis itu adalah kemurnian, jernih. Nah, tiga syarat ini menjadi prasyarat yang tidak bisa dikesampingkan untuk menjaga agar supaya amal kita ini bisa dilakukan. Sebelum kita melakukan satu pekerjaan, sebenarnya ada instrumennya yang disebut dengan ba'is. Jadi kalau kita bilang saya ikhlas itu muktarinan bifi'lihi, antara niat dia dengan perbuatannya itu bareng gitu. Tetapi sebelumnya itu ada ba'ith. Ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan kalau ba'ithnya, motivasinya ba'ith itu, kalau ba'ithnya motivasinya tidak lurus, maka sulit dia untuk melakukan amal ibadah itu untuk ikhlas itu sulit. Walaupun ba'ith yang tidak bagus itu bisa diperbaiki di tengah jalan itu bisa. Sehingga ini di kalangan ulama-ulama sufi ya, sekedar wacana buat kita sebelum masuk pada lebih mendalam itu begini. Ada sebuah seorang yang bersahabat gitu, ingin berjalan pakai sarung, pakai koko gitu, mau menuju satu tempat. Tetapi yang satu ini, A sama si B ini ternyata terburu-buru sehingga pakaiannya itu, sarungnya itu berlipat bagian bawah.

0: bawahnya itu. Nah, sehingga yang si A itu bilang itu dandanin, perbaiki karena dia apa itu terlipat jadi jelek itu terlihatnya. Ketika dia mau memperbaikinya, nggak jadi dia meneruskan. Dia jalan aja. Ditanya sama si A, lo kenapa nggak? Tadi aku pakai sarung ini karena Allah. Aku tidak mau memperbaikinya karena kamu. Hmm. Itu karena dia melakukannya, baisnya itu memang sudah karena Allah. Sehingga usulan itu yang melahirkan dia memperbaikinya itu bukan karena Allah. Tapi karena ada pendapat. Nah itu dianggapnya baisnya tidak sempurna. Ketika baisnya tidak sempurna, maka sulit orang untuk mempertahankan niat supaya bagus. Ada lagi contoh di dalam ya kehidupan di para ulama ya, khususnya para mutasawifin. Di karangan ulama itu ketika lo terdengar ada seseorang ulama meninggal, maka mereka itu mengatakan innalillahi wa inna raji'un, dan mereka saling bertanya, kapan kita kesana, kita kapan, apakah kita bareng nanti mau mensolatkan. Tetapi ulama yang memperhatikan bais ini mengatakan, aku tidak ada bais mau mensolatkannya, tetapi nanti kalau Allah tumbuhkan, aku akan datang mensolatkannya. Hmm. Nah, jadi sebelum melakukan perbuatan secara ikhlas, orang yang teliti itu, dia mesti tanya dulu, ada tidak bais dalam diri kita? Kalau ada, siapa yang melahirkan itu? Kalau itu karena Allah, maka dia akan mudah melakukannya dengan ikhlas. Kalau baisnya bukan karena Allah, tapi karena masukan dari orang lain, sulit dia untuk melakukan ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah.
1: Mudah. Oke. Okay. Yeah. Nah tadi pertanyaan yang kedua Pak Kay, misalnya artinya di tengah-tengah jalan, oke, okay, aduh mau sodakoh gitu, aduh tapi belum ikhlas. Bisa kan kemudian di baisnya karena Allah itu tadi nempel di tengah, bisa kan Pak Kay? Artinya itu juga bisa kemudian mempengaruhi hasil akhir kan sebenarnya?
0: Iya, yeah. Bahkan dengan yang ketiga, uh-huh. Kalau kita takut,
1: takut
0: bagaimana? Kalau kita khauf berlebih-lebihan, uh-huh. Tidak punya roja, uh-huh. Maka kita menjadi orang yang utopia, berharap tetapi uh-huh. Tidak melakukan sesuatu. Itu juga gak boleh juga. Uh-huh. Jadi Imam Nawawi mengatakan, dalam saat kita melakukan, ingin melakukan sesuatu kebaikan, maka jangan berpikir, apakah kita ini dengan yang semacam ini bisa bertahan itu. Bisa bertahan ikhlas tidak, mempertahankan tidak. Karena itu yang menyebabkan orang gak jadi melakukan. Mm-hmm. Jadi maksudnya Imam Nawawi, lakukan saja. Udah. Tetapi berusaha terus menjaga.
1: Sepanjang.
0: Ya, berusaha untuk dia, bahwa dia melakukannya itu dengan dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Okay.
0: Bahkan beliau mengajarkan, kalau nih kita nyumbang karena kita disuruh. Ya, kita disuruh sama orang. Atau anak buah kita yang mengatakan, oh kalau bapak mah yang begini, enggak orang yang murah tangannya, enggak mungkin ada orang yang semacam ini bapak tidak memberikan bantuan. Sebenarnya kan baisnya bukan dari dia, tapi lingkungan yang mengatakan bahwa dia orang baik gitu. Mm-hmm. Sampai yang seperti itu pun, apakah bisa dipertahankan untuk jadi ikhlas? Bisa. Bisa. Niatkan saja, memang saya ingin melakukan dengan ikhlas ya Allah. Maka sesungguhnya perbuatan yang jelek ini bisa jadi bagus kalau kau memberikan ya modal keikhlasannya itu.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Menarik sekali Pak Kay. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, masih ada beberapa pertanyaan yang juga perlu penjelasan. Kita jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.

0: Live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspada Amal Soleh yang Sia-Sia di Akhirat. Pak Kiai, tadi kan kita nggak boleh kemudian pesimis sebenarnya dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Awalnya kalau misalnya kita terpaksa, tapi kemudian kita senantiasa merimain diri kita untuk ya Allah ini karena Engkau. Kita bisa mendapatkan pahalanya sempurna. Kalau kebalikan Pak Kiai, di awal kita sudah niatkan Allah, sudah diteguh lurus karena Allah. Di tengah jalan, ya kan ada aja orang yang kemudian menggoyahkan niat kita. Itu bisa berujung pada sia-sia ya.
2: Ada sebuah pedoman standarisasi tentang penerimaan amal itu. Al-umur khawatimuhu. Urusan itu dilihat akhirnya. Kalau akhirnya bagus, maka itulah sebuah kebaikan. Kalau akhirnya jelek, itu sebuah kejelekan. Dia dari awal bais sudah bagus, niatnya bagus. Cuma dipuji, lupa dia. Ketika dia dipuji, saya pernah lihat ada orang yang memang dipuji. Subhanallah, saya lihat Bapak di mana aja hadir. Subhanallah, Bapak, subhanallah. Dan Bapak itu mengatakan, tadi sebelum ini saya di sana, gitu. Justru dia menyebutkan yang dia lakukan sebelumnya. Ya kita nggak bisa komentar karena keikhlasan itu yang tahu cuma Allah saja. Tetapi yang jelas kepalanya lebar 2 senti karena dia dipuji gitu loh. Itu jelek ujungnya. Nah itu subhanallah. Bahkan ada kali ada pertanyaan begini juga Mamila. Wallahu a'lam bishawab. Ketika dia ikhlas, kemudian dia puji, dia terlepas, dia tidak ikhlas. Kemudian dia sadar, ya tadi saya kok tertipu. Bisa tidak kita memperbaikinya? Maka ulama mengatakan, ya taqarrub ilallah wa yatubu ilaih. Mendekatlah kepada Allah, bertaubatlah. Minta supaya yang baru saja dia lakukan itu dimurnikan, dijernihkan. Itu maka terserah Allah ketika dia sudah memintanya itu. Jadi masih ada upaya lah kira-kira untuk dia bisa bertahan menjadi orang yang
1: itu. Tapi memang ketika sampai di level sensitif dan artinya kemudian peka Pak Kiai. Aduh jangan-jangan tadi saya gak ikhlas. Itu tuh juga sebenarnya rahmat ya Pak Kiai.
2: Ya.
1: Itu juga spesial itu dari Allah pemberiannya.
2: Ya.
1: Kan gak semua orang bisa sepeka itu sebenarnya Pak Kiai. Untuk kemudian menggali jangan-jangan yang tadi gak ikhlas saya. Jangan-jangan yang tadi saya ria. Ya kan Pak Kiai?
2: Ya. Ada sebuah pedoman, jadi kalau sebelum ditanya saya udah jawab. Bagaimana ada nggak kiatnya supaya kita nggak bisa, ujungnya nggak boleh, nggak bisa digunting sama setan gitu ya. Nabi mengajarkan, yaqulu fi kulli duburi shalah, ucapkanlah setiap kali selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca itu. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu menyebut namamu. Wa syukrika. Tolonglah aku untuk bisa bersyukur atas karuniamu. Wa husni ibadatik. Nah ini nih. Ya Allah tolonglah supaya ibadahku itu bagus. Nah yang dimaksud dengan ibadah yang bagus. Husni ibadatik itu maknanya baisnya bagus. Kayak aspek keimanannya bagus, amaliyahnya bagus. Sehingga bersamaan dia bisa mempertahankan niat solehat itu tadi. Minta, jadi kita sesungguhnya gak bisa kalau gak dibantu kira-kira seperti itu.
1: Jadi berdoa tadi ya Pak Kiai, sulit. Kalau kita hanya berharap-harap aja gitu ya, harap-harap cemas aja gitu ya misalnya amal kita bakal diterima atau enggak. Yang paling penting adalah menjaga supaya tetap di tracknya adalah salah satunya dengan doa tadi ya Pak. Oke. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara kemudian amal soleh ya, yang tadi Pak Kiai menyatakan di awal segmen adalah malaikat saja bisa tertipu loh dengan amal soleh kita. Ya yang kelihatannya kita melakukannya, pada saat kemudian dibawa di hadapan Allah, kata Allah, lah enggak ini bukan karena saya gitu. Malaikat bisa tertipu.

0: Nah, artinya kita pun sebenarnya punya peluang untuk juga mendapatkan bonus pahala ketika misalnya mungkin dalam pandangan orang tuh mungkin kita nggak bisa, kita nggak melakukan apa-apa. Misalnya pakai, iya mungkin kita nggak, tapi bukan berarti ini jadi dijadikan justifikasi ya pemberian. Tapi artinya misalnya pun kita belum bisa sholat sunnah yang rajin, atau misalnya puasa sunnah, atau bangun sholat malam, kita belum ini, tapi hati kita berusaha untuk kita terus kaitkan kepada Allah, kita bertafakur melihat atau kemudian berkontemplasi terkait kebesaran Allah, itu apakah juga kita punya peluang untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, Pak Kiai? Jika kemudian misalnya dibandingkan dengan amal-amal soleh yang secara lahiriah kita lakukan, ritual yang kita lakukan.
1: Iya, ada sebuah makalah mengatakan tafakkuru sa'atan khairun min sab'ina raka'atin. Tafakkur sesaat timbangannya lebih bagus ketimbang 70 rakaat yang dilakukan orang secara benar. Tafakkur itu kan kalau dilihat orang kita bengong.
0: Bengong.
1: Kita enggak melakukan apa-apa ya.
0: Lamun nih.
1: Tetapi nilainya besar. Nah, apa ukuran tafakkur itu? Tafakkaru fi khalqillah. Ketika dia memikirkan apa yang Allah ciptakan. Jadi ketika dia melihat anatomi tubuhnya, dia lihat bangunan rumahnya, dia lihat karunia yang ada di sekelilingnya dia, pada akhirnya dia mengatakan subhanallah. Maka sesungguhnya dia sudah melakukan sebuah sesuatu yang besar. Bahkan kalau pengin itu kan bagian dari kecerdasan spiritual. Yeah. Orang-orang yang cerdas spiritual itu bisa jadi sebenarnya dia tidak banyak menampilkan ritual ibadah yang sifatnya fisik. Karena sesungguhnya ada medan area yang sebenarnya dia mendapati kedudukan yang lebih tinggi ketimbang makom-makom ibadah yang dilakukan oleh orang secara umum. Malam setika dia sudah melakukan sholat ala kadarnya, kemudian dia zikir, dia tahmid, dia zikir, kemudian dia melakukan tafakkur. Pada tafakkurnya itulah maka dia menangis, dia mengingat kebesaran betapa Allah maha baik, maha mulia, maha segala-galanya. Maka tangisannya, satu tetes air mata yang tafakkur semacam ini, timbangannya itu jauh lebih besar ketimbang ditimbangannya ahli ibadah. Nah, itu adalah orang yang melahirkan kecerdasan spiritual. Jadi ini juga dorongan bagi para pemirsa bahwa salah satu yang memicu kecerdasan spiritual adalah tafakkur. Sering kita lakukan tafakkur, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang penciptaan alam ya, Allah yang ciptakan, dan jangan berpikir tentang apa yang dimaksud dengan zat Allah. Maka sesungguhnya kita tidak mampu dan tidak akan pernah sampai.
0: Oke. Itu tadi, itu adalah salah satu bentuk kecerdasan spiritual ya. Juga ya, Pak Kiai, yang ya, perlu kita asah berarti ya. Harus.
1: Dan semakin bagus terus dia naik. Okay. Seperti halnya baik. Kecerdasan intelektual. Semakin naik.
0: Baik. Pak Kiai, kita jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspada Amal Soleh yang Sia-Sia di Akhirat.

0: Pak Kiai, saya masih ingin mengulik lebih jauh tentang tafakur, Pak Kiai. Ini kan tadi Pak Kiai menyampaikan ini adalah bagian atau bentuk dari pendewasaan atau kecerdasan spiritual juga yang perlu diasah. Mengasahnya itu seperti apa? Jangan, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh menafikan, oh ya udah deh, saya mendingan bengang-bengong tafakur, tapi saya nggak sholat sunnah, saya nggak puasa sunnah, saya ngajinya ntar-ntar aja, kan sama aja gitu. Jangan sampai ke situ arahnya. Tapi bagaimana kemudian menajamkan kecerdasan spiritual kita terkait mungkin kebesaran Allah, bagaimana kita melihat dunia dan lain sebagainya, Pak Kiai.
1: Tadi doa yang tadi kita baca itu, wahusni ibadatik, ibadah yang bagus itu termasuk tafakur. Jadi tafakur itu ibadah. Dia spesiesnya spesies ibadah yang terbaik, tafakur. Untuk memupuk, ya, mengembangkan tafakur itu, kita biasakan pada hal-hal yang sudah kita paham untuk memikirkannya. Yang sudah kita paham, kalau memikirkan yang belum kita paham itu intelektual. Tapi kalau yang sudah paham kita pikirkan itu spiritual. Nah, umpamanya ya, kalau Allah menjamin, ya kan dia ingat ya, bahwa Allah akan menjamin setiap makhluk yang hidup rezeki yang diberikan kepadanya itu apa, itu mudah untuk memahaminya. Tapi bagaimana caranya Allah memberikan jaminan bahwa yang dia hidupkan, kemudian dia berikan jaminan bahwa dia pasti akan makan, akan mendapatkan ya kebutuhan hidupnya. Maka kita mulai berpikir lagi, iya dong. Kalau dia dihidupkan tidak diberikan ya makannya, tidak diberikan kemampuannya, maka sebenarnya bayi yang ada di dalam kandungan dia nggak bisa akan lahir, karena masa 9 bulan itu dia membesar, tambah besar, tambah besar. Kalau tidak mengkonsumsi sesuatu, maka sesungguhnya itu nggak mungkin terjadi. Maka pada saat itu dia memahami makhluk di mana saja, ya, di mana saja manusia hidup akan diberikan rezekinya, termasuk pada saat dirinya di dalam kandungan. Ternyata benar, subhanallah, 9 bulan kita diberi makan oleh Allah melalui ibu kita. Maka pada saat itu bertambah-tambah kecintaan dia kepada istrinya, bertambah-tambah kecintaan dia kepada ibunya yang pernah mengandungnya, dan semakin dia dekat dengan Tuhannya. Itu adalah bagian dari cara mengasah, mengembangkan agar supaya tafakur itu bisa. Itu salah satu cara, model. Caranya yang sudah kita tahu, kita pikirin lagi sedalam. Nanti dia akan mencabangkan masalah itu kepada yang lain-lain gitu.
0: Oke, Masya Allah. Itu juga bagian dari ini gak sih, Pak Kiai, kalau saya boleh kemudian menambahkan. Menjaga supaya walaupun kita beramal soleh tidak banyak, tapi menjaga. Jadi amal sedikit tapi tetap terjaga, salah satunya dengan tafakur itu bagian dari tips gak sih sebenarnya, Pak Kiai? Yang kita bisa lakukan atau kita bisa ikhtiarkan sebenarnya?
1: Iya, itu bagian dari latihannya, seperti itu. Memang benar, seperti halnya kita selesai sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita zikir yang diajarkan Nabi. Kemudian kita berdoa, selesai. Bagus juga kalau kita jangan langsung berangkat. Jangan langsung bergegas. Ya Allah, tadi ini aku sholat mengerjakannya. Mudah-mudahan aku ikhlas. Ya Allah, sebenarnya ini kemampuan saya atau dominasimu terhadap saya, ya Allah.
0: Ya. Dalam gitu ya, jadi ya. Apa tuh di...
1: Nah, ketika dia mulai mencoba mengingat gitu, maka dia akan paham bahwa saya mengedipkan mata aja saya gak mampu. Ya. Mana mungkin 2 rakaat yang saya kerjakan itu adalah tenaga dan kemampuan saya untuk melakukannya itu. Maka ketika orang bersyukur dengan apa yang dia capai, dia melakukan, mengungkapkan rasa syukur. Nabi, kalau tidak salah, Nabi Sulaiman mengatakan, atau Nabi Daud ya, mengatakan, bagaimana aku bisa bersyukur kepada engkau Sementara syukur itu sendiri adalah karuniamu gitu. Alahan kod syakartani. Sekarang kau baru bisa bersyukur dalam arti yang sebenarnya kepada aku. Jadi semuanya memang kalau tidak digerakkan dan dengan kekuatan Allah, sampai bersyukur itu sendiri adalah nikmat.
0: Iya, nikmat.
1: Nah, ketika dia mengatakan alhamdulillah ya Allah atas karuniamu, itu bersyukur. Tapi ketika dia mengatakan ya Allah, mana mungkin aku bisa bersyukur, sementara syukur itu adalah karuniamu sendiri, itu tafakkur. Udah beda kelasnya levelnya dengan yang pertama. Okay. Nah itu caranya mengembangkannya seperti itu.
0: Makanya kalau kita lihat orang lagi bengong, pemirsa, jangan dijudge siapa tahu lagi bertafakur ya Pak.
1: Belum tentu.
0: Kayaknya plongo-plongo gitu. Kita gak boleh, beliau siapa tahu lagi bertafakur ya.
1: Iya.
0: Nah Pak, pertanyaannya kemudian, kalau kemudian kita melakukan suatu kesalahan atau kita terjebak dalam dosa, terus kita, ya Allah, jangan-jangan dosa ini kemudian menghanguskan pahala-pahala saya yang sudah ada sebelumnya. Ya Allah, bisa gak ya kira-kira balik lagi ini pahala yang saya lakukan, pahala yang sudah saya lakukan ini, dosa ini kemudian kau ampuni. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ya Pak Kiai kalau kita ada di fase seperti itu? Kita merasa kita melakukan kesalahan, takut kemudian amal soleh yang sudah kita lakukan hancur. Ini kemudian hancur. Tapi kita juga berharap ya Allah mudah-mudahan ini masih bisa dikembalikan. Harus tobat yang seperti apa yang mungkin kita bisa upayakan?
1: Ya. Dia mesti istighfar ya. Karena memang istighfar itu bagian dari yang bisa menormalkan, ya, menyadarkan kedudukan dia di hadapan Tuhan. Terus saja dia bertaubat, dia beristighfar dan minta agar supaya yang tadi salahnya dia itu bisa dikembalikan. Mbak Mila, salah satu pengajaran Allah untuk berbuat baik itu ketika seseorang itu jatuh dalam perbuatan yang salah. Jadi orang berbuat salah kemudian dia sadar, itu bisa jadi ibadahnya dia lebih bagus ketimbang orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Ada sebuah kekuatan spiritual pada diri orang ini yang gak dimiliki sama orang yang gak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bisa jadi cara Tuhan memberikan pelajaran, menaikkan tingkat kualitas ibadah kita itu karena kita selalu memintanya, menjaganya dan memohonnya. Makanya saya termasuk berharap sama Allah itu, dan mudah-mudahan kita semua bisa, jangan tinggalkan. Allah ma'ainni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
0: Oke, terakhir Pak Kiai sebagai closing. Itu tadi, ketika kita terjebak dalam satu kesalahan atau dosa atau maksiat yang seharusnya tidak kita lakukan, Allah bilang juga jangan berputus asa kan sebenarnya ya, dengan rahmat Allah. Nah bagaimana kemudian dengan kami-kami ini yang mungkin rasa, ya Allah, dosa yang kemarin saya lakukan tuh kayaknya udah luar biasa deh, kayaknya terlalu berlebihan, sudah melampaui batas. Harapan apa yang mungkin kita masih bisa dapatkan gitu, yang mungkin bisa memberikan semangat dan apa ya, rasa berharap yang baik kepada Allah Pak Kiai, menghidupkan rasa kebaik itu seperti apa?
1: Nah, wala tai'asu min rauhillah, janganlah kau berputus asa dari kasih sayang Allah. Bisa jadi yang catatan kita itu sudah kita rusak dengan kita ingat dengan firman Allah itu, kita gak boleh putus asa bahwa Allah maha murah. Kalau Allah maha murah, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, termasuk include di dalamnya itu memperbaiki yang rusak. Nah, bisa jadi itu dipulihkan dengan sebab dari pengakuan kita bahwa sesungguhnya Allah maha pengasih, maha penyayang, maha murah. Itu bisa jadi kata kunci yang bisa dipulihkannya dengan ya ketundukan kita ya di hadapan Tuhan semacam itu, maka kemurahan Allah pulihkan sesuatu yang tadinya sudah tidak bagus.
0: Jadi jangan berhenti berharap karena jangan Allah sendiri yang menjanjikan. Asa,
1: karena Allah yang menjanjikan.
0: Masya Allah, luar biasa. Wah, sebuah penutup yang sangat kuat, sangat powerful. Jazakallah khair. Amin. Ilmunya hari ini Pak Kiai luar biasa, ini banyak catatan, banyak pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah, mudah-mudahan menjadi amal jariahnya Pak Kiai. Ini bisa Amin. Kita

0: aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Empat aparatur sipil negara Kota Jambi diduga pamer kemewahan usai menerima gaji 13 dan viral di media sosial. Akibatnya, keempat oknum terancam sanksi etik wali kota Jambi.
0: Ya, sementara itu toko grosir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disatroni maling pada dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai serta rokok senilai total 130 juta rupiah.
2: Gaji 13 cair untuk apa?
3: Beli antam.
4: Daftar Haji Furoda.
5: Buat DP mobil.
6: Beli iPhone 17 Pro Max.
7: Kalau aku untuk apa?
8: Konten TikTok milik akun Naunaulia30 menampilkan 4 aparatur sipil negara Kota Jambi yang pamer kemewahan. Mulai dari membeli logam mulia, daftar haji furoda, DP mobil, membeli iPhone terbaru hingga liburan ke luar negeri. Video dibuat usai para ASN perempuan menerima gaji ke-13. Warga kecewa melihat konten yang viral tersebut. Pasalnya di tengah himpitan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, para ASN yang digaji dari uang rakyat melalui pajak bisa memamerkan mewahnya hidup sebagai ASN. Keempat ASN perempuan ini kemudian dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian dan terancam sanksi dari Wali Kota Jambi.
9: Karena gaji 13 itu kan gajinya juga nggak besar, ya kan? Dan belajar satu bulan gaji, bayar lebih bervariasi ada 2-3 juta. Tapi gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai. Ya. Saya akan memanggil juga anak-anak tersebut ya, nanti tidak senang dengan konten seperti itu.
8: Para ASN diimbau menjaga kode etik sebagai pelayan masyarakat. Membuat konten pamer dan mengumbar kemewahan dari uang rakyat pembayar pajak tentu perbuatan yang tidak terpuji. Toko grosir bahan campuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disatroni maling pada Rabu dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai dan rokok dengan kerugian mencapai 130 juta rupiah. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku merusak CCTV yang berada di dalam toko. Pelaku kemudian mengambil rokok dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Total kerugian mencapai 130 juta rupiah.
10: Dari samping masuk ke depan lagi.
11: Terus? Oh, dia rusak itu pintu buri?
10: Iya, rusak jendela.
11: Jendelanya. Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
10: Iya, ada pengamannya.
8: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan memeriksa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejak Jumat pagi, massa mahasiswa menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Massa membawa berbagai poster kritik dan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
0: Dan pada sore hari, aksi unjuk rasa diwarnai aksi saling dorong pagar besi barikade kepolisian. Massa kesal karena tidak bisa menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Bundaran HI.
1: Sementara pada Jumat malam, ketegangan terjadi saat para mahasiswa memblokade truk TNI yang tengah melintas di tengah massa aksi.
12: Sejak Jumat pagi, massa mahasiswa berkumpul di lapangan FISIP Universitas Indonesia Depok untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih menjadi simbol kritik terhadap kondisi bangsa dipadukan dengan jaket almamater kuning sebagai identitas. Aksi mengusung seruan Indonesia menuju bangkrut dan berisi 5 tuntutan utama. Di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah sudah membebani ekonomi masyarakat. Jumat siang, bus rombongan mahasiswa Universitas Indonesia dicegat oleh polisi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bus dicegat saat massa hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Bus yang mengangkut massa mahasiswa kemudian dialihkan ke arah Dukuh Atas. Sempat terjadi cekcok antar mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Setelah melintasi kawasan tersebut, rombongan kemudian menuju kawasan gedung DPR RI. Pengalihan rute terjadi saat mahasiswa tengah menuju titik aksi yang dipusatkan di Bundaran HI. Di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, aksi pada Jumat sore sempat berlangsung ricuh. Sempat terjadi saling dorong pagar besi barikade kepolisian buntut kekesalan mahasiswa yang tak bisa menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beruntung, aksi saling dorong tak berlangsung lama setelah polisi dan massa akhirnya memilih sama-sama meredam situasi. Gelombang aksi unjuk rasa berlangsung hingga Jumat malam. Aksi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi dan tingginya harga kebutuhan pokok sempat diwarnai ketegangan. Truk TNI yang hendak melintas di ruas jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, diberhentikan sejumlah mahasiswa. Pengadangan dilakukan sebagai bentuk protes mengembalikan TNI ke barak dan tidak masuk ke ranah sipil. Aksi sempat berlangsung tegang saat petugas kepolisian terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan mahasiswa yang bertahan untuk menghadang truk. Para mahasiswa akhirnya mempersilahkan truk TNI melanjutkan perjalanannya. Ketegangan kembali terjadi saat petugas kepolisian berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa di tengah jalan.
13: Politik nasional hari ini, maka kami datang untuk bagaimana menyikapi program maupun kebijakan negara hari ini yang sudah tidak pro terhadap rakyat.
12: Arus lalu lintas dari kawasan Cikini menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan panjang. Mahasiswa mengancam akan terus menggelar aksi sampai tuntutan mereka didengar pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Rekayasa lalu lintas diberlakukan imbas dari aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Akibat penutupan jalan, sempat terjadi kemacetan panjang.
0: Sementara itu, mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar stasiun Gambir, seluruh kereta dari dan menuju stasiun Gambir dihentikan di stasiun Jatinegara. PT KAI Daop 1 Jakarta mengambil langkah pemberhentian pada Jumat siang.
12: Kemacetan arus lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat siang. Kendaraan dari arah Sudirman menuju Bundaran HI dialihkan menuju Simpang Susun Semanggi dan Gatot Subroto. Aksi unjuk rasa berimbas pada para pekerja yang menuju kantor di kawasan Sudirman Jakarta Pusat. Mereka harus berjalan kaki dampak terganggunya arus lalu lintas. Sejak Jumat siang, tak hanya kendaraan pribadi, bus Transjakarta yang mengarah dari Blok M menuju MH Tamrin juga tidak terlihat. Untuk bisa kembali ke rumah, para pekerja harus mencari alternatif transportasi lain seperti ojek online ataupun MRT.
14: Ya, ganggu sih karena emang jadinya macet kan. TJ juga nggak bisa, yang tanya TJ, ya akhirnya naik MRT. Nggak tahu nih MRT bisa apa nggak.
12: Antisipasi kepadatan lalu lintas selama terjadinya aksi unjuk rasa di sekitar stasiun Gambir, seluruh kereta dari dan menuju stasiun Gambir diberhentikan di stasiun Jatinegara. Langkah PT KAI Daop 1 Jakarta dilakukan pada Jumat siang. Pemberhentian di stasiun Jatinegara tidak mengubah jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun awal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura membeli, seorang pria membawa kabur dua cincin senilai 10 juta rupiah dari toko emas.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
2: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang, makin sering nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
2: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang, makin sering nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, nori.

0: bisa gangguan konsentrasi.
1: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Berpura-pura membeli emas, ada seorang pria yang membawa kabur dua cincin emas dari sebuah toko emas di Solo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, pemilik toko emas mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah.
4: Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, seorang pria mendapat penganiayaan dan perusakan rumah dari para pelaku. Beruntung, korban dapat menyelamatkan diri untuk mendapatkan perawatan medis dan membuat laporan polisi.
5: Aksi pencurian dengan modus berpura-pura menjadi pembeli terjadi di sebuah toko emas di kawasan Nusukan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Rabu siang lalu. Pelaku datang ke toko emas berboncengkan sepeda motor dengan temannya. Pelaku lalu memilih-milih emas yang hendak dibeli. Bukannya membayar, pelaku langsung kabur membawa dua cincin emas. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polresta Solo. Aksi penganiayaan terjadi di sebuah rumah di Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua orang pelaku kakak beradik menganiaya seorang pria dengan senjata tajam. Akibatnya korban mendapatkan luka di beberapa bagian tubuh. Pasca menganiaya, pelaku kemudian membawa korban ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, teman-teman pelaku kembali mendatangi rumah korban dan melakukan pengerusakan. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban pun kemudian melapor ke polisi. Polisi pun sudah mengamankan satu terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan, penganiayaan dipicu oleh dendam lama pelaku kepada korban. Kini, polisi masih memburu satu terduga pelaku yang melarikan diri pasca kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Sarulangun Jambi berhasil membekuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi BBM di SPBU. Sejumlah barang bukti senilai 18 miliar rupiah diamankan.
3: Sementara itu, terduga pelaku spesialis ganjal ATM tertangkap basah saat beraksi di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
6: Timbangan kamu?
7: Ya, timbangannya tuh.
6: Apa lagi?
7: Itu paketannya tuh.
6: Nah. Itu. Yang
7: hitam.
5: Seorang pria berinisial N diamankan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 11 paket sabu dengan berat 12,57 gram, serta 26 butir ekstasi yang dikemas dalam 4 plastik, 1 unit timbangan digital, 2 telepon genggam, serta sejumlah barang lain. Tersangka diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama 3 bulan terakhir. Saat ini tersangka telah diamankan di Detres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seorang terduga pelaku spesialis ganjal ATM tertangkap basah saat tengah menjalankan aksinya di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Dari tangan pelaku, tim Resmob Satreskrim Polres Lamongan menyita sejumlah barang bukti berupa kartu ATM, cutter, dan batang plastik pengganjal mesin ATM. Kini terduga pelaku telah dibawa petugas ke Mapolres Lamongan guna menjalani proses hukum dan penyelidikan lebih mendalam terkait kemungkinan adanya jaringan atau TKP lain di wilayah Lamongan. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Sarolangun berhasil membekuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari data pihak kepolisian pada Jumat, kedua pelaku masing-masing bernama Supriyadi

0: warga Sarolangun Jambi, dan Bambang, warga Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ditangkap, kedua pelaku tampak pasrah dan polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53 ribu butir dan 897 bungkus narkoba jenis etomidin. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti narkoba serta mobil diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga mengalami remblong, sebuah truk trailer menabrak rumah warga dan juga warung di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Beruntung pemilik rumah dan juga pengunjung warung dapat menyelamatkan diri.
2: Sementara itu di Bontang, Kalimantan Timur, kecelakaan menimpa pengendara sepeda motor karena menerobos area penebangan pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa, termasuk anak yang dibonceng.
3: Sebuah truk trailer bermuatan peti kemas menabrak rumah dan warung milik warga di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidimpuan, tepatnya di Kelurahan Simaremare, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Jumat sore. Akibatnya sebuah rumah dan warung hancur akibat hantaman truk serta 4 unit sepeda motor tertimbun neruntuhan bangunan. Menurut saksi mata, truk mengalami kecelakaan karena remblong saat melaju di jalan menurun. Beruntung, warga berhasil menyelamatkan diri sebelum truk menghantam rumah dan warung.
4: Teriak kami, langsung pindah ke warung kami ini.
5: Apa aja yang rusak, Bu?
4: Itulah semua meja-meja, teras, kaca-kaca itu udah berserak semua. Handphone kami situ terletak, tadi yang tahu dari mana itu.
3: Pasca kejadian, polisi mengamankan truk untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan. Inilah detik-detik saat seorang pemotor nekat menerobos area penebangan pohon hingga akhirnya celaka. Peristiwa itu terjadi di Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo pada Kamis lalu. Meski petugas sudah mengamankan, pengendara yang berboncengan dengan seorang anak tetap melintas di lokasi. Tak lama setelah itu, dahan pohon yang baru dipotong mengenai motor hingga membuat keduanya terjatuh. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Asyik berolahraga, pria lanjut usia menjadi korban percobaan penculikan.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang, makin sering nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang. Makin sering, nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
1: Sementara itu, polisi memeriksa sejumlah influencer dan selebriti sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
3: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
2: Polisi pun masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku. Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek Rabu siang. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PCR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah influencer dan selebritas tanah air terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selebgram Dara Arafa mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dara yang hadir didampingi kuasa hukumnya menegaskan posisinya hanya sebagai guest star dalam kerjasama dengan PT Hasanatama Internasional atau Hanania Travel dan tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Dana mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska juga diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterima mereka. Kepada penyidik, Roger dan Cut Meyriska menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk pertukaran konten promosi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Ahmad Syafarhan selaku bos PT Hasanatama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, roti kerap dijadikan camilan selingan di antara jeda waktu makan karena praktis dan mengenyangkan.
0: Ya, dan di segmen ragam kuliner kali ini, kami akan ajak Anda kita berburu camilan roti yang viral di media sosial.

0: Roti kerap dipilih sebagai camilan selingan karena mengandung karbohidrat yang dapat diubah tubuh menjadi energi. Karena itu, roti bisa membantu mengganjal lapar di antara waktu makan utama. Selain praktis, roti umumnya lebih ringan di perut, sehingga cocok dikonsumsi saat jeda aktivitas kerja, sekolah, atau perjalanan. Salah satu rekomendasi camilan roti yang saya jumpai kali ini berada tepat di belakang stasiun Buaran, Jakarta Timur. Namanya Roti Gulung Ayana.
1: Nah, ini dia nih roti gulung yang viral di TikTok dan di sosial media, namanya adalah Roti Gulung Ayana. Sekarang saya mau cobain dan langsung aja pesan ke tetehnya.
0: Roti Gulung Ayana memiliki 13 varian rasa. Ada yang manis seperti pisang coklat, matcha, dan tiramisu, atau pilihan yang asin seperti hotdog, ayam pedas, atau

0: dan makarel balado.
1: Ini kayaknya anak-anak semua nih, aku mau cobain kalau manisnya matcha deh teh. Nah, tapi kalau asinnya rekomendasinya apa nih yang menarik? Hotdog ya? Oke, boleh coba yang asinnya yang hotdog satu ya.
0: Roti Gulung Ayana pertama kali diinisiasi oleh Odi Budiman di tahun 2005. Setelah pensiun, Odi ingin mencari ide bisnis kuliner yang mudah dibuat, namun diminati oleh banyak orang. Setelah 3 bulan melakukan riset, ia kemudian menemukan resep roti gulung yang dimodifikasi sendiri.
2: Saya lagi buka sosmed, saya buka yang zaman masa lalu, zaman Belanda. Itu ada foto tahun 1200-an. Itu di Jakarta, itu ada orang Belanda bikin yang namanya roti gulung tikar. Persis dengan bulatnya saya gini. Hanya dia cuma bikin coklat saja. Coklat sama coklat keju aja.
0: Cara pembuatan roti gulung ini sangat sederhana. Pinggiran roti tawar yang biasanya dibuang diiris tipis, lalu disusun. Sebelum dimasukkan berbagai topping, lapisan roti terlebih dulu diolesi selai khusus yang diracik sendiri oleh Odi dan istrinya. Roti kemudian digulung dan dihangatkan dengan cara digoreng ulang di atas wajan. Jangan lupa beri topping melimpah sesuai pesanan pelanggan. Yang menjadi pembeda, kulit roti yang digunakan oleh Odi dipesan langsung dari pabrik atau custom.
3: Di antara yang manis sama yang asin tadi sebenarnya dua-duanya enak. Tapi yang paling kentara adalah dari roti gulungnya. Kulitnya ini sangat-sangat crispy. Jadi kayak makannya juga jadi puas gitu. Dan satu lagi yang poin plus dari roti gulung ayamnya adalah toppingnya melimpah ruah. Jadi kita makannya juga puas banget.
0: Meski hanya berjualan di gerobak sederhana, pelanggan roti gulung Ayana tak hanya dari Jabodetabek saja. Ada juga yang datang dari Bandung, Sumedang, bahkan Yogyakarta.
4: Pertamanya sih FVP aja di TikTok, terus habis itu kayak rekomendasi jajanan apa namanya anak kereta gitu kan, terus habis itu ini masuk, terus pas aku lihat kayak dia kan dibikinnya dari kulit bekas roti gitu kan, cuman kayak diolah lagi sama dia, terus kayak menurut aku kayak menarik dan memanfaatkan, ibaratnya kayak sisa gitu kan, daripada dibuang jadi diolah lagi. Terus habis itu aku lihat kayak harganya juga kayak masih terjangkau, jadi kayak aku ngerasa penasaran. Terlebih lagi kebanyakan itu pada yang review tuh katanya enak gitu, jadi aku penasaran.
0: Dalam sehari, Odi bisa menjual 200 hingga 250 roti gulung. Ia mulai berjualan sejak pukul 4 sore hingga 8 malam. Harga satu roti gulung Ayana sangat murah, Rp3.500 hingga Rp8.000 saja. Puas mencicipi roti gulung, kali ini perburuan camilan roti saya lanjutkan ke lokasi kedua.
1: Oke, ini dia lokasi jajanan roti viral yang kedua. Lokasinya ada di kawasan Rawamangun, masih di sekitaran Jakarta Timur. Namanya adalah Roti Kukus and Rose atau Roti Kuro. Kita akan cicipi gimana rasanya roti kukus dan rose yang ada di sini.
0: Roti Kuro pertama kali dibuka di tahun 2017. Pemiliknya, Wildan, belajar membuat menu ini di Bandung, Jawa Barat. Uniknya, roti yang diproduksi hanya rasa pandan dan dipesan khusus dari pabrik. Jika biasanya roti bakar atau roti panggang menggunakan jenis roti kasino, Wildan menggunakan jenis roti kadet.
5: Mana? Sama aja sih, mungkin bedanya kukus aja kali. Sama rotinya, roti kita namanya roti kadet juga ini sebenarnya. Roti pandan gitu. Cuman untuk membedakan yang lain kita kurang tahu, cuma bedanya kukus aja gitu aja sih.
0: Setelah roti kadet dibelah dua, lalu diolesi mentega, kemudian diisi dengan berbagai topping. Yang paling favorit adalah Nutella keju untuk roti manis dan smoked beef mozzarella untuk roti asin. Selanjutnya, pelanggan bisa memilih roti dikukus atau dipanggang sesuai selera.
3: Ini toppingnya berlimpah, tebal banget, lihat keju sama biskuitnya juga banyak. Terus tadi yang asin juga isian dari beef patty-nya tebal banget. Dan perbedaannya dari dua

ini yang panggang atau yang roast ini lebih crunchy atau lebih garing. Tapi kalau yang kukus rasanya rotinya lebih soft. Jadi dua-duanya enak sore-sore nyemil roti, apalagi kalau ditambah kopi, tambah mantap.

0: gitu kan, somehow kayak gitu. Terus kalau misalnya, tapi dia juga ada yang bakar, dipanggang gitu, kayak burger gitu isinya, dan aku juga suka sih.
1: Dalam sehari, Wildan bisa menjual rata-rata 150 roti panggang dan kukus. Lapak Roti Kuro berlokasi tepat di depan Gereja Kristen Jawa di Rawamangun, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan, berlibur ke luar kota di akhir pekan tentu sulit untuk dilakukan. Namun jangan sedih dulu, Anda bisa bergeser sedikit ke kawasan Bojongsari, tepatnya di Kota Depok.
3: Ya, di kawasan Godong Ijo ini, kawasan wisata edukasi ini menyajikan hutan tropis di tengah kota, lengkap dengan koleksi satwa eksotis, area pemancingan, hingga restoran dengan air terjun buatan yang sedang viral.

0: Di tengah padatnya permukiman dan bangunan kota Depok, ada kawasan wisata seluas hampir 3 hektar yang menawarkan suasana alam nan asri. Ya, Godong Ijo kerap menjadi destinasi favorit keluarga dan rombongan sekolah untuk berwisata sekaligus belajar mengenal alam.
1: Kalau mendengar kata hutan, mungkin yang terbayang adalah kawasan yang jauh dari perkotaan dengan perjalanan berjam-jam untuk bisa menikmati udara segar dan suasana hijau. Tapi siapa sangka, di tengah padatnya kota Depok, terdapat sebuah kawasan wisata yang menyajikan nuansa hutan tropis lengkap dengan beragam tanaman, satwa eksotis, hingga area pemancingan. Penasaran seperti apa suasana hutan di tengah kota ini? Ikuti saya.
0: Di tempat ini ada beragam jenis tanaman tropis dan koleksi satwa eksotis. Di antaranya koleksi burung merak, burung unta, sempidan biru, hingga iguana. Suasana teduh dan rimbunnya pohon juga membuat kita seolah berada di dalam hutan. Kita juga bisa jalan ke area pemancingan. Ada ikan berukuran raksasa yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ikan jenis Genghis Khan catfish yang punya bobot hingga puluhan kilogram.
2: Dari harga sih relatif ya, karena kan di sini satu paket sebenarnya. Jadi minusnya udah nggak bayar, paling bayar makan doang atau mancing aja gitu. Kalau okay. Buat hobi mancing,
3: berarti worth it ya?
2: Worth it buat.
0: Puas menikmati wisata alam, saatnya kita jalan pagi sambil icip-icip di restoran yang belakangan ini viral di media sosial. Restoran ini jadi perbincangan banyak orang karena konsepnya dine in nature dengan latar air terjun buatan setinggi hampir 8 meter. Sebelum mencoba hidangannya, kita lihat dulu yuk dari dekat proses penyajian di dapur ini. Untuk menu nusantaranya ada pilihan cobek gurame dan cobek udang yang jadi favorit pengunjung. Kalau untuk menu western, pagi ini ada pilihan polo pizza dan homemade smoked brisket pizza. Untuk mendapatkan aroma khas, pizza dipanggang menggunakan kayu bakar yang memberikan rasa smoky pada setiap gigitannya.
1: Nah, tepat di belakang saya ini adalah spot yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh pengunjung. Dengan latar belakang air terjun buatan, rimbunnya pohon, dan suara gemercik air membuat saya lupa kalau saya masih di kota Depok.
0: Cobek udang dan cobek gurame disajikan dengan nasi hangat yang dibungkus daun pisang serta sayur asem sebagai pelengkapnya. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan segarnya kuah sayur asem membuat hidangan ini terasa semakin kaya.
4: Waterfall by Godong Ijo ini kita lebih ke dine in nature ya, jadi kembali ke alam, bagaimana tamu bisa santap makan siang atau makan malam dengan suara gemericik air terjun yang kita andalkan saat ini.
0: Suasana tenang dengan latar gemericik air menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tidak heran kalau lokasi ini tidak hanya didatangi oleh warga Depok, tapi juga warga di kawasan Tangerang, Bogor, dan Bekasi.
5: Ya, tamu yang kerja, ambil posisi di situ, pesan makanan, kopi.
0: Berada di Jalan Cinangka Raya, Bojongsari, Depok, kawasan Godong Ijo dan The Waterfalls Resto berada di pinggir jalan utama. Jadi,

0: ekonomi, ya masih bisa lah jalan-jalan akhir pekan bersama dengan keluarga. Zahra Alisa, Depok, Jawa Barat.
1: Pengoperasian SPBUN di dekat Kampung Nelayan adalah salah satu wujud komitmen PT Pertamina Patraniaga dan pemerintah untuk mensejahterakan para nelayan.
2: Salah satunya di Desa Lumpur, Gresik, Jawa Timur. SPBUN yang hadir di wilayah pesisir ini terbukti mampu mendekatkan BBM bersubsidi ke tangan nelayan tanpa beban jarak dan waktu.

0: Sekarang ini ada pom, alhamdulillah agak ringan.
1: Terik matahari siang itu menyengat menyatu dengan gurat-gurat usia di wajahnya yang tak lagi muda. Ya, ia adalah Ahmad Ikhwan, seorang nelayan dari Desa Lumpur, Kabupaten Gresik. Di usianya yang ke-57 tahun, Ikhwan mengayuh sepedanya tanpa beban. Dengan jerigen di atas sepeda tuanya, ia terus mengayuh ke satu tujuan. Lebih dari 30 tahun ia menjalani profesi sebagai nelayan. Tentu banyak suka duka yang ia lewati. Menurutnya, salah satu duka yang sempat ia rasakan adalah ketika SPBUN belum ada di wilayahnya, sehingga ia sulit mendapatkan solar bersubsidi. Kala itu, ia harus menempuh jarak sekitar 4 km untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU reguler. Pilihan lainnya adalah membeli di pengecer, namun dengan konsekuensi harga yang lebih mahal. Tentu hal itu tidak sebanding dengan penghasilan melautnya yang tidak menentu. Apalagi setiap harinya, Ikhwan membutuhkan sekitar 35 liter bahan bakar untuk melaut.
0: Kalau belum ada pom itu agak sulit. Cari, nyari solar itu susah. Kalau ada warung itu kehabisan. Agak-agaknya mahal. Rebutan. Kadang kehabisan. Kalau habis itu nggak bisa nelayan.
1: Kini Ikhwan dapat tersenyum lebar. Ia sangat bersyukur sebuah SPBUN yang dapat menyalurkan solar bersubsidi untuk nelayan berdiri tepat di dekat rumahnya. Pengeluaran untuk modal BBM bisa dipangkas dan tentunya produktivitasnya untuk melaut lebih meningkat. Ikhwan bukan satu-satunya nelayan yang merasakan dampak positif dari kehadiran SPBUN di tengah kampung nelayan Gresik. Ada lagi kisah dari seorang nelayan lain bernama Suroso. Baginya, BBM adalah faktor produksi utama dalam melaut. Bisa dikatakan, modal untuk bahan bakar perahu mencakup 70% dari total biaya operasional melaut bagi nelayan. Bagi Suroso, kehadiran SPBUN menjadi berkah bagi para nelayan yang sangat bergantung dengan BBM bersubsidi.
2: Belinya itu di kampung, di apa, orang-orang jualan di dalam kampung itu. Harga itu kurang, kalau nggak salah itu 7,5 atau sampai 8.000, kata-katanya 8.000 per liter. Harapannya, tanggapannya seneng, oleh BBM murah. Semoga-moga lancar terus adanya pom Pertamina ini, Pak.
1: Sekitar akhir tahun 2023, SPBUN Lumpur Gresik resmi berdiri berdekatan dengan kampung nelayan. Tentu bukan tanpa alasan SPBUN ini dibangun untuk mendekatkan para nelayan dengan BBM bersubsidi. Setiap harinya, SPBUN ini mendistribusikan sekitar 900 liter solar bersubsidi. Agar tepat sasaran, tentu ada ketentuan khusus bagi nelayan yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi di SPBUN ini.
3: Persyaratan dari untuk pembelian BBM bersubsidi untuk khusus nelayan dari pihak nelayan untuk menyiapkan kartu pas kecil itu untuk sertifikat perahu dan anggota nelayan itu didaftarkan dari ke Dinas Perikanan. Nanti Dinas Perikanan yang bikinkan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi gitu. Maksimal di 3 bulan sekali, Bu, untuk barcode pembaruan lagi. Dalam satu hari nelayan sekitar 800 sampai 900 liter.
1: Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, ada lebih dari 11.000 warga Gresik yang berprofesi sebagai nelayan. BBM bersubsidi tentu menjadi sangat krusial bagi para nelayan ini. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatim Balinus mencatat ada 53 SPBUN yang tersebar di wilayah kerjanya. Hal ini sebagai komitmen PT Pertamina Patra Niaga untuk semakin mendekatkan BBM bersubsidi kepada para nelayan di wilayahnya.
4: Jadi untuk besaran pasokan di masing-masing SPBUN yang beroperasi tentunya itu akan menyesuaikan dengan data real di lapangan. Data jumlah nelayan terdaftar di masing-masing wilayah, kemudian juga jumlah liter yang dibutuhkan oleh para nelayan tersebut. Karena memang kita apa sebagai acuan bahwa nelayan dengan jumlah tonase tertentu itu sudah tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi lagi. Nah, tujuannya adalah agar penggunaan BBM bersubsidi para nelayan ini tepat sasaran. Khusus di SPBUN Lumpur di Gresik, ini merupakan tindak lanjut Pertamina bersama pemerintah atas aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada Presiden. Hadirnya SPBUN ini dapat meningkatkan akses tadi terhadap BBM subsidi, kemudian memudahkan operasional nelayan kepada masyarakat dan juga secara efisien tentunya dengan apa namanya kita memangkas jalur distribusi yang tadinya ada pengecer sehingga bisa merasakan harga BBM subsidi sesuai dengan sampai dengan SPBU.
1: Kini secercah solar di ujung dermaga Desa Lumpur Gresik Jawa Timur tak lagi menjadi barang langka. Kehadiran SPBUN seolah menjadi angin segar yang membawa harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Gresik, Jawa Timur.

0: Ya, rindu kuliner khas Yogyakarta, gak usah jauh-jauh ya, ada kedai di Bogor yang menyajikan aneka makanan khas gudeg yang menggugah selera.
1: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang. Makin sering, nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa ke jantung, demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan

0: Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang, makin sering nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Bagi Anda warga ibu kota yang rindu kuliner khas Yogyakarta, tidak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta. Ini di Bogor, Jawa Barat ada kedai dengan aneka makanan khas Yogyakarta seperti gudeg.
1: Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sajian khas Yogyakarta kini bisa dinikmati di Kota Hujan Bogor, Jawa Barat. Tersedia di salah satu kedai di kawasan Tanah Sereal menyajikan kuliner otentik Yogyakarta seperti gudeg dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan asin yang pas. Untuk mempertahankan cita rasa yang khas, penyajian gudeg dan makanan lainnya pun dimasak dengan resep turun-temurun. Tak heran banyak pembeli yang akhirnya menjadi pelanggan karena rasa sajiannya mirip seperti yang ada di kota aslinya.
3: Oh, ini enak gudeg. Apalagi gudeg yang komplit ya. Gudeg komplit ini lengkap, ada kreceknya, ada ayamnya, ada gudegnya juga. Rasanya mendekati aslinya lah, seperti kangen-kangen waktu kalau kita kuliner ke Jogja gitu.
2: Harga sajian mulai dari Rp21.000, namun tersedia juga paket makanan dengan isi lengkap dengan kisaran harga Rp119.000.

Ponorogo, Jawa Timur. Perpaduan beragam rempah menciptakan cita rasa gurih, pedas, dan kaya rasa. Keunikan lain, bebek dimasak menggunakan tungku kayu bakar sehingga menghasilkan aroma khas

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 13 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pria berusia 70 tahun jadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Piala Dunia tahun ini menghadirkan 48 negara yang saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di dunia. Peluang dan kejutan bisa terjadi di lapangan hijau. Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia

0: Menurut dari pengadangan polisi, unjuk rasa mahasiswa yang sedianya dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia berubah kericuhan di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa bersama elemen massa ricuh di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Massa yang tersulut emosi terus berupaya menarik paksa pagar besi barikade kepolisian. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekesalan massa lantaran diadang petugas untuk menyuarakan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah polisi dan massa aksi memilih untuk sama-sama meredam situasi. Unjuk rasa sendiri digelar sebagai bentuk penolakan sejumlah kebijakan pemerintah, diantaranya menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, Pertamax, hingga pelemahan rupiah. Setelah melakukan aksi pengamanan demo mahasiswa di Tamrin, aparat kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembersihan sampah di Jalan MH Tamrin Jumat malam. Usai mengawal aksi penyampaian pendapat mahasiswa dan juga masyarakat di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat malam, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama pejabat utama dan personil Polri turun langsung membersihkan area sekitar lokasi kegiatan. Aksi bersih-bersih ini dilakukan untuk memastikan ruang publik kembali bersih dan juga nyaman digunakan masyarakat setelah kegiatan aksi selesai. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan. Polda Metro Jaya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta merawat fasilitas publik demi mewujudkan Jakarta yang tertib dan juga aman. Demo kebijakan pemerintah juga dilakukan ratusan mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mendatangi depo Pertamina dan juga kantor Dewan. Ada puluhan mahasiswa Solo yang juga menggelar aksi di depan kantor DPRD menuntut dihentikannya program MBG dan KMBP serta menolak Undang-Undang Polri yang baru.
1: Aksi mengkritisi kebijakan pemerintah tak hanya terjadi di Jakarta. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Tasikmalaya, Jawa Barat turun ke jalan pada Jumat sore. Aksi digelar di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Sebelumnya massa juga mendatangi depot Pertamina. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak serta

0: tak kendalikan nilai tukar rupiah. Aksi itu pun sempat memanas. Selain blokir jalan raya, massa juga terlibat saling dorong di pintu gerbang dewan. Setelah pihak Pertamina menemukan mahasiswa dan diadakan dialog, demo kembali berjalan tertib. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sesolo Raya juga turut menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Solo pada Jumat sore. Mereka datang dari berbagai universitas di Surakarta sambil membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan. Para mahasiswa juga mengajak pengendara motor untuk membunyikan klakson sebagai tanda dukungan terhadap penolakan kenaikan harga BBM. Beberapa poin tuntutan mereka dalam aksi kali ini antara lain menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih karena dianggap menguras APBN, serta membatalkan Undang-Undang Polri. Sebelum mengakhiri aksinya, massa kemudian memblokade jalan dan membakar ban serta spanduk dan poster yang dibawa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga dikejutkan saat seorang lansia yang ditemukan di atas genteng. Diduga kakek itu hendak pulang ke kampung halaman.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga. Kemudian, seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
3: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
2: Polisi masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku.
4: Tarik celananya. Tarik celana, celana. Awas.
2: Warga Jalan Simorjo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan keberadaan seorang lansia bernama Marjuki di atas atap rumah. Menurut keterangan keluarga, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun tersebut tiba-tiba teringat kampung halamannya dan nekat kabur lewat jalur atap. Diduga akibat tidak tidur selama dua hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban tiba-tiba mengalami lemas hingga pingsan di atas genteng. Mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga dan warga sekitar segera melapor ke layanan Command Center. Petugas pun segera mengevakuasi korban.
5: Korban sudah lansia dan pikun. Dia infonya mau pulang ke desa tapi lewat atap. Ketika sampai di atap itu, badannya tiba-tiba lemas dan tidak bisa turun.
2: Usai dievakuasi dari atap rumah, kakek yang berada dalam kondisi sadar namun lemas itu langsung dibawa oleh tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tragedi dengan anak menjadi korban kembali terjadi. Belum lama ini ada seorang siswi SD berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan tewas penuh luka di rumahnya Jumat 5 Juni lalu. Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ibunda dari Bilqis pun berharap anaknya mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati.
6: Jumat sore 5 Juni lalu, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan bernama Bilqis di dalam rumahnya. Siswi kelas 5 SD berusia 11 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Sang ibu pun histeris bukan kepalang mendapati putrinya tewas bersimbah darah. Tidak hanya itu, sepeda motor milik orang tua korban juga lenyap entah kemana.
7: Itu sini bekas benda tajam, hidungnya itu sampai ke ambles. Terus lipatnya sudah enggak halus, pokoknya itu dicacah itu. Sepeda motor.
8: Sepeda motor.
7: Vario warna biru.

0: Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka bernama Suparman alias Blendus Selasa malam 9 Juni di rumahnya Duku Kedung Sopo, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Seragen. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah 2 kali melakukan kejahatan serupa dan menyebabkan korbannya meninggal dunia. Ya, ini pada tahun 2008 dengan korban seorang perempuan, serta di tahun 2012 dengan korban seorang waria. Kedua peristiwa ini juga terjadi di wilayah hukum Seragen. Dalam kasus Bilqis, motif pelaku adalah ingin merampok sepeda motor yang ada di rumah.
1: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis, di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan, dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilqis adalah korban yang ketiga.
0: Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Bilqis. Rumah ini hanya dihuni 1 keluarga, yaitu Bilqis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4 sore. Sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Bilqis sendiri setiap hari menuju sekolah menggunakan sepeda kayu. Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap putrinya Bilqis mendapat keadilan setimpal, yaitu pelaku dihukum mati.
2: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
0: Budi Harjo Kusumo, Seragen, Jawa Tengah.
3: Kebakaran melanda pabrik pipa di Deli Serdang, Sumatera Utara dipicu hubungan arus pendek listrik pada mesin produksi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang, makin sering nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang, demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Setelah sekian lama bungkam, pihak RSUD Prambanan akhirnya buka suara terkait dugaan malapraktik yang menyebabkan meninggalnya seorang balita perempuan asal Bantul. Melalui kuasa hukum, pihak rumah sakit menyebut akan kooperatif mengikuti proses hukum yang bergulir.
1: Tanda tanya tentang sikap RSUD Prambanan yang memilih bungkam sejak mencuatnya kasus dugaan malapraktik akhirnya terjawab. Melalui kuasa hukum, pengelola rumah sakit, direktur, dan seorang dokter yang dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya buka suara. Kuasa hukum RSUD Prambanan dan dua orang terlapor

0: Hilsi Alim mengatakan kliennya bakal kooperatif mengikuti proses hukum yang berlangsung. Kliennya disebut telah menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan bakal memenuhi panggilan pemeriksaan. Di sisi lain, RSUD Prambanan juga menepis anggapan terkait penolakan pemberian rekam medis balita perempuan berinisial NDMP yang meninggal diduga akibat malapraktik. Pihak rumah sakit disebut tidak bisa memberikan rekam medis karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja rumah sakit berkomitmen untuk memberikan informasi di dalam rekam medis NDMP. Hal ini dinilai sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Hingga kini, RSUD Prambanan melalui kuasa hukumnya masih berupaya berkomunikasi dengan keluarga korban. Upaya komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan informasi yang ingin diketahui oleh keluarga korban.
1: Ya, sejauh ini kami merespon dengan cepat apa yang terjadi, jadi pasien, keluarga pasien maupun kuasa hukum itu menyampaikan konfres kemarin dan sudah membuat laporan ke Polda. Jadi kami menanggapi hal tersebut. Pada prinsipnya kami, klien kami sudah melaksanakan ketugasan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan sebaik-baiknya.
0: Sementara itu, di tengah kemelut kasus ini, Anastasia Niken Purwandari, ibunda NDMP, masih berharap keadilan berpihak kepada anak dan dirinya. Di rumah milik orang tua Niken di Rejo Winangun, Kota Gede, Yogyakarta, yang diubah menjadi jasa laundry kiloan ini, harapan itu digantungkannya. Tempat ini bukan sekadar tempat Niken membantu suaminya, Diko Hadianto, menghidupi keluarga kecilnya. Di tempat ini pula, kenangan NDMP tumbuh di setiap sudut ruangan. Niken kini mencoba kuat sambil terus berharap menemukan titik terang atas meninggalnya sang anak bungsu di usianya yang baru 3 tahun. Niken menyebut jika saat ini ia hanya bisa berharap rekam medis NDMP bisa dibuka oleh pihak rumah sakit. Sebab sejak NDMP dinyatakan meninggal di RSUD Prambanan 28 April lalu, ia hanya menerima surat keterangan kematian tanpa tulisan keterangan penyebab anaknya meninggal.
2: Sampai sekarang pun juga kita minta pun juga nggak dikasih. Kayaknya seperti kayak dipersulit lah untuk minta, karena kan untuk hak rekam medis itu kan hak dari keluarga sebenarnya. Tapi kenapa dari pihak rumah sakit itu tidak memberikan? Terus akhirnya kita yang melayangkan itu, kita laporan. Terus yang lain juga karena saya masih merasa janggal aja, karena dari pihak rumah sakit, dari anak saya itu meninggal di rumah sampai 7 hari pun dari pihak rumah sakit nggak ada yang datang, nggak ada yang memberi penjelasan, terutama untuk dokter sendiri itu nggak ada sama sekali.
0: Sebelumnya diberitakan Anastasia Niken Purwandari bersama kuasa hukumnya melaporkan direktur dan seorang dokter RSUD Prambanan atas dugaan malapraktik kepada anaknya. Anaknya dinyatakan meninggal usai menjalani prosedur CT scan dan pemberian sedasi sebanyak 3 kali. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
3: Kebakaran melanda pabrik pipa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kebakaran diduga dipicu oleh hubung arus pendek listrik pada salah satu mesin produksi. Sementara itu, kakek berusia 86 tahun warga Ngawi ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
4: Pabrik pipa, guys, kebakar hebat, sorry.
5: Kebakaran melanda pabrik pipa di Jalan Gaga, Kecamatan Sunggal, Kamis petang. Besarnya api diduga dipicu oleh banyaknya material bahan baku yang mudah terbakar. Sebanyak 6 unit armada pemadam kebakaran dari Kota Medan, Deli Serdang, dan Binjai dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala padatnya warga yang menonton di sekitar lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan, namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik pada salah satu mesin produksi.
6: pabrik ini sudah

0: Beroperasi atau gimana, Bu?
1: Iya, sedang operasi. Tapi saat kejadian memang jam kerja sudah selesai. Karena biasanya jam 4 biasanya untuk jam kerjanya sudah selesai. Gitu.
0: Informasi yang Ibu terima, ada korban jiwa nggak, Bu?
1: Sementara ini tidak ada.
2: Sementara itu, Siriono, kakek berusia 86 tahun, warga desa Jambangan Ngawi, ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya. Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Besarnya api membuat warga sekitar tidak mampu melakukan pemadaman, sehingga bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu tersebut ludes terbakar. Saat kebakaran terjadi, istri korban sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
3: Kalau saya tahu, Pak, ya saya kesini udah besar, udah keliling. Jadi saya langsung bantuin gitu aja. Langsung bantuin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak sih, lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
4: Oh, api udah besar gitu?
3: Udah besar sampai sini, ya.
4: Nggak bisa ada upaya untuk nyelamatin korban?
3: Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, udah keliling, api udah keliling.
5: Korban di sendiri apa ada temannya?
3: Korban biasanya sama istrinya, tapi istrinya tadi katanya beli lontong.
2: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran tersebut.
6: Geram laporan ke polisi tidak ditanggapi, warga Blitar Jawa Timur akhirnya menjemput dan juga mengarak terduga pencuri ke kantor polisi. Warga Ponorogo Jawa Timur juga geram dengan pencurian kotak amal. Pelaku beraksi di 4 lokasi berbeda.
7: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa melakukan aksi main hakim sendiri kepada terduga pencuri kotak amal sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Warga terpaksa mengarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
8: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan, Mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis. Residivis udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
7: Sementara itu aksi pencurian kotak amal masjid juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya pelaku tak hanya membobol 1 kotak amal tetapi membobol 4 kotak amal di 4 masjid yang berbeda dalam 1 hari. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura hendak ibadah. Saat kondisi dirasa sepi, pelaku kemudian membobol uang kotak amal. Dalam aksinya di Masjid Al-Barokah, pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa.
9: Sudah 2 kali, sebelum Ramadan itu juga kejadian lagi. Setelah itu kita sepakat pasang CCTV gitu. Dan ternyata masih kembali lagi ke sini mengambil lagi gitu.
7: Kasus pencurian kotak amal sudah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang mengejar kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
6: Seorang santriwati asal Kediri, Jawa Timur hilang terseret ombak saat bermain di Pantai Pangi. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi berbalut kerudung di bawah pohon jambu.
10: Detik-detik menegangkan terjadi di Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis siang. Outing kelas yang diikuti 26 santri asal Ponpes di Badas Kediri yang didampingi 10 ustadz dan ustazah berakhir jadi tragedi. Sejumlah santri yang nekat berenang terbawa arus ombak. 1 orang berhasil diselamatkan, namun 2 santriwati terbawa arus ke tengah. Sejumlah nelayan setempat akhirnya membantu melakukan proses pencarian dan menemukan 1 santriwati dalam kondisi lemas. Sayangnya, 1 santriwati berinisial M masih belum ditemukan dan proses pencarian oleh tim gabungan masih terus dilakukan. Ditinggal sang istri membeli makanan ke warung, seorang kakek ditemukan tewas terbakar di dalam rumahnya di Desa Jambangan, Kecamatan Parongawi, Kamis malam. Jasad Siriono, lansia berusia 86 tahun itu ditemukan dalam kondisi hangus di tengah reruntuhan rumahnya. Korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri karena mengalami kesulitan bergerak usai terjatuh. Besarnya api ditambah bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat warga sekitar tidak mampu melakukan pemadaman. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar.
3: Kan biasanya sama istrinya, tapi istrinya tadi katanya beli lontong.
5: Dia sendiri di waktu kebakaran?
3: Iya, pas kebakaran di rumah.
10: Warga Kampung Bojong Pondok Terong Cipayung Depok digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki terbungkus plastik dan terbalut kerudung di bawah pohon jambu. Penemuan jasad bayi yang diduga berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan ini bermula saat seorang warga melihat seorang perempuan dan dua laki-laki berboncengan motor membuang sebuah bungkusan mencurigakan di bawah pohon jambu Rabu malam. Curiga dengan gerak-gerik mereka, warga kemudian menghampiri dan membawa bungkusan tersebut ke teras rumah untuk diperiksa.
11: Karena kejadiannya jam 2 malam kan, ya saya bawa pindahin ke situ.
12: Pindahin kemana?
11: Ke situ, ke depan rumah. Dari situ juga saya penasaran kayak kok ngapain ya malam-malam gitu, anak muda nggak mungkin kan buang sampah tengah malam bertiga lagi gitu.
10: Jasad bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aksi kejahatan kian marak. Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Lantas, apakah rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia?

0: Ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
1: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.
2: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Ya, kemudian ada pencurian kendaraan bermotor, lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Memperingati Hari Laut Sedunia, aksi bersih-bersih di Nusa Penida dilakukan lintas generasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: seorang santri yang tengah berenang di pantai selatan Blitar, Jawa Timur, tenggelam terseret arus ombak. Dua di antaranya berhasil diselamatkan, sementara satu orang masih dalam pencarian. Sementara di Bali, seorang pemuda ditemukan tewas tertimpa reruntuhan rumahnya setelah dikira hilang terseret banjir bandang pada Jumat siang.
1: Aksi unjuk rasa ratusan buruh PT Oasis Wood Industri di kawasan DPRD Lampung Selatan berlangsung ricuh pada Jumat siang. Merasa kecewa karena wakil rakyat tak kunjung menemui mereka, massa pun nekat menjebol pintu gerbang dan menerobos barikade petugas. Dalam aksinya, massa menuntut berbagai pelanggaran hak kerja yang dilakukan perusahaan bermodal asing asal Cina tersebut. Seperti PHK sepihak, kesetaraan upah, jaminan K3, legalitas operasional perusahaan hingga dugaan pencemaran limbah ke sungai. Selain itu, massa juga mempertanyakan status BPJS ketenagakerjaan yang baru dimiliki sebagian kecil pekerja, serta dugaan penggunaan izin usaha milik perusahaan lain. Usai berorasi di DPRD, massa melanjutkan aksi ke kantor Bupati Lampung Selatan. Buruh mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera direspons. ...26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing kelas didampingi oleh 10 pengajar ke Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Namun naas, sesampainya di lokasi, sebagian santri berenang padahal kondisi angin kencang disertai ombak besar. Akibatnya 3 orang terseret oleh ombak. Satu orang berhasil ditarik rekannya, sementara 2 santriwati terbawa arus ke tengah. Satu korban berinisial M masih belum ditemukan dan proses pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan. Banjir bandang melanda kawasan Desa Bakti, Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali.